0: O3 terus mudara untuk Indonesia.
1: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyerahkan sejumlah alutsista udara strategis kepada TNI di Base of Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur kemarin. Prosesi penyerahan ditandai dengan peresmian Skadron Udara 12 pada Badan Pesawat Rafale, penyiraman air bunga, hingga penyerahan kunci simbolis dari Presiden kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan dilanjutkan kepada Kaso Marsekal TNI Tony Hardiono. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penyerahan alat utama sistem persenjataan ini untuk meningkatkan pertahanan dalam rangka menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia.
3: Saudara-saudara sekalian, tadi baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita. Kita menerima 6 pesawat tempur ya, Rafale, pesawat angkut Falcon, pesawat angkut VIP, dan A400, ada radar juga. Jadi saudara, ini hanya saya kira salah satu tonggak penambahan kekuatan. Kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal, ya, sebagai deterrent. Kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri. Tapi kita lihat kondisi dunia geopolitik penuh dengan ketidakpastian, dan kita tahu bahwa pertahanan syarat utama untuk stabilitas, jaminan bahwa kita bisa berdaulat. Saya kira itu intinya, ya. Dalam waktu yang akan datang terus akan kita bangun kekuatan kita. Kita ingin mengamankan wilayah udara, wilayah laut, dan tentunya wilayah daratan kita. Saya kira itu dari saya, ya.
2: Penyerahan alutsista ini bertujuan memperkuat mobilitas udara strategis dan pertahanan Indonesia. Rafale sendiri merupakan jet tempur buatan Perancis produksi Dassault Aviation dengan total pembelian Indonesia mencapai 42 unit. Dari Jakarta, Bobby Osapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi pada puncak haji telah merencanakan skema mundur dan akan membentuk tim khusus Mina. Saripul Alam melaporkan selengkapnya.
5: Dengan kondisi jamaah tertentu yang telah memenuhi persyaratan untuk mengambil rukhsah tersebut.
6: Musrib Dini Buya Gus Rijal Gajahar mengatakan skema murur yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murur ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukannya dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari Musrib Dini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syar'inya, termasuk skema murul dan tanajul yang terus digodok teknis pelaksanaannya.
5: Hukum asal bahwa mabit di Muzdalifah itu adalah kewajiban. Tetapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka, bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah. Mereka dibolehkan bergerak dalam batas waktu.

0: sekali, ya, di mana terutama dari unsur perlindungan jamaah, tugasnya yaitu kita berangkatkan di tanggal 8 Zulhijjah malam langsung menuju Mina. Jadi tidak kita berangkatkan ke Arafah, tapi langsung kita berangkatkan ke Mina.
1: Pendengar, seluruh jamaah haji Indonesia diharapkan mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jamaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kembali ke tanah air, di mana jadwal pemberangkatan kloter 39 KJT mengalami perubahan sehingga jemaah haji diimbau fokus menjaga kesehatan dan tetap mengikuti prosedur. Berikut laporan selengkapnya, Vivi Islamiyati. Vivi.
3: Baik, Zaini, pemberangkatan jemaah haji kloter 39 KJT yang terdiri dari jemaah asal Kabupaten Kuningan, Majalengka, dan Subang mengalami perubahan jadwal pemberangkatan ke Asrama Haji Indramayu. Semula dijadwalkan pada tanggal 18 Mei menjadi 19 Mei 2026. Sebanyak 245 jemaah bersama 3 orang petugas berkumpul di Masjid Kuningan Islamic Center atau KIC pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat sebelum nantinya diberangkatkan menuju Asrama Haji Indramayu setelah pelaksanaan sholat subuh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kuningan, Ahmad Fauzi, mengatakan perubahan jadwal dilakukan karena padatnya penerbangan dan banyaknya kloter yang diberangkatkan dalam satu hari. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan hal yang biasa terjadi setiap musim haji dan hanya berdampak pada satu kloter yang transit tanpa menginap di asrama haji. Berikut pernyataan Ahmad Fauzi kepada RRI.
4: Ya, himbauan tetap jaga kesehatan. Ikuti aturan-aturan atau prosedur perangkatan haji, banyak istirahat, banyak konsumsi makanan-makanan yang sehat, minum vitamin, karena kemungkinan kalau yang belum panggil ini, ya sekarang sudah masuk satu Zulhijjah, mungkin nanti tiba di Mekah itu sekitar tanggal 20, karena khusus yang kloter 39 ini memang tidak minat, ya sama haji, ini hanya transit saja, tidak minat, terus langsung menuju bandara, langsung ke Jeddah, hanya sekitar 6-5 hari langsung mengikuti puncak haji. Jadi agak sedikit mohon untuk kesehatannya karena langsung ke proses puncak haji.
3: Ahmad Fauzi menambahkan, setelah tiba di Asrama Haji Indramayu, jemaah hanya melakukan proses administrasi pembagian living cost, paspor, gelang identitas, serta pemeriksaan X-ray sebelum diberangkatkan ke Bandara Kertajati sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Kemudian jemaah haji kloter 39 KJT diberangkatkan ke Tanah Suci pada hari ini tanggal 19 Mei 2026 sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, untuk jemaah kloter 8 KJT asal Kabupaten Kuningan telah lebih dahulu berangkat ke Tanah Suci, dilaporkan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Saat ini para jemaah tengah mempersiapkan diri menghadapi rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, Asrama Haji Palembang, Sumatera Selatan memastikan barang-barang jemaah haji yang tertinggal saat pelaksanaan embarkasi disimpan petugas dengan baik. Nova Ariana melaporkan selengkapnya. Nova.
5: Baik, pendengar, info haji dari RRI Palembang, ini ada yang menarik. Saat jemaah haji menginap di satu malam di Asrama Haji Palembang sebelum mereka diterbangkan menuju Tanah Suci, karena jemaah haji yang tiba di Asrama Haji wajib mengikuti serangkaian kegiatan. Rangkaian diikuti mengharuskan semua jemaah dari setiap kloter menginap di Asrama Haji Palembang. Namun, saat menginap, beberapa jemaah ada yang sengaja meninggalkan makanan dan pakaian kotor yang tidak dapat diakomodir dalam tas bawaan. Asisten Manajer Operasional Asrama Haji Palembang, Ashari, mengatakan setiap barang jemaah yang ditinggalkan, baik itu dititipkan langsung ke petugas asrama atau tanpa pesan, akan disimpan dengan baik oleh petugas. Hingga mereka tiba kembali, jemaah dapat meminta barang yang tertinggal atau sengaja ditinggalkan yang umumnya berupa pakaian kepada petugas. Sedangkan makanan yang dibawakan sanak keluarga saat mereka menginap biasanya jemaah memberikan kepada petugas karena jelas tidak diperbolehkan dibawa ke pesawat, apalagi jemaah yang masuk asrama haji sudah dikarantina termasuk dalam makanan yang mereka konsumsi. Berikut pernyataan dari Asari selaku asisten manajer operasional Asrama Haji Palembang.

0: ada jemaah-jemaah yang masih bagaimana ya, yang sudah dipertemukan dari yang lain kan Saudi ya, ada barang-barang yang nggak boleh dibawa, masih banyak teman yang lain tadi.
1: Oke.
0: Karena memang nggak boleh dibawa. Kan kalau ada kompar cabai itu pasti yang rempah yang dicalonkan itu
1: dia.
0: Ini masih ada oleh-oleh lah, saudara-saudara jemaah dan lain-lain.
2: Baik, asrama haji Palembang saat ini tengah bersiap menyambut kepulangan jemaah haji Debarkasi Palembang. Asrama Haji Palembang menyediakan 4 gedung selama pelaksanaan ibadah haji 2026. Masing-masing gedung memiliki 40 kamar. Setiap kamar berisikan 4 orang jemaah. Saat ini direncanakan jadwal debarkasi kloter pertama. Debarkasi Palembang ini dijadwalkan tiba di Indonesia atau tiba di Bandara El Sultan Mahmud Badarudin II Palembang 2 Juni mendatang. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan nilai tukar rupiah kembali menjadi perhatian di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Kondisi ini bukan hanya menjadi sorotan pembuat kebijakan, tapi juga menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
5: Laporan khusus. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali menjadi sorotan. Nilainya bahkan sempat mendekati Rp17.700 per dolar Amerika Serikat yang memicu perhatian serius DPR terhadap langkah stabilisasi Bank Indonesia. Dalam rapat lanjutan agenda evaluasi kinerja Bank Indonesia, sejumlah anggota Dewan menyoroti tekanan rupiah yang terus berlanjut. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan, pelemahan rupiah tidak bisa dipandang sebagai persoalan teknis semata. Menurutnya, stabilitas nilai tukar harus dijaga karena berpengaruh langsung terhadap harga kebutuhan pokok dan kepercayaan pelaku pasar terhadap perekonomian nasional.
6: Kita meminta kepada Bank Indonesia melakukan langkah-langkah yang sungguh-sungguh bagaimana melakukan upaya stabilisasi nilai tukar rupiah kepada kesepakatan politik yang kita punya, yaitu di asumsi makro APBN 2026 di mana rupiah itu berada pada angka 16.500 rata-rata. Sehingga BI tadi memberikan argumentasi bahwa di bulan Juni, Juli, Agustus, September itu biasanya rupiah mengalami penguatan. Tapi kan juga disampaikan tadi kepada seluruh peserta rapat bahwa sejak 1 Januari 2026 rupiah itu belum pernah berada di pada kisaran level 16.500. Nah inilah yang harus dijadikan perhatian oleh Bank Indonesia bagaimana nanti supaya rata-rata nilai tukar itu bisa sesuai dengan asumsi makro.
5: Sorotan lain datang dari anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, yang mempertanyakan efektivitas seluruh instrumen Bank Indonesia dalam menahan tekanan rupiah. Menurutnya, berbagai langkah intervensi telah dilakukan. Namun, depresiasi rupiah masih terus berlangsung sehingga perlu evaluasi menyeluruh terhadap faktor domestik maupun eksternal yang mempengaruhinya.
7: Semua instrumen yang dimiliki BI sudah dilakukan. Tetapi, why? Kenapa rupiah tetap berlanjut mengalami depresiasi? Kemungkinan penyebabnya adalah yang Bapak katakan di presentasi, tekanan global sangat besar. Ini memang diakui tekanan global sangat besar. Tetapi harus diakui juga bahwa ada masalah serius di domestik, Pak. Ini harus jujur diakui. Ada masalah di fiskal, ada masalah di defisit di current account, ada arus modal keluar dalam jumlah besar, dan ada masalah di kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia. Indonesia.
5: Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menjelaskan tekanan terhadap rupiah dipengaruhi oleh kombinasi faktor global dan domestik. Mulai dari penguatan dolar Amerika Serikat, ketegangan konflik dunia, hingga meningkatnya kebutuhan devisa nasional pada periode April hingga Juni. Meski demikian, Bank Indonesia menilai pelemahan rupiah saat ini masih berada di bawah nilai fundamentalnya atau undervalued. Bank Indonesia juga tetap meyakini rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang 2026 masih dapat bergerak dalam kisaran asumsi APBN.
1: Average year to date rupiah sekarang adalah 16.900 sekian. Berarti kan di atas nih. Tapi yang kita bicarakan average tahunan. Dan kalau Pak Andreas coba dilihat dari tahun ke tahun, rupiah itu memang umumnya dalam tekanan April, Mei, Juni. Karena demandnya tinggi. Tapi biar Juli, Agustus akan menguat. Coba, Juli, Agustus, September itu akan, kalau kita lihat grafik itu akan...
5: Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Denny Prakoso, menegaskan Bank Indonesia tetap optimis tekanan terhadap rupiah bersifat sementara. Menurutnya, setelah melewati periode tingginya tekanan dolar, nilai tukar diperkirakan akan kembali stabil. Bank Indonesia meyakini rupiah berpeluang kembali bergerak dalam rentang target Rp16.200 hingga Rp16.800 per dolar Amerika Serikat. Optimisme tersebut didasarkan pada langkah stabilisasi yang terus dilakukan secara konsisten di pasar keuangan.
8: BI masih optimis nilai tukar rupiah di tahun ini masih bisa mencapai rata-rata yang sudah ditargetkan yaitu 16.500 dengan rentang 16.200 sampai dengan 16.800. Bank Indonesia akan terus melakukan 7 langkah strategis dalam rangka memperkuat nilai tukar dan tentunya kita akan selalu mencermati kondisi terutama di global.
5: Pelemahan rupiah ini kembali menunjukkan besarnya tantangan yang dihadapi perekonomian nasional di tengah tekanan global. Kedepan, sinergi kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan fiskal pemerintah menjadi kunci untuk menjaga stabilitas, memperkuat kepercayaan pasar, serta memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Bagaimana respon dari masyarakat terhadap pelemahan rupiah yang masih terus terjadi belakangan ini? Apakah dampaknya sudah mulai dirasakan dalam kehidupan sehari-hari? Berikut informasi selengkapnya.
9: Ya menurut saya kalau rupiah terus melemah, yang paling cepat terasa sih biasanya harga-harga barang ikut naik ya, terutama barang impor, terus juga kebutuhan pokok-pokok tertentu. Ujung-ujungnya tentu aja daya beli masyarakat kecil yang paling terdampak, karena pasti pengeluaran harian kan juga jadi makin besar.
10: Menurut saya sih pemerintah dan Bank Indonesia itu harus cepat ya mengambil langkah supaya kondisi ini juga nggak berlarut-larut gitu, karena stabilitas rupiah kan menurut saya penting ya, bukan hanya untuk pasar keuangan tapi juga untuk menjaga rasa aman untuk masyarakat terhadap kondisi ekonomi.
11: Mungkin dampaknya belum langsung terasa sekarang, tapi tetap bikin cemas soal kondisi ekonomi ke depannya. Yang penting masyarakat diberi penjelasan sih yang jelas soal kondisi ini supaya nggak muncul kepanikan. Harapannya dengan komunikasi yang baik, masyarakat bisa jadi lebih tenang, terus juga tetap percaya ya bahwa situasi ekonomi masih bisa dikendalikan.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RDP atau Rapat Dengar Pendapat DPR RI dan BI, serta tantangan ekonomi nasional. Lengkap disusun oleh Tom Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Beberapa waktu terakhir, nilai tukar rupiah masih berada dalam tekanan yang cukup berat. Kondisi ini juga mendapat perhatian wakil rakyat yang tergabung dalam Komisi 11 DPR. Dalam rapat dengar pendapat dengan Bank Indonesia, Senin 18 Mei 2026 kemarin, strategi menjaga stabilitas rupiah turut disorot. Tekanan terhadap rupiah memang tidak terjadi tanpa sebab. Kebijakan suku bunga Amerika Serikat dan ketegangan geopolitik masih mempengaruhi pasar dunia. Situasi global membuat investor cenderung memindahkan dana ke aset yang lebih aman. Akibatnya, mata uang negara berkembang termasuk rupiah ikut mengalami tekanan. Dalam rapat tersebut, kebijakan suku bunga Bank Indonesia juga mendapat perhatian serius. Bagi pelaku usaha, Suku bunga menentukan biaya ekspektasi bisnis mereka. Semakin tinggi bunga, berkorelasi dengan modal yang harus ditanggung pelaku usaha. Dampaknya bisa meluas terhadap pertumbuhan investasi dan pembukaan lapangan kerja baru. Dunia usaha menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi dan perekrutan tenaga kerja. Sementara bagi masyarakat, kebijakan moneter mempengaruhi harga barang di pasar. Jika inflasi meningkat, daya beli masyarakat berpotensi semakin melemah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tentu kita berharap Bank Indonesia mampu menjaga keseimbangan kebijakan. Stabilitas rupiah memang penting, tetapi pertumbuhan ekonomi juga tidak boleh terganggu. Pemerintah perlu menjaga stabilitas harga pangan dan memperkuat sektor produksi domestik. Langkah ini penting agar tekanan inflasi tidak semakin membebani masyarakat kecil. Bank Indonesia juga perlu memastikan kebijakan suku bunga tetap terukur dan adaptif. Keputusan yang terlalu agresif bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Pada akhirnya, menjaga stabilitas ekonomi bukan hanya soal angka dan kurs mata uang. Yang paling penting adalah menjaga kehidupan masyarakat tetap aman dan terjangkau. Karena itu, kebijakan ekonomi harus berpihak kepada stabilitas sekaligus kesejahteraan rakyat. Sinergi kuat pemerintah dan Bank Indonesia menjadi kunci menghadapi tantangan ekonomi hari ini. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi menyatakan kekhawatirannya terhadap kapasitas PBB, khususnya Dewan Keamanan, dalam mencegah dan menyelesaikan konflik internasional. Motegi menambahkan Jepang akan terus mendorong reformasi Dewan Keamanan dan memperkuat kerjasama multilateral di tingkat global. Beralih ke dunia olahraga, di mana pengurus pusat persatuan bola voli seluruh Indonesia memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan timnas voli putri Indonesia yang dipersiapkan menghadapi AFC Nation Cup 2026 di India dan SEA V-League 2026 di Filipina serta Indonesia. Pelatih baru Sergio Veloso akan memimpin skuad yang mengandalkan pemain berpengalaman sekaligus memberikan kesempatan debut bagi para pemain baru.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
1: Ya menurut saya kalau rupiah terus melemah, yang paling cepat terasa sih biasanya harga-harga barang ikut naik ya, terutama barang impor, terus juga kebutuhan pokok-pokok tertentu. Ujung-ujungnya tentu aja daya beli masyarakat kecil yang paling terdampak, karena pasti pengeluaran harian kan juga jadi makin besar.
2: Menurut saya sih pemerintah dan Bank Indonesia itu harus cepat ya mengambil langkah supaya kondisi ini juga nggak berlarut-larut gitu, karena stabilitas rupiah kan menurut saya penting ya, bukan hanya untuk pasar keuangan tapi juga untuk menjaga rasa aman untuk masyarakat terhadap kondisi ekonomi.
3: Mungkin dampaknya belum langsung terasa sekarang, tapi tetap bikin cemas soal kondisi ekonomi ke depannya. Yang penting masyarakat diberi penjelasan sih yang jelas soal kondisi ini supaya nggak muncul kepanikan. Harapannya dengan komunikasi yang baik, masyarakat bisa jadi lebih tenang, terus juga tetap percaya ya bahwa situasi ekonomi masih bisa dikendalikan.
4: Komisi 11 DPR RI dalam rapat dengar pendapat dengan Bank Indonesia menyoroti melemahnya nilai tukar rupiah yang sudah menembus di atas level 17.600 rupiah per dolar Amerika Serikat. Sementara itu Bank Indonesia menyebut bahwa nilai tukar rupiah masih undervalued dan juga yakin bahwa di semester kedua nanti, paling tidak di awal Agustus, rupiah bisa kembali ke level fundamentalnya di 16.200 sampai dengan 16.800 rupiah per dolar Amerika Serikat. Atau paling tidak bisa sama lagi dengan asumsi APBN di 16.600 rupiah per dolar Amerika Serikat. BI sendiri sudah melakukan 7 langkah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah atau menahan penurunan rupiah makin jauh terhadap dolar Amerika Serikat. Nah, sejauh mana kemudian para analis juga melihat perkembangan rupiah yang masih terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat dan apa dampak besarnya yang mungkin akan terjadi terhadap masyarakat juga. Kami sudah bersama dengan Kepala Ekonom Trimega Sekuritas Indonesia, Fahrul Fulvian. Kelihatannya kami masih coba untuk hubungi Pak Fahrul Fulvian kembali ya. Anda juga bisa memberikan komentar, silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Bank Indonesia juga menyebut bahwa kondisi rupiah saat ini belum sepenuhnya mencerminkan fundamental ekonomi nasional. Jadi pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal pertama 2026 tumbuh sebesar 5,61% secara tahunan year on year. Konsumsi rumah tangga juga disebut tumbuh karena perayaan Hari Raya Keagamaan, dengan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum tumbuh tertinggi sebesar 13,14% dari sisi produksi. Sementara inflasi disebut masih terjaga atau terkendali di angka 4,76% secara tahunan. Baik, kelihatannya kami sudah tersambung kembali dengan Kepala Ekonom Trimega Sekuritas Indonesia, Fahrul Fulvian.
5: Wawancara Pro 3.
4: Pak Fahrul, selamat pagi.
6: Selamat pagi.
4: Pagi, Pak Fahrul. Baik, Pak Fahrul, ini kan BI sebenarnya sudah melakukan 7 langkah begitu ya, untuk menahan rupiah ya, agar tidak makin melemah terhadap dolar. Sebenarnya efektivitas dari 7 langkah tersebut kalau Pak Fahrul melihat bagaimana?
6: Ya, pada dasarnya 7 langkah tersebut pada dasarnya hanya menahan kecepatan pelemahan, Pak.
4: Ya.
6: Nah, menahan kecepatan pelemahan, karena pada dasarnya pelemahan rupiah ini ya, kalau kita bandingkan dari banyak negara, apa perbedaan negara kita dengan negara yang lain, kenapa kita depresiasinya banyak?
4: Ya.
6: Itu kalau kita ke makro, Mas, itu dikarenakan negara lain semuanya ketika harga minyak dunia ini naik, itu memutuskan untuk menaikkan harga BBM. Kita kan enggak.
4: Ya.
6: Nah, ini menyebabkan terjadinya disparitas harga lokal dan harga global, yang kalau memang ini ya, menurut makroekonominya ya, kalau harga sektorilnya nggak bergeser, nggak bergerak, maka yang akan terjadi sektor keuangan yang bergerak, ini yang kita lihat dan terjadi dalam depresiasi rupiah.
4: Yeah.
6: Nah, sejarahnya bagaimana cara menyelesaikan ini? Ada dua hal. Ya, 7 hal BI itu membantu, cuman bukan jurus utama lah.
4: Yeah.
6: Jurus utamanya ada dua, Pak. Ada penyesuaian harga BBM.
4: Dari kebijakan fiskal ya itu ya?
6: Dari fiskal, nah yeah, ini jadi fiskal, karena fiskal dan moneter ini kan saling terkait sama lain.
4: Yeah.
6: Yang kedua, BI harus naikin suku bunga. Udah nggak ada pilihan lain, Pak.
4: Jadi, meskipun 7 langkah itu dilakukan BI, kalau kebijakan fiskalnya tidak berjalan beriringan, akan susah begitu, Pak Fahrul?
6: akan susah. BI, Pak BI jadinya hanya mengawal pelemahan rupiah. Itu yang terjadi.
4: Ya.
6: Jadi mengawal. Jadi nggak sakit. Jadi kita lihat urgensinya. Ini hari ini kan rapat Dewan Gubernur dimulai. Saya lihat tahun depan Bank Indonesia udah harus naik. Kalau kita dari Trimegah, sarankan naiknya jangan utang-utang, Bung. Naiknya langsung 50 basis point.
4: Ya.
6: Nah, apakah kenaikan ini terkena kepada rakyat, kepada sektor? Ya, kita harus ingat, ekonomi kita ini, central bank kita ini semakin sophisticated. Instrumen kebijakannya banyak, Pak.
4: Ya.
6: Kan dari tahun lalu sudah diguyur sama Pak Purbaya, kan likuiditas, lending rate-nya beneran turun. Kita lihat banyak macroprudensial policy, pengarahan pada sektor-sektor tertentu untuk pertumbuhan loan itu masih bisa dilakukan. Sehingga dampak yang bisa kita lihat ini ya, kan pemerintah ini sudah berhasil ini pada dasarnya itu sektor realnya dijaga, tapi sektor keuangannya berisiko. Habis ini sektor keuangannya dijaga dengan meminimalisir dampak ke sektor real lewat kebijakan makroprudensial, jadi perbankan terutama yang NIM-nya masih besar-besar, itu masih akan tetap diarahkan untuk menyalurkan kredit. Saya lihat ini ibarat pembalap, Mas.
4: Ya.
6: Kita sudah berhasil balapan kencang ya, kita lihat. Walau komunikasinya masih terbata-bata, harus banyak diimprove itu pemerintah komunikasinya. Tapi ini ibarat pembalap, kita sudah berhasil lari kencang, mobilnya kencang. Di depan ada belokan ini. Ini belokan yang kita lihat. Ketika ada belokan, kita ngerem dulu. Itu yang kita lihat.
4: Ya.
6: Ngeremnya gimana? Bunga harus naik dulu. Itu yang kita lihat.
4: Di level berapa bunga itu harus naik, Pak? Kalau sekarang ini kan di 4,75% begitu ya?
6: Saya lihat harus naik ke 5,25, Pak. 50 basis.
4: Tidak terlalu besar itu, Pak, nanti dampaknya terhadap sektor ekonomi lain?
6: Sektor ekonomi lain, ya, aku lihat bakal disokong sama makroprudensial policy BI. Perbankan, ya, apa, masih bisa turun, ya, masih bisa turun. Hal yang paling dibutuhkan sekarang, itu BI rate naik, SRBI turun, Pak.
4: Oh, begitu.
6: Nah, SRBI ini udah terlalu tinggi, ini.
4: Ya.
6: Tinggi sekali. Masa SRBI tenor 12 bulan dikasih 6,4%? Ini yang justru akan meningkatkan tingkat lending rate kita, tingkat suku bunga di masyarakat itu naik. Nah, ini kita lihat, kalau BI rate-nya sudah naik, SRBI-nya turun, likuiditas perbankan bisa kembali. Kira-kira...
4: Jadi agak lebih lentur lah BI memainkan suku bunga begitu ya?
6: Nah, ini instrumen udah banyak, harus dimainkan ini, Pak. Harus dimainkan, kemarin currency-nya overshoot. Biasanya ini, Pak, habis bunganya naik 50 basis. Ini sering kejadian kok di Indonesia.
4: Ya.
6: 2018 kejadian, 2020 zaman COVID kejadian, 2022 kejadian, ini kejadian lagi. Biasanya ketika polisinya sinkron, rupiah ini menguatnya bisa langsung tiba-tiba banyak.
4: Ya.
6: Silahkan dilihat chart-nya dari tahun 2018. Selalu kayak gitu. Karena kita selalu telat mengubah harga kalau harga internasional geser. Kalau ini diajak, aku lihat rupiah bisa balik lagi ke 16.800 sampai 17.000, Pak.
4: Ya.
6: Makanya sifatnya nih, kalau makin telat naik bunganya, rupiahnya makin runway, makin jalan ke atas. Kan nggak enak nih kita lihatnya.
4: Ya.
6: Ini mudah-mudahan policy maker bisa langsung bergerak. Amin.
4: Tapi kapan BI rupiah akan mencapai level fundamental lah, paling tidak di 16.800 atau sesuai dengan asumsi APBN di 16.600 jika pergerakan itu seperti ini, Pak?
6: Resikonya sampai bulan Juni masih tinggi, bulan Juli Agustus harusnya udah bisa turun.
4: Agustus tapi paling tidak begitu?
6: Tadi, Agustus paling tidak bisa turun, sehingga nantinya ya, sekarang kan lagi banyak bayar dividen.
4: Ya, bayar utang begitu ya.
6: Minyak. Ya, bayar utang, apa namanya, pembeliannya Pertamina, ini nanti yang bakal turun.
4: Ya.
6: Nanti di second half itu bakal ada perbaikan. Jadi, kita harus lihat, kalau aku lihatnya, kalau udah naik ini ya, kalau ada yang butuh dolar, ini bukannya waktu buat beli dolar lagi. Saya sih udah mau cari waktu kapan untuk jual dolar.
4: Ya.
6: Kira-kira.
4: Oke. Okay. Nah,
6: tapi
4: dengan
6: catatan, paling kita tunggu BI-nya naik dulu bunganya nih. BI bunganya naik, komunikasi pemerintah harus diperbaiki, Pak. Ini kontrol sekali.
4: Agar kebijakan fiskal dan moneter sejalan begitu maksudnya?
6: Iya, harus sejalan, harus kelihatan apa namanya, tarinya itu harus kelihatan, harus jalan. Arahnya kemana itu harus terkomunikasikan dengan baik, Pak.
4: Ya.
6: Kalau nggak terkomunikasikan dengan baik, bagus apapun orang tidak akan merasa bagus, kira-kira.
4: Oke, Pak Fahrul, kalau memang Agustus ya seperti perkiraan dari Gubernur Bank Indonesia juga bahwa rupiah bisa kembalilah ke level 16 ribuan begitu ya. Ini kan masih ada waktu, Mei belum berakhir, kemudian Juni, Juli. Jika rupiah masih terus berada di atas level 17 ribu seperti sekarang sampai dengan masuk Agustus nanti, BI harus mengguyur pasar teruslah dengan cadangan devisa. Risikonya seperti apa itu, Pak?
6: Resikonya adalah kalau cadangan devisa diguyur, tapi flow nggak masuk, Pak. Itu menurut cadangan devisa,
4: okay.
6: Pak. Jadi kita nggak bisa pakai power cadangan devisa sendiri. Kita harus membawa kembali flow dana asing balik ke Indonesia. Dan caranya adalah dengan mengembalikan code of conduct pasar yang berjalan. Saat ini kan kalau pasti dengar baca, ini SRBI-nya banyak sekali.
4: Yeah.
6: SRBI-nya dikurangin. Imbal hasil obligasinya diperbaiki, kalau bahasa teknisnya kurvanya dibenarin, investor asing akan melihat, okay, Indonesia bagus, BI masih berjalan dengan baik. Nah, di tengah segala konser ini, begitu BI kelihatan masih berjalan dengan baik, orang akan mengapresiasi itu, sehingga kita menahan rupiah, BI nggak seorang diri, akan bersama dengan investor asing masuk. Kira-kira. Seperti itu.
4: Nah, Pak Purbaya kan terakhir mengatakan bahwa sudah ada aliran modal asing yang mulai kembali atau inflow begitu ya ke pasar keuangan kita. Nah, itu sejauh mana sebetulnya ini bisa menjaga rupiah jangan terus melemahlah terhadap dolar begitu dalam waktu dekat terakhir
6: kurang
4: ini?
6: Kurang banyak, Pak.
4: Kurang ada, banyak ya?
6: Tapi kurang banyak.
4: Baru 2 ada triliun kurang banyak begitu ya, 2 triliun ya?
6: Kurang banyak. Dan itu rata-rata SRBI semua. Nggak bisa, nggak cukup SRBI, harus obligasi pemerintah juga. Pak Purbaya harus merelakan dulu imbal hasil obligasinya naik dulu, Pak. Nah, ini ibaratnya aku ceritain tadi, ngegas kita udah berhasil, kita harus berhasil belok ini. Jangan ngegas doang, nggak bisa belok, nanti mental, Pak. Kayak film F1 yang tahun lalu itu loh, nontonnya.
4: Iya. Tapi kan Pak Budaya kelihatannya atau pemerintah kan masih berusaha untuk menahan kenaikan harga BBM subsidi begitu ya. Nah, sampai Agustus nanti masih mungkinkah ditahan begitu?
6: Saya menyarankan ya subsidi mungkin nggak usah dinaikkan, itu butuh untuk rakyat.
4: Tapi non subsidi saja yang disesuaikan begitu ya?
6: Yang non subsidi
4: sesuai dengan harga pasar lah begitu ya?
6: Iya, sehingga mungkin nggak sesuai dengan harga pasar, pelan-pelan dinaikkan untuk pasar. Karena kita nggak tahu juga harga minyak ini, Pak.
4: Iya.
6: Ini tiba-tiba turun bisa juga loh. Tapi gesturnya kita harus ceritakan ke semua orang bahwa fiskal kita akan menyesuaikan. Kira-kira. Seperti itu. Ini teorinya Pak Habibie, Mr. Crack yang mau cerita soal pesawat. Pesawat yang kuat, yang sehat itu adalah yang bisa menyerap getaran. Nah, yang bisa menyerap getaran. Bukan yang kuat kokoh. Kalau kuat kokoh aja nanti kena hantaman, nggak nyerap getaran, pecah nanti, Pak. Nah, itu yang harus kita hindari.
4: Ya. Nah, kalau wawancara saya dengan kalangan pengusaha kan mereka juga sudah merasakan imbasnya ya, Pak Fahrul ya, di mana bahan baku naik, biaya logistik naik, dan lain sebagainya. Bahkan sudah ada yang mulai efisiensi. Bahkan dari catatan Kemnaker ini kan sudah ada 15.000 orang lebih yang ter-PHK. Ini yang tercatat begitu ya, Pak Fahrul ya. Nah, sebenarnya Pak, level 17.600 ini apakah memang sudah warning lampu merah lah buat dunia usaha juga begitu? Dan apa yang memang harus segera dilakukan oleh pemerintah, Pak?
6: Kalau saya lihatnya, yang saya ceritain tadi, 17.600 ini overshooting, Pak.
4: Ya.
6: Ini akibat dari kebijakan kita yang menahan harga dalam negeri nggak besar. Itu kita, pemerintah punya prioritasnya, itu clear. Nah, tapi di sini sekalipun rupiahnya jalan kayak gini, nggak boleh lama-lama, nggak boleh terlalu dalam. Karena itu kebijakan BI-nya udah harus masuk, ini harus naik. Paling tidak, ini misalnya kan sekarang 17.600.
4: Yeah.
6: Kalau BI naikkan ini besok 50 basis, saya lihat rupiahnya menguat. Misalnya menguat aja ke 17.500, sudah tidak melemah lagi, apalagi kalau sampai ke 17.400, itu pesimismenya bisa berkurang, Pak. Orang lihat, ternyata kita masih dijagain. Seringkali kan kayak gitu, Pak.
4: Yeah.
6: Perasaan aman itu yang mahal, perasaan bahwa kita diteker itu yang penting, walaupun sebenarnya nggak diapa-apain, kan.
4: Nah, yeah.
6: Itu yang paling penting ditunggu.
4: Nah,
6: kita butuh ibarat dalam relationship, perhatiannya harus kerasa, Pak. Kalau nggak, perhatiannya nggak kerasa, itu gawat itu.
4: Iya. Yeah. Nah, dalam rapat dengar pendapat kemarin kan dengan DPR ya, DPR juga mempertanyakan soal kepercayaan masyarakat termasuk investor asing kepada otoritas moneter kita begitu. Itu bagaimana sih kalau Pak Fahrul melihat pertanyaan dari DPR itu soal kepercayaan publik dan juga investor begitu, Pak?
6: Kalau soal kepercayaan kepada ini ya, kepada BI, satu hal yang mesti saya ceritain, BI yang kejadian ini, BI sudah do their best.
4: Iya.
6: Bahwa rupiah overshooting ini terjadi bertahun-tahun itu ada teorinya. Selalu kejadian kayak gini, Pak. Lihat deh itu cap rupiah bertahun-tahun. Ada teorinya, begitu BI naikkan, ini kondisinya membaik. Tapi di sini BI nggak bisa kerja sendiri. Harus bersama dengan fiskalnya. Ini yang aku ceritain tadi, kita tidak bisa selamanya ngegas. Nah, ibaratnya itu juga ya, otot yang dibutuhkan untuk ngegas sama otot buat belok ini beda, Pak. Ini yang harus diubahkan. Jadi ya, saya sebenarnya nggak setuju juga tuh sama pertanyaan DPR kemarin, pertama yang bilang BI kenapa operasionalnya mahal. Ya, dibilang. Nah, ini sebenarnya ini nanti saya akan keluarkan tulisan soal ini. Apa dasarnya Bank Indonesia itu ini ya. Kalau memang ini misalnya ya, kenapa BI itu profitnya tinggi ketika ada volatilitas nih rupiah ya? Kan BI itu pegang cadangan devisa, Pak.
4: Iya.
6: Ya kan? Cadangan devisanya dalam dolar, terus rupiahnya melemah, oke? Berarti nilai dolarnya naik kan?
4: Iya.
6: Nah, nilai dolarnya naik dicatatkan di laporan keuangan BI dalam rupiah. Ya naiklah keuntungan BI, Pak.
4: Iya.
6: Ketika dicatatkan secara accounting, benar. Dan itu bukan merupakan bentuk bahwa BI untung kalau ada kejadian depresiasi rupiah. Nggak ada. Jadi aku lihat mungkin harus ada penyuluhan yang lebih banyak terkait ini. Karena memang bahasan kebang sentralan ini bahasan yang sangat teknis, Pak. Pertanyaan dari anggota DPR valid, tapi itu ada jawabannya. Harus dijawab dengan baik, kira-kira
4: Jadi Pak Fahrul, yakinlah bahwa nanti begitu masuk Agustus rupiah bisa kembali ke level fundamental lah di 16.800 begitu ya. Dengan catatan suku bunga naik begitu ya.
6: Suku bunga naik dulu, nanti pertama diubah dikit lah. Sekarang 12.300, 13.000 aja Pak, jangan main. Tinggi-tinggi nggak boleh juga loh, nanti pusing. Pusing, tapi tetap harus dipastru kalau itu jalan berlangan.
4: Baik kalau begitu. Pak Fahrul, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi hari ini, Pak. Kapan-kapan kita ngobrol lagi soal ini, Pak Fahrul ya. Selamat pagi, Pak Fahrul.
6: Selamat pagi.
4: Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fahrul Fulvian. Sementara pemerintah menggelontorkan 2 triliun rupiah setiap harinya ke pasar obligasi untuk stabilkan nilai tukar rupiah. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
5: Macam-macam strategi dengan Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri bidang ekonomi ke Istana Merdeka Jakarta kemarin. Salah satu menteri yang hadir adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Pemerintah telah menyiapkan strategi untuk meredam pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, di antaranya menyuntikkan dana 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Pemerintah masuk ke pasar obligasi demi menstabilkan rupiah. Selain itu, dana asing banyak yang masuk Indonesia. Menurut Purbaya, dengan langkah tersebut, seharusnya rupiah akan stabil dalam beberapa minggu ke depan.
7: Kita udah masuk ke bond market bertahap ya. Asing juga udah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan akan minggu-minggu ini akan lebih stabil. Saya akan masuk setiap hari
8: ke
7: bond market.
8: Ya, masuk ke bond market itu dananya berapa ya, Pak? Setiap hari.
7: Saya minta masuk 2 triliun setiap hari. Kan kita masih punya beberapa tempat kan. Itu kan hanya cash management aja, jadi nggak masalah. Kan uangnya nggak hilang. Cuman diputar aja supaya ada sedikit sentimen positif di pasar obligasi. Biasanya kalau sentimen positif di situ, biasanya asing juga ikut masuk dan rupiah cenderung terkendali. Kenapa? Karena uangnya nggak keluar lagi. Yang asing nggak jual bond dan kabur keluar, karena bondnya stabil harganya.
5: Menteri Purbaya memastikan fundamental ekonomi Indonesia masih kuat dengan ditandai nilai pertumbuhan ekonomi mencapai 5,6% pada triwulan pertama tahun 2026.
7: Tanya gimana kondisi ekonomi, bagus, anggaran juga bagus, nggak ada masalah, kondisi ekonomi betul-betul bagus, tinggal nanti sosialisasi lebih bagus.
5: Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio, optimis rupiah kembali stabil.
9: Terima kasih.
8: Pak, tadi disuruh mundur gimana, Pak?
9: Yakin stabil.
8: Apa yang bikin yakin stabil, Pak? Kapan, Pak?
5: Nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat hingga penutupan perdagangan kemarin. Rupiah ditutup melemah 0,41% atau 71 poin menjadi Rp17.667 per dolar Amerika Serikat. Situasi geopolitik di Timur Tengah, yakni masih memanasnya hubungan Iran dan Amerika Serikat, menjadi salah satu andil atas melemahnya nilai tukar rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
0: Wawancara Pro 3.
4: Anda juga bisa berkomentar, silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Nanti kita pantau juga ya bagaimana dampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, terhadap dunia usaha dan juga terhadap efisiensi. Apakah memang sudah ada perusahaan-perusahaan yang melakukan perumahan pekerjanya atau melakukan pemutusan hubungan kerja? Karena dari data yang kami terima ya, dari Kementerian Ketenagakerjaan, nah ini ada informasinya, dari Januari sampai dengan April 2026 sudah ada sekitar 15.425 orang yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja atau PHK. Nah, apakah ini berhubungan juga dengan mulai sulitnya kalangan dunia usaha untuk menyesuaikan cash flow mereka? Karena harga bahan baku untuk produksi juga dilaporkan terus naik, kemudian biaya logistik juga naik, dan biaya-biaya lainnya. Nanti kita update untuk informasi terkininya. Silakan Anda bisa berkomentar di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545.
10: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
11: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...

0: manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
1: Seperti rejeki yang dijemput tiap pagi. Yang dianugerahkan oleh Yang Kuasa. Harus selalu disyukuri. Welas asih, cinta kasih, apapun sukumu, agamamu, warna kulitmu, kita semua bersaudara.
2: Indonesia adalah rumah keberagaman kita.
3: Tiga, jaringan berita nasional.
4: Jelang warta berita pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pemerintah akan memperluas pelaksanaan uji coba digitalisasi sistem perlindungan sosial atau Perlinsos ke 42 kabupaten dan kota di Indonesia mulai Juni 2026. Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Mira Taiba mengatakan Perlinsos Digital merupakan sistem perlindungan sosial terintegrasi pertama di Indonesia yang dibangun menggunakan fondasi infrastruktur publik digital atau digital public infrastructure yang telah diperbarui. Pada tahap uji coba, sebanyak 350 ribu warga tercatat mendaftar dengan fokus bantuan pada program Keluarga Harapan atau PKH dan Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT. Sementara perluasan tahap berikutnya diperkirakan akan menjangkau lebih dari 36 juta penduduk atau sekitar 1,1 juta kepala keluarga. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Provinsi Banten bekerjasama dengan PKK Kota Serang melatih puluhan ibu rumah tangga di Kecamatan Kasemen yang berwirausaha kuliner guna mendukung kemandirian ekonomi keluarga. Ketua TPPKK Provinsi Banten, Tinawati Andrasoni mengatakan, para peserta diajarkan tahapan pengolahan secara rinci mulai dari pemilihan bahan dasar, proses pencampuran adonan ikan hingga teknik penyajian serta diberi kesempatan untuk mencoba langsung proses pembuatannya. Selain mendorong keterampilan usaha rumahan, Tinawati juga mengedukasi warga tentang pentingnya memanfaatkan lahan kosong di sekitar rumah dengan menanam kebutuhan dapur seperti cabai, tomat, dan juga sayur mayur untuk membantu mengurangi pengeluaran harian. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia melalui juru bicara Kemlu RI, Yvonne Mawengkang, menyatakan pihaknya terus memastikan keselamatan warga negara Indonesia peserta Global Sumut Flotilla menuju ke jalur Gaza yang terdampak pencegatan oleh pasukan Israel. Sementara itu, menurut informasi Global Peace Convoy Indonesia, komunikasi masih terus dilakukan dengan kapal yang membawa jurnalis Republika Bambang Noroyono untuk memastikan kondisi kapal serta para penumpang di dalamnya. Selain itu, Indonesia juga menyerukan kepada otoritas Israel agar menjamin kelanjutan penyaluran bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina sesuai dengan hukum humaniter internasional. Dari dunia olahraga, Arsenal menumbangkan Burnley dengan skor tipis 1-0 dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris 2025-2026 di Emirates Stadium dini hari tadi. Kemenangan The Gunners ditentukan melalui gol semata wayang penyerang asal Jerman Kai Havertz yang dicetak pada babak pertama. Tambahan 3 poin membuat skuad asuhan Mikel Arteta semakin kokoh di puncak klasemen dengan keunggulan 5 poin atas Manchester City.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: I mean, come on, we got the World Cup in the US, we got it in Philly, I mean, what more do we need?
2: Philadelphia telah menjalani berbagai persiapan menyambut Piala Dunia 2026 yang akan segera dihelat pada pertengahan tahun nanti. Sebagai salah satu dari 16 kota tuan rumah, persiapan Philadelphia sudah merambah berbagai aspek, salah satunya keamanan. Komisaris Kepolisian Philadelphia Kevin Battle menjelaskan telah menjalankan koordinasi dengan berbagai pihak terkait program pengamanan Philadelphia selama Piala Dunia 2026 berlangsung.
3: Ini adalah upaya yang signifikan. Kami telah memulai proses bersama semua agensi keamanan, pendekatan yang kami lakukan multi cabang.
2: Sementara itu, dari segi akomodasi, Philadelphia juga akan memaksimalkan semua lini properti yang ada. CEO Biro Konvensi dan Kunjungan Philadelphia Greg Karen mengatakan, selain pusat kota, properti akomodasi di berbagai daerah pinggiran Philadelphia juga akan turut mendukung pelaksanaan Piala Dunia 2026.
3: Kami memiliki 5 properti baru dengan kapasitas mencapai 14.400 kamar. Itu baru di pusat kota saja. Dan untuk agenda besar seperti Piala Dunia, kami juga akan memaksimalkan semua daerah di wilayah ini, di mana beberapa tempat telah memiliki nama dan reputasi untuk menangani agenda seperti ini.
2: Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Philadelphia sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Lincoln Financial Field. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Inggris.
1: Yes, kembali datang ke Piala Dunia dengan ambisi besar. The Three Lions siap memburu gelar kedua mereka setelah penantian panjang sejak tahun 1966.
0: Waduh, udah lama banget ya. Jadi tim asuhan Thomas Tuchel ini ternyata tampil dominan di babak kualifikasi UEFA. Mereka lolos dengan sangat meyakinkan di grup K, juga memastikan tiket Piala Dunia meski pertandingan masih ada sisa 2 laga lagi.
1: Memang salah satu kemenangan paling mencolok datang saat Inggris menghancurkan Latvia.
0: Skornya?
1: Dengan skor 5 gol tanpa balas.
0: Buseng.
1: Gak cuma itu, Inggris bahkan mencatat 6 kemenangan beruntun dan belum kebobolan 1 gol pun di sepanjang kualifikasi.
0: Nah, Thomas Tuchel nih, kita bicara pelatihnya. Thomas Tuchel yang juga resmi ngelatih Inggris sejak Januari 2025 langsung membawa perubahan besar ya. Jadi pelatih asal Jerman ini sukses melanjutkan tradisi Inggris yang sekarang sudah mencatatkan penampilan selama 8 kali berturut-turut di Piala Dunia.
1: Nah, dan Harry Kane tetap menjadi mesin gol utama, didukung generasi muda berbakat seperti Jude Bellingham,
0: Pat,
1: Cole Palmer, hingga Phil Foden.
0: Oke, perpaduan pengalaman dan kreativitas ini ternyata juga memang bikin Inggris jadi salah satu kandidat juara.
1: Ya betul, karena sejak debut tahun 1950, Inggris sudah tampil sebanyak 17 kali di Piala Dunia.
0: Sweet 17!
1: Oke, dan setelah hanya sampai di semifinal tahun 2018 serta perempat final 2022, mampukah Inggris nih kali ini akhirnya mengakhiri penantian panjang juara dunia seperti yang mereka raih tahun 1966 itu?
0: Nah, mampu atau tidak, silakan sampaikan komentar Anda di kolom sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
2: Awalnya mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
1: Baik, kita masih pantau ya bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
2: Terhadap dolar Amerika Serikat kembali menjadi sorotan. Nilainya bahkan sempat mendekati Rp17.700 per dolar Amerika Serikat yang memicu perhatian serius DPR terhadap langkah stabilisasi Bank Indonesia. Dalam rapat lanjutan agenda evaluasi kinerja Bank Indonesia, sejumlah anggota Dewan menyoroti tekanan rupiah yang terus berlanjut.

0: di mana rupiah itu berada pada angka 16.500 rata-rata. Sehingga BI tadi memberikan argumentasi bahwa di bulan Juni, Juli, Agustus, September itu biasanya rupiah mengalami penguatan. Tapi kan juga disampaikan tadi kepada seluruh peserta rapat bahwa sejak 1 Januari 2026 rupiah itu belum pernah berada di pada kisaran level 16.500. Nah, inilah yang harus dijadikan perhatian oleh Bank Indonesia, bagaimana nanti supaya rata-rata nilai tukar itu bisa sesuai dengan asumsi makro.
1: Sorotan lain datang dari anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, yang mempertanyakan efektivitas seluruh instrumen Bank Indonesia dalam menahan tekanan rupiah. Menurutnya, berbagai langkah intervensi telah dilakukan. Namun, depresiasi rupiah masih terus berlangsung sehingga perlu evaluasi menyeluruh terhadap faktor domestik maupun eksternal yang mempengaruhinya.
2: Semua instrumen yang dimiliki BI sudah dilakukan. Tetapi, why? Kenapa rupiah tetap berlanjut mengalami depresiasi? Kemungkinan penyebabnya adalah yang Bapak katakan di presentasi, tekanan global sangat besar. Ini memang diakui tekanan global sangat besar. Tetapi harus diakui juga bahwa ada masalah serius di domestik, Pak. Ini harus jujur diakui. Ada masalah di fiskal, ada masalah di defisit di current account, ada arus modal keluar dalam jumlah besar, dan ada masalah di kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.
1: Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menjelaskan tekanan terhadap rupiah dipengaruhi oleh kombinasi faktor global dan domestik. Mulai dari penguatan dolar Amerika Serikat, ketegangan konflik dunia, hingga meningkatnya kebutuhan devisa nasional pada periode April hingga Juni. Meski demikian, Bank Indonesia menilai pelemahan rupiah saat ini masih berada di bawah nilai fundamentalnya atau undervalued. Bank Indonesia juga tetap meyakini rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang 2026 masih dapat bergerak dalam kisaran asumsi APBN.
3: Nah, itu tadi hasil dari rapat dengar pendapat ya antara Komisi 11 DPR RI dengan Bank Indonesia yang berlangsung kemarin, di mana DPR menyoroti nilai tukar rupiah yang menembus level Rp17.600 per dolar Amerika Serikat. Lalu bagaimana juga dampaknya terhadap sektor usaha dan ketenagakerjaan kita? Kami juga sudah bersama dengan Ketua Bidang Ketenagakerjaan Jamsos dan K3, Dewan Pimpinan Pusat Apindo DKI Jakarta, Nur Jaman.
4: Wawancara Pro 3.
3: Pak Nur Jaman, selamat pagi.
5: Selamat pagi.
3: Pagi, Pak Nur. Salam sehat juga, Pak Nur. Pak Nur, kalau dari cerita teman-teman pengusaha begitu ya, apakah mereka juga sudah mulai melakukan efisiensi seperti merumahkan karyawan atau pemutus hubungan kerja lah? Semua dengan tekanan yang ada sekarang, Pak, nih, di mana bahan baku naik, biologistik naik, dan yang lainnya juga naik begitu, Pak Nur Jaman.
5: Begini, kita melakukan efisiensi ini sudah lama.
3: Ya.
5: Sejak dolar merangkak, sejak rupiah turbulensinya beberapa waktu yang lalu, dari mulai 15.000 ke 100.000 sampai hari ini terus kita melakukan efisiensi. Sebelum dolar ke 15 di level 15.000 saja kita sudah efisiensi.
3: Yeah.
5: Apalagi soalnya dolar sekarang sudah hampir di angka yang di atas psikologis ya.
3: 17.600 begitu ya.
5: Iya, yeah. Udah di angka lebih melebihi angka psikologis. Ini yang benar-benar ngerasa terhimpit sekali, maka kita akan kena jepitan apalagi nih sekarang ini.
3: Ya.
5: Nah, kita harus melakukan apalagi nih sekarang dengan himpitan seperti ini. Nah, ini yang kami agak khawatirkan. Yang dikhawatirkan kembali efisiensi di variabel lain sudah dilakukan sejak lama. Nah, yang berisiko tinggi ini adalah efisiensi di bidang sumber daya manusia.
3: Yeah.
5: Ini yang kita agak khawatirkan. Dan ini akan terjadi. Suka tidak suka, mau tidak mau, harus kita lakukan. Kemarin saja kita sudah kedatangan beberapa teman-teman pengusaha di Jakarta.
3: Yeah.
5: Ya, dari beberapa wilayah, menyatakan hal yang sama. Kita akan restrukturisasi akan efisiensi di bidang sosial Indonesia karena sudah bisa bergerak lagi.

0: Nah, ini yang kita tidak inginkan, tetapi harus kita lakukan.
1: Yeah.
0: Nah, oleh karena itu siapa sih yang saya bertanggung jawab? Kan itu.
1: Yeah.
0: Makanya kami mempunyai pandangan agak kritis ya, bahwa ternyata pengangguran itu diciptakan oleh minimal 3 stakeholder.
1: Yeah.
0: Satu, saya sebut aja pengusaha pencipta pengangguran.
1: Yeah.
0: Kedua, pemerintah juga pencipta pengangguran. Bahkan mendominan kali kan.
1: Yeah.
0: Ketiga, lembaga pendidikan. Nah, sektor ini menciptakan pengangguran, 3 sektor ini kita harus akuin. Pendidikan juga menciptakan pengangguran, pemerintah pun juga dominan, pengusaha pun yes. Karena kalau pengusaha menciptakan pengangguran karena dampak.
1: Ya.
0: Karena efek domino daripada kebijakan, efek domino daripada ya, situasi saat ini.
1: Tingginya beban ini usaha lah begitu ya, Pak Nur ya.
0: Tingginya beban usaha. Nah, kenapa demikian? Kalau dolar naik, biaya produksi juga akan meledak ya.
1: Ya.
0: Harga jual akan naik. Kalau kemarin Pak Prabowo sempat menyampaikan bahwa di desa-desa tidak mempergunakan dolar, jangankan di desa, di kota pun kita belanja nggak pakai dolar.
1: Ya.
0: Tapi yang didampakkan itu ada dampak dari kenaikan dolar yang mengakibatkan terhadap tingginya harga bahan baku. Harga bahan baku yang membantu naik. Karena kita mengakibatkan, kenapa? Karena kita selalu menggantungkan diri terhadap impor. Nah gitu kan?
1: Yeah.
0: Kalau impor bahan baku lebih tinggi, maka pasti harga produksi pun akan naik. Karena bahan bakunya naik. Kalau harga produksi naik, kos produk naik, labor cost naik, maka HPP pun akan naik.
1: Ya.
0: Celakanya, kalau harga pokok penjualan kita naik, apa? Maka daya beli masyarakat berkurang.
1: Menaikkan harga juga tidak mungkin begitu, Pak.
0: Kan dapat dari dolar.
1: Ya.
0: Karena harga naik dapat dari dolar, maka daya beli masyarakat berkurang. Yang biasa beli 10 tinggal beli 5. Yang bisa beli 5 tinggal beli 2. Yang biasa beli 2 jadi nggak beli. Karena
1: yeah.
0: tidak mampuan, nggak cukup untuk bayar. Nah ini yang mesti diantisipasi. Nah, kami berharap kepada pemerintah, baik di legislatif maupun di eksekutif, yang benar-benar kayak pengelolaan ini seperti apa sih? Ya, bagaimana mengolah ekonomi kita dengan baik? Jangan terlalu muluk-muluk. Yang penting kita bagaimana bisa menekan harga sedetil mungkin. Upaya-upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah,
1: yeah.
0: ya, DPR juga tidak hanya untuk membuat kritisan tajam, tapi bagaimana melakukan upaya bersama dalam rangka menyelaraskan ekonomi kita agar menjadi baik.
1: Yeah.
0: Kalau gini, karena kan tidak bisa dilakukan oleh seseorang. Kami juga sadar, tidak mungkin ini bisa dilakukan oleh pemerintah saja.
1: Yeah.
0: Tidak mungkin oleh eksekutif saja. Apalagi oleh kami sebagai masyarakat. Justru yang paling dominan, yang paling untuk mampu membuat satu gebrakan ini lebih bagus adalah yang punya kebijakan. Bagaimana membuat satu kebijakan yang pro rakyat, pro ekonomi, kelanjutan usaha.
1: Yeah.
0: Agar apa? Ya agar kita punya rasa ada keberlangsungan setinggi untuk menjalankan roda ekonomi.
1: Ya.
0: Kalau usahanya ada, maka ekonomi juga akan tumbuh, angka pengangguran berkurang. Kalau perusahaannya juga hengkang, masih berpikir-pikir, apalagi tanda-tanda rupiah akan kembali kepada posisi yang normal, maka para investor wait and see.
1: Ya, oke. Okay. Pak Nur, ini kan kalau dari catatan Kemnaker, dari Januari sampai dengan April itu kan ada 15.425 orang yang sudah kena PHK, begitu ya. Nah, tapi kalau dari informasi yang kami dengar, sebenarnya jumlahnya lebih besar dari di Jakarta, apakah lebih besar dari 15.000 begitu, Pak, sekarang ini, Pak? Dari catatan Pak Nur Jaman.
0: Itu kan yang tercatat.
1: Ya.
0: Yang masuk ke Kemnaker tercatat. Itu yang nggak tercatat, itu lebih lagi.
1: Oke.
0: Okay. Lebih lagi, Mas, yang belum yang tercatat, yang melakukan efisiensi dengan secara kekeluargaan karena
1: kondisi ya. Karena kalau Kemnaker kan yang berdasarkan yang mengklaim JHT nah, begitu ya Pak informasi
0: kalau
1: angkanya.
0: Kalau Kemnaker mungkin itu yang klaim JHT
1: ya.
0: Ataupun yang bermasalah pasti lapor kan ke situ.
1: Ya.
0: Nah yang nggak di situ tuh banyak kan gitu loh. Saya juga pikir mungkin kita bisa lihat ke lapangan realnya seperti apa sih di lapangan seperti sekarang ini. kan gitu loh.
1: Ya.
0: Itu harus dilihat fakta dulu lah. Tidak, memang catatan itu, catatannya sih 15 catatan Kemenaker seperti itu, tapi di lapangan akan lebih daripada itu.
1: Ya.
0: Tidak dipastikan.
1: Nah, Pak Nurjaman, dari kalangan pengusaha begitu ya, sebenarnya dari sektor usaha yang paling kena dampaknya paling besar begitu, di sektor usaha apa aja, Pak?
0: Semua sektor juga kena, Mas. Terutama di sektor manufaktur.
1: Yang padat ya? Karya, begitu?
0: Yang padat karya.
1: Banyak pekerjanya, juga, begitu ya?
0: Betul, yang banyak pekerjanya. Nah, sekarang kita akan membidik juga untuk kelangsungan usaha ini, bisa-bisa kita akan berubah dari sektor padat karya ke padat modal.
1: Ya.
0: Nah, kalau udah beralih ke padat modal, resiko tertinggi itu pengeluaran bertambah.
1: Ya.
0: Kan gitu loh. Nah, ini yang kami sampaikan tadi bahwa pengangguran itu tercipta oleh pengusaha juga boleh.
1: Ya.
0: Tidak. Kenapa kami melakukan ekspansi lebih bagus? Kami ingin produktivitas, kami ingin efisiensi. Mau tidak mau kami harus beralih dari padat karya ke padat modal.
1: Ya.
0: Resiko cuma sekali beli mesin banyak yang canggih, yang bagus. Akan berkurang tenaga kerja, efisiensi akan terjadi, perselisihan akan berkurang, kan gitu loh.
1: Yeah.
0: Nah, tetapi resiko tertinggi adalah bagaimana angka pengeluaran akan naik, mau diapain lagi, kan gitu loh.
1: Yeah.
0: Dan kedua, diciptakan oleh pemerintah, oleh negara, itu kalau regulasinya tidak berkiblat kepada kelangsungan usaha, regulasinya tidak buat nyaman investasi, regulasinya tidak nyaman untuk investor. Nah, itu akan wait and see. Waduh, kalau begini, regulasinya kayak begini, kami bertahan juga untuk investasi di Indonesia, kan gitu loh.
1: Ya.
0: Kan pasti itu bagi seperti itu. Nah, yang ketiga, sektor pendidikan pun juga penunjang tertinggi terhadap pengangguran. Kan gitu loh. Berapa per tahun angka lulusan perguruan tinggi, SMK, SMA, dan sebagainya. Apakah itu terserap? Tidak seimbang antara output daripada ya. Pendidikan terhadap lapangan kerja yang ada. Itu ini okay. yang harus bersikap. Nah, ini yang mesti disikapi oleh pemerintah, bahwa tingginya angka pengangguran ini disikapi dengan bagaimana kita bisa investasi nyaman ramah di negeri kita, gitu loh.
1: Ya. Nah, Pak Farul, dari informasi BI dan juga pemerintah, mereka ini kan masih, Pak Nurjaman ya, ini kan mereka masih yakin ya Pak Nur ya, bahwa di Agustus nanti itu rupiah akan kembali ke level fundamental di 16.800. Nah, apakah level itu masih bisa ditoleransi Pak oleh kalangan pengusaha? 16.800 itu?
0: Itu khawatir. Jangankan gini Mas, jangankan di angka 16.800, di angka 15.000 saja udah kayak apa kemarin.
1: Oh, oke.
0: Kan itu loh. Apalagi sekarang di 16.800. Ingat aja, lihat situasi akan seperti apa. Kita khawatir apa yang dilakukan oleh dunia usaha, alopata investasi. Kan ini logikanya, buat apa saya berinvestasi kalau mungkin rugi?
1: Ya.
0: Kan itu. Kita investasi itu untuk mencari keuntungan, minimal jangan untung dulu lah. Minimal bisa survive dulu. Kan gitu loh.
1: Yeah.
0: Tapi kalau semua nobok terus-terusan, semua terus seperti begini, ya kami mendingan diam dulu aja. Kan gitu loh. Resikonya, resiko tertinggi ada di kalangan menengah ke bawah.
1: Yeah.
0: Itu yang beresiko.
1: Tapi sekarang ini Pak, kalangan pengusaha itu usahanya masih berjalankah begitu Pak? Atau yang ada yang sudah menghentikan sementara usahanya?
0: Ada ya. Kemarin kami kedatangan beberapa pengusaha ke kantor.
1: Yeah.
0: Untuk berkonsultasi seperti apa. Ini kan tanda-tanda nih. Tanda-tanda, Pak, ini kami begini-begini, mendingan seperti apa yang dilakukan? Ya, kami memberikan advokasi, sebaiknya kami bertahan dulu sampai kapan ini. Cuman kami sampai kapan, mesti diterus-terusan.
1: Yeah. Gitu
0: kan? Ini tanda-tanda juga ke curhatan-curhatan teman-teman ini, karena kondisi sekarang ini, harganya udah melambung tinggi karena dia mempergunakan bahan-bahan impor, tetapi masyarakat daya usaha berkurang.
1: Yeah.
0: Ini yang mesti diantisipasi, apalagi sampai ke level 6.400 di Agustus. Hmm. Kan dengar ceritanya rupiah anjlok ke bawah lagi.
1: Yeah.
0: Dengar nggak rupiah selama ini jatuh sampai ke level dari 20% turunnya nggak pernah ada.
1: Yeah. Jadi kalau yang bisa mendukung selama dunia usaha itu paling tidak levelnya di bawah 15.000 lah begitu ya, Pak Nur ya.
0: Harapan kami itu di level 15.000 ke bawah itu kan angka psikologis kami itu
1: 15.000. Oh 15.000 angka psikologisnya, oke.
0: Okay. Ya psikologis itu kalau berdasarkan seriusan udah kan di angka 15.000 efisiensi.
1: Ya.
0: Kan gitu loh. Paling tidak variabel cost-nya kita bisa bertahan. Kan kita tidak mungkin yang fixed cost bisa dihilangkan, variabelnya dihilang-hilangkan sedikit-sedikit, kan, yang variabel cost-nya. Itu di angka 15.000. Itu pun kamu udah efisiensi. Apalagi sekarang udah naik perang terus-terusan.
1: Ya.
0: Itu udah kekhawatiran. Kita aja lah, kan kita bisa terima. Kalau kita belanja itu biasa beli beberapa biji sekarang berkurang, kurangin kan itu. Ini kan satu tanda-tanda. Sekarang lihat di retail sekarang bisa dilihat seperti apa pertumbuhannya. Kan itu loh. Bisa lihat ke Somalayan kemana pun juga udah mulai space-nya.
1: Ya.
0: Udah mengurangi space-nya
1: tidak. Jadi kan berkurang daya beli masyarakat juga mulai terasa begitu ya, Pak Nur ya.
0: Mulai terasa. Karena kan walaupun kan bisa di awal disampaikan bahwa kata Pak Presiden ya desa-desa kan kita perlu dolar. Memang jangankan di desa.
1: Bahan bakunya itu ya, Pak, yang problem ya.
0: Belanja itu di kota aku juga pakai rupiah. Tapi dampak dari kenaikan dolar itu adalah terjadi saat ini.
1: Ya.
0: BBM naik kan karena dolar.
1: Ya.
0: Akhirnya kalau kos naik. Itu yang mesti dicermati ke situ gitu loh.
1: Baik.
0: Masyarakat sekarang udah mulai melek lah.
1: Ya. Gitu. Baik, Pak Nur. Pak Nur, terima kasih banyak, Pak. Kami nantikan perkembangan dari kalangan pengusaha, Pak Nur.
0: Sama-sama.
1: Ya, selamat pagi, Pak Nur Jaman. Demikian tadi Ketua Bidang Ketenagakerjaan Jamsos dan K3 Dewan Pimpinan Pusat Apindo DKI Jakarta Nur Jaman. Dan kami juga sudah bersama dengan Sekjen Asosiasi UMKM Indonesia Edi Misiro. Pak Edi, pagi juga, Pak.
2: Selamat pagi.
1: Ya, baik, Pak Edi. Kalau tadi Pak Nur Jaman dari Apindo kan bercerita dampak terhadap pengusaha yang mungkin kelasnya agak beda dengan UMKM begitu ya. Nah, kalau UMKM bagaimana, Pak, dampak dari pergerakan rupiah saat ini?
2: Yang pertama, saya selalu meminta kita tenang.
1: Ya.
2: Jangan gaduh bahwa kita punya kesulitan saat ini hadapi dengan jiwa besar. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama-tama itu adalah bagaimana pemerintah dan kepentingan DPR serta Bank Indonesia menangani itu juga dengan soft.
1: Ya.
2: Jangan membuat atau memberikan informasi yang justru meresahkan kita semua. Bukan hanya meresahkan UMKM-nya, tetapi masyarakat Indonesia secara keseluruhan.
1: Contohnya itu apa, Pak, yang dianggap meresahkan informasinya?
2: Ya, artinya jangan, wah ini ada kemungkinan terjadi gejolak ini, ada kemungkinan terjadinya kenaikan harga dan sebagainya, itu hal yang wajar dengan adanya perubahan nilai kurs ya. Ada perubahan harga dong.
1: Ya. Tapi bukankah pemerintah selama ini beberapa waktu terakhir ini kan selalu memberikan informasi yang positif, Pak. Seperti fundamental ekonomi kita masih kuat, masih yakin lah bahwa kita masih punya posisi ekonomi yang baik. BI juga yakin bahwa rupiah akan kembali ke level fundamentalnya di 16 ribuan begitu. Kan itu positif semua, Pak, bagi UMKM harusnya. Bukan kabar-kabar yang negatif begitu.
2: Ya, artinya kita bersyukur bahwa pemerintah kita mana masih dalam posisi positif semua. Dalam arti kata mereka masih melihat bahwa ada celah untuk kita kembali pada posisi yang baik, bahkan lebih baik daripada yang lalu, kan begitu.
1: Itu yang
2: harus kita sosialisasikan terus. Dan yang kedua adalah bahwa para pelaku UMKM atau para pelaku bisnis itu juga jangan mengeluarkan statement yang meresahkan masyarakat, karena impact daripada informasi yang meresahkan masyarakat ya pasti ada gejolak kenaikan harga yang mestinya tidak perlu akan naikin harganya. Takut nih kita belanja nih, takut ada kenaikan lagi, akan gitu.
1: Iya. Yeah. Tapi kalau dari wawancara saya dengan warteg misalkan begitu ya, Pak ya. Mereka sudah mengeluhkan harga bahan baku yang naik karena kan memang bahan baku impornya juga naik seperti kacang kedelai dan lain sebagainya begitu, Pak Edi. Kan itu kenyataannya. Betul. Pak, di lapangan seperti itu memang, Pak Edi.
2: Bahwa orang kecil kayak kami-kami ini mengeluh itu adalah hal yang biasa ya.
1: Yeah.
2: Ini Pak, kok ini naik, ini kami ya kan gitu ya. Akhirnya modal kami yang tadinya cukup mengeluarkan sekian menjadi sekian. Tetapi yang paling penting selalu adalah masih bisa bertahan nggak?
1: Yeah.
2: Masih ada untung nggak? Ternyata masih ada profit walaupun profitnya berkurang. Yang tadinya misalnya 5% kok jadi 9% saat ini. Tapi masih kan.
1: Ya.
2: bagaimana 9% itu bisa kita pertahankan ya untuk membiayai kehidupan keluarga dan lain-lain.
1: Ya. Gitu. Pak Edi, anggota Pak Edi dari Asosiasi UMKM Indonesia ada berapa banyak?
2: Ya lumayan lah. Ya bahwa tersebar di dari Papua sampai Aceh kan juga kan.
1: Ya. Nah, dari yang tersebar dari Aceh sampai Papua itu keluhan yang disampaikan oleh mereka ke Pak Edi seperti apa?
2: Keluhan-keluhan yang wajar yang kita sudah dengar bersama, terjadi kenaikan bahan baku ya. Jangan sampai saya katakan jangan sampai karena bahan baku jadi kita jadi patah arang, enggak boleh.
1: Yeah.
2: Ya kan? Tetap kita harus optimis bahwa negara kita menjadi negara yang lebih baik ke depan.
1: Yeah.
2: Itu yang paling. Jadi kalau mereka mengeluh terhadap naiknya bahan baku, kok berkurangnya daya beli masyarakat.
1: Nah, atau keuntungannya bilang, mulai turun begitu, Pak Edi?
2: Pasti.
1: Yeah.
2: Karena ada dua aja opsi, Mas. Bahwa kalau tidak mau keuntungannya yang 15% yang saya berikan contoh turun, ya dia naikkan harga.
1: Yeah.
2: Tetapi konsekuensi kenaikan harga adalah kalau begitu nggak usah beli dulu deh, ya permintaan pasti akan menurun. Jadi saya katakan mari kita menjaga pasar kita tetap ya tidak menurun dengan cara mempertahankan harga jual yang sudah berlaku, yang sudah terjadi dengan menurunkan margin profit kita,
1: yeah,
2: keuntungan kita. Itu solusi yang bisa kita berikan sementara.
1: Jadi intinya masih banyak UMKM yang bertahan begitu ya, Pak Edi ya, dengan kondisi harus, seperti sekarang begitu ya.
2: Harus bertahan, Mas.
1: Ya.
2: Kalau tidak kita kolaps, Indonesia kolaps.
1: Baik kalau gitu, Pak Edi. Pak Edi, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Pak. Selamat pagi, ya. Pak Edi Misiro.
2: Terima kasih, sukses ya.
1: Ya. Sekjen Asosiasi UMKM Indonesia Edi Misiro, silakan Anda bisa berkomentar ya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Nah, tadi reporter kami sempat menampung ya aspirasi dari masyarakat, pendapat masyarakat mengenai perkembangan nilai tukar rupiah. Berikut yang dihimpun oleh reporter kami.
3: Ya menurut saya kalau rupiah terus melemah, yang paling cepat terasa sih biasanya harga-harga barang ikut naik ya, terutama barang impor, terus juga kebutuhan pokok-pokok tertentu. Ujung-ujungnya tentu aja daya beli masyarakat kecil yang paling terdampak, karena pasti pengeluaran harian kan juga jadi makin besar.
4: Menurut saya sih pemerintah dan Bank Indonesia itu harus cepat ya mengambil langkah supaya kondisi ini juga nggak berlarut-larut gitu, karena stabilitas rupiah kan menurut saya penting ya, bukan hanya untuk pasar keuangan tapi juga untuk menjaga rasa aman untuk masyarakat terhadap kondisi ekonomi.
5: Mungkin dampaknya belum langsung terasa sekarang, tapi tetap bikin cemas soal kondisi ekonomi ke depannya. Yang penting masyarakat diberi penjelasan sih yang jelas soal kondisi ini supaya nggak muncul kepanikan. Harapannya dengan komunikasi yang baik, masyarakat bisa jadi lebih tenang, terus juga tetap percaya ya bahwa situasi ekonomi masih bisa dikendalikan.
1: Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio dalam rapat dengar pendapat dengan DPR kemarin menyampaikan bahwa pelemahan rupiah lebih dipengaruhi oleh faktor musiman dan dinamika global sehingga kurs rupiah dinilai masih undervalued dibandingkan dengan fundamental ekonomi domestik. Ferry juga menjelaskan tekanan terhadap rupiah meningkat pada April hingga Juni karena tingginya kebutuhan pembayaran bunga dividen, kemudian dividen dan juga utang luar negeri yang mendorong permintaan dolar Amerika Serikat. Selain faktor domestik, BI juga menyebut perang di Timur Tengah, tingginya inflasi Amerika Serikat, dan kenaikan yield US Treasury turut menekan mata uang negara berkembang, termasuk juga rupiah. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, BI menyiapkan 7 langkah kebijakan, mulai dari memperbesar intervensi pasar falas, kemudian menaikkan imbal hasil instrumen moneter SRBI, menjaga likuiditas rupiah melalui pembelian SBN, hingga memperketat pembelian dolar tanpa underlying. BI juga menyampaikan intervensi tidak hanya dilakukan di pasar spot, tetapi juga melalui instrumen swap dan forward untuk menjaga kecukupan likuiditas falas domestik. Nanti kami hadirkan bagaimana perkembangannya.
6: Wawancara Pro 3.
7: Soo Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Soo Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Guy pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah, namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Sohogi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Guy berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.
8: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu, dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya, nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
6: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Nah, baik, kita beralih ke topik lain terlebih dahulu, di mana Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz mengatakan saat ini krisis deepfake bagian dari perkembangan artificial intelligence atau kecerdasan buatan semakin mengancam ketahanan negara. Mutia menyoroti besarnya dampak kejahatan siber di Indonesia. Mutia mengungkap nilai kerugian akibat penipuan digital atau scam di Indonesia saja sudah mencapai 9,1 triliun rupiah berdasarkan data Satgas bersama OJK. Deepfake adalah teknologi berbasis kecerdasan buatan artificial intelligence AI yang digunakan untuk memanipulasi ataupun merekayasa gambar, video maupun juga suara sehingga tampak atau terdengar sangat asli. Istilah ini merupakan gabungan dari kata deep learning dan fake atau palsu. Nah, lalu sejauh mana sebenarnya pengaruh dari penipuan siber seperti ini menggunakan artificial intelligence yang terjadi sampai dengan saat ini, dan seharusnya seperti apa antisipasinya tidak hanya oleh pemerintah sebagai otoritas yang berwenang, tapi juga bagi kita sebagai masyarakat. Anda nanti juga bisa berkomentar, silakan ya di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Nah, kalau dilihat dari deepfake, biasanya digunakan untuk penipuan keuangan. Contohnya meniru suara atau panggilan video pejabat atau perusahaan ataupun masyarakat biasa atau anggota keluarga kita ya, untuk meminta transfer dana ataupun juga informasi yang sensitif. Kemudian juga deepfake bisa digunakan untuk membuat hoax seperti menggunakan figur tokoh publik, politisi, ataupun juga kalangan selebritis. Dan ini juga biasa digunakan untuk pelecehan seksual digital, menempelkan wajah seseorang ke dalam konten pornografi tanpa izin. Nah, bagaimana sebenarnya perkembangan artificial intelligence ini, terutama untuk aksi-aksi penipuan siber yang disebut oleh Mutia Hafiz ini juga sudah semakin mengancam ketahanan negara? Kami sudah bersama dengan pendiri Indonesia Cyber Security Forum, Ardi Suteja.
6: Wawancara Pro3.
1: Pak Ardi, selamat pagi.
9: Selamat pagi, Mas
1: Ardi. Baik, Pak Ardi. Pak Ardi, kalau melihat perkembangan AI seperti ini ya, yang disebut Bu Mutia juga sudah mengkhawatirkan, termasuk mengancam ketahanan negara. Seperti apa sebenarnya perkembangan terakhir ini, Pak?
9: Sebetulnya ya kita terlambat.
1: Ya.
9: Terlambat mengantisipasi ya. Karena deepfake ini sebenarnya sudah berlangsung lama ya. Bahkan dulu ada banyak film ya, film seri di Amerika itu yang sudah menggambarkan teknologi, betapa bahayanya teknologi ke depan gitu ya. Cuman kita terlena, tidak mengantisipasi, dan kita juga tidak belajar dari pengalaman negara lain ya, kasus-kasus kejahatan digital segala macam. Baru terakhir-terakhir ini aja ada beberapa kasus di Indonesia yang kebetulan cukup signifikan gitu. Jadi mulai mendapatkan perhatian, tapi kembali lagi tidak ada kata terlambat ya untuk mengantisipasi, walaupun sudah telat gitu. Tapi yeah, saya rasa ini sudah saatnya kita harus benar-benar mengedukasi masyarakat ya, masyarakat pengguna teknologi digital ya, tentang bahaya-bahaya ke depan yang akan mengintai mereka.
1: Iya. Yeah. Pak Ardi, indikasi terlambat antisipasi seperti apa, Pak Ardi? Dari ya, sisi regulasi kah atau dari apa begitu?
9: Kasus deepfake itu kan bukan suatu hal yang baru ya.
1: Yeah.
9: Kita sudah banyak di konten-konten media sosial kita, sebetulnya banyak sekali konten-konten yang sudah menggunakan teknologi fake ya, untuk mengelabui kita ya, terus menyesatkan opini publik dan sebagainya, sudah banyak ya. Yeah. Tapi masalahnya kita kan belum terlatih dengan baik ya, kesadaran kita juga belum pemahaman dengan bahaya teknologi kecerdasan artificial ini ya. Yeah. Di dalam kita sebutkan sebagai mempersenjatai konten ya, konten digital ya. Kita belum punya pelatihan-pelatihan yang mengajari masyarakat untuk mengantisipasi, sehingga banyak konten-konten seperti itu beredar di media sosial, bahkan yeah, diviralisasikan oleh masyarakat ya, tanpa sadar bahwa itu berdampak dan mempengaruhi bukan hanya opini ya publik, tapi juga berpengaruh pada kemampuan kognitif mereka dalam yeah, membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar ya, dan seringkali juga menyulut kegiatan yang berimbas seperti kerusuhan dan yeah, sebagainya. Dan itu sudah terbukti ya dalam beberapa kali ya, terutama yang sangat signifikan di kita itu peristiwa yang nyaris menjadi kerusuhan ya pada bulan Agustus tahun 2025 kemarin gitu.
1: Ya. Yeah. Jadi terlambat mengedukasi masyarakat begitu ya, Pak Ardi ya. Lebih ke sana begitu ya, Pak.
9: Betul. Betul sekali.
1: Nah, lalu kalau dari sisi regulasi bagaimana, Pak Ardi? Terlambat juga kah kita, Pak?
9: Ya, regulasi di manapun di seluruh dunia pasti telat ya.
1: Yeah.
9: Tidak bisa mengimbangi perkembangan teknologi ya, terus perkembangan yang terjadi di masyarakat itu selalu terlambat ya. Tapi sudah saatnya kita juga harus mampu membangun, bukan hanya regulasi, tapi mengantisipasi
1: yeah, ya,
9: kemungkinan-kemungkinan risiko yang akan timbul. Nah, kalau kita tidak mampu melakukan antisipasi, ya tentunya regulasinya itu juga bukan hanya terlambat, tapi terkesan nanti ketika regulasi itu dibentuk atau dibuat, terkesan itu merupakan reaksi yang reaktif di publik, dan itu juga sebetulnya tidak baik ya bagi reputasi pemerintah regulator ya kepada masyarakat.
1: Ya, Pak, ini kan kalau dari disampaikan Bu Mutia ya, bahwa kerugian akibat penipuan siber seperti ini saja sudah mencapai 9,1 triliun. Jadi kalau melihat angka ini, kemungkinannya akan lebih besar lagi kan jika melihat perkembangan AI, Pak, kalau memang antisipasinya tidak ketat begitu, Pak Ardi?
9: Saya boleh ngutip ya,
1: ya.
9: Angka itu sebetulnya kecil ya, tidak begitu besar. Ini tahun 2017 ya, kerugian kita ya dari dampak kejahatan digital itu sudah mencapai angka 34,4 miliar US dollar tahun 2017.
1: Yeah.
9: Ini artinya sudah mencapai 3,5 ya persen dari PDB kita. Ini tahun 2017.
1: Itu 2017 nah, ya, Pak Ardi ya.
9: Yeah. 2017. Nah, kalau kita sekarang Ibu Bu Mutia menyampaikan 9,1, angkanya pasti lebih besar dong.
1: Iya. Yeah. Ini yang tercatat di OJK saja begitu ya, Pak? Belum yang tidak tercatat begitu, Pak Ardi?
9: Betul, dan itu saya suspek ya, itu karena pelaporan ya, pelaporan yang dilaporkan, dicatat oleh OJK. Tapi sebetulnya kerugian yang terjadi di masyarakat sangat besar.
1: Ya. Nah, kalau begitu, Pak Ardi, agar kerugian masyarakat juga tidak makin besar, negara juga ketahanannya tidak makin terancam, apa yang memang harus segera dilakukan kalau begitu, Pak?
9: Ya, di samping regulasi, kita juga tetap harus melakukan upaya peningkatan edukasi.
1: Ya,
9: bangun kesadaran publik ya.
1: Yeah.
9: Bukan hanya melalui regulasi, tapi harus ada program yang langsung menyentuh masyarakat ya. Dan ini tidak lain adalah bagaimana membangun ketahanan mereka melalui pemahaman dan membentuk yang namanya budaya resiko.
1: Yeah.
9: Ya. Di era digital harus ada budaya risiko, dan budaya risiko ini tidak pernah dibangun. Bahkan bicara digitalisasi aja itu tidak belum merupakan suatu kurikulum di sistem pendidikan kita.
1: Yeah.
9: Sehingga ini perlu diinstitusikan ya dalam kurikulum pendidikan kita. Bahkan kalau memang perlu, mungkin satu semester di perguruan tinggi juga perlu.
1: Yeah.
9: Pendidikan terkait dengan digitalisasi, transformasi digital dan risikonya. Dan kalau ini tidak dibangun, tentunya kepekaan masyarakat tidak akan terbentuk sebagai satu budaya.
1: Yeah.
9: Ya, itu satu. Kedua juga kita memang harus melatih masyarakat sampai edukasi kita juga bagaimana sekarang dalam jangka pendek ya, kita memang memberikan panduan pelatihan praktis pada masyarakat untuk melakukan selalu verifikasi terhadap informasi mereka terima.
1: Yeah.
9: Sumber asalnya dulu ada, kita punya sistem fact checking ya.
1: Yeah.
9: Namun big tech itu seperti itu menghentikan layanan itu, sehingga sekarang ini mungkin kita tidak punya panduan ya.
1: Yeah.
9: Bantuan untuk memverifikasi itu kesulitan dari teknologi fact checking. Saya kira mungkin ini juga peluang kita membangun teknologi fact checking sendiri.
1: Yeah.
9: Ya. Nah, terkait dengan regulasi. Nah, regulasi ini harus bisa mengantisipasi. Yang membuat regulasi juga paling tidak bukan hanya melihat aspek hukum ya, tapi juga melihat perkembangan yang terjadi di masyarakat, bukan hanya teknologinya tapi perilakunya.
1: Yeah.
9: Bagaimana membuat regulasi kalau tidak paham perilaku masyarakatnya dan perkembangan teknologi? Ya, artinya apa? Pasti akan tertinggal kalau kita tidak paham.
1: Oke, Pak Ardi, tadi selain masyarakat bisa verifikasi, apalagi saran dari Pak Ardi agar masyarakat tidak menjadi korban dari penipuan siber seperti deepfake lain dan lain sebagainya, Pak?
9: Ya, satu aspek yang saya sangat concern ya, itu ada terkait dengan masalah PDP kita.
1: Ya.
9: Ya. Masalah perlindungan data pribadi kita. Ini juga harus ada penguatan. Kita sudah punya undang-undang, tapi undang-undang ini terkesan mandul karena aturan turunnya belum ada.
1: Yeah.
9: Dan ini juga menimbulkan persepsi ya, ketidakpercayaan publik ya terhadap kemampuan pemerintah untuk melindungi data-data pribadi masyarakat. Dan ini berdampak ya, akhirnya masyarakat tumpul ya, terkesan acuh ya, ini kebocoran data, kejahatan digital itu merupakan kejadian sehari-hari yang sudah berlangsung tiap hari. Jadi mereka tidak punya kepekaan lagi.
1: Yeah.
9: Dan ini kalau dibiarkan, ini sangat berbahaya dan akan jelas mengancam bukan hanya keamanan nasional, tapi ketahanan bangsa kita di dalam menghadapi perubahan-perubahan digital sangat sangat cepat.
1: Yeah. Jadi kalau dari masyarakat sendiri ya Pak, misalkan kita ini ya begitu ya, apa yang Pak Ardi sarankan paling mudah bisa dilakukan untuk mencegah terjebak dalam aksi penipuan siber seperti ini, Pak?
9: Ya, yang jelas kita nggak bisa pasrah pada pemerintah regulator ya. Ini masalah ancaman digital itu merupakan masalah bersama kita ya, masyarakat kita, industri kita, ada pengguna teknologi digital. Artinya apa? Ini tanggung jawab kita semua dan kita harus bersama-sama berupaya untuk menghentikan, mengambat ancaman dan pengaman masyarakat harus dilakukan secara bersama-sama.
1: Yeah.
9: Kalau cuma hanya menunggu pemerintah membuat aturan, sudah terlambat.
1: Begini,
9: artinya kita masyarakat, industri ya,
1: yeah,
9: semua pengguna teknologi digital harus proaktif belajar baik secara mandiri. Sekarang sudah sediakan alat yang namanya komputer, laptop, tablet, sudah terhubung dengan internet melalui seluler, banyak sekali ya, gunakan teknologi itu untuk belajar ya, belajar mencari tahu tentang informasi terkait dengan ancaman-ancaman digital.
1: Yeah.
9: Tapi kok cuma nanya ornamental teknologi ya, kita akan hampir tiap hari kan bicara masalah terus kita.
1: Ya, jadi paling tidak jangan mulai terjebak dengan informasi yang salah, kemudian menyebarkan data pribadi, itu yang bisa sederhana dilakukan begitu ya, Pak Ardi ya. Dan
9: betul,
1: mencari
9: betul,
1: informasi.
9: Dan harus mulai apa? Ya. Ini belajar dari pengalaman yang terjadi di negara-negara lain juga.
1: Ya. Termasuk perkembangan artificial intelligence yang terkait dengan penipuan seperti apa juga harus tahu ya, Pak Ardi ya, mencari informasi begitu ya masyarakat ya.
9: Ya, tidak ada gaptek ya. Dulu kalau banyak bilang, wah saya gaptek gitu. Saya rasa tidak ada. Sekali kita pegang handphone, artinya yeah, kita sudah megang risiko. Dan itu juga mau nggak mau kita harus belajar bagaimana yeah, memahami risiko itu dan bagaimana kita menghindar agar tidak terjebak dalam risiko yang seharusnya kita sudah paham.
1: Ya, yeah, baik kalau begitu Pak Ardi. Terima kasih banyak sudah bersama kami, Pak.
9: Sama-sama ya,
1: Mas Aini. Selamat pagi, Pak Ardi. Pendiri Indonesia Cyber Security Forum, Ardi Suteja. Anda bisa berkomentar silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Memang belakangan ini ya, aksi penipuan menggunakan kecerdasan buatan seperti contohnya deepfake ini semakin mengkhawatirkan. Nah, nanti kita hadirkan perkembangannya, Anda juga bisa berkomentar soal ini.
6: Wawancara Pro 3.
10: Opa,
1: yay.
10: Ada temanku, nah aja kak untuk berangkat haji tahun ini, tidak pakai antri ji.
11: Kukira sudah meki daftar haji reguler ma, sabar meki menunggu waktuna.
10: Tidak sabar mak menunggu pak.
11: Haji itu panggilan, kalau sudah waktunya pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
10: Haji ilegal? Maksudnya apa itu pak?
11: Itu yang pakai visa siarai, akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
10: Iko dong, kenapa bisa begitu pak?
11: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji bakalan dideportasi. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke tanah suci itu. Mau ki?
10: Tidak mau aja saya pak deh.

0: dalam ibadah haji, ihram merupakan salah satu rukun yang tidak dapat digantikan. Bagi laki-laki, pakaian ihram terdiri dari dua helai kain putih tak berjahit. Satu dikenakan sebagai sarung, dan satu lagi diselendangkan menutupi bahu. Saat melakukan tawaf, disunahkan mengenakan ihram dengan cara ittiba, yaitu bagian tengah kain diletakkan di bawah bahu kanan, sedangkan kedua ujungnya berada di atas bahu kiri. Pakaian ini bukan hanya simbol kesucian, tetapi juga bentuk penyamaan derajat manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, mengenakan kain ihram mengandung makna meninggalkan kemewahan duniawi, seraya mengingatkan kita pada kain kafan yang akan membalut jasad saat kembali kepadanya nanti. Dalam keadaan ihram, seorang jemaah juga terikat dengan berbagai larangan, seperti tidak memakai wangian, tidak mencabut rambut atau kuku, serta tidak melakukan perbuatan maksiat.
1: Bagaimana Indonesia di mata warga negara asing? Lani Wilson, warga negara asing asal Australia.
2: Kalau budaya Indonesia tuh keren banget. Aku udah keliling Indonesia juga, dan di semua tempat, setiap tempat, setiap budaya yang beda-beda tuh semuanya keren banget. Sampai aku belajar ada tarian, ada bambu gila, ada masakan yang beda-beda tuh luar biasa. Dan aku bangga banget bisa bilang Indonesia tuh bangga dengan budayanya sendiri.
1: Andrew Trick, warga negara asing asal Inggris.
3: Saya pikir Indonesia punya satu hal yang luar biasa bagus dan contoh yang sangat baik untuk negara lain, yaitu kan aneka-ragaman. Dan saya kira nilai Bhinneka Tunggal Ika sangat bagus. Saya paling kagum pada itu, dan saya merasa sedikit sedih karena merasa itu agak dilupakan pada tahun-tahun terakhir ini.
1: Ogawa Tadashi, warga negara asing asal Jepang.
4: Saya sangat tertarik bahasa Indonesia adalah ada bahasa Indonesia, bahasa daerah seperti bahasa Sunda atau bahasa Jawa, dan sekarang saya kira bahasa Indonesianya menjadi lebih kuat.
1: Apa harapan mereka untuk Indonesia?
3: Harapan saya bisa mempertahankan Bhinneka Tunggal Ika sebagai prinsip dasar yang sangat bagus dari negara ini, supaya Indonesia bisa betul-betul mencapai potensinya yang luar biasa.
2: Semoga musisi Indonesia selalu maju dan semakin terkenal internasional juga, dan budayanya tetap maju semua.
4: Jadi melalui pertukaran kebudayaan, kita bisa membina hubungan lebih kuat di masa depan.
5: Pro 3, jaringan berita nasional.
6: Jelang warta berita pukul 9 waktu Indonesia Barat.

pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. KPK memeriksa penasehat khusus Presiden Bidang Haji Muhajir Effendi untuk mendalami keterangan terkait kuota tambahan pada 2022. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan dilakukan karena Muhajir Effendi pernah menjabat sebagai Menteri Agama ad interim pada tahun 2022 sehingga keterangannya dibutuhkan dalam penyidikan kasus kuota haji. Usai menjalani pemeriksaan, Muhajir Effendi mengatakan dirinya diperiksa dalam kapasitas sebagai Menteri Agama ad interim di 2022 dan mengaku hanya mendapat sedikit pertanyaan karena masa jabatannya saat itu berlangsung sekitar 20 hari. Sekaligus menjelaskan bahwa dirinya memenuhi panggilan KPK agar tidak menimbulkan kesan menghindari pemeriksaan. Wakil Gubernur Bali Inyoman Giri Prasta mengatakan jalur laut melalui layanan taksi air menjadi salah satu solusi untuk mengurangi kemacetan di kawasan Canggu, khususnya dari arah Bandara I Gusti Ngurah Rai. Ia menjelaskan jalur shortcut Canggu sudah tidak memungkinkan untuk diperlebar karena keterbatasan ruang serta adanya tempat ibadah umat Hindu di sekitar kawasan tersebut. Sehingga pemerintah Provinsi Bali bersama dengan pemerintah Kabupaten Badung dan pemerintah pusat mencari alternatif yaitu pengembangan taksi laut dengan rute Bandara I Gusti Ngurah Rai menuju ke Canggu. Untuk mendukung layanan tersebut, pemerintah berencana membangun sejumlah titik pemberhentian di beberapa lokasi yang juga akan difungsikan sebagai pemecah ombak serta melakukan pelebaran sempadan pantai hingga 120 meter dari garis pantai. Wabah Ebola kembali melanda Republik Demokratik Kongo dan telah menyebabkan sedikitnya 100 orang meninggal. Sementara Kepala Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Afrika, James Kaseya mengatakan saat ini terdapat lebih dari 390 kasus yang dicurigai. Belum adanya obat maupun juga vaksin yang disetujui, Kaseya mengimbau masyarakat agar mematuhi langkah-langkah kesehatan secara ketat, termasuk dalam proses pemakaman korban Ebola. Selain di Kongo, Pusat Pengendali dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat juga mengkonfirmasi 2 kasus positif dan 1 kematian di Uganda. Sehingga WHO menetapkan wabah virus Budi Buknyo sebagai keadaan darurat kesehatan internasional. Dari dunia olahraga, pelatih Josep Pep Guardiola diberitakan akan meninggalkan Manchester City pada akhir musim ini, meski kontraknya masih menyisakan 1 tahun. Pelatih berkebangsaan Spanyol tersebut akan mengakhiri kebersamaannya dengan Manchester City setelah menjalani 10 musim di Etihad Stadium. Selama menangani Manchester City, Pep Guardiola telah mempersembahkan total 20 trofi dengan gelar Piala FA menjadi trofi terbaru yang diraih oleh klub.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Timnas Argentina pada awal Februari lalu telah mengumumkan kota Kansas di Amerika Serikat sebagai markas mereka selama perhelatan Piala Dunia 2026 berlangsung. Pengumuman pemilihan markas Argentina ini diperkirakan akan berdampak besar bagi ekonomi Kansas. Sebagaimana disampaikan wali kota Kansas, Quinten Lucas. Lucas mengatakan kehadiran Argentina akan menarik banyak penggemar mengunjungi Kansas, di mana dampak ekonominya akan sangat terasa bagi para pebisnis di Kansas.
1: This is exhilarating for Kansas City.
2: Ini kabar bahagia untuk Kansas. Saya telah berbicara dengan panitia penyelenggara Piala Dunia untuk Kansas. Diperkirakan akan ada 100.000 penggemar Argentina akan berkumpul di sini. Bukan hanya yang datang dari Argentina, tapi yang juga tinggal di Amerika. Dampaknya juga akan besar bagi kami, bagi bisnis seperti restoran Argentina daerah ini. Fasilitas kami akan dimaksimalkan di kedua sisi perbatasan kota. Anda akan menyaksikan aktivitas luar biasa.
0: We couldn't have gotten a better draw. Kabar pemilihan Kansas sebagai markas Argentina juga disambut oleh para penggemar. Salah satunya warga Kansas, Kevin Seger. Bagi pecinta sepak bola seperti Kevin, kehadiran tim unggulan seperti Argentina menjadi sejarah tersendiri di Kansas yang tidak dapat dilewatkan.
2: Kami akan melihat Messi, salah satu pemain terbaik dunia di sini. Turnamen ini mungkin akan menjadi turnamen terakhirnya. Ini kabar yang menggembirakan. Tim ini juga merupakan salah satu tim favorit. Jadi ini kabar baik.
0: Selain Argentina, Inggris dan Aljazair juga dikabarkan akan bermarkas di Kansas. Piala Dunia 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 yang akan dihelat di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Kansas sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Arrowhead. Di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Nia Rabdulliti Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. You gotta roll it, go through it, get whatever out the way of winning, run to it, go!

0: Anda sudah cinta Indonesia? Negeri yang punya suku dan budaya paling beragam di dunia. Negeri dengan penduduk yang dikenal sebagai salah satu yang paling ramah di dunia. Negeri yang punya hutan tropis dan lautan paling luas di dunia. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Indonesia. Anda sudah cinta Indonesia?
1: Kita cinta Indonesia.
2: Assalamualaikum Pak Haji.
3: Waalaikumsalam Bu Hajah.
4: Tahukah Anda, gelar haji atau hajah, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statsblad tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.
5: Pintu teater satu.
6: Kekasihku Hayati, kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
7: Saya di kuburan disiksa terus,
8: tahu. Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
9: Sal, ada yang salah sama omonganku?
10: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
11: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.

Nanti kami hadirkan kembali ya bagaimana pantauan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air, khususnya menjelang Idul Adha dan juga perkembangan harga sejumlah kebutuhan pokok di berbagai daerah. Nanti kita pantau juga mengenai perkembangan untuk pelaksanaan ibadah haji menjelang puncak musim haji 2026 yang jatuh pada 9 Zulhijjah setiap tahunnya dalam kalender Hijriah yang ditandai dengan pelaksanaan wukuf di Padang Arafah. Puncak ibadah haji sendiri berlangsung tepat sehari sebelum Hari Raya Idul Adha, yaitu 10 Zulhijjah. Nah, persiapan menjelang puncak musim haji berpusat pada fase Armusna, Arafah, Musdalifah, dan Mina.

0: hanya sesuai dengan syariat dan ketentuan yang berlaku. Nah, biaya pembayaran dam tahun ini ditetapkan sebesar 720 Saudi Arabia Rial per jemaah. Hingga saat ini tercatat sebanyak 34.300 jemaah haji Indonesia di Arab Saudi telah melakukan pembayaran dam sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara panitia penyelenggara ibadah haji Indonesia Arab Saudi memastikan mekanisme pembayaran dam dan kurban kini dibuat semakin mudah, aman dan transparan untuk memudahkan layanan. Petugas Adahi akan mendatangi langsung hotel-hotel tempat jemaah menginap guna melakukan proses pembayaran dan juga verifikasi. Pemerintah juga menghormati keberagaman pandangan fikih yang berkembang di tengah masyarakat terkait dengan pelaksanaan dam haji. Karena itu pemerintah juga memberikan keleluasaan bagi jemaah untuk menjalankan pembayaran dam ini ya sesuai dengan keyakinan fikih masing-masing. Nanti kita hadirkan ya bagaimana perkembangannya. Menjelang Idul Adha, kondisi hewan ternak di Banyumas dipastikan sehat. Sampai saat ini 20.000 ekor telah mendapatkan vaksinasi. Faisal Raihan melaporkan informasi ini selengkapnya. Faisal.
1: Ya, mendengar menjelang Hari Raya Idul Adha, kondisi kesehatan hewan ternak di Kabupaten Banyumas dipastikan aman dan terkendali. Staf Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesmas Dinas Pertanian Banyumas Damar menyampaikan pihaknya terus melakukan pemantauan di berbagai wilayah peternakan dan tempat penjualan hewan kurban. Selain pemantauan, vaksinasi terhadap hewan ternak juga terus dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit menular. Berdasarkan data saat ini, sekitar 20.000 ekor ternak telah mendapatkan vaksinasi, sementara jumlah hewan kurban di Banyumas diperkirakan mencapai 25.000 ekor, terdiri dari 9.000 ekor sapi dan 15.000 ekor kambing. Vaksinasi ini sebagai upaya mencegah terjadinya penyakit mulut dan kuku atau PMK yang menjadi salah satu penyakit yang paling diwaspadai menjelang Hari Raya Idul Adha ini. Selain vaksinasi, peternak juga diminta memperkuat biosecurity kandang agar ternak tidak mudah terpapar dari penyakit dari luar. Menurut Damar, pemberian vitamin, obat cacing, dan pemantauan kesehatan rutin perlu terus dilakukan dan masyarakat juga diimbau lebih teliti saat membeli hewan kurban dengan memastikan kondisi fisik hewan sehat dan memiliki surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH.
2: Saat ini status kesehatan ternak di wilayah Kabupaten Banyumas terpantau aman, sehat, selalu siap untuk melaksanakan kurban. Untuk saat ini yang lagi tren itu kan untuk ternak itu penyakit mulut dan kuku. Nah, itu sudah kami antisipasi dengan pelaksanaan vaksinasi. Jadi kami biasanya mengeluarkan surat keterangan kesehatan hewan, terutama bagi bakul-bakul yang membutuhkan. Nah, harapannya kalau masyarakat bisa nanti bisa minta ke bakul itu untuk menunjukkan surat keterangan kesehatan hewan.
1: Ya, melalui pengawasan kesehatan, vaksinasi, dan pemantauan yang terus dilakukan, Dinas Pertanian Banyumas berharap pelaksanaan kurban di Banyumas dapat berjalan aman dan lancar. Masyarakat juga diimbau lebih teliti dalam memilih hewan kurban agar kualitas dan kesehatan ternak dapat tetap terjamin hingga hari penyembelihan. Dari Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Faisal Raihan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kata tokoh dunia. Penemuan terbesar sepanjang masa adalah bahwa orang bisa mengubah masa depannya hanya dengan mengubah sikapnya saat ini. Oprah Winfrey.
0: Kehadiran Koperasi Merah Putih dinilai mampu membuka peluang ekonomi baru bagi perempuan serta pelaku UMKM. Berikut laporan selengkapnya Rena Safira. Rena.
4: Terima kasih. Pendengar, kehadiran Koperasi Kelurahan Merah Putih dinilai mampu membuka peluang ekonomi baru bagi perempuan serta pelaku UMKM. Program tersebut diharapkan membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui perputaran usaha berbasis kebutuhan masyarakat sehari-hari nantinya. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Cirebon, Hajah Elmi Masruroh mengatakan koperasi memiliki dampak langsung kepada masyarakat. Menurutnya, koperasi tidak hanya menyediakan kebutuhan pokok murah, tetapi juga mendukung pemasaran produk UMKM daerah setempat.
5: Juga mereka punya gerai untuk menjual barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari dan juga hasil-hasil dari UMKM yang ada di Kota Cirebon. Dengan adanya perputaran usaha ini, ya kalau ibu-ibu yang masuk ke dalam UMKM ataupun

0: kemudian yang menyediakan barang untuk yang dijual di koperasi kan kelihatan berlangsung ya. Tapi kalaupun ibu-ibu itu hanya sekedar membeli, mereka akan bisa mendapatkan bahan-bahan pangan dengan harga murah gitu.
1: Ia menambahkan, masyarakat sekitar nantinya memperoleh akses bahan pangan murah melalui gerai koperasi berbagai wilayah di Kota Cirebon. Selain itu, hasil budidaya ikan bioflok juga dipasarkan kepada masyarakat maupun mendukung kebutuhan program pemenuhan gizi daerah. Menurutnya, keberadaan koperasi mampu menciptakan perputaran ekonomi baru sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar nantinya saat berlangsung. Keterlibatan perempuan dalam penyediaan produk maupun aktivitas usaha koperasi dinilai memberikan dampak ekonomi cukup signifikan sekarang. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke daerah lainnya, kepolisian mematakan potensi konflik pada pelaksanaan pemilihan kepala desa di Sidoarjo karena dari total 80 desa yang menggelar pilkades, sebanyak 6 desa dinilai rawan konflik. Januar Fahmi menyampaikan laporan selengkapnya. Fahmi.
3: Ya, menjelang pelaksanaan pemilihan kepala desa atau pilkades serentak 2026, Polresta Sidoarjo memperketat pengamanan di sejumlah wilayah yang dipetakan rawan konflik. Langkah ini diambil sebagai upaya preventif untuk menjaga stabilitas keamanan selama seluruh tahapan pesta demokrasi tingkat desa tersebut. Kapolresta Sidoarjo, Kombespol Christian Tobing, mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil pemetaan kerawanan terdapat 6 desa yang masuk kategori atensi khusus karena berpotensi terjadi gesekan antar pendukung calon kepala desa.
2: Fahmi, lanjut laporan saja, Fahmi.
3: Mengantisipasi potensi gangguan keamanan, sebanyak 1.200 personil gabungan disiagakan. Mereka akan mengawal seluruh tahapan pilkades, mulai dari pengundian nomor urut, masa kampanye, pemungutan suara pada 24 Mei 2026, serentak di 80 desa hingga tahapan pasca pencoblosan. Christian Tobing menegaskan desa-desa yang masuk kategori rawan akan mendapatkan pengamanan lebih ketat dan intensif dibandingkan desa lain yang dinilai relatif aman. Selain penguatan pengamanan, pihak kepolisian juga mengedepankan pendekatan persuasif dengan mengimbau seluruh calon kepala desa beserta tim pendukungnya agar menjaga situasi tetap kondusif. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: We wanted to pay homage to the three host
5: nations. FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan 3 negara tuan rumah. Solonne Strootman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada 3 negara tuan rumah.
4: We wanted to pay homage to the three host nations.
6: Kami ingin memberi penghormatan kepada 3 negara tuan rumah dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini dan karena tentu saja warna tidak cukup. Jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
5: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
7: Probably prefer the Trionda.
6: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar dan saya sangat menyukai tampilannya.
5: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Calon Haji Embarkasi Palembang gagal berangkat tahun ini, tapi tahun depan menjadi prioritas. Aditya Abrianto menyampaikan laporan selengkapnya. Adit.
8: Ya, yang juga pendengar langsung dari Palembang, Sumatera Selatan diinformasikan berkaitan dengan pemberangkatan Haji Embarkasi Palembang. Evaluasi yang dilakukan Kementerian Haji Wilayah Sumatera Selatan terus dilakukan karena memang untuk tahun ini sesuai dengan aturan yang baru bahwasanya untuk pemberangkatan Haji Embarkasi di Embarkasi Palembang dilakukan tidak langsung dari asrama haji namun berkumpul di KBH. Langkah ini sendiri ditujukan untuk menghindari terjadinya penumpukan keluarga yang mengantar atau menjemput di asrama haji Palembang. Namun di satu sisi ada 21 jemaah calon haji yang gagal berangkat atau tidak berangkat untuk tahun ini dari 9.995 yang sudah berada di Tanah Suci Mekah, ada 21 yang tertunda atau tidak diberangkatkan. Namun Kepala Kementerian Haji Wilayah Sumatera Selatan akan menyebutkan bahwasannya memang untuk 21 jemaah haji yang tidak berangkat ada tergabung dari 18 jemaah haji asal Sumatera Selatan atau Palembang dan juga ada sebanyak 3 jemaah haji yang berasal dari Bangka Belitung. Berkaitan dengan pemberangkatan untuk 21 yang tertunda ini sendiri akan menjadi prioritas untuk pemberangkatan haji embarkasi di tahun 2027 mendatang.
9: Tahun depan, Pak. Jadi dia prioritas karena sudah memang baik sudah ini sudah giliran berangkat. Ya, jadi tahun depan itu prioritas.
8: Ya, sementara itu sampai dengan saat ini kondisi di asrama juga sudah melakukan evaluasi baik itu memastikan untuk kepulangan nanti bahwasanya untuk listrik maupun PDAM dipastikan untuk standby atau tidak terganggu karena memang sampai dengan saat ini kondisi cuaca di Sumatera Selatan tidak menentu sehingga dengan demikian Muhammad Arkan juga mengharapkan bahwasanya untuk koordinasi berkaitan dengan penerangan ketersediaan genset juga harus dipastikan standby saat kepulangan nanti. Sementara itu berkaitan dengan jumlah jemaah haji yang sudah berada di Tanah Suci Mekah sebanyak 9.995 sendiri dihimbau untuk tetap berkoordinasi dengan seluruh pemandu haji untuk agar ke depan bahwasanya untuk kondisi cuaca berkaitan dengan kondisi cuaca panas yang berada di Tanah Suci Mekah sendiri akan mempengaruhi seluruh jemaah dan sehingga diharapkan seluruh jemaah yang berada di Tanah Suci Mekah dapat menjaga kesehatan dan juga mengkonsumsi makanan termasuk juga minuman yang cukup untuk menghindari terjadinya dehidrasi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
10: Kebangkitan nasional ditandai dengan suatu peristiwa penting, berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi Budi Utomo digagas oleh Dr. Wahidin Sudiro Husodo, didirikan oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia. Organisasi Budi Utomo memiliki 7 cabang, yaitu Batavia, Bogor, Bandung, Magelang, Yogyakarta, Surabaya, dan Ponorogo. Organisasi Budi Utomo menggelar kongres pertama di Yogyakarta pada tanggal 3 sampai 5 Oktober 1908. Tahun 1912, Indisi Parti sebagai partai politik pertama lahir setelah Budi Utomo didirikan pada tahun 1908. Tanggal 20 Mei merupakan peristiwa lahirnya organisasi Budi Utomo yang ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional.
11: Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958, ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia. yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002, saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero di dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini, yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti, mengulang sejarah itu kembali, menjadi juara setelah 24 tahun, dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito, atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah, sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini? Apakah juara, atau cuma jadi makanan tim-tim lain? Menarik sih. Ya udah, pokoknya tonton terus Piala Dunia 2026.
12: Tahukah Anda, selain syarat dan rukun, ada wajib haji yang harus dipenuhi dan dijalankan oleh semua jemaah ketika beribadah haji. Di antaranya, ihram atau niat berhaji, mabit atau menginap di Mina dan Musdalifah, melempar jumroh, tawaf wada atau tawaf perpisahan, dan juga tahallul atau mencukur rambut. Jika salah satunya tidak terpenuhi, maka jemaah diwajibkan membayar dam. Dam adalah denda atau tebusan yang harus dibayarkan karena tidak mengerjakan salah satu wajib haji. Dam bertujuan untuk menebus kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh jemaah selama ibadah haji. Dam merupakan bentuk ketundukan kepada Allah atas kelalaian dalam menjalankan ibadah. Dam bisa dilaksanakan dengan beberapa cara, seperti menyembelih hewan kurban berupa unta, sapi, atau kambing, berpuasa, serta memberi makan fakir miskin.
13: Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
14: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi. Ya, ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.
15: Indonesia menyapa pagi.
2: Badan Pengawas Obat dan Makanan menerbitkan aturan baru, yaitu Peraturan Badan POM nomor 5/2026 yang mengatur soal skema baru penjualan obat-obatan di hypermarket, supermarket, dan juga minimarket atau HSM. Lewat aturan itu, Badan POM mengizinkan para karyawan supermarket hingga minimarket itu mengelola dan juga mengawasi obat-obatan tertentu, namun harus mendapatkan pelatihan khusus. Pelaksanaannya setidaknya paling lambat mulai pertengahan Oktober mendatang. Nah, bagaimana respon dari kalangan apoteker juga? Kami sudah bersama dengan Wakil Ketua Umum dan Dewan Pakar PPIAI, Profesor Kerry Lestari Dandan.
16: Wawancara Pro 3.
2: Prof. Kerry, selamat pagi. Halo Prof. Kerry. Ya baik, nanti kita coba hubungi Prof. Kerry kembali ya. Kami juga masih coba untuk hubungi Direktur Standarisasi Obat Narkotika Psikotropika Prekursor dan Zat Adiktif Badan POM, Ria Kristina Siagian, untuk meminta juga informasi mengenai Kebijakan seperti ini penjelasannya seperti apa? Kalau tadi masukan dari para pendengar, mempertanyakan juga nanti pengawasannya bagaimana? Jangan sampai nanti obat-obatan tersebut malah bebas dibeli oleh masyarakat yang sebenarnya membutuhkan mungkin resep atau lain sebagainya, begitu ya. Baik, nanti kita coba untuk hubungi kembali narasumber dari Badan POM. Anda juga bisa berkomentar dengan topik-topik yang sudah kita bahas juga ya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 081399399988.
17: Tiga raksasa sepak bola dunia yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
18: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
17: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010 dan Euro 2012 secara beruntun.
19: On the turn there was Matuidi and Mbappe. Oh yes, France in this seesaw game, 3-2 up.
17: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia. Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

0: Wawancara Pro 3.
1: Seperti yang sudah kami sampaikan tadi ya, kita akan berbincang mengenai Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan RI menerbitkan aturan baru, yaitu Peraturan Badan POM yang mengatur skema baru penjualan obat-obatan di hypermarket, supermarket, dan minimarket. Di mana lewat aturan itu Badan POM mengizinkan para karyawan supermarket hingga minimarket ikut mengelola dan mengawasi obat-obatan tertentu, namun harus mendapatkan pelatihan khusus pelaksanaannya setidaknya paling lambat mulai pertengahan Oktober mendatang. Nah, seperti apa mekanisme pelaksanaannya? Kami sudah bersama dengan Direktur Standardisasi Obat Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif Badan POM, Dr. Ria Kristina Siagian. Bu Ria, selamat pagi, Bu.
2: Selamat pagi,
1: Pak. Pagi, Bu Ria. Bu Ria, mungkin bisa dijelaskan mekanisme pelaksanaannya seperti apa ini sebenarnya nanti, Bu?
2: Baik, terima kasih. Jadi ini peraturan BPOM nomor 5 tahun 2026 tentang pengawasan pengelolaan obat dan bahan obat di fasilitas pelayanan farmasian dan fasilitas lain ini akan mengatur bagaimana distribusi obat sampai ke masyarakat yang dikelola oleh fasilitas lain, yaitu hypermarket, supermarket, minimarket.
1: Ya. Nah, tadi kalau para pendengar kita yang menyampaikan juga pendapatnya mengatakan, nah, apakah ini nanti seperti apotek jadinya begitu, Bu? Ada pojok apotek tersendiri atau bagaimana, Bu Ria?
2: Tidak, Pak.
1: Oh, jadi, bukan begitu ya. Ya.
2: Ya, apotek. Nah, apotek ini perbedaannya dengan hypermarket, supermarket, dan minimarket adalah hypermarket, supermarket, dan minimarket ini hanya untuk obat bebas dan obat bebas terbatas. Sedangkan kalau apotek bisa menyerahkan obat selain obat bebas dan obat bebas terbatas, yaitu obat keras. Selain itu, apotek itu bisa melakukan peracikan. Sedangkan kalau di fasilitas lain yang hypermarket, supermarket, minimarket ini tidak bisa melakukan peracik. Jadi sangat berbeda, Pak.
1: Ya, jadi untuk obat-obat non-resep begitu maksudnya, Bu Ria?
2: Ya, obat-obat non-resep. Kita sebutnya pakai istilahnya obat bebas.
1: Obat bebas dan obat bebas terbatas begitu ya, Bu Ria ya. Nah, itu kan kalau dari yang kami sampaikan tadi kan harus mendapatkan pelatihan khusus. Nah, itu bagaimana untuk hal itu, Bu?
2: Ya, nah memang di Perbepom 5 tahun 2026 ini, ya, dan ini juga sebenarnya sejalan dengan apa yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, itu tenaga pendukung atau penunjang kesehatan itu harus mendapatkan pelatihan.
1: Ya.
2: Dan BPOM menegaskan pelatihan itu harus bersertifikasi.
1: Untuk pegawainya atau untuk minimarketnya sertifikasinya itu, Bu?
2: Untuk yang namanya tenaga pendukung
1: tenaganya.
2: Atau tenaga kesehatan yang menjadi penanggung jawab dari hypermarket, supermarket, dan minimarket tersebut.
1: Ya.
2: Jadi itu adalah syarat dari pegawai retail yang menjadi penanggung jawab hypermarket, supermarket, minimarket tersebut yang memang menjadi penanggung jawabnya ya, Pak, ya. Jadi selain persyaratan mengikuti pelatihan tersebut yang dibuktikan dengan sertifikat, nah hypermarket, supermarket, dan minimarket yang stand alone nih, yang dia tidak jejaring dengan distribution center, tenaganya penanggung jawabnya itu harus bekerja.
1: Halo, Bu Ria, terputus-putus suaranya, Bu. Bu Ria?
2: Iya.
1: Ya, artinya pegawai yang memang ikut mengelola pojok obat-obatan itu harus punya pengetahuan atau pendidikan yang berlatar belakang soal itu juga begitu. Pengetahuan soal itu, Bu Ria?
2: Iya.
1: Oh, begitu.
2: Ya. Intinya harus ada kompetensi dari tenaga pendukung dan penunjang kesehatan yang harus dan wajib ditunjukkan dengan sertifikat, Pak.
1: Karena kan kalau sekarang ini kan di banyak supermarket, minimarket, ataupun hypermarket lah, itu kan ada seperti pojok orang jual obat begitu yang dilayani oleh pegawai supermarketnya. Itu nanti memang mereka harus punya pengetahuan dasar soal obat-obatan kalau begitu, Bu Ria, tidak sembarangan ya, Bu ya?
2: Ya, intinya memang tidak sembarangan ya. Maksudnya harus ada kompetensi dari tenaga pendukung atau penunjang yang ditunjukkan dan sertifikat itu untuk nanti bisa mengatur pengelolaan obat di situ. Misalnya suhunya diatur, minimal 2 kali sehari dipantau.
1: Yeah.
2: Kemudian bagaimana penataannya itu, jangan obat-obat yang mirip diatur berdekatan sehingga bisa penyalahgunaan. Bukan penyalahgunaan, salah yeah. dalam pengambilan obat. Kemudian ada juga diatur bagaimana apabila pembelian itu maksimal hanya untuk 3 hari. Kemudian satu lagi, hanya yang menunjukkan identitas di atas 18 tahun yang dapat membeli obat batuk pilek yang berisi misalnya dextromethorphan.
1: Yeah.
2: Gitu. Nah, itu tadi pegawai retail yang menjadi penanggung jawab supermarket-supermarket dan minimarket tersebut yang dilatih supaya memiliki kompetensi tersebut.
1: Yeah. Nah, Bu Ria, apakah aturan ini keluar juga Badan POM melihat ya bahwa sekarang ini kan banyak di supermarket atau hypermarket itu kan pojok-pojok yang menjual obatnya. Nah, apakah ini juga belatar belakangi itu agar masyarakat juga bisa terlindungi begitu, Bu Ria?
2: Ya, pada prinsipnya memang Badan POM ini kan memang memiliki tanggung jawab besar ya dalam memastikan bahwa obat dan makanan yang beredar di masyarakat ini aman, khasiat, dan bermutu ya.
1: Yeah.
2: Dan ini memang sudah diamanatkan oleh melalui Perpres nomor 80 tahun 2017. Kemudian memang dulunya itu yang di Perbe POM 24 tahun 2021 itu
1: yeah.
2: belum diatur.
1: Oh, oke.
2: Okay. Justru dengan ada amanat dari Undang-Undang Kesehatan 17 tahun 2023 dan PP pelaksana Undang-Undang tahun 2024, itulah BPOM melakukan pengawasan terhadap pengelolaan obat di hipermarket, supermarket.
1: Ya, Bu Ria, halo Ibu.
2: Iya.
1: Ya, tadi agak terputus Bu, tapi untuk pengawasannya, pelaksanaan ini di lapangan nanti seperti apa ini Bu, mekanismenya?
2: Nah, baik. Jadi di lapangan ini kan memang kita mendapatkan informasi ya bahwa minimarket, supermarket, bahkan hipermarket ini jumlahnya memang banyak sekali.
1: Yeah.
2: Ya. Nah, di sini BPOM ini memang kami itu memiliki kerangka kerja ya yang mengintegrasikan pengawasan di dalam sistem pengendalian intern pemerintah
1: yeah.
2: yang terintegrasi. Nah, ini kami melakukannya bersama-sama dengan 83 unit pelaksana teknis BPOM di seluruh Indonesia untuk melakukan pengawasan dan pembinaan berkala kepada hipermarket, supermarket, minimarket ini untuk melakukan apa? Mengelola obatnya itu mulai dari pengadaan,
1: yeah.
2: penerimaan, penyimpanan, penyerahan, pengembalian, sampai pemusnahan. Nah, di lapangan ini juga kami tentunya berkoordinasi juga dengan lintas sektor yang terkait, misalnya pemerintah daerah, karena perizinan berusaha dari retail itu kan di bawah monitoring pemerintah daerah setempat.
1: Yeah.
2: Ya, ini juga sejalan nih dengan instruksi dari Presiden nomor 3 tahun 2017 untuk adanya langkah strategis yang melibatkan kepala daerah untuk memperkuat pengawasan obat.
1: Yeah.
2: Nah, pengawasan BPOM ini juga sebenarnya ini adalah berlapis juga karena ada pelaku usaha yang memang didorong untuk mandiri dalam memenuhi standar supaya obatnya itu di retail-retail ini aman, tetap aman, berkhasiat dan bermutu. Nah,
1: yeah.
2: kemudian jadi pelaku usaha itu harus mendukung untuk meningkatkan compliance terhadap aturan. Nah, yang terakhir ini kaitannya kami akan melibatkan masyarakat untuk lebih berpartisipasi aktif,
1: yeah.
2: memiliki pengetahuan yang baik, supaya suami medikas dilakukan dan terbebas dari terbatasnya.
1: Yeah.
2: Kita juga bisa menjadi cerdas melalui membaca label pada kemasan sebagai screening terakhir sebelum mengkonsumsi obat.
1: Yeah.
2: Dan juga aware terhadap cek klik nih, cek
1: yeah.
2: kemasan, kemudian cek label, kemudian cek izin edar dan juga batas kedaluwarsa dari obat tersebut.
1: Ya, jadi kalau masyarakat menemukan ternyata obat yang dia beli mencurigakan, tanda kutip, ya bisa melapor ke Badan POM untuk dicek begitu ya, Bu Ria ya, di minimarket atau supermarket atau hypermarket begitu ya.
2: Ya, dia bisa melaporkan ke retailnya tersebut, hypermarket, supermarket, dan minimarket. Kemudian nanti retailnya tersebut juga akan melaporkan kepada BPOM. Ada pelaporan pelaporan yang terorganisir yang memang secara elektronik kami menerima pelaporan dari hypermarket, supermarket, minimarket. Kalau ya, secara langsung kami membuka yang namanya Halo BPOM. Nah, itu di 150053.
1: Jadi dari poin-poin yang Ibu sebutkan tadi, dari mulai penerimaan obat sampai diserahkan ke masyarakat, jika ada pelanggaran dari poin-poin tersebut, dari pengawasan yang ada, sanksinya sampai di mana ini, Bu Ria?
2: Nah, itu memang sanksinya itu untuk hypermarket, supermarket, minimarket itu tidak ada pembedaannya dengan apotek atau fasilitas pelayanan kefarmasian lain. Kalau melanggar, tidak ada perlakuan khusus atau misalnya perbedaan gitu ya. Di Perbepom 5 tahun 2026 ini secara jelas, jika mereka melanggar, dapat dikenai sanksi administratif, yaitu peringatan, peringatan keras, penghentian sementara kegiatan. Bahkan kami bisa merekomendasikan pencabutan perizinan berusaha. Jadi kan yang memberikan perizinan berusaha kan memang bukan BPOM, tetapi BPOM memberikan rekomendasi untuk mencabut perizinan berusaha tersebut. Nah, sebelum ada Perbepom ini memang fasilitas hypermarket, supermarket, minimarket ini tidak ada yang mengatur secara jelas gitu ya. Dan tidak ada pemberian sanksi yang administratif gitu. Nah, dengan Perbepom ini malah kami melakukan pengawasan yang diperjelas dengan memberikan sanksi administratif tersebut.
1: Nah, Bu Ria, aturan ini kan kemudian kan sempat mendapatkan keberatan juga ya dari para tenaga farmasi termasuk profesional apoteker lah begitu. Itu bagaimana Bu Ria menanggapi keberatan seperti itu? Apakah mereka juga sempat diajak bicara atau bagaimana begitu Bu Ria?
2: Oh iya, baik. Sebenarnya pada saat kami BPOM membuat peraturan ini, BPOM itu memiliki proses terstruktur ya yang dirancang untuk memastikan transparansi dan partisipasi publik dalam pengembangan peraturan. Nah, memang kami sudah mengundang dalam konsultasi publik ya yang kami lakukan. Jadi semua kami ajak di dialog, diskusi untuk memberikan masukan kepada kami dalam pemastian Perbepom ini gitu. Kalau yang terjadi saat ini, tentunya dialog terus kami kami terima, gitu ya, dan kami sangat terbuka untuk dialog baru-baru ini dari Ikatan Apoteker Indonesia dan juga ada dari pada saat kami melakukan harmonisasi, pada saat kami melakukan sosialisasi baru-baru ini waktu 4 Mei 2026, kami membuka dialog terbuka, bahkan bukannya dari level direktur, justru direktur, deputi, sampai Profesor Taruna Ikra sebagai kepala BPOM juga berdialog terkait dengan Perbepom ini. Nah, untuk selanjutnya tentu kami menerima dan terbuka terhadap aspirasi dan perhatian yang disampaikan oleh organisasi profesi, misalnya asosiasi apoteker terkait implementasinya. Silakan disampaikan tertulis kepada kami. Nanti tentunya kami akan membahasnya gitu ya. Tetapi perlu diperhatikan bahwa dalam suatu peraturan yang sudah dikeluarkan, untuk melihat dampaknya itu ada yang namanya regulatory impact assessment. Nah, itu yang nanti kami akan melihat dampak implementasi Perbepom ini baik di masyarakat maupun di pelaku usaha dan juga mempertimbangkan masukan-masukan yang tadi saya sarankan disampaikan tertulis kepada kami. Baik melalui dialog yang nanti akhirnya tertulis, itu nanti kami akan mereview kembali ya, melalui istilahnya regulatory impact assessment.
1: Baik, kalau begitu Bu Ria, kami nantikan perkembangan dari Badan POM. Terima kasih banyak Ibu untuk waktunya pagi hari ini. Baik. Selamat
2: Baik,
1: pagi, Ibu Ria.
2: Selamat pagi, Pak. Selamat pagi.
1: Demikian tadi Direktur Standardisasi Obat Narkotika Psikotropika Prekursor dan Zat Adiktif Badan POM, Ria Kristina Siagian. Dan kami juga sudah bersama dengan Wakil Ketua Umum dan Dewan Pakar PP Ikatan Apoteker Indonesia, Profesor Kerry Lestari Dandan. Prof. Kerry, selamat pagi juga, Prof.
3: Selamat pagi.
1: Pagi, salam sehat juga, Prof. Kerry. Ya, Prof. Kerry, kabarnya Ikatan Apoteker Indonesia sempat memberikan masukan juga, dan kabarnya para profesional apoteker juga keberatan dengan aturan ini. Keberatannya di mana sebenarnya, Prof?
3: Gini, kita ini mendukung-mendukung aja yeah. untuk regulasi apa ya istilahnya penyediaan obat di sarana lain selain dari
1: apotek ya.
3: Fasilitas kesehatan, betul. Karena kan selama ini kenyataannya juga udah ada hal tersebut dan tanpa regulasi yang jelas
1: yeah.
3: gitu kan. Malah selama ini juga kita nggak tahu juga itu obat-obatnya dari mana. Dengan regulasi ini sebetulnya kita lebih membantu juga untuk masyarakat mendapatkan kejelasan bahwa obat di sumber vaskes lain itu juga di bawah pengawasan apoteker
1: yeah.
3: terutama untuk pengawasan di itu di distribution centernya. Nah, cuman tentu yang menjadi permasalahan di sini adalah penyediaan kriteria obat yang ada di fasilitas lain tersebut gitu loh.
1: Yeah.
3: Karena kalau untuk obat label hijau oke lah, karena itu kan obat bebas terbatas.
1: Nah, yang non resep maksudnya kita, begitu, Prof. Kerry?
3: Iya, yang non resep, sorry, obat bebas ya, yang
1: yeah.
3: obat hijau itu adalah obat bebas, itu oke lah, karena memang minimal risiko dengan pembatasan hanya kemasan kecil ya,
1: yeah.
3: dengan catatan itu. Tetapi yang menjadi concern kami adalah adanya prekursor pada obat bebas terbatas, seperti beberapa obat-obat yang sebetulnya itu berbahaya juga kalau dikonsumsi sembarangan. Nah, kok tadi bagus juga sih, saya dengar juga dari pihak BPOM akan merevisi kalau misalnya ada keberatan-keberatan.
1: Ya, ada masukan misalnya begitu ya, Prof.
3: Concern,
1: ya.
3: Ya, concern kami dari adalah obat bebas terbatas tersebut. Namanya juga obat bebas terbatas, harus ada profesional kesehatan yang mengawal lah intinya. Karena obat itu sejatinya racun dan juga harus dikendalikan dosisnya, jangan sampai ada efek samping atau malah penyalahgunaan gitu. Karena
1: yeah.
3: bukan penyalahgunaan juga sih gitu ya, intinya begitu.
1: Yeah.
3: Jadi kita sih sebetulnya regulasi itu adalah pada intinya menjaga agar obat yang sampai ke masyarakat adalah obat yang valid dan aman. Mencegah dari kualitas obat yang apa ya istilahnya tuh yang kurang baik lah. Karena sebenarnya kita nggak tahu dari mana kan selama
1: yeah.
3: ini misalnya begitu.
1: Itu yang dikhawatirkan nah, kalangan kita, apoteker begitu ya, Pak Prof ya.
3: Iya,
1: dampaknya buat masyarakat betul. Begitu ya, Prof ya.
3: Dampaknya buat masyarakat terutama. Nah, tentu pelibatan apoteker di sini adalah tetap mengawasi untuk apa ya istilahnya tuh obat yang terdistribusi di fasilitas kesehatan lain tersebut. Tapi dengan catatan jika apa ya istilah jika boleh kita memberikan masukan adalah bahwa batasi saja pada obat label hijau gitu loh, meminimalisir resiko.
1: Yeah.
3: Tapi kalau obat label biru itu ada resiko loh yang harus dikendalikan, intinya gitu.
1: Iya. Yeah. Nah, Prof, tadi yang kalau saya tanyakan mengenai tenaga yang memang ada di hypermarket supermarket itu kan kalau dari keterangan Badan POM tadi harus punya pengetahuan tentang obat dan punya sertifikasi melalui pelatihan khusus. Yang dimaksud ini apoteker atau apa sebenarnya, Bu, oleh Badan POM? Atau bukan, hanya pegawai bukan. Hypermarket saja yang punya itu, yang dilatih begitu?
3: Iya. Ya. Jadi mereka akan melatih tenaga. Kan saat ini tuh sudah ada tanpa pelatihan loh.
1: Iya, iya, iya. Ya. Banyak sekarang di supermarket yang ada pojok-pojok obat betul. Begitu ya. Ya.
3: Betul, pojok obat tanpa pelatihan. Jadi kayak seperti obat itu seperti ngejual permen lah apa-apa. Enggak
1: ya.
3: Gitu kan sebetulnya. Nah sekarang sih memang kita sih positive thinking aja ya. Alhamdulillah nih udah mulai dilatih, artinya dia tahu gimana cara nyimpan obat di storage mereka. Kan yang di depan itu kan
1: yeah. hanya
3: bagian kecil di display.
1: Yeah.
3: Di storage itu kan penyimpanan obat.
1: Oh, nanti, tidak sembarangan ya Prof, simpan obat begitu ya.
3: Tidak yeah. sembarangan gitu, bahwa nyimpan obat di storage mereka itu. Nah itulah yang kemudian harus diawasi oleh apoteker. Cara penyimpanannya, cara mendapatkan obatnya dari mana. Jangan sampai yang di display di sana itu adalah mungkin obat dapetnya dari mana itu kan yeah. Ada juga katakanlah nggak jelas sih kalau misalkan dari mana sumbernya, sehingga kalaupun dikatakan bahwa distribution center itu adalah di pusat mereka, tetapi setidaknya distribution center itu tidak hanya terpusat di satu di satu pusat katakanlah di Jakarta ya, yeah. Tapi setiap kota itu punya distribution center di situ yang melibatkan tenaga apoteker. Oke lah, karena keterbatasan tenaga apoteker, misalkan tidak satu toko satu apoteker,
1: yeah.
3: Oke, tetapi yeah. Ada apoteker yang keliling yang di-hire oleh mereka yang mengawasi dan memberikan edukasi kepada mereka yang kemudian mempunyai tanggung jawab untuk melayani pertanyaan masyarakat tentang obat, tapi obat bebas gitu loh ya. Nah, tapi kalau ada obat biru, ya itu kan juga kita itu ada masalah interaksi obat,
1: yeah.
3: Masalah juga efek samping, ada masalah misalnya kalau dimakan sembarangan ada obat yang berpengaruh terhadap tidak boleh untuk orang hamil,
1: siapa yeah.
3: Tanggung jawab untuk itu.
1: Kan? Jadi harus ada keterlibatan apoteker yang memang punya latar belakang ya. Keahlian soal itu begitu ya.
3: Iya, karena ada kompetensi tertentu, karena sejatinya obat itu adalah racun, tetapi yeah. Dengan dosis tertentu, dengan cara pemakaian tertentu dia punya kemanfaatan.
1: Yeah.
3: Dan yang lebih utama adalah rentan terhadap penyalahgunaan.
1: Yeah.
3: Untuk menghindari penyalahgunaan ini, saya juga mengapresiasi bahwa pembeliannya harus dosis kecil.
1: Yeah.
3: Tapi pembelian dosis kecil, kalau misalnya orang banyak beli kan juga kita nggak bisa kontrol.
1: Tidak bisa tahu itu kita untuk kan siapa begitu ya, Prof ya.
3: Misalnya oke lah, dosis kecil itu katakanlah sekali beli gitu.
1: Yeah.
3: Nah, jadi intinya adalah dosis kecil yang sekali beli itu gimana cara mengatasinya gitu.
1: Yeah.
3: Karena kalau yang belinya itu misalkan rame-rame juga kan kita nggak bisa kontrol. Iya kan, Pak?
1: Gitu. Ya, baik kalau begitu Prof. Gary. Prof. Gary, kami nantikan perkembangan dari Asosiasi Apoteker Indonesia. Terima kasih banyak Prof. Gary untuk waktunya pagi hari ini. Selamat pagi Prof. Gary.
3: Pagi, salam sehat.
1: Salam sehat juga Ibu. Demikian tadi ya, Profesor Gary dari Asosiasi Ikatan Apoteker Indonesia. Nanti kami hadirkan perkembangannya termasuk juga dari Badan POM.
0: Wawancara Pro 3.
1: Jelang Warta Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya Zaini, selamat pagi.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Anggota Tim Pengawas Haji DPR RI Danang Wicaksana Sulistia mengapresiasi layanan Mega Route atau Fast Track bagi jemaah haji Indonesia dan menilai layanan tersebut mampu mempercepat proses keberangkatan menuju Arab Saudi. Layanan Mega Route atau Fast Track merupakan fasilitas percepatan proses keimigrasian Arab Saudi yang dilakukan langsung di bandara keberangkatan di Indonesia, sehingga jemaah haji tidak perlu lagi menjalani pemeriksaan imigrasi setibanya di Arab Saudi. Danang menilai inovasi pelayanan tersebut menjadi salah satu bentuk peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji yang berdampak langsung terhadap kenyamanan jemaah, terutama jemaah lanjut usia dan dengan kondisi kesehatan tertentu. Sehingga ia berharap layanan tersebut dapat ditingkatkan dan diperluas ke seluruh embarkasi agar semakin banyak jemaah haji Indonesia dapat merasakan manfaatnya pada musim haji tahun depan.

Berita dalam negeri lainnya, Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud mengatakan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendukung penuh rencana investasi hijau dari salah satu perusahaan swasta nasional yang berkomitmen merehabilitasi 170 ribu hektar lahan kritis di benua Etam. Rudi menegaskan restorasi tersebut merupakan momentum penting untuk memulihkan kerusakan lingkungan, terutama akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah hebat yang melanda wilayah tersebut pada tahun 1999 lalu. Selain menanam pohon, proyek rehabilitasi skala besar tersebut juga menjadi upaya terintegrasi untuk mengembalikan fungsi hutan sebagai pelindung keanekaragaman hayati, sekaligus memulihkan habitat satwa liar endemik Kalimantan yang kini semakin terancam.

0: Kita ke informasi lainnya, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran uang kepada pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC usai memeriksa pengusaha asal Semarang Heri Setiono alias Harry Black. Selengkapnya bersama dengan Hairul Umam. Umam.
1: Ya baik, pendengar, di mana memang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi kemarin telah rampung memeriksa pengusaha asal Semarang yaitu Heri Setiono atau Harry Black. Di mana memang Heri Setiono sendiri diperiksa terkait dengan dugaan korupsi terkait dengan suap importasi barang yang berlangsung di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Dan juru bicara KPK Budi Prasetyo telah merilis dengan hasil pemeriksaan atau pendalaman yang dilakukan penyidik KPK terhadap Harry Black dalam kasus dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dan menurut Budi bahwa penyidik mendalami sejumlah temuan hasil penggeledahan rumah Harry Black yang di Semarang pada pekan lalu. Dan selain catatan dan dugaan pemberian uang, penyidik juga mengkonfirmasi temuan kontainer yang ditemukan di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, di mana kontainer tersebut memang disita penyidik karena diduga terkait dengan perkara yang tengah diusut KPK. Berikut pernyataan dari jubir KPK Budi Prasetyo.
2: Selain itu, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saudara HS atau saudara Habib. Dalam pemeriksaan hari ini, penyidik mendalami temuan dalam kegiatan penggeledahan yang dilakukan di Kota Semarang. Di antaranya yaitu catatan-catatan adanya pemberian kepada pihak di Dijen Bea dan Cukai.
1: Dan diketahui memang KPK sendiri saat ini masih mendalami dugaan upaya menghambat penyidikan dalam perkara suap gratifikasi di importasi di Direktorat Jenderal Bea Cukai, di mana memang dugaan tersebut muncul setelah penyidik melakukan penggeledahan di rumah Harry Black atau Heri Setiono yang berlangsung pada hari Senin pekan lalu. Dan Harry diketahui diduga memiliki keterkaitan dengan PT Blue Ray Cargo, di mana PT Blue Ray Cargo merupakan perusahaan yang diduga menyuap para oknum bea cukai agar barangnya bisa lolos saat melalui pemilihan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita internasional. Insiden penembakan tragis yang menewaskan 3 orang di masjid terbesar di San Diego, kepolisian di sejumlah kota besar Amerika Serikat seperti New York City, Washington DC, Philadelphia, dan Los Angeles meningkatkan pengamanan dengan menambah personel di sekitar masjid dan rumah ibadah lainnya. Pihak kepolisian menegaskan hingga saat ini tidak ada ancaman spesifik yang terdeteksi di wilayah mereka. Dan peningkatan pengamanan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk menjaga keselamatan masyarakat. Dalam insiden tersebut, 2 tersangka yang masih berusia remaja ditemukan tewas akibat bunuh diri dengan luka tembak di dalam mobil yang terparkir di dekat lokasi kejadian. Sementara salah satu pelaku diketahui mengambil senjata api dari rumah orang tuanya dan meninggalkan surat bunuh diri yang berisi tulisan mengenai kebanggaan ras atau racial pride. Berita olahraga, Paris Saint-Germain PSG berhasil menjadi juara Liga Prancis musim 2025-2026. Namun tidak ada satupun pemain mereka yang masuk 3 besar pencetak gol maupun asis terbanyak musim ini. Penyerang Stade Rennais asal Prancis Esteban Lepal menjadi top skor Liga 1 dengan koleksi 21 gol pada musim debutnya setelah direkrut dari Angers SCO pada Agustus lalu. Posisi kedua ditempati striker Argentina Joaquin Panicelli dari RC Strasbourg Alsace dengan 16 gol. Sementara pemain sayap Olympique de Marseille Mason Greenwood berada di urutan ketiga juga dengan 16 gol. Namun dari jumlah pertandingan yang lebih banyak.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Welcome to Atlanta. Yeah, that Atlanta. You feel that?
2: Kota Atlanta melakukan

0: di titik awal berdirinya akan sangat menarik.
1: Dengan berbagai fasilitas yang akan berdiri di lokasi ini, Centennial Yards akan menjadi wajah baru Atlanta saat menyambut para penggemar dari seluruh belahan dunia pada musim panas nanti.
0: Tempat ini akan menjadi distrik olahraga dan hiburan. Akan ada restoran dan bar. Tempat ini akan menjadi lokasi orang-orang berkumpul sebelum dan sesudah pertandingan. Ini langkah tepat yang dilakukan karena kami tidak memiliki tempat seperti itu sebelumnya. Pusat kota yang terorganisir dan proyek ini akan mengubahnya.
1: Sementara itu, berbagai lini bisnis Atlanta juga bersiap untuk ajang akbar 4 tahunan tersebut. Pemasukan jutaan dolar akan menjadi salah satu dampak ekonomi yang diharapkan para pengusaha. Sebagaimana disampaikan oleh April Vassell, perwakilan manajemen Hotel Reverb di Atlanta. Sebagai gambaran bagi Anda, pada waktu normal biasa di musim panas, pendapatan kami dapat mencapai setengah juta dolar Amerika. Jadi saat Piala Dunia, jumlah ini mungkin dapat bertambah hingga 3 kali lipat. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Atlanta sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Mercedes-Benz. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, 1 pertandingan babak 16 besar, dan 1 pertandingan semifinal. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa kewarganegaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang tenang.
1: Catatan peristiwa.
2: Pada 19 Mei 1998 menjadi hari penuh sejarah untuk Indonesia. Puluhan ribu mahasiswa menduduki gedung DPR MPR. Para mahasiswa memenuhi halaman hingga kubah gedung. Aksi ini menjadi demonstrasi terbesar yang pernah dilakukan mahasiswa selama 30 tahun terakhir di gedung DPR MPR. Secara bergelombang, ribuan massa mahasiswa berdatangan dari sejumlah kampus menyusul ketua kampus yang sudah bermalam sejak 18 Mei 1998 di gedung DPR MPR. Demo mahasiswa di gedung DPR ini adalah rangkaian dari unjuk rasa besar dengan tuntutan reformasi, meminta Presiden Soeharto untuk mundur dari jabatannya dan dilaksanakannya sidang istimewa MPR. Hari Korps Cacat Veteran Indonesia diperingati setiap tanggal 19 Mei. Peringatan nasional ini sebagai bentuk penghargaan pemerintah kepada para cacat veteran di Indonesia. Para veteran yang mengalami cacat atas perjuangan tersebut diberikan tunjangan sesuai PP nomor 22 tahun 1994. Hal ini dimunculkan sebagai semangat yang pernah disampaikan Presiden Soekarno bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya.
1: Indonesia menyapa pagi.
3: Bank Indonesia menyatakan cadangan devisa Indonesia masih lebih dari cukup untuk melakukan intervensi di pasar valuta asing. Langkah

0: tersebut dilakukan guna menstabilkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan, saat ini Bank Indonesia memiliki cadangan devisa sebesar 114 miliar US dollar. BI juga telah meningkatkan intensitas intervensi di pasar valuta asing melalui pasar spot, lindung nilai maupun forward. Dan informasi ini pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Selamat pagi pendengar, Indonesia Menyapa Pagi akan kami lanjutkan dengan beragam informasi dan juga perbincangan menarik. Bersama saya Safira Amalia akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Selain informasi dari reporter kami di berbagai wilayah tanah air, pagi ini kami juga akan menyoroti ya tentang pemerintah yang memberikan ruang pelaksanaan DAM sesuai dengan keyakinan fikih jamaah. Di tengah jutaan jamaah yang berkumpul di Tanah Suci untuk menunaikan rangkaian ibadah haji, pelaksanaan DAM ini menjadi salah satu bagian penting di dalamnya. DAM sendiri merupakan kewajiban dalam ibadah haji atau umroh berupa penyembelihan hewan, kemudian puasa ataupun fidyah yang dilakukan karena sebab tertentu sesuai dengan syariat. DAM ini menjadi bentuk tanggung jawab jamaah untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadahnya di Tanah Suci. Dan kami akan membahas hal ini bersama dengan Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa, Kiai Haji Aminuddin Yaakob.
1: Wawancara Pro 3.
0: Assalamualaikum Pak Kiai, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik hari ini Pak Kiai?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Iya, kita membahas soal DAM ya Pak Kiai. Bisa dijelaskan secara sederhana mungkin ya, apa itu DAM dalam ibadah haji dan juga umroh, kenapa ini menjadi bagian penting dalam penyempurnaan ibadah?
2: Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. DAM adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang jamaah haji apabila dia melanggar atau melakukan sesuatu dalam proses manasik hajinya. Mm-hmm. Misalnya kalau haji yang dilakukan itu adalah haji tamattu dan qiran, maka dia wajib membayar DAM. Mm-hmm. Atau dia melanggar beberapa ketentuan haji, dia juga diwajibkan membayar DAM dengan memotong seekor kambing. Atau kalau dia tidak mampu, tidak bisa, bisa menggantinya dengan puasa 10 hari, 3 hari di tanah suci dan 7 hari di tanah air.
0: Oke. Tapi kondisi apa saja Pak Kiai yang membuat seseorang ini wajib membayar DAM-nya?
2: Iya, ada kondisi tertentu yang saya sebutkan tadi. Mm-hmm. Misalnya haji yang dilakukan adalah haji tamattu dan qiran. Nah, haji tamattu itu adalah haji yang dilakukan di mana jamaah melaksanakan ibadah umroh terlebih dahulu. Mm-hmm. Setelah itu, setelah tahallul, dia menunggu waktu haji dan pada saat hari haji dia baru melaksanakan ibadah haji. Yeah. Atau artinya dia melaksanakan ibadah umroh terlebih dahulu. Mm-hmm. Baru kemudian melaksanakan ibadah haji.
0: Oke.
2: Okay. Nah, ini disebut haji tamattu.
0: Tamattu.
2: Nah, haji tamattu ini wajib di membayar DAM. Hmm. Dan pada umumnya jamaah haji Indonesia ini juga melaksanakan ibadah hajinya secara tamattu. Hmm. Gitu, karena mereka sudah datang, sudah tiba di tanah haram di Mekah jauh sebelum hari haji, jadi mereka melaksanakan ibadah umrah terdahulu. Lalu mereka sudah bisa berpakaian biasa begitu sambil menunggu waktu haji nanti di tanggal 8 Zulhijjah hari Tarwiyah mereka berangkat menuju Mina dan Arafah.
0: Oke. Baik, tapi dalam praktiknya Pak Kiai, apakah DAM ini harus selalu dilakukan di tanah suci atau bisa juga di tanah air seperti itu?
2: Nah, di sinilah fatwa MUI di tahun 2011 sudah menetapkan bahwa persoalan pembayaran DAM haji tamattu dan qiran ini termasuk bagian dari ibadah. Dan ibadah ini ketentuan kaidah hukumnya al-aslu fil ibadah at-ta'abudi. Hukum asal ibadah itu adalah ta'abudi. Ta'abudi itu artinya kita mengikuti ketentuan apa adanya. Ya, atau tauqifi ya, kita mengikuti sesuai dengan tuntunan Rasulullah tidak bisa taakuli, tidak bisa dilogikakan, dirasionalisasikan. Dan karena ketentuan al-hadyu atau pembayaran dam ini ta'abudi, yeah, di mana berdasarkan hadis Rasulullah itu harus dilaksanakan di tanah haram, maka kita memfatwakan dalam fatwa kita tahun 2011 nomor 41 bahwa pelaksanaan penyembelihan hewan dam ya untuk membayar untuk haji tamattu ini itu wajib dilakukan di tanah haram.
0: Oke.
2: Okay. Kalau dilakukan di luar tanah haram maka hukumnya tidak sah.
0: Oh. Ini berdasarkan fatwa yang dikeluarkan MUI ya di Betul. Beberapa waktu lalu. Nah, pemerintah ini kan melalui Kementerian Haji sudah memberikan ruang ya kepada jemaah untuk melaksanakan dam sesuai dengan keyakinan fikih masing-masing ya Pak Kiai ya. Bagaimana Bapak Betul. Menilai pertimbangan syariat ini di balik kebijakan pemerintah?
2: Iya, memang kalau dalam fikih yang dia itu adalah wilayah ijtihadi, maka satu ijtihad bisa ada ijtihad yang lain. Memang kaidahnya, kaidah dasarnya al ijtihadu la yunqadu bil ijtihad, satu ijtihad tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang lain. Artinya ada ijtihad Majelis Ulama Indonesia lewat fatwanya menetapkan bahwa penyembelihan hewan dam atau haji tamattu dan qiran itu harus dilakukan di tanah haram. Ada ijtihad dari Majelis Tarjih Muhammadiyah yang dibolehkan penyembelihan di luar tanah haram. Nah, maka ijtihad dia MUI tidak membatalkan Muhammadiyah, tapi Muhammadiyah juga tidak bisa membatalkan ijtihad MUI. Hanya saja persoalannya kemudian adalah sejatinya pemerintah harus mengambil pendapat mayoritas untuk bisa dijadikan pegangan. Dalam arti begini, dasar fatwa MUI terkait dengan penyembelihan hewan dam atas haji tamattu itu berdasarkan pendapat jumhurul ulama, jumhurul madhab, mayoritas ulama. Hanya sebagian kecil ulama yang membolehkan, dan itu pertama. Nah, yang kedua, pemerintah harus memberikan kepastian hukum ya dalam masalah ini gitu, tidak memberikan kebebasan nanti akan membingungkan masyarakat begitu.
0: Nah, bagaimana? Nah,
2: karena
0: ya, silakan Pak Kiai.
2: Cuman ya karenanya ya nanti ada kaidah hukum yang mengatakan hukumul hakim ilzamun wa yarfa'ul khilaf. Pendapat hukum dari ketika ada ikhtilaf, ketika ada perbedaan, maka pemerintah yang menjadi hakim, yang menjadi penentu ya. Kemudian ketika pemerintah memutuskan memilih pendapat tertentu dari perbedaan yang ada, maka itu ilzamun wa yarfa'ul khilaf. Maka itu mengikat dan meniadakan ikhtilafnya, perbedaan gitu.
0: Nah,
2: jadi di sini masyarakat perlu dapat bimbingan.
0: Perlu dibimbing lagi
2: dari pemerintah.
0: Oke. Okay. Nah, bagaimana di tengah keberagaman ini ya Pak Kiai, sehingga masyarakat tidak bingung untuk bagaimana melakukan tata cara dam yang dianggap apa ya tepat, pilihan yang tepat, agar tidak saling menyalahkan juga dengan adanya perbedaan praktik ini.
2: Ya, itulah tadi, pemerintah sejatinya tidak memberikan pilihan, tetapi pemerintah menetapkan satu keputusan begitu mengenai pengelolaan dam ini begitu.
0: Baik, Pak Kiai tadi sempat menyinggung juga ya soal penggantian dam dengan puasa. Nah, ini bagaimana mekanismenya? Apakah hal ini juga diperbolehkan atau seperti apa?
2: Ya, dalam fatwa kita di fatwa 41 2011 itu memang kita wajibkan penyembelihannya itu harus di tanah haram. Ya, kalau di luar tanah haram itu tidak sah. Tetapi untuk pendistribusian daging yang telah disembelih untuk kepentingan fakir miskin tanah haram. Nah, ketika tanah haram sudah memadai, artinya sudah cukup, maka bisa pendistribusian dilakukan atau diberikan kepada fakir miskin di luar tanah haram.
0: Hmm.
2: Nah, dalam hal ini, dalam masalah distribusi bisa saja diberikan ke fakir miskin yang ada di Indonesia,
0: yeah.
2: Misalnya seperti itu.
0: Oke, okay, baik. Mungkin terakhir Pak Kiai, apa
2: penyembelihannya ya. Saja yang penyembelihan saja yang di tanah haram, tapi pendistribusiannya
0: tetap
2: boleh
0: di tanah air ya.
2: Haram.
0: Baik. Pak Kiai, terakhir mungkin apa pesannya agar jemaah ini bisa menjalankan dam dengan tenang, yakin dan juga sesuai dengan syariat.
2: Ya, dalam pandangan kami masalah ibadah kita mengikuti ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Ketika Rasulullah menyampaikan dalam satu hadisnya bahwa tempat penyembelihan itu adalah seluruh penjuru Mekah, artinya seluruh penjuru tanah haram,
0: yeah.
2: Maka berarti wajib di tanah haram.
0: Mm.
2: Ya, dan itu lebih menenangkan jamaah meyakini bahwa hajinya sesuai dengan sunnah Rasul.
0: Mm.
2: Begitu, sesuai dengan ketentuan Rasul.
0: Ya.
2: Kalau tidak mengikuti pendapat jumhur kan mungkin ada kegamangan atau rasa kurang nyaman apakah yeah. hajinya sah atau tidak begitu.
0: Jadi tidak yakin seperti itu ya.
2: Iya. Yeah.
0: Okay. Baik. Terima kasih banyak Pak Kiai atas perbincangannya yeah, pagi ini di Radio Pro 3. Sehat yeah. selalu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, pendengar, baru saja kami berbincang dengan Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa, ya, Kiai Haji Aminuddin Yaakob. Kami juga sudah tersambung bersama dengan juru bicara Kemenhaj, dengan Mbak Suci Anissa. Selamat pagi, Mbak Suci.
3: Selamat pagi, Mbak Fira. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Salam sehat, Mbak Suci.
3: Iya, Mbak. Ya.
0: Mbak, kita melihat ya, pemerintah saat ini kan sudah memberikan ruang pelaksanaan dam sesuai dengan keyakinan fikih daripada jemaah. Apa yang sebenarnya melatar belakangi kebijakan ini hingga akhirnya diambil saat penyelenggaraan haji di tahun ini?
3: Ya, baik Mbak. Untuk Kementerian Haji ini sebelumnya mempertimbangkan banyak hal yang ingin dipertimbangkan dari Kementerian Haji ya.
0: Ya.
3: Nah, dalam menerapkan pendekatan ini, Kementerian Haji itu lebih fleksibel. Nah, dasarnya itu adalah penghormatan dan penghargaan terhadap perbedaan pandangan fikih yang berkembang di tengah masyarakat. Nah, hingga saat ini data menunjukkan bahwa untuk jamaah itu telah membayar dam juga, Mbak. Ada 3 mekanisme yang telah dibayarkan oleh jamaah,
0: yeah.
3: yaitu pembayaran di Arab Saudi, pembayaran di Indonesia, ataupun melalui pelaksanaan puasa. Nah, bagi jamaah yang meyakini bahwa dam hanya dilaksanakan di tanah haram, sebagaimana pandangan Majelis Ulama Indonesia atau MUI seperti yang disampaikan sebelum narasumber saya, sebagian ulama lain juga kementerian memfasilitasi pelaksanaan dam di Arab Saudi melalui lembaga resmi yang telah dilegalkan pemerintah kerajaan Arab Saudi, yaitu Adahi Project, dan ketentuan pembayaran sesuai mekanisme yang berlaku. Dan sementara itu juga, bagi jamaah yang meyakini dam dapat dilakukan di Indonesia sebagai pandangan Majelis Tazri Muhammadiyah khususnya, sebagian ulama lainnya juga, pemerintah juga mempersilahkan pelaksanaan dam dilakukan di dalam negeri sesuai ketentuan syariat. Kementerian memahami bahwa setiap pandangan fikih telah dipertimbangkan secara matang berdasarkan kajian hukum syariat, sehingga jamaah memiliki ruang yang luas menjalankan keyakinan fikih masing-masing. Jadi Kementerian Haji dan Umroh ini tidak kukuh dalam satu pandangan. Kita memberikan kebebasan bagi jamaah ingin melakukan di Indonesia sesuai Tazri Muhammadiyah ataupun seperti yang disarankan MUI dilakukan di tanah haram, seperti itu.
0: Sesuai dengan keyakinan fikih daripada jamaah sendiri ya, dikembalikan kembali ya Mbak Suci.
3: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, dengan adanya beberapa opsi pelaksanaan dam tadi, bagaimana Kemenhaj memastikan bahwa seluruh proses ini baik di Arab Saudi maupun Indonesia ini tetap sah ya secara syariat. Kemudian juga transparan sehingga ini tidak menimbulkan kebingungan di kalangan jamaah Mbak Suci.
3: Iya, benar. Iya, benar. Baik, Mbak, dari Kementerian Haji dan Umroh itu menempuh 2 langkah utama, Mbak. untuk menjamin keabsahan, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan DAM. Nah, yang pertama itu melalui edukasi yang berkelanjutan kepada seluruh pemangku kepentingan, yaitu jemaah haji, petugas haji, organisasi kemasyarakatan atau ormas, serta kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh atau yang sering kita dengar KBIHU. Nah, ini edukasi ini bertujuan memastikan bahwa setiap pihak memahami mekanisme yang sah baik secara syariat maupun secara administratif. Nah, yang kedua ini melalui penerapan pengawasan dan sanksi tegas terhadap pihak-pihak yang melanggar ketentuan. Yeah. Kementerian secara konsisten mengimbau petugas haji dan KBIHU untuk patuh pada ketentuan yang berlaku. Dan tidak akan ragu memberikan sanksi tegas apabila terdapat pelanggaran. Langkah ini diambil untuk meningkatkan, melindungi jamaah dari resiko penipuan, penyalahgunaan dana, maupun pelaksanaan DAM yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara syariat maupun hukum. Jadi memang Kementerian Haji juga melakukan langkah preventif agar melindungi jamaah khususnya.
0: Jadi ada sistem pengawasan juga yang dilakukan oleh Kementerian Haji agar ini tetap transparan dan juga tersalurkan dengan baik. Nah, Kemenhaj juga kan merekomendasikan adanya ini ya Mbak Suci, penggunaan ADAHI Project ya dari Arab Saudi. Ya. Sebenarnya apa sih keunggulan dari program ini dibandingkan dengan mekanisme lainnya?
3: Ya, baik. Ini harus ditegaskan ya Mbak ya, bahwa ADAHI Project ini bukan merupakan rekomendasi dari Kementerian Haji dan Umroh. Nah, melainkan ketetapan dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi yang menjadikan sebagai satu-satunya otoritas resmi pengelolaan DAM di wilayah Tanah Haram. Nah, mekanisme pembayaran DAM di luar ADAHI Project dikategorikan sebagai praktik ilegal menurut regulasi pemerintah Arab Saudi. Nah, apa sih keunggulan utama ADAHI Project ini? Yang pertama, Mbak, dari legalitas resmi. Sebagai lembaga yang ditunjuk pemerintah Arab Saudi dalam pengelolaan penyembelian hewan DAM, HDU, dan kurban. Dan yang kedua itu terdapat jaminan keamanan transaksi pastinya, sehingga jamaah terhindar dari resiko penipuan dan penyembelian ilegal. Lalu transparansi proses yang dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi maupun syariat. Dan yang hal yang paling inti yaitu kesesuaian dengan regulasi yang berlaku di Arab Saudi. Sehingga jamaah memperoleh kepastian hukum dan pelaksanaan ibadah. Dan ini juga sangat diwanti-wanti apabila jamaah ingin menyembeli di luar dari ADAHI Project ini, takutnya nanti melanggar hukum di Kerajaan Arab Saudi dan akan mendapat sanksi.
0: Tapi sejauh ini sudah berapa banyak jemaah yang sudah melaksanakan DAM ya melalui berbagai mekanisme tadi? Apakah jemaah cenderung memilih di dalam negeri atau justru di tanah suci sana, Mbak Suci?
3: Kalau saya mendapatkan informasi secara general, Mbak, itu ada 70.758 jamaah telah terdata membayar DAM melalui 3 mekanisme tadi, Mbak. Ada pembayaran di Arab Saudi, pembayaran di Indonesia, atau melalui pelaksanaan puasa. Karena ini berkaitan dengan data untuk pembagian 3 kategori tersebut, saya mungkin harus butuh cross-check agar informasi yang disampaikan juga akurat, Mbak.
0: Baik. Nah, mungkin terakhir Mbak Suci, bagaimana cara paling sederhana ya untuk jemaah memastikan bahwa layanan DAM yang mereka pilih ini benar-benar resmi dan juga aman?
3: Ya, baik Mbak. Ini penting banget ya, secara umum masyarakat Indonesia telah memiliki tradisi yang kuat dalam menerima perbedaan pandangan fikih ini, ada MUI atau dari Tarzi Muhammadiyah. Nah, mengingat setiap jamaah secara kultural sudah memiliki panutan ulama dan organisasi keagamaan masing-masing tentunya di Indonesia. Oleh karena itu, Kementerian tidak melihat perbedaan pandangan ini sebagai sebuah persoalan, melainkan sebagai kekayaan khazanah keilmuan Islam yang patut dihormati pastinya. Nah, untuk memastikan jamaah memperoleh pemahaman yang utuh, Kementerian menyediakan struktur layanan bimbingan ibadah yang berlapis. Nah, yang pertama itu Mbak, Kementerian juga memberikan konsultan ibadah dan pembimbing ibadah yang tersebar di setiap daerah kerja, daker, dan sektor di Arab Saudi secara sukarela memberikan penjelasan dan edukasi kepada jamaah. Dan yang kedua, Kementerian Haji juga menyediakan musrif dini. Apa itu? Nah, dalam struktur petugas penyelenggaraan ibadah haji atau PPIH, yaitu tokoh agama yang memiliki kompetensi spesifik di bidang fikih untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ibadah secara mendalam. Dan yang ketiga, Kementerian Haji juga koordinasi dengan PPIH Arab Saudi, pembimbing ibadah, petugas kloter, dan petugas sektor yang selalu siap memberikan informasi terkait pelaksanaan dam maupun ibadah lainnya secara jelas, utuh, dan mudah dipahami. Seperti ini, Mbak. Jadi, Kementerian Haji menyediakan sosok-sosok berikut untuk memberikan knowledge tentang peribadaan haji, Mbak.
0: Oke, jadi ada pendampingan juga dari Kemenhaj agar ini bisa tersalurkan dengan baik, benar. Ya Mbak Suci. Baik, terima kasih banyak Mbak Suci atas perbincangannya pagi ini dari Radio Pro 3. Selamat pagi, Assalamualaikum.
3: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam Mbak Fira.
0: Ya, pendengar juru bicara Kementerian Haji, Suci Anisa.
1: Wawancara Pro 3. Dinamika olahraga.
4: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
5: Luar biasa penampilan pembungkal, serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menyapa Pagi.
1: Dan kami ajak Anda untuk menyimak informasi seputar kabar bursa dan rupiah.
0: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
1: Indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka melemah tipis, turun 0,027 poin pada perdagangan hari ini. Selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljanda. Zahro.
2: Baik, mendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka melemah tipis pada perdagangan hari ini, yakni berada di level 6.599,21 atau turun 0,027 poin dibandingkan penutupan sebelumnya. Meski demikian, analis memproyeksikan IHSG berpeluang mengalami rebound teknikal jangka pendek setelah selama 5 hari berturut-turut mengalami koreksi. Adapun level support diperkirakan berada pada kisaran 6.460 hingga 6.500, sementara level resistensi berada di rentang 6.650 sampai 6.700. Sebelumnya pada perdagangan Senin kemarin, IHSG ditutup melemah 1,85% ke level 6.599,24. Hal ini disertai dengan aksi jual bersih investor asing sebesar Rp460 miliar. Sementara itu, sentimen pasar global masih dibayangi kekhawatiran terhadap konflik Timur Tengah serta kenaikan harga minyak mentah dunia yang turut menekan pergerakan bursa saham global. Selain itu, mayoritas bursa saham Asia Pasifik juga bergerak melemah seiring dengan meningkatnya kekhawatiran terhadap inflasi global dan gangguan pasokan energi. Di dalam negeri sendiri, pelaku pasar saat ini juga menantikan hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia terkait dengan arah kebijakan suku bunga acuan. Sekian perkembangan pasar keuangan pagi ini. Informasi ini juga dapat Anda baca melalui laman rri.co.id. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, pendengar, demikian informasi seputar rupiah pada perdagangan pagi ini. Anda dapat menyimak kabar bursa dan rupiah lainnya pada pukul 12 siang nanti pada perdagangan sesi 1 dan juga penutupan perdagangan pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
0: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI. Indonesia Menyapa Pagi.
1: Kami hadirkan juga informasi dari reporter kami di berbagai daerah terkait dengan ekonomi pasar. Stok daging di pasar tradisional Parepare aman hingga Lebaran. Selengkapnya bersama dengan Emi Bafadal dari RRI Makassar. Emi.
3: Kepala Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan PKP Kota Parepare, Insinyur Wildana, menegaskan kepada masyarakat agar tidak ragu mengkonsumsi daging yang dijual di pasar tradisional, khususnya di pasar Lakesti, Kota Parepare. Hal ini disampaikan saat dihubungi RRI Makassar pagi ini. Insinyur Wildana SPMM menjelaskan bahwa seluruh proses pemotongan hewan di rumah potong hewan RPH dilakukan di bawah pengawasan ketat. Menurut Wildana, setiap hewan yang masuk ke RPH harus melewati 2 tahap pemeriksaan kesehatan oleh dokter hewan yang kompeten. Berikut wawancara kami.
4: Kalau terkait dengan daging, kami jamin aman karena pemotongannya kan di RPH. Di RPH itu kami memeriksa sebelum antemortem dan postmortem setelah pemotongan. Iya. Iya, insya Allah. Karena ini kan RPH-nya sudah ber-NKP, Pak. Dan sudah dijamin halal. Aman, sehat, utuh, dan halal.
3: Wildana menambahkan pengawasan rutin di pasar Lakesti setiap 3 bulan sekali atau bahkan lebih sering secara mendadak. Selain itu, pengawasan di rumah potong hewan, Dinas PKP juga rutin melakukan pemantauan terhadap pedagang yang melakukan pemotongan di luar RPH serta melakukan inspeksi mendadak atau sidak secara berkala. Pengawasan ini tidak hanya terbatas pada daging sapi tetapi juga mencakup komoditas lain sesuai tugas pokok dan fungsi tupoksi dari Dinas PKP Kota Parepare. Dari Parepare, Emi Bafadal, Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: DPR hari ini.
1: Halo, apa kabar? Kembali lagi di Agenda Kerja Wakil Rakyat hari ini, Selasa 19 Mei 2026. Pukul 10 waktu Indonesia Barat, Badan Legislasi atau Balek DPR RI mengadakan rapat pleno dalam rangka pemantauan dan peninjauan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Komisi 1 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan para kepala staf TNI. Komisi 4 DPR RI mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan Menteri Pertanian, Kepala Badan Pangan, dan Perumbulok. Komisi 10 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Komisi 11 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan. Pukul 11 waktu Indonesia Barat, anggota DPR RI Novita Wijayanti akan melaksanakan kegiatan bersama Organisasi Perempuan Indonesia Raya atau PIRA. Komisi 9 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum dengan DPRD Kabupaten Tanah Datar membahas penonaktifan penerima bantuan iuran. Komisi 12 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Panitia Khusus atau Pansus DPR RI mengadakan penetapan Pansus RUU Desain Industri dilanjutkan rapat kerja dengan Menteri Hukum dan Menteri Perindustrian. Balek DPR RI mengadakan rapat panitia kerja melanjutkan penyusunan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Komisi 2 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum bersama Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Gubernur Sulawesi Tengah, Bupati Poso, Ketua DPRD Provinsi Sumsel, dan lain-lain untuk menerima masukan dari kelompok masyarakat terhadap permasalahan bidang pertanahan. Komisi 3 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat membahas pengawasan terhadap penanganan kejahatan cyber dan keamanan ruang digital. Komisi 4 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Pertanian. Komisi 5 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Kepala BMKG dan Kepala Basarnas atau BNPB. Komisi 6 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Perdagangan, membahas rencana persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kanada. Komisi 7 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat panitia kerja air minum dalam kemasan bersama Badan Geologi Kementerian ESDM dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum. Komisi 9 DPR RI mengadakan rapat panitia kerja RUU Ketenagakerjaan dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo dengan acara pendalaman terkait pokok-pokok pikiran serta usulan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pukul 14 waktu Indonesia Barat, Komisi 10 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Pusat Statistik. Komisi 11 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Ketua Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan. Komisi 12 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Ketua Komite dan seluruh anggota Komite BPH Migas. Pukul 15 waktu Indonesia Barat, Komisi 4 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Pangan Nasional. Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Komisi 10 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Kebudayaan. Sekian agenda DPR RI hari ini. Simak dan ikuti terus kegiatan DPR RI dan dengarkan siaran langsungnya di website tvrparlemen.dpr.go.id. Saya Tiara Mustika, sampai jumpa.
0: Agenda DPR hari ini.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
3: Kami lanjutkan informasi dari reporter kami, NTT Mart. Saat ini dinilai menjadi peluang promosi unggulan industri lokal di alor Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya bersama dengan Stefani Libu. Stefani.
4: Baik, pendengar. Pemerintah Kabupaten Alor Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Perindustrian terus mendorong promosi produk unggulan daerah melalui program Ayo Beli NTT dan keberadaan NTT Mart di Kota Kalabahi, Kabupaten Alor. Program tersebut menjadi salah satu upaya memperluas pemasaran produk industri kecil menengah atau IKM lokal agar semakin dikenal masyarakat. Menurut Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Industri Dinas Perindustrian Kabupaten Alor, Datenus Moledabani, produk-produk yang dipasarkan melalui NTT Mart tidak hanya dipilih secara sembarangan, tetapi harus melalui proses kurasi untuk memastikan kualitas dan kelayakan. Ia mengatakan, khusus untuk produk makanan, pelaku usaha minimal harus memiliki legalitas seperti sertifikat halal ataupun PIRT sebelum memastikan di NTT Mart. Selain kualitas produk, pemerintah daerah juga terus melakukan evaluasi terhadap pengembangan promosi dan kesiapan sumber daya manusia dalam mendukung pemasaran lokal.
5: Kita melalui program pemerintah provinsi, ada program Ayo Beli NTT.
6: Oke. Okay.
5: Ya, ya, NTT untuk melakukan promosi. Melakukan promosi di situ, kami tidak sembarang memilih atau mengambil produk. Asal barang ada kami beli, tidak. Kami melakukan kurasi produk, yaitu ada produk makanan, produk juga produk-produk selain makanan. Produk makanan kami minimal memiliki halal atau PIRT untuk masuk di NTT. Satu hal yang
4: Saya lanjutkan, ia berharap keberadaan NTT Mart dapat menjadi peluang besar bagi pelaku IKM di Kabupaten Alor untuk memperkenalkan produk unggulan daerah kepada masyarakat dan wisatawan. Dikatakannya, pelaku usaha terus meningkatkan kualitas produk dan kemampuan promosi agar produk lokal Alor mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Dari Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Stefani Libu, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Program penukaran LPG subsidi ke Bright Gas di Kabupaten Sampang mendapatkan respon positif dari pelaku usaha kuliner. Informasinya dilaporkan oleh Khairul Umam. Khairul Umam.
7: Ya, baik dengar, program penukaran LPG subsidi 3 kg ke Bright Gas yang digelar pemerintah Kabupaten Sampang Madura mendapat sambutan positif dari para pelaku usaha kuliner. Kegiatan yang berlangsung di sisi barat Taman Bunga Sampang sejak Senin 18 Mei 2026 kemarin itu ramai didatangi masyarakat dan pelaku usaha yang mulai beralih menggunakan gas non-subsidi. Salah satu peserta program owner Kaldu Kokot Keramat Sampang, Zahra, mengaku mendukung langkah pemerintah karena dinilai dapat membuat penggunaan LPG subsidi lebih tepat sasaran. Meski harga beli gas lebih mahal, dirinya memastikan belum berencana menaikkan harga jual makanan di tengah kondisi daya beli masyarakat yang masih lesu. Zahra berharap pemerintah tetap memperhatikan keterjangkauan harga beli gas bagi pelaku usaha kecil. Menurutnya, banyak pemilik usaha kuliner sebenarnya keberatan menaikkan harga jual karena khawatir pelanggan berkurang. Ia juga menyebut kenaikan biaya operasional cukup dirasakan pedagang di tengah kondisi penjualan yang belum stabil.
8: Restoran, saya kira tetap minta agar sedikit diturunin lah harga bread gasnya itu supaya tetap terjangkau, karena saya yakin semua owner itu gak enak kalau naikin harga jual.
7: Sementara itu, analisis kebijakan muda bagian perekonomian dan SDA Setkap Sampang, Abdi Bari, mengatakan program penukaran berlangsung mulai 18 hingga 23 Mei 2026 setiap pukul 9 hingga 14.00 waktu Indonesia Barat. Kegiatan dipusatkan di depan kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang sebagai bagian dari upaya mendorong masyarakat mampu beralih dari LPG subsidi ke bergas. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lebih dari 600 koperasi merah putih di Sulawesi Tengah kini dalam tahap pembangunan fisik. Laporannya bersama dengan Miftahul Jana. Miftahul?
9: Ya, baik pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Sulawesi Tengah, Eni Anggriani, menuturkan saat ini sudah banyak koperasi merah putih yang telah beroperasi hingga menjalin kerjasama dengan berbagai pihak terkait untuk memperkuat pasokan logistik gerai tersebut. Program ini hadir untuk mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat sekaligus mengentaskan kemiskinan ekstrim dengan mengedepankan asas kekeluargaan dan gotong royong. Eni menambahkan, Dari total 1.981 koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang ditargetkan di Sulawesi Tengah, lebih dari 600 saat ini telah dalam tahap pembangunan fisik. Dan pendengar, kita dengarkan bersama petikan dari Henny Anggriani.
6: Jadi memang saat ini baru pembangunan gerai ya, sudah ada beberapa yang 100%, ada yang dari tahap proses pembangunan itu sekitar 600-an. Sebenarnya usaha koperasi ini sudah banyak yang sudah berjalan, walaupun gerainya adalah lagi tahap pembangunan, belum selesai, bahkan yang belum punya gerai sudah berjalan usahanya, tapi memang belum secara merata gitu. Tapi saat ini sudah banyak yang sudah melakukan kerjasama dengan pihak BUMN menjual untuk gerai seperti itu.
9: Dan pendengar, Henny menambahkan koperasi ini nantinya akan menghadirkan berbagai layanan terpadu, mulai dari gerai sembako, penyaluran gas subsidi dan penyediaan apotek obat murah, hingga klinik kesehatan bagi warga. Selain itu, potensi komoditas lokal unggulan di setiap wilayah juga akan dimaksimalkan untuk dikembangkan secara luas. Ia juga memastikan para pengurus koperasi akan mendapatkan pendampingan berkala melalui pelatihan kelembagaan intensif agar sistem kelola keuangan dan manajerial ini dapat berjalan secara profesional dan akuntabel. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Miftahul Jannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, tetaplah bersama kami, kita akan jelang dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Arsenal selangkah lagi juara Liga Inggris musim 2025-2026. Carlo Ancelotti umumkan skuad Brasil, 26 pemain siap tampil. Capybara Angel kalahkan FAS Angel Semarang 6-0 di Women Pro Futsal League 2. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 19 Mei 2026 bersama saya Safira Walia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Laga Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin dekat setelah klub berjuluk The Gunners itu menang kandang 1-0 atas Burnley di Stadion Emirates dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: There's the header! Goal! There's the goal! Kai Havertz has scored!
2: Langkah Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin mendekat. Klub berjuluk The Gunners itu sukses menaklukkan Burnley dengan skor 1-0 dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris di Stadion Emirates London dini hari tadi. Striker Kai Havertz menjadi pahlawan Arsenal dengan gol sundulannya pada menit ke-36 meneruskan tendangan sudut Bukayo Saka. Bagi Saka, umpannya yang dituntaskan Havertz menjadi catatan rekor tersendiri. Dia kini menjadi pemain termuda kedua di Liga Inggris yang menorehkan 50 gol dan 50 asis setelah Wayne Rooney. Kendati mengesankan, kontroversi tidak lepas dari Arsenal. Pada menit ke-67, Kai Havertz menekel Leslie Ugochukwu di atas tumit yang seharusnya menghasilkan kartu merah. Akan tetapi, wasit memberikan kartu kuning setelah tinjauan VAR kepada Havertz. Selesai pertandingan, manajer klub Burnley, Mike Jackson, mengatakan bahwa pelanggaran tersebut seharusnya patut diganjar kartu merah.
3: I've seen it back and
2: saya sudah menonton ulang dan menurut saya dengan cara wasit memimpin pertandingan hari ini, saya tidak suka melihat pemain diusir. Saya suka pertandingan berjalan seperti itu. Tetapi menurut saya itu kartu merah. Saya pikir jika kita jujur saat menonton ulang, saya melihatnya itu berbahaya. Dia melompat dari tanah. Itu pelanggaran yang sengaja untuk menghentikan permainan. Kami kecewa karena tidak mendapatkannya, karena itu jelas mengubah permainan untuk 20 menit terakhir. Di sisi lain, manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa timnya tinggal selangkah lagi menuju juara liga.
4: I think we forget the amount of players that we have missed for.
2: Mereka luar biasa. Itulah kelebihan tim ini. Terlepas dari itu, lihatlah posisi kami sekarang. Kami hanya tinggal selangkah lagi untuk menjuarai Liga Inggris setelah semua yang telah kami lalui. Ini menunjukkan betapa kuatnya mental dan tim ini. Kini, Arsenal telah mengumpulkan 82 poin dari 37 pertandingan, unggul 5 poin atas pesaing terdekatnya, Manchester City. Klub asal London Utara itu kini membutuhkan kemenangan kala bertandang melawan Crystal Palace pada hari Minggu mendatang. Sementara bagi Burnley, kekalahan ini tidak menjadi masalah besar karena mereka sudah dipastikan degradasi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Inggris, pelatih Pep Guardiola dikabarkan akan meninggalkan Manchester City pada akhir musim ini, meski kontraknya masih tersisa 1 tahun hingga Juni 2027. Klopp sebenarnya berharap Pep bisa menyelesaikan sisa kontraknya. Namun pelatih asal Spanyol itu memang telah memunculkan spekulasi untuk rehat sejenak dari kursi pelatih. Meski ia sempat mengatakan 1 tahun lagi di kontrak sebelum final Piala FA. Pep telah mengamankan total 20 trofi bersama City, termasuk treble 2022-2023. Kabarnya mantan pelatih Chelsea, Enzo Maresca, yang pernah menjadi asisten Pep, telah dipersiapkan sebagai penerus. Spekulasi ini muncul setelah Pep memutuskan meninggalkan Etihad setelah 10 musim masa pengabdian.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim nasional Prancis punya skuad yang terbilang bertabur bintang untuk menyongsong Piala Dunia 2026. Hal ini membuat tim Ayam Jantan menjadi salah satu favorit juara. Prancis akan memulai misi memenangi Piala Dunia 2026 dari grup 1. Kita simak bedah tim yang akan disampaikan reporter Akbar berikut ini.
1: Bedah apa lagi nih, Bang?
2: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: Dengan drama titik putih untuk pertama kalinya dalam sejarah final Piala Dunia terjadi antara Brasil versus Italia 1994. Siapa yang melambung, siapa yang menang, dan mengapa Roberto Baggio tidak pernah melupakan malam itu? Kita akan soroti kilas balik sejarah Piala Dunia yang akan disampaikan Karisma Rizky.
1: Tahun 1994, Amerika Serikat, Stadion Rose Bowl, California. Dunia menyaksikan sejarah baru terukir di final Piala Dunia. Untuk pertama kalinya dalam 64 tahun penyelenggaraan, pertandingan pamungkas turnamen sepak bola paling bergengsi ini tidak ditentukan oleh gol di lapangan terbuka, tetapi oleh drama adu penalti yang mendebarkan. Brasil dan Italia bertemu di final. Kedua raksasa dunia ini bermain imbang tanpa gol selama 120 menit, termasuk babak perpanjangan waktu. Dan akhirnya nasib sang juara harus digantungkan pada titik putih. Lalu, bagaimana jalannya babak adu penalti? Brasil akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 3-2. Namun, jalan menuju kemenangan itu penuh dengan kegagalan dan air mata. Para penendang pertama dari kedua tim sama-sama gagal. Franco Baresi dari Italia menendang bola melambung tinggi. Disusul Marcio Santos dari Brasil yang tendangannya berhasil dihalau kiper Gianluca Pagliuca.

Semua mata tertuju pada Roberto Baggio. Pemain bintang Italia itu wajib mencetak gol untuk menjaga asa negaranya. Seluruh dunia menahan napas. Namun Baggio menendang bola, melambung jauh di atas mistar gawang. Baggio gagal, Italia pun kalah. Dan Brasil resmi menjadi juara dunia. Kemenangan ini bukan sekedar trofi. Brasil menjadi negara pertama dalam sejarah yang berhasil mengoleksi 4 gelar juara Piala Dunia. Namun, di balik selebrasi samba, ada satu gambaran pilu yang abadi. Foto Roberto Baggio yang berdiri tertunduk lesu di depan gawang yang kemudian dikenal dengan julukan The Man Who Died Standing atau manusia yang mati berdiri. Kegagalan ini membayangi seluruh karir manis Baggio. Meskipun sebelumnya ia adalah pahlawan utama yang menggendong Italia sepanjang fase gugur. Piala Dunia 1994 juga melahirkan perubahan besar. FIFA mulai menerapkan sistem 3 poin untuk pemenangan, di mana sebelumnya hanya 2 poin, dan melarang kiper menangkap bola dari umpan balik rekan setim atau back pass. Kebijakan ini sengaja mereka terapkan untuk memicu permainan menyerang pasca kritik taktik defensif monoton pada Piala Dunia 1990. Jadi, malam itu di Rospo, kita tidak hanya menyaksikan drama titik penalti, kita menyaksikan sejarah tentang kegagalan, keajaiban dan lahirnya aturan baru yang mengubah wajah sepak bola berdarah.

0: Masih dari kabar jelang Piala Dunia 2026, mega bintang Santos Neymar Junior kembali dipanggil untuk memperkuat timnas Brazil di Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya di bawah pelatih baru Carlo Ancelotti. Pelatih asal Italia itu mengatakan Neymar akan bermain jika memang layak dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang tampil.
1: Dia akan bermain jika dia memang layak bermain. Di sini kita harus latihan, dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang akan bermain. Saya punya ide bahwa ini bisa jadi susunan pemain inti dalam pertandingan ini.
0: Brazil diperkuat penjaga gawang Alisson Ederson dan Weverton. Lini belakang diisi Marquinhos, Gabriel Magalhães, Alexandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Ibanez, Leo Pereira, dan Wesley. Sementara lini tengah dipimpin Casemiro, Lucas Paqueta, Bruno Guimarães, Fabinho, dan Danilo Dos Santos. Kemudian lini serang mengandalkan Vinicius Junior, Rafinha, Gabriel Martinelli, Endrick, Igor Thiago, Luis Henrique, Matheus Cunha, dan Ryan, tanpa menyertakan João Pedro yang sempat menjadi andalan di FIFA Matchday Maret lalu.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari Sepak Bola Indonesia. Gelandang Persib Bandung Beckham Putra Nugraha mengakui bahwa musim 2025-2026 menjadi persaingan gelar paling seru dan terketat selama ia membela Maung Bandung. Dengan hanya butuh satu poin lagi untuk juara, Beckham menyebut setiap pertandingan terasa seperti final, termasuk laga dramatis melawan PSM Makassar yang dimenangkan lewat gol injury time Julio Cesar. Ia bersyukur timnya mampu tampil konsisten dan kini berada di ambang pintu gelar juara ketiga secara beruntun. Beckham menyoroti mentalitas skuad Persib yang tidak pernah menyerah hingga menit akhir, membuktikan jiwa juara yang sudah terbangun sejak 3 musim terakhir.
1: Kondisi sih sangat bagus dan mental juga kita bisa lihat kita adalah juara back to back dan kita insya Allah bisa hat-trick, doakan dan semoga terlaksana di tahun ini. Menurut saya ini adalah salah satu yang paling sulit dan tentunya ini sangat seru di liga ini karena sampai akhir.

0: menentukan juara, dan yang terpenting kita bisa fokus di pertandingan lain untuk bisa menjadi juara.
1: Dengan menyisakan satu laga melawan Persijap Jepara di Stadion GBLA, ia bertekad menyelesaikan misi dengan sempurna di hadapan Boboto.

0: Masih dari Liga 1, Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra membantah anggapan pihaknya kesulitan menyusun jadwal musim depan. Ia menegaskan seluruh perencanaan sudah dipersiapkan dan tinggal menunggu waktu untuk diumumkan. PSSI justru meminta I-League mencari solusi agar jumlah pertandingan klub semakin bertambah, termasuk menghidupkan kembali Piala Indonesia yang terakhir bergulir pada 2018-2019. Asep mengungkapkan bahwa kalender kompetisi sudah disiapkan, namun detailnya belum bisa diumumkan karena masih disinkronkan dengan berbagai agenda domestik hingga turnamen AFC dan ASEAN.
1: Ya, saya melihat ada narasi begini, seolah-olah I-League kebingungan naro kompetisi. Kita tidak pernah berstatement bahwa liga kebingungan mencari tempat. Justru kita sudah menyiapkan. Sekali lagi, Pak Ketua Umum pun sudah menyampaikan bahwa liga diminta untuk bisa memberikan solusi atas bagaimana kita menambah jumlah main. Kalendernya sudah kita punya, planningnya sudah ada, tapi detailnya seperti apa, saya dulu sampaikan, pada waktunya kita akan sampaikan, karena kita butuh sesuatu yang memang betul-betul terukur. Bukan kita kebingungan ya, justru kita ingin memastikan sinkronisasi semua, mau Liga 1, Super League-nya, Championship-nya, kalaupun nanti ada turnamennya, memang kita akan launching kemudian hari, termasuk sinkronisasi dengan AFC dan juga ASEAN. Dan sekali lagi, itu memang membutuhkan satu persiapan yang harus betul-betul terukur, dan pada waktunya kita akan umumkan tentu saja.
0: Asep juga mengatakan jadwal kompetisi dapat dipantau di situs I-League dalam satu minggu ke depan.

0: Dari arena futsal, Capybara Angel membungkam Fast Angel Semarang dengan skor telak 6-0 di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Shadida Mary Vendina mencetak hat-trick di gol keempat, 11 dan 23. Sementara gol ini dicetak oleh Nilam Putri Febriani, Dwi Sri Fadisha, dan Intan Naliza. Babak pertama ditutup 4-0 dan di babak kedua Capybara Angel tidak mengendurkan daya gedor. Pelatih Capybara Angel Ardi Rahayu mengaku sangat bersyukur timnya mampu menangkan laga ini dengan maksimal.
1: Ini berkat dari kerja keras pemain dan kerjasama antara pelatih dan pemain. Alhamdulillah di putaran pertama ini kita berada di peringkat ketiga. Alhamdulillah sekali. Mudah-mudahan di putaran kedua nanti kita bisa lebih maksimal lagi.
0: Kemenangan besar dan raihan 3 poin penuh menjadi suntikan motivasi luar biasa bagi Capybara Angel untuk terus merangsek ke papan atas persaingan klasemen sementara WPFL musim ini.

kabar dari Arena Voli. PBVSI resmi memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan Timnas Voli Putra Indonesia di Padepokan Voli Jenderal Kunarto Sentul mulai 21 Mei 2026 datang. Tim Merah Putih akan berlaga di AVC Nation Cup 2026 di India pada 20 hingga 28 Juni dan SEA V-League 2026 yang digelar dalam dua seri, yakni di Filipina pada 15 hingga 19 Juli dan Indonesia pada 22 hingga 26 Juli. Pelatih anyar asal Brasil Sergio Veloso yang akan menangani tim ini. Rifan Nurmulki dan setter senior Nizar Julfikar kembali dipanggil untuk memperkuat tim nasional. Selain pemain berpengalaman, PBVSI juga memberikan kesempatan kepada 3 debutan, yakni Fauzan Ibras, Putra Bagus Hidayatullah, dan Raihan Rizky Atorif.

Pendengar, dengan disampaikannya kabar tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958, ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002, saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini, yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti, mengulang sejarah itu kembali, menjadi juara setelah 24 tahun, dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah, sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini? Apakah juara atau cuma jadi makanan tim-tim lain? Menarik sih. Ya udah, pokoknya tonton terus Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Setiap tanggal 31 Mei, dunia memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Ini adalah momen penting untuk mengingatkan kita semua tentang bahaya merokok dan dampak buruknya, bukan hanya bagi perokok, tapi juga bagi orang-orang di sekitarnya. Kamu tahu nggak, tembakau merenggut lebih dari 8 juta nyawa setiap tahun. Rokok tidak hanya merusak paru-paru, tapi juga merusak jantung, otak, dan kehidupan sosial. Hari ini menjadi seruan global. Hentikan kebiasaan merokok, lindungi generasi muda, dan ciptakan lingkungan yang sehat. Mari jadikan Hari Tanpa Tembakau bukan sekedar simbol, tapi langkah nyata menuju hidup tanpa asap rokok.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper ada Siva Fauzia akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda siang hingga sore hari nanti ya. Siva, silakan.
3: Ya, terima kasih Safira. Selamat siang untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama Pro 3 RRI. Indonesia menyapa siang kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Pada edisi Selasa 19 Mei 2026, di antaranya akan kami hadirkan topik mengenai komitmen perbaikan sekolah dan pemerataan akses pendidikan melalui sekolah rakyat, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berkomitmen akan terus meningkatkan kualitas pendidikan nasional, termasuk memperbaiki infrastruktur sekolah dan memperluas akses belajar bagi seluruh anak Indonesia. Kepala Negara menyebut bahwa pemerintah bertekad memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap mendapatkan pendidikan yang layak melalui pembangunan sekolah rakyat. Sejauh mana program sekolah rakyat ini mampu menjadi solusi pemerataan pendidikan di Indonesia, selengkapnya akan kami hadirkan dalam Indonesia Menyapa Siang. Kemudian kami juga akan menyoroti mengenai relawan Indonesia termasuk dua wartawan peserta Flotilla Gaza yang diculik Israel. Sekelompok warga negara Indonesia atau WNI termasuk sekurangnya dua wartawan media nasional yang tergabung dalam flotila bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza ini dilaporkan diculik pasukan Zionis Israel di tengah pelayaran mereka. Pemimpin redaksi Media Nasional Republika, Andi Muhyiddin, menyampaikan kelompok WNI yang terkena intersepsi Israel tersebut terdiri atas 9 relawan termasuk 2 jurnalisnya, Bambang Noroyono dan Todi Badai. Peristiwa ini juga memicu berbagai reaksi termasuk dorongan agar keselamatan para relawan segera dijamin dan upaya diplomasi terus dilakukan. Bagaimana upaya diplomasi Indonesia nanti akan kami bahas lengkapnya bersama dengan narasumber terkait. Kemudian siang nanti pukul 14.10 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan juga dialog interaktif dengan tema Sebar Kurban, Kurban Sehat dan Penuh Manfaat bersama narasumber Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia PBPDHI Dr. Dr. Hewan Muhammad Munawaro dan Wakil Ketua Program Kurban Human Initiative Dara Minanda. Selanjutnya kami hadirkan juga di ruang dengar Anda mengenai pergerakan nilai rupiah dan IHSG hari ini dan tentunya peristiwa-peristiwa aktual lainnya. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami juga selalu menantikan tanggapan Anda di WhatsApp Pro 3 RRI di nomor 081-399-399-888. Demikian Safira.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Ya, Ya, itu tadi sejumlah topik yang akan menemani Anda dari siang hingga sore hari nanti. Dan pendengar, kami ajak Anda untuk menyimak video potensi daerah dari reporter kami. Selain bisa didengarkan melalui Pro3 RRI, Anda juga bisa menyaksikan secara audiovisual melalui RRI.net. Ini juga bisa diakses di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Kita mulai video potensi daerah pertama, menikmati peleng, makanan khas Pakpak di Subulus Salam. Menawarkan sensasi kuliner legendaris, kaya rempah yang menggugah selera dan penuh makna. Nah, seperti apa selengkapnya bersama dengan Juprianto dari RRI SP Singkil.
4: Baik pemirsa Radio Republik Indonesia, hari ini kita akan melihat salah satu makanan tradisional yang ada di Kota Subulus Salam, yaitu peleng. Bagaimana bentuk nasi tersebut? Ikuti perjalanan kami.
5: Kota Subulus Salam tidak hanya dikenal dengan keindahan alamnya, namun juga kekayaan kulinernya yang legendaris. Menempuh perjalanan sekitar 30 menit dari pusat Kota Subulus Salam, kita akan sampai di Desa Jontor, Kecamatan Penanggalan. Di sini tepatnya di puncak Kapur Kedabuhan, warung milik Pak Rahman Manik menyajikan salah satu warisan kuliner terbaik suku Pakpak, yakni peleng. Jangan terkecoh dengan warnanya meski sekilas mirip nasi kuning. Peleng memiliki tekstur yang jauh lebih lunak dengan aroma rempah yang sangat kuat. Campuran kunyit, lengkuas, bawang, serta cabai memberikan cita rasa pedas yang khas. Inilah yang membedakan peleng dengan nasi kuning pada umumnya. Penyajiannya pun istimewa. Peleng dilengkapi dengan topping daging ayam kampung atau rendang yang dicincang halus. Irisan cabai segar lalu disiram dengan kuah berbumbu. Bagi masyarakat Pakpak, peleng adalah simbol pemantik semangat. Hidangan ini wajib hadir saat momen penting seperti mencari kerja, merantau, hingga persiapan menuju medan perang.
6: Oh, pertama kita persiapkan dulu ayam kampung. Habis ayam kampung, cikala, kelapa, habis gongseng ada juga, baru andaliman ataupun tuba, baru itu yang berupa apa itu kayak bintang-bintang dia, baru kapulaga, baru jahe, kemiri, baru nanti itu pelengnya itu nanti di apa lagi dia dibikin lagi bumbunya, kelapa, baru cikalanya, baru teteknya pun dibuat lagi. Teteknya itu nanti yang ada yang di atas peleng itu nanti dikasih tuba, baru kelapa digongseng, baru ayamnya juga dipotong-potong kecil-kecil, itu ayam kampung dia.
7: Berarti untuk peleng ini Pak memang ayam kampung ya Pak ya?
6: Ayam kampung ya, kalau nggak ayam kampung nggak enak dia, nggak nyambung dia. Ya.
7: Untuk di sini Pak, biasanya Pak, pembelinya itu udah dari mana aja Pak?
6: Kalau pembelinya ada yang dari Rimo, Singkil, Tapak Tuan, Pak Barat, Subulus Salam udah jelas kan, udah pasti. Ya. Tapi yang jelas pembelinya ini, ada yang juga dari Jakarta, kebetulan dia pulang kampung langsung dia kemari. Nah itu kayak semalam itu datang dia kan, hanya khusus itu yang dia apa?
7: Untuk makan peleng tadi Pak ya?
6: Makan peleng lagi, ada lagi yang dari Medan. Khusus juga itu datang dia kemari mau makan peleng tadi. Dan ntar dia langsung balik. Jadi kalau pelanggan kita ini ya peminat peleng ini cukup apa termasuk meluas dia. Nggak ada harus suku Pak, enggak. Jadi ada yang dari orang kita Aceh, orang Jawa, orang Kota Cane, orang Alas, orang Gayo.
7: Untuk pokoknya, harganya Pak, untuk harga berapa itu per porsi?
6: Kalau satu porsinya 30, masih relatif murah lah. 30 kalau kita bandingkan dengan harga ayam kampung kan, dengan bumbunya, kalau saya hitung bumbunya lebih kurang 11 macam.
7: Oh, 11 macam.
6: Ya, bumbunya itu rempah-rempahnya.
5: Kelezatannya pun telah melintasi batas kota. Pak Rahman Manik mengaku banyak pelanggan yang sengaja datang dari luar Subulus Salam demi menikmati seporsi makanan ini. Jadi, jika Anda sedang berada di Subulus Salam, pastikan peleng masuk dalam daftar kuliner wajib Anda.
8: Demikian saya Juprianto dari Kota Subulus Salam, Provinsi Aceh, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, dari Aceh saya akan ajak Anda untuk melihat potensi daerah Sulawesi Utara ya, seperti UMKM, ekonomi kreatif, dan pariwisata yang cukup menjanjikan. Potensi tersebut diakui oleh anggota Komisi 7 DPR RI saat melakukan kunjungan kerja di daerah ini, karena bisa mengangkat ekonomi kerakyatan. Selengkapnya bersama dengan Bobby Sambeka dari RRI Manado.
9: Provinsi Sulawesi Utara dikenal memiliki beragam potensi daerah yang layak untuk terus dikembangkan, mulai dari sektor UMKM, ekonomi kreatif hingga pariwisata. Potensi tersebut mendapat perhatian dari Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Kusnunia Halim, saat melakukan kunjungan kerja di salah satu pusat kuliner dan UMKM di kawasan God Bless Park, Manado. Di lokasi ini, puluhan booth kuliner milik anak muda hadir meramaikan suasana, terutama pada sore hingga malam hari. Tak hanya itu, tersedia pula ruang khusus yang menjajakan berbagai produk unggulan IKM dan UMKM Sulawesi Utara, seperti sambal roa, sambal cakalang fufu, hingga aneka penganan dan keripik. Kusnunia menilai kehadiran sentra UMKM seperti ini perlu diperbanyak di berbagai titik strategis sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dia pun mengakui sejak dahulu Sulawesi Utara dikenal memiliki potensi pariwisata yang sangat menjanjikan, khususnya wisata bahari yang dikenal indah dan memiliki daya saing tinggi.
10: Karena kehadirannya itu bawa efek banyak banyak positif, satu dari sisi ekonomi. UMKM bisa berjalan menggerakkan perekonomian rakyat. Yang kedua dari sisi pariwisata, ini menyokong Sulawesi Utara menjadi daerah utama, menjadi sasaran nasional dan kebutuhan untuk pelengkapnya atau bagian dari ekosistem pariwisata ini salah satunya adalah kuliner.
9: Sementara itu, anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrat, Dina Lorenza, turut mengapresiasi potensi kuliner daerah, salah satunya ikan bakar yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan.
11: Dan ternyata pas KUH kita langsung sesuai potensinya, itu makanan ikannya Masya Allah enak. Katanya bilang, kamu ternyata gak ada bau. Itu enak banget. Jadi terus UMKM dari saya sukanya dari pisang goreng, itu juga enak banget. Ternyata pakai sambal roa, itu enak banget. Dan yang kedua, habis itu saya datang ke IKM-KM, Masya Allah mereka itu sudah bikin temuan-temuan. Nah itu udah bagus sekali. Itu sudah gitu pewarnaannya juga bagus. Terus ternyata kesini juga makanan-makanannya juga Masya Allah. Jadi IKM di Manado ini emang benar-benar sudah siap untuk kita produksi di dalam negeri maupun di luar negeri.
9: Pelaku UMKM Sulut, Mainia Sumendap, menyambut baik kunjungan Komisi 7 DPR RI yang dinilai memberikan perhatian besar terhadap pengembangan potensi daerah, khususnya sektor UMKM. Terlebih, dalam kesempatan tersebut, para wakil rakyat juga menyampaikan kemudahan akses permodalan melalui kredit bagi para pelaku usaha.
12: Jadi itu memang sangat memberi kami ilmu atau pengetahuan seperti apa KUR dalam program saat ini. Tadinya KUR kan kalau 500 juta hanya sekali, kemudian sudah tidak lagi. Tapi ternyata dalam program pada tahun 2026, bagi pelaku usaha yang ingin mengajukan KUR atau modal usaha, itu ketika kita telah lunas di dalam standar 500 juta, bisa berkali-kali. Jadi asalkan dengan syarat kita lunas.
9: Menio bersama pelaku UMKM lainnya berharap kunjungan dan perhatian dari Komisi 7 DPR RI dapat memberikan dampak positif, terutama dalam meningkatkan perekonomian masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah Sulawesi Utara. Demikian Bumi Sambeka terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita akan ke wilayah Alor ya, potensi wisata religi Hulnani dari kisah Sultan Najamuddin. Menuntut ilmu Islam, menyebarkan dakwah hingga situs kuburan tua bersejarah di Masjid Al-Ansor. Selengkapnya bersama dengan Mas Lanbao.
13: Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di Masjid Al-Ansor Hulnani. Nah, di dalam Masjid Al-Ansor Hulnani ini terdapat sebuah makam sultan, yakni Sultan Najamuddin Oilelang. Sultan Najamuddin Oilelang merupakan salah satu penyebar agama Islam di Kabupaten Alor. Nah, untuk mengetahui seperti apa historis perjalanan beliau, kita akan ajak berbincang langsung dengan Kepala Desa Hulnani. Untuk itu, mari ikuti saya.
14: Syekh Sultan Najamuddin yang pernah belajar di Tanah Jawa. Jadi pada awalnya beliau yang disapa Ulilang itu merupakan anak dari Bampalola yang kemudian pada awal cerita itu beliau turun cari ikan atau meeting begitu di alor kecil, lalu kemudian beliau dihampiri oleh para pedagang yang dari Jawa, lalu kemudian beliau diculik atau diikutsertakan para pedagang itu untuk berlayar sampai di satu pulau, ternyata itu adalah Pulau Jawa pada saat itu, sehingga beliau lama di Pulau Jawa, tempatnya di Gresik. Pada saat itu beliau masih belum Islam, lalu kemudian disunatkan, diislamkan, disyahadatkan di tempat Giri Loka, lalu kemudian disitulah tempat Sultan Majamuddin Ulilang belajar di tanah Jawa untuk memeluk Islam itu. Berkaitan dengan lama belajar beliau di tanah Jawa sampai pada saat usia dewasa, beliau kembali ke alor, yaitu pertama mendarat itu di desa Alor Besar atau kita kenal Bunga Bali. Pada saat bertempatan di desa Alor Besar, pada saat masa kekuasaan Raja Balorong, beliau mendekati dan bertemu dengan Raja Balorong. Pada saat itu Raja Balorong menerima beliau Sultan Najamuddin untuk menyampaikan atau berdakwah atau tinggal di desa Alor Besar. Lalu kemudian Sultan juga tinggal di Alor Besar dan memberikan ajaran-ajaran, pengajaran kepada beberapa orang sanak saudara yang ada di sekitar desa Alor Besar itu. Ajaran pun itu diterima, raja pun terima, dan tinggal di Alor Besar menyiarkan dakwah Islam menjelang beberapa tahun di desa Alor Besar. Namun ada sedikit gejolak atau ada sedikit tantangan dari masyarakat di situ, sehingga beliau bergeser naik di Hulnani, kembali ke Hulnani karena ada beberapa peristiwa seperti ada pembunuhan anjing, binatang-binatang liar untuk buang ke tempat mengaji atau musala Sultan Najamuddin ini, sehingga beliau berpikir ini adalah usiran secara halus, sehingga beliau naik di Hulnani, mendirikan satu rumah yang kita kenal dengan musala kecil itu dan mendakwahkan agama, mengajarkan agama di Hulnani. Sehingga sampai pada saat hari ini kita di Hulnani berpegang teguh kepada ajaran agama Islam dan tetap menjaga dakwah-dakwah dan siar-siar yang telah dilaksanakan, telah dibawakan oleh leluhur Syekh Sultan Najamuddin Ulilang itu.
13: Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, demikian video potensi daerah edisi Rabu 29 April 2026. Dari Kabupaten Alor, saya Maslan Bao, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Kilas Berita. Kilas Berita.
2: Nilai tukar rupiah yang belakangan tertekan terhadap dolar Amerika Serikat dinilai masih berpeluang kembali menguat dalam beberapa bulan mendatang. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan tekanan terhadap rupiah tidak perlu disikapi secara berlebihan karena kondisi ekonomi Indonesia masih relatif kuat. Pemerintah dan Bank Indonesia menilai pelemahan saat ini lebih dipengaruhi sentimen jangka pendek dan faktor musiman. Kondisi tersebut dinilai bukan disebabkan oleh melemahnya fundamental ekonomi domestik. Kini pemerintah tengah fokus menjaga fondasi ekonomi agar pertumbuhan tetap terjaga. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.
15: Kilas Berita.
16: 3 Jaringan Berita Nasional.
17: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
18: Kabar Tanah Suci.
19: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
20: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
21: Sendiri.
20: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
21: Insya Allah, insya Allah.
18: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
22: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
23: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
18: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh memastikan layanan konsumsi bagi jemaah calon haji Indonesia jelang fase puncak haji di Arafah, Musdalifah dan Mina atau Arusna disiapkan secara optimal untuk menjaga stamina, kesehatan dan kenyamanan jemaah. Juru bicara Kemenhaj, Maria Assegaf mengatakan berdasarkan data terakhir, sebanyak 464 kloter dengan 179.463 orang dan 1.851 petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Sementara itu sebanyak 455 kloter dengan 175.682 orang dan 1.820 petugas telah tiba di Mekah. Untuk kedatangan jemaah gelombang kedua melalui Bandara King Abdul Aziz International Airport Jeddah, ini juga telah tiba 190 kloter dengan 72.900 orang dan 759 petugas. Selain itu sebanyak 12.180 orang calon haji khusus juga telah tiba di Arab Saudi dan mulai menjalani rangkaian ibadah sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Pendengar, kini kita ikuti kabar Tanah Suci.
2: Informasi terkini pelaksanaan ibadah haji 2026 dari Tanah Suci.
1: Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Selengkapnya bersama dengan Syariful Alam. Alam.
3: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. OMN berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas haji melindungi dan harus memberikan layanan dalam membina semua jemaah haji. Berikut keterangan Wamen Daniel Ajal Simanjuntak.
4: Semua petugas haji untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji dan tetap sabar dan tetap tawakal dan tetap ikhlas, karena jemaah haji pasti sangat membutuhkan kita. Spirit pelayanan, spirit empati, spirit simpati harus tetap ditunjukkan. Respon dengan cepat semua keluhan, semua pengaduan.
3: Dan pendengar, menurut Wamen, setiap petugas haji melindungi harus siap dan bersiap untuk melayani jemaah haji sesuai dengan janji-janji apapun tugasnya. Semua petugas haji harus mempersiapkan untuk pelaksanaan puncak haji. Wamen berterima kasih kepada seluruh petugas haji yang bertugas menjadi pelayan-pelayan tamu Allah dan bertugas melayani para jemaah haji Indonesia. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kabar Tanah Suci. Sampai jumpa.

0: Info Haji.
1: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
2: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
0: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
3: Memastikan ya bahwa semua layanan
4: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga 6.
0: Disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.
5: Pendengar, tetaplah bersama kami, kita akan jelang Warta Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menegaskan pemerintah terus memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan, utamanya melalui penguatan guru, digitalisasi, serta pemerataan layanan di seluruh di Indonesia. Informasi ini selengkapnya disampaikan oleh Hana Syarif. Hana.
1: Pendengar, saya melaporkan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menyampaikan berbagai capaian dan kebijakan strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan nasional. Dalam rapat bersama Komisi 10 DPR RI, Abdul Muti mengungkapkan adanya peningkatan signifikan pada program tunjangan guru yang semula ditargetkan bagi sekitar 58.000 penerima, kini diperluas menjadi lebih dari 365.000 guru. Selain itu, skema penyaluran tunjangan juga diubah menjadi transfer langsung ke rekening guru setiap bulan guna meningkatkan transparansi dan efisiensi. Ia juga melakukan penataan distribusi tenaga pendidik melalui penerbitan regulasi baru terkait redistribusi guru, serta mengintegrasikan sistem pengelolaan kinerja guru melalui platform digital yang terhubung dengan sistem kepegawaian nasional. Di sisi peningkatan kompetensi, mulai tahun 2025, pemerintah memperluas bantuan pendidikan bagi guru untuk mencapai kualifikasi sarjana atau diploma 4, sekaligus mendorong penguatan keterampilan di bidang strategis seperti STEM, coding, kecerdasan artificial atau AI, hingga bahasa Inggris. Sementara itu, program Indonesia Pintar akan diperluas hingga jenjang taman kanak-kanak pada tahun ini sebagai bagian dari upaya mendukung kebijakan wajib belajar 13 tahun. Dan berikut pernyataan Menik Dasmen Abdul Mukti.
2: Terkait dengan revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran. Pada tahun 2025, revitalisasi satuan pendidikan sudah dilaksanakan untuk 16.167 sekolah dan telah dilakukan penyediaan perangkat digitalisasi pembelajaran pada 288.865 satuan pendidikan.
1: Terdengar, kemudian ia juga menegaskan pentingnya penguatan karakter siswa melalui berbagai program seperti gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, budaya sekolah aman dan nyaman, serta pelaksanaan upacara bendera di sekolah. Meski sejumlah capaian telah diraih, pemerintah mengakui masih terdapat berbagai tantangan, diantaranya penanganan anak tidak sekolah, pemerataan akses pendidikan di wilayah tertinggal, serta peningkatan kualitas pembelajaran yang berfokus pada literasi dan numerasi. Untuk itu, pihaknya menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan berbagai pemangku kepentingan guna mewujudkan layanan pendidikan yang lebih berkualitas, merata, dan berkeadilan di seluruh Indonesia. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bekasi Kota, Sudiyanti, menegaskan tingkat kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat atau JKN-KIS di Kota Bekasi terbilang cukup baik karena menyentuh angka hampir 100% dari total jumlah penduduk. Selengkapnya bersama dengan Leni Kurniawati. Leni.
3: Ya, baik pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Bekasi. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bekasi Kota, Sudiyanti, menegaskan tingkat kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat atau JKN-KIS di Kota Bekasi terbilang bagus, bahkan menyentuh angka nyaris 100% dari total jumlah penduduk. Dan menurutnya jumlah peserta JKN-KIS yang aktif juga relatif tinggi, mencapai 80,2% dari total kepesertaan yang telah terdaftar dari program JKN-KIS. Dan BPJS Kesehatan Kota Bekasi juga berkomitmen terus memberikan pelayanan terbaik untuk para peserta JKN-KIS, termasuk merespon setiap keluhan peserta JKN-KIS dengan sejumlah kanal layanan yang tersedia. Berikut adalah pernyataan dari Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bekasi Kota, Sudiyanti.
4: Terkait BPJS 1, juga kalau di setiap rumah sakit, peserta bisa mencari petugas BPJS 1 melalui handphone, posternya ada nama, nomor handphone, itu bisa dihubungi kalau ada kendala-kendala.
5: Tapi sejauh ini,
4: peran peserta untuk di Kota Bekasi ini alhamdulillah sudah hampir 100% tercover, kemudian dari sisi keaktifan 80,2% dari yang aktif. Jadi ada yang memang sudah terdaftar tapi belum aktif.
3: Dan pihaknya juga menganjurkan agar peserta JKN-KIS tidak ragu mengadukan keluhan untuk mengalami kendala pelayanan. Bahkan beberapa kanal aduan bisa dicoba, misalnya BPJS 1 atau BPJS Siap Membantu yang menurutnya tersedia di sejumlah rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Dan petugas BPJS 1 bertugas juga secara mobil dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain, sehingga peserta JKN KIS cukup menghubungi via WhatsApp untuk petugas BPJS 1 yang mana nomornya juga tertera di setiap loket baik rumah sakit ataupun BPJS Kesehatan. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke berita mancanegara, Iran mengumumkan pembentukan otoritas baru yang bertugas mengelola Selat Hormuz di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat terkait jalur pelayaran strategis tersebut. Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran akan memberikan informasi terkini mengenai operasi di Selat Hormuz dan perkembangan terbaru lewat platform X. Namun hingga saat ini otoritas Iran belum menjelaskan struktur kewenangan maupun tanggung jawab lembaga baru tersebut. Berita olahraga, timnas Prancis kembali menjadi sorotan jelang tampil pada Piala Dunia FIFA 2026. Les Blues akan menjalankan partisipasi ke-17 sepanjang sejarah turnamen sepak bola terbesar dunia tersebut. Prancis juga mencatatkan 8 penampilan beruntun pada ajang Piala Dunia sejak tahun 1998 lalu. Konsistensi tersebut menegaskan status mereka sebagai kekuatan utama sepak bola dunia modern. Kemenangan ini didapatkan melalui 2 gol Zidane yang membukukan kedua gol bersejarah tersebut di Stade de France pada 12 Juli 1998.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Inggris.
2: Yes, kembali datang ke Piala Dunia dengan ambisi besar. The Three Lions siap memburu gelar kedua mereka setelah penantian panjang sejak tahun 1966.
1: Waduh, udah lama banget ya. Jadi tim asuhan Thomas Tuchel ini ternyata tampil dominan di babak kualifikasi UEFA. Mereka lolos dengan sangat meyakinkan di grup K, juga memastikan tiket Piala Dunia meski pertandingan masih ada sisa 2 laga lagi.
2: Memang salah satu kemenangan paling mencolok datang saat Inggris menghancurkan Latvia.
1: Skornya?
2: Dengan skor 5 gol tanpa balas. Gak cuma itu, Inggris bahkan mencatat 6 kemenangan beruntun dan belum kebobolan 1 gol pun di sepanjang kualifikasi.
1: Nah, Thomas Tuchel nih, kita bicara pelatihnya. Thomas Tuchel yang juga resmi ngelatih Inggris sejak Januari 2025 langsung membawa perubahan besar ya. Jadi pelatih asal Jerman ini sukses melanjutkan tradisi Inggris yang sekarang sudah mencatatkan penampilan selama 8 kali berturut-turut di Piala Dunia.
2: Nah, dan Harry Kane tetap menjadi mesin gol utama, didukung generasi muda berbakat seperti Jude Bellingham,
1: Pat,
2: Cole Palmer, hingga Phil Foden.
1: Oke, perpaduan pengalaman dan kreativitas ini ternyata juga memang bikin Inggris jadi salah satu kandidat juara.
2: Ya betul, karena sejak debut tahun 1950, Inggris sudah tampil sebanyak 17 kali di Piala Dunia. Dan setelah hanya sampai di semifinal tahun 2018 serta perempat final 2022, mampukah Inggris nih kali ini akhirnya mengakhir penantian panjang juara dunia seperti yang mereka raih tahun 1966 itu?
1: Nah, mampu atau tidak, silakan sampaikan komentar Anda di kolom sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang.
3: Menteri Sosial Saifullah Yusuf meminta penjelasan

tambahan pada 2022. Hal ini dilakukan saat penyidik memeriksa penasihat khusus Presiden bidang urusan haji Muhajir Effendi kemarin malam. Dan tiga informasi tersebut pendengar dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.

0: Pendengar, kini kami hadirkan informasi dari reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air dalam Warta Nusantara Siang.
1: Warta Nusantara.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada tahun 2022 saat memeriksa penasihat khusus Presiden bidang urusan haji Muhajir Effendi. Selengkapnya bersama dengan Khairul Umam. Umam?
2: Ya, baik Safira dan pendengar, di mana memang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung memeriksa penasihat khusus Presiden bidang urusan haji yaitu Muhajir Effendi, di mana memang Muhajir Effendi sendiri diperiksa terkait dengan dugaan korupsi kuota haji yang berlangsung di Kementerian Agama. Dan juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan dari hasil pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami pengetahuan Muhajir terkait dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim pada tahun 2022, dan selain itu penyidik juga mengkonfirmasi masih Muhajir soal kuota tambahan haji pada tahun yang sama, di mana memang pemerintah Arab Saudi telah memberikan kuota haji tambahan untuk pemerintah Indonesia. Berikut pernyataan dari jubir KPK Budi Prasetyo.
3: Dalam melanjutkan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji, bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini, dan penyidik meminta penjelasan para saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022. Selain itu, saksi juga menjelaskan terkait dengan kuota tambahan tahun 2022.
2: Dan sementara itu memang KPK sendiri mengaku ingin mendalami tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji tahun 2023 yang berlangsung di Kementerian Agama, di mana memang kasus dugaan korupsi kuota haji bermula dari pengalihan kuota tambahan haji tahun 2024, dan dalam penyidikan tersebut KPK menduga terjadi penyimpangan pengalokasian kuota haji khusus yang melebihi aturan sebagaimana mestinya. Dan dalam kasus ini KPK telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yaitu mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas, Iswah Abdul Aziz alias Gus Alek yang merupakan staf khusus dari Yakut Kolil Komas, serta 2 pihak swasta yaitu Direktur Operasional PT Maktur Ismail yaitu Ismail Adam, serta Komisaris PT Raudah Eksati Utama yaitu Azrul Aziz Taba. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kata tokoh dunia. Jika kehidupan dapat diprediksi, ia akan berhenti menjadi kehidupan dan tanpa rasa. Eleanor Roosevelt. Warta Nusantara.
0: Kami lanjutkan Warta Nusantara Siang. Program cek kesehatan gratis di Kabupaten Bone saat ini baru menjangkau 17% warga dari total sasaran layanan kesehatan masyarakat. Laporannya bersama dengan Ayunia Nindiati. Ayunia.
4: Ya, Dinas Kesehatan Kabupaten Bone menyebut program cek kesehatan gratis masih membutuhkan partisipasi aktif masyarakat agar target layanan kesehatan menyeluruh dapat tercapai. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Bone, Dr. Kasmawar, mengatakan program tersebut menyasar seluruh kelompok usia, mulai dari bayi hingga lansia. Menurutnya, hingga saat ini capaian pemeriksaan kesehatan gratis di Kabupaten Bone baru berada di angka 17% dari total sasaran sekitar 830 ribu penduduk. Dr. Mawar juga menjelaskan layanan yang diberikan berupa screening kesehatan berbasis siklus hidup dan disesuaikan dengan usia serta jenis kelamin masyarakat.
5: Kita untuk saat ini, karena kita menyasar seluruh populasi masyarakat di Kabupaten Bone, masih perlu upaya yang aktif dan masif terkait dengan sosialisasinya. Karena capaian kita saat ini masih di angka 17%. Sehingga harapannya seluruh masyarakat berbasis siklus hidup, mulai dari bayi, kemudian

0: sampai dengan lansia, semuanya mendapatkan paket screening kesehatannya minimal 1 kali dalam 1 tahun. Dan selanjutnya bagi yang terkonfirmasi, dilakukan pemeriksaan secara berkala sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh dokter pemeriksa yang ada di puskesmas.
1: Dr. Mawar menambahkan, pemeriksaan kesehatan gratis penting dilakukan sebagai langkah deteksi dini berbagai penyakit agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat melalui layanan puskesmas maupun fasilitas kesehatan lainnya. Dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Ayunia Nindyati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Puskesmas Tanjung Sekayam Sanggau mencatat 5 kasus cikungunya baru pada minggu ini. Informasinya dilaporkan oleh Tri Putri Handayani. Tri Putri.
3: Puskesmas Tanjung Sekayam Sanggau mencatat penambahan 5 kasus baru cikungunya pada minggu ini di wilayah kerjanya. Kepala Puskesmas Tanjung Sekayam Sanggau, Dr. Yohana Rima Rian Ayuri, mengatakan total kasus sebelumnya berjumlah 19. Kemudian bertambah 5 kasus baru sehingga tren kasus masih mengalami peningkatan. Dari 5 kasus tersebut, 1 kasus berasal dari wilayah Tanjung Sekayam dan 4 kasus lainnya ditemukan di wilayah Tanjung Kapuas. Kasus yang tercatat saat ini didominasi pasien usia dewasa dan lanjut usia, sementara hingga kini belum ada laporan penularan pada anak-anak. Sebagai langkah penanganan, Puskesmas melakukan pemberian bubuk abate di lingkungan warga dan akan melaksanakan fogging jika terjadi lonjakan kasus hingga 2-3 kali lipat. Meski fogging dinilai hanya efektif membasmi nyamuk dewasa.
0: Kalau untuk minggu ini sih ada peningkatan, ada 5 kasus baru. Kalau kemarin kan jumlahnya 19 ya. Sekarang ada 5 kasus baru di wilayah kerja kami, satunya dari Tanjung Sekayam dan satunya dari Tanjung Kapuas. Kalau dari wilayah kerja kami ini rata-rata usia dewasa dan lansia. Kalau anak-anak masih belum ada laporan. Kalau penanganan untuk yang lingkungan kita seperti biasa ada pemberian bubuk abate, kemudian kalau ada peningkatan kasus yang 2-3 kali lipat kita lakukan fogging. Cuman fogging ini kan tidak terlalu efektif karena fogging ini hanya membunuh nyamuk dewasa ya.
3: Suryohana mengatakan pihak Puskesmas Tanjung Sekayam Sanggau terus memantau perkembangan kasus dan memperkuat upaya pencegahan di wilayah terdampak. Ia juga mengimbau masyarakat tetap waspada dan segera memeriksa diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala cikungunya. Dari Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Tri Putri Handayani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Warta Nusantara.
2: Kita ke informasi lainnya, Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis atau Satgas MBG Kabupaten Bima memastikan pengawasan pembangunan SPPG 3T berjalan dengan baik serta sesuai dengan kriteria yang berlaku. Laporan yang disampaikan oleh Strahlin Rifait dari Bima. Strahlin?
5: Pendengar dimanapun Anda berada, saya tidak di studio juga saya bisa sampaikan bahwa di Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat hingga saat ini masih terus digenjot pembangunan SPPG untuk wilayah 3T atau di desa-desa terpencil yang ada di Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di mana Sekretaris Satgas Program MBG Kabupaten Bima Bohri Rahman ST menyampaikan bahwa sejauh ini pihaknya terus mengawasi pembangunan SPPG yang ada di desa terpencil yang di mana sudah ada 5-6 SPPG yang sudah memasuki tahap-tahap yang pembangunan saat ini. Di mana di Bima sendiri ada sekitar 20 titik lokasi SPPG terpencil yang terbagi di sejumlah kecamatan, baik itu di Kecamatan Wera, Kecamatan Ambalawi, Kecamatan Lambu, dan juga kecamatan-kecamatan lain yang dianggap memang berada di desa terpencil, seperti di Wera itu desanya jauh dari perkotaan, jalannya rusak, dan lain sebagainya. Pemerintah Kabupaten Bima juga terus mensupport dan juga para satgas terus memberikan support yang sangat tinggi untuk pembangunan itu sehingga MBG ini program makan bergizi gratis yang dilaksanakan di Kabupaten Bima itu berjalan dengan baik dan para masyarakat terutama para pelajar bisa merasakan manfaat dari program MBG itu sendiri. Berikut petikan wawancara kami dengan Sekretaris Satgas MBG Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2: Strahlin, bisa dilanjutkan informasinya?
5: Ya, Pendengar dimanapun Anda berada, memang Bohri juga menyampaikan bahwa ada 20 titik ini dalam tahapan pembangunan, ada sekitar 5-6 SPTJ yang sudah di tahap akhir. Sementara pembangunan-pembangunan lain, SPTJ lain itu akan diproses dengan cepat dalam dekat ini, sehingga kedepannya realisasi dari program makan bergizi gratis di desa terpencil yang ada di Kabupaten Bima itu bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dari Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Serahli Rifaid melaporkan RRI Pro 3 Tersenggara untuk Indonesia.
2: Kita ke informasi lainnya, lembaga keuangan mikro berbasis masyarakat saat ini resmi bertambah dengan hadirnya Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih di Desa Mala Timur. Laporannya bersama dengan Robert Tamaroba. Robert?
6: Iya, baik. Safira dan pendengar, resmi beroperasinya Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih Mala Timur mendapat sambutan hangat dari pemerintah desa dan jajaran pengurus. Kepala Desa Mala Timur, Felix Maradesa, menyatakan optimisme besarnya terhadap kehadiran koperasi ini. Pemerintah berharap Kopdes Merah Putih bisa memberikan dampak yang positif dan signifikan bagi perekonomian warga, terutama dalam menyentuh sektor usaha mikro yang selama ini kerap kesulitan mendapatkan akses permodalan yang sehat. Sementara itu, komitmen kuat juga datang dari pihak pengelola. Ketua Kopdes Merah Putih Mala Timur, WM Prislindo, menegaskan bahwa pihaknya siap membangun tata kelola koperasi yang transparan dan akuntabel.
7: Setelah berdiri koperasi desa Merah Putih di desa, pasti akan ada peningkatan ekonomi dalam rangka pengembangan fasilitas-fasilitas ke depan, nantinya akan menjadi koperasi. Kami siap untuk membangun koperasi yang ada di desa.
6: Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah desa, pengurus, dan elemen masyarakat, Kopdes Merah Putih di Mala Timur kini diproyeksikan untuk tumbuh menjadi pilar utama dalam mewujudkan kemandirian ekonomi desa yang berkelanjutan. Dari Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Talaud kita ke Bengkulu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Perwakilan Bengkulu mulai melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola dan pengadaan program MBG di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu. Informasinya disampaikan oleh Puspa Sekar. Puspa?
8: Ya, pendengar, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Perwakilan Bengkulu mulai melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG di Provinsi Bengkulu. Evaluasi ini tindak lanjut dari perintah BPKP Pusat dalam rangka pengawasan program pemerintah. Dari Kepala Perwakilan BPKP Bengkulu, Sugi Mulyo, mengatakan bahwa kegiatan yang dilakukan ini bukan audit penuh, melainkan evaluasi menyeluruh terhadap program. Evaluasi ini mencakup aspek tata kelola serta proses pengadaan barang dan jasa. Pada aspek tata kelola, BPKP menilai seluruh rangkaian pelaksanaan program dari awal hingga akhir. Sementara pada pengadaan barang dan jasa, evaluasi difokuskan pada proses pembelian serta kesesuaian spesifikasi barang yang diterima. Tim juga melakukan pemeriksaan langsung di lapangan untuk memastikan kesesuaian antara data dan kondisi real. Sejumlah barang seperti sepatu, laptop, hingga kendaraan menjadi bagian dari sampel yang diperiksa kualitas dan kuantitasnya. Selain itu juga evaluasi juga menyasar manfaat program bagi penerima, khususnya para siswa. BPKP memastikan apakah program tersebut benar-benar memberikan dampak positif terhadap kesehatan dan asupan gizi penerima manfaat. Berikut wawancara bersama Kepala Perwakilan BPKP Bengkulu, Bapak Sugi Mulyo.
9: Ini kan ada misalnya, namanya ya, barang-barang yang diterima dari MBG Pusat, sepatu, laptop, ya, di kendaraan, macam-macam. Bagaimana kira-kira? Kuantitasnya, kualitasnya, speknya, dan bisa dipakai apa tidak, bisa dimanfaatkan tidak, kira-kira memberi nilai tambah apa tidak. Itu kami cross-check benar dan keberadaannya realnya di lapangan, di SUD itu. Itu di barang ya. Kemudian kalau tata kelola itu ya, sampai nanti apakah benar-benar MBG ini ya, dimakan oleh siswa
8: Dan kegiatan evaluasi ini telah dimulai sejak minggu lalu dengan tim yang telah tersebar ke berbagai wilayah di Provinsi Bengkulu. Dan pada tahapan awal ini, tim sudah mengumpulkan data dari FPG di kota maupun provinsi sebelum melanjutkan ke kabupaten lainnya. Dan BPKP menargetkan proses evaluasi akan berlangsung hingga 2 Juni 2026 dan selanjutnya laporan hasil evaluasi dijadwalkan disampaikan pada pihak terkait pada pemerintah pusat pada 5 Juni 2026. Dari Provinsi Bengkulu, Puskesmas Rumpro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara melakukan pencanangan Kampung Nelayan sebagai upaya mendukung program strategis nasional. Laporannya bersama dengan Anton Lahaube. Anton?
10: Ya baik. Jajaran Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Salah satu agenda yang menjadi prioritas yakni pencanangan Kampung Nelayan di Kelurahan Tidore, Kecamatan Tahuna Timur. Pada kesempatan itu, Kejati Sulut Yakob Hendrik Pati Peulohi SHMH mengatakan bahwa kehadirannya untuk memastikan program strategis nasional di daerah dapat terlaksana secara maksimal. Mulai dari sektor pertanian dan sektor kelautan perikanan, apakah sudah sesuai dengan tata kelola yang diatur regulasi. Program Kampung Nelayan Binaan Kejaksaan menjadi wadah bagi masyarakat yang bertujuan meningkatkan taraf hidup melalui pemanfaatan potensi sumber daya alam.
11: Memang di dalam kebiasaan laporan kerja kita tidak mau bicara masalah hukum sebenarnya. Sesampai bagaimana kami bisa menunjukkan sedikit untuk bersama-sama kita mendorong semua negara yang ada di sini, untuk bagaimana program-program daripada prioritas pemerintah dalam itu bisa didorong. Terutama semua program yang berinfo yang berkumpul masyarakat banyak, terutama masyarakat utama maupun kecil ini pelayan.
10: Dihadiri langsung Bupati dan Wakil Bupati Sangihe Michael Tungari dan Tenris Bulahari, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Kejati juga memastikan problem di masyarakat nelayan akan ia tindak lanjuti. Selain itu, dipilihnya Kampung Nelayan di Kelurahan Tidore sebab mayoritas penduduknya adalah nelayan. Pada kesempatan itu juga, Kejati membuka ruang dialog dengan para nelayan sambil memberikan bantuan berupa bahan sembako dan alat tangkap. Dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Anton Lahaube, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Kita lanjutkan kembali Warta Nusantara siang ini. Kabupaten Kota Waringin Barat menampilkan potensi daerah dan produk UMKM pada penyelenggaraan Kalteng Expo 2026 sebagai upaya promosi produk lokal agar naik kelas. Informasinya bersama dengan Sabella Indasari. Sabella.
2: Ya, sudah mendengar kegiatan Kalteng Expo 2026 di Kota Cantik Palangkaraya dalam rangkaian HUT Kalteng ke-69 saat ini sedang berlangsung sejak tanggal 17 Mei lalu. Dan puncak HUT Kalteng pada tanggal 23 Mei 2026 mendatang. Kegiatan ini diikuti oleh sebanyak 127 peserta yang terdiri dari Forkopimda, pemerintah kota kabupaten, perangkat daerah Provinsi Kalimantan Tengah, instansi vertikal BUMD, BUMN, juga mitra kerja perbankan dan UMKM. Kegiatan Kalteng Expo di Palangkaraya ini berlangsung di Gor Indoor, Cilikriwut, kilometer 5,5 Palangkaraya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berharap Kalteng Expo tahun ini dapat mempercepat pembangunan ekonomi daerah, mempromosikan potensi dan produk unggulan daerah agar dapat menarik investor baik dari dalam maupun luar negeri, serta memupuk kecintaan dan kepercayaan akan produk dalam negeri dalam rangka mendukung program nasional Bangga Buatan Indonesia. Kepada RRI, Kepala Disperindak Kabupaten Kota Waringin Barat, Fitriana mengatakan bahwa untuk Kalteng Expo tahun 2026 ini, Kobar akan menampilkan potensi daerah pariwisata yang dimiliki, juga berkoordinasi dengan lintas sektor, seperti perusahaan atau pihak ketiga, dalam upaya mensukseskan Kalteng Expo di Kalimantan Tengah.
3: Target benar pasti, kemudian juga hal-hal lain kaitan dengan promosi daerah, informasi potensi daerah, serta produk-produk tahun bulan. Supaya semua keterlibatan dan merasa memiliki sebenarnya tidak hanya untuk Kota Waringin Barat ya, tapi Kalimantan Tengah juga. Karena ini memang tipe yang sangat strategis. Semua kabupaten kota bisa bertemu, sharing, kemudian silaturahmi dan saling melihat keunggulan masing-masing, saling melengkapi.
2: Pada kegiatan Kalteng Expo tahun ini, pemerintah daerah mengharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan ekonomi daerah dalam rangka menjaga semangat kemabetan dan keragaman kebersamaan pada peringatan Hari Jadi ke-69 Provinsi Kalteng ini ikut melestarikan adat budaya Kalteng dalam bingkai negara kesatuan RI dan juga dalam rangka mewujudkan Kalteng berkah, Kalteng Maju, Kalteng Sejahtera menyambut Indonesia Emas tahun 2045. Dari Kota Cantik, Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, Sabella Indasari, Protija RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kelompok Kerja Persatuan Wartawan Indonesia atau POKJA PWI menyatakan bahwa PWI berperan menjaga marwah pers di tengah arus informasi digital dan ancaman hoax. Laporannya bersama dengan Meiki Kodowati. Meiki.
4: Ya, Konferensi Daerah Persatuan Wartawan Indonesia PWI Provinsi Sulawesi Utara mencetak sejarah dengan terpilihnya kandidat perempuan Cynthia Boyo sebagai ketua daerah periode 2026-2031. Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia PWI Provinsi Sulawesi Utara resmi dilantik dan dikukuhkan oleh Ketua Umum PWI Ahmad Munir. Ini menjadi momentum bagi PWI Sulawesi Utara ke depan untuk terus berbenah karena kandidat perempuan yang terpilih. Hal ini dikatakan Ketua POKJA PWI Kota Manado Hud Kamrin. Dia menyebutkan program pertama yakni penertiban administrasi anggota, selanjutnya penguatan kompetisi wartawan.
5: Semua wartawan yang beraktivitas penuh di Manado, baik yang sudah terdaftar secara resmi maupun yang masih simpatisan, semuanya akan dipanggil, duduk bersama, rapat dan memberi kesempatan siapa yang ingin gabung, kita akan tertib administrasi. Setelah itu kita akan bikin penguatan kompetensi. Kita akan menggelar serangkaian pelatihan keterampilan jurnalistik dan uji kompetensi wartawan.
4: Kepengurusan baru PWI Sulawesi Utara dipimpin Cynthia Boyo sebagai ketua, didampingi Ardi Kalumata sebagai sekretaris dan Debi Malon Kade sebagai bendahara. Prosesi pelantikan berlangsung hikmat dan meriah dengan dihadiri sejumlah pejabat daerah dan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopimda, diantaranya Gubernur Sulawesi Utara, Kepala Dinas Informasi dan Informatika juga hadir, dan termasuk juga dari Ketua DPD RI yang hadir juga. Dari Manado, Miki Kodoati, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kepolisian Resor atau Polres Sumenep melalui Polsek Jajaran berhasil mengungkap peredaran narkotika jenis sabu di wilayah kepulauan. Selengkapnya bersama dengan Imam Muhlis dari RRI Sumenep. Imam.
0: Baik, pendengar. Jajaran Polsek Sabeken, Polres Sumenep berhasil mengungkap kasus dugaan peredaran narkotika jenis sabu di dermaga Desa Pakurungan Besar, Kecamatan Sabeken, Pulau Sabeken. Dalam pengungkapan tersebut, seorang pria berinisial KSB, usia 28 tahun, warga Desa Pakurungan Besar, diamankan bersama barang bukti narkotika. PLT Kasih Humas Polres Sumenep, Kompol Widiarti, menjelaskan pengungkapan kasus berawal dari laporan masyarakat terkait sebuah kardus air mineral mencurigakan di area dermaga. Dan petugas kemudian melakukan pemantauan di lokasi dan tidak lama kemudian tersangka datang mengambil kardus tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan, polisi menemukan satu paket sabu seberat 3,35 gram yang disembunyikan di sela-sela botol air mineral. Selain barang bukti tersebut, Polres juga menyita sebuah telepon genggam yang digunakan untuk transaksi tersebut. Dari hasil pemeriksaan awal, tersangka mengaku memperoleh barang haram itu dari seorang berinisial DI, warga Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa, Pulau Kangean, Sumenep. Dan berikut kutipan wawancara kami bersama Kompol Widiarti.
6: Adapun pasal yang diterapkan yaitu pasal 114 ayat 1 sub pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.
0: Dan Kompol Widiarti menegaskan Polres Sumenep akan terus memperkuat pemberantasan peredaran narkotika, terutama di wilayah kepulauan yang memiliki akses lebih luas untuk masuk ke Kepulauan Sumenep. Dan juga Polres Sumenep mengajak masyarakat aktif memberikan informasi kepada kepolisian demi menciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba. Imam Mulis melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Barat memperketat pemantauan kesehatan jamaah menjelang puncak ibadah haji. Selengkapnya bersama dengan Indri Rizkita dari Pontianak. Indri.
7: Ya baik, terima kasih Safira. Menjelang puncak ibadah haji, kondisi kesehatan jamaah calon haji asal Kalimantan Barat terus dipantau secara intensif oleh petugas. Hingga 17 Mei 2026, tercatat sebanyak 6 jamaah dilaporkan mengalami sakit saat memasuki fase keberangkatan menuju Mekah dan saat ini tengah mendapatkan penanganan dari tim medis. Berdasarkan data dari Kepala Bagian TU Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Barat, Muhammad Yusuf, jemaah yang sakit tersebar di beberapa kelompok terbang atau kloter. Di kloter 14, satu jemaah menjalani perawatan di hotel. Sementara di kloter 15, terdapat dua jemaah sakit, di mana masing-masing satu dirawat di hotel, dan satu lainnya dirujuk ke Rumah Sakit Al-Nur. Kemudian di kloter 16, dua jemaah juga dilaporkan sakit, termasuk satu yang dirawat di Rumah Sakit King Abdullah. Sedangkan di kloter 18, satu jemaah lainnya menjalani perawatan di hotel. Meski demikian pendengar, kondisi jemaah di kloter 17 dipastikan dalam keadaan aman tanpa laporan adanya jemaah yang sakit, termasuk dari kelompok lanjut usia. Petugas kesehatan juga terus melakukan pemantauan terhadap jemaah berisiko tinggi, terutama lansia dan mereka yang memiliki penyakit bawaan. Berikut pernyataan singkat dari Kepala Bagian TU Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Barat, Muhammad Yusuf.
8: Ketika memang dalam satu kloter itu lansia, itu kan yang saya katakan di situ, bilang di waktu itu.
1: Indri, ya boleh dilanjutkan saja laporannya Indri, silakan.
7: Selain itu, pendengar menjelang puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina, petugas haji juga telah disiagakan di sejumlah titik untuk mengantisipasi kondisi darurat. Jemaah pun juga diimbau untuk menjaga kesehatan dengan memperbanyak konsumsi air putih, serta mengurangi aktivitas berat mengingat suhu panas yang cukup di Arab Saudi. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Indri Rizkita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menjelang Idul Adha 2026, penjualan peternak kambing di pesisir Jakarta Utara saat ini terpantau mengalami peningkatan. Laporannya bersama dengan Samsudin Ilyas. Samsudin.
9: Baik, terima kasih pendengar. Menjelang Hari Raya Idul Adha, melihat penjualan hewan kurban mulai terasa, termasuk di kawasan pesisir Jakarta Utara. Salah satu peternak setempat, Pak Gulamin, 60 tahun, berbagi pengalamannya dalam merawat kambing-kambingnya agar tetap sehat dan gemuk meski berada di lingkungan cuaca yang berbeda dari daerah pegunungan. Gulamin, yang sudah menggeluti dunia peternakan selama kurang lebih 7 tahun, mengungkapkan bahwa kunci dari kambing-kambingnya yang terlihat bugar adalah pola makan yang teratur. Selain faktor makanan, kebersihan juga menjadi prioritas. Meski kambing-kambing tersebut hanya berada di depan kandang, Pak Gulamin rutin memandikan mereka setidaknya 1 atau 2 bulan sekali untuk membersihkan kotoran yang menempel. Satu hal yang cukup unik dari cara perawatan Gulamin adalah metode pengobatannya saat hewan sedang sakit. Ia mengaku menggunakan obat-obatan yang biasa dikonsumsi manusia untuk mengatasi keluhan ringan pada kambingnya. Namun untuk kondisi yang lebih serius, ia tetap melakukan penyuntikan obat khusus hewan secara mandiri. Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah seorang pembeli kambing-kambing menjelang Idul Adha ini. Ibu, mengapa memilih kambing-kambing dari pesisir Jakarta Utara?
10: Ya, karena kan dekat dari rumah juga pertama. Terus kedua juga, daripada kita nyari jauh-jauh juga. Terus juga di sini kan bantu peternak-peternak di pesisir juga gitu. Ya, mungkin awalnya takut sih ya, karena kan gimana ya miara kambing di pesisir gitu. Kita kan tahu di sini kan jarang lapangan hijau gitu kan. Terus juga banyak juga yang kita lihat makan sampah lah inilah, tapi pas saya mau beli itu saya riset dulu, saya tanya kayak ini kambingnya dari mana dikirimnya gitu, ternyata dia nggak ternak di sini gitu, tapi dikirim dari Jawa, jadi ya udahlah, itu juga harganya nggak beda-beda jauh banget.
9: Dari segi harganya gimana kak?
10: Dari segi harganya mungkin memang ada perbedaan beberapa ratus ribu gitu ya, kalau misalnya kita ngambil dari peternak asli, tapi kan itu lagi-lagi gitu, kalau misalkan ini kan lebih dekat gitu dari rumah kita, jadi kita nggak harus keluar biaya kirimnya lagi lah atau jemputnya lagi gitu, jadi ya udah gitu, terus juga pilihannya juga lumayan banyak juga kan.
9: Terima kasih. Ya pendengar, dari sisi ekonomi memang seperti yang diungkapkan pembeli tadi, Pak Kambing Gulamin diklaim memiliki harga yang lebih terjangkau dibandingkan pedagang di pinggir jalan besar. Hal ini dikarenakan ia tak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk sewa lapak. Keuntungan ini nampaknya berbuah manis pada Lebaran Haji tahun ini. Gulamin mencatat kenaikan penjualan yang signifikan. Jika tahun lalu ia mampu menjual puluhan ekor kambing, namun saat ini di hari mendekati Idul Fitri ia sudah menjual hampir puluhan kambing juga ya, yang dari total 8 ekor stok yang ia miliki. Meski peternak di lokasi yang cukup tersembunyi dan belum tersentuh inspeksi dari dinas terkait, Gulamin berkomitmen untuk terus merawat sisa kambingnya dengan baik, baik untuk dijual kembali maupun untuk dikembangkan lebih lanjut. Dari Jakarta Utara, Samsudin Ilyas, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan meminta otoritas jasa keuangan memperkuat reformasi pasar modal. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menjaga stabilitas sektor keuangan di tengah dinamika ekonomi global dan domestik. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Info Haji.
3: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
4: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
2: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
5: Memastikan ya bahwa semua layanan
6: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
2: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Pendengar, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah atau LKPP menegaskan penguatan tata kelola pengadaan barang dan jasa atau PBJ desa menjadi faktor penting dalam mendorong pembangunan desa sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi lokal. Selengkapnya dilaporkan oleh Rian Suryadi. Rian.
2: Ya, baik pendengar Pro 3000, memang saat ini saya sedang berada di kantor LKPP Jakarta Selatan di mana Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah atau LKPP ini tegaskan penguatan tata kelola pengadaan barang dan jasa desa. Dan ini menjadi faktor penting dalam mendorong pembangunan desa sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi lokal. Dan tadi pun Kepala LKPP Sarah Sadika menyebut desa telah berkembang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi lokal, lalu ruang pemberdayaan masyarakat hingga garda terdepan pelayanan publik. Untuk itu, LKPP pun menilai arah kebijakan tersebut ini sejalan dengan astacita Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan penguatan desa sebagai salah satu kunci pembangunan nasional yang inklusif, merata, dan juga berkelanjutan. Karena menurutnya, ini penguatan pembangunan desa sangat ditentukan oleh tata kelola pemerintahan desa termasuk dalam pengadaan barang dan jasa desa yang dinilai memiliki peran strategis terhadap aktivitas penggunaan APBD.
3: Nasional dan astacita Bapak Presiden Prabowo, penguatan desa menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, merata, dan berkelanjutan. Namun, satu hal yang harus kita pahami bersama, kuatnya pembangunan desa sangat ditentukan oleh kuatnya tata kelola pemerintahan desa, termasuk tata kelola pengadaan barang jasa desa.
2: Dan diketahui juga benar bahwa LKPP telah mencatat hingga Maret 2026 kemarin, memang sebanyak 92,8% kabupaten kota ini telah memiliki regulasi pengadaan barang jasa desa dalam bentuk peraturan bupati ataupun peraturan wali kota. Namun memang masih terdapat sekitar 20,9% daerah yang regulasinya dinilai belum selaras dengan peraturan LKPP nomor 12 tahun 2019 ataupun aturan terbaru lainnya. Meski fondasi memang ini dinilai mulai terbentuk secara nasional, LKPP pun menekankan tantangan berikutnya adalah memastikan implementasi aturan tersebut dapat berjalan efektif hingga tingkat desa. Demikian pendengar, laporan dari Jakarta Selatan, Rian Suryadi, Pro 3000, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, kini kami ajak kembali Anda untuk menyimak seputar kabar bursa dan juga rupiah.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
0: Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah di level 6.396,27 pada penutupan sesi pertama hari ini. Informasinya dilaporkan oleh Sasa Hania. Sasa?
2: Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG tercatat melemah pada penutupan sesi Sabtu perdagangan hari ini. Pada sesi pertama, indeks berada di level 6.396,27 atau menunjukkan penurunan 202,97 poin atau 3,08%. Kondisi ini terjadi setelah pembukaan pagi tadi, IHSG berada di level 6.599,21. Indeks juga sempat menyentuh level tertinggi di angka 6.635,12, sedangkan untuk angka terendah sempat berada di level 6.376,34. Analisis memproyeksikan IHSG masih berpeluang mengalami rebound teknikal jangka pendek setelah selama 5 hari berturut-turut mengalami koreksi. Adapun level support diperkirakan berada pada kisaran 6.460 hingga 6.500, sementara level resistensi berada di rentang 6.650 sampai 6.700. Sementara itu, sentimen pasar global masih dibayangi kekhawatiran terhadap konflik Timur Tengah, serta kenaikan harga minyak mentah dunia yang turut menekan pergerakan bursa saham global. Selain itu, mayoritas bursa saham di Asia Pasifik juga bergerak melemah seiring meningkatnya kekhawatiran terhadap inflasi global dan gangguan pasokan energi. Untuk di dalam negeri sendiri, pelaku pasar saat ini masih menantikan hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia terkait arah kebijakan suku bunga acuan. Sekian perkembangan pasar keuangan siang ini. Informasi ini juga dapat Anda baca melalui laman resmi kami, rri.co.id. Dari Jakarta, Sasa Hania, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian informasi seputar dengan kabar bursa dan juga rupiah. Anda bisa menyimak kabar bursa rupiah selanjutnya pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat nanti.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
0: Dengar, tetaplah bersama kami, kita akan jelang Warta Berita pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini menunjukkan keseriusan pemerintah untuk meningkatkan kualitas daya tempur dan juga peningkatan kemampuan untuk kita menjaga kestabilan politik secara regional dan juga secara lokal.
2: Selain itu, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saudara HS atau saudara HB. Di mana dalam pemeriksaan hari ini, penyidik mendalami temuan dalam kegiatan penggeledahan yang dilakukan di Kota Semarang.
0: DPR mengapresiasi penambahan alutsista untuk melindungi kedaulatan nasional Indonesia. KPK mendalami dugaan aliran uang kepada pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Iran mengumumkan pembentukan otoritas baru yang bertugas mengelola Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 19 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia. Komisi 1 DPR mengapresiasi penambahan alat utama sistem senjata atau alutsista untuk melindungi kedaulatan dan kepentingan nasional Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Penambahan sejumlah alutsista.
3: Saya waktu itu kebetulan ikut mereview.
4: Pemerintah Indonesia secara resmi menerima alat utama senjata atau alutsista dari Perancis. Presiden Prabowo Subianto menyerahkan secara simbolis kepada TNI di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Wakil Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI, Dev Laksono, mengapresiasi penambahan alutsista yang menandakan keseriusan pemerintah memperkuat daya tempur kekuatan militer Indonesia. Penambahan alutsista sebagai upaya pemerintah untuk memastikan Indonesia dalam keadaan siap menghadapi situasi apapun. Indonesia siap menghadapi berbagai ancaman dan serangan dari luar. Hal itu disampaikan Dev Laksono kepada Radio Republik Indonesia.
1: Ini menunjukkan keseriusan pemerintah untuk meningkatkan kualitas daya tempur dan juga peningkatan kemampuan untuk kita menjaga kestabilan politik secara regional dan juga secara lokal untuk memastikan bahwa kita ini selalu dalam kondisi prima untuk menghadapi segala macam ancaman dan serang. Kita yakin pemerintah akan terus mampu meningkatkan kapasitasnya.
4: Sementara itu, Guru Besar Universitas Kristen Indonesia UKI Jakarta di bidang pertahanan dan keamanan Profesor Angel Damayanti menyambut positif penambahan alutsista karena Indonesia perlu menjaga kedaulatan wilayah udara.
5: Menurut saya sih pembelian alutsista khususnya untuk TNI AU ini sesuatu yang memang perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia gitu ya. Kita perlu menjaga kedaulatan wilayah udara Indonesia tentu saja. Karena hari ini ketika kita bicara ancaman, itu datangnya bukan cuma dari darat atau laut, tapi juga dari udara. Dengan banyaknya misalnya satelit-satelit dari beberapa negara di sekitar kita yang menaruh, mereka punya alutsista juga di udara, gitu, itu bisa menjadi ancaman buat Indonesia sebenarnya. Belum lagi kita bicara wilayah udara Indonesia yang dilalui oleh kapal-kapal yang kita sendiri tidak bisa jaga, itu kan sangat memprihatinkan, gitu ya. Artinya sebenarnya pembelian atau pesawat peningkatan alutsista khususnya di Angkatan Udara Indonesia ini sesuatu hal yang positif, sesuatu hal yang baik.
4: Adapun alutsista yang diterima Indonesia diantaranya 6 pesawat Rafale, 4 pesawat Falcon 8X, 1 pesawat Airbus, 1 misil Meteor, dan 1 radar. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintahannya akan terus memperkuat sistem pertahanan secara berkelanjutan. Menurut Kepala Negara, pertahanan yang kuat menjadi syarat untuk menjaga stabilitas, kepentingan bangsa di tengah ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran uang kepada pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai usai memeriksa pengusaha asal Semarang. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Hairul Umam.
2: Selain itu, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saudara HS atau saudara HB.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran uang kepada pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pendalaman diketahui melalui pemeriksaan terhadap pengusaha asal Semarang yaitu Heri Setiono alias Heri Black. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Heri Black diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi terkait importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan. Selain itu, penyidik juga mendalami sejumlah temuan hasil penggeledahan rumah Heri Black di Semarang pada pekan lalu. Selain catatan dugaan pemberian uang, penyidik juga mengkonfirmasi temuan kontainer di Pelabuhan Tanjung Mas, di mana kontainer tersebut telah disita penyidik KPK karena diduga terkait perkara yang tengah diusut KPK.
2: Selain itu, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saudara HS atau saudara HB, di mana dalam pemeriksaan hari ini, penyidik mendalami temuan dalam kegiatan penggeledahan yang dilakukan di Kota Semarang. Di antaranya yaitu catatan-catatan adanya pemberian kepada pihak di Dijen Bea dan Cukai. Selain itu, saksi juga dikonfirmasi soal temuan kontainer dalam penggeledahan di Pelabuhan Tanjung Emas.
6: Sementara itu, pengusaha Heri Setiono alias Heri Black telah rampung menjalani pemeriksaan di gedung KPK. Usai diperiksa, Heri mengaku hadir sebagai warga negara yang taat hukum. Heri bungkam ketika ditanya terkait materi pemeriksaan termasuk soal penggeledahan rumahnya di Semarang beberapa waktu lalu. Ia juga membantah memiliki keterkaitan dengan kontainer yang sebelumnya disita penyidik KPK. Diketahui, KPK mendalami dugaan upaya menghambat penyidikan dalam perkara suap dan gratifikasi di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dugaan tersebut muncul setelah penyidik melakukan penggeledahan di rumah Heri Black. Heri diketahui diduga memiliki keterkaitan dengan PT Blu-ray, di mana PT Blu-ray yang merupakan penyuap pada pegawai Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 7 tersangka, di antaranya adalah Rizal, Sisprian Subiaksono, dan Orlando Hamonangan, serta pihak swasta seperti Johnville. Seluruh tersangka saat ini telah ditahan di rumah tahanan negara KPK. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: MPR membatalkan final ulang Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat karena ada penolakan dari SMAN 1 Pontianak dan SMAN 1 Sambas. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Kejadian Lomba Cerdas Cermat ini di Kalimantan Barat itu pada tanggal 9 Mei.
8: Majelis Pemusyawaratan Rakyat MPR RI membatalkan final ulang Lomba Cerdas Cermat LCC 4 Pilar 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Hal itu dikarenakan ada pernyataan penolakan dari SMA Negeri 1 Pontianak dan SMA Negeri 1 Sambas. Ketua Badan Sosialisasi MPR RI Abraham Lianto mengatakan bahwa kedua sekolah itu sepakat tidak perlu ada perlombaan ulang. Di samping itu, pembatalan itu juga sudah jadi kesepakatan seluruh fraksi di MPR RI. Dia mengatakan bahwa MPR RI juga telah bertemu dengan SMA Negeri 1 Pontianak dan SMA Negeri 1 Sambas pada pekan lalu.
7: Mereka sama-sama mendukung untuk tidak perlu ada lomba ulang. Dan oleh karena itu hari ini kita rapat tadi dengan pimpinan MPR lengkap memutuskan bahwa kita mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh kedua sekolah ini.
8: Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Abchandra Muhammad Akbar Supratman menyampaikan permohonan maaf atas nama MPR RI atas polemik LCC yang terjadi. Maka dari itu, ia mengajak seluruh masyarakat mendukung pelaksanaan LCC MPR RI ke depannya. Ke depan pihaknya pun akan mengundang juri yang sesuai aspirasi dari masyarakat Indonesia ataupun yang kompeten dari universitas atau pakar tata negara.
9: Sudah disampaikan juga kepada pimpinan MPR melalui fraksi-fraksi yang ada di MPR. Dan ketiga, menyangkut juri akan difokuskan kepada ahli tata negara yang ada di daerah-daerah, kemudian melibatkan juga kampus-kampus Nanti kegiatannya akan difokuskan di ruang lingkup kampus.
8: Sebelumnya, MPR RI memutuskan untuk menggelar ulang lomba babak final Cerdas Cermat 4 Pilar 2026 di Kalimantan Barat pasca polemik kesalahan penilaian. Polemik itu terjadi ketika tiga sekolah menengah atas atau SMA berlaga pada babak final LCC 4 Pilar MPR RI dan ramai diperbincangkan di media sosial karena terjadi kesalahan penilaian pada sesi pertanyaan rebutan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Surat dari kedua sekolah bahwa kami yakin.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
11: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Daniel Anzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji Indonesia untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani tetap sabar dan adanya spirit empati dalam memberikan pelayanan kepada para jemaah Indonesia. Pendengar, Wamen berharap bahwasanya dalam memberikan pelayanan tersebut, petugas haji harus melakukan respon cepat setiap ada permasalahan dan keluhan yang dilakukan oleh jamaah. Semua petugas harus melindungi dan harus melayani dalam membina jamaah Indonesia. Berikut keterangan dari
12: Wamen. Perintah kepada semua petugas haji untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah haji dan tetap sabar dan tetap tawakal dan tetap ikhlas. Karena jamaah haji pasti sangat membutuhkan kita. Spirit pelayanan, spirit empati, spirit simpati harus tetap ditunjukkan. Respon.
11: Dan pendengar, menurut Wamen, setiap petugas haji harus siap dan bersiap melayani jamaah haji.

0: Baik pendengar, saat ini saya berada di Asrama Haji Pinang Sori, Kabupaten Tapanuli Tengah. Dapat saya sampaikan, suasana di Asrama Haji Pinang Sori saat ini terlihat sunyi karena jamaah haji asal kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah sudah diberangkatkan oleh pemerintah kedua daerah ini. Sebelumnya pemerintah kota Sibolga sudah melepas sebanyak 30 orang calon jamaah haji asal kota Sibolga dari Masjid Agung kota Sibolga pada 29 April 2026 lalu, dengan rincian 10 orang jamaah haji laki-laki dan 20 jamaah haji perempuan. Sementara untuk jamaah haji asal Kabupaten Tapanuli Tengah ada sebanyak 55 orang. Mereka diberangkatkan oleh pemerintah dari pada tanggal 6 Mei 2026 lalu. Dari ke-55 calon haji tersebut terdapat sebanyak 21 orang laki-laki dan 34 orang perempuan. Berdasarkan informasi yang diterima, seluruh calon jamaah haji dari kedua daerah ini sudah diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah. Salah satu keluarga calon jamaah haji berharap agar seluruh calon jamaah haji di kedua daerah dapat lancar melaksanakan seluruh rukun haji dan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Dan setelah kembalinya ke tanah air, mereka dapat menjadi haji dan haja yang mabrur. Baik bang, dengan siapa bang namanya bang?
1: Cipta bang.
0: Cipta, ini apa harapannya bang kepada para calon jemaah haji di kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli?
1: Harapannya kita doakan para jemaah sehat-sehat dan dapat melaksanakan seluruh rukun haji dan rangkaian ibadah-ibadah lainnya. Semoga pulang nanti dalam keadaan sehat dan menjadi haji yang mabrur.
0: Nah, kemudian bang, ini keluarga abang sendiri yang berangkat berapa orang nih bang?
1: Keluarga berangkat satu orang.
0: Satu orang bang ya. Oke. Baik bang, terima kasih bang ya. Sementara itu pendengar, Kepala Kementerian Haji Tapteng menyebutkan calon jamaah haji asal Tapanuli Tengah dijadwalkan tiba pada 17 Juni mendatang di tanah air. Sementara untuk calon haji Sibolga dijadwalkan di antara 1 hingga 16 Juni. Dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Rizky Ramadan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jemaah Haji Embarkasi Padang diminta fokus untuk menjaga kesehatan dan mempersiapkan fisik secara maksimal menjelang puncak ibadah haji. Informasinya disampaikan oleh Iwan Setiawan.
3: Maka pergunakan itu dengan menjaga kesehatan, menjaga pola makan, kemudian juga fisik yang prima untuk menghadapi puncak haji.
4: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat M. Rifki mengatakan pihaknya telah memberikan arahan kepada seluruh ketua kloter agar terus menyampaikan edukasi kepada jemaah terkait pentingnya menjaga kesehatan menjelang fase Armusna atau Arafah, Musdalifah, dan Mina. Ia menegaskan kesiapan fisik menjadi faktor utama agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan baik. Ia mengingatkan jemaah agar tidak memaksakan diri melakukan ibadah sunnah secara berlebihan, terutama umroh berulang kali maupun terlalu sering ke Masjidil Haram dalam kondisi fisik yang menurun. Menurutnya kondisi tubuh yang prima jauh lebih baik untuk menghadapi puncak ibadah haji yang membutuhkan tenaga besar.
3: Ya, alhamdulillah hari ini kita sangat banyak yang memberikan arahan-arahan kepada seluruh petugas kloter agar memberikan semacam informasi-informasi menjaga kesehatan, persiapan untuk pelaksanaan puncak haji kepada jemaah. Karena memang hal ini mesti kita sampaikan, karena kalau seandainya jemaah kita tidak siap menghadapi puncak haji, nah, nanti mereka bisa kecewa sendiri gitu. Makanya jangan sampai jemaah itu masih mencari-cari kesempatan melakukan umroh sunat berkali-kali atau memaksakan diri dalam kondisi fisik yang lemah pergi ke Masjidil Haram dan seterusnya. Di semua jemaah sudah berada di Tanah Haram sekarang di Makkah.
4: Sementara itu, Ketua Kloter 8 Embarkasi Haji Padang Arfando Sida mengatakan secara umum kondisi jemaah dalam keadaan baik dan siap mengikuti rangkaian puncak haji. Meski demikian, aktivitas ibadah di Masjidil Haram mulai dibatasi untuk menjaga stamina jemaah menghadapi perjalanan menuju Arafah.
5: Kami jemaah dalam kondisi sehat-sehat dan persiapan melaksanakan al-musna di puncak haji. Jadi kondisi kita tidak bisa menjalankan ibadah sesering mungkin ke Masjidil Haram karena dibatasi, jemaahnya sangat padat dan cuaca sampai 47 derajat Celsius.
4: Hingga saat ini masih terdapat beberapa jemaah yang sakit dan menjalani perawatan, namun diharapkan segera pulih dan kembali bergabung bersama kloternya. Selain itu tercatat 3 jemaah wafat pada musim haji tahun ini, dengan rincian 2 orang di Tanah Suci dan 1 orang wafat sebelum sempat berangkat ke Tanah Suci. Pemerintah berharap seluruh jemaah Embarkasi Haji Padang dapat menjalankan puncak haji dengan lancar dan

0: kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan mendapatkan haji yang mabrur. Dari Embarkasi Haji Padang, Iwan Setiawan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi dari luar negeri. Iran mengumumkan pembentukan otoritas baru yang bertugas mengelola Selat Hormuz di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat terkait jalur pelayaran strategis tersebut. Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran menyatakan pihaknya akan memberikan informasi terkini mengenai operasi di Selat Hormuz serta menyiapkan mekanisme pengaturan lalu lintas maritim. Beralih ke informasi olahraga, mengenal Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang merupakan simbol kemajuan teknologi serta identitas tiga negara tuan rumah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Karisma Rizky.
3: We wanted to pay homage to the three hosts.
4: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi empat panel dengan tiga lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Solone Strootman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
3: We wanted to pay homage to the three host nations.
5: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya empat panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki tiga lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
4: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
6: Probably prefer the Trionda.
5: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus. Dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan. Dan tetap saja, tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar, dan saya sangat menyukai tampilannya.
4: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern, dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat, dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026, yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi lainnya dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Seperti rejeki yang dijemput tiap pagi. Yang dianugerahkan oleh Yang Kuasa. Harus selalu disyukuri. Welas asih, cinta kasih, apapun sukumu, agamamu, warna kulitmu, kita semua bersaudara.
2: Indonesia adalah rumah keberagaman kita.

0: baru enak.
1: Luar biasa.
2: Aku baru aja
3: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Sukamta mengecam tindakan militer Israel menangkap aktivis kemanusiaan Global Sumut Flotilla atau GSF 2.0. Ia menegaskan Israel seharusnya tidak melakukan manuver kontraproduktif, tepatnya di tengah upaya berbagai pihak mewujudkan perdamaian di Timur Tengah. Menteri Kebudayaan Fadlizon mendorong hadirnya insentif pajak bagi industri perfilman internasional di Indonesia. Skema ini dinilai mampu meningkatkan daya saing Indonesia seperti yang telah diterapkan Malaysia, Thailand, dan Singapura. Anggota Tim Muas Haji DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengingatkan pentingnya pemerintah mempercepat pengesahan peraturan Presiden tentang tata kelola keimigrasian. Hal tersebut guna meredam praktik berangkatan haji menggunakan visa non-resmi ke Arab Saudi. Dan tiga informasi tersebut dapat Anda baca di rri.co.id.

Mendengar dua jurnalis Republika Bambang Noroyono dan juga Todi Badai dilaporkan hilang kontak setelah kapal misi kemanusiaan global Sumut Flotilla yang mereka tumpangi dicegat militer Israel di perairan internasional dekat Cyprus. Sebelum komunikasi terputus, keduanya masih sempat mengirim laporan situasi terkini termasuk foto, video hingga sinyal darurat SOS kepada redaksi. Dan peristiwa ini memicu perhatian luas karena menyangkut keselamatan jurnalis Indonesia yang sedang menjalankan tugas jurnalistik sekaligus misi kemanusiaan menuju Gaza. Pihak dari Republika sendiri mengungkapkan komunikasi terakhir dengan kedua jurnalis terjadi hanya beberapa saat sebelum intersepsi dilakukan. Salah satu jurnalis bahkan sempat memperkirakan kapal mereka akan dicegat pada malam hari waktu setempat sebelum akhirnya seluruh komunikasi mendadak terputus. Dan lalu bagaimana kronologi komunikasi terakhir itu dan kondisi redaksi saat kehilangan kontak dan sejauh mana upaya yang dilakukan untuk memastikan keselamatan para jurnalis? Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber terkait.

0: Ya, kami sudah tersambung bersama dengan Wakil Pemimpin Redaksi Republika, Stevi Maradona.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat siang, Mas Stevi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat Waalaikumsalam Mas Stevi. Sebelumnya kami turut prihatin ya Mas Stevi atas rekan kami ya, dua jurnalis Republika yang kabarnya masih ditangkap oleh Israel dalam misi kemanusiaan ke Gaza ya Mas Stevi.
2: Ya, terima kasih.
0: Ya, bisa diceritakan dulu ya bagaimana awalnya dua jurnalis ini ikut dalam misi Global Sumut Flotilla, Mas?
2: Jadi memang Republika sudah dapat undangan untuk misi Global Sumut Flotilla ini sejak tahun lalu.
0: Ya.
2: Tahun lalu itu acaranya ada di Tunisia.
0: Hmm.
2: Memang keduanya juga jalan tahun lalu, bulan November.
0: Okay.
2: Yang jalan memang Bambang Noriono, Beng, sama Todi Badai. Todi. Cuma pada tahun lalu karena ada berbagai situasi, jadi kontingen Indonesia memutuskan untuk tidak jalan pada tahun lalu.
0: Yeah.
2: Bantuannya ada, bantuan kemanusiaannya ada, tapi diserahkan kontingen lain untuk dibawa atau dikirimkan. Tidak jalan. Nah, baru kemudian untuk yang pada tahun ini, Januari, Februari kemarin, kita dikontak lagi sama teman-teman di Global Peace Convoy Indonesia, panitia dari Indonesia, maupun dari Global Sumut Flotilla-nya, panitia dari internasionalnya. Nah, kita mau masuk lagi nih, karena situasi di Gaza kan memang blokade bantuannya masih terjadi. Blokade bantuan dari darat masih terjadi, blokade bantuan udara juga jarang, bantuan dari udara juga jarang dilakukan. Nah, masih ingin dicoba untuk masuk lewat jalur laut yang memang terbuka. Masih harus dicoba, tetap harus dicoba karena warga Gaza kan masih menderita ya akibat penjajahan.
0: Yeah.
2: Makanya kita kita ini lagi, kita iakan, kita kirim dua orang lagi karena sudah berpengalaman ikut pelatihan juga di Tunisia dan sudah mengetahui apa yang harus dilakukan, apa yang akan dilakukan. Makanya Abeng dan Todi juga tidak. Mereka, Abeng dan Todi sama relawan-relawan lainnya dari Indonesia itu, kalau nggak salah berangkat sejak April ya. Kalau misalnya Abeng Todi itu dia jalan 28 April.
0: Nah, kemarin. Tapi itu juga jadi pertimbangan ya Mas Stevi ya, dengan bekal pengalaman tadi, belajar di Tunisia, kemudian juga melihat situasi kondisi, akhirnya redaksi memutuskan untuk mengirim dua jurnalis dari Republika ini, seperti itu Mas Stevi ya?
2: Iya, karena tadinya kita juga tanya kan, bisa jurnalis lain nggak namanya selain Abeng sama Todi misalnya.
0: Yeah.
2: Tapi teman-teman di Global Peace Convoy dari panitia dari Indonesia maupun teman-teman dari Global Sumut Flotilla bilang, baiknya amat disarankan yang berangkat adalah orang yang sudah mengikuti pelatihan di Tunisia. Karena mereka udah tahu situasi yang harus dihadapi seperti apa.
0: Baik.
2: Walaupun orang-orang barunya nanti juga tetap dilatih ya. Abeng dan Todi juga pas kemarin mereka berangkat turun di Mesir juga mereka menjalani pelatihan juga.
0: Iya, tetap ada pembekalan lagi ya.
2: Tetap ada pembekalan lagi, harus ada pembekalan lagi.
0: Oke. Nah, Mas Stevi, sebelum komunikasinya terputus, bagaimana intensitas komunikasi dari dua jurnalis Republika ini dengan redaksi? Apakah mereka rutin mengabarkan ya?
2: Iya, karena mereka jalan tuh, kita sejak mereka ada di sana, kita selalu bilang, redaksi selalu bilang, pokoknya komunikasi setiap hari, mau jam berapa aja, pasti ada yang respons. Mau dini hari, pagi, siang, sore, malam, pasti ada respons. Komunikasinya seperti apa? Kirim foto, kirim video, kirim konten, atau sekedar jelasin situasi yang ada sekarang seperti apa. Jadi sampai dengan kita hilang kontak sama sekali itu, mereka masih melakukan dua hal itu sampai akhirnya mereka tidak mengirimkan apa-apa sama sekali ya. Dan kita juga nggak bisa kontak nomornya mereka gitu.
0: Nah, ketika tidak mengabarkan lagi, apa yang dilakukan oleh redaksi, Mas?
2: Jadi, kita tahu bahwa mereka sudah terjadi apa-apa itu ketika pada pukul 15.20 Senin kemarin.
0: Iya.
2: Abeng, Bambang Noriono itu mengirim video SOS. Bahwa saya Abeng, Bambang Noriono. Nah, video SOS itu dalam SOP, dalam protapnya relawan yang berlayar di pelayaran kemanusiaan Global Sumut Flotilla ini memang itu dikirim bila sudah benar-benar ada tentara Israel mendekat ke kapal atau sudah naik ke kapal. Oh, jadi kita itu sudah dikasih ke kita juga. Oh, jadi kita tahu bahwa begitu video ini dikirim berarti situasinya sudah seperti ini.
0: Berarti makanya, memang video itu dibuat sebelum dipersiapkan terlebih dahulu ya Mas Stevi ya?
2: Betul, itu
0: Oke. Okay.
2: protap dari panitianya seperti itu. Sebelum jalan harus bikin semua relawan yang jalan, mau dari Indonesia, mau dari mana, Turki, Yunani, Selandia Baru, Australia, semua harus bikin videonya. Dan model videonya sama. Orangnya harus pegang paspor, orangnya harus sebut nama, orangnya harus sebut warga negara mana, orangnya harus sebut saya diculik di perairan internasional oleh tentara Zionis Israel.
0: Iya, saya juga sempat melihat ya beberapa video yang beredar, ada beberapa dari yang ikut juga di dalam misi kemanusiaan ini, mereka menampilkan paspor, kemudian menyampaikan pesan yang sama. Artinya ini memang sudah dalam kondisi yang seperti tadi disampaikan Mas Tevi, ya sudah tidak ada kabar lagi. Nah, kalau di dua jurnalis Republika ini, apakah mereka dalam satu kapal atau terpisah, Mas Tevi?
2: Mereka di kapal yang terpisah ya.
0: Oh, terpisah.
2: Jadi Indonesia itu ada 9 relawan, semuanya kapalnya terpisah. Misalnya Abeng Bambang Norwegian itu ada di kapal Boralice, sementara itu WNI-nya hanya satu, hanya Bambang Norwegian aja. Ya, kru lain di kapal itu adalah warga negara Malaysia sama Turki kalau nggak salah. Kalau Todi Badai itu di kapal Ozgurluk itu ada 3 WNI-nya. Ada Todi Badai, ada wartawan Republika, ada Andre Prasetyo Nugroho, jurnalis Tempo, sama ada Rahendra Herubowo, itu dari Global
0: iNews
2: Indonesia, jurnalis lepas. Jurnalis lepas untuk iNews, Berita Satu maupun CNN gitu.
0: Baik. Nah, apa yang sudah dilakukan Republika? Apakah sudah berkomunikasi juga dengan Kemlu ataupun otoritas terkait ya, terkait dengan proses pembebasan ini?
2: Oh ya tentu, jadi ketika kita terima video SOS-nya Abeng kemarin jam hampir setengah empat, langsung kita teruskan juga ke teman-teman di Kemenlu. Situasinya udah begini nih, Kemenlu respons juga, langsung diteruskan juga ke jejaring Kemenlu yang ada di kawasan ya. Kawasan dalam artian di kawasan Laut Tengah, yaitu bisa jadi di Kedubes RI di Turki, Kedubes RI di mana? Yordania sama Kedubes RI di Mesir gitu, maupun diteruskan. Dan sampai saat ini kita masih tektokan informasinya karena kan benar-benar gelap ya.
0: Masih terus komunikasi ya, segala bentuk bagaimana cara untuk men-tracking ya.
2: Karena karena tracking di kapalnya kalau nggak salah ada trackingnya yang memang mati, ada kapal yang trackingnya jalan, cuma kita nggak tahu jalan itu dijalankan oleh kru atau dijalankan oleh tentara Israel.
0: Gitu. Nah, Mas Tevi, kalau dari pihak keluarga sendiri seperti apa? Sudah komunikasi juga dengan mereka?
2: Oh tentu pasti sudah komunikasi pada sore, kemarin sore juga langsung komunikasi, kita situasikan kondisinya seperti apa, sama apa namanya kemungkinan kedepannya akan seperti apa. Tapi sebelum dari kantor juga baik Abeng maupun Todi juga sebelumnya sudah harus memberikan brief juga ke keluarganya kan, bahwa yang akan kita hadapi akan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Bahkan dalam SOP maupun protokol apa namanya video SOS itu, video SOS itu diberikan juga di keluarganya, diteruskan juga ke keluarganya.
0: Nah, kita tahu pemerintah juga terus berupaya ya, termasuk Dewan Pers juga sudah meminta pemerintah untuk menempuh jalur diplomatik ya untuk membebaskan jurnalis kita. Nah, apa harapan dari pihak Republika sendiri terhadap langkah pemerintah saat ini?
2: Tentu harapan pertama kami adalah ada statement lanjutan dari Menlu Sugiono dan tentu dari Presiden Prabowo Subianto, dari Wapres Gibran Rakabumi terkait kondisi 9 WNI loh ya. Bukan cuma dua jurnalis.
0: Masih ada relawan kemanusiaan ya?
2: Masih ada relawan, ada 9 WNI yang ada di perairan di perairan Mediterania. Harus ada statement dari pemerintah yang pertama. Yang kedua adalah harus dipastikan kondisi mereka sekarang ada di mana dan seperti apa kondisinya. Karena ini yang kita sama sekali gelap. Kita nggak tahu mereka ada di mana, mereka ada dipindahkan ke kapal mana, mereka ada di daratan mana. Itu nggak. Dan itu yang kita harap pemerintah bisa gerak cepat memberitahu kepada publik, kepada Republika, dan kepada orang tua, masing-masing relawan, sehingga agak lega, oh ternyata mereka ada di sini, minimal ada di situ.
0: Sekecil apapun kabar, ini pasti dinantikan ya, Mas Tevi, ya pasti. Baik
2: dan
0: dari kantor.
2: Selanjutnya adalah pemerintah juga berupaya untuk melepaskan mereka dari keraman Zionis Israel, setelah melepaskan dan diharap untuk segera dibawa pulang kembali ke tanah air.
0: Oke. Baik, Mas Tevi, mungkin apa yang ingin disampaikan ke masyarakat yang mendengar siaran kita kali ini untuk mendoakan ataupun dukungan agar rekan-rekan kami ini segera ditemukan, Mas Tevi?
2: Betul, jadi kepada para pendengar RRI Pro 3, kita mohon doanya untuk sama-sama mendoakan para relawan yang sedang berada di perairan Mediterania agar mereka semua selamat, tidak kurang apapun, tidak mengalami siksaan, kalaupun ditangkap, kondisinya masih sehat walafiat. Dan yang kedua ya terutama adalah karena ini soal misi kemanusiaan ke Gaza, tentunya kita juga berharap agar pendengar RRI juga tetap mendoakan masyarakat Gaza agar bisa dibukakan pintu bantuan kemanusiaannya agar cepat masuk, situasi penjajahan di Gaza bisa cepat selesai, rekonstruksi Gaza kembali jalan, sehingga kesengsaraan warga yang ada di sana tidak terjadi lagi.
0: Baik. Baik, terima kasih Mas Tevi. Kita doakan ya, semoga sekecil apapun kabar ini bisa memberikan perkembangan terkini ya, bagaimana situasi rekan-rekan kita di sana dan para WNI bisa ditemukan selamat ya Mas Tevi ya. Terima kasih.
2: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mas Tevi, terima kasih. Ya, demikian pendengar Wakil Pemimpin Redaksi Republika, Stevi Maradona.
1: Wawancara Pro 3.
0: Ya, pendengar, Kementerian Luar Negeri atau Kemlu mengecam keras ya tindakan militer Israel yang mencegat sejumlah kapal dalam misi kemanusiaan internasional Global Sumut Flotilla 2.0 di sekitaran perairan Siprus Mediterania Timur. Pemerintah Indonesia juga terus memantau kondisi warga negara Indonesia yang berada dalam rombongan tersebut. Dan kita akan ikuti kembali pernyataan dari juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, yang mengatakan bahwa pemerintah Indonesia mendesak Israel segera membebaskan seluruh kapal beserta awak sipil yang ditahan, serta memastikan bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestina agar tetap dapat disalurkan sesuai dengan hukum humanitarian internasional.
3: Kementerian Luar Negeri mengutuk keras tindakan militer Israel yang mencegat sejumlah kapal dan menangkap relawan WNI yang tergabung dalam rombongan misi kemanusiaan International Global Sumut Flotilla atau GSF 2.0 di sekitar perairan Siprus, Mediterania Timur. Kementerian Luar Negeri mencatat bahwa berdasarkan informasi per pagi ini dari total 9 WNI anggota Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI yang tergabung dalam misi GSF 2.0, sebanyak 5 WNI dilaporkan telah ditangkap oleh militer Israel di sekitar perairan Siprus atau Mediterania Timur. Sementara itu, 4 WNI lainnya yang berada di 2 kapal berbeda diketahui masih berlayar di sekitar perairan Siprus. Situasi di lapangan masih sangat dinamis. Keempat WNI yang masih berlayar tersebut tetap berada dalam kondisi rawan dan sewaktu-waktu juga dapat mengalami intersepsi atau penangkapan oleh militer Israel. Sehubungan dan perkembangan tersebut, Kemlu telah melakukan koordinasi awal dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Aman dan KJRI Istanbul, termasuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif seperti penerbitan SPLP apabila paspor WNI disita, serta dukungan medis apabila diperlukan. Perwakilan RI juga melakukan pendekatan kepada otoritas setempat guna memastikan akses transit dan proses kepulangan WNI dapat berjalan tanpa hambatan keimigrasian. Indonesia juga telah bergabung dengan 9 negara lainnya, yaitu Turki, Bangladesh, Brasil, Kolombia, Yordania, Libya, Maladewa, Pakistan, dan juga Spanyol dalam suatu pernyataan bersama yang mengutuk keras serangan Israel ke GSF. Perwakilan RI terkait senantiasa dalam posisi siaga untuk segera menindaklanjuti notifikasi dari otoritas tempat. Kementerian Luar Negeri melalui perwakilan RI terkait akan terus memantau perkembangan situasi, melakukan verifikasi posisi dan kondisi para WNI, serta menyiapkan langkah-langkah pelindungan sesuai kebutuhan di lapangan. Kementerian Luar Negeri mendesak pemerintah Israel untuk segera melepaskan seluruh kapal dan awak misi kemanusiaan internasional yang ditahan, serta menjamin kelanjutan penyaluran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina sesuai hukum humanitar internasional.
1: Kilas Berita. Kilas Berita.
4: Ketua Badan Amil Zakat Nasional, Sodik Muj Sodik Mujahid mengatakan, Basnas RI masih memiliki dana sekitar 270 miliar rupiah yang disiapkan untuk mendukung bantuan kemanusiaan bagi Palestina. Dalam satu pekan terakhir, terdapat sejumlah lembaga dan masyarakat yang menitipkan donasi kemanusiaan melalui Basnas untuk disalurkan kepada rakyat Palestina. Sodik menilai, solidaritas masyarakat Indonesia terhadap perjuangan Palestina tetap tinggi meski kondisi ekonomi nasional sedang mengalami tekanan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Info Haji.
6: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
7: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4, dan juga kloter 5.
5: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan, kesehatan, pelepasan jemaah, hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
8: Memastikan ya bahwa semua layanan
9: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
5: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, kami lanjutkan perbincangan terkait dengan jurnalis yang saat ini dikabarkan masih dalam keadaan ditangkap oleh otoritas Israel. Dan kita juga akan menyoroti bagaimana aturan perlindungan wartawan di wilayah konflik internasional. Kali ini sudah tersambung bersama kami anggota Dewan Pers periode 2022 hingga 2025, Asep Setiawan.
0: Wawancara Pro 3.
1: Selamat siang, Pak Asep.
2: Selamat siang, Mbak Tira.
1: Iya, Pak Asep. Kita turut prihatin ya, ada 4 jurnalis yang saat ini hilang kontak ya dalam misi kemanusiaan ke Gaza. Di antaranya ada Bambang Nuroyono, ini abeng dari Republika, dan juga Todi dari Republika, kemudian dari iNews dan juga Tempo. Ini bagaimana aturan internasional melindungi wartawan di medan konflik?
2: Baik, sebetulnya Mbak Safira dan pendengar, aturan itu sudah lengkap ya. Saya hanya ingin mengatakan sebelum menjawab itu bahwa wartawan yang bertugas di daerah konflik itu memegang peranan penting dalam memastikan publik dunia termasuk memperoleh informasi yang akurat gitu ya. Nah, saya mulai dari hukum humaniter ya. Jadi perlindungan pertama dalam hukum humaniter internasional, wartawan yang bertugas di daerah konflik pada dasarnya dilindungi sebagai warga sipil. Oleh karena dia warga sipil, dia mendapatkan perlindungan. Bahkan International Committee of Red Cross atau ICRC menjelaskan hukum humaniter internasional memberikan perlindungan kepada jurnalis sebagai warga sipil. Nah, kemudian saya ingin menambah lagi dasar hukumnya apa? Dasar hukum perlindungan wartawan juga berhubungan dengan Konvensi Jenewa 1949. Dan protokol tambahan 1977, di mana protokol tambahan 1 Romawi, khususnya pasal 79 menyebutkan wartawan yang menjalankan misi profesional berbahaya di daerah konflik bersenjata harus dianggap warga sipil, artinya harus dilindungi. Nah, kira-kira begitu. Sudah cukup lengkap ini.
1: Jadi sudah ada aturannya dan juga konvensi internasional ini sudah mengatur bagaimana perlindungan terhadap jurnalis termasuk di medan perang ya. Dan juga dalam hal ini artinya sudah bisa dikategorikan sebagai pelanggaran hukum internasional, Pak Asep.
2: Sebenarnya betul ya. Jadi saya menambahkan sedikit ya, Mbak Safira ya. Di PBB sendiri, resolusi Dewan Keamanan PBB tahun 2015 nomor 2222 secara khusus membahas perlindungan jurnalis profesional media dan personel media terkait dalam konflik bersenjata yang menganggap dan akan mengutuk serangan terhadap wartawan, ya apalagi menahan dan seterusnya. Jadi di sini sudah jelas, even PBB juga sudah menetapkan, bahkan Majelis Umum PBB menetapkan 2 November sebagai International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists. Artinya mereka yang melanggar ini lepas dari impunitas, ya. Jadi dia harus ditutup dan merupakan kejahatan internasional.
1: Baik. Nah, kemudian langkah apa Pak Asep yang harusnya dilakukan oleh pemerintah kita ketika ada jurnalis nasional yang mengalami penahanan di luar negeri?
2: Saya kira pemerintah Indonesia harus dengan tegas mengatakan kepada lembaga dunia, khususnya kepada PBB, untuk menegakkan keadilan dan perlindungan terhadap wartawan yang ditahan di daerah perairan internasional. Saya kira di situ yang dianggap sebagai sebuah mereka dianggap sebagai sesuatu yang mengganggu keamanan Israel. Oleh karena itu harus kembali kepada PBB. Indonesia harus menekan dan mengajak ya kepada Majelis Umum PBB dan khususnya juga Dewan Keamanan PBB, termasuk kepada ICRC ya, agar melindungi mereka, membebaskan mereka. Begitu. Itu seruan pemerintah harus tegas ya, jangan terlalu lambat begitu.
1: Oke, nah dari pengalaman Dewan Pers, mungkin Pak, apa sih yang menjadi tantangan jurnalis Indonesia ya ketika meliput isu perang seperti ini ataupun konflik internasional?
2: Kita pernah menerima pengalaman ya, dulu ada wartawan Metro TV ya diculik di Irak, yang sekarang wartawan Metro TV itu
1: menjadi menteri ya,
2: menteri, dan kemudian Pemret Metro TV sekarang Mas Budi itu. Nah, salah satu upaya itu adalah pertama dengan diplomatik yang terusakan tadi. Yang kedua adalah dengan lobby, ya. Lobby berbagai pendapat atau taruhlah Israel itu dekat ke Amerika, ya harus lobby Amerika dong. Ya, jadi jangan kita hanya menunggu PBB dan lain-lain. Kita harus menekan kepada Amerika Serikat agar jurnalis Indonesia ini segera dibebaskan, ya jangan sampai teman-teman yang lain itu ditahan dulu, disiksa dulu ya, kalau kita dengar cerita terakhir itu yang dari
1: Spanyol. Semoga tidak seperti itu ya yang saat ini ya, Pak Asep ya.
2: Jadi jangan sampai begini, hanya merumuskan, mendengarkan. Ini harus mengadakan lobby internasional ya, dan itu harus dilakukan pemerintah pada saat ini juga.
1: Ya. Artinya sepenting itu yang membangun komunikasi dengan negara-negara terdekat ya, agar bagaimana diplomasi ini bisa dijalankan dengan baik ya, Pak Asep.
2: Ya, salah satu elemen yang sangat penting karena Israel ini dengan Amerika itu dekat secara politik ya. Maka kita harus meminta bantuan Gedung Putih ya. Spesifiknya Donald Trump, agar ini wartawan Indonesia ini, karena dia warga sipil dan tidak terlibat perang, harus segera dibebaskan. Jadi jangan menunggu di istilahnya ditahan dulu gitu ya. Nah, inilah menurut hemat saya kepiawaian pemerintah ya, keterampilan diplomasi ini diuji pemerintahnya sekarang.
1: Jadi apakah kasus seperti ini bisa dikatakan alarm ya Pak Asep, bahwa perlindungan wartawan di era konflik ini perlu diperkuat kembali?
2: Saya kira begitu, itu juga harus ditekankan ya, selain para wartawan dan media menjaga keselamatan, tentu saja kita harus juga memagari mereka ya, dari bahaya-bahaya yang akan muncul ya, karena tugas wartawan ini. Saya juga mengalami liputan perang ya di Teluk ya, tahun 90-an, itu memang berbahaya, oleh karena itu harus dipersiapkan semua. Nah, termasuk tentu saja kita kalau ke daerah perang itu melapor ke pemerintah juga, kepada kementerian atau Kemenlu, bahwa ada wartawan kita yang ini, jadi agar dipersiapkan semuanya, diantisipasi begitu.
1: Baik, mungkin apa yang terakhir ya Pak Asep yang ingin disampaikan terkait dengan perlindungan jurnalis ketika mereka meliput ke daerah-daerah konflik seperti ini, apa yang perlu diperkuat lagi, apa yang perlu dipersiapkan sehingga tugas jurnalistik juga tetap terpenuhi seperti itu Pak?
2: Ya, di dalam kancah internasional apa yang ada sekarang itu ada yang disebut diplomasi human security, perlindungan manusia, kira-kira begitu ya. Nah, oleh karena itu, karena wartawan itu juga adalah bagian masyarakat Indonesia, maka kerangka diplomasi kita dalam rangka membebaskan mereka harus digunakan instrumen-instrumen yang dilakukan oleh pemerintah-pemerintah di dunia internasional. Ya, nah inilah yang harus dilakukan oleh pemerintah, sehingga dengan kerangka diplomasi kemanusiaan itu, maka kemudian keamanan warganya sendiri, mereka kan bukan hanya wartawan, tapi warga negara Indonesia, bisa dilindungi oleh pemerintah Indonesia.
1: Baik. Ya, baik. Terima kasih Pak Asep atas perbincangannya siang ini. Kita doakan semoga jurnalis kita di sana yang terlibat atau penahanan dari Israel ini bisa dalam kondisi selamat ya, Pak Asep.
2: Amin, amin. Selamat. Mudah-mudahan selamat.
1: Mudah-mudahan selamat. Baik. Terima kasih Pak Asep atas waktunya siang ini. Selamat siang.
2: Terima kasih.
1: Ya, pendengar anggota Dewan Pers periode 2022 hingga 2025, Asep Setiawan.
0: Wawancara Pro3.
1: Jelang warta berita pukul 14 waktu Indonesia Barat.
3: Jangan pergi dari diriku.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad melakukan inspeksi mendadak ke Bursa Efek Indonesia untuk memantau kondisi pasar modal nasional di tengah tekanan global. Informasinya disampaikan oleh Zahrotin Aljana. Roro.
1: Baik mendengar, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad melakukan inspeksi mendadak atau SIDAK ke Bursa Efek Indonesia pada siang tadi. SIDAK ini dilakukan untuk memantau ketahanan pasar modal nasional di tengah fluktuasi ekonomi global. Dalam kunjungan ini, Dasko berdiskusi dengan pengelola bursa terkait upaya memperkuat kepercayaan investor global untuk
0: Iya, kami mohon maaf pendengar, sambungan telepon kami dengan Zahrotin Aljana terputus, akan kami sampaikan di kesempatan berikutnya. Kita ke informasi lainnya, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid optimis pemulangan WNI yang terdampak penyergapan oleh militer Israel di Laut Mediterania dapat diupayakan tanpa harus menjalin kerjasama langsung dengan Israel. Laporannya bersama dengan Hana Syarif. Hana.
2: Pendengar, saya melaporkan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, di mana pada hari ini Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI bertemu dengan MPR RI terkait delegasi Indonesia yang terdampak penyergapan atau dugaan penculikan oleh militer Israel di Laut Mediterania. Dalam keterangannya, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menegaskan bahwa pemulangan WNI yang terdampak dapat diupayakan tanpa harus menjalin kerjasama langsung dengan Israel. Ia menilai tindakan penyergapan terhadap relawan kemanusiaan dan jurnalis oleh militer Israel terjadi berulang karena tidak adanya sanksi tegas dari komunitas internasional. Menurutnya, insiden tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional terlebih karena dugaan penculikan terjadi di perairan internasional. Berikut pernyataan dari Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid.
3: Indonesia sekarang ini ada ketua Dewan HAM PBB. Dan HAM itu ada satu yang bersifat internasional. Hukumnya juga internasional. Dan di Laut Israel jelas adalah pelanggaran HAM internasional dan juga hukum internasional. Karena Indonesia, sekalipun tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel, itu penting untuk melakukan perannya melalui rekan-rekannya ataupun melalui komunitas yang selama ini bersama Indonesia. Ini ada Malaysia, gitu, salah satu yang negara tetangga yang kemarin sudah membuktikan berhasil membebaskan seluruh warga Malaysia yang ditahan atau diculik pada gelombang subtila pertama.
2: Pendengar, di sisi lain GPCI juga berkomitmen untuk mendampingi keluarga diantaranya mencakup dukungan komunikasi, penyediaan informasi, hingga layanan psikologis bagi keluarga. GPCI juga menyiapkan langkah kontingensi apabila kapal yang membawa delegasi Indonesia mengalami pencegatan oleh militer Israel. Anggota Dewan Pengarah GPCI Ahmad Juwaini juga mengatakan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan KBRI dan KJRI di sejumlah negara jalur diplomasi utama seperti Yordania, Mesir, dan Turki. Dan hingga saat ini puluhan kapal kemanusiaan yang membawa sekitar 450 relawan dari berbagai negara masih berlayar di Laut Mediterania dalam misi kemanusiaan untuk Palestina. Namun situasi di lapangan dinilai semakin rawan setelah laporan pencegatan oleh militer Israel. Dari total 61 kapal, sebanyak 11 kapal dilaporkan telah dibajak di perairan internasional. Satu kapal lainnya yakni kapal Joseph yang juga membawa delegasi Indonesia diduga mengalami hal serupa. Dan dalam misi ini, delegasi Indonesia tergabung dari berbagai lembaga kemanusiaan seperti Dompet Du'afa, Rumah Zakat, Spirit of Aqsa, dan Smart 171, serta jurnalis dari Republika, iNews, dan Tempo. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita mancanegara. Dewan Pemantauan Kesiapsiagaan Global GPMB yang dibentuk oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO dan juga Bank Dunia menyatakan bahwa wabah penyakit menular di seluruh dunia semakin sering terjadi dan menimbulkan dampak lebih besar. Laporan terbaru ketahanan menghadapi pandemi yang dirilis GPMB menegaskan bahwa dunia belum menjadi lebih aman dari ancaman pandemi. Berita olahraga, tunggal putra Indonesia Anthony Sinisuka Ginting dipastikan kembali tampil pada turnamen BWF World Tour Super 500 Malaysia Masters 2026 setelah absen selama 3 tahun dari ajang tersebut. Ginting mendapatkan promosi langsung ke babak utama, menyusul mundurnya dua unggulan teratas yakni Shiyuki dan Anders Antonsen dari turnamen yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika. Saya Safira Malia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jepang. Arah kiri. Karena Jepang jadi tim pertama yang memastikan tiket Piala Dunia ke FIFA 2026 setelah tampil dominan di putaran ketiga grup C kualifikasi zona Asia.
2: Nah, Piala Dunia kali ini juga jadi keikutsertaan ke-8 samurai biru secara beruntun sejak pertama kali mereka lolos di Piala Dunia 98 Prancis.
1: Rajin Jepang ini ya.
2: Rajin.
1: Dan prestasi terbesar Jepang terjadi di Piala Dunia Qatar 2022 ketika terhenti di babak 16 besar setelah kalah dari Kroasia lewat drama adu penalti.
2: Oke, kalau rekor keseluruhan Jepang selama tanding di Piala Dunia ini no play play alias gak main-main.
1: Yoi, karena dalam 25 pertandingan mereka menang 7 kali, 6 kali seri, dan kalah 12 kali.
2: 25 gol juga berhasil mereka lesakan dengan 33 kali kebobolan.
1: Dan Piala Dunia tahun ini Jepang tergabung di grup F bersama Belanda, Tunisia, dan Swedia.
2: Payung sebelum hujan. Oke, gimana pendapat Anda? Apakah bisa Jepang berkontribusi lebih di Piala Dunia kali ini? Sah, silakan aja langsung ramaikan kolom komentar kami di sosial media.
1: Dan baca ulasannya di situs rri.co.id.
0: Sultan Syarif Kasim II adalah raja yang hidup sederhana. Setelah menyerahkan kerajaan Siak kepada Republik Indonesia, Sultan Syarif Kasim II tidak hidup sebagai raja yang dimanjakan sejarah. Ia justru memilih jalan sunyi, hidup sederhana, jauh dari kemegahan istana yang pernah ia miliki sebelumnya. Harta kerajaan telah ia serahkan, mahkota telah ia lepaskan, namun yang paling besar adalah satu hal yang jarang dibicarakan. Ia tidak pernah menuntut balasan dari negara, tidak meminta jabatan, tidak mengejar penghormatan, bahkan ketika hidupnya semakin terbatas dan kesehatannya terus menurun. Di saat republik yang ia dukung mulai berdiri, Sultan Syarif Kasim II menjalani hari-harinya sebagai rakyat biasa, tanpa keluhan, tanpa suara keras, seolah pengabdiannya sudah selesai saat Indonesia merdeka. Ia membuktikan bahwa cinta pada bangsa tidak selalu ditunjukkan dengan kekuasaan, tapi dengan keikhlasan untuk memberi, lalu pergi tanpa meminta kembali.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Kabupaten Sinjai kembali menjadi daerah pemasok sapi kurban Presiden Republik Indonesia pada Idul Adha 2026. Tahun ini sebanyak 9 ekor sapi asal Sinjai dibeli untuk kebutuhan kurban di sejumlah daerah. Pemerintah Kota Ambon kembali menggaungkan pelaksanaan ibadah kurban ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai saat pembagian daging kurban. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menekan timbulan sampah plastik yang biasanya meningkat selama Hari Raya Idul Adha. Menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, penerapan program Aman, Sehat, Utuh, dan Halal atau ASUH menjadi fokus utama dalam pemilihan hewan kurban di Kabupaten Sanggau. Selain itu, pemeriksaan rutin terus dilakukan oleh pihak terkait agar memastikan sesuai syariat dan memenuhi standar kesehatan. Dan tiga informasi tersebut pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Pendengar, kita akan mulai dialog interaktif Indonesia Menyapa Siang dengan tema memastikan hewan kurbanmu sehat dan sesuai syariat. Dengan narasumber GM Brandcom and Strategic Alliance Human Initiative, Egy Gustiana Putra, dan juga Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, PBPDHI, Dokter Hewan, Muhammad Munawaroh, MM.
3: Dialog interaktif.
4: Pada perayaan Idul Adha tinggal menghitung hari dan suasananya mulai terasa ya di berbagai daerah. Pemerintah melalui Kementerian Agama juga sudah menetapkan waktu pelaksanaannya pada sidang isbat beberapa hari lalu bahwa 10 Zulhijjah ini jatuh pada 27 Mei 2026. Dan di tengah persiapan menyambut ibadah kurban, biasanya kita fokus pada pemilihan hewan terbaik dan juga memastikan ibadah berjalan dengan lancar. Tapi ada satu hal penting yang juga perlu menjadi perhatian bersama, yaitu bagaimana memastikan hewan kurban yang kita pilih ini benar-benar sehat dan juga layak. Karena kurban yang sehat bukan hanya soal

0: aman dan juga sehat. Tapi sebelum itu mungkin dikenalkan dulu ya Human Initiative seperti apa, silakan.
1: Ya, terima kasih Mbak. Alhamdulillah saat ini Human Initiative kembali mengudara bersama RRI untuk kemudian terus mengenalkan, pertama adalah lembaga kami sebagai lembaga kemanusiaan yang memang fokus pada isu-isu sosial, tapi juga kemudian hari ini dengan momentum Idul Adha ini menjadi momentum penting bagi kami bahwa menghubungkan ibadah kurban atau ibadah itu sendiri kemudian akan sangat kuat hubungannya, relevansinya dengan nilai-nilai kemanusiaan. Makanya lembaga Human Initiative sebagai lembaga kemanusiaan yang kemudian ada di Indonesia, juga berada di, kita memiliki kantor-kantor juga di luar negeri, 5 negara, 13 representatif, yang kemudian di bawah naungan Kementerian Sosial. Hari ini Human Initiative ikut untuk kemudian menjadi jembatan bagi kebaikan-kebaikan ibadah kurban para dermawan, agar kemudian daging kurbannya bisa sampai kepada pelosok-pelosok dan mereka-mereka yang sangat membutuhkan.
0: Luar biasa sekali. Jadi Human Initiative ini memang sebuah lembaga yang melakukan pendekatan kolaboratif juga ya untuk membantu masyarakat. Nah, kalau dari PDHI sendiri boleh dijelaskan, Pak, silakan.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: PDHI adalah Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, yang merupakan wadah dari para dokter hewan di Indonesia, yang hingga saat ini kami memiliki cabang kurang lebih 57 cabang.
0: Oke, 57 cabang.
2: Ya, se-Indonesia. Kemudian anggota kami sampai hari ini sudah ada kurang lebih hampir 16.000 se-Indonesia.
0: Iya.
2: Nah, tugas daripada Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia ini salah satunya adalah bagaimana memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam hal mengkonsumsi produk-produk hewan ternak, baik itu telur, susu, ya, daging, sehingga peranan PDHI di dalam kegiatan kurban ini sangat-sangat dibutuhkan. Ya, karena kita tahu hewan yang akan dikurbankan itu kan harus hewan sehat.
0: Iya, nah, pastinya yang, harus sehat ya, dipastikan.
2: Betul. Dan yang tahu sehat itu kan dokter hewan. Hewan betul. Sehat, ya kan? Jadi apalagi ada beberapa penyakit-penyakit yang menyebabkan sapi-sapi itu sebaiknya tidak bisa dipakai buat hewan kurban. Seperti ada kasus PMK. PMK nah, itu penyakit ya, mulut dan kuku. Nah, ini sangat berbahaya sekali bila itu dijadikan hewan kurban. Kemudian ada penyakit lagi yang namanya lumpy skin disease. Itu juga sebaiknya jangan dijadikan hewan kurban. Oleh karena itu kami bekerjasama dengan Human Initiative ini. Karena kebetulan Human Initiative ini kan organisasi yang bergerak dalam mensuplai hewan-hewan kurban ya, sehingga kami bekerjasama memastikan hewan-hewannya itu harus sehat.
0: Baik, jadi membangun kolaborasi bagaimana memastikan hewan kurban ini aman, sehat, dan juga layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat.
2: Betul,
0: seperti itu ya.
2: Betul.
0: Tapi sebelum kita lanjutkan, kita juga mengundang ya pendengar untuk Anda silakan interaktif bersama dua narasumber kami. Silakan sampaikan pertanyaan Anda menghubungi 021-384-4545, 021-386-6712. Bisa juga menyampaikan komentar melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888. Nah, Pak Egi mungkin bisa disampaikan ya terkait dengan Idul Adha. Ini kan selalu identik dengan semangat berbagi. Nah, berkaitan dengan semangat sebar kurban, kurban sehat dan juga penuh manfaat, bisa diceritakan tidak seperti apa gerakan kurban yang dijalankan tahun ini dan apa fokus utamanya?
1: Oke. Ya, jadi kita memahami bahwa ibadah kurban ini tentu akan muncul setiap tahun dan kita menyadari bahwa kedermawanan kesolehan masyarakat Indonesia ini yang sangat luar biasa di momen Idul Kurban ini, yang kemudian Human Initiative hadir sebagai jembatan untuk kemudian mengamplifikasi kebaikan-kebaikan mereka agar mereka tidak hanya sekedar menunaikan ibadah, melakukan kebaikan, tapi kita perlu memastikan agar kebaikan-kebaikan mereka itu benar-benar dirasakan dampaknya lebih luas. Karena kita ya kita tahu ya Mbak, kalau di kota-kota besar ketika Idul Kurban rasa-rasanya ya kalau sepengalaman saya kadang ya daging-daging itu menumpuk di satu titik.
0: Betul.
1: Titik, bahkan satu rumah bisa dapat 5 kantong.
0: Yeah.
1: Sementara masih ada saudara-saudara kita nun jauh di sana yang bahkan mungkin mereka saat Idul Adha itu hanya bisa memotong

0: ayam, bahkan mereka menunggu-nunggu siapa yang bisa berkurban,
1: okay.
0: Atau bahkan yang menyedihkan itu Mbak,
1: yeah,
0: ada peternak hewan di sana,
1: yeah,
0: tapi mereka nggak bisa memotong sapinya.
1: Ah, kenapa? Okay.
0: Karena sapi itu perlu mereka jual, mm-hmm, untuk kemudian dikirim ke kota-kota.
1: Bukan dikonsumsi sendiri, bukan tapi untuk sendiri, dikirimkan keluar kota, seperti itu ya?
0: Karena sapi-sapi yang mereka apa namanya mereka pelihara, mm-hmm, itu sebagai aset.
1: Okay.
0: Bukan sebagai untuk dikonsumsi.
1: Ah, iya.
0: Di mana ketika dia butuh uang, anak-anak yang mau sekolah, dia harus jual gitu.
1: Yeah.
0: Nah, adanya human initiative kemudian menghubungkan nih antara kedermawanan orang-orang di kota gitu ya, mm-hmm, untuk bertemu dengan para peternak-peternak di lokal,
1: okay,
0: di mana kita kemudian membeli sapinya dengan harga yang jauh lebih besar dibandingkan kalau dia masuk ke tengkulak dan sebagainya.
1: Yeah.
0: Bukan hanya itu, mereka dapat profit, tapi juga mereka kemudian mendapat merasakan dagingnya karena dipotong juga di
1: daerah situ. Luar biasa sekali. Iya, jadi memastikan juga bahwa daging ini pemerataannya ini ya rata di seluruh Indonesia, termasuk ke daerah terpencil juga ya.
0: Betul, karenanya kampanye kami kan sebar kurban.
1: Sebar kurban.
0: Gimana agar kurban kita juga bisa tersebar, bisa dirasakan manfaatnya untuk banyak masyarakat.
1: Sebar kurban dan juga berikan manfaat. Betul. Baik, kita sapa dulu ada pendengar yang sudah bergabung, ada Pak Cikdar di Aceh. Selamat siang Pak Cikdar.
2: Selamat siang Mbak, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, silakan apa yang ditanyakan? Ada perwakilan The Human Initiative dan juga dari Dokter Hewan, silakan.
2: Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum Bapak-Bapak narasumber ya.
3: Waalaikumsalam.
2: Kami saya dari Aceh Utara ini, kebetulan ini kami ini banyak dari pelosok-pelosok kampung. Tadi kami dengar, jadi kalau hewan disembelih harus pemeriksaan dokter hewan.
1: Yeah.
2: Jadi kami masyarakat di sini langsung membeli langsung ke pasar-pasar hewan Pak ini.
1: Oh,
2: jadi
1: okay,
2: tidak ada pemeriksaan di sana sehatkah atau tidakkah menurut ilmu kedokteran. Mm. Jadi kami rekat-rekat diri, oh ini sehat layaknya secara alamiah lah.
1: Yeah.
2: Jadi tidak ada dari dulu memang kayak gitu caranya. Dalam hari kapan, jadi hari pasar hewan,
1: okay,
2: kami datangi ke sana, kita beli langsung. Jadi enggak ada pemeriksaan khusus dari dokter hewan atau dari terpilih lainnya lah.
1: Yeah.
2: Jadi bagaimana kali masyarakat ini tidak ada pemeriksaan, jadi pemeriksaan sendiri lah.
1: Okay. Sudah kami dapat poinnya ya.
2: Mata, oh ini sehat,
1: biar
2: sendiri gitu. Cuma itu Pak.
1: Baik.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, terima kasih Pak Cik dari di Aceh. Mungkin Pak Munawaro bisa menjawab ya terkait dengan kesehatan
3: baik
1: hewan.
3: Terima kasih Pak Cik. Pak Cikdar,
1: ya.
3: Jadi kami ini di Aceh itu punya anggota dokter hewan itu kurang lebih hampir 600.
1: Oke, ada juga ya di
3: ada
1: sana
3: jagung.
1: Ya.
3: Dan semua dinas-dinas itu pasti ada dokter hewannya. Jadi Pak Cik kan tadi di Aceh Utara ya.
1: Ya
3: saya pikir boleh datang ke dinas dan kami menginstruksikan bahwa seluruh dokter hewan itu harus memberikan bantuan kepada masyarakat dalam hal pemeriksaan hewan kurban. Jadi okay, silakan Pak Cik, banyak kami dokter hewan di Aceh.
1: Yeah.
3: Jadi jangan sampai tidak ada dokter hewannya. Nanti kalau perlu ketua cabangnya PDHI Aceh saya kasih tahu. Biar langsung yeah telepon.
1: Bisa dikomunikasikan ya dengan
3: nanti
1: PDHI.
3: Nanti boleh kita kasih yeah nomor teleponnya. Karena kami di Indonesia itu punya 57 cabang. Dan anggota kami kurang lebih hampir 16.000.
1: Wah, luar biasa.
3: Dan kami
1: ya
3: selalu kalau itulah tadi seluruh dokteran pasti turun ke lapangan.
1: Oke.
3: Okay. Ya. Nah,
1: jadi dilibatkan juga ya Pak untuk bagaimana pasti pemilihan hewan kurban ya ini.
3: Dan biasanya dinas itu mengajak kami untuk kegiatan pemeriksaan hewan kurban,
1: ya,
3: yaitu sebelum disembelih dan setelah disembelih.
1: Oke.
3: Okay. Atau bahasa kedokterannya antemortum dan postmortem. Itu dokter hewan terlibat.
1: Jadi dari sebelum disembelih sampai dipotong
3: yes
1: kemudian disalurkan ke masyarakat yeah itu terlibat ya
3: dalam
1: PDHI
3: pengawasan
1: ya
3: dokter hewan.
1: Oke, okay, tapi kan banyak juga masyarakat ya dok yang masih kesulitan mengenali ciri hewan kurban yang sehat dan juga okay layak. Ini seperti apa?
3: Jadi pertama ciri-ciri hewan yang sehat mm-hmm ya, khususnya kalau saya bicara sapi atau yeah kambing ya.
1: Mm-hmm.
3: Pertama lihat aja pertama dari sisi performance secara berdirinya,
1: posturnya
3: ya kan. Dan usahakan hewan itu coba dilihat, pertama coba dilihat mulutnya. Mulutnya ada luka enggak?
1: Oke.
3: Okay. Oke, satu. Kemudian yang kedua, kalau misalnya punya termometer boleh dicek suhunya tinggi atau tidak.
1: Oh,
3: karena suhu yeah normalnya itu antara 37 sampai 38.
1: Mm.
3: Kemudian dilihat matanya. Matanya banyak keluar air mata enggak misalnya.
1: Oh, itu juga ya
3: dilihat bisa.
1: Yeah.
3: Kemudian dilihat dari sisi hidungnya. hidungnya itu cenderung kering atau tidak. Nah, kalau kering itu biasanya ada penyakitnya, mungkin sedang demam, ya kan? Kemudian makannya, dia mau makan tidak? Itu itu bagi masyarakat awam mudah untuk diketahui apakah ini hewan ini sehat atau tidak. Ya, secara setiap hewan yang sehat pasti mau makan. Ya kan? Kemudian setiap hewan yang sehat pasti tidak ada luka. Nah, penyakit mulut dan kuku itu yang diserang adalah mulutnya, Mbak. Mulutnya itu kalau bahasa Jawanya kayak gomen. Gomen itu apa? Kayak luka di bibirnya, di lidahnya.
1: Jadi secara fisik memang terlihat ya.
3: Terlihat ya. Kemudian kakinya kadang-kadang juga melepuh.
1: Oke.
3: Okay. Nah, itu penyakit mulut dan kuku.
1: Itu sudah menjadi tanda ya, dan patut curiga dengan kesehatan hewan tersebut.
3: Betul. Baik. Dan yang kedua, satu lagi penyakit yang namanya lumpy skin disease.
1: Lumpy skin disease.
3: Itu menyerang kulit. Kulitnya itu jadi kayak cacar. Titik-titik gitu.
1: Jadi ada bercak-bercaknya seperti itu ya, Dok,
3: betul.
1: Ya.
3: Betul. Okay. Itu juga sebaiknya jangan dijadikan hewan kurban.
1: Ah, jadi pintar-pintar memilih hewan kurban, bagaimana betul. Kenali secara fisik dan juga bisa komunikasi dengan PDHI juga ya.
3: Iya,
1: baik. Ke Pak Egy mungkin bagaimana Human Initiative ini menentukan daerah-daerah prioritas distribusi kurban ini agar manfaatnya tadi benar-benar dirasakan oleh masyarakat termasuk yang terpencil ya.
0: Betul. Oke, Mbak. Ketika kemudian Human Initiative menyalurkan daging kurban ini, pertama memang kita melakukan asesmen ya. Asesmen mulai dari kemudian memang secara kasat mata dulu data-data mana sih titik-titik yang kemudian secara konsumsi daging itu selama satu tahun tuh kecil per kapita gitu ya.
1: Okay.
0: Nah, itu kita survei, kemudian kita turunkan tim QC, quality control. Memang di Human Initiative itu bukan kita bekerja sama dengan teman-teman dokter, bapak-bapak dokter.
1: Kolaborasi ya dengan PDHI ya.
0: PDHI, tapi di internal kita juga kami punya tim QC, quality control, yang kemudian dia turun sebanyak dua kali. Kemudian menentukan tadi menjaga hewan yang kemudian disiapkan itu memang sudah layak secara syariat maupun kesehatan. Biasanya juga bareng teman-teman dari PDHI. Tapi kemudian juga nanti di hari H kita juga pastikan lagi tuh memang hewannya betul yang itu gitu kan ya, tidak bertukar atau tidak berganti gitu ya, kesehatannya juga tetap terjaga. Nah, yang paling utama kemudian untuk kemudian kita tentukan adalah memang tentu di sana perlu ada petani-petani ataupun peternak
1: lokal ya.
0: Lokal ya. Kemudian mereka memang secara keseharian merawat sapi gitu ya. Tapi kemudian mereka di sekitar lingkungannya memang sangat sulit untuk kemudian
1: bisa dikatakan sulit ya.
0: Sulit untuk kemudian mendapatkan daging kurban, itu biasanya yang kami prioritaskan
1: gitu. Jadi dia yang membesarkan tapi dia tidak menikmati dagingnya, betul, seperti itu.
0: Betul, betul.
1: Okay.
0: Bahkan kemudian value lainnya yang kemudian ingin dikuatkan di HI itu bahwa ibadah kurban bukan hanya sekedar ibadah kalau kata orang Islam ghairu mahdhah gitu ke Allahnya, tapi sosialnya. Karenanya ketika kemudian kita mengkolaborasikan dengan gerakan kemanusiaan, maka ibadah kurban ini harapannya dirasakan bahkan bukan hanya untuk muslim. Makanya kita juga ke pelosok-pelosok di daerah-daerah yang mungkin minoritas muslim atau di sana mayoritasnya non muslim. Tapi mereka membutuhkan. Kami meyakini bahwa daging kurban itu manfaatnya juga bisa dirasakan untuk mereka. Jadi akhirnya ibadah kurban dengan ibadah sosial ini menjadi kuat untuk kemudian bisa semangat kemanusiaannya bisa muncul di sana.
1: Oke, jadi untuk mereka yang menyalurkan hewan kurbannya melalui Human Initiative ini bisa di tracking juga ya, bagaimana untuk memastikan hewan kurbannya tersalurkan dengan baik gitu.
0: Bahkan
1: ya.
0: Kan kita memang sudah tersistem
1: dengan
0: sistem digitalisasi.
1: Ada ya digitalisasi sistem itu ya.
0: Kita punya notifikasi mulai dari hewan disiapkan, hewan disembelih, hewan didistribusikan di mana, sudah diterima oleh penerima manfaat, bahkan kemudian mendapatkan dokumentasi.
1: Jadi kita bisa pantau ya.
0: Betul.
1: Bagaimana hewan kurban kita sudah sampai mana, prosesnya sudah seperti apa, seperti itu ya.
0: Kayak history di commerce lah ya.
1: Iya. Baik, Pak Egy dan juga Pak Munawaroh, kita juga undang pendengar kembali ya. Silakan Anda yang ingin bertanya tentang hewan kurban ataupun bertanya tentang hewan kurban dan juga keamanannya seperti apa, silakan hubungi 0213523172 0213844545. Nah, Pak Egy, kita lanjutkan kembali. Ada tidak inovasi yang dilakukan oleh Human Initiative di tahun ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dalam kurban ya?
0: Oke. Okay. Memang inovasi yang kemudian terus kita kuatkan, lagi-lagi kita terus menguatkan di sistem back end kita ya, Mbak.
1: Yeah.
0: Jadi bagi kami trust masyarakat, trust donatur, trust perkurban itu sangat penting. Kita sudah berjalan 20 tahun mengelola kurban, sudah ratusan ribu pekurban, jutaan penerima manfaat, jutaan lebih penerima manfaat. Maka kita meyakini bahwa oh masyarakat trust kepada Human Initiative. Kita tidak boleh lengah dalam tanda kutip ya. Karenanya kita terus memperbaiki sistem, bahkan kita memiliki dashboard yang real time gitu ya, tentang berapa stok kita gitu, tentang sudah dipotong atau sudah stay belum nih uangnya di sana dan sebagainya. Tim kami di lapangan itu kemudian mensuplai data-data informasi ke sistem informasi kami. Nah, selain kontak sistem, kami juga menyadari bahwa untuk melakukan penyaluran kurban itu tidak sesederhana memotong daging gitu ya, dibagikan. Tapi kita juga kan menyasar penerima manfaat yang dalam tanda kutip tidak normal, Mbak. Contohnya adalah di lokasi-lokasi bencana. Mereka-mereka yang di pengungsian atau mereka-mereka yang kemudian berada di wilayah krisis kemanusiaan. Ada di konflik perang, kita juga di luar negeri ada sekitar tahun ini ada sekitar 11 negara kita menyalurkan juga keluar.
1: Oh, termasuk keluar negeri ya?
0: Afrika, Palestina, apa namanya? Jordania dan sebagainya, di konflik-konflik perang juga. Nah, kita menginovasi agar kemudian daging kurban tersebut bisa tetap bertahan. Karena kan di kondisi-kondisi seperti itu kan tidak ada kulkas. Tidak ada apa namanya tempat penyimpanan yang baik. Bahkan mereka mungkin perlu menjaga dagingnya agar bisa bertahan untuk beberapa hari, beberapa bulan, bahkan sampai tahunan. Karenanya kita menggunakan metode juga ada kurban kalengnya juga.
1: Nah, ada banyak sekali ya inovasi yang dilakukan oleh Human Initiative. Ini menarik sekali. Tapi Pak Egy dan juga Pak Munawaro, kita jeda terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan setelah informasi berikut ini. Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 3 RRI.
4: Memori kolektif bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya, meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Saidiman Suryo Hadiprojo, pejuang kemerdekaan.
5: Karena kondisi fisiknya Pak Jerman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya, karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah itu tentu bersemangat karena kita sadar yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.
4: Upaya pemerintah untuk mendukung program makan bergizi gratis disampaikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
6: Memerangi kemiskinan dan kelaparan. Karena itu, makan bergizi juga hal yang strategis. Kita selamatkan anak-anak kita, tapi dengan itu kita akan memberdayakan ekonomi pedesaan, ekonomi kecamatan, ekonomi kabupaten, ekonomi provinsi. Puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah. Sebagai contoh yang sederhana, dengan dana desa kita gulirkan 1 miliar rupiah per desa per tahun. Dengan makan bergizi desa per tahun melalui uang makan untuk tiap anak-anak itu beredarnya adalah kurang lebih 8 miliar rupiah per desa per tahun. 800% meningkat peredaran uang di daerah-daerah.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami lanjutkan kembali pendengar dialog tentang memastikan hewan kurban yang sehat dan juga sesuai syariat. Saya sekarang ke Dr. Munawaro ya. Tadi sudah disampaikan bagaimana untuk mengenali ciri hewan yang sakit, yang baik untuk disembelih. Nah sekarang bagaimana untuk memastikan hewan ketika disembelih ini tetap aman, kemudian disalurkan juga dalam kondisi yang baik.
2: Baik, jadi di dalam proses pemotongan itu harus memperhatikan juga masalah keserawan.
1: Ya.
2: Keserawan itu kesejahteraan hewan.
1: Oke.
2: Ya, jadi hewan itu harus sejahtera. Pertama, pada waktu pengangkutan hewan, yaitu itu cuma bagaimana harus sejahtera hewannya, yaitu jangan sampai satu truk harusnya kapasitas cuma 10 diisi 20. Nah, itu satu. Jadi sesuaikan kapasitasnya.
1: Ya.
2: Kemudian waktu menurunkan sapi dari truk
1: ya.
2: Itu kan ada panjatan ke bawah.
1: Ya.
2: Itu semacam tidak papan itu ya, tidak untuk boleh miring lebih dari 30 derajat.
1: Oke.
2: Jadi harus kemiringannya supaya hewan itu pada waktu turun dari truk itu tetap nyaman. Ya, oke. Kemudian itu tidak boleh ya sesek-sesekan di dalam truk itu tidak boleh.
1: Ya. Itu juga mempengaruhi ya?
2: Betul. Terus pada waktu narik hewan itu tidak boleh truknya jalan, sapinya ditarik suruh lari. Nah itu juga tidak sejahtera.
1: Okay.
2: Ya, itu poin-poin itu penting.
1: Ya.
2: Kemudian selain itu yang perlu disampaikan, pada waktu sudah masuk ke tempat penyembelihan, usahakan dibikinkan rumah untuk sebelum disembelih.
1: Ya.
2: Kemudian rumah itu harus ada air minumnya. Kemudian ikatan talinya jangan terlalu pendek. Karena kalau terlalu pendek, sapi itu merebah aja nggak bisa. Apalagi minum juga nggak bisa. Makanya talinya harus panjang.
1: Jadi dipastikan kenyamanan dari hewannya juga
2: sebelum ya? Sebelum disembelih ya. Okay. Saya belum bisa disembelih.
1: Yeah.
2: Sehingga itu penting sekali. Sehingga pada waktu hewan itu rencananya mau disembelih, itu tetap harus sejahtera. Ya. Kemudian waktu masa penyembelih, sebelum masa penyembelih, tempatkan kandang, ada makanan dan ada minum. Kemudian bila di tali, talinya paling tidak harus 1-2 meter.
1: Okay.
2: Supaya bisa merebah. Ya, kalau pendek banget kan nggak bisa merebah, Mbak. Kemudian setelah itu, yang paling penting lagi adalah pada saat persiapan mau menyembelih. Ini saya belum bicara daging ya, menyembelihnya
1: masih
2: dulu.
1: Masih proses untuk menyembelihnya dulu ya, silakan.
2: Pada waktu merubuhkan, merubuhkan sapi gede itu kan nggak gampang. Nah, itu ada caranya, yaitu dengan model tali itu,
1: ya kan.
2: Kemudian jangan sampai menarik ekornya kenceng-kenceng.
1: Nah, ini kadang keliru ya masyarakat
2: itu keliru,
1: ya.
2: Okay. Kemudian pada waktu menjatuhkan itu ada caranya supaya hewan itu tidak merasa sakit. Dijatuhkan itu pakai model tali. Kemudian saya harapkan teman-teman ini sebelum sapi ataupun panen mas sapi itu disembelih, jangan berdiri di mukanya sapi, jangan berdiri di ekornya sapi.
1: Oke.
2: Harus berdiri di sampingnya.
1: Di samping, posisinya juga harus dipastikan tidak agar aman bagi hewan dan juga bagi penyembelih juga.
2: Iya, mau penyembelihnya. Iya. Ya.
1: Okay.
2: Nah, kemudian jangan menggunakan pecut, tahu pecut ya?
1: Iya, iya. Untuk,
2: Jangan menggunakan pecut. Okay. Jadi menggiringnya itu ya harus sejahtera, jangan sampai menyakiti hewannya.
1: Iya.
2: Ya kan? Kemudian satu lagi, bila ada yang agresif, sapi yang agresif kan dari itu, itu dipisah. Jangan dicampur.
1: Oh, oke. Okay.
2: Nah, nanti urutannya ya, sapi yang agresif itu disembelihnya terakhir. Jangan duluan. Karena dia akan membahayakan sapi-sapi yang lain.
1: Itu mempengaruhi juga ya, Dok?
2: Iya, mempengaruhi.
1: Oh, luar biasa, banyak sekali aspek yang harus dipertimbangkan dalam menyembelih hewan ya.
2: Nah,
1: hewan
2: kurban. Kemudian satu lagi. Kalau menggunakan tali, jangan menggunakan tali yang menyakiti.
1: Ya,
2: ada tali
1: bahannya.
2: Ya, itu satu. Ya memang ini sapinya nggak pernah mengeluh, tetapi kita harus bisa empati dengan sapinya itu. Kemudian satu lagi yang berkaitan dengan menyembelih. Setelah menyembelih kan menggunakan pisau.
1: Betul.
2: Pisau itu benar-benar harus tajam.
1: Ya.
2: Ya, sehingga tidak boleh di istilahnya kalau bahasa Jawa di ngak-ngak-ngak.
1: Akhirnya
2: gitu.
1: Jadi menyiksa hewannya.
2: Iya, menyiksa hewannya. Harusnya sekali seret itu sudah terpotong. Nah, untuk menjadikan pisau itu tajam, itu kan perlu diasah. Usahakan mengasahnya jangan di depannya sapi. Jangan di depannya dombanya.
1: Oke.
2: Ya.
1: Jadi itu secara psikologis hewan mempengaruhi.
2: Mempengaruhi, dok? Sangat mempengaruhi.
1: Baru tahu saya juga nih, dok.
2: Iya kan?
1: Okay. Ternyata itu banyak faktor ya yang bisa mempengaruhi bagaimana hewan itu bisa lancar ya untuk disembelih ya.
2: Nah, setelah pisau tadi tajam, setelah kambing dijatuhkan, kambing itu ditekennya jangan diteken di apa namanya lehernya ya. Jadi ditekannya itu sesuai sunnah dari Rasulullah adalah yang diinjak adalah atau bagian pangkal leher dekat dengan pundak.
1: Oke.
2: Jangan ditekan di perutnya. Jangan ditekan di apa dadanya.
1: Dada.
2: Kan biasanya ditekan ini kepalanya dipegang, kemudian kaki dengkul apa dengkulnya nah nengketnya itu nekan di pangkal leher.
1: Oke.
2: Okay. Ya. Baik. Tuh, setelah itu seret sembelih kan?
1: Iya.
2: Nah, usahakan nyembelihnya itu hanya sekali. Jangan dua
1: satu
2: kali.
1: Sayatan.
2: Satu sayatan.
1: Ya. Baik.
2: Nah, perlu disebut yang disayat siapa? Yang disayat itu adalah vena jugularisnya atau vena yang paling besar.
1: Iya.
2: Kemudian kerongkongannya itu wajib terpotong.
1: Baik.
2: Jangan sampai ada kasus sapi sudah dipotong masih lari-lari dengan berdarah-darah.
1: Iya. Kita harapkan tidak ada ya di tahun ini ya.
2: Oke, sementara
1: akhirnya
2: itu.
1: Ya. Baik. Baik. Pak Munawaro dan juga Pak Egy, kita dengarkan dulu ada informasi dari reporter kami di mana menjelang Hari Raya Idul Adha harga hewan kurban di Tangerang Selatan dan juga Kabupaten Tangerang melonjak hingga 2 juta rupiah per ekor. Selengkapnya bersama dengan Saadat Udarain. Ain.
3: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila harga hewan kurban di wilayah Tangerang Selatan melonjak mendekati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hal hasil daya beli masyarakat menurun hingga 10% dibandingkan tahun sebelumnya. Lonjakan harga yang paling menonjol terjadi pada sapi yang sebelumnya sebesar 26 juta rupiah per ekor menjadi 28 juta per ekornya dengan postur ukuran yang sedang. Kepala UPT Puskeswan Kota Tangerang Selatan, Pipit Surya Yuniar, mengatakan hal serupa juga terjadi pada kambing dan domba. Namun lonjakan harga pada kambing maupun domba tidak terlalu signifikan. Menurutnya, imbas dari lonjakan harga ini membuat berkurangnya jumlah lapak dan penjual hewan kurban di wilayah Kota Tangerang Selatan dan penurunannya mencapai 10%.
4: Kalau secara apa ya, enggak, saya nggak tahu pengaruh masalah dolar atau enggak. Cuman memang tahun ini tren harga sapi lagi naik. Cuman ya kalau biasanya ini saya mah dari para peternak ya, yang biasanya dulu 26 juta sekarang 28 juta dengan postur yang sama. Tapi nggak tahu itu mau pengaruh.
5: Kambing juga sama.
4: Kalau kambing nggak terlalu sih.
5: Nggak terlalu.
3: Terpisah, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan atau DPKP Kabupaten Tangerang, Ujang Sudiartono juga memproyeksikan penurunan permintaan harga sapi. Faktornya tinggi, harga sapi menjelang Hari Raya Idul Adha yang mencapai 25 juta per ekor. Dia juga mengaku tingginya harga per ekor sapi membuat permintaan menurun jelang Hari Raya Kurban. Alhasil masyarakat akan lebih memilih kambing dan domba sebagai hewan kurban. Demikian dari Tangerang Selatan, Satu Darah NRR 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terkait dengan harga hewan kurban, mungkin Pak Egy bisa menyampaikan juga ya bagaimana harga kurban yang ditawarkan oleh Human Initiative agar masyarakat bisa menjangkau juga ya untuk pembeliannya. Silakan.
6: Oke, baik. Terima kasih Mbak. Tadi memang menarik ya.
1: Ya.
6: Informasi tentang kenaikan harga menjelang Idul Adha selalu pasti ada.
1: Ya.
6: Pasti meningkat gitu ya.
1: Ya.
6: Karenanya memang sistem mekanisme yang kemudian dilakukan oleh Human Initiative itu memang kita kemudian akhirnya bekerja sama dengan para peternak-peternak lokal dengan harga awal yang kemudian setelah dihitung dia sudah masuk profitnya cukup besar untuk mereka. Tapi untuk harga tetap flat sampai Idul Adha.
1: Okay.
6: Bahkan kalau bisa dibilang untuk tipe tipe B gitu ya ataupun tipe paling mahal deh ya misalnya tipe D itu kita nggak sampai 25 juta. Jadi sekitar 24 juta saja.
1: Wah. Di bawah dari harga pasaran justru ya?
6: Pasar, karena memang kalau ketika sudah masuk pasar itu kan rantai
1: berlapis-lapis ya.
6: Sehingga memang tidak mengherankan semakin meningkat gitu ya.
1: Alhasil menyebabkan harga naik, naik, naik. Padahal aslinya tidak sebesar itu ya.
6: Di peternak tidak sebesar itu.
1: Oke. Okay.
6: Karena memang akhirnya sistem mekanisme sebar global yang kita lakukan, kita langsung bekerja sama dengan peternak langsung lokal dengan harga yang flat, tapi kemudian secara keuntungan mereka tetap mendapatkan angka yang
1: menjanjikan
6: yang kemudian dikelola ya.
1: Oke.
6: Okay. Bahkan yang paling murah mungkin di angka 18 jutaan saja, Mbak.
1: Untuk sapi ya?
6: Untuk sapi.
1: Nah, untuk sapi ini masyarakat bisa patungan seperti itu.
6: Bisa. Oke. Okay. Jadi kan ada harganya per share ya.
1: Iya.
6: Kalau sapi kan untuk 7 orang ya.
1: Betul.
6: 7 nanti.
1: Oke. Okay.
6: 2,3 paling murah kita 1,9.
1: Wah, menarik sekali ya. Jadi masyarakat yang punya dana 1,9 dari mulai 1,9 ini sudah bisa berkurban.
6: Betul.
1: Untuk ukuran sapi ya.
6: Betul.
1: Pak Egy ya. Nah, sekarang bagaimana cara untuk menjaga transparansi ya dan juga kepercayaan masyarakat yang menitipkan kurbannya melalui Human Initiative?
6: Ya, tadi seperti yang saya sampaikan, memang kita tetap menggunakan mekanisme sistem pelaporan berkala.
1: Iya, pelaporan tadi ya.
6: Dengan notifikasi-notifikasi dari mulai kemudian hewan sudah disiapkan. Jadi ketika si pekurban itu bertransaksi, kita akan memberikan informasi tentang hewan yang sudah disiapkannya dengan spesifikasinya gitu ya. Kemudian ada informasi lokasinya di mana.
1: Yeah.
6: Kemudian sampai kemudian ada notifikasi dipotong. Sampai akhirnya kemudian didistribusikan. Di akhir itu akan ada laporan dokumentasi. Bahkan untuk mereka-mereka yang ingin mendapatkan informasi lebih dengan video langsung gitu.
1: Ketika disembelih.
6: Disembelih disebutkan nanti itu juga ada layanan seperti itu dari kami. Jadi itu ada layanan-layanan kemudian harapannya bisa menjaga trust donatur kita.
1: Yeah.
6: Dan kita berkomitmen untuk memberikan laporan itu maksimal sekali adalah 2 pekan saja pasca Idul Adha atau pasca Kalau boleh dicek mungkin dengan lembaga-lembaga yang mohon maaf misalkan baru mengelola itu waktunya bisa jadi sampai berbulan-bulan, Pak. Untuk mendapatkan langsung ininya ya apa?
1: Laporan ya.
6: Laporan. Kita juga ada sertifikatnya juga.
1: Oh, ada sertifikat ya.
6: Sertifikat pekurban juga ada kemudian resmi dari PDHI juga.
1: Oke, jadi terjamin dan juga lengkap proses dari awal bahkan sampai ke tangan penerimanya ya. Baik. Mungkin Pak Munawaroh juga ya. Tadi kan kita sudah bahas bagaimana proses penyembelihan dan juga tata caranya. Nah, sekarang kalau ketika dagingnya sudah disembelih, kemudian bagaimana Pak untuk menjamin kesehatannya?
2: Baik. Jadi sebelum disembelih, saya tadi lupa menyampaikan. Pada waktu menyembelih itu harus pakai tabir. Tabir yang menutupi hewan yang sedang disembelih agar tidak dilihat oleh hewan-hewan yang belum disembelih.
1: Iya.
2: Ya, itu ya. Nah, kemudian yang kedua gunakan pisau tadi kan.
1: Betul.
2: Kemudian setelah itu yaitu adalah bagaimana memisahkan antara kulit, tulang dan daging ya. Nah, ini yang paling penting bagi teman-teman sekalian, jangan menggunakan alas ya. Apa harus menggunakan alas dagingnya itu.
1: Yeah.
2: Kemudian antara jeroan dan daging harus dipisah. Tidak boleh dicampur ya kan. Kemudian pastikan dicek mengenai daging-daging itu sehat atau tidak. Yang paling salah satu penting itu adalah melihat hati. Hati sapi di Indonesia itu rata-rata pasti ada cacingnya.
1: Ya.
2: Ya, namanya fasciola hepatica.
1: Okay.
2: Ya, itu wajib dipisahkan. Ya, dipisahkan bila perlu ya, jangan dikonsumsi.
1: Betul.
2: Ya, kalau ada dagingnya. Kemudian daging-daging itu jangan sampai tersentuh tanah.
1: Ya.
2: Kotor.
1: Karena akan terkontaminasi juga ya.
2: Iya, kontaminasi. Karena ini sangat berbahaya sekali kalau sampai itu terkontaminasi dari tanah.
1: Ya.
2: Ya, kemudian untuk memastikan hewan itu daging itu sehat atau tidak, itu juga bisa dilihat dari kualitas dagingnya, warnanya.
1: Warna dagingnya. Bisa.
2: Ya, warna dagingnya itu wajib. Kemudian waktu mencacah tadi jangan dicampur antara jeroan sama daging.
1: Nah, itu juga mungkin masyarakat belum paham ya. Asal campur saja kalau misalnya.
2: Kalau dicampur kenapa? Karena jeroan ini relatif lebih cepat rusak daripada daging.
1: Baik.
2: Ya, jadi tolong dipisah. Ya, jangan dicampur.
1: Ya. Pak Munawaroh, kita jeda sebentar dulu ya. Ada informasi dari rekan saya di ruang gatekeeper. Kita akan jeda sebentar pendengar setelah informasi berikut ini.
0: Kilas Berita.
7: Pem- Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya memperketat pengawasan lalu lintas hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kepala Bidang Peternakan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Provinsi Papua Barat Daya, Dr. Hewan Firdiana Krisnaningsih mengatakan, sistem pengawasan kini dilakukan secara digital melalui aplikasi khusus yang wajib digunakan oleh pengguna jasa, baik pihak yang memasukkan maupun mengeluarkan hewan kurban. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
8: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, sebelum kita lanjutkan, saya juga akan sapa rekan saya di ruang gatekeeper ya, ada Siva Fauzia yang akan menyampaikan beberapa tanggapan pendengar yang sudah masuk melalui WhatsApp kami di 081399399888. Ya, Siva, silakan.
9: Ya, Safira, Pak Munawaro dan Pak Egi, dialog siang ini juga mendapat tanggapan dari pendengar setia Pro 3 RRI yang mengirimkannya di WhatsApp Pro 3 di nomor 081399399888. Ada juga yang mengirimkannya di kolom live chat YouTube RRI Pro 3. Ada Mbak Angela yang menyampaikan, selamat siang Safira dan para narasumber. Saya mau tanya, untuk hewan kurban apakah ada batas umur minimalnya dan hewan seperti apa yang tidak diperbolehkan untuk kurban? Terima kasih. Kemudian ada Mbak Zara yang mengirimkan pesannya di WhatsApp Pro 3 RRI, ini bertanya seperti apa warna dan tekstur daging sapi yang baik untuk dikonsumsi, dan bagaimana cara mengolah daging baik sapi maupun kambing agar tidak terlalu berbau. Demikian Safira.
1: Ya, terima kasih Siva. Mungkin ini bisa dijawab oleh Pak Munawaro ya. Tapi singkat saja Pak, karena keterbatasan waktu juga kita ini Pak. Silakan.
2: Jadi kalau syariatnya, itu kan Pak Egi tahu ya, yang boleh jadi korban itu umurnya 2 tahun, ya kan, dan sudah ada pergantian gigi.
1: Ya.
2: Nah itu syarat ya sebagai syariahnya yang harus dipilih hewan kurbannya. Mm-hmm. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan daging tadi.
1: Ya.
2: Daging seperti apa? Ya, bila daging itu sehat, itu menunjukkan adalah warna merah cerah, bukan layu, bukan kayak abu-abu.
1: Ya.
2: Nah, warna cerah.
1: Pucat ya.
2: Pucat itu enggak. Mm-hmm. Dan sebaiknya kalau mau disimpan, daging itu kan akan bolak-balik, misalnya kita punya 5 kilo. Hmm. Sebaiknya dibagi kecil-kecil, baru dimasukkan freezer.
1: Ya.
2: Karena lebih baik satu kali di-towing, towing itu diencerin,
1: ya,
2: langsung dimasak. Hmm. Jangan diencerin, di freezer lagi. Jangan di freezer.
1: Jadi ketika mengolahnya juga perlu perhatian khusus juga ya?
2: Betul, betul.
1: Okay. Ya,
2: itu. Kemudian supaya tidak bau, nah ada berbagai macam cara sih, supaya tidak bau sapi, tidak bau kambing. Tapi cenderung itu juga masing-masing punya cara.
1: Caranya masing-masing ya. Punya dapur masing-masing, caranya juga masing-masing. Betul, ya Pak Munawaro. Baik. Ya. Ke Pak Egi mungkin bagaimana Human Initiative ini menjaga agar semangat berbagi Idul Adha ini tidak hanya hadir setahun sekali, tapi jadi gerakan sosial yang berkelanjutan. Sekalian ajakannya juga ya untuk berkurban di tahun ini, silakan.
6: Ya memang ibadah kurban datang satu tahun sekali.
1: Ya.
6: Tapi Human Initiative juga menyediakan ataupun memfasilitasi bagi para donatur kita, para dermawan kita, ada namanya program tabungan kurban.
1: Yeah.
6: Jadi memang kita menyediakan bagi mereka-mereka yang berniat untuk kurban di tahun selanjutnya, mereka bergabung dengan program tabungan kurban kita, yang kemudian nanti kita akan memberikan dalam tanda kutip reminder, memberikan motivasi lagi, mengirimkan
1: ajakan ya akhirnya ya.
6: Ajakan atau bahkan kemudian kita kirimkan informasi dari anak-anak nunjau di sana kan lagi kurbannya. Memang semangat itu harus tetap dijaga ya, meskipun hanya di bulan Zulhijjah, tapi kemudian setiap bulan kita terus menguatkan para donatur kita, para pekurban kita untuk terus semangat beribadah kurban, karena ibadah kurban bukan hanya menyembeli hewan, tapi dia adalah momen kita untuk menguji kesabaran dan pengorbanan gitu.
1: Itu ya. Tadi ya. Baik, ada banyak sekali pelajaran yang bisa diambil dari Idul Adha ini ya. Betul, baik. Sebenarnya. Mungkin Pak Munawaro apa pesannya kepada masyarakat sehingga apa ya, dari proses awal sampai akhir, ini tidak hanya hewan yang sehat tapi masyarakatnya juga yang mengonsumsi tetap sehat.
2: Betul.
1: Ya.
2: Jadi pertama bahwa kewajiban kita sebagai umat muslim yang mempunyai kemampuan kan wajib melakukan korban. Kemudian korban juga harus bisa dilakukan hanya dengan menggunakan sapi, domba, kambing, kerbau. Ya, dengan ayam tidak bisa.
1: Yeah.
2: Ya, kemudian proses penyembelihannya supaya nanti semuanya baik, yaitu harus memperhatikan kesejahteraan hewan. Tadi kan sudah saya katakan.
9: Yeah.
2: Kemudian setelah pengolahan dagingnya juga sudah saya katakan bagaimana supaya tidak mengandung penyakit.
9: Mm-hmm.
2: Ya, usahakan sebersih mungkin dan gunakan ya suatu alas setiap kali memotong, itu gunakan alas dan jangan sampai dagingnya tersentuh tanah.
9: Mm-hmm.
2: Ya kan? Kemudian pastikan daging-daging yang mengandung penyakit seperti hati,
9: mm-hmm,
2: itu ada cacingnya, tolong dipisahkan. Kalau bisa jangan dikonsumsi,
9: yeah,
2: ya kan? Kemudian untuk itu, kemudian kalau bisa penempatannya itu jangan dicampur antara daging sama jeroan,
9: yeah,
2: ya supaya ini tidak mengandung penyakit.
9: Mm-hmm.
2: Jadi harapannya kemudian masaknya silahkan dimasak, cuma kalau mau di towing sekali towing jangan sampai dituang untuk di towing kemudian simpan lagi towing,
9: yeah,
2: ya. Jadi potong kecil-kecil masukin ke freezer.
9: Okay.
2: Biasanya kan bisa dapat 2 kilo
9: ada
2: atau 3 kilo
9: ya,
2: gitu kan?
9: Ya.
2: Mengenai menghilangkan bau tadi saya, yeah, katakan silahkan.
9: Baik.
2: Punya pengalaman masing-masing.
9: Baik, terima kasih banyak Pak Egi dan juga Pak Munawar atas perbincangannya siang ini. Di mana Idul Adha ini pendengar bukan hanya tentang berkurban tapi juga tentang menghadirkan kepedulian ya, kesehatan dan juga manfaat yang dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Nah, melalui semangat sebar kurban serta perhatian terhadap kesehatan hewan, kita juga berharap pelaksanaan kurban tahun ini tidak hanya sah secara syariat tapi juga bisa membawa keberkahan, kebahagiaan dan juga nilai kemanusiaan bagi sesama. Terima kasih, selamat siang.
6: Terima kasih.
9: Pada kita akan jelang Warta Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Sektor kerugian gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malincah lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
2: Informasi seputar dunia olahraga. Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
3: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
4: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
2: menjadi dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Manchester City siap sabat 3 poin penuh atas Bournemouth. Piala Dunia 2026 menandai kembalinya Austria ke Piala Dunia. Nikah Dek Dinda Amartya Pratiwi lolos ke babak utama Bulu Tangkis Malaysia Master 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 19 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pecinta olahraga, kami awali dinamika olahraga sore dari olahraga sepak bola. Manchester City incar 3 poin di kandang Bournemouth. Peluang tempel ketat Arsenal masih terbuka. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Laga hidup mati akan tersaji di Vitality Stadium dini hari nanti ketika Bournemouth menjamu Manchester City. Bagi pasukan Pep Guardiola, 3 poin adalah kewajiban. Hasil imbang atau kekalahan akan langsung mengunci gelar juara Premier League untuk Arsenal. Arsenal lebih dulu menang atas Burnley yang saat ini unggul 5 poin dan membuat tekanan luar biasa bagi City. Mereka wajib menang untuk menjaga asa juara hingga pekan terakhir. Pelatih Man City, Josep Guardiola, menegaskan timnya tetap ingin bertahan dalam perburuan gelar.
2: Kami tahu jika Arsenal menang dan kami tidak, kami akan mengucapkan selamat kepada Arsenal. Kami ingin bertanding melawan Crystal Palace di tandang dan Aston Villa yang tidak mudah. Manchester United juga luar biasa. Namun kami sangat ingin tiba bersama di Etihad untuk memperpanjang 4 atau 5 hari ini. Harapan bahwa mungkin kita bisa memenangkan Liga Inggris lagi. Itulah yang kita inginkan dan kita pelajari. Saya tahu tugas besok akan sangat sulit.
3: That is what we learn, but I know the task is tomorrow will be so difficult.
1: City tidak ingin menggantungkan nasib pada hasil tim lain. Mereka ingin membawa harapan itu hingga pertandingan terakhir di Etihad. Namun ambisi City tidak akan mudah. Bournemouth datang dengan tren performa yang luar biasa. Skuad asuhan Andoni Iraola tengah mengincar tiket kompetisi Eropa. Yang mengakui timnya telah banyak berubah dan mengalami kemajuan pesat musim ini. Bermain di kandang Bournemouth siap menjadi mimpi buruk bagi sang rival.
4: Would be lovely for me.
2: Itu akan sangat menyenangkan. Bagi saya, ini akan menjadi cara terbaik untuk mengakhiri 3 musim yang luar biasa ini. Karena saya pikir tim telah mengalami kemajuan, terutama tahun ini. Ini benar-benar menantang bagi saya sebagai pelatih, karena kami telah banyak mengubah tim.
1: Pertandingan ini diprediksi berjalan sangat ketat sejak menit pertama. Kedua tim memiliki motivasi besar, City mengejar mimpi juara, Bournemouth mengamankan tiket Eropa. Target mereka bertolak belakang namun sama-sama sangat krusial. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Project RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari sepak bola Inggris. Xabi Alonso telah dipastikan menjadi manajer baru Chelsea. Penunjukan pelatih asal Spanyol itu dikonfirmasi pada hari Minggu kemarin. Mantan pelatih Bayer Leverkusen dan Real Madrid itu akan mulai menjabat pada awal Juli menjelang musim 2026-2027. Ini membawa antusiasme ke dalam tim Chelsea seperti yang disampaikan kepala pelatih interim Chelsea, Callum McFarlane, dalam jumpa pers pra-pertandingan menghadapi Tottenham Hotspur malam tadi waktu Indonesia Barat. McFarlane menyampaikan Alonso merupakan pelatih hebat dengan rekam jejak yang luar biasa.
1: Yeah, really exciting news. Great coach.
2: Berita yang sangat menggembirakan, pelatih hebat dengan rekam jejak yang luar biasa. Kami semua sangat menantikan untuk bekerja sama dengan Xabi. Hal ini tidak mengejutkan saya. Chelsea adalah klub besar. Saya rasa kami memiliki para pemain yang menjanjikan. Beberapa di antaranya adalah pemain terbaik di dunia yang telah menunjukkan kualitas yang kami miliki. Meski musim ini cukup mengecewakan. Top players and top managers.
0: Saat Alonso mengambil alih kendali di Bayer Leverkusen pada 2022, ia membawa klub tersebut meraih gelar Bundesliga pertama mereka sepanjang sejarah. Alonso juga merupakan seorang pemenang berulang kali sebagai pemain. Ia pernah mengangkat trofi Piala Dunia dan dua kejuaraan Eropa bersama Spanyol. Lalu dua Liga Champions dan empat gelar Liga selama masa baktinya di Liverpool, Real Madrid, dan Bayern Munich.

0: informasi serba-serbi Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 akan menandai kembalinya Austria yang telah lama dinantikan. Negara ini terakhir kali tampil di panggung dunia pada tahun 1998 atau 28 tahun yang lalu. Tim peraih medali perunggu tahun 1954 itu memastikan posisi teratas di grup kualifikasi mereka berkat hasil imbang 1-1. Di kandang melawan Bosnia dan Herzegovina pada 18 November 2025 lalu. Dan kini mereka bertekad untuk mengejar ketertinggalan di Amerika Utara. Pelatih Ralf Rangnick berambisi membawa tim nasional Austria melangkah jauh di Piala Dunia 2026. Rangnick mengatakan, Austria harus memperoleh hasil yang lebih baik dari pergelaran Euro 2024 setelah kandas di babak 16 besar.
1: Kollegen, die jetzt entweder schon nominiert haben oder noch nominiert.
2: Namun pada akhirnya kami memutuskan apa yang sudah kami ketahui berdasarkan pelatihan dan pengalaman dari ajang nasional sebelumnya. Namun tentu saja kami juga berfokus pada apa yang dibutuhkan untuk turnamen semacam ini. Yang seperti saya katakan, semoga berlangsung lebih lama untuk kami dan yang terpenting turnamen ini juga berlangsung lebih lama daripada saat kami berlaga di Euro. Dan itulah tujuan yang jelas. Kami ingin melaju sejauh mungkin dan jika Anda mempertimbangkan bahwa kami akan bermain selama 4 hari penuh dengan semua biaya perjalanan, perbedaan waktu, dan sebagainya, maka penting juga bagi kami untuk memiliki sebanyak mungkin pemain yang dapat tetap sehat dan bermain sepanjang turnamen.
0: Sejumlah nama pemain yang akan memperkuat tim nasional Austria diantaranya penjaga gawang Patrick Pence, Alexander Schellacher, dan Florian Wichel. Pemain bertahan David Affengruber, David Alaba dan Kevin Danso, pemain gelandang Christoph Baumgartner. Lalu juga ada Karni Cukwemeka dan Konrad Leimer. Sementara untuk penyerang ada Marco Amautovic, Michael Gregoric dan Sasa Kalasic.

0: Pendengar RRI, Amerika Serikat akan berlaga di Piala Dunia ke-12-nya sekaligus menjadi tuan rumah bersama Kanada dan Meksiko setelah sebelumnya menjadi tuan rumah ajang bergengsi ini pada tahun 1994. Kini di bawah asuhan pelatih Mauricio Pochettino, tim negara paman Sam itu bertekad untuk memperbaiki penampilan mereka di Piala Dunia 2022. Bagaimana ketangguhan Amerika saat ini? Berikut ulasannya bersama Bedah Tim RRI.
1: Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI kembali hadir bersama Indra Frigiantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim Piala Dunia 2026, yaitu Amerika Serikat. Ya, Piala Dunia 2026 sangat spesial buat Amerika Serikat karena mereka akan jadi tuan rumah pusat perhatian dunia sepak bola bersama Kanada dan juga Meksiko.
2: Meksiko.
1: Iya, bahasanya sebenarnya Meksiko.
2: Selain itu di bawah pelatih baru.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke olahraga basket. Victor Wembanyama mengalahkan Shai Gilgeous-Alexander dengan mencetak 41 poin dan 24 rebound, memimpin San Antonio Spurs meraih kemenangan 122-115 melalui dua kali perpanjangan waktu di game 1 final wilayah barat NBA. Wembanyama memaksa perpanjangan waktu kedua dengan tembakan 3 angka, lalu mencetak 9 dari 14 poin Spurs di perpanjangan waktu kedua, memberikan kekalahan pertama bagi juara bertahan Oklahoma City Thunder di babak playoff ini. Gilgeous-Alexander yang menerima trofi MVP kedua berturut-turut sebelum pertandingan, mencetak 24 poin dan memimpin upaya Thunder bangkit dari defisit 10 poin di kuarter keempat. Thunder akan berusaha bangkit di game 2 di kandang pada Rabu waktu setempat sebelum seri berpindah ke San Antonio untuk game 3 dan 4 pada Jumat dan Sabtu mendatang. Pemenang seri ini akan menghadapi New York Knicks atau Cleveland Cavaliers di final NBA. Informasi dari MotoGP. Kondisi pembalap Red Bull KTM Maverick Vinale yang baru pulih dari cedera bahu saat ini kian membaik. Sebelumnya Vinale mengalami masalah pada bahu kirinya setelah terjatuh pada MotoGP Jerman musim 2025. Akibat cedera yang dideritanya ini, pembalap berjuluk Top Gun ini sempat melewatkan beberapa seri pada musim 2026 karena harus menjalani prosedur operasi pengangkatan sekrup. Pembalap asal Spanyol itu telah menjalani 4 hari di lintasan. Meski demikian, Vinale mengaku sedikit mengalami trauma berkendara, tapi merasa bahwa prosesnya masih aman-aman saja hingga saat ini. Di GP Catalunya, Vinale harus puas finish di urutan ke-11 dengan selisih waktu 10,147 detik dari sang pemenang, yakni pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Fabio Di Giannantonio, yang finish dengan catatan waktu 20 menit 6,0203 detik. Saat ini Vinale juga tengah menjalani masa uji coba pengembangan bersama Red Bull KTM di sirkuit Catalunya.
1: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Kita ikuti Info Arena.

0: pecinta sepak bola tanah air. Keberadaan kompetisi Elite Pro Academy EPA Championship usia di bawah 19 menjadi langkah penting pembinaan usia muda sepak bola Indonesia. Kompetisi itu diproyeksikan menjadi pemasok pemain menuju level profesional. Hal ini disampaikan Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra. Menurut Asep, EPA Championship diharapkan melahirkan lebih banyak talenta muda berkualitas pada masa mendatang.
1: Jangan lupa, klub Super League, klub Championship, di klub Asensi juga mereka menjalani aspek sportif. Dan salah satunya di dulu adalah ini. Ada youth development programnya, ada timnya. Jadi memang kita coba mencari permola bentuk terbaik, sehingga tujuannya kompetisi usia muda selain memang menjadi wadah dari tim-tim yang Championship atau juga

0: League bermain, tapi juga menjadi feeder juga untuk para bakat-bakat muda. Mereka tertempat di kompetisi yang semuda. Kalau memang ada berlian-berlian baru, mereka segera bisa dinaikkan ke senior.
1: Pada final EPA Championship U19 resmi berakhir pada Sabtu lalu, tim Sumsel United U19 menjadi juara dengan mengalahkan Persiku Kudus U19 3-2. Laga berlangsung di lapangan Akademi Garuda Yaksa Bekasi pada Sabtu lalu.

Informasi selanjutnya datang dari bulu tangkis. Tunggal putri Indonesia Nika Dek Dinda Amartya Pratiwi lolos babak utama bulu tangkis Malaysia Master 2026. Pratiwi mengalahkan Lo Sin dengan skor 19-21, 21-7 dan 21-11 di Stadion Axiata Arena Kuala Lumpur siang tadi. Pebulu tangkis Indonesia berusia 19 tahun tersebut memenangkan pertandingan kualifikasi selama 52 menit. Setelah kehilangan game pembuka, Pratiwi mendominasi dua game berikutnya melalui perolehan poin berturut-turut sepanjang pertandingan tersebut. Pratiwi selanjutnya menghadapi pebulu tangkis Thailand Ratchanok Intanon pada babak 32 besar. Pertandingan babak utama Malaysia Master 2026 dijadwalkan berlangsung di Kuala Lumpur besok. Pratiwi menargetkan peningkatan peringkat dunia melalui penampilan maksimal selama mengikuti Malaysia Master 2026 pekan ini.

0: Informasi lainnya. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengapresiasi Sela Dwi Radayana, atlet tenis meja disabilitas yang menjadi sumber inspirasi banyak atlet disabilitas. Apresiasi tersebut disampaikan Menpora Erick melalui postingan Instagram pribadinya. Sela menyampaikan terkait olahraga tenis meja disabilitas, inilah dirinya dapat berkembang sebaik sekarang.
1: Awalnya itu saya cuma hobi ya, ikut teman saya sendiri yang disabilitas. Tapi saya nggak ngerasa minder karena mungkin masih kecil kali ya. Jadi kayak teman-teman yang lain pun nggak ada yang ngerasa kayak saya tuh berbeda daripada mereka gitu. Sampai di satu momen itu saya dipanggil klub ke Jakarta karena saya kidal mungkin ya. Jadi kayak jarang ada olahraga tenis meja perempuan yang kidal. Jadi banyak klub yang mau. Saya ketemu sama tempat untuk kayak kita orang disabilitas itu. Dan di situ saya mulai kenal yang namanya olahraga disabilitas NPC itu sih. Sudah jalannya Tuhan ya. Jadi ya pastinya berkat doa orang tua, keluarga, suami, anak-anak, saya bisa dapat pekerjaan dan lain-lain itu ya berkat olahraga ini sih. Tahun 2011 pertama kali saya ikut dan alhamdulillah dari situ saya udah langsung dapat 3 medali emas, 2 perak, 1 perunggu.
0: Menpora Erick menyampaikan rasa terima kasihnya atas dedikasi dan medali yang telah diraih demi merah putih. Sela Dwi Radayana kini menjabat sebagai PNS di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Semoga kisah dan semangat juang Sela dapat selalu menginspirasi generasi muda untuk terus mengharumkan nama Indonesia.

Dengan disampaikannya informasi tadi, maka berakhir pula dinamika olahraga sore ini. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, selamat sore dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: berikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional, tentu sesuai dengan
3: demikian Dinamika Olahraga Sore bersama Pro 3.

0: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
1: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
0: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
1: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
0: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
2: Solid!
0: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
1: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
0: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
1: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
0: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
3: Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Siapkan pasang telinga, dengarkan komentator idola.
5: Bagaimana Indonesia di mata warga negara asing? Lani Wilson, warga negara asing asal Australia.
6: Kalau budaya Indonesia tuh keren banget. Aku udah keliling Indonesia juga, dan di semua tempat, setiap budaya yang beda-beda tuh semuanya keren banget. Sampai aku belajar ada tarian, ada bambu gila, ada masakan yang beda-beda tuh luar biasa. Dan aku bangga banget bisa bilang Indonesia tuh bangga dengan budayanya sendiri.
5: Andrew Trick, warga negara asing asal Inggris.
7: Saya pikir Indonesia punya satu hal yang luar biasa bagus dan contoh yang sangat baik untuk negara lain, yaitu keanekaragaman. Dan saya kira nilai Bhinneka Tunggal Ika sangat bagus. Saya paling kagum pada itu, dan saya merasa sedikit sedih karena merasa itu agak dilupakan pada tahun-tahun terakhir ini.
5: Ogawa Tadashi, warga negara asing asal Jepang.
8: Saya sangat tertarik bahasa. Indonesia ada bahasa Indonesia, bahasa daerah seperti bahasa Sunda atau bahasa Jawa. Dan sekarang saya kira bahasa Indonesianya menjadi lebih kuat.
5: Apa harapan mereka untuk Indonesia?
7: Harapan saya bisa mempertahankan Bhinneka Tunggal Ika sebagai prinsip dasar yang sangat bagus dari negara ini, supaya Indonesia bisa betul-betul mencapai potensinya yang luar biasa.
6: Semoga musisi Indonesia selalu maju dan semakin terkenal internasional juga, dan budayanya tetap maju semua.
8: Jadi melalui pertukaran kebudayaan, kita bisa membina hubungan lebih kuat di masa depan.

0: Indonesia menyapa sore.
1: Timnas Prancis kembali menjadi sorotan jelang tampil pada Piala Dunia FIFA 2026. Les Bleus akan menjalani partisipasi ke-17 sepanjang sejarah turnamen sepak bola terbesar dunia tersebut. FC Barcelona resmi memperpanjang kontrak pelatih Hansi Flick hingga 2028. Kesepakatan tersebut juga mencakup opsi tambahan satu musim bersama juara La Liga musim ini. PBVSI memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan Timnas Voli Putra Indonesia. Pemusatan latihan digelar untuk persiapan skuad Garuda menghadapi dua turnamen internasional sepanjang tahun 2026. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa sore.
1: Bersama saya Hanna Pratiwi yang akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga untuk Anda pendengar yang nantinya akan bergabung dalam topik yang kami hadirkan. Lalu juga menyampaikan informasi peristiwa di daerah Anda seperti apa? Anda dapat menyampaikan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888.

0: Kami akan menghadirkan topik terkait Elite Pro Academy dan pembinaan pemain usia muda di Indonesia. Elite Pro Academy, EPA, adalah sistem kompetisi sepak bola kelompok umur U16, U18, dan U20. Dikelola oleh I-League, sebelumnya PT LIB, di bawah naungan PSSI. Ini berfungsi sebagai wadah resmi bagi klub-klub peserta Liga Super untuk membina pemain muda secara berjenjang dan menjadi jalur utama pencarian bakat timnas Indonesia. Lantas seperti apa terkait Elite Pro Academy dan juga pembinaan pemain usia muda di Indonesia saat ini? Kami akan perbincangkan bersama pengamat sepak bola, Buyung Ismu. Bung Buyung, selamat sore, salam olahraga.
1: Selamat sore, salam olahraga.
0: Bung Buyung, bagaimana ini keberadaan kompetisi Elite Pro Academy? Usia di bawah 19, ini dapat menjadi langkah penting pembinaan usia muda sepak bola Indonesia.
1: Ya. Ya, menurut saya sih bagus ya adanya Elite Pro. Jadi anak-anak tuh harus memang kan tolak ukurnya adalah kompetisi sebenarnya. Kalau latihan-latihan saja tidak terukur, mereka tidak kelihatan sampai di mana kemajuan daripada pemain itu sendiri. Itu dia yang ini yang bisa saya sampaikan.
0: Baik.
1: Selain daripada ini ya, basic-basicnya ya, basic misalnya latihan kan kita kan memang kalau saya lihat dari pertandingan-pertandingan di usia di bawah 19 tahun atau ya, kita tuh selalu kalah dengan apa masalah strength ya, kekuatan, kecepatan kita kalah secara fisik lah, fisik dalam arti kata speed, strength dan endurance kita jauh dari negara lain. Kita nggak usah jauh-jauh, kalau ukurnya adalah Vietnam saja, Vietnam dengan Thailand saja kita masih jauh di sana. Tapi dengan adanya Elite Pro mereka bisa bermain dengan ini, tapi harus ada dasar-dasar pada yang di pembinaan dari bawahnya. Masalah yang saya selalu menyoroti adalah kita kalahnya tentang fisik, itu saja. Nah, semoga Elite Pro hanya untuk pertandingan, mereka bisa bertanding, bisa bermain, tapi levelnya untuk kekuatan, kecepatan, dan endurance itu harus ditambahlah dari yang bawah-bawah ini. Supaya mereka, kita bisa bersaing dengan negara-negara, ya walaupun ASEAN ya, seperti Vietnam dan Thailand ya. Itu.
0: Baik. Nah, Bung Buyung, maka pelatihannya ini di EPA harus seperti apa? Supaya memang endurance kita tidak kalah dengan Thailand dan juga Vietnam.
1: Ya, itu harus, kita harus ekstra ya. Nah, saya lihat-lihat kan sekarang kan memang kita kalah di situ, harus lebih terfokus. Kita secara teknik, kita tidak kalah. Secara teknis kita tidak kalah, tapi secara fisikal kita kalah. Itu yang kita lihat aja pada pertandingan-pertandingan, misalnya yang saya tonton ya, dari yang kemarin usia 17, usia 19, dan juga kita, apalagi sampai dengan Piala Dunia itu kan, itu kita kalah dari ini kan. Nah, dengan masalah fisik ya, di samping dengan misalnya pas televisi bermain, mungkin mereka sering bermain, kita mereka sering panik dalam penguasaan bola, terus tidak punya, belum punya ibaratnya improv di dalam bermain seperti apa ya, melihat lawan misalnya terakhir kita kalah dengan Malaysia begitu gampangnya membaca permainan kita. Dengan ada Elite Pro mungkin mereka lebih banyak untuk ini yang bertanding ya, menjadi banyak pengalaman lah mereka di dalam bertanding itu, nanti menghadapi tim-tim yang mungkin dikatakanlah kalau mereka bertahan strateginya seperti apa, menyerang seperti apa. Jadi pemain itu bisa membaca itu. Cuman itulah saya selalu menekankan untuk kita yang kalah tuh di masalah fisikal ya, bukan teknikal itu.
0: Baik. Nah, ini juga final EPA Championship U19 sudah resmi berakhir, Bung Buyung, Sabtu lalu. Tim Sumsel United ini menjadi juara. Betul. Dengan mengalahkan Persiku Kudus. Langkah berikutnya yang perlu dijalankan oleh para pemain, seperti apa ini nanti, Bung Buyung? Selain memang harus peningkatan fisik tadi ya, Bung Buyung ya?
1: Iya. Nah, secara psikologis, ya kan sekarang kan misalnya, jangan larut dengan kemenangan yang itu. Dengan yang EPA ini, kadang-kadang kan pemain kita tuh terlalu pengen dengan kemenangan. Padahal perjalanan mereka masih jauh. jangan sampai kan banyak pemain-pemain kita seperti misalnya yang pemain-pemain yang kemarin ya misalnya seperti rombongan Evan Dimas itu kan sekarang kan hilang semua pemain itu, begitu usia muda saja udah hilang itu. Jangan ibaratnya puas dengan apa yang mereka hasilkan pada saat usia muda, tetapi yang paling penting adalah carilah, berusahalah untuk menjaga kondisi Anda, menjaga daripada sentuhan bermainnya, menjaga kondisi fisiknya. Kadang kan kebanyakan pemain-pemain kita yang sekarang ini, mohon maaf, apalagi di dunia sepak bola ini sekarang kan boleh dikatakan bisa menghasilkan income yang besar ya dibandingkan dulu ya. Pemain lokal itu kan mahal, apalagi kayak ini. Nah, sekarang dengan persaingan-persaingan dengan pemain-pemain asing di liga, baik Liga 2 maupun Liga 1 di Indonesia, itu kan semakin berat. Nah, jadi kalau adik-adikku misalnya di EPA ini yang sudah juara, sudah mengenyam dengan itu, ya, merasa puas, nanti akan sampai di situ stagnan dia, pasif kan jadinya. Lebih baik menurut saya, ini saran saya, adik-adik saya yang mungkin bermain di EPA itu, baik yang juara maupun yang mungkin belum mendapatkan juara, ya terus berlatih lebih giat lagi. Apalagi ya, pemain-pemain kan misalnya contoh pemain yang bagus itu kan selalu menjadi perhatian dan menjadi tuntutan. Satu, perhatian itu kan perhatian daripada supporter, perhatian media, perhatian lawan, perhatian pelatih. Tentu kan bagaimana dia akan direndam. Kalau dia nggak berlatih, tidak mempunyai senjata yang banyak, nah dia nanti akan cepat ibaratnya hilang. Kalau bisa kan pemain-pemain muda ini, mereka bisa bermain misalnya dari usia 19 ini, ya, bisa dia bermain sampai 15 tahun, tetap stabil gitu. Makanya kan saran saya atau pesan saya ya ke adik-adik saya yang mungkin baru bermain dengan sepak bola ini, tetaplah berlatih dengan giat, jangan puas dengan keadaan yang sekarang gitu. Harus lebih meningkat lagi. Latihan itu kan adalah kebutuhan, buatlah sebuah kebutuhan latihan itu. Karena pasti semua juga pengen, banyak pemain kita pengen main di luar negeri kalau bisa kan, lebih mahal bayarannya, gengsinya lebih bagus. Ah, misalnya mereka, karena kebanyakan pemain kita kan yang main di luar negeri, saya rasa di kontrak di luar negeri, tapi saya nggak pernah lihat di beberapa pertandingan, berarti kan kalah saing. Jangan kalah bersaing, untuk itu, biarlah berlatih, tambah sendiri, jangan nunggu pelatih, harus punya tampil beda lah, itu. Itu pesan saya ke pemain-pemain yang masih muda ini ya, kayak Eva atau apa. Terutama saya juga kan kebetulan kemarin ngelihat juga yang di Eva U19 Sumsel kemarin juara. Saya juga senang karena itu ini yang adik-adik saya juga tuh yang pelatih kan, kawan-kawan saya juga ya. Itu yang saya pesankan daripada pemain-pemainnya itu ya, jangan puas dengan keadaan sekarang, nikmatin aja paling seminggu aja lah juara itu, habis itu cari juara lain lagi
0: ya. Baik, nah Bung Buyung, tapi ini kan musim keempat EPA, kalau dibandingkan dengan di tahun-tahun sebelumnya, apakah ada perubahan atau mungkin lebih banyak atlet unggulan ini yang lahir, Bung Buyung?
1: Ya menurut saya kan makin lama itu kan makin baik sebenarnya di sepak bola kita ini, di EPA ini kan saya lihat kan lebih marak. Kalau dulu kan awal-awalnya hanya untuk di Liga 1 saja yang ada EPA. Sekarang kan ada di Liga 2 EPA-nya juga kan. Berarti kan lebih baik pertandingannya. Nah, yang saya harapkan pertandingan yang muda ini kalau bisa lebih banyak lagi. Jadi lebih banyak daripada klubnya, lebih banyak mereka bermain, lebih banyak jam bermain mereka kan akan membentuk mereka sendiri dari segi pengalaman, segi jam terbang lah istilah orang itu kan ya, seperti itu. Dan juga ya itu yang saya katakan tadi, banyak bermain itu kan banyak pengalamannya, tapi banyak juga harus menjaga kondisinya supaya dia tetap bugar, jangan gampang cedera. Karena kan gampang cedera itu kan karena mereka terlena, tidak mengisi daripada ininya, yaitu
0: Jangan larut kemenangan juga begitu ya. Satu minggu saja cukup lah ya, Bung Buyung ya, untuk selebrasi kemenangan ya.
1: Iya, sudah. Cukup. Cari yang ini kemenangan berikutnya lagi, cari kejayaan yang berikutnya lagi, karena di depan tuh masih banyak tantangannya lagi. Kalau cuma puas di Eva dulu, saya ingat nih, ini kan anak teman saya juga dulu waktu striker itu, Sultan Zico ya, pernah dengar ya?
0: Iya, Bung Buyung.
1: Saya sempat ngomong juga sama Sultan Zico-nya, sama bapaknya, bahwa saya bilang kamu gak bisa ini yang sekarang senjata kamu, kalau cuma sedikit boleh ya, kamu gak bisa ini. Mungkin gak berkembang jadinya, kasihan kan pemain itu. Memilih klub salah, jam bermainnya berkurang, akhirnya namanya hilang kan begitu. Padahal top skor lo dulu waktu dipegang oleh Fahri Husaini.
0: Baik Bung Buyung. Semoga juga memang dengan adanya Elite Pro Academy ini semakin baik ke depannya begitu ya Bung Buyung ya. Tadi apalagi fisiknya, strength-nya juga lebih besar begitu ya. Bung Buyung ya, dengan tolak ukur itu dari negara lain. Terima kasih nih Bung Buyung telah memberikan perspektifnya kepada Pro 3 RRI. Selamat sore, salam olahraga.
1: Selamat sore, salam olahraga. Gemuruh lapangan dan
0: doakan menyertai. Nyalakan semangat. Pengamat sepak bola Buyung Ismu berbicara terkait Elite Pro Academy dan pembinaan pemain usia muda di Indonesia.

0: Kilas Berita. Kilas Berita.
1: Persib Bandung tetap mengincar kemenangan saat menghadapi Persijap Jepara pada Sabtu 23 Mei 2026 mendatang. Tim Pangeran Biru kini kokoh di puncak klasemen dengan 78 poin, terpaut 2 poin dari peringkat kedua Borneo FC. Jika keduanya meraih poin yang sama pada laga terakhir, Persib tetap menjadi juara karena menang head-to-head dari Borneo. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami juga akan menghadirkan informasi dari reporter kami, Saksi Heri Yusuf dari Perumkas Negara mengatakan, kerugian keuangan negara mencapai 15 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 255 miliar rupiah dalam kasus dugaan tindak pidana jual beli gas antara PT PGN dan PT IAE. Laporannya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda. Suhanda, silakan dengan laporannya.
2: Iya, Anda dan pendengar Pro3 di mana Anda berada, saat ini masih berlangsung sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kerjasama jual beli gas antara Perum Gas Negara atau PGN dengan PT IAE atau PT Istargas dengan terdakwa mantan Direktur Utama PGN Hendy Prio Santoso dan mantan Komisaris Utama PT Inti Alisindo Energi IAE dan juga Komisaris PT Istargas Arso Sadewo Cokro Subroto. Sidang ini dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan dua orang saksi dari PT PGN, yaitu Heri Yusuf dan Mary. Dalam kesaksiannya, Heri mengatakan bahwa terjadi jual-beli PT Gas itu ada skema untuk pembayaran di muka atau advance payment dalam transaksi jual-beli gas tersebut. Dan advance payment itu bernilai sekitar 15 juta dolar Amerika Serikat. Dan kurs pada saat itu sekitar 255 miliar rupiah. PGN terpaksa harus membayar advance payment ini kepada PT Istargas ini agar PGN tidak terkena bangkrut jika PT IAE atau Istargas bangkrut, maka PGN akan menderita kerugian sebesar 80 juta dolar Amerika. Berikut pernyataan saksi Heri Yusuf di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.
3: Ya, dalam jual beli ini ada advance payment. Advance payment ini akan digunakan untuk membayar utang-utang daripada kepada Bank BRI. Kepada pemegang saham kepada pertama 8. Kenapa itu dilakukan? Kalau tidak, harus diserahkan diambil oleh Pertagas. Alasannya bahwa PGN akan rugi sebanyak sebesar 80 juta dolar. Jadi ini harus diproses.
2: Heri Yusuf juga mengatakan kerugian sebesar 80 juta dolar yang akan dihadapi oleh PT PGN ini diambil keputusannya bersama seluruh direksi PT PGN untuk menyelamatkan PT Istargas agar tidak terjadi kebangkrutan. Kalau ini terjadi kebangkrutan, maka PT Istargas tidak bisa memasok jual beli gas ke PT PGN yang mengakibatkan PGN akan diderek kerugian yang lebih besar, yaitu sekitar 80 juta dolar Amerika Serikat atau lebih dari 1,5 triliun rupiah. Dari Pengadilan Tipikor Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi berikutnya, Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI mengingatkan ancaman fenomena El Nino Godzilla yang berpotensi memicu krisis kesehatan serius bagi anak-anak Indonesia. Laporannya disampaikan Aditya Prabowo. Aditya.
4: Baik, para pendengar RRI maupun Anda berada saat ini suara dari kawasan Jakarta Selatan, di mana Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI mengingatkan ancaman fenomena El Nino Godzilla yang berpotensi memicu krisis kesehatan serius bagi anak-anak Indonesia. Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI Piprin Basarana Yanuraso menyampaikan cuaca panas ekstrim, kekeringan panjang hingga krisis air bersih disebut dapat meningkatkan risiko dehidrasi, head stroke, hingga penyebaran penyakit menular. Berikut keterangannya.
5: Sebetulnya fenomena El Nino Godzilla ya, ini kan bisa memicu kekeringan ekstrim dan juga kenaikan suhu yang juga ekstrim ya. Apalagi ketika diperparah dengan iklim global, maka dampaknya bisa cukup serius bagi anak-anak kita. Karena
4: Piprin juga menjelaskan anak-anak menjadi kelompok paling rentan dalam menghadapi perubahan cuaca ekstrim akibat kombinasi El Nino dan pemanasan global. Kondisi tersebut dapat memicu meningkatnya kasus diare, disentri, tifus, infeksi saluran pernapasan akut, hingga demam berdarah dengue akibat buruknya sanitasi dan munculnya genangan air Sporadis, menurutnya sejumlah wilayah anak-anak berisiko terpaksa untuk mengkonsumsi air yang tidak layak karena keterbatasan air bersih selama musim kekeringan saat ini. Dari Jakarta Selatan, Aditya Prabowo Pertiwi, RRI, terus mendara untuk Indonesia.

DPR RI meminta Bank Indonesia BI menjaga nilai tukar rupiah sesuai asumsi APBN sebesar Rp16.500 per dolar Amerika Serikat. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan, asumsi tersebut merupakan kesepakatan politik antara pemerintah dan DPR. Misbakun meminta BI menunjukkan langkah konkret untuk menjaga pergerakan rupiah sesuai asumsi APBN. Ia menilai rata-rata nilai tukar rupiah hingga saat ini belum mencapai target yang telah disepakati bersama pemerintah dan DPR. Misbakun menilai kondisi nilai tukar rupiah saat ini menjadi tantangan bagi BI. Ia menyebut rupiah masih berada pada kisaran Rp17.000 per dolar Amerika Serikat. Menurut Misbakun, diperlukan upaya yang kuat agar target rata-rata nilai tukar dalam APBN dapat tercapai hingga akhir tahun. Ia kemudian menyinggung pengalaman Indonesia saat menghadapi krisis moneter 1998 hingga 1999. Misbakun mengatakan pada periode tersebut, fundamental ekonomi nasional berada dalam tekanan akibat krisis multidimensi. Namun rupiah saat itu sempat menguat hingga berada pada kisaran Rp6.000 per dolar Amerika Serikat pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Misbakun menilai pergerakan rupiah tidak selalu sepenuhnya ditentukan fundamental ekonomi. Karena itu ia mempertanyakan rumusan kebijakan yang digunakan otoritas moneter dalam menjaga stabilitas nilai tukar.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Kita ke berita dalam negeri, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan perjanjian dagang Indonesia dan Kanada ISA-SEPA membuka peluang perluasan pasar ekspor Indonesia ke kawasan Amerika Utara. Laporannya disampaikan Eliana Zahra. Eliana.
1: Ya pendengar, saat ini saya melaporkan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Kementerian Perdagangan hari ini memaparkan perkembangan perundingan dagang bilateral Indonesia dan Kanada atau ICA-SEPA dalam rapat bersama Komisi 6 DPR RI. Dalam rapat kerja tersebut, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan ICA-SEPA menjadi upaya perluasan akses ekspor Indonesia ke kawasan Amerika Utara. Menurutnya, Kanada memiliki potensi pasar hingga sekitar 500 juta jiwa dan dapat menjadi pintu masuk produk Indonesia ke kawasan tersebut. Budi mengatakan, Kanada merupakan negara dengan ekonomi berpendapatan tinggi dengan produk domestik bruto mencapai 2,28 triliun dolar Amerika Serikat. Kondisi tersebut dinilai membuka peluang pasar bagi berbagai produk unggulan Indonesia. Perjanjian yang ditandatangani pada 24 September 2025 di Ottawa itu memberikan penghapusan tarif sebesar 90,55% untuk ribuan produk Indonesia di pasar Kanada. Produk tersebut meliputi tekstil, alas kaki, makanan olahan, seafood, hingga produk kayu. Sementara itu Indonesia juga memberikan penghapusan tarif sebesar 85,54% terhadap ribuan pos tarif produk Kanada. Pemerintah menyebut struktur perdagangan kedua negara bersifat saling melengkapi dan tidak menimbulkan persaingan langsung dengan industri dalam negeri. Berikut pernyataan Menteri Perdagangan Budi Santoso.
2: Secara keseluruhan, ICA-SEPA akan memperkuat posisi Indonesia di kawasan Amerika Utara melalui penghapusan mayoritas tarif yang membuka peluang peningkatan ekspor Indonesia ke Kanada. Selain itu, perjanjian juga memperluas akses pada sektor jasa, investasi, ekonomi digital, dan pengadaan pemerintah, memberikan manfaat inklusif bagi UMKM dan perempuan, serta mendukung diversifikasi pasar.
1: Ya pendengar, selain perdagangan barang dan sektor jasa, kerjasama ICA-SEPA juga mencakup ekonomi digital dan perdagangan melalui sistem elektronik. Pemerintah menyebut kerjasama tersebut meliputi pengakuan dokumen elektronik, perlindungan data pribadi, serta fasilitas perdagangan digital bagi pelaku usaha. Menteri Perdagangan juga mengatakan posisi Indonesia sebagai negara ASEAN pertama yang memiliki perjanjian bilateral dengan Kanada memerlukan kesiapan implementasi di dalam negeri. Pemerintah saat ini melakukan harmonisasi regulasi dan koordinasi lintas kementerian serta lembaga terkait. Langkah tersebut mencakup sinkronisasi sistem kepabeanan dengan Indonesia National Single Window, serta penyusunan regulasi teknis terkait implementasi tarif dan ketentuan asal barang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita lainnya, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nunuk Suryani menegaskan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026 tidak bertujuan memberhentikan guru non-ASN. Laporannya disampaikan Hana Syarif. Hana Syarif.
3: Pendengar, saya melaporkan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, di mana dalam rapat kerja bersama Komisi 10 DPR RI, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen memberikan penjelasan terkait terbitnya Surat Edaran atau SE Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Nunuk Suryani, menjelaskan kebijakan tersebut ditegaskan bukan untuk menghentikan guru non-aparatur sipil negara atau ASN. Surat ini diterbitkan untuk memastikan proses pembelajaran tetap berjalan sekaligus menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam memberikan gaji kepada guru non-ASN. Nunuk juga menyebut aturan ini berlaku bagi guru non-ASN yang telah terdaftar dalam data pokok pendidikan atau DAPODIK sebelum tanggal 1 Desember 2024 dan masih aktif mengajar di satuan pendidik milik pemerintah daerah. Menurutnya tujuan utama surat ini justru agar pemerintah daerah tidak memberhentikan guru non-ASN. Mari kita simak pernyataan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nunuk Suryani.
4: Ibu yang saya hormati, di slide berikutnya kami juga sampaikan bahwa SE itu bunyinya seperti itu dan kami juga sudah melakukan, masih ada interpretasi yang berbeda, sudah pernah di, melakukan berbagai macam sosialisasi melalui berbagai media, seperti siaran pers sudah kami lakukan, bahwa inti dari siaran pers yang diluncurkan adalah bahwa PMK ini punya kepastian kebijakan penugasan guru non-ASN demi menjaga keberlangsungan pembelajaran.
3: Pendengar, lebih lanjut, Nunuk memastikan tidak ada ketentuan yang melarang guru non-ASN untuk mengajar pada tahun 2027. Masa berlaku surat edaran ini hingga Desember 2026 disebut sebagai upaya penataan status, bukan penghentian tenaga pengajar. Selain itu, surat ini juga mengatur skema penghasilan bagi guru non-ASN. Guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi beban kerja berhak atas tunjangan profesi, sementara yang belum memenuhi syarat tetap mendapatkan insentif. Dan berdasarkan data Kemendikbudsman sendiri, sebanyak 137.764 guru non-ASN berhak menerima tunjangan profesi sebesar 2 juta per bulannya. Sementara itu, 99.432 guru lainnya memperoleh insentif sebesar Rp400.000 per bulannya. Dan pemerintah daerah juga diperbolehkan memberikan tambahan penghasilan sesuai kemampuan anggaran masing-masing. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke berita mancanegara, Kementerian Kesehatan Lebanon menyampaikan jumlah korban tewas akibat serangan Israel sejak 2 Maret bertambah menjadi 3.020 jiwa. Sementara 9.273 orang lainnya mengalami luka-luka. Seiring berlanjutnya serangan dan penembakan oleh tentara Israel di berbagai wilayah Lebanon, 6 orang tewas dalam serangan terbaru, termasuk 2 warga Palestina di distrik Baalbek dan Lebanon Timur, setelah sebuah rudal kendali menghantam apartemen mereka saat tengah malam. Kita ke berita olahraga, manajer Persib Bandung Umuh Muhtar meminta seluruh pemain untuk tidak terlena dan euforia secara berlebihan setelah timnya sukses menekuk PSM Makassar 2-1 di Stadion Gelora BJ Habibie Parepare. Umuh mengingatkan perjuangan skuad Maung Bandung belum sepenuhnya selesai karena masih menyisakan satu laga pamungkas pada pekan ke-34 BRI Super League 2025-2026. Karenanya ia meminta kepada seluruh pemain untuk meraih poin penuh sehingga dapat mengunci gelar dengan hasil maksimal di hadapan puluhan ribu bobotoh.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tiga raksasa sepak bola dunia yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
2: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
1: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010 dan Euro 2012 secara beruntun.
3: On the turn there was Matuidi and Mbappe. Oh yes, France in this seesaw game, 3-2 up.
1: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia. Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

tokoh dunia. Tidak apa-apa untuk merayakan kesuksesan, tapi lebih penting untuk memperhatikan pelajaran tentang kegagalan. Bill Gates.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menyampaikan keprihatinan atas penangkapan jurnalis dan aktivis Indonesia oleh Israel dalam misi menuju Gaza. Menurutnya, tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan prinsip kemanusiaan. Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM menekankan pentingnya integrasi pengawasan pangan daerah melalui program Kabupaten Kota Pangan Aman KPPA. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meminta pemerintah daerah memperkuat sistem perlindungan anak. Hal ini dikarenakan KPAI menyoroti tingginya kasus kekerasan dan pelanggaran hak anak sepanjang awal 2026. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami akan menghadirkan topik pilihan terkait komitmen perbaikan sekolah dan pemerataan akses pendidikan melalui sekolah rakyat. Pemerintah

0: Pra stol.
1: Wawancara Pro 3.
0: Dan juga telah tersambung bersama kami ada Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 30 Medan, Syahripal Putra. Pak Regut dan Pak Syahrifal, selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Baik. Pak Syahrifal, ini saya mau ke Pak Regut terlebih dahulu, boleh ya Pak Syahrifal ya?
3: Boleh sekali.
0: Baik, saya mau ke Pak Regut. Pak Regut, kalau sekarang di SRMP 6 sendiri, ini siswanya jumlahnya sudah ada berapa ini Pak Regut?
2: Kami di sekolah kami, izin para pendengar setia Pro 3 RRI, jumlah siswa kami ada 72 dengan komposisi perempuan 39 dan laki-laki 33.
0: Perempuan 39, laki-laki 33, 33 begitu ya. Lalu kalau untuk fasilitasnya sendiri di sana Pak Regut seperti apa ini Pak Regut? Apakah sudah sesuai juga dengan apa yang memang ada peraturannya begitu Pak Regut?
2: Alhamdulillah kalau dari fasilitas alhamdulillah kita sudah mencukupi dengan anak-anak dibekali masing-masing siswa itu untuk satu laptop. Di kelas itu sudah disediakan smartboard-nya juga. Terus di asramanya juga sudah dilengkapi dengan tempat belajar masing-masing siswa di masing-masing kamar itu nanti tersedia 4 tempat tidur dan 4 meja kursi untuk belajar. Jadi di situ di kamar juga ada space nanti untuk siswa-siswa berinteraksi. Kalau nanti malam mengerjakan tugas nanti berinteraksi di dalamnya. Dan fasilitas juga sudah terpenuhi semuanya. Termasuk fasilitas untuk makan pun juga sudah ada. Kami di sekolah kami itu makan 3 kali dan snack 2 kali. Dan itu kebutuhan gizi tercukupi untuk kegiatan makan. Seperti itu Mbak.
0: Baik Pak Regut, saya ke Medan dulu ini untuk menjumpai Pak Syahrifal. Pak Syahrifal, kalau untuk di Medan sendiri terintegrasi 30 Medan itu seperti apa Pak Syahrifal? Kalau untuk jumlah muridnya sendiri?
3: Jumlah murid sekarang ini kami 95 orang dengan komposisi kami 2 jenjang ini, karena namanya terintegrasi ya. Karena ini namanya terintegrasi, jadi kami memiliki 2 jenjang. Dan SD ada juga SMA. Jadi SD itu kami memiliki sejumlah 45 orang, terdiri dari 17 perempuan, kemudian ada sekitar 38 ya, laki-laki. Kemudian untuk SMA ini kami memiliki 50 orang dengan komposisi sebanyak laki-lakinya sebanyak 15, kemudian 35 perempuan. Nah, di SRT 30 Medan sendiri, alhamdulillah kita juga menyelenggarakan pendidikan yang sangat membuat anak-anak welcome dengan dunia digital. Ya. Karena kami ini memiliki ada sebanyak berapa siswa, ya semua siswa mendapatkan laptop dan juga akses internet. Jadi sehingga mereka bisa merasakan anak-anak yang miskin ini yang berasal dari desil 1 dan desil 2 merasakan dunia pendidikan yang sesungguhnya yang mereka sebenarnya impikan. Karena rata-rata mereka berasal dari anak jalanan, Mbak. Ada mantan begal, Mbak. Yang tawuran, begitu ya. Karena mereka pada dasarnya memiliki kondisi psikososial yang sangat memprihatinkan. Seperti itulah. Nah, alhamdulillah dengan kehadiran SRT 30 Medan membuat mereka semakin semangat ya untuk belajar dan juga merasakan kehadiran negara di tengah keterbatasan keluarga mereka. Jadi ada yang memang merasa terharu ketika mendapatkan makan 3 kali sehari, naik 2 kali, kemudian ikut studi tour keluar, kemudian merasakan naik bus bersama, kemudian merasakan bagaimana sih liburan itu yang jarang mereka rasakan sebelum mereka di sekolah rakyat.
0: Baik. Pak Syahrifal, itu study tournya berarti dari sekolah rakyat ya Pak Syahrifal itu ya?
3: Iya, study tournya dari Sekolah Rakyat.
0: Kegiatannya

0: Seperti apa itu, Pak?
1: Ada dua, ada empat jenis ya. Ada tiga jenis tadi itu. Yang pertama namanya praktikum komunitas. Di mana di praktikum komunitas ini kami mengunjungi tempat-tempat seperti pusat industri atau juga pusat-pusat seperti ada TNI Polri gitu ya, kemudian museum bersejarah dan sebagainya. Untuk yang outing ya, keronian, anak-anak merasakan bagaimana belajar dari alam, menanam, ya, mangrove dan sebagainya. Kemudian juga ada nanti yang ketiga itu outing kerohanian. Mereka ikut study tour sambil juga menyelami, mensyukuri dengan nikmat Tuhan yang telah mereka dapatkan melalui sekolah rakyat.
0: Baik Pak Syarifal, saya ke Pak Regut kembali. Nah Pak Regut tadi disebutkan kalau memang mendapatkan makannya ini 3 kali sehari, snacknya 2 kali begitu. Okay. Itu dari apa itu Pak Regut? Dimasak ada dapur umumnya sendiri di sana atau bagaimana?
2: Kalau dari kami itu catering Ibu, dari vendornya, dari catering jadi sudah menyiapkan. Kebetulan kami kan dari SDM-nya kan belum mencukupi untuk masak sendiri ya. Jadi sementara untuk itu nanti catering. Tapi nanti kalau kami sudah ke permanen, insya Allah nanti kita akan masak sendiri.
0: Oh, karena memang kedepannya akan masak permanen sendiri begitu ya?
2: Iya, nanti di tahun ajaran baru insya Allah kita sudah permanen dengan gedung yang sudah permanen. Jadi nanti kita rencana nanti kita akan mengolah sendiri. Dari ada juru masaknya nanti sudah disediakan.
0: Oh, kalau juru masaknya sudah ada begitu ya saat ini Pak Regut ya?
2: Juru masaknya sudah ada, hanya kami karena keterbatasan tempat jadi belum bisa melaksanakan untuk memasak sendiri. Sementara ini untuk catering. Dan untuk catering sudah sesuai dengan standar gizinya, sehingga anak-anak ini kalau dari kesehatannya, kan kita di akhir bulan kan kami ada tenaga kesehatan yang akan mengecek progres kesehatan anak-anak kami. Dan progresnya cukup luar biasa. Setiap akhir bulan ditimbang itu ada kenaikan progres yang luar biasa. Jadi rata-rata berat badannya naik.
0: Iya. Iya. Baik. Nah, Pak Regut, ini apakah juga ada murid yang saat masuk ini terkena stunting? Kondisinya, Pak Regut?
2: Kalau dari stunting ada ya, hanya satu siswa ya. Tapi mungkin karena dari pola makan anak-anak gitu ya, terus perhatian orang tua yang sangat kurang, sehingga di kami itu ada mungkin badannya yang kurus ya, tapi semenjak di sini kelihatan lebih segar ya, karena gizi kami itu kan terjamin kelihatan segar gitu ya. Bukan stunting, cuma mungkin kurus gitu ya.
0: Oh,
2: sudah kurus
0: baik.
2: Gitu ya, dari porsinya tidak sesuai gitu ya. Tapi sekarang sudah ada pemulihan yang luar biasa dan berat badan anak tersebut juga sudah naik, karena kami dari gizi tercukupi, terus pagi-pagi anak sudah dengan berolahraga senam, sehingga senam tujuh anak Indonesia hebat itu kan salah satunya, sehingga anak-anak ini progres kesehatannya cukup naik gitu ya, berat badannya, tinggi badannya, ya mungkin karena penyakit-penyakit mungkin dari bawaan seperti ya, maklum ini izin ya, karena biasanya yang sering adalah hanya gigi dan kulit itu yang paling utama, yang sering dirasakan oleh anak-anak itu penyakit kulit dan penyakit gigi. Tapi kami kerjasama dengan tenaga kesehatan, terus nanti kita anak diajak berobat ke puskesmas, sehingga nanti ada progres untuk kesembuhan anak-anak tersebut.
0: Berarti semacam merawat jalan begitu ya, jika memiliki kondisi giginya tadi kurang baik begitu ya, Pak Regut ya?
2: Iya.
0: Baik.
2: Dan nanti dari tenaga kesehatan nanti akan membawa ke puskesmas, ke dokter giginya langsung.
0: Oke, baik.
2: Nah, saya mau... anak-anak kan punya BPJS ya, anak-anak sudah punya BPJS, jadi sudah aman gitu dibawa ke klinik gitu, atau ke puskesmas terdekat.
0: Nanti kalau untuk dibawanya itu dengan wali di kelasnya atau bagaimana ini Pak Regut?
2: Kami kan ada tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan itu kami ada 3, sehingga nanti yang membawa ada tenaga kesehatan. Nanti kalau tenaga kesehatan merekomendasikan untuk di ke puskesmas, ya kita ke puskesmas. Apanya rawat bisa diberikan obat, ya nanti diberikan obat. Tergantung nanti dari tenaga kesehatan yang mengasesmen anak tersebut.
0: Baik. Apakah juga di SRMP 6 ini Pak Regut ada study tour juga seperti yang di Medan tadi, yang dikatakan Pak Syarifal?
2: Itu sama, semuanya sudah terprogram, jadi ada study tour. Jadi nanti untuk melatih anak-anak refreshing anak-anak juga nanti keluar, nanti mendapatkan pengalaman berharga dari refreshing tersebut. Anak-anak tersebut bisa mengembangkan bakat dan minatnya. Kebetulan kami ada kegiatan kokurikuler, kami kan ada kegiatan hidroponik. Nah, kami bekerja sama dengan dari dinas lain ataupun dari wisata yang ada kaitannya dengan hidroponik. Sehingga anak punya bekal life skill terhadap hidroponik tersebut. Dan nanti juga ada kunjungan nanti terkait dengan lingkungan hidup, terkait nanti dengan berkebun, bercocok tanam, dan sebagainya. Nanti kita akan kembangkan di situ. Sehingga nanti anak-anak kita memiliki kecakapan hidup yang luar biasa. Termasuk dengan nanti juga dengan digital native-nya, juga nanti kita kembangkan juga di sekolah kami.
0: Baik Pak Regut. Nah, saya mau ke Pak Syarifal lagi. Pak Syarifal, tadi dikatakan memang kalau anak-anak di sekolah rakyat terintegrasi 30 Medan ini dari masalah psikososial ya. Tapi adakah juga yang stunting ini, Pak Syarifal?
1: Kalau dari segi stunting setelah kami cek ya, kalau dari Pak Regut kan ada tenaga kesehatan ya, Mbak. Tapi alhamdulillah di kami memang belum ada, tapi kami coba untuk bekerja sama dengan dua rumah sakit yang terdekat, Bina Kasih dan Rumah Sakit Sundari, dan juga dua puskesmas terdekat. Kemarin Bapak Wali Kota berkunjung, kemudian memerintahkan kepada dua puskesmas ini untuk selalu rutin untuk memeriksakan kesehatan anak. Alhamdulillah, dua-dua puskesmas ini rutin nih, cek kesehatan gigi, kesehatan fisik anak-anak kita. Alhamdulillah. Dari anak kita yang kita temukan yang kurus, yang memang berasal dari jalanan, Mbak. Ya, saya lihat pernah ada satu anak kemarin saya perhatikan betul. Itu, Man, kenapa matamu bengkak gitu? Oh, ini saya ditonjok sama abang-abangan waktu saya jualan gitu di jalan. Nah, alhamdulillah sekarang anak-anak ini bahagia banget karena mereka diperhatikan kesehatannya. Dan juga mereka kalau sakit, kita kan ada mobil ini ya, operasional SR. Jadi para wali asuh, ada namanya wali asuh, Mbak. Wali asuh, wali asrama, wali asuh itu yang seperti orang tuanya yang akan mengasuh anak-anak itu pasca PBM ya, dari guru. Jadi pas dari guru, kalau SMA kan pukul 4. Jadi dari pukul 4 ke pukul 7 pagi itu mereka bersama dengan wali asuh. Nah, segala aktivitas anak-anak itu diperhatikan oleh wasu bersama dengan keamanan, melihat. Nah, anak-anak yang tadinya punya masalah kesehatan akan diperiksakan, dibawakan ke rumah sakit kalau memang sudah layak untuk dibawa ke rumah sakit, ya kan, memang mengkhawatirkan. Dan alhamdulillah sejauh ini dua rumah sakit dan dua puskesmas tadi luar biasa membantu. Terima kasih juga kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara karena sudah menerapkan UHC, Universal Health Coverage, untuk anak-anak kita. Anak kita yang tidak aktif BPJS-nya bisa tercover dengan ada program UHC. Jadi kami juga selalu continue untuk melihat apakah BPJS-nya aktif atau tidak. Nah, alhamdulillah sejauh ini walaupun kami tidak memiliki tenaga kesehatan, semuanya bisa terbantu dengan adanya puskesmas maupun rumah sakit tadi yang sedia membantu untuk menangani kesehatan anak-anak. Nah, untuk anak-anak tadi yang kurus murus ya, kalau dibilang sekarang ini sudah bertambah besar badannya. Yang awalnya Mbak, kita kan pesan itu seragam. Kita kan mengukur badan anak-anak itu yang dari yang dia kurus ya, Mbak ya. Nah, ternyata ketika datang seragamnya, ini badannya udah enggak agak padat gitu nih.
0: Oh, sudah tidak cukup ya, agak sempit begitu ya, Pak Syarifal ya.
1: Saya juga melihat, ya kok ini ya jadinya. Iya, karena waktu awal, data awal itu yang dikirim, kemudian dikirim oleh Biro Umum Kemensos untuk dikirim ke masing-masing SR, dan dapatnya kami akhirnya lihat anak-anak itu kok udah pada ini ya, pada kurang besar ya gitu.
0: Baik. Nah, Pak Syarifal, ini kan sudah mau memasuki tahun ajaran baru ya, Pak ya. Nanti proses rekrutmen siswanya seperti apa ini, Pak?
1: Nah, ini yang uniknya dari SR, Mbak. Kalau SR itu tidak melakukan rekrutmen. Nah, kita penjangkauan. Sebagaimana Pak Menteri Gus Ipul bilang bahwa kita tidak membuka pendaftaran, tapi kita melakukan penjangkauan. Nah, agar tiada namanya KKN. Nah, memang anak-anak yang memang berada pada desil 1 dan desil 2. di mana data SEN itu menjadi dasar yang dipunyai miliki oleh BPS. Nah, kita akan manfaatkan data SEN itu sambil melakukan ground check. Nah, yang melakukan ground check ini kan adalah tenaga PKH. Nah, tenaga PKH ini akan langsung meninjau keluar KPM masing-masing untuk melihat ada nggak anak-anak yang akan kita rekrut, kita jangkau ya, kita jangkau bahasanya. Dan dilihat kondisinya. Nah, nanti di ranking mana yang paling memprihatinkan untuk bisa ditetapkan menjadi calon siswa. Nah, siapa yang menetapkan nanti melalui SK atau surat keputusan dari Dinas Sosial Pemerintah Kota. Nah, kami mendaftarkan Medan. Nah, dari situ anak-anak betul-betul diambil, dibawa dari betul-betul keluarga yang memang memprihatinkan. Nah, kenapa? Karena kita ingin memutus transmisi kemiskinan.
0: Baik, Pak Syarifal. Nah, saya mau ke Pak Regut. Pak Regut, kalau untuk ini terkait rekrutmen tahun ajaran baru, seperti apa ini Pak Regut? Apakah sistemnya tadi penjangkauan juga atau bagaimana?
2: Jadi, dari pesan dari Gusmen, jadi semuanya secara nasional untuk sekolah rakyat itu modelnya sama. Sama yang disampaikan Pak Syarifal ya. Mm-hmm. Jadi semuanya sama lewat penjangkauan. Nanti ada ground checkingnya juga, apakah nanti desil 1 atau desil 2. Jadi nanti desil 1 atau desil 2, nanti langsung bisa masuk. Dan kami tidak ada untuk seleksi akademik. Mm-hmm. Jadi nanti kita dicek, desilnya desil 1, desil 2, berarti bisa masuk untuk di sekolah rakyat.
0: Baik. Pak Regut dan Pak Syarifal, ini terima kasih telah memberikan update terkininya kepada Pro 3 RRI. Semoga selalu semangat begitu ya, Pak Regut dan juga Pak Syarifal untuk mencerdaskan anak-anak Indonesia. Terima kasih Pak Regut dan Pak Syarifal. Selamat sore.
2: Selamat sore.
1: Terima kasih RRI Pro 3. Selamat sore.
0: Demikian tadi pendengar, Kepala Sekolah Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 6 Kota Administrasi Jakarta Timur Regut Sutrasto. Lalu ada Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 30 Medan Syahrifal Putra. Berbicara terkait komitmen perbaikan sekolah dan pemerataan akses pendidikan melalui sekolah rakyat.
3: Wawancara Pro 3. Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.

Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih.

0: Indonesia menyapa sore.
1: Kami akan menghadirkan informasi terkait kabar bursa dan rupiah.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
1: Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah, turun 3,46% pada perdagangan hari ini. Laporannya disampaikan Eliana Zahra. Eliana.
3: Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah pada perdagangan Selasa 19 Mei 2026. Hingga akhir sesi kedua sore ini, IHSG tercatat turun 3,46% ke level 6.370,68. Pada awal perdagangan, indeks sempat dibuka di level 6.599,21 dan bergerak hingga posisi tertinggi 6.635,13. Namun, IHSG juga sempat turun ke level terendah 6.323,26 pada sesi pertama perdagangan. Nilai transaksi perdagangan saham hari ini mencapai 25,3 triliun rupiah. Volume perdagangan tercatat sebanyak 45,7 miliar lembar saham dengan frekuensi lebih dari 2,7 juta kali transaksi. Sebanyak 612 saham tercatat mengalami pelemahan pada perdagangan hari ini, sementara 112 saham menguat dan 94 saham lainnya bergerak stagnan. Pelemahan IHSG melanjutkan tren perdagangan sebelumnya, setelah pada Senin kemarin indeks juga turun 1,85% ke level 6.599,24. Kondisi tersebut turut disertai aksi jual bersih investor asing sebesar 460 miliar rupiah. Analis BNI Sekuritas Fani Suherman menilai IHSG masih berpeluang mengalami technical rebound dalam jangka pendek setelah tekanan jual beberapa hari terakhir. Menurutnya, IHSG diperkirakan bergerak pada rentang support 6.460 hingga 6.500 dan resistansi di kisaran 6.650 hingga 6.700. Sentimen global masih memengaruhi pergerakan pasar saham, termasuk konflik di Timur Tengah dan kenaikan harga minyak dunia. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran terhadap inflasi global dan biaya pinjaman yang lebih tinggi. Di dalam negeri, pelaku pasar saat ini juga menantikan hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang berlangsung pada 19 hingga 20 Mei 2026. Investor menunggu arah kebijakan suku bunga acuan Bank Sentral. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
1: Kami juga akan menghadirkan topik pilihan yakni terkait program Koperasi Merah Putih Perkuat Ekonomi Kerakyatan Nasional. Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan secara nasional. Program itu diresmikan langsung Presiden Republik Indonesia secara virtual dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu 16 Mei. Sebagai bagian dari upaya pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Dalam arahannya, Presiden menekankan pentingnya penguatan ekonomi berbasis masyarakat melalui koperasi. Pengembangan koperasi ini difokuskan pada pemberdayaan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan melalui pengelolaan usaha yang produktif dan berkelanjutan. Selain sebagai wadah ekonomi, koperasi juga diharapkan mampu membuka lapangan kerja serta meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah terus bersinergi dalam memastikan pembangunan dan operasional koperasi berjalan optimal di seluruh wilayah Indonesia. Program ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mengurangi kesenjangan ekonomi antar wilayah dengan menghadirkan pusat-pusat ekonomi baru di tingkat lokal. Kedepan, koperasi diharapkan tidak hanya menjadi lembaga ekonomi, tetapi juga menjadi motor penggerak pembangunan berbasis masyarakat yang mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan secara berkelanjutan. Nanti kami akan tanyakan bagaimana keberlangsungan terkait Koperasi Merah Putih di Kabupaten Purbalingga. Lalu juga seperti apa terkait juga dari Pemkab sendiri memaknai peran koperasi dalam penguatan ekonomi kerakyatan di daerah. Mungkin dari Anda pendengar ada yang ingin bergabung dalam topik yang kami hadirkan, program Koperasi Merah Putih Perkuat Ekonomi Kerakyatan Nasional. Nanti kami akan, Anda dapat menghubungi kami dengan menanggapinya di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545. 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Dan nanti kami akan membahasnya terkait program Koperasi Merah Putih memperkuat ekonomi kerakyatan nasional. Seperti apa bentuk implementasinya program Koperasi Merah Putih di Purbalingga? Lalu sektor apa saja yang akan menjadi fokus pengembangan koperasi di wilayah Purbalingga? Kami telah bersama Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Purbalingga, Agung Widiarto.
4: Wawancara Pro 3.
1: Pak Agung, selamat sore.
5: Selamat sore, Mbak.
1: Pak Agung, bagaimana bentuk implementasi program Koperasi Merah Putih di Purbalingga saat ini?
5: Jadi bentuk implementasi program Koperasi Merah Putih di Kabupaten Purbalingga sama-sama ini proses pembangunan terus dilaksanakan. Sampai dengan hari ini sudah ada 85 KDMP sampai yang sudah berdiri. Dari target total kita ada 239. Dari 239 yang sudah 100% fisiknya berdiri ada 85. Kemudian yang masih dalam proses pembangunan ya. Dari pembangunan katakan sudah fondasi, sudah ada yang 50%, ada yang 80%, itu ada 71 titik 17 lokasi. Kemudian yang sampai dengan saat ini belum terbangun ada 83 titik. Nah, kenapa belum terbangun? Ya ada masing-masing desa, ataupun kelurahan, ya ada mempunyai permasalahan-permasalahan tersendiri, begitu.
1: Baik, nah berarti yang aktif ini tadi sudah ada 85, begitu ya Pak Agung ya?
5: Betul.
1: Nah sudah. Pak Agung, sektor yang menjadi fokus pengembangan koperasi di wilayah ini bagaimana Pak Agung?
5: Jadi sektor yang menjadi fokus di KDKMP yang ada dari 85 titik yang sudah terbangun ini ada yang di sektor pupuk ya, pupuk itu untuk lokasi-lokasi yang memang berada di wilayah di sana perkebunan. Nah, perkebunan ada pupuk, kemudian ada LPG, kemudian ada kebutuhan pokok masyarakat, beras dan lain sebagainya itu.
1: Baik, tapi kalau untuk target jumlah anggotanya sendiri yang ingin dicapai, apakah ada Pak Agung?
5: Jadi gini, dari target anggota spesifik dari masing-masing desa ataupun kelurahan memang bervariasi. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin keterlibatan masyarakat setempat untuk dapat menjadi anggota koperasi. Ya memang perlu effort lebih kepada masyarakat terkait dengan penyadaran terhadap perkoperasian di Indonesia.
1: Baik. Nah, Pak Agung, dampaknya yang sudah mulai dirasakan masyarakat sejak program ini dijalankan seperti apa, Pak Agung? Karena sudah ada 85 titik koperasi Merah Putih yang aktif di sana ya.
5: Jadi gini, dari 85 titik yang ada itu memang secara fisik bangunan sudah sudah terbangun. Namun demikian yang sudah aktif melakukan usaha maksimal di melayani kebutuhan masyarakat memang belum kesemuanya dari 83 itu 85 melakukan operasional begitu.
1: Baik, berarti kalau untuk yang sudah melakukan usaha operasional tersebut ada berapa kira-kira Pak Agung?
5: Yang dari hasil pemantauan kami di lapangan yang sudah aktif melakukan operasional itu kurang lebih ada 20 titik nih yang sudah beroperasional.
1: 20 tadi mengembangkan terkait di sektor pupuk dan juga perkebunan begitu ya di sana Pak Agung ya.
5: Dan potensi lokal desa, potensi lokal dari masing-masing memiliki potensi lokal yang berbeda-beda.
1: Baik, potensi lokal ya. Desa itu seperti apa Pak Agung, contohnya?
5: Ya, sebagai contoh misalnya di Desa Serang ya, dari Desa Serang itu di samping sektor perkebunan, mereka berpotensi di sektor kepariwisataan. Di pada kepariwisataan mereka koperasi itu juga apa namanya bergerak di sektor kepariwisataan. Jadi antara satu desa dan lain desa itu memang ada perbedaan tergantung potensi yang ada di masing-masing desa.
1: Baik Pak Agung. Berarti kalau untuk di desa tersebut tadi ya, Sarang itu penuh dengan pariwisata begitu ya Pak Agung ya, di Purbalingga ya, itu ya.
5: Betul.
1: Nah Pak Agung, kalau untuk tantangannya sendiri dalam memperkuat koperasi di tingkat desa ini seperti apa Pak?
5: Tantangan yang dihadapi memang yang pertama terkait dengan SDM ini ya, terkait dengan SDM yang ada dari apa namanya kepengurusannya. Betul ya, memang ini menjadi tantangan kami dalam rangka pengelolaan koperasi Merah Putih itu. Yang pertama tuh dari sisi SDM dulu yang perlu kita support bersama untuk keberhasilan koperasi ini. Partisipasi masyarakat juga seperti itu. Di samping SDM, partisipasi masyarakat kita butuh yang pertama agar partisipasi masyarakat bisa terbentuk tentunya adalah kepercayaan masyarakat terhadap usaha koperasi tersebut, seperti itu.
1: Baik, berarti kalau tingkat partisipasi masyarakat di sana masih kurang begitu ya Pak Agung ya?
5: Di beberapa titik masih kurang.
1: Baik Pak Agung, semoga ini yang tadi 85 sudah ada bangunannya, terbangun sudah 100%, ini segera aktif begitu ya Pak Agung ya, karena tadi 20 yang sudah aktif juga Pak Agung, dan juga partisipasi di sana masyarakatnya semakin meningkat begitu ya Pak Agung ya.
5: Betul.
1: Baik, terima kasih Pak Agung, ini telah memberikan update terkininya Pak Agung. Selamat sore.
5: Selamat sore kembali.
1: Demikian tadi pendengar, Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Purbalingga Agung Widiarto berbicara terkait program Koperasi Merah Putih Perkuat Ekonomi Kerakyatan Nasional.
2: Wawancara Pro 3. Kilas Berita.
4: Bank Indonesia memastikan cadangan devisa Indonesia masih aman meskipun digunakan untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. BI menegaskan hal tersebut menyusul penjelasan Gubernur BI Perry Warjio terkait cadangan devisa untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami akan menghadirkan informasi dari reporter kami. Kementerian Haji dan Umroh telah membentuk Satuan Operasional Armusna untuk memastikan pergerakan jemaah haji Indonesia berjalan lancar. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi. Sugandi.
6: Iya, Hana dan juga pendengar, pada pelaksanaan puncak haji menjadi fase yang sangat krusial karena jemaah haji Indonesia bersama jutaan jemaah haji dari berbagai negara akan bergerak secara bersamaan menuju tempat yang sama yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armusna, sehingga butuh pengaturan yang maksimal agar pelaksanaan puncak haji berjalan dengan lancar. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh RI Maria Asyikah mengatakan telah membentuk Satuan Operasional Armusna untuk menyiapkan skema pergerakan jemaah secara bertahap dan terukur serta berbasis mitigasi kepadatan. Hal itu disampaikan oleh Maria dalam keterangan pers di Jakarta dan berikut penjelasan selengkapnya.
7: Kementerian Haji dan Umroh telah membentuk Satuan Operasional Armusna guna kemudian menyiapkan skema-skema pergerakan jemaah secara bertahap dan terukur serta berbasis mitigasi kepadatan untuk kemudian bisa memastikan seluruh proses di Armusna dapat berjalan dengan lancar. Kami sampaikan proses pergerakan jamaah pada saat puncak haji nanti akan dimulai pada tanggal 8 Zulhijjah 1447 Hijriah atau bertepatan dengan Senin 25 Mei 2026, di mana seluruh jemaah akan diberangkatkan dari hotel masing-masing di Mekah menuju ke Arafah secara bertahap dalam 3 gelombang perjalanan. Pada pagi pukul 6 pagi, siang hari pada pukul 11.30, dan sore hari pada pukul 17.30 waktu Arab Saudi. Harapannya nanti pada pukul 24 waktu Arab Saudi, seluruh jemaah telah diberangkatkan menuju ke Arafah.
6: Ya, benar. Nanti pemerintah akan melakukan sweeping terhadap di kota Mekah untuk memastikan agar tidak ada jemaah haji Indonesia yang tertinggal atau tercecer. Dia juga meminta agar jemaah haji tidak menunggu di lobi sebelum jadwal keberangkatan, dan juga meminta agar jemaah haji Indonesia membawa berbagai identitas dan juga peralatan atau barang secukupnya. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
1: Dan kami akan menghadirkan informasi haji dari Tanah Suci.
2: Saatnya kita ikuti info haji.
1: Sementara itu, Kementerian Haji dan Umroh juga memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter yang akan menempati tenda di Mina. Laporannya disampaikan Syariful Alam. Alam, seperti apa update terkininya?
8: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji Indonesia dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan tertukar di tenda. Dan Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Puji Rajo mengatakan tenda jamaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempati tenda tersebut dengan baik dan nyaman.
9: Sehingga nanti kita harapannya sebelum jamaah masuk, di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini ada sekian jamaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat luar biasa dan kita ingin memastikan.
8: Dan sebelumnya, pendengar, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan setiap pengaduan. Semua petugas menunggu dan harus melayani dengan membina jemaah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi berikutnya. Menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Kloter 73 SOK yang berasal dari Kabupaten Banyumas mengintensifkan perhatian terhadap kondisi kesehatan jemaah melalui kegiatan visitasi langsung. Langkah itu dilakukan sebagai upaya preventif sekaligus edukatif supaya jemaah tetap dalam kondisi prima menghadapi rangkaian ibadah di Tanah Suci. Tim Kesehatan Kloter 73 SOC, Perawat Kloter Amin Goni bersama Dokter Kloter Miranti, mengingatkan jemaah untuk menjadikan kesehatan sebagai prioritas utama. Jemaah diminta menjaga pola istirahat, memperhatikan asupan makan dan minum, serta mengurangi aktivitas yang tidak mendesak. Menurutnya, kondisi fisik jemaah harus benar-benar dijaga, mengingat aktivitas ibadah semakin padat dengan cuaca yang cukup panas.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji. Kabar Tanah Suci.
10: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
11: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
12: Sendiri.
11: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
12: Insya Allah, insya Allah.
2: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci.
12: juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
13: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
14: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
12: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Menteri Pertahanan Menhan Syafri Syamsuddin menyebutkan peradilan militer dapat menghukum lebih berat prajurit yang didakwa terlibat sebagai pelaku dalam kasus penyiraman air keras. Menurutnya, pengadilan militer tidak pandang bulu dalam menghukum prajurit yang terbukti bersalah. Ia mengatakan pengadilan militer pernah menghukum seorang perwira tinggi dengan penjara seumur hidup. Menhan menegaskan integritas peradilan militer dan menyampaikan peradilan militer sangat tinggi nilainya. Kita ke berita dalam negeri lainnya, Menteri Ekonomi Kreatif Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ekraf Teku Rifki Harsya menyampaikan, pemerintah menyiapkan skema kredit usaha rakyat KUR senilai 10 triliun rupiah untuk mendukung pelaku ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual HKI-IP. Ia menjelaskan pemerintah telah menyetujui alokasi KUR sebesar 10 triliun rupiah pada 2026 dengan plafon pinjaman hingga 500 juta rupiah untuk pelaku usaha kreatif pemula. Menekraf juga menambahkan terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi pelaku usaha kreatif untuk mengakses pembiayaan tersebut. Antara lain usaha telah berjalan minimal 2 tahun dan memiliki rata-rata pendapatan bulanan di atas 50 juta rupiah. Kita ke berita mancanegara, Sekretaris Eksekutif Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang perubahan iklim Simon Steele memperingatkan kemajuan dalam penanggulangan krisis iklim berjalan terlalu lambat dan kerusakan akibat dampak iklim terjadi semakin cepat. Meski mengakui adanya sejumlah pencapaian sejak disepakatinya perjanjian iklim Paris pada 2015, ia menegaskan dunia masih belum berada di jalur yang tepat untuk mencapai batas kenaikan suhu 1,5 derajat Celcius yang sangat krusial. Sementara itu, mengenai krisis energi yang dipicu perang Amerika Serikat dan Israel melawan Iran, Simon mengatakan subsidi pemerintah untuk bensin dan bahan bakar lainnya dapat memperlambat transisi dari bahan bakar fosil. Kita ke berita olahraga. Tunggal Putri Muda Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan terus menunjukkan perkembangan menjanjikan setelah memastikan tempat di babak utama BWF World Tour Super 500 Malaysia Master 2026 melalui laga kualifikasi yang berlangsung di Axiata Arena Kuala Lumpur. Pemain berusia 18 tahun tersebut lolos setelah mengalahkan wakil Taiwan Chen Suyu dengan skor 16-21, 22-20, 21-14. Keberhasilan itu juga melanjutkan tren positif Talita setelah tampil impresif bersama tim Indonesia pada Piala Uber 2026 di Horsens, Denmark.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: We wanted to pay homage to the three host.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan 3 negara tuan rumah. Sorene Strootman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada 3 negara tuan rumah.
1: We wanted to pay homage to the three host nations.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada 3 negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus. Dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan. Dan tetap saja, tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar, dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern, dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat, dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026, yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Sekilas Sejarah Budi Utomo.
6: Setiap tanggal 20 Mei, rakyat Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Sejarah Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas tidak lepas dari sejarah berdirinya organisasi Budi Utomo oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia atau School Thought of Leading Van Inlandse Artsen. Mereka adalah Gunawan Mangunkusumo dan Suraji. Wahidin Sudirohusodo merupakan penggagas berdirinya Budi Utomo. Budi Utomo dipelopori oleh para pemuda dari Stovia, Sekolah Guru Bandung, Sekolah Pamong Praja Magelang dan Magelang, Sekolah Peternakan dan Pertanian Bogor, dan Sekolah Sore untuk Orang Dewasa di Surabaya. Nama organisasi Budi Utomo diusulkan oleh Suraji dan semboyan yang dikumandangkan ialah Indi Purwit atau Hindia Maju. Budi Utomo terdiri atas kata Budi yang berarti perangai atau tabiat dan Utomo yang berarti baik atau luhur. Jadi perkumpulan Budi Utomo dapat dimaknai sebagai perkumpulan yang akan mencapai sesuatu berdasarkan keluhuran Budi dan kebaikan perangai atau tabiat. Tujuan Budi Utomo yakni memperoleh kemajuan yang harmonis bagi Nusa dan bangsa Jawa dan Madura. Pada awalnya Budi Utomo hanya mengendaki perbaikan sosial yang meliputi Jawa dan Madura, sehingga kata kemerdekaan belum disebut. Beberapa usaha ditempuh untuk mewujudkan tujuan tersebut, yakni memajukan pengajaran sesuai dengan yang dicita-citakan oleh Dr. Wahidin, peternakan, pertanian, perdagangan, teknik industri, dan menghidupkan kembali kebudayaan. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional juga untuk mengenang dan menghormati jasa para pelopor tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia atas keberaniannya melawan penjajah.
5: Indonesia menyapa sore.
7: Menjelang pelaksanaan rapat paripurna yang dijadwalkan dipimpin Presiden RI di Kompleks Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada Rabu 20 Mei, situasi di kawasan parlemen terpantau masih berlangsung kondusif hingga Selasa sore 19 Mei. Indeks harga saham gabungan IHSG ditutup di zona merah pada akhir perdagangan sesi 2 Selasa 19 Mei. IHSG tercatat melemah 3,46% ke level 6.370,68. Sepuluh negara termasuk Indonesia mengecam keras serangan Israel terhadap armada bantuan kemanusiaan global Selumut Flotilla. Pernyataan bersama tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Turki, Bangladesh, Brasil, Indonesia, Spanyol, Kolombia, Libya, Maladewa, Pakistan, dan Yordania. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
8: Indonesia menyapa sore.
7: Kami akan hadirkan Warta Nusantara sore berisikan informasi dari reporter kami di berbagai daerah.
8: Warta Nusantara.
7: Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal PDT Ahmad Riza Patria menegaskan pengelolaan dana desa harus dilakukan secara transparan. Informasinya disampaikan Rian Suryadi. Rian.
9: Iya, baik Hana dan pendengar Pro 3 RRI, bahwa memang Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal ini Ahmad Riza Patria menegaskan pengelolaan dana desa harus dilakukan secara transparan. Hal tersebut memang dilakukan agar mampu memperkuat pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut memang dikatakan langsung oleh Wamendes PDT ini saat meresmikan yaitu program pengadaan barang dan jasa desa di kantor LKPP Jakarta. Ia pun menyebut pembahasan mengenai pengadaan barang dan jasa atau PBJ desa ini sejatinya bukan hanya soal proses belanja pemerintah, melainkan tentang bagaimana membangun desa yang kuat, mandiri, dan dipercaya masyarakat. Ia juga menegaskan pembangunan desa tidak cukup hanya membangun infrastruktur fisik seperti jalan maupun gedung, tetapi juga harus dibarengi penguatan tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan berpihak kepada masyarakat.
10: Pembangunan nasional tahun 2026 dana desa dialokasikan sebesar 60,57 triliun lebih untuk 75.266 desa dan 34,57 triliun digunakan untuk pembangunan koperasi desa. Bisa 25 triliun digunakan untuk pembangunan desa.
9: Dan diketahui juga Pak bahwa Wamendes juga dalam hal ini telah mengapresiasi langkah LKPP yang mulai melakukan pengukuran tingkat kematangan pengadaan barang dan jasa desa, yakni sejak proyek percontohan pada 2024 dan diperluas pada 2025. Karena menurutnya langkah tersebut ini penting untuk memastikan dana desa benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Untuk itu, Wamendes juga mengungkapkan pada 2026, pemerintah memang telah mengalokasikan dana desa sebesar 60,57 triliun rupiah untuk 75.266 desa di seluruh Indonesia. Demikian pendengar laporan dari Jakarta Selatan, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Tim operasi Gakum Kementerian Kehutanan mengamankan ribuan batang kayu bulat yang diduga tidak dilengkapi barcode atau penanda legalitas pada 5 industri pengolahan kayu di Kabupaten Asahan. Laporannya disampaikan Mutiara Lubis. Mutiara.
11: Ya, baik pendengar, Kementerian Kehutanan melalui tim operasi gabungan yang terdiri dari Gakum Kehutanan, Balai Pengelolaan Hutan Lestari atau BPHL Wilayah 2 Medan, bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, mengamankan ribuan batang kayu bulat jenis rimba campuran dan meranti yang diduga tidak dilengkapi barcode atau penanda legalitas di 5 industri pengolahan kayu atau sawmill di Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan. Manajer Advokasi dan Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sumatera Utara atau Walhi Sumut Jaka Kelana Damanik mengatakan pihaknya masih menunggu hasil investigasi dari Balai Gakum Kehutanan Wilayah Sumatera Utara. Dari Balai Gakum Kehutanan Wilayah Sumatera terkait legalitas perusahaan serta asal-usul kayu yang diamankan dalam operasi tersebut. Menurut Jaka, hingga saat ini proses penyelidikan masih berlangsung sehingga belum dapat dipastikan apakah perusahaan tersebut melanggar aturan atau tidak. Jaka juga menilai transparansi dalam proses penegakan hukum sangat penting agar penanganan kasus tidak berhenti hanya pada saat tahap penggerebekan atau penyitaan barang bukti. Saat ini Walhi Sumut mengaku terus memantau perkembangan kasus dan berupaya berkoordinasi dengan pihak Gakum Kehutanan untuk mengetahui hasil pemeriksaan lebih lanjut. Berikut pernyataan dari Jaka Kelana Damani.
12: Kita mendorong agar proses penegakan hukum, baik penyelidikan maupun penyidikan, jika nantinya proses ini berlanjut, itu dilakukan secara transparan dan dipublikasikan apa hasil temuan dari ribuan batang kayu yang disita oleh Gakum saat ini.
11: Ya, lebih lanjut. Sementara itu, Balai Gakum Kehutanan Wilayah Sumatera Utara dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumatera Utara hingga saat ini masih belum dapat memberikan keterangan resmi karena tim operasi gabungan masih melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut.

0: Mutiara Khairunnisa Lubis melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nanti kami kembali akan hadirkan Warta Nusantara sore setelah jeda berikut.
2: Catatan peristiwa.
3: Pada 19 Mei 1998 menjadi hari penuh sejarah untuk Indonesia. Puluhan ribu mahasiswa menduduki gedung DPR MPR. Para mahasiswa memenuhi halaman hingga kubah gedung. Aksi ini menjadi demonstrasi terbesar yang pernah dilakukan mahasiswa selama 30 tahun terakhir di gedung DPR MPR. Secara bergelombang, ribuan massa mahasiswa berdatangan dari sejumlah kampus menyusul ketua kampus yang sudah bermalam sejak 18 Mei 1998 di gedung DPR MPR. Demo mahasiswa di gedung DPR ini adalah rangkaian dari unjuk rasa besar dengan tuntutan reformasi, meminta Presiden Soeharto untuk mundur dari jabatannya dan dilaksanakannya sidang istimewa MPR. Hari Korps Cacat Veteran Indonesia diperingati setiap tanggal 19 Mei. Peringatan nasional ini sebagai bentuk penghargaan pemerintah kepada para cacat veteran di Indonesia. Para veteran yang mengalami cacat atas perjuangan tersebut diberikan tunjangan sesuai PP nomor 22 tahun 1994. Hal ini dimunculkan sebagai semangat yang pernah disampaikan Presiden Soekarno bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya.
2: Warta Nusantara.
1: Kota Tarakan dipastikan kembali mendapat satu ekor sapi kurban bantuan Presiden untuk Idul Adha 1447 Hijriah. Sapi berjenis limosin dengan bobot 1,5 ton dipilih setelah melalui proses verifikasi bersama tim dari Provinsi Kalimantan Utara dan Tarakan. Informasinya disampaikan Muhammad Rajabsyah. Rajabsyah.
4: Baik pendengar, Kota Tarakan kembali mendapat satu ekor sapi kurban bantuan Presiden Prabowo Subianto untuk Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Sapi berjenis limousin dengan bobot 1,5 ton dipilih setelah melalui proses verifikasi bersama tim dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Pemerintah Kota Tarakan. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan, Paulus. Dan berikut keterangan dari Paulus. Ya, dan lebih lanjut Paulus mengungkapkan bahwa proses pemilihan dilakukan Paulus juga memastikan bahwa kondisi kesehatan sapi sehat. Pemeriksaan dilakukan langsung bersama dokter hewan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Pemerintah Kota Tarakan. Dan sebelum dipastikan dibeli, tim dari provinsi juga telah berkoordinasi dengan Sekretariat Presiden VIC untuk Kaltara melalui Zoom meeting guna menyampaikan kondisi sapi termasuk berbincang dengan peternaknya. Adapun harga jual sapi untuk bantuan Presiden ini ditetapkan sebesar 105 juta rupiah. Nilai itu sudah mencakup pajak, biaya pengangkutan ke lokasi, biaya pemeliharaan, hingga biaya kesehatan sebelum diserah terimakan. Dan untuk penyerahan bantuannya rencananya akan dilakukan secara simbolis seperti tahun-tahun sebelumnya. Demikian yang dapat kami laporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Muhammad Rajabsyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai memberikan tekanan terhadap harga bahan pokok di pasar tradisional, tepatnya di pasar Ketapian Denpasar. Meningkatnya biaya distribusi membuat harga kebutuhan pokok naik hingga 30% dalam beberapa pekan terakhir. Laporannya bersama Tri Larasati.
5: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai memberikan tekanan terhadap harga bahan pokok di tingkat pasar tradisional. Di kawasan pasar Ketapian Denpasar, salah seorang pedagang, Mita, menyampaikan kenaikan harga komoditas kebutuhan sehari-hari hingga mencapai 30% dalam beberapa pekan terakhir.
6: Ada banyak

0: 30%. Salah satu sama perang itu yang ini bikin apa solar naik, jadi ekonominya kan ikut-ikutan turun. Agar melemahnya rupiah tidak memberatkan masyarakat.
1: Mita menambahkan kondisi ini dipicu oleh meningkatnya biaya distribusi dan harga bahan baku yang bergantung pada komponen impor. Di sisi lain, salah seorang pembeli Atik Cahya berharap sejumlah komoditas strategis seperti bawang putih, gula pasir, minyak goreng, dan telur ayam yang menunjukkan tren kenaikan ditemukan solusi agar masyarakat tidak terbebankan dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi harian.
2: Dengan dampak rupiah yang melemah ini, saya berharap mungkin untuk harga sembako, misalnya kayak kebutuhan pokok kita ya sehari-hari, kayak beras atau enggak daging kayak apalah semuanya itu, saya harap tidak melonjak terlalu drastis seperti itu aja.
1: Oleh karena itu, penguatan koordinasi antara pemerintah, otoritas moneter, dan pelaku distribusi menjadi langkah strategis untuk menjaga ketersediaan pasokan serta menekan gejolak harga di pasar tradisional. Stabilitas harga bahan pokok dinilai penting untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan menjaga kesejahteraan ekonomi rumah tangga. Dari Denpasar, Provinsi Bali, Tri Larasati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam upaya melindungi generasi muda dari dampak buruk penggunaan obat non-medis, Balai Pengawas Obat dan Makanan BPOM Banjarmasin bersama Pemprov Kalsel mencanangkan Gerakan Nasional Pencegahan Penyalahgunaan Obat. Laporannya bersama Diki Munadi.
4: Kami dari Badan POM juga akan melakukan pengawasan dari hulu ke hilir.
5: Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM Banjarmasin mencanangkan aksi nasional gerakan pencegahan penyalahgunaan obat-obatan tertentu di Aula BPOM di Banjarbaru Senin pagi. Kegiatan dihadiri jajaran pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, unsur TNI Polri, Kejaksaan, pemerintah daerah, serta berbagai stakeholder terkait. Pencanangan ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama seluruh pihak untuk memperkuat pengawasan dan pencegahan penyalahgunaan obat-obatan tertentu di masyarakat. Pelaksana tugas Kepala BPOM Banjarmasin, Ari Yustantiningsih, mengatakan pihaknya akan meningkatkan pengawasan dari hulu hingga hilir, sekaligus memperluas edukasi ke masyarakat terkait bahaya penyalahgunaan obat. Menurut Ari, berdasarkan evaluasi BPOM RI, Kalimantan Selatan termasuk salah satu dari 23 daerah yang terindikasi terjadi peredaran dan penyalahgunaan obat-obatan tertentu.
4: Penandatanganan komitmen tadi, jadi masing-masing pihak pemangku kepentingan akan berperan sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Kami dari Badan POM juga akan melakukan pengawasan dari hulu ke hilir, jalur distribusinya, kemudian sarana pelayan kefarmasian, kemudian memberikan edukasi kepada masyarakat dampak dari penyalahgunaan ini. Harapannya masyarakat sadar, generasi muda sadar bahwa ini tidak hanya tidak menjadi konsumsi rekreasional begitu ya, tetapi obat ini mempunyai efek terapi. Jikalau disalahgunakan maka efeknya bisa membahayakan.
5: Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin melalui staf ahli gubernur bidang pemerintahan dan politik Adi Santoso menyatakan dukungan terhadap gerakan nasional tersebut.
6: Bapak Gubernur, Pak Haji Muhyiddin, Bapak Wakil Gubernur, Pak Haji Hasyim Nuryadi Sulaiman mendukung gerakan nasional dalam rangka untuk mengawasi peredaran gelap penyalahgunaan obat-obat tertentu diprakarsai oleh BPOM dan mendapatkan dukungan dari Polda, kemudian dari Kejaksaan dan seluruh institusi yang terkait. Terima kasih.
5: Pemerintah berharap gerakan ini mampu meningkatkan kesadaran masyarakat agar penggunaan obat-obatan tertentu tetap sesuai kebutuhan medis dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan non-medis. Demikian dari Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih KDMP di Kabupaten Batang terus dilaksanakan secara bertahap di tiap desa kelurahan. Salah satunya KDMP Pasekaran, selain bangunan yang sudah berdiri dan sarana-prasarana yang terus dilengkapi, termasuk menghadirkan pelaku UMKM. Laporannya bersama Heri Kisyanto.
7: Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih KDMP di Kabupaten Batang terus dilaksanakan secara bertahap di tiap desa dan kelurahan. Salah satunya KDMP Pasekaran, selain bangunan yang sudah berdiri dan sarana-prasarana yang terus dilengkapi, juga menghadirkan pelaku UMKM agar membantu menghidupkan perekonomian setempat. sejumlah prasarana-prasarana seperti rak dan etalase hingga ruangan untuk kegiatan jual-beli pun telah disiapkan, termasuk armada angkut. Kepala Desa Paskaran Azizin terus memantau progres KDMP, mulai dari perekrutan petugas apabila koperasi dibuka.
8: UMKM itu kami di sekitar lokasi koperasi Merah Putih akan menyiapkan beberapa UMKM yang nantinya bisa untuk dagang di sekitar koperasi Merah Putih. Di antaranya kita akan harapannya di setiap koperasi Merah Putih itu kita akan kerjasama dengan desa yang lain untuk bisa mendirikan kopi tubruk Nusantara.
7: Apa itu, Pak?
8: Kopi tubruk Nusantara Merah Putih, yaitu jualan kopi yang dari beberapa provinsi, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Bali, Aceh, dan sebagainya.
7: Itu sudah siap loh.
8: Sudah siap dan sudah terlaksana atau sudah jualan di koperasi Merah Putih di siapa sekarang?
7: Mulai kapan, Pak?
8: Sudah berjalan sekitar sudah setengah bulan, dua minggu, dan bukanya mulai jam 5 sore sampai malam.
7: Di sisi lain, pengelola KDMP Paskaran kini sedang mengoptimalkan produk kopi dari berbagai wilayah yang segera dijajakan di Warung Kopi Nusantara yang letaknya bersebelahan. Sementara pengelola angkringan, Selamat, mengaku ia bersyukur karena kini memiliki kesibukan untuk berbisnis angkringan. Setiap malam ia membuka angkringan dengan menu-menu tradisional dengan harga yang merakyat.
9: Kalau siang biasa kontrol di sini, miling.
7: Terus sambil tugas jaga
9: ya,
7: sini.
9: Tugas pergi.
7: Kalau malam?
9: Kalau malam jualan angkringan.
7: Tuh berarti jualannya apa aja, Mas?
9: Ya bermacam-macam, sate, jahe susu, jahe biasa, dan sebagai macam-macam banyak lah, nasi kucing.
7: Para pelaku UMKM berharap KDMP Paskaran segera dibuka agar roda perekonomian di desanya makin berputar kencang dengan banyaknya konsumen yang mampir membeli kopi dan makanan ringan di warung angkringannya. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Heri Kisyanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinas Pendidikan bersama Dewan Pendidikan Kota Bogor melakukan pengawasan agar proses penerimaan peserta didik di tahun ajaran baru mendatang berjalan lebih tertib dan transparan. Laporannya bersama Ade Sri.
10: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 di Kota Bogor mulai dipersiapkan. Dinas Pendidikan bersama Dewan Pendidikan Kota Bogor melakukan pengawasan agar proses penerimaan peserta didik berjalan lebih tertib dan transparan. Ketua Dewan Pendidikan Kota Bogor, Rudi Suryanto, mengatakan pihaknya bersama Dinas Pendidikan terus mengawal pelaksanaan SPMB mulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaannya nanti.
11: Itu percayakan pada sistem aja, karena sistemnya udah sangat ketat sekali. Ya. Ini sistem tiap tahun dibangun, diperbaiki. Dulu belum dengan penduduk disduk, sekarang sudah dengan disduk. Kemudian dulu tidak ada dinas sosial, sekarang ada dengan dinas sosial. Jadi data-data itu sudah bisa diverifikasi dari awal.
10: Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Heri Karnadi mengatakan, masyarakat nantinya dapat memantau seluruh rangkaian SPMB melalui portal resmi maupun akun masing-masing peserta didik dan sekolah.

0: Dinas Pendidikan Kota Bogor berharap proses SPMB tahun ini dapat berjalan lebih baik, sekaligus memberikan kemudahan akses informasi bagi masyarakat selama tahapan penerimaan berlangsung.
1: Dari Bogor, Ade Sri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Nanti kami kembali akan menghadirkan Warta Nusantara sore setelah jeda berikut.
3: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Warta Nusantara.
1: Pembangunan jembatan perintis Garuda di Provinsi Lampung terus dikebut jajaran TNI guna memperluas akses transportasi masyarakat di wilayah pedesaan. Saat ini dua proyek jembatan tersebut sudah mendekati tahap penyelesaian 100%. Laporannya bersama Siti Triani.
2: Pembangunan jembatan perintis Garuda di Provinsi Lampung terus dikebut jajaran TNI guna memperluas akses transportasi masyarakat di wilayah pedesaan. Saat ini, dua proyek jembatan perintis di Lampung dilaporkan sudah mendekati tahap penyelesaian 100% dan segera dapat dimanfaatkan secara penuh oleh warga. Program pembangunan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerataan infrastruktur di daerah yang selama ini mengalami keterbatasan akses penghubung antar desa. Selain mempercepat mobilitas warga, keberadaan jembatan juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi hingga mempermudah aktivitas pendidikan masyarakat. Panglima Kodam 21 Raden Inten Mejen TNI Kristo Mesianturi mengatakan, di Provinsi Lampung, progres pembangunan terus dipantau secara berkala setiap minggu agar pengerjaan berjalan sesuai target. Meski demikian, proses pembangunan di beberapa lokasi masih menghadapi tantangan teknis, salah satunya berada di wilayah Kalipasir, Waibungur, Lampung Timur, yang memiliki kondisi tanah berlumpur sehingga membutuhkan teknik konstruksi khusus agar pondasi jembatan tetap stabil dan aman digunakan masyarakat.
3: Di Lampung sendiri, itu sudah ada dua yang mendekati hampir 100% selesai, yang jembatan perintisnya. Kemudian memang kita selalu update setiap minggu, itu kita selalu kontrol, sudah berapa persen perkembangannya. Yang memang masih agak lambat perkembangan itu yang di Lampung Timur, di Kalipasir, ya, di Waibungur itu. Karena memang tempatnya itu, pancangannya kan perlu stabil, karena dia bentuknya berlumpur dan memang harus perlu teknik khusus ya, nanti orang sini yang lebih tahu tentang itu. Jadi kita nggak asal-asal, jadi betul memang takes time, butuh waktu untuk penyelesaiannya. Gitu, ya harapannya, moga-moga bisa kita selesaikan sehingga masyarakat segera bisa memiliki akses untuk bekerja, ke sekolah, dan sebagainya.
2: Sejumlah jembatan yang telah selesai dibangun kini mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Salah satunya di wilayah Sukoharjo yang menghubungkan Pekon Sukoharjo dengan Pekon Yogyakarta, serta jembatan di kawasan Kelumbayan yang kini sudah aktif digunakan warga. Sementara itu, warga Sukoharjo, Rahmat Fauzi mengaku akses jembatan baru tersebut sangat membantu aktivitas masyarakat sehari-hari. Menurutnya, warga kini tidak perlu lagi memutar jauh untuk menuju pusat aktivitas ekonomi maupun sekolah.
4: Kalau sekarang, kami masyarakat sangat terbantu ya, karena aksesnya jalan sudah jauh lebih dekat. Dulu kalau mau ke pasar atau antar anak sekolah itu harus memutar cukup jauh. Sekarang kendaraan sudah bisa langsung lewat jembatan ini. Jadi aktivitas sehari-hari lebih mudah.
2: Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur tersebut dapat membuka keterisolasian wilayah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan di Lampung. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Aktivitas tambang emas ilegal di Sumatera Barat dinilai semakin mengkhawatirkan. Oleh karenanya, Walhi Sumatera Barat mendesak aparat penegak hukum bertindak tegas sebelum bencana ekologis semakin meluas. Laporannya bersama Dodik Setio.
5: Setidaknya 10 ribu hektar lahan dan hutan, utamanya berada di hulu-hulu daerah aliran.
6: Wahana Lingkungan Hidup Walhi Sumatera Barat mendorong aparat penegak hukum tegas melakukan penindakan terhadap aktivitas pertambangan emas tanpa izin atau PETI. Sebab kegiatan ilegal tersebut telah mengakibatkan kerusakan lingkungan dan menewaskan pekerja tambang. Direktur Eksekutif Walhi Sumatera Barat, Tommy Adam, mengatakan sejak 2012 hingga 2026 terdapat 48 pekerja tambang emas ilegal di Sumatera Barat tewas akibat insiden longsor di lokasi tambang. Musibah tersebut berpotensi berulang jika tidak ada penegakan hukum secara tegas.
5: Artinya memang aktivitas tambang emas ilegal di Sumatera Barat ini sudah dalam tahap kronik ya, sudah sangat luar biasa parah begitu. Sebenarnya upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum itu banyak begitu ya, karena tambang emas ilegal di Sumatera Barat ini sebenarnya kejahatan terbuka.
6: Tommy menjelaskan kegiatan tambang ilegal juga menjadi sumber kerusakan hutan. Tercatat 10 ribu hektar hutan di kawasan hulu sungai rusak akibat tambang. Tommy menambahkan kerusakan hutan dan aliran sungai akibat tambang ilegal akan bermuara pada bencana ekologi. Hal itu sudah dirasakan masyarakat Sumatera Barat saat hujan lebat turun yang memicu banjir bandang. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Sumatera Barat Tasli Atul Fuadi sepakat aktivitas tambang emas ilegal harus dihentikan sebab tambang emas ilegal merupakan kejahatan terbuka yang masuk unsur pidana.
7: Untuk tambang emas ilegal ini memang harus dilakukan penindakan hukum oleh aparat penegak hukum.
6: Menurut Tasli Atul, sebagai antisipasi munculnya tambang emas ilegal, pemerintah tingkat nagari dan kecamatan harus bersama-sama melakukan pencegahan. Masyarakat juga diingatkan untuk mengkaji dampak kerusakan lingkungan akibat tambang ilegal dan tidak hanya mengutamakan kepentingan ekonomi.
0: Dari Padang, Dodi Istio melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lanut Maimun Saleh Sabang memanfaatkan lahan kosong untuk menanam jagung dan singkong sebagai upaya mendukung ketahanan pangan nasional. Program tersebut dijalankan bersama Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang. Laporannya bersama Diah Novritaria.
8: Lanut Maimun Saleh Sabang melakukan penanaman jagung dan singkong sebagai upaya mendukung program ketahanan pangan nasional. Kegiatan tersebut dilaksanakan di area Lanut Maimun Saleh dengan melibatkan jajaran TNI AU serta Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang. Komandan Lanut Maimun Saleh Letkol Penerbangan Gatot Prasetyo mengatakan program penanaman telah dimulai sejak April lalu melalui pembukaan lahan kosong yang sebelumnya dipenuhi semak dan tanaman rotan. Menurutnya, lahan yang sebelumnya tidak dimanfaatkan kini diubah menjadi area produktif untuk penanaman jagung dan singkong.
9: Dalam program mendukung ketahanan pangan nasional, kami Lanut Maimun Saleh juga memiliki kegiatan ketahanan pangan. Jadi hari ini kita ada di daerah Lanut, kurang lebih area yang sudah kita buka pagi ini adalah di 1.700 meter persegi. Dan kami fokuskan untuk menanam jagung maupun dan juga singkong.
8: Jagung yang ditanam ditargetkan panen pada pertengahan September 2026 mendatang. Lanut Maimun Saleh menanam sekitar 1.500 titik jagung dan memanfaatkan 1.000 meter persegi lahan untuk singkong. Sementara itu, Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang Widya menjelaskan, pihaknya turut mendukung program tersebut melalui bantuan bibit dan pendampingan budidaya. Dukungan diberikan agar hasil produksi tanaman dapat mencapai target yang diharapkan.
10: Dukungan yang pertama kita telah berikan yaitu bantuan bibit jagung bibilan. Kemudian mungkin nanti akan kita memberikan pendampingan dan pembinaan bagaimana cara budidaya jagung bibilan sampai dengan dia memasuki masa panen. Kalau ada tetap kita dampingi, kalau kita akan support dengan pupuk dan obat-obatan untuk mendukung agar produksi jagung bibilan ini dapat mencapai target.
8: Widya berharap program penanaman jagung dan singkong di Lanut Maimun Saleh dapat berjalan optimal hingga masa panen tiba. Ia juga berharap sinergi antara pemerintah daerah dan Lanut Maimun Saleh terus terjalin dalam mendukung ketahanan pangan di Kota Sabang. Diah Novritaria melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Keterbatasan sarana pasca panen di Kabupaten Buleleng menjadi kendala dalam mengoptimalkan hasil produksi gabah petani. Laporannya bersama Sukma Sumampan.
11: Buleleng butuh RMU yang kapasitasnya 20 ton per hari.
12: Keterbatasan sarana pasca panen menjadi tantangan serius sektor pertanian di Kabupaten Buleleng. Pemerintah Kabupaten Buleleng pun mengusulkan pembangunan mesin penggiling padi atau rice milling unit RMU berkapasitas besar kepada pemerintah pusat guna menampung hasil panen petani. Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan di Stankan Buleleng Gede Melandrat mengatakan bahwa Buleleng merupakan salah satu penopang pertanian di Bali bahkan hingga Jawa. Namun keterbatasan sarana pasca panen membuat hasil produksi belum optimal dimanfaatkan di daerah sendiri.
11: Buleleng butuh RMU yang kapasitasnya 20 ton per hari. Ya, karena apa? Karena gabah kita, kalau kita ngomongin produksi dalam bentuk gabah kering panen, itu kita overproduksi. Tetapi menjadi hilang, menjadi tidak ada di Buleleng karena lantai jemurnya tidak ada, RMU-nya kemampuannya tidak ada, karena ini hasil panen ini tidak bisa disimpan lama. Jadi dengan RMU yang misalnya cukup memadai, itu mampu menampung gabah kering panen yang dihasilkan oleh petani-petani di Buleleng.
12: Untuk itu pihaknya mengusulkan pembangunan 2 unit RMU berkapasitas 20 ton per hari masing-masing wilayah barat dan timur Buleleng. Selain RMU, kebutuhan fasilitas pengering gabah modern seperti solar dryer juga menjadi perhatian. Alat ini dinilai penting terutama saat musim hujan ketika banyak hasil panen tidak dapat diolah akibat keterbatasan proses pengeringan.
11: Di saat kemarin musim hujannya lebat sekali ya, banyak gabah yang tidak mampu diolah oleh petani. Karena memang kapasitas RMU yang kita miliki ini kecil. Mudah-mudahan tahun ini bisa juga diberikan bahwa petani tetap didampingi
3: Dan ya saya kira pemerintah harus hadir di saat-saat seperti ini.
12: Pemerintah daerah juga telah mengajukan usulan bantuan ke pemerintah pusat untuk pembangunan fasilitas tersebut. Estimasi anggaran pembangunan RMU berkapasitas besar sekitar 15 miliar rupiah per unit. Melandrat menegaskan pengelolaan RMU nantinya dapat dilakukan oleh berbagai pihak, baik pemerintah daerah melalui perusahaan daerah maupun kelompok masyarakat. Hal ini dinilai penting agar pengelolaan lebih fleksibel dan berkelanjutan. Dari Singaraja, Buleleng, Bali, Sukma Sumampan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nanti kami kembali menghadirkan Warta Nusantara Sore setelah jeda berikut.
13: Kilas Berita.
14: Lembaga Penjamin Simpanan LPS menargetkan total aset mencapai Rp303,5 triliun rupiah hingga akhir 2026. Target tersebut seiring proyeksi peningkatan pendapatan lembaga tersebut sepanjang tahun ini. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
13: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
1: Pemerintah Kabupaten Nunukan menandatangani nota kesepakatan bersama Kejaksaan Negeri Nunukan sebagai bentuk untuk memperkuat sinergi penanganan persoalan hukum. Laporannya bersama Ferry Herdiansyah.
15: Nota kesepakatan ditandatangani pemerintah Kabupaten Nunukan bersama Kejaksaan Negeri Nunukan. Kerjasama difokuskan pada bidang perdata dan tata usaha negara. Hal ini disampaikan oleh Bupati Nunukan Irwan Sabri dalam kegiatan penandatanganan nota kesepakatan di kantor Bupati Nunukan.
16: Penandatanganan nota kesepakatan pada hari ini merupakan momentum yang sangat penting untuk memperkuat sinergi dan kerjasama antara pemerintah dan Kejaksaan Negeri Nunukan dalam penanganan berbagai persoalan hukum, khususnya yang terkait dengan masalah-masalah perdata dan tata usaha negara.
15: Kerjasama ini memperkuat koordinasi pemerintah daerah dengan aparat penegak hukum di Kabupaten Nunukan. Pendampingan hukum diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program pemerintah daerah lebih optimal. Nota kesepakatan juga mencakup pelayanan bantuan hukum bagi pemerintah daerah. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan Burhanuddin memberikan pertimbangan hukum dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah.
17: Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, secara tegas mengatur tentang tugas pokok dan fungsi kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha negara, yakni meliputi 1. Penegakan hukum, 2. Bantuan hukum, baik litigasi maupun non-litigasi, 3. Pertimbangan hukum, meliputi pendapat hukum atau legal opinion, pendampingan hukum, dan audit hukum. Yang keempat, pelayanan hukum, dan yang kelima, tindakan hukum lainnya.
15: Pemerintah daerah dan Kejaksaan Negeri Nunukan akan menindaklanjuti kerjasama melalui pendampingan hukum berbagai program strategis. Sinergi tersebut diharapkan memperkuat tata kelola pemerintahan yang taat hukum di Nunukan. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Ferry Herdiansa, RRI Pro 3 terus mengedar untuk Indonesia.
1: Informasi tadi menjadi penutup Warta Nusantara Sore edisi 19 Mei.
18: Saatnya dikumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

Apabila waktu sholat telah tiba, maka hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Toleransi adalah tentang menghargai dan menghormati. Kita lahir di Indonesia, bersatu dan menyatu terhadap umat-umat lainnya, bermacam-macam agama, Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha pun hidup dalam alam yang sama, menghirup oksigen yang sama. Suara azan di atas masjid, suara lonceng di atas gereja berbeda, namun menyejukkan hati bagi setiap pemeluknya. Bukan tentang agama, bukan juga tentang pendapat orang lain, tapi tentang sikap kepada perbedaan agama.
2: Kita itu beda.
3: Beda agama,
4: suku, dan budaya.
5: Kita itu sama.
6: Sama-sama ingin berdamai ya.
7: Sama-sama ingin dihargai.
0: Kita tumbuhkan toleransi antar sesama.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hanna Pratiwi. Berita dalam negeri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sulawesi Tengah mendata ada dua desa yakni Matauwe dan Boladangko, Kecamatan Kulawi terdampak banjir dan hingga saat ini wilayah tersebut masih terisolir. Kepala Pelaksana BPBD Sulawesi Tengah As Budianto mengatakan, untuk di desa Matauwe terdapat satu jembatan penghubung desa Bola Papu. Dusun 1 menuju desa Matauwe, Dusun 2 terputus. Ia menuturkan hingga saat ini aktivitas masyarakat di Dusun 2 desa Matauwe masih terganggu disebabkan jembatan penghubung terputus. Menurutnya saat ini akses jalan di desa Boladangko sudah dapat dilalui kendaraan bermotor apabila kondisi arus sungai dalam keadaan normal. Kita ke berita lainnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut gelombang tinggi berpotensi terjadi di sejumlah perairan Sumatera Utara pada 19 hingga 22 Mei yang harus diwaspadai karena dapat mengganggu pelayaran. Perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Maritim Belawan, Dasmian Sufiani mengatakan, gelombang tinggi yang dapat mencapai 1,25 hingga 2,5 meter tersebut dapat terjadi di perairan barat Kepulauan Batu, perairan barat Kepulauan Nias, dan Samudra Hindia Barat Kepulauan Nias. Sementara perakirawan BMKG wilayah 1 Medan, Endah Paramita menyebutkan, cuaca di Sumatera Utara pada Selasa 19 Mei masih berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Berita mancanegara, Jerman memperingatkan konsekuensi ekonomi dari perang di Iran dan potensi blokade Selat Hormuz menjelang pertemuan para menteri keuangan G7 di Paris, Prancis. Perang tersebut merupakan ancaman serius bagi perekonomian global dan menyebabkan kerusakan besar terhadap pembangunan ekonomi. Wakil Kanselir sekaligus Menteri Keuangan Jerman, Lars Klingbeil, menegaskan segala upaya harus dilakukan untuk mengakhiri perang secara permanen, menstabilkan kawasan, dan memastikan jalur pelayaran tetap bebas. Kita ke berita olahraga, pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat mulai membenahi Stadion Pakansari Cibinong jelang laga Timnas Indonesia pada Piala AFF 2026 yang direncanakan berlangsung di stadion tersebut. Bupati Bogor Rudi Susmanto mengatakan sejumlah fasilitas stadion mulai diperbaiki dan ditata ulang agar siap digunakan untuk pertandingan internasional. Menurutnya, Stadion Pakansari kembali mendapat kepercayaan menjadi arena pertandingan sepak bola internasional termasuk laga Timnas Indonesia pada AFF 2026. Rudi mengatakan pembenahan tidak hanya difokuskan untuk kebutuhan pertandingan AFF, tetapi juga untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam menggunakan fasilitas olahraga tersebut.

Demikian Warta Berita sore hari ini, tetap bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami, rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Miami is not the hottest city in America, it's the hottest city in the world. Everybody wants to be here. There's so much excitement.
1: Kota Miami tengah memantapkan persiapan menyambut ajang Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung pada Juni hingga Juli mendatang. Sejumlah pertandingan akan digelar di Hard Rock Stadium yang telah disiapkan sebagai venue utama. Berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari segi infrastruktur, transportasi, keamanan, hingga pelayanan bagi pengunjung internasional. Antusiasme warga lokal pun sangat tinggi dengan berbagai kegiatan komunitas yang disiapkan untuk menyambut turnamen sepak bola bergengsi tersebut. Co-chair FIFA Miami Host Committee Rodney Barreto menilai Miami akan menjadi salah satu kota dengan energi terbesar sepanjang turnamen tersebut berlangsung.
2: Miami bukan sekedar kota paling populer di Amerika, tapi salah satu yang paling diminati di dunia. Semua orang ingin berada di sini. Ada begitu banyak antusiasme dan energi di komunitas kami. Dan ini menjadi satu lagi ajang yang benar-benar mendorong kami ke puncak.
1: Sementara itu, dari sisi keamanan, pemerintah Amerika Serikat mulai memperkuat dukungan untuk kota tuan rumah. Departemen Keamanan Dalam Negeri melalui FEMA menguncurkan dana sebesar $625 juta untuk 11 kota penyelenggara di negeri Paman Sam tersebut. Dana ini digunakan untuk memastikan kesiapan pengamanan selama turnamen berlangsung. Executive Director for the White House Task Force, Andrew Giuliani, juga menegaskan pemerintah Amerika Serikat telah membentuk tim koordinasi federal untuk memastikan turnamen berjalan dengan aman dan lancar.
2: Kami memiliki tim koordinasi federal yang berada di masing-masing dari 11 kota, termasuk di Miami. Mereka telah melakukan persiapan tergantung pada tim mana yang nantinya lolos dan akan bertanding.
1: Dengan berbagai persiapan tersebut, Miami optimis dapat mensukseskan pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seluruh perhatian kini tertuju pada hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendidikannya ditempa di Eropa. Pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan tahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.
2: Indonesia menyapa sore.
3: Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan penetapan cagar budaya di Indonesia kerap menghadapi kendala, salah satunya perihal birokrasi. Fadli menyebut tim ahli cagar budaya di tingkat daerah masih minim yang membuat proses penetapan berjalan lambat. Lembaga Penjamin Simpanan LPS menargetkan total aset mencapai Rp303,5 triliun rupiah hingga akhir 2026. Target tersebut seiring proyeksi peningkatan pendapatan lembaga sepanjang tahun ini. Duta Besar Faisal Abdullah H.A. Modi melepas para jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud Selasa 19 Mei. Pada tahun 2026, sebanyak 42 Muslim Indonesia dari berbagai latar belakang mendapatkan undangan berhaji tersebut. Tiga informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
2: Indonesia menyapa sore.
3: Kami juga akan menghadirkan terlebih dahulu informasi dari reporter kami. Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDAI, menyebutkan ancaman El Nino ekstrim dapat memicu krisis kesehatan anak akibat kekeringan, sanitasi buruk hingga meningkatnya risiko malnutrisi dan stunting. Informasinya disampaikan Aditya Prabowo. Aditya.
4: Baik, para pendengar RRI maupun Anda berada, saat ini berada di kawasan Jakarta Pusat, di mana Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDAI, menyebut ancaman El Nino ekstrim dapat memicu krisis kesehatan anak akibat kekeringan, sanitasi buruk, hingga meningkatnya risiko malnutrisi hingga stunting. Ketua Satuan Tugas Kesehatan Lingkungan dan Perubahan Iklim Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDAI, Darmawan Budi Setianto, mengingatkan ancaman El Nino ekstrim dapat memperburuk kesehatan anak-anak di Indonesia. Berikut keterangannya.
5: Ini sehingga tidak bisa keluar, makin berefek lingkaran setan terhadap peningkatan suhu. Karena terjadinya kekeringan panjang tadi, akan terjadi kekeringan mengurangi debit sungai dan sumber air tanah. Sumber air yang semakin sedikit terjadi akan mudah mengalami kontaminasi oleh berbagai hal, oleh kita manusia atau oleh keadaan lingkungan sendiri.
4: Ia juga mengatakan bahwa kemarau panjang menyebabkan debit air sungai dan sumber air tanah menurun sehingga meningkatkan resiko pencemaran air dan memburuknya sanitasi masyarakat. Kondisi tersebut dinilai dapat memicu lonjakan kasus diare akibat infeksi virus maupun bakteri seperti E. coli dan koreal. Dr. Darmawan juga menyoroti dampak El Nino terhadap ketahanan pangan nasional. Kekeringan berkepanjangan disebut berisiko menyebabkan gagal panen dan kenaikan harga pangan sehingga akses makanan bergizi bagi anak semakin terbatas. Dari Jakarta, Aditya Prabowo, Pro3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
3: Kita ke informasi berikutnya, Stasiun Klimatologi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Lampung Senin 18 Mei mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi terjadinya cuaca ekstrim pada musim kemarau saat ini. Informasinya dilaporkan Indra Ahmad.
6: Ada hujan, gangguan-gangguan dari siklon dan terjadi hujan.
7: Meski diprediksi musim kemarau telah terjadi di wilayah Lampung sejak awal Mei tahun ini, namun intensitas curah hujan masih terjadi di wilayah Lampung. PMG Muda Stasiun Klimatologi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Lampung, Agung Biantoro mengatakan, gangguan cuaca di wilayah Lampung menjadi salah satu penyebab intensitas curah hujan masih terjadi pada musim kemarau saat ini. Terkait hal itu, Stasiun Klimatologi BMKG Lampung mengingatkan agar masyarakat dapat mewaspadai potensi terjadinya cuaca ekstrim pada musim kemarau saat ini.
6: Ada gangguan-gangguan dari siklon dan terjadi hujan lagi di musim kemarau. Nah, kalau itu terjadi ekstrim, bisa jadi bentuknya adalah cuaca ekstrim. Jadi dalam itu mudah-mudahan sekali, tapi cuaca ekstrim itu yang perlu diwaspadai. Namun sesaat tapi cukup terasa.
7: Sebelumnya, analis kebencanaan BPBD Provinsi Lampung Wayu Hidayat mengatakan pemerintah Provinsi Lampung sudah beberapa kali melakukan rapat lintas sektor dalam menghadapi fase El Nino saat ini. Langkah tersebut menurutnya dilakukan guna meminimalisir resiko bencana yang ditimbulkan selama musim kemarau seperti kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta krisis air bersih di sejumlah wilayah.
8: Iya, pemerintah Provinsi Lampung sebetulnya sudah melakukan beberapa kali rapat internal ya untuk mempersiapkan masuk fase El Nino ini. Ada rapat-rapat yang dipimpin langsung oleh Pak Sekda Provinsi dengan mengundang OPD-OPD terkait. Ada spektrum di pertanian, perikanan, peternakan, ketahanan pangan, lingkungan hidup, dan sektor lain ya, termasuk sosial. Nah, tetapi kita juga mewaspadai potensi ini juga terjadi di sisi urban ya, di sisi pemukiman masyarakat. Ini juga yang harus kita antisipasi. Sehingga kita, BPBD Provinsi Lampung, juga berkoordinasi menghubungi BPBD Kabupaten Kota Selampung untuk melakukan deteksi dini sebetulnya, supaya titik apinya sebelum membesar sudah diketahui.
7: Selain melakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Kota, menurut Wahyu Hidayat, BPBD Provinsi Lampung juga melibatkan relawan Desa Tangguh Bencana atau Destana. Menurutnya, kesiapsiagaan menjadi langkah penting mengingat fenomena El Nino berpotensi meningkatkan suhu udara dan mengurangi intensitas curah hujan di wilayah Lampung yang dinilai dapat memicu terjadinya kekeringan lahan pertanian maupun kebakaran hutan dan lahan. Dari Bandar Lampung, Indra Ahmad Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Tanah Datar menurunkan tim Dinas Pertanian untuk mendata kerusakan lahan dan ternak pasca banjir bandang. Hal itu demi memastikan pemulihan sektor pertanian berjalan tepat sasaran. Laporannya bersama Irsyad.
9: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar melalui Dinas Pertanian melakukan pendataan serta verifikasi terkait dampak bencana banjir bandang pada sektor pertanian di wilayah yang terdampak. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar Sri Mulyani menyampaikan bahwa proses pendataan itu dilakukan secara detail dan akurat agar bantuan yang disalurkan nantinya dapat tepat sasaran sesuai kondisi real di lapangan. Pihak administrasi daerah menyatakan bahwa pemerintah Kabupaten Tanah Datar terus berkomitmen hadir di tengah masyarakat selama masa tanggap darurat untuk memastikan seluruh pemulihan warga berjalan dengan optimal. Objek yang menjadi fokus pemeriksaan tim di lapangan mencakup lahan persawahan, tanaman pertanian, hewan ternak, hingga berbagai sarana pertanian lainnya yang ikut diterjang bencana hidrometeorologi itu. Dalam prosesnya, tim dari Dinas Pertanian menyisir beberapa lokasi bencana untuk mengecek langsung kondisi sawah yang terendam serta lahan pertanian yang mengalami kerusakan. Selain memeriksa lahan, petugas juga memeriksa kondisi hewan ternak milik warga yang terdampak langsung oleh terjangan banjir bandang.
10: Maka kami dari Dinas Pertanian beserta personel penyuluh dari Kementerian Pertanian langsung melakukan pendataan. Jadi sampai dengan saat ini, data yang dikumpulkan oleh petugas kami di lapangan, luas lahan pertanian terdampak banjir itu ada 200,20 hektar. Kemudian ada ternak ayam sekitar 2.300 ekor, ternak sapi 1 ekor.

0: mengudara untuk Indonesia.
1: Kata tokoh dunia. Untuk mata yang cantik, lihatlah kebaikan orang lain. Untuk bibir yang indah, berkatalah dalam kebaikan dan ketenangan diri. Berjalanlah dengan pengetahuan bahwa kamu tidak pernah sendiri. Audrey Hepburn. Indonesia menyapa sore.
2: Kami kembali hadirkan informasi dari reporter kami, banjir yang melanda sejumlah kecamatan di Kabupaten Sintang hingga kini masih mengganggu aktivitas dan pemukiman warga setempat. Laporannya bersama Ade Ramli.
3: Tingginya intensitas curah hujan di Kabupaten Sintang menyebabkan 3 wilayah kecamatan di Kabupaten Sintang terdampak banjir. Camat Kain Hulu Sugianto mengatakan banjir juga terjadi di Kecamatan Kain Hulu. Ada 22 desa terdampak dan 2.837 kepala keluarga KK juga ikut terdampak. Ada 2 rumah warga yang rusak berat, 1 jembatan gantung putus di Desa Nangatoran, desa terbanyak yakni Nangatoran 309 KK, Nangapaya 199 KK, Nangaungai 400 KK.
4: Saya sama rombongan dari kecamatan sedang menuju Desa Nangatoran di mana tempat kejadian jembatan putus di beberapa hari yang lalu. Kebetulan kami pada hari ini, saat ini, sekarang ini menggunakan speed masuk jalur Sungai Payak, Pak.
3: Sementara itu di Kecamatan Kain Hilir ada 9 desa terdampak seperti Paka, Melingkat, Landau Beringin, Neran Baya, Nangamau, Batu Neta, Sungai Garung, Sungai Sintang, Sungai Buaya, Jaya Sakti, 839 KK terdampak. Satu akses jalan terendam di Desa Jaya Sakti dengan ketinggian air 1 hingga 3 meter. Kondisi tidak ada korban jiwa, warga mengungsi ke rumah tetangga atau di dataran tinggi. Untuk Kecamatan Kelampermai, banjir menggenangi wilayah Desa Bengkuang di Dusun Belungka dan Gembala sebanyak 159 KK terdampak. Pemerintah Kabupaten Sintang melakukan upaya kebutuhan untuk menangani warga yang terdampak banjir, seperti peralatan perahu karet, makanan siap saji, air bersih, obat-obatan. Selain itu diperlukan perbaikan jembatan Nangatoran. Warga Sintang Madius mengatakan saat ini kondisi curah hujan cukup tinggi dan menyebabkan banjir serta mengganggu aktivitas warga.
5: Kondisi cuaca yang tidak memungkinkan menyebabkan kebanjiran. Di tempat sekitar rumah saya pun telah terjadi banjir.
3: Selain itu meminta Pemkab Sintang melakukan penanganan warga yang terdampak banjir di beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Sintang. Ia berharap banjir kali ini segera surut dan aktivitas masyarakat bisa kembali normal. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Ade Ramli melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan kami juga akan menghadirkan topik pilihan terkait hujan lebat picu banjir di Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, dan Jawa Barat. Ribuan rumah terendam. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB melaporkan hujan deras 24 jam terakhir telah memicu banjir di 3 provinsi. Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, dan Jawa Barat. Banjir yang dipicu luapan air sungai tersebut mengakibatkan ribuan rumah warga serta berbagai fasilitas publik terendam sehingga memaksa sebagian warga mengungsi ke tempat lebih aman. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengonfirmasi tingginya curah hujan menjadi penyebab utama meluapnya debit air sungai di 3 provinsi tersebut. Berdasarkan laporan dari Pusat Pengendalian Operasi Pusdalops BNPB, banjir melanda Desa Tuladenggi Pantai, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. Bencana berdampak langsung pada 66 warga serta merendam sedikitnya 66 unit rumah. Nanti kami akan tanyakan seperti apa situasi terkininya. Lalu selain pemukiman, banjir juga merusak fasilitas pelayanan publik meliputi 1 unit fasilitas kesehatan, fasilitas ibadah, dan 1 unit fasilitas umum. Lalu juga banjir cukup besar dilaporkan melanda wilayah Provinsi Kalimantan Selatan yang tersebar di 2 kabupaten utama, yaitu Kabupaten Tapin dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Di Kabupaten Tapin, banjir merendam sedikitnya 155 unit rumah di Desa Lawahan, Kecamatan Tapin Selatan dan berdampak langsung pada 589 jiwa. Kondisi lebih parah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, luapan air sungai merendam 3 wilayah kecamatan sekaligus dengan ketinggian muka air, berkisar antara 10 hingga 60 cm. Lantas seperti apa pendengar terkait informasi peristiwa di daerah Anda? Anda dapat menyampaikannya kepada kami di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375.

0: 021-386-6712 atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Seperti apa informasi peristiwa di daerah Anda?
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Indonesia menyapa sore.
0: Rekan kami di ruang Gatekeeper, pendengar Ninding Julius, akan menyampaikan terkait informasi peristiwa yang ada di sejumlah daerah. Ninding Julius, seperti apa informasi yang dapat Anda sampaikan dari ruang Gatekeeper?
4: Baik, Hana dan pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, hari ini ada beberapa peristiwa bencana di sejumlah daerah dan ini cukup membuat kita prihatin juga dengan bencana ini. Yang pertama itu datang dari Cirebon. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan sejak Senin malam atau 18 Mei 2026 memicu bencana hidrometeorologi berupa banjir di sejumlah wilayah Kabupaten Cirebon. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon mencatat banjir melanda 10 desa yang tersebar di beberapa kecamatan. Dan Hana, sebanyak 342 rumah terendam dengan total warga terdampak mencapai 421 kepala keluarga atau KK atau 1.114 jiwa. Lalu di daerah lainnya, terutama di Aceh Utara, banjirop yang terjadi 4 hari terakhir membuat 20 kepala keluarga penyintas banjir di desa Kuala Kuereto, Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara, mengungsi ke rumah keluarga. Selain itu, hunian sementara atau huntara yang mereka tempati juga rusak. Bahkan jalan yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat pasca banjir pada 26 November 2025 lalu juga turut amblas. Lalu ada juga dari Jawa Timur, terutama di Kabupaten Sidoarjo. Bencana banjirop akibat luapan air laut Pasang merendam pemukiman warga di 4 desa di Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur sejak Sabtu 16 Mei 2026. Musibah ini melumpuhkan berbagai aktivitas ekonomi masyarakat setempat seperti dilansir dari data BNPB. Maksudnya BPBD. Wilayah yang terdampak luapan air pasang tersebut meliputi Desa Karanganyar, Tambak Cemandi, Banjar Kemuning, dan Segoro Tombak. Air mulai menggenangi daratan sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan ketinggian rata-rata berkisar 15 hingga 20 cm, bahkan mencapai lutut orang dewasa di beberapa lokasi. Lalu terakhir, Hana, di Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan dua embung di Jakarta Selatan, yakni Embung Jagakarsa dan Embung Pemuda 1 Serengseng Sawah pada Selasa 19 Mei 2026. Pramono mengklaim keberadaan kedua embung tersebut dapat mengurangi potensi genangan dan banjir di wilayah sekitar hingga 10-20%. Kembali ke Anda, Hana.
0: Baik, terima kasih Ninding Julius telah membacakan informasi peristiwa apa saja yang telah terjadi di daerah Indonesia. Dan kami juga nanti akan membahas terkait hujan lebat picu banjir di Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, dan Jawa Barat. Ribuan rumah terendam bersama Kapusdatin BNPB, tapi setelah jeda berikut.
5: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
6: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4, dan juga kloter 5.
7: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan, kesehatan, pelepasan jemaah, hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
8: Memastikan ya bahwa semua layanan
9: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
7: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia Menyapa Sore.
0: Kami masih menghadirkan topik pilihan terkait hujan lebat 24 jam picu banjir di Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, dan Jawa Barat membuat ribuan rumah terendam. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB melaporkan hujan deras 24 jam terakhir telah memicu banjir di 3 provinsi Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, dan Jawa Barat. Banjir dipicu luapan air sungai mengakibatkan ribuan rumah warga serta berbagai fasilitas publik terendam, sehingga memaksa sebagian warga mengungsi ke tempat lebih aman. Lantas seperti apa kondisi dan situasi terkininya? Kami telah bersama Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari.
10: Wawancara Pro 3.
0: Pak Abdul, selamat sore.
11: Selamat sore, Mbak Ana.
0: Pak Abdul, bagaimana ini perkembangan terbaru penanganan banjir di Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, dan Jawa Barat saat ini?
11: Ya, untuk kondisi banjir itu yang memang agak berdampak luas, daerah genangannya ada di Kalimantan Selatan, Hulu Sungai Selatan, dan Cirebon ya. Untuk Cirebon, kondisi banjir sudah mulai surut, kemudian juga di Hulu Sungai Selatan ini mulai berangsur surut meskipun masih banyak yang daerah-daerah tergenang. Ini sebenarnya sesuai dengan prediksi BMKG beberapa hari yang lalu bahwa mungkin dalam 2-3 hari ke depan akan ada intensitas hujan tinggi di sebagian besar Sumatera, bahkan Aceh juga diprediksi beberapa hari kemarin akan mengalami peningkatan intensitas hujan yang cukup signifikan ya. Kami di posko bencana Aceh juga sudah mensiagakan beberapa PIC yang standby di beberapa kabupaten kota. Tetapi laporan yang kita terima ternyata dampak dari intensitas hujan ini lebih dulu mengakibatkan banjir di Kalimantan Selatan dan Cirebon. Untuk Cirebon kita sudah menurunkan tim ke lapangan, saat ini sedang bekerja melakukan analisis cepat situasi. Memang ada sekitar 1.300-an unit rumah terdampak. Kalau dihitung jumlah jiwanya ada sekitar 5.139 warga. Tetapi yang mengungsi ke rumah kerabat, jadi tidak ada pengungsian terpusat, tidak ada dapur umum, kami tidak membuka tenda dan seterusnya. Ini ada 30 warga yang mengungsi ke rumah kerabat, tetangga, dan saudara. Artinya memang kondisi banjir cukup luas, daerah terdampaknya, tapi secara umum masih terkendali. Ini memang menunjukkan bahwa meskipun secara umum di tengah kuarter kedua sampai nanti akhir tahun mungkin musim kering lebih mendominasi, tetapi pasti akan ada jeda-jeda waktu di mana fenomena regional khususnya yang berasal dari tekanan rendah di lautan itu akan mempengaruhi pola peningkatan intensitas hujan di daerah Indonesia. Jadi sekali lagi BNPB menyampaikan bahwa kita di Indonesia, di Ekuator, tidak ada musim kering yang tidak ada banjirnya. Juga tidak ada musim hujan yang tidak ada kebakaran hutannya. Jadi tetap kita harus waspada dua jenis bencana hidrometeorologi ini, basah dan kering, Mbak Ana.
0: Baik. Nah Pak Abdul, berarti ini dapat dikatakan nantinya banjir juga akan terus ada hingga akhir tahun begitu ya?
11: Pasti akan tetap ada, tetapi intensitasnya tidak sama seperti ketika negara kita dalam kondisi La Nina. Jadi karena ini bukan musim basah, ini sebenarnya pada musim kering, tetapi ada kondisi-kondisi lokal, regional yang kemudian secara beberapa hari atau dalam minggu berjalan itu mempengaruhi intensitas curah hujan. Nah memang karena kondisi pada umumnya kondisi sungai kita sangat tinggi sedimentasi, sehingga hujan intensitas sedang hingga tinggi dalam kurun waktu lama ini pasti akan menimbulkan genangan, Mbak Ana.
0: Baik. Nah, Pak Abdul, terkait langkah mitigasi yang dilakukan BNPB juga BPBD begitu ya, seperti apa ini Pak Abdul di sana?
11: Kalau untuk saat ini, karena bencananya sudah terjadi, tentu saja yang kita lakukan adalah langkah-langkah tanggap darurat. BNPB sudah mengirimkan tim reaksi cepat untuk mengkaji apakah dibutuhkan dukungan logistik dari pemerintah pusat atau tidak. Jika dibutuhkan, tentu saja BNPB sudah mempunyai standby resources yang siap kita dorong ke lapangan. Tidak hanya di Cirebon, sebenarnya di Semarang juga ada beberapa titik luapan sungai karena ada kebocoran tanggul. Ini juga sudah ditinjau oleh kepala BNPB. Yang kami selalu tekankan kepada masyarakat adalah kalau hujan intensitas tinggi, kalau pada operasionalnya teori apa praktiknya intensitas tinggi ini kalau saat hujan itu visibility kita, jarak pandang kita kurang dari 100 meter. Jadi misalkan kita ada di jalan tol, bawa mobil, hujan deras, jarak mobil depan kita itu kurang dari 50 meter, berarti hujannya intensitas tinggi. Nah, kalau ini terjadi menerus lebih dari 2 jam, maka kami menghimbau saudara-saudara kita yang tinggal atau beraktivitas di sekitar daerah bantaran sungai, atau di daerah sekitar lereng tebing yang minim vegetasi, itu untuk segera evakuasi sementara ke tempat yang aman. Karena sekali lagi, meskipun kita sedang musim kering, tetapi potensi kejadian banjir akibat hujan lokal, hujan sesaat dengan intensitas tinggi itu pasti tetap ada.
0: Baik. Lalu kalau terkait sistem peringatan dini di daerah-daerah rawan banjir, seperti memang yang sudah terjadi saat ini, seperti apa itu Pak Abdul?
11: Untuk saat ini, sistem peringatan dini banjir yang memang langsung menghitung potensi kejadian banjir dari tinggi muka air di sungai, itu belum tersedia secara nasional. Jadi yang disampaikan BMKG sebenarnya adalah potensi intensitas hujan tingginya. Jadi memang ini masih ada gap informasi kepada masyarakat, di mana kalau BMKG menyampaikan misalkan Jabodetabek akan berpotensi hujan lebat hingga ekstrim. Maka memang secara operasional teknis di lapangan kita masih belum tahu nanti hujan lebat ini akan membawa banjirkah, membawa longsorkah, kalau iya itu di mana dan kapan. Informasi ini dalam sistem peringatan dini kita untuk banjir itu terbatas. BNPB sendiri memasang sistem peringatan dini banjir itu di Bekasi, Kota Bekasi pasca banjir besar di Pondok Gede Permai 2024 lalu, kemudian ada di Kota Banda Aceh, dan kita sedang melihat efektivitasnya untuk bisa kita replikasi secara regional, secara provinsi ataupun pulau per pulau. Tetapi untuk sementara waktu yang kami tekankan adalah masyarakat kita himbau untuk update perakiraan cuaca. Nah, kalau misalkan ada perakiraan cuaca hujan lebat atau ekstrim, maka sekali lagi lihat lagi kondisi lingkungan kita masing-masing. Kalau tempat kerja kita atau lingkungan tempat tinggal kita itu berada di daerah bantaran sungai, pasti kemungkinan air meluap itu akan ada. Atau ketika kita mungkin tinggal di lingkungan atau di sekitar daerah lereng tebing yang minim vegetasi, pasti kemungkinan longsor itu ada. Nah, kalau hujan tadi sekali lagi terjadi menerus selama 2 jam dan belum ada tanda-tanda akan berhenti, maka saatnya kita evakuasi sementara. Evakuasi mandiri itu sangat penting, jangan menunggu disuruh oleh aparat desa dan seterusnya, karena mungkin perspektif atau opini kita dalam menanggapi informasi cuaca itu berbeda-beda. Tetapi sekali lagi BNPB menekankan, kalau hujan intensitas tinggi, visibility kurang dari 100 meter, terjadi sudah lebih dari 2 jam, maka saatnya kita evakuasi buat saudara kita di sepanjang bantaran sungai atau lereng tebing yang minim vegetasi. Mbak Hana.
0: Baik. Nah, kalau terkait juga kesiapan dari infrastruktur seperti drainase, lalu juga tata ruang daerah terhadap ancaman banjir, ini analisa dari BNPB seperti apa, Pak Abdul?
11: Ya, kita tahun lalu mengalami banyak kejadian banjir yang cukup signifikan, tidak hanya di Sumatera, tapi juga di Jabodetabek ya. Dan fase dominan musim kering ini sebenarnya adalah fase yang sangat ideal untuk merevitalisasi kembali saluran-saluran drainase kita, baik itu drainase primer, sungai, dan lain-lain, kemudian drainase sekunder hingga gorong-gorong atau drainase tersier di sekitar lingkungan kita. Karena secara umum di kota-kota besar, ini kapasitas daya tampung drainase itu sebenarnya sudah tidak mampu menahan beban populasi penduduk. Sehingga kita harus benar-benar memastikan bahwa tidak ada gangguan tambahan di saluran drainase kita. Yang biasanya itu kalau untuk urban flooding di perkotaan itu adalah sampah. Nah, sampah ini yang benar-benar harus kita perhatikan, jangan sampai ada di sungai, pintu air, sampai ke gorong-gorong sekitar rumah. Kalau di suburban atau di daerah-daerah sepanjang sungai-sungai di Kalimantan misalkan, maka permasalahan utama adalah sedimentasi. Nah, sedimentasi ini tentu saja kita harapkan di musim kering ini, pemerintah daerah bisa melakukan pengerukan semaksimal atau semampunya biaya yang ada di daerah. Kalau dibutuhkan dukungan pemerintah pusat, tentu saja pemerintah pusat segera siap membantu. Tetapi ini yang kita harapkan benar-benar bisa melihat kondisi lingkungan masing-masing, daerah masing-masing. Karakteristik bencana yang kita sudah tahu karena ini berulang setiap tahun. Mari kita manfaatkan waktu kering periode Juni hingga Oktober-September tahun ini untuk bisa mempersiapkan musim hujan di akhir tahun nanti.
0: Baik. Nah, Pak Abdul Muhari, mungkin juga terkait untuk mengurangi dampak bencana hidrometeorologi begitu ya. Diperkirakan ini Desember akan sering terjadi. Ini apakah nantinya juga akan dilakukan semacam operasi modifikasi cuaca begitu, Pak?
11: Kalau operasi modifikasi cuaca, saat ini kita melakukan hampir sepanjang tahun ya, Mbak Ana. Kalau untuk musim hujan, kita lakukan untuk mengurangi intensitas hujan atau memecah konsentrasi intensitas hujan. Kita memodifikasi pergerakan atau awan-awan yang berpotensi bergerak ke satu titik yang akan menyebabkan akumulasi intensitas curah hujan, kita turunkan dulu sebelum awan-awan ini bertemu. Sedangkan di musim kering, musim kemarau, kita sengaja menurunkan hujan di daerah-daerah penampungan air, seperti waduk, hulu sungai, daerah perbukitan, dan seterusnya, supaya sumur-sumur masyarakat itu bisa tetap terisi ketika musim kering sudah mencapai puncaknya. Jadi BNPB didukung analisis data oleh BMKG. Ini hampir dikatakan hampir sepanjang tahun kita melakukan modifikasi cuaca, karena memang untuk musim kering sangat diperlukan, termasuk juga untuk mengurangi penyebaran kebakaran hutan. Sedangkan untuk musim hujan itu diperlukan untuk memecah konsentrasi, memecah akumulasi dari intensitas curah hujan. Jadi untuk modifikasi cuaca kita lakukan sepanjang tahun, tapi tentu saja ini bukan solusi permanen. Solusi permanennya tentu saja adalah restorasi ekosistem, mengembalikan kembali daya dukung dan daya tampung lingkungan kita, meskipun ada tekanan dari pertambahan populasi penduduk. Jadi untuk solusi permanennya memang mau tidak mau kita harus menanam kembali di daerah hulu, memastikan daerah bantaran sungai tidak terokupansi oleh rumah-rumah sepanjang bantaran sungai, dan seterusnya.
0: Baik. Pak Abdul Muhari, ini terima kasih telah memberikan update terkininya. Semoga memang dengan walaupun adanya ancaman banjir juga begitu hingga penghujung tahun, tapi suasana tetap kondusif begitu ya Pak Abdul Muhari ya. Karena juga tadi telah disiapkan langkah-langkah mitigasinya dari BNPB. Terima kasih ini Pak Abdul Muhari. Selamat sore.
11: Selamat sore.
0: Demikian tadi mendengar Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari. Berbicara terkait hujan lebat picu banjir di Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, dan Jawa Barat, ribuan rumah terendam.
10: Wawancara Pro 3.
12: Kilas Berita.
13: Gunung Semeru yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur mengalami 3 kali erupsi pada Selasa pagi. Ini dengan tinggi letusan mencapai 1 km di atas puncak. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
12: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
14: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.
15: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
16: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Kaldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
17: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
18: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
19: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
14: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
0: Kami juga akan menghadirkan informasi dari reporter kami. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya memastikan pengelolaan pemerintahan di era digitalisasi berjalan transparan sehingga mampu berdampak positif bagi masyarakat. Laporannya bersama Nova Nugraha.

0: Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sobari Alayubi memastikan pemerintah daerah transparan dalam pengelolaan pemerintahan saat ini. Terlebih dikatakan Asep, di era digitalisasi saat ini segala program pemerintah bisa dengan mudah diakses oleh masyarakat luas. Maka Asep mengatakan pihaknya juga mengajak seluruh pegawai Pemkab untuk melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh. Namun tidak hanya catatan saja dan mengedepankan kerja nyata yang bisa dirasakan oleh masyarakat.
1: Menjadi prioritas utama mengenai akuntabilitas, transparansi, dan berdampak. Setiap langkah yang kita lakukan, setiap keputusan yang kita ambil itu harus menyajikan bukan saja di administrasi, tapi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
0: Sementara itu, Irfan warga Singaparna menilai transparansi program pemerintah daerah sudah seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah. Apalagi di era digitalisasi saat ini, di mana warga bisa mengakses semua informasi dengan mudah. Dan yang terpenting dikatakan Irfan, tidak hanya transparansi, namun realisasi program kerja pemerintah daerah juga harus dirasakan oleh masyarakat.
2: Kalau saya soal transparansi itu ya harus, soal transparansi program, transparansi anggaran itu harus pemerintah itu, nggak bisa begitu aja, harus transparan jadi lebih ini gitu, masyarakat lebih tahu uang itu untuk dipakai untuk apa, program apa gitu. Bagus, transparansi akuntabel bagus.
0: Diharapkan dengan transparansi program kerja pemerintah daerah, pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya ini dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Nova Nugraha Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, Kepolisian Resor Kota Surakarta memusnahkan sebanyak 12.270 lembar uang rupiah palsu yang berasal dari hasil penyortiran dana masyarakat ke meja perbankan serta perusahaan pengelola jasa keuangan sepanjang 2026. Laporannya bersama Rian Asidki.
4: Jadi memang ini sortiran-sortiran yang ada dan juga dari penyerahan dari beberapa perusahaan pengelola jasa uang.
5: Sebanyak 12.270 lembar uang rupiah palsu resmi dimusnahkan oleh Kepolisian Resor Kota Surakarta. Pemusnahan belasan ribu lembar kertas tiruan ini mayoritas menyasar pada nominal pecahan Rp100.000 dan Rp50.000. Kapolresta Surakarta Kombes Pol Catur Cahyono Wibowo menegaskan bahwa seluruh uang palsu yang dibakar tersebut murni berasal dari hasil penyortiran dana masyarakat yang masuk ke meja perbankan serta perusahaan pengelola jasa keuangan sepanjang tahun 2026. Pihak kepolisian juga memastikan pemusnahan ini telah mengantongi surat penetapan resmi dari pengadilan dan bukan merupakan bagian dari pengungkapan satu kasus pidana tertentu.
4: Rangkaian dari beberapa bulan dari penyerahan dari pengelola jasa uang dari bank-bank yang ada, jadi sudah keluar penetapan dari pengadilan dan inilah kita untuk kegiatan pemusnahan hari ini. Jadi memang ini sortiran-sortiran yang ada dan juga dari penyerahan dari beberapa perusahaan pengelola jasa uang.
5: Guna menekan ruang gerak peredaran uang palsu di tengah masyarakat, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo terus mengidentifikasikan sosialisasi panduan 3D, yakni dilihat, diraba, dan diterawang. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Solo, Dwianto Cahyo Sumirat, menerangkan bahwa pihaknya kini tengah memperluas jangkauan program edukasi cinta, bangga, dan paham rupiah. Langkah strategis ini dilakukan dengan menggandeng dinas pendidikan setempat untuk memasukkan materi pengenalan ciri keaslian uang rupiah ke dalam kurikulum pembelajaran.
6: Harapannya nanti pada saat masyarakat melakukan 3D, dilihat, diraba, diterawang, mereka tahu apa yang harus mereka lihat di uang asli. Rabaan apa yang harus mereka rasakan pada saat mereka memegang uang asli. Sehingga pada saat nanti bertransaksi, bahkan di pasar tradisional sekalipun, mereka bisa tahu, oh ini uangnya kok ciri-cirinya nggak sama ya dengan yang saya ketahui.
5: Melalui penguatan edukasi sejak dini di bangku sekolah, diharapkan masyarakat luas dapat lebih jeli dalam mengenali tekstur serta fitur pengamanan uang asli, sehingga potensi kerugian akibat peredaran uang palsu di pusat perdagangan tradisional dapat ditekan secara optimal.
7: Riana Sidiki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi tadi menjadi penutup perjumpaan Indonesia Menyapa Sore edisi 19 Mei. Saya Hana Pratiwi, selamat sore. Jelang Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama rekan saya Rudy Zain.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang. Dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa.
2: Bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini. Dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022.
0: Pimpinan DPR memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada 2022. Israel mencegat sedikitnya 40 kapal konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumut Flotilla. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 19 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, melakukan inspeksi mendadak ke Bursa Efek Indonesia untuk memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Bursa Efek Indonesia pada siang tadi. Sidak ini dilakukan untuk memantau ketahanan pasar modal nasional di tengah tekanan ekonomi global dan pelemahan indeks harga saham gabungan. Dalam kunjungan tersebut, ia berdiskusi dengan pengelola bursa terkait upaya memperkuat regulasi serta menjaga kepercayaan investor global maupun domestik. Ia juga menyoroti pertumbuhan investor retail yang terus meningkat di pasar modal Indonesia.
1: Tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang. Dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa, bagaimana mereka kemudian menyempurnakan regulasi-regulasi yang bisa kemudian meyakinkan dan juga kemudian membuat para investor lokal merasa nyaman, sehingga tadi kita lihat bahwa pertumbuhan investor lokal atau retail terus bertambah.
3: Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menilai pergerakan IHSG masih relatif stabil, meski dibayangi sentimen global dan dampak rebalancing indeks MSCI. Pelemahan pasar saham Indonesia disebut masih sejalan dengan kondisi bursa regional maupun global. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, mengatakan volatilitas pasar saat ini masih dalam kondisi moderat. Menurutnya, pelemahan IHSG justru mencerminkan proses pembentukan harga saham yang lebih sehat dan berbasis fundamental perusahaan.
4: Dan juga kami bisa sampaikan, ini ada berita bagusnya juga, bahwa di tengah berita rebalancing MSCI, saya bisa sharing kepada teman-teman bahwa nilai aset, nilai aktiva bersih NAB reksadana kita di tahun ini justru meningkat sebesar 49,71 triliun, yaitu dari net subscription dari investor retail kita. Jadi meningkat sekitar 6,39%, sehingga total AUM kita adalah 718,44 triliun rupiah.
3: OJK memastikan penguatan regulasi pasar modal terus dilakukan untuk menjaga integritas dan meningkatkan kepercayaan investor. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji tahun 2022 saat memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, Muhajir Effendi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Herul Umam berikut ini.
2: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada tahun 2022, di mana pemeriksaan dilakukan usai memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, yaitu Muhajir Effendi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami pengetahuan Muhajir terkait penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim pada tahun 2022. Selain itu, penyidik juga mengkonfirmasi soal kuota tambahan haji pada tahun yang sama.
2: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji, bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini, dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022. Selain itu, saksi juga menjelaskan terkait dengan kuota tambahan tahun 2022.
5: Sementara itu, penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji Muhajir Effendi yang telah rampung menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK mengaku tidak banyak mengetahui terkait dugaan korupsi ini. Saat dikonfirmasi awak media, Muhajir meminta awak media mengkonfirmasi langsung kepada penyidik KPK. Muhajir juga membantah pemeriksaan tersebut berkaitan dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh yaitu Hilman Latif.
6: Anwar saja, saya kan pernah jadi ad interim Menteri Agama tahun 2022.
7: Itu artinya ditanyakan soal pengelolaan kuota pada saat Bapak jadi Menteri itu ya?
6: Tanyakan ke langsung ke penyidik aja.
7: Atau sama Pak Hilman Latif ya Pak?
6: Tidak ada. Aman.
7: Berapa tadi kan sempat diminta ditunda Pak pemeriksaan?
6: Ya, saya sebetulnya sudah mengajukan permohonan penundaan. Tapi karena tadi ada berita tetap dari Anda semua, kok nggak enak saya kok menunda, nanti ada kesan seolah saya menghindari atau apalah gitu. Ya udah, saya minta waktu ketemu sekarang.
7: Oh, insya Allah. Berapa pertanyaan tadi?
6: Nggak banyak. Oh, saya jadi ad interim kan hanya 20 hari.
7: Oh, 20 hari?
6: 30 Juni sampai 19 Juli.
5: Sementara itu, KPK sendiri mengaku ingin mendalami Muhajir terkait dengan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Penyidik sendiri membutuhkan keterangan Muhajir terkait dengan mekanisme pengelolaan dan pembagian kuota tambahan yang didapatkan Kemenak dari pemerintah Arab Saudi. Diketahui memang kasus dugaan korupsi kuota haji bermula dari tahun 2024. Dalam penyidikan, KPK menduga terjadi penyimpangan pengalokasian kuota haji khusus yang melebihi aturan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang terkait kasus dugaan korupsi di perusahaan gas negara dengan menghadirkan saksi dari PGN. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
8: Penjualan bertingkat Permen ESDM nomor 6 tahun 2016 itu terinformasi juga waktu itu ada pelarangan penjualan bertingkat antara trader gas.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kerjasama jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara PGN dengan PT IAE atau PT Isar Gas dengan terdakwa mantan dirut PT PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo Cokro Subroto selaku komisaris utama PT Inti Alisindo Energi IAE. Dalam kesaksiannya, Heri Yusuf mengakui ada pembayaran advance payment atau pembayaran dibuka sebesar 15 juta dolar Amerika Serikat atau 255 miliar rupiah. Menurut Heri, pembayaran tersebut diproses karena khawatir kalau tidak dibayarkan akan terjadi kerugian sebesar 80 juta dolar Amerika Serikat terhadap PGN.
10: Ya, dalam jual beli ini ada advance payment. Wah, advance payment ini akan digunakan untuk membayar hutang-hutang daripada ISAR yaitu kepada Bank BNI ya, berapa 2 juta ya, kepada pemegang saham 5, kepada Pertagas 8. Kenapa itu diberikan? Karena kalau tidak ISAR akan diambil oleh Pertagas. Hasil analisanya bahwa PGN akan rugi sebesar 80 juta dolar. Jadi ini harus diproses.
9: Sementara Mary, selaku tim jual beli gas antara PGN dan PT Sargas, mengaku memang ada peraturan Menteri SDM yang melarang penjualan gas bertingkat. Namun pada saat itu peraturan tersebut belum dilaksanakan karena masih dalam masa transisi.
11: Diinformasikan oleh Pak Adi Munandir sih Pak, ada permen itu juga 6 2016, memang ada larangan bertingkat tapi masih masa transisi saat itu Pak.
12: Ya,
11: diinformasikan dari Pak Adi Munandir aja sih Pak.
12: Oh, diinformasikan. Kemudian dari tim bagaimana masukannya? Apakah ada masukan atau gimana?
11: Dari tim kami sih kebetulan nggak ada masukan terkait dengan Permen 6 itu, Pak.
9: Sedangkan jaksa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim Nikadek Susanti mengatakan mekanisme pembayaran dibuka tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, PGN bukan lembaga pembiayaan. Skema tersebut juga dinilai melanggar aturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang melarang praktik jual beli gas secara bertingkat. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta berbagai wilayah di tanah air. Dan kami awali untuk informasi pertama, di mana Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak ibadah haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter yang telah menempatkan tenda di Mina. Informasi selengkapnya bersama dengan Syariful Alam. Alam. Ya, halo Alam.
13: Ya, Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan terkukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggara Haji dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rahadi mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman. Berikut keterangan Puji Rajo.
14: Ya, nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk, di situ sudah jelas, di titik ini, di tenda ini, ada sekian jemaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda, atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer, nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan, karena harapan masyarakat luar biasa, dan kita ingin memastikan itu.
13: Dan pendengar sebelumnya, Wakil Menteri Haji dan Umroh, Dahil Hanzar Simanjuntak, memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani dan tetap sabar dengan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Wamin berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas haji melindungi dan harus melayani dengan membina jemaah haji. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dalam negeri, Bandara Soekarno-Hatta menerbangkan sebanyak 177 jamaah haji kloter terakhir dari Embarkasi Banten dan sebanyak 441 dari Embarkasi Jakarta-Bekasi menuju Tanah Suci. Sada Turaren melaporkan selengkapnya. Ain.
15: Baik, terima kasih Rudy. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 618 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Terdata pada satu penerbangan untuk jemaah calon haji asal Embarkasi Banten yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 177 jiwa ditambah 4 petugas kloter haji yang diberangkatkan pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat dengan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7332. Kemudian disusul jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta-Bekasi sebanyak 441 jiwa. Dan terpantau mereka diterbangkan dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5213 pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat siang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Titin Mutmainah, mengatakan dirinya sudah tidak sabar untuk memenuhi panggilan ke Baitullah setelah 13 tahun menunggu antrian.
16: Saya sudah matang. Saya yang nunggu-nunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah saya ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Ya, ya. Ya. Kalau ibu sendiri, nanti kita saya jualan nasi uduk.
15: Oh, jualan nasi uduk. Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 33.785 jiwa tergabung dalam 81 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, saat udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan kita beralih ke informasi berikutnya, di mana ratusan jamaah haji asal Kabupaten Sumbawa tengah bersiap untuk melaksanakan puncak ibadah haji pada 25 Mei mendatang. Randy Pratama melaporkan selengkapnya. Randy.
17: Baik, pendengar, ratusan jemaah calon haji asal Kabupaten Sumbawa mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Susami, mengatakan secara umum kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti rangkaian wukuf di Arafah yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 25 Mei 2026 mendatang. Saat ini, para jemaah berada di Mekah dan terus dipantau oleh tim kesehatan guna memastikan kondisi fisik tetap stabil menjelang keberangkatan menuju Arafah. Pemeriksaan kesehatan dilakukan rutin setiap pagi dan sore hari. Jemaah juga diimbau untuk tidak memaksakan diri beraktivitas di luar hotel apabila kondisi tubuh kurang bugar. Menurut Ardi Suzami, langkah tersebut dilakukan agar stamina para jemaah tetap terjaga saat menjalani puncak ibadah haji yang membutuhkan kondisi fisik yang prima. Sambil menunggu pelaksanaan wukuf, para jemaah tetap menjalankan ibadah harian seperti sholat lima waktu, membaca Al-Quran, dan memperbanyak amalan lainnya. Sementara itu, pelayanan terhadap jemaah lanjut usia, risiko tinggi, dan penyandang disabilitas menjadi prioritas utama. Tim kesehatan dan petugas kloter terus melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman. Berikut cuplikan wawancara bersama Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Suzami.

0: 6 jemaah calon haji Kabupaten Subang tergabung dalam kloter 14 dengan jumlah jemaah sebanyak 330 orang terdiri atas 181 jemaah laki-laki dan 149 jemaah perempuan. Seluruh jemaah diberangkatkan dari Kabupaten Sumbawa menuju Asrama Haji di Mataram pada 8 Mei 2026 pagi. Kemudian jemaah diberangkatkan ke Tanah Suci pada 9 Mei 2026 sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Tengah. Dari Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Randi Pratama melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 20 Mei 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat, Samudra Pasifik Utara Papua, Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan Barat Sumatera bagian utara hingga tengah, Papua Barat hingga perairan utara Papua Barat, pesisir utara Papua, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Aceh, pesisir timur Sumatera Utara, Riau, Laut Natuna, dari Selat Karimata hingga Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah hingga Jawa Barat, di Nusa Tenggara Timur, Laut Jawa bagian timur, Laut Banda, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, Papua Pegunungan hingga Papua Tengah, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banda Aceh, Tanjung Pinang, dan Bandar Lampung, potensi hujan sedang di Tanjung Selor, potensi udara kabur di Surabaya, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Jambi, Padang, Bengkulu, Palembang, Jakarta, Serang, Bandung, Yogyakarta, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Pangkal Pinang, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, terdapat potensi hujan ringan di Mataram, Kupang, seluruh wilayah Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Denpasar dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Pasukan Israel telah mencegat sedikitnya 40 dari 54 kapal yang turut konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumbut Flotilla. Pasukan Angkatan Darat Israel telah menahan sekitar 300 aktivis kemanusiaan, termasuk 5 warga negara Indonesia, yaitu Andi Angga Prasadewa dari Rumah Zakat, jurnalis Republika Bambang Noroyono, dan Taudi Badai Rahendro Herubowo, serta Andri Prasetyo Nugroho.

0: Gagal meraih medali di Thailand Open 2026, Muhammad Zaki Ubaidillah melakukan evaluasi terhadap kesiapan mental bertanding. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Familia berikut ini.
1: Tunggal putra bulu tangkis Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah memberikan evaluasi mendalam terkait kegagalannya melaju ke babak perempat final Thailand Open 2026. Pemain yang akrab disapa Ubed ini mengakui faktor mental dan ketidaksiapan menghadapi tekanan menjadi penyebab utama kekalahannya. Bertanding di Bangkok, Ubed harus menyerah dari wakil Korea Selatan Jun Hook Jin 2 game langsung dengan skor telak 13-21 dan 5-21. Agresivitas lawan diakui merusak skenario permainan yang telah ia susun sebelum laga dimulai. Menurutnya, permainan Jin Hook sangat di luar dugaan karena dari awal dirinya telah siap, akan tetapi di lapangan tidak sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan.
2: Ya mungkin kalau dilihat dari perjuangannya sangat nggak mudah ya. Itu juga sebelum-sebelumnya sempat kalah juga. Udah dua kali sempat kalah. Ya pengennya juara lah. Apalagi kan sebelumnya dia runner-up kan di Super 500. Terus makin semangat lah. Makin pengen ngebuktiin kalau saya tuh masih bisa, nggak mau kalah.
1: Kekalahan ini juga menjadi catatan penting bagi pria kelahiran Kabupaten Sampang, Madura itu, mengingat pada babak sebelumnya ia tampil impresif saat menumbangkan wakil tuan rumah Pani Chapton Terarat Sakul. Transisi dari kemenangan meyakinkan menuju kekalahan telah ini dinilai sebagai bagian dari proses pendewasaan dirinya sebagai atlet muda. Menyikapi hasil minor tersebut, Ubed menegaskan komitmennya untuk segera membenahi aspek psikologis. Ubed juga menyadari bahwa di level turnamen BWF World Tour Super 500, ketangguhan pikiran memiliki peran yang sama pentingnya dengan kesiapan fisik dan teknik di lapangan. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teuku Markam dan Simbol Kota Jakarta. Dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai sosok pengusaha yang menyumbangkan emas untuk lapisan lidah api di puncak Monumen Nasional atau Monas. Pada awal 1960-an, saat Presiden Soekarno menggagas pembangunan Monas sebagai simbol kebesaran dan semangat perjuangan bangsa, Markam turut memberikan dukungan nyata. Melalui sumbangannya, sekitar 28 kg emas digunakan untuk melapisi bagian lidah api di puncak tugu setinggi 132 meter tersebut. Api itu bukan sekedar hiasan, melainkan lambang semangat perjuangan rakyat Indonesia yang tak pernah padam. Sebagai pengusaha pribumi yang sukses pada masanya, Teuku Markam menunjukkan bahwa dunia usaha juga memiliki peran dalam membangun identitas nasional. Kontribusinya menjadi bagian dari sejarah Monas yang hingga kini berdiri megah di jantung Jakarta. Meski perjalanan hidupnya kemudian diwarnai berbagai dinamika politik, nama Teuku Markam tetap dikenang sebagai salah satu tokoh yang ikut memberi sentuhan emas pada simbol kebanggaan bangsa Indonesia.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut Haji bagi laki-laki atau Haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar Haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan gelar.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Dari lantai 7 gedung RRI di Jalan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Selamat malam pendengar Pro 3, juga selamat malam pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudy Zain dapat menjumpai Anda kembali dalam rangkaian Indonesia Menyapa Malam Selasa 19 Mei 2026. Dan kami telah siapkan rangkaian informasi juga topik-topik perbincangan yang akan kami hadirkan di malam hari ini. Di antaranya nanti kami akan membahas perkembangan terkini di mana Israel menculik 5 WNI dalam misi kemanusiaan Gaza. Kemudian pada pukul 20 nanti kami akan hadir dalam program X-Biz bersama dengan narasumber kami dan co-host kami Coach Margetti Herwin. Dan silakan untuk Anda juga terus dapat berbagi informasi yang Anda miliki dapat Anda sampaikan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan inilah Indonesia Menyapa Malam. Setidaknya 5 warga negara Indonesia dilaporkan berada di dalam rombongan kapal misi kemanusiaan global Sumut Flotilla atau GSF 2.0 yang terdampak intersepsi militer Israel di perairan internasional dekat Siprus, Mediterania Timur pada Senin 18 Mei. Beberapa di antara warga negara Indonesia tersebut berprofesi sebagai jurnalis. Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI, yaitu gerakan solidaritas kemanusiaan yang bertujuan membawa bantuan kemanusiaan ke Gaza, melaporkan bahwa 5 warga negara Indonesia ditangkap tentara Israel di Laut Mediterania, adapun 4 WNI lainnya masih berlayar menuju Gaza. Dan kami akan hadirkan perbincangan di malam hari ini bersama dengan Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Hidayat Nur Wahid, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas.
1: Iya. Pak, bentuk perlindungan yang paling mendesak yang harus dilakukan saat ini seperti apa terhadap 5 warga negara Indonesia yang ditangkap oleh tentara Israel ini, Pak?
2: Yang paling mendesak tentu secara psikologis adalah ketika mereka dan para koleganya dan keluarganya mendapatkan komitmen terbuka dari pemerintah untuk melindungi, untuk menyelamatkan melalui pernyataan terbuka ya yang disampaikan oleh pihak berwenang di pemerintah, dalam ini Kementerian Luar Negeri. Dan Kementerian Luar Negeri Indonesia memang sudah secara terbuka menyampaikan penolakan keras, kutukan keras, dan tuntutan agar mereka segera dibebaskan. Tentu saja ini adalah hal yang awal yang ya bisa diapresiasi, tapi lebih daripada itu tentu yang diharapkan adalah setelah ada kutukan ini tentu adalah langkah nyata, langkah tegas, langkah konkret yang juga dilakukan oleh pemerintah-pemerintah yang lain gitu ya, untuk menyelamatkan warga mereka yang diculik oleh Israel di perairan internasional, sementara mereka dalam kota Indonesia ada 5 ya, 4 wartawan dan 1 aktivis. Mereka ikut dalam Global Sumut Flotilla ini bukan untuk melakukan teror, tapi justru untuk secara damai mereka ingin menyampaikan bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza yang diisolasi, yang sudah mendapatkan genosida dari Israel. Sesuatu yang sesungguhnya sangat bertemu dengan tuntutan masyarakat internasional, termasuk juga warga Gaza. Jadi sangat dipentingkan pemerintah untuk secara terbuka dan secara serius, secara tegas menyampaikan penyikapan membela para 5 warga Indonesia, 4 wartawan dan 1 aktivis itu yang diculik oleh Israel di perairan internasional.
1: Iya. Nah, status hukum warga negara kita yang ditangkap di perairan internasional itu seperti apa nih, Pak Hidayat?
2: Status hukumnya mereka adalah warga dunia yang melaksanakan hak asasi manusia untuk membantu sesama saudara mereka yang mendapatkan perlakuan sangat jahat dari pihak Israel. Dan mereka tentu saja warga negara resmi, mereka memegang paspor Indonesia secara resmi, dan mereka tidak mempunyai track record sebagai pihak yang bermasalah secara hukum. Bahkan apa yang mereka lakukan adalah tindakan-tindakan yang sangat sesuai dengan konstitusi Indonesia. Dan karenanya sudah sangat sewajarnya bila Indonesia segera melakukan tindakan lebih nyata untuk membela dan membebaskan mereka dari tindakan pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Israel.
1: Pak Hidayat, kita kan tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel nih, Pak. Lantas, seperti yang Bapak katakan tadi, jalur internasional mana yang paling realistis bisa ditempuh pemerintah untuk membebaskan mereka nih, Pak?
2: Ya, bukan hanya Indonesia yang tidak punya hubungan dengan Israel, dan bukan hanya warga negara Indonesia yang ditangkap oleh Israel sementara negaranya tidak punya hubungan dengan Israel. Malaysia misalnya, negara tetangga kita, okay, mereka juga tidak punya hubungan dengan Israel. Global Sumut Flotilla ini adalah yang kedua nih. Global Sumut Flotilla yang pertama itu juga belasan warga Malaysia ditangkap oleh Israel, dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dengan sangat tegas menyampaikan penolakannya dan secara tegas menyampaikan pembelaannya. Dan kemudian beliau bekerja sama dengan negara-negara yang mempunyai jalur untuk bisa membebaskan mereka, dan ternyata bisa. Dan sekarang pun juga Malaysia juga melalui Perdana Menterinya menyampaikan sedang bekerja sama dengan negara-negara sahabat yang juga warganya diculik oleh Israel untuk membebaskan mereka. Jadi Indonesia bisa melakukan pola yang sama dengan Malaysia, dan bahkan bisa bekerja sama dengan Malaysia dengan pengalaman yang suksesnya itu. Dan lebih daripada itu, sehingga juga Indonesia adalah negara yang sangat terhormat ya. Indonesia itu kan sekarang negara sebagai ketua Dewan HAM PBB. Dan tentu yang dilakukan Israel adalah pelanggaran terhadap HAM. Yang dilakukan Israel adalah pelanggaran terhadap HAM secara terbuka. Dan sangat wajar bila kemudian sebagai ketua Dewan HAM untuk melakukan kewajibannya, menegakkan hukum dan memberikan sanksi. Dan dalam kaitan dengan BOP misalnya kan Indonesia masuk BOP untuk memastikan bantuan bagi Palestina, untuk memasukkan bantuan kemanusiaan, untuk menghentikan perang, untuk memberikan Palestina. Dan ini semuanya inilah momentumnya untuk membuktikan bahwa itu memang betul-betul bisa dilakukan ya. Dan dalam konteks BOP juga kan sering dikatakan bahwa mengapa Indonesia masuk, karena yang bisa menghentikan Israel hanyalah Donald Trump gitu ya, Presiden Amerika Serikat. Sementara Donald Trump kan begitu menghormati Pak Prabowo, begitu bahkan memuji-mujinya luar biasa. Ini juga saya kira juga pintu-pintu yang bisa dipakai oleh pemerintah Indonesia untuk melalui Donald Trump untuk menegaskan kepada Israel untuk menghentikan tindakannya, untuk kemudian menghadirkan perdamaian dan menghadirkan bantuan kemanusiaan bagi Gaza tersebut.
1: Ya. Selain BOP, mungkin negara mana saja yang bisa sebagai jembatan negosiasi dengan Israel? Katakanlah negara-negara anggota OKI dan Forum PBB, apakah itu sangat memungkinkan?
2: Ya betul, negara OKI juga sangat memungkinkan. Di situ ada Jordania. Dan terkait Jordania ini juga sangat unik kan. Presiden Prabowo punya hubungan yang sangat spesial dengan Raja Jordan, dengan Raja Abdullah. Dan itu juga menjadi pintu besar yang bisa dipakai oleh Indonesia, termasuk juga dengan Mesir misalnya, termasuk juga dengan negara-negara Uni Eropa misalnya, yang banyak warganya yang juga ditangkap oleh Israel, dan mereka semuanya pasti juga ingin membebaskan warga mereka sendiri. Jadi posisi Indonesia sesungguhnya sangat memungkinkan untuk bekerja sama dengan negara-negara yang warganya sekarang juga ditangkap oleh Israel. Ada 322 warga ya, tadi disampaikan oleh Pak Ahmad Jua ini, Ketua
1: Global Peace Convoy Indonesia.
2: Iya betul. Dan itu artinya adalah bahwa Indonesia punya banyak teman, dan saatnya lah Indonesia justru mempergunakan kesempatan ini untuk menghadirkan posisinya semakin kuat dalam hal penegakan hukum, penegakan HAM, dan juga mengatasi permasalahan genosida yang dilakukan terhadap Gaza.
1: Sekuat apa posisi Indonesia saat ini di forum dunia, terutama dalam hal menekan Israel ini, Pak Hidayat?
2: Ya, ini ujian bagi Indonesia sesungguhnya, karena posisi Indonesia yang secara formal dia adalah juga anggota di ICC, dan juga dia aktif juga di ICG, dia anggota ICG, dia aktif juga di ICC, dia juga negara yang sangat yang aktif di PBB gitu ya, dan juga dalam konteks juga negara yang sudah sangat dihormati. Inilah ujian diplomasi juga bagi Indonesia gitu. Kalau Malaysia juga bisa, Indonesia mestinya juga lebih dari itu.
1: Anda melihat apa motif dari penangkapan ini? Apakah memang untuk menutupi kondisi real di Gaza, karena ada kalangan jurnalis yang ikut serta dalam rombongan tersebut, Pak?
2: Ya, pertama Israel sudah merasa dianak emaskan oleh dunia gitu ya. Ini kan bukan kali pertama Israel menangkapi aktivis kemanusiaan yang ingin membongkar isolasi atas Gaza. Sejak dulu kapal Mavi Marmara ya, dan kemudian global sumber voting yang pertama yang dan pertama. Sekarang yang kedua. Ya. Ketika tidak ada sanksi terhadap kejahatan kemanusiaannya Israel, ya mereka terus saja melakukan tindakan-tindakan yang semakin tidak terkontrol, semakin tidak terpuji, dan itulah karenanya pentingnya dan kali ini Indonesia menjadi korban langsung karena sebelumnya tidak sebanyak ini ya, yang kemudian bahkan global summit pertama tidak ada orang Indonesia yang ditangkap oleh Israel, dan ketika kemudian posisi Indonesia sekarang menjadi korban, menurut saya ya inilah kesempatan Indonesia untuk membuktikan bahwa dirinya menghadir untuk menghadirkan perdamaian dunia berbasiskan pada perdamaian, dan karenanya agar beragam hal yang menghalangi itu bisa dikoreksi. Dan ya. Adapun terkait dengan wartawan, memang Israel dikenal sebagai negara yang sangat sangat permisif untuk kemudian menghabisi dan atau untuk kemudian melarang tugas
1: jurnalistik
2: wartawan ya. Dalam laporan disebutkan bahwa lebih dari 260 pekerja pers sudah menjadi korban dari kejahatan Israel. Yeah. Itu adalah jumlah yang sangat besar, yang bahkan lebih besar daripada jumlah korban wartawan pada Perang Dunia Pertama, tambah Perang Dunia Kedua, dan perang-perang yang lain. Tentu maksudnya sangat jelas, yaitu agar tidak ada lagi wartawan yang bisa melaporkan kepada dunia terkait dengan kejahatan-kejahatan yang dilakukan Israel, bagaimana mereka melakukan genosida, bagaimana mereka membumi hanguskan Gaza, dan bahkan sekarang pun juga West Bank dan bahkan juga Lebanon gitu. Jadi di Lebanon pun juga mereka memenuhi wartawan, di West Bank juga demikian. Jadi memang itulah kejahatan Israel yang sudah sangat seharusnya rekan-rekan media juga amat sangat aware terhadap masalah ini.
1: Nah, kalau begitu apa pesan Anda untuk organisasi-organisasi pers di Indonesia dan juga untuk pemerintah paling tidak 1-2 hari ke depan ini, Pak?
2: Hendaknya mereka semakin menyuarakan ya tentang terjadinya kejahatan kemanusiaan yang luar biasa ini, supaya menghadirkan kesadaran publik tentang permasalahan yang ternyata tidak sederhana, ternyata permasalahan ini bahkan Indonesia sudah menjadi korban gitu ya. Dan kalau ini dibiarkan akan semakin liar lagi korbannya. Sehingga kesempatan untuk menyuarakan tentang kebenaran, menyuarakan tentang hak asasi manusia yang harus dihormati, dan termasuk dalam konteks ini adalah rekan-rekan wartawan, amat sangat penting untuk di-highlight oleh rekan-rekan media untuk kemudian bisa sekali lagi mengkoreksi ya, selama ini seolah-olah Israel adalah victim gitu, ternyata justru mereka adalah pelaku kejahatan itu.
1: Baik, Pak Hidayat Nur Wahid, terima kasih banyak Pak, sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI malam hari ini Pak. Selamat malam, wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
1: Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid.
0: Kilas Berita.
3: Anggota Komisi 3 DPR RI Habib Abu Bakar Al-Habsyi mendukung langkah tegas Polda Lampung memberantas begal serta kejahatan jalanan yang meresahkan masyarakat luas. Menurutnya, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama aparat dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah Lampung. Dirinya mendukung langkah tegas Kapolda Lampung Irjen Pol Helvi Asgab dalam memberantas begal dan pelaku kejahatan jalanan. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Ia menegaskan tindakan aparat terhadap pelaku kriminal tetap harus berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku nasional. Namun, aparat berwenang melakukan tindakan tegas terukur ketika pelaku membahayakan keselamatan petugas maupun masyarakat sekitar langsung. Habib Abu turut menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya Bripka Arya Supena ketika menjalankan tugas memberantas kejahatan jalanan di Lampung. Menurutnya, pengorbanan aparat keamanan menunjukkan besarnya tanggung jawab kepolisian menjaga keamanan serta keselamatan masyarakat setiap waktu. Informasi lain bisa Anda baca di rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Masih terkait dengan Israel menculik 5 warga negara Indonesia dalam misi kemanusiaan Gaza, setelah tadi kami berbincang dengan Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, kini kami akan membahas bersama dengan Perwakilan Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI, Ahmad Juwaini. Pak Ahmad Juwaini, selamat malam.
4: Ya, selamat malam,
1: Mas. Ya, kami ikut prihatin, Pak, ya, dengan peristiwa ditangkapnya 5 warga negara Indonesia dalam misi kemanusiaan Gaza oleh Israel ini, Pak.
4: Sekarang sudah 7, Pak.
1: Sudah 7 sekarang, ya?
4: Iya, jadi nambah lagi setengah 7 malam ini.
1: Oke.
4: Ada 2 lagi warga negara Indonesia ditahan dan diculik oleh tentara Israel.
1: Baik.
4: Dua nama yang baru ini namanya Herman Budianto sama Ronggo Wirasanu. Ini di kapalnya, kapal Zephyro namanya.
1: Oke, kami ulang Pak ya. Kami memiliki data 5 warga negara Indonesia, yaitu Andi Angga Prasadewa dari Rumah Zakat, kemudian jurnalis Republika Bambang Noroyono, serta Taudi Badai, Rahendro Herubowo, dan Andri Prasetyo Nugroho. Sekarang 2 orang lagi ditangkap.
4: Betul.
1: Oke. Dan bagagaimana?
4: Ya, yang ditangkap itu yang sekarang itu namanya Herman Budianto.
1: Herman
4: dan
1: Budianto.
4: Ronggo Wirasanu yang asal backgroundnya dari dompet duafa, 2 orang ini.
1: Oh, keduanya dari dompet duafa.
4: Iya, betul.
1: Baik. Kronologis di lapangan dan seperti apa sebenarnya ini? Awal kali peristiwa ini terjadi, Pak.
4: Ya, jadi kalau yang penangkapan 2 yang terakhir ini sebenarnya ini tadinya kapal Zephyro yang dinaiki oleh Herman Budianto dan Ronggo Wirasanu ini sempat lolos sebenarnya kemarin waktu dikejar pertama kali.
1: Iya.
4: Nah, jadi lolos kemudian terus dikejar dan akhirnya mengambil jalur menyamping gitu. Jadi tidak melalui jalur normal karena di jalur normal maksudnya di jalur yang standarnya itu memang sudah dijagain lah kalau begitu oleh tentara Israel, makanya kapal Zephyro ini menyamping menghindari kejaran gitu. Nah, sehingga kemudian dengan metode menghindar ini, menyamping ini atau melambung ini, sebenarnya sudah berlangsung lebih dari 24 jam kan, kapal Zephyro ini tidak tertangkap gitu, tidak diintercept gitu. Dan kita sempat berpikir dan berharap sebenarnya bahwa kapal ini mungkin salah satu kapal yang bisa masuk ke Gaza gitu. Karena perhitungannya sebenarnya 14 jam lagi itu akan sampai di pantai Gaza gitu sebenarnya, di perkiraan kitanya gitu. Tapi ya ternyata tentara Israel tetap mendeteksi dan mengejar dan akhirnya menangkap juga warga negara Indonesia dan penumpang-penumpang lain di kapal Zephyro ini.
1: Oke, kapan komunikasi dengan keduanya Pak? Terakhir kali?
4: Tadi siang terakhir. Ya sebenarnya sore sudah memberitahu terakhir itu bahwa yang tadi sore itu memberitakan bahwa sudah mulai terlihat lagi kapal Israel gitu. Karena setiap kali melihat kapal kan biasanya kita diberitahu kan, melihat kapal yang aneh-aneh gitu, maksudnya ya ada bentuk-bentuk kapal yang misal mendekat atau itu di info. Tadi sore sempat kita di info dan betul makin jelas dan akhirnya terakhir itu memberitakan bahwa makin mendekati kita gitu, bahasanya itu seperti itu, kapal yang kelihatan dari itu gitu.
1: Sempat diceritakan juga situasi di atas kapal saat militer Israel sudah mulai mendekat mereka.
4: Ya kalau di kapal kan karena sudah mendekat itu hampir semua penumpang itu sudah pasrah gitu. Pasrah itu maksudnya begini, karena memang kita ada protokol sebenarnya, semacam SOP-nya memang kalau terjadi proses intercept, seluruh penumpang dari seluruh penumpang yang ada di kapal dari tim Global Support for Tilat Star Internasional itu akan pasif dan tidak memberikan reaksi apapun, reaksi perlawanan apapun, karena memang itu standarnya, supaya menunjukkan bahwa ini memang misi damai, bukan misi kekerasan, dan ini benar-benar misi kemanusiaan. Karena itu untuk membuktikannya tidak ada apa-apa, kami pun tidak ada tindakan apa-apa gitu ketika tentara Israel itu naik ke atas kapal melakukan intercept. Ya semua PMI itu memang sudah di-training untuk kemudian meresponnya itu dengan kayak menerima gitu, dalam arti menerima itu menyerah gitu, kayak menyerah gitu, dalam arti pasif gitu, karena itu memang standar, supaya ini menunjukkan bahwa ini memang gerakan damai, bukan gerakan kekerasan ataupun gerakan perlawanan atau gerakan militer seperti itu gitu.
1: Ya, baik, Pak Majuwa ini, apakah sudah ada informasi baik yang kelima sebelumnya dan juga kedua yang baru ditangkap baru saja ini, di mana lokasi penahanan mereka ini, Pak?
4: Ya sebenarnya kalau info yang kami dapatkan terupdate sih sebenarnya masih di antara perairan Siprus dan Gaza gitu. Jadi memang ternyata ada yang menyampaikan ke kami bahwa mereka tuh masih ditahan di suatu perairan gitu, dikumpulkan di suatu kapal di perairan. Tapi ada sementara pihak juga katanya sudah dibawa ke namanya Ashdod, salah satu kota pantai dekat Gaza gitu. Itu katanya di situ dikumpulkannya.
1: Ada informasi kondisi kesehatan mereka, mungkin berdasarkan pantauan dari jaringan Anda internasional, bagaimana nih Pak?
4: Kalau yang sudah tertangkap belum ada informasi karena relatif semuanya langsung hilang kontak gitu. hilang kontak. Jadi bahkan memang beberapa yang memang sudah tidak bisa dihubungi karena handphone pun mungkin sudah disita atau mungkin juga dibuang seperti itu.
1: Termasuk seluruh logistik bantuan juga ikut disita oleh militer Israel ini.
4: Iya, karena kapalnya yang disita kan jadi semuanya mau bahan bantuannya ke bawah ya. Karena kapal aja disita gitu, dibawa gitu kapalnya istilahnya gitu.
1: Oke. Dan bagaimana memastikan kalau begitu setelah ditangkap untuk mengetahui mereka dan upaya apa yang sebaiknya untuk bisa dilakukan secara mendesak ini, Pak?
4: Iya, bagaimanapun memang kita harus mengontak pihak pemerintah ataupun militer dari Israel gitu.
1: Okay.
4: Karena itu kita meminta bantuan agar Kementerian Luar Negeri dengan perangkatnya gitu kan, itu bisa melakukan kontak ke pemerintah Israel gitu, termasuk ke tentaranya. Kemudian kami juga sebenarnya menggunakan juga mengontak lawyer yang internasional yang biasa menangani kasus-kasus penangkapan warga negara di Palestina oleh tentara Israel gitu. Itu namanya ada lawyer namanya Adalah itu semacam tim lawyer yang biasa di Palestina untuk mendampingi termasuk membebaskan ya.
1: Bebaskan. Jadi sudah menunjuk pengacara internasional untuk mendampingi mereka nantinya, begitu.
4: Betul,
1: Pak ya?
4: Iya, semacam itu. Kita juga sudah melakukan kontak seperti itu yang memang dia sehari-hari biasanya bertugas untuk di case Palestina gitu.
1: Ya. Kalau koordinasi awal tadi dengan Kemlu yang sudah Anda sampaikan itu bentuknya seperti apa?
4: Jadi yang pertama sebenarnya kita sudah mengirim surat secara resmi ke Kementerian Luar Negeri tentang keberangkatan tim kita ini dan kita minta juga dilindungi lah seperti itu. Itu sudah kita kirim surat juga. Kemudian secara khusus kita juga sebenarnya mengontak personal-personal ya di Kementerian Luar Negeri itu. Di beberapa, ya misalnya ada yang levelnya eselon 1, eselon 2 gitu. Untuk kita minta memperhatikan ataupun melindungi. Dan sekarang ini ketika terjadi kasus penculikan sejak kemarin, kita juga sudah terus secara intens sebenarnya menelpon, mengirim WA, meminta ketemu gitu. Itu sudah kita terus lakukan sebenarnya gitu. Ya, karena itu menurut kita memang kita harus melakukan seperti itu gitu.
1: Okay.
4: Sebagai upaya kita gitu.
1: Ya. Kalau komunikasi dengan pihak keluarga di tanah air, apakah juga sudah dilakukan ini, Pak?
4: Oh pasti begitu. Kita tahu ada warga negara Indonesia ditahan dan diintercept oleh tentara Israel, kita juga langsung mengontak. Karena tanpa dikontak pun mereka pun juga mengontak kita juga gitu. Jadi karena anggota keluarga itu kan gelisah ya, khawatir. Gitu. Kayak misalnya Andi Angga Prasadewa tuh yang ditangkap kemarin kan. Itu karena dia memang belum berumah tangga, ibunya justru yang banyak kontak kita. Gitu. Jadi memang makanya kita langsung melakukan pendampingan psikologis kepada keluarga warga negara Indonesia yang ditangkap itu, melakukan pendampingan psikologis. Kita pun sekarang misalnya dua yang terakhir yang ditangkap, Herman Budianto sama Rongga Wirasanu, kita langsung kontak keluarganya juga.
1: Okay.
4: Dan kita sudah menyiapkan dari beberapa hari yang lalu bahwa memang kita perlu menyiapkan itu karena ada potensi bahwa ini akan ditangkap dan kalau ditangkap salah satu yang perlu kita dampingi adalah keluarga karena dia akan lisa khawatir, cemas dan seterusnya gitu.
1: Oke. Dengan adanya insiden ini apakah Global Peace Convoy Indonesia akan menunda pengiriman bantuan berikutnya ke Gaza ini, Pak?
4: Kita bukan menunda ya. Kita kan sebenarnya berusaha mencari jalan pengirim bantuan kan.
1: Yeah.
4: Jadi sebenarnya juga Global Summit Flatline-nya adalah salah satu bentuk upaya kita untuk mencari jalan untuk mengantarkan bantuan gitu. Nah, kalau misalnya bantuan seperti ini dihalangi, kita cari jalan yang lain. Atau misalnya kita pun seperti sekarang kan bukan hanya lewat laut kan, kita juga lewat darat. Misi darat juga land convoy sebenarnya selain si convoy ini, kita juga maksudnya konvoy laut, selain konvoy laut, sebenarnya misi gelombang flotilla yang kedua titik nolnya adalah misi daratnya juga. Cuma misi daratnya itu baru sampai di daerah Libya, di negara Libya, belum masuk ke Mesir. Karena rencananya kan dari Libya, Mesir baru ke Gaza gitu.
1: Oke.
4: Nah, kalau itu juga nggak bisa, ya kita mungkin akan cari juga dengan jalur udara ngirim bantuannya gitu.
1: Iya. Terakhir Pak, pesan untuk masyarakat, untuk pemerintah khususnya, apa yang bisa GPJI sampaikan?
4: Kalau untuk pemerintah, ya tentu kami mohon untuk dapat dibantu agar warga negara Indonesia yang saat ini ditangkap, diculik oleh tentara Israel untuk segera dibebaskan dengan segera, ya, secepat mungkin supaya tidak mengalami penyiksaan ataupun kondisi-kondisi yang mengkhawatirkan kalau terlalu lama ditahan. Yang kedua, untuk masyarakat Indonesia, mohon terus dukung, support segala perjuangan untuk Palestina, termasuk apa-apa yang dilakukan oleh para aktivis dan jurnalis yang tergabung dalam misi Global Support Flotilla 2.0 ini.
1: Ya. Ya. Pak Ahmad Zuhaini, terima kasih banyak Pak sudah memberikan informasi bersama kami dan berbincang malam hari ini. Sehat selalu Pak, selamat malam.
4: Iya, sama-sama, makasih.
1: Demikian tadi perwakilan Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI Ahmad Zuhaini. Dan juga kami sebelumnya berbincang dengan Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid dalam tema perbincangan kami Israel menculik 5 warga negara Indonesia dalam misi kemanusiaan Gaza. Dan tadi dikatakan bahwa 2 warga negara Indonesia kembali ditangkap oleh tentara Israel yaitu Herman dan Ronggo. Dan sebelumnya tentara Israel juga menangkap 5 warga negara Indonesia yaitu Andi Angga Prasadewa dari Rumah Zakat, jurnalis Republika Bambang Noroyono dan serta Todi Badai, Rahendro Herubowo dan Andri Prasetyo Nugroho.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudi Zain. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman membongkar 3 dugaan penyelewengan sektor pertanian, maksud kami sektor pertanian, meliputi mafia proyek, aparatur sipil negara atau ASN yang bermasalah, hingga permainan benih senilai 3,3 miliar rupiah yang sedang diselidiki aparat penegak hukum. Menteri Pertanian menegaskan tidak akan memberi toleransi terhadap mafia proyek, penyalahgunaan anggaran maupun dugaan permainan bank program bantuan pertanian yang merugikan rakyat dan menghambat upaya swasembada pangan nasional. Dan juga dia mengatakan bahwa di tengah capaian stok beras nasional yang kini mencapai sekitar 5,3 juta ton, pemerintah juga memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap praktik mafia yang memanfaatkan besarnya anggaran pertanian untuk kepentingan pribadi. Dan pendengar, berikut kami hadirkan harga rata-rata barang kebutuhan pokok berdasarkan sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok atau SP2KP Kementerian Perdagangan di 38 provinsi seluruh Indonesia hari ini, Selasa 19 Mei 2026, bersama dengan Rogel Konrad berikut ini.
1: Pendengar, berikut perkembangan harga barang 12 kebutuhan pokok dari sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Hari ini tanggal 19 Mei 2026. Beras medium harga terendah Rp12.900 per kilogram di Sumatera Selatan, harga tertinggi Rp26.200 per kilogram di Papua Tengah. Beras premium harga terendah Rp14.400 per kilogram di Lampung, harga tertinggi Rp31.100 per kilogram di Papua Pegunungan. Gula pasir harga terendah Rp16.400 per kilogram di Kepulauan Riau, harga tertinggi Rp32.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Minyak goreng curah, harga terendah Rp15.100 per liter di Kepulauan Riau, harga tertinggi Rp35.000 per liter di Papua Pegunungan. Minyak goreng minyak kita, harga terendah Rp15.500 per liter di Daerah Istimewa Yogyakarta, harga tertinggi Rp40.000 per liter di Papua Pegunungan. Minyak goreng kemasan premium, harga terendah Rp20.500 per liter di Jawa Barat, harga tertinggi Rp40.800 per liter di Papua Pegunungan. Daging sapi, harga terendah Rp117.700 per kilogram di Nusa Tenggara Timur, harga tertinggi Rp200.000 per kilogram di Papua Tengah. Daging ayam ras, harga terendah Rp29.100 per kilogram di Sulawesi Selatan, harga tertinggi Rp62.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Telur ayam ras, harga terendah Rp25.200 per kilogram di Daerah Istimewa Yogyakarta, harga tertinggi Rp67.000 per kilogram di Papua Pegunungan. Bawang merah, harga terendah Rp31.600 per kilogram di Bali, harga tertinggi Rp90.000 per kilogram di Papua Pegunungan. Kedelai, harga terendah Rp11.100 per kilogram di Papua Selatan, harga tertinggi Rp47.500 per kilogram di Papua. Tepung terigu, harga terendah Rp11.500 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp29.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai merah keriting, harga terendah Rp31.700 per kilogram di Sumatera Utara, harga tertinggi Rp113.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai merah besar, harga terendah Rp33.200 per kilogram di Sumatera Utara, harga tertinggi Rp108.000 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai rawit merah, harga terendah Rp32.800 per kilogram di Sumatera Utara, harga tertinggi Rp125.700 per kilogram di Papua Pegunungan. Bawang putih, harga terendah Rp28.100 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp83.000 per kilogram di Papua Pegunungan. Pendengar, demikian perkembangan harga barang 12 kebutuhan pokok dari sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di 38 provinsi di seluruh Indonesia hari ini tanggal 19 Mei 2026.
0: Informasi mancanegara, Prancis dan Greenland menandatangani letter of intent untuk memperkuat kerjasama mineral dan logam kritis. Nicolas Forissier, Menteri Delegasi Perancis untuk Perdagangan Luar Negeri dan Investasi, mengatakan bahwa perjanjian tersebut ditandatangani di Nuuk bersama dengan Menteri Luar Negeri Greenland, Maud P. Egit. Menurut pernyataan pemerintah, perjanjian tersebut bertujuan untuk memperkuat kerjasama antara Greenland dan Perancis dalam hal berbagi pengetahuan, pemetaan geologi, serta pengembangan sumber daya mineral yang bertanggung jawab. Informasi dari dunia olahraga, bomber Newcastle United, Yohana Wisa, akan menjadi andalan di lini serang tim nasional Republik Demokratik Kongo pada Piala Dunia 2026. Wisa masuk dalam daftar 26 pemain Republik Demokratik Kongo untuk berangkat ke turnamen yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko tersebut. Pelatih Sebastian De Zabre juga memanggil Arthur Masuka yang saat ini tengah menjalani masa peminjaman dari Sunderland ke Lens. Republik Demokratik Kongo menjalani debut di Piala Dunia. Sebelumnya Republik Demokratik yang dikenal dengan Zaire sempat mencicipi Piala Dunia pada 1974 silam.

Demikian Warta Berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Euforia menuju Piala Dunia 2026 semakin dekat. Kali ini ada yang beda, karena jumlah pesertanya resmi diperluas menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak kejutan. Dari total 48 tim yang sudah memastikan tiket, ada 4 nama yang sukses membuat sejarah. Mereka bukan sekedar lolos, tapi juga menjalani debut pertama di panggung Piala Dunia. Siapa saja mereka? Ada Cape Verde dari Afrika, Curaçao dari kawasan CONCACAF, serta 2 wakil Asia, Yordania dan Uzbekistan. Cape Verde tampil luar biasa di kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup D setelah menang meyakinkan 3-0 atas Eswatini. Total 23 poin mereka cukup untuk mengungguli Kamerun dan mengunci 1 tiket bersejarah. Beralih ke Curaçao. Ini adalah kisah panjang yang akhirnya berbuah manis. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia sudah dimulai sejak 1962 dan akhirnya terbayar dengan posisi puncak di grup B kualifikasi zona CONCACAF. Sebuah penantian panjang yang akhirnya terjawab. Dari Asia, Yordania juga mencetak momen tak terlupakan. Kemenangan 3-0 atas Oman menjadi penentu langkah mereka ke Piala Dunia pertama sepanjang sejarah. Mereka bahkan menjadi salah satu dari 13 negara pertama yang memastikan tempat di turnamen ini. Dan satu lagi, Uzbekistan. Hasil imbang tanpa gol melawan Uni Emirat Arab cukup untuk membawa mereka finish sebagai runner-up grup A. Hasil yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sebuah tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Empat tim, 4 cerita, dan 1 mimpi besar yang akhirnya terwujud. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal siapa yang juara, tapi juga tentang perjalanan dan sejarah baru yang terus tercipta. Siap-siap ya, karena turnamen kali ini dijamin bakal lebih seru dari sebelumnya.

0: Anda sudah cinta Indonesia? Negeri yang punya suku dan budaya paling beragam di dunia. Negeri dengan penduduk yang dikenal sebagai salah satu yang paling ramah di dunia. Negeri yang punya hutan tropis dan lautan paling luas di dunia. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Indonesia. Anda sudah cinta Indonesia?
1: Kita cinta Indonesia.
2: Opa,
3: yeay.
2: Ada temanku, nah aja kak untuk berangkat haji tahun ini, tidak pakai antri ji.
3: Kukira sudah meki daftar haji reguler ma, sabar meki menunggu waktuna.
2: Tidak sabar mak menunggu pak.
3: Haji itu panggilan, kalau sudah waktunya pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
2: Haji ilegal? Maksudnya apa itu pak?
3: Itu yang pakai visa siarai, akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
2: Iko dong, kenapa bisa begitu pak?
3: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji bakalan dideportasi. Mm-mm. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke tanah suci. Mau ki?
2: Tidak mau aja saya pak deh.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Terima kasih peringat Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Malam. Dan seperti biasa, Selasa malam kami akan hadir dalam program Exbiz. Dan kali ini tema yang juga cukup menarik, yaitu terkait dengan produsen boneka ekspor mulai dari bisnis rumahan, yaitu Kathleen Toys. Dan nanti kami juga akan berbincang tentu bersama dengan narasumber kami, pemilik usaha Kathleen Toys, dan juga coach yang selalu hadir di studio Pro 3, bahkan saat ini sudah mencapai episode ke-94. Ya, luar biasa. Nanti kami juga undang Anda untuk berpartisipasi dalam perbincangan kami di Exbiz malam hari ini, 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712.

0: 1-2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai Rp40.000.
1: Energi sukses bisnis. Hanya di RRI Pro 3. Jaringan Berita Nasional.
2: Banyak yang berpikir bahwa pasar ekspor itu hanya dimiliki oleh pabrik-pabrik besar yang bermodal besar, bermodal raksasa. Dan malam hari ini kita akan, ya bisa dikatakan, menjawab mitos itu. Dan di studio juga telah hadir, yang selalu hadir mendampingi kami, yaitu Coach Margetti Harwin, Master Coach dan Founder Smart Business Coaching Firm. Coach Getty, selamat malam Coach.
3: Assalamualaikum warahmatullahi.
2: Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Rudi.
2: Iya, sehat ya Coach ya?
3: Sehat, alhamdulillah ketemu Bang Rudi lagi nih.
2: Lama kita gak ketemu
3: Lama
2: nih Coach
3: ketemu
2: ya.
3: Lama ketemu Bang Rudi.
2: Iya, dan nanti banyak hal Coach ya yang kita tanyakan. Yes. Dan juga kita akan langsung berbincang dengan narasumber kami yang juga sudah tersambung melalui aplikasi Zoom, yaitu pemilik usaha Kathleen Toys. Karena malam hari ini kita akan membahas tentang Kathleen Toys, produsen boneka ekspor yang dimulai dari bisnis rumahan ini Coach.
3: Ya.
2: Bersama dengan pemilik usaha Kathleen Toys, Andri Zimokar. Pak Andri, selamat malam.
4: Malam.
2: Iya.
3: Selamat malam Pak Andri.
2: Iya. Terdengar dengan baik ya Pak ya, suara kami di sini Pak ya.
4: Jelas-jelas Pak.
2: Baik. Ya, saya ingin ke siapa dulu enaknya ya? Saya ke Coach Getty dulu deh.
3: Oke. Okay.
2: Karena tadi saya udah menyebut bahwa kenapa kok yang namanya ekspor itu seakan-akan itu hanya dimiliki oleh pabrik-pabrik besar yang memang bermodalkan besar selama ini. Secara teori bisnis lah Coach ya.
3: Ya.
2: Lompatan terbesar yang harus dilakukan industri rumahan agar tetap

0: King sekarang sudah mencapai ratusan karyawan. Dan itu ditempuh dalam waktu yang berproses, bertahap, dan kebetulan ini klien saya lama ini.
1: Iya.
0: Ya, terakhir saya coaching Pak Andri ini 2016. Terakhir 2016, berarti sudah 10 tahun yang lalu Pak Andri saya coaching, mulainya 2008. Jadi 8 tahun didampingi, 2016 setelah selesai programnya Pak Andri udah ekspor rutin. Alhamdulillah sampai saat ini bisnis ini masih terus berjalan.
1: Wow, luar biasa. Nah, baru saya ke Pak Andri nih. Pak Andri, bisa cerita nggak Pak? Awal mula dari Caitlin Toys yang awalnya tadi ceritanya beraneka atau dinamikanya banyak, bahkan dimulai dari bisnis rumahan, seperti apa sih Pak selama ini?
2: Awalnya sih emang tadinya diajak teman. Ya, ya mulai usaha lah ya, Pak ya. Itu awalnya. Kalau lagi ketemu sama Coach Gaby, kita karyawan jumlah mesin jahit 7, total 20 orang lah. Awalnya, lagi ketemu Coach Gaby.
1: Yeah. Awalnya seperti itu Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Tapi kenapa Pak memilih produk boneka sebagai bisnis utamanya nih Pak?
2: Lagi awal dikasih tahu teman, wah untungnya lumayan katanya. Hitung-hitung, oh oke, ya udah coba jalan.
1: Oh,
2: awalnya dari sana.
1: Awalnya seperti itu Pak ya?
2: Iya.
1: Oke. Okay. Dan berapa lama Bapak memang menjalani sampai akhirnya bisa mengembangkan usahanya ke luar negeri nih Pak?
2: Kita mulai 2007, ketemu Coach GT 2008, kita mulai ekspor 2013.
1: Mulai ekspor 2013?
2: Iya,
1: berarti betul. 6 tahun Pak ya, membutuhkan waktu dari mulai bisnis sampai 2013 akhirnya bisa ekspansi ke luar negeri. Nah, cara pertama kali mencari atau menemukan buyer di luar gimana nih Pak Andri?
2: Buyer pertama itu kita dikenalin sama teman sih, relasi. Ya, awalnya dia nyari produk tekstil, terusnya dia nanya, oh kenal pabrik boneka enggak? Ya dikenalin lah, itu Pak awalnya dari sana.
1: Oke, nah saya ke Coach Getty lagi nih. Coach, menarik ini Coach ya, 6 tahun tapi sudah langsung ekspansi keluar, bahkan sekarang sudah ya pasti semakin sering ini frekuensi penjualan di luar negeri. Nah, bagi usaha rumahan, apa yang harus diperbaiki dulu Coach untuk manajemen level rumahan agar bisa skalanya itu berkembang ke depan ini Coach?
0: Ya, jadi kalau kita bangun bisnis rumahan, tentu kita punya keterbatasan modal. Kita belum siap untuk sewa tempat yang besar, kita belum punya kapasitas produksi yang besar, dan kita juga belum punya pasar yang besar. Kan itu ya, Bang Rudi. Nah, namun Pak Andri ini jadi kepepet, diminta bersama teman-temannya bikin bisnis. Taunya ditinggalin teman-temannya, Pak Andri terpaksa harus menjalankannya sendiri dengan kemampuan dan kapasitas yang terbatas tadi. Tetapi dengan konsistensi, dengan mau belajar, dengan punya networking, dengan berkenalan dengan banyak relasi, akhirnya muncul permintaan, muncul peluang untuk mulai mengambil pasar ekspor ini. Dan tentunya produk, kalau produknya nggak bagus, tidak rapi, tidak ada standarisasi, tentu nggak akan mau orang luar untuk ambil produk kita, Bang Rudi. Utamanya produk.
1: Nah, cara konsisten untuk membangun kualitas standarisasi produk itu gimana nih Coach?
0: Jadi membedah proses pekerjaan, ya, dari pekerjaan itu dimulai dari proses apa, menuju ke proses 2, proses 3, dan proses ini memang benar-benar diperhatikan dan ada standar operasional prosedurnya. Sehingga dari SOP dan service level agreement itu namanya pola di mana dari proses 1 ke proses berikutnya itu ada satu ketentuan yang harus dipenuhi. Dan perjalanan itu dikontrol ya, dan juga kita akhirnya memiliki orang-orang yang punya kualitas kompetensi yang bagus. Sehingga ini menjadi sebuah sistemasi kerja dan struktur kerja yang konsisten, simultan, dan bisa diukur kualitasnya, Bang Rudi.
1: Oke. Sebelum saya ke Pak Andri lagi, kita terima dulu pendengar ini, Coach Getty dan juga Pak Andri ya. Ada Bu Ria di Tebet, Jakarta Selatan. Selamat malam, Bu Ria.
3: Selamat malam, Bu Rudi. Ganteng.
0: Selamat malam, Bu Ria.
3: Kalau kayak jazz, apalagi Coach Getty. Selamat malam.
0: Malam.

0: Bu,
1: Coach Getty lagi
0: Budgetnya
1: pakai pakai
0: keren.
1: jaket keren ini.
0: Budget
1: Gatot Kaca
0: Getty ya.
1: ini, Coach ya.
0: Malam ini udah ke berapa sih?
2: 94.
0: Coach Getty udah ke 90 berapa ya? Tadi
2: 94.
0: Luar biasa. Terus ya buat
2: Alhamdulillah.
0: Ya.
1: Alhamdulillah.
0: Selamat salam buat Bapak Andri atau Kang Andris Simoka. Benar ya kalau
2: ya.
0: Bapak Andri kayaknya
2: orang
0: ini.
2: Bandung.
0: Benar ya Bapak Andri Simoka. Salam sehat semuanya. Dengan Ria ya dari Tebet Jakarta. Memang luar biasa ini, apalagi dengan apa ini adalah CEO yang pemilik PT-nya kalau nggak salah ada ya, kayak beraneka berkualitas effort, effort ya. Dengan merek Shaving Toast atau Shaving Toast berlokasi di area Bandung, begitu katanya
2: yes.
0: kalau nggak salah
2: yes.
0: ya. Jawa Barat usahanya berhasil berkembang menembus pasar internasional khususnya Amerika Serikat. Begitu dirintis dari skala rumahan, luar biasa Bapak ini Bapak Andin ya. Benar nggak ya, walaupun saya ini
2: benar,
0: aja
2: ya,
0: analisisnya ya. Mencakup beberapa detail-detailnya dan nilai penting berikutnya. Berawal dari rumah, fokus ekspornya pada pasar lokal, kualitas internasional, perjalanan karirnya luar biasa dari tulisan dari ya pokoknya adalah. Nah, buat Bapak Andri itu ada rasa bagaimana ya kalau buat berawal dari rumah itu ada rasa bosan nggak ini judulnya tuh mengembangkan bisnis boneka dari usaha skala rumahan gitu. Terus sampai sekarang ini sudah sampai di mana aja tuh pemasangannya buat Bapak okay. Andri gitu ya. Kasih tahu dong fokus ekspornya di pasar lokalnya di mana-mana saja sih. Wah, luar biasa Bapak Andri. Terima kasih banyak buat Bapak Andri.
2: Terima kasih Bu Ria.
0: Bang Red Urudijin, Pak
1: yeah.
0: Getty tetap semangat. Salam
2: semangat.
0: Sehat.
2: Salam
1: terima kasih. Selamat malam Bu Ria. Baik Pak Andri, mungkin bisa dijawab Pak ya. Jadi ada rasa bosan nggak mengembangkan usaha dari rumahan dan sampai sekarang ini ekspansinya sudah kemana saja dan mungkin di lokal di kemana di mana saja ini bisa didapatkan produknya nih Pak?
3: Kalau dibilang bosan memang enggak lah ya, cukup challenging lah bisa ya bisnis ini. Ya tiap hari masalah ada aja.
1: Artinya penuh dengan tantangan ini Pak ya?
3: Oke, okay. Betul.
1: Pak, selain Amerika Serikat kemana aja nih Pak Andri?
3: Kita ada ekspor Australia, Singapura, Jepang.
1: Yang terbesar Amerika. Oke, okay, kalau
3: paling besar Amerika.
1: Paling besar Amerika Serikat. Kalau di lokal fokusnya di mana saja nih yang mungkin bisa didapatkan oleh
3: saat ini kita lebih fokus ke B2B ya.
1: Oke, okay, lebih ke B2B ya, business to business begitu Pak ya.
3: Ya.
1: Oke.
3: Okay. Iya, betul.
1: Iya, iya. Ini boneka apa sih, Pak? Kalau boleh tahu, Pak?
3: Kita boneka soft toys, Pak, yang isinya dakon.
1: Oh,
3: bahannya ya.
1: Iya, iya, seperti itu. Boneka yang memang menjadi produk utama dari Kathleen Toys ini ya, Pak.
3: Betul. Kalau sekarang yang terkenalnya sama Labubu kali ya.
1: Oh, iya iya iya.
3: Ya, contohnya kalau gitu lah.
1: Iya iya iya. Tapi gimana Pak Andri? Pertama, ini kan berangkat dari bisnis rumahan, kemudian 2013 mulai melangkah ke internasional atau pasar dunia. Meyakinkan buyer itu untuk kualitas produk Anda itu bahwa ini adalah produk atau kualitas dengan produk yang kualitas yang baik ini, Pak.
3: Kita pertama waktu dapat buyer ekspor itu kita ketemu di pameran di exhibition.
1: Mm-hmm.
3: Ya itu buyer kita itu dari Malaysia awalnya ya Malaysia Indonesia dekat lah ya, jadi mereka visit lihat oh cukup oke kualitasnya semua sih awalnya dari sana.
1: Oh jadi di pameran melihat bahkan mengunjungi lagi visit langsung lihat semuanya dan oke okay, akhirnya tembuslah pasar internasional tadi nih, Pak Andri ya.
3: Betul, betul,
1: ya,
3: betul.
1: Coach, ya. Tadi kan Coach sudah cerita bagaimana menjaga konsistensi QC ya. Tadi Coach ya, standar ya. Dari kualitas sebuah produk.
2: Ya.
1: Nah, gimana Coach, kita sudah yakin, kita tahu bahwa bisnis rumahan kita itu memang sudah layak untuk scaling up.
2: Ya, jadi Pak Andri ini punya seorang desainer boneka yang bisa buat pola, ya, dan juga bisa membuat sebuah model sesuai dengan pesanan dari tadi si buyer ekspornya ini. Karena kalau kita buat boneka, kita akan menjahit pola-pola kain yang kecil, ya, dan itu memiliki kesulitan tersendiri dibanding menjahit baju yang besar ya, garment, itu boneka itu ternyata tukang jahitnya enggak gampang. Enggak semua orang yang kerja di garment bisa ngejahit boneka. Dan juga bagaimana ketelitian, kerapian, dan membuat standar ukuran boneka itu benar-benar sama, itu juga butuh keterampilan tersendiri. Sehingga ini menjadi keunggulan, karena yang mau main di boneka itu gak banyak, tapi yang mau main di garment karena merasa ongkosnya lebih murah garment, tukang jahitnya lebih cepat garment, itu lebih banyak. Saya dampingi pabrik garment, pabrik macam-macam celana, baju, dan ini Pak Andri ini boneka. Saya bisa ngelihat proses dari bahan bakunya yang khusus, dan bahannya juga nggak sembarangan, karena itu semuanya kualitasnya kalau mau untuk ekspor itu harus teruji dulu, dan itu bahan bakunya nggak bisa sembarangan. Okay. Dan itu masuk kepada standar yang memang diteliti, dari mulai bahan bakunya harus aman, karena yang gunakan anak kecil, yang main anak kecil, itu nggak boleh sembarangan produk kita bisa pakai untuk sebagai bahan bakunya.
1: Iya. Nah, kesalahan paling umum apa usaha-usaha rumahan ini gagal untuk naik kelas itu, Coach?
2: Tidak ada standarisasi. Nah, tidak ada standarisasi, tidak ada kontrol terhadap keamanan kerja, ya, gitu ya. Dan juga mereka kadang-kadang nggak punya izin. Nah, ini yang membuat mereka nggak bisa besar, karena mereka nggak punya izin, dan yang lebih parah lagi mereka nggak mau belajar. Jadi benar-benar tetap rumahan aja seumur hidup gitu.
1: Oke, saya kembali ke Pak Andri. Pak Andri, awal-awal gimana Pak ngelola modal, terutama di masa transisi ini, Kak? Langsung ke ekspornya tadi nih, Pak.
3: Modal bertahap sih sebetulnya, Pak. Ya, jadi emang lagi terima order awal juga kita nggak langsung banyak. Udahnya kita nego sama buyer, boleh kita minta DP dulu. Ya, ya, survive lah, Pak.
1: Tapi pernah nggak punya pengalaman ditolak bayar gitu, Pak?
3: Ditolak ada sih, banyak sih kalau yang nolak.
1: Nah, itu mental juga itu kosnya berarti ya. Dan bagaimana meyakinkan ke depan atau kualitas kita itu memang untuk layak untuk mereka. Kita.
2: Ya, kadang-kadang ditolak itu gini juga, jarumnya ketinggalan di dalam bonekanya, karena saking sibuknya, jarum itu yang untuk ngejahit, tukang jahitnya lupa, kebawa sama bonekanya. Nah, dengan pengalaman itu banyak di reject, jadi begitu dia ketemu ini di reject satu kantong gitu kan. Oh, ini gak tahu di mana, ini ada logam nih gitu kan, gak boleh. Dan sekarang memang tiap boneka itu diperiksa pakai alat detektor logam sebelum di packing gitu. Jadi itu juga satu pengalaman yang akhirnya membuat proses quality controlnya menjadi lebih ketat.
1: Lebih ketat lagi. Oke, kita ke pendengar lagi nih, Coach Katie dan juga Pak Andri ya. Bu Dinda di Bogor, selamat malam.
4: Selamat malam kembali Bung Rudy.
1: Iya,
2: malam Bu Dinda.
4: Wow, Mbak Akaba,
2: pendengar setia Bu Dinda.
4: Sehat, alhamdulillah. Kesehatan juga Rudy juga sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat Bu.
4: Iya, lama nih Bung Rudy nggak dapat tugas pas Coach Getty. Jadi udah lama nih. Iya, oke. Ke Pak Andri ya, boleh?
1: Ya, silakan
2: Bu.
4: Iya. Ke Pak Andri, Sampurasun. Nggak kedengeran suara Pak Andri.
2: Dengar, Pak Andrinya dengar Bu. Ibu tanya apa?
4: Dengar ya. Iya, silakan begitu. Nah, tapi di line phone nggak kedengeran suara Pak Andrinya.
2: Oh, gitu.
4: Ya.
3: Malam Bu.
4: Boneka ya, tadi Coach Getty sudah menggambarkan betapa sulitnya ya menjahit baju-baju boneka gitu ya, karena kecil-kecil gitu ya, mungkin ada juga yang ukuran besar, dan itu pembuat polanya tuh luar biasa ya, Coach Getty ya. Nah, untuk Pak Andri sebagai di awal kan usaha rumahan gitu ya, untuk di awalnya itu berapa piece dibikin?
1: Oke.
4: Untuk awal. Nah, terus untuk isinya tadi sepertinya agak lat saya dengar. Isinya apa? Karena kalau jaket jacket itu kan ada yang isinya bulu angsa, ada yang kapas begitu. Nah, untuk produk dari Pak Andri ini apa gitu? Mungkin saya telat tadi dengarnya, mungkin sudah diterangkan tadi itu. Yang kedua. Nah, terus setelah itu ditolak bayar ya, karena ada ya memang itu problemo itu namanya. Pak Andri, apa lagi ya Coach Getty? Oh ya, pastinya Coach Getty sudah visit dong ke apa rumah produknya Pak Andri, dan mungkin juga sudah menikmati hasil dari produknya Pak Andri. Bagaimana menurut Coach Getty untuk waktu visit, dan Pak Andri bagaimana waktu Coach Getty visit?
1: Oke.
4: Terus berkarya Pak Andri, mudah-mudahan lancar usahanya dan kita bisa nikmati semuanya.
2: Amin, amin, amin. Ya.
4: Coach Getty dan Bung Rudi.
1: Terima kasih Bu Dinda.
2: Terima kasih.
1: Ya. Selamat malam.
4: Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Andri, silakan dibantu menanggapi awal berangkatnya berapa piece yang dibuat produknya, isinya apa ini? Dan ketika Coach Getty visit itu gimana itu?
3: Kalau untuk piece lagi awal emang gak banyak, kita ada 50 sampai 100 piece gitu. Kita terima.
1: Halo, Pak Andri.
3: Banyak kalau isi boneka kita pakainya dakron silikon.
2: Dakron.
1: Dakron dan dakron silikon tuh Pak ya?
3: Halo.
1: Ya, lanjut, Pak. Silakan.
3: Dan udahnya untuk waktu coach visit, ya semua yang lagi, yang di coach kan bukan cuma saya ya, yang masuk tim, cukup bersemangat sih kalau coach datang. Banyak pertanyaan yang mau ditanya, iya.
1: Oke.
2: Jadi saya dampingi Pak Andri itu 2008, jadi kalau Bu Dinda tanya berapa sering kesana, tiap sebulan saya kesana karena di Bandung. Jadi sebulan dua kali malah, bukan sebulan sekali, karena waktu itu memang saya harus visit karena membantu Pak Andri merapikan dengan cepat gitu ya, membuat struktur ya, Pak Andri yang buat, saya melatih, saya memberikan metodologi pola ya, dan itu bertahap tumbuh, dan saya coaching Pak Andri itu kalau nggak salah nggak sebentar, 8 tahun dari mulai rumahan punya industri yang lebih besar, bertumbuh, karyawannya nambah, dan ekspornya berjalan sampai 2016. Jadi saya udah gak coaching Pak Andri dari 2016, Bu Dinda. Jadi bisnis yang memang bagus dan tumbuh, dia bukan karena ada coachnya aja, tapi begitu dia tumbuh karena metodologi dari coaching itu dijalankan, pola yang pernah dia dapat benar-benar konsisten diterapkan, dia akan sustain. Jadi bukan karena Coach Getty-nya, tapi karena pola dan metodologinya dijalankan oleh pebisnis.
1: Yeah.
2: Jadi klien saya, walaupun dia sudah tidak coaching oleh saya, alhamdulillah mereka tetap tumbuh sampai sekarang. Dan itu kehebatan dari klien tersebut, konsisten karena bisa menjalankan semua metode dan pembelajaran dari coaching dengan benar-benar diterapkan di bisnisnya gitu.
1: Oke. Ya. Dan Pak Andri, tadi kan Coach Getty cerita memang untuk menembus pasar internasional itu tidak mudah karena banyak persyaratan atau standarisasi yang memang harus dipenuhi. Nah, sertifikasi atau standar apa sih Pak yang wajib dipenuhi oleh Kathleen Toys agar bisa diterima di pasar global ini Pak?
3: Kalau untuk sertifikasi kita ngambil itu untuk mainan itu ICPI namanya.
1: ICPI.
3: Ya betul, itu kata pusatnya ada di Hong Kong.
1: Itu sertifikasinya Pak Andri ya?
3: Iya betul.
1: Dan itu nggak mudah untuk bisa mendapatkan sertifikat itu?
3: Lumayan lah. Mereka ada audit 6 bulan sekali.
1: Oh.
3: Ya, untuk kita punya itu sebetulnya itu lebih untuk keaturan apa ILO ya. Kita bayar UMK atau enggak. Okay.
1: Lembur
3: dibayar atau enggak.
1: Iya.
3: Lebih ke safety pegawainya. Nanti jalur evakuasi ada enggak, kayak gitulah.
1: Oke, okay. Jadi lebih ke sisi pekerjanya itu Pak di situ ya. Karena berhubungan dengan ILO ya. Iya. Dan kita terima lagi nih Coach dan Pak Andri, ada Mbak Yanti di Toli-Toli. Malam Mbak Yanti.
5: Halo, selamat malam Mas Rudi.
1: Iya, selamat malam.
2: Mbak Yanti.
1: Waalaikumsalam. Coach Getty dan juga ada Pak Andri.
2: Sehat semangat Bu.
5: Alhamdulillah, amin. Dan Pak Andri, selamat malam, salam kenal. Hebat nih, udah beberapa malam kali ngobrol sama yang bisnisnya bisa keluar negeri. Semangat ya. Pak Andri, itu kan apa ya, pertama apa ya, pertama berkarya tuh bisnis 2007 ya.
2: Iya.
5: Ya, sejak itu. Sebelum keluar, sebelum ekspor, pernah nggak mengalami kendala dan sebesar apa sih kendalanya itu, Pak? Terus pertanyaan kedua, udah sampai keluar, udah sampai ekspor, boleh tahu nggak budgetnya sampai berapa sih?
1: Sebelum ekspor kendalanya apa? Budgetnya berapa?
2: Terima kasih Bu Yanti.
5: Sama Mas Rudi dan Pak Andri, sukses dan berkarya.
1: Terima kasih.
5: Semoga
1: terima kasih.
5: Semuanya selalu sehat. Terima kasih. Selamat malam.
1: Selamat malam.
5: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Sebelum ekspor kendalanya gimana nih Pak? Apa aja ini? Mungkin bisa di spill buat kita semua. Dan budgetnya yang ditanya tadi,
2: modal ya.
1: Modalnya nih kira-kira aja lah kisaran gitu.
3: Kalau untuk kendala sebetulnya lebih ke fasilitas lah yang lagi awalnya ya. Antara lokal sama ekspor, terutama yang tadi Coach Yeti sempat ngomong itu masalah jarum. Ya kalau lokal ya masih, itu mungkin kendala paling besar ada di sana awalnya.
1: Untuk modal, Pak?
3: Kalau modal berapa ya waktu itu ya? Mungkin saat itu mungkin 100 jutaan.
1: 100 jutaan. Wah. Nah, Coach.
2: Ya.
1: Bisnis rumahan, oke, semua sudah kita ikuti, Coach.
2: Ya.
1: Konsistensi kita, bahkan standarisasinya juga kita ikuti secara ketat. Tapi sejauh mana diperlukan riset untuk pasar global ini, Coach?
2: Ya, jadi riset ini sebenarnya dimulai dengan apa permasalahan yang ada bagi bisnis yang kita mau masuki, gitu ya. Kita masuk dari permasalahan, terus kita juga tanyakan apa sebenarnya yang diinginkan pasar. Sehingga dengan kita menemukan jawaban dari pertanyaan dua itu, kita bisa mulai membuat sebuah produk atau memberikan jasa yang saat ini belum pernah atau benar-benar berbeda dari produk atau jasa yang sebelumnya pernah ada, Bang Rudi.
1: Oke.
2: Dan Pak Andri gitu ya, memulai bisnisnya juga bukan dengan serta-merta tumbuh dengan modal yang besar. Kalau kita punya bisnis yang kecil, rumahan, bagaimana caranya modal kita bisa berputar dalam satu bulan itu 3-4 kali. Jadi misalnya modal kita 100.
1: Yeah.
2: Untuk 300 juta kita bisa dapat omset. Gak mungkin kita pinjem produk apa, pinjem uang apa segala macam. Sementara untungnya bukan itu segitu, tapi dia putar. Sehingga 100 juta itu bisa 3 kali 100 juta dalam satu bulan, omsetnya sudah 300 juta. Nah, kenapa Pak Andri tadi bilang saya minta DP? Karena sebenarnya jarang produk internasional ataupun buyer internasional itu mau kasih DP kalau dia nggak butuh-butuh banget kita. Dia minta kita selesaiin, selesai kita dia bayar misalnya. Tapi ada juga sampai di dermaganya dia, dia ambil baru dia bayar. Nah, kadangkala itu menjadi sebuah apa ya, kelemahan untuk kita ditipu gitu loh. Dia bilang nggak bisa keluar lah, dia bilang barang dibalikin lah, dia bilang barang rusak lah, ternyata dia ambil barang
1: banyak aja alasannya, itu ya
2: nggak ada bank garansi karena kita juga nggak punya izin yang jelas, jadi serba salah, kita nggak bisa tuntut dan akhirnya kita rugi. Makanya saya anjurkan pada UKM yang berbisnis maupun yang ekspor, kalau perlu bayar cash di depan baru dibikinin gitu, supaya kita modalnya kuat dan kita punya jaminan bahwa produk ini benar, apa pesanan ini benar, order ini benar gitu, Bang Rudi.
1: Oke. Nah, dalam usaha itu kan kita juga kerap kali melakukan efisiensi, terutama hal-hal operasional ini. Strategi yang paling tepat itu gimana itu, Coach?
2: Ya, jadi
1: tanpa harus mengorbankan kualitas ya.
2: Ya, tanpa harus mengorbankan kualitas. Jadi Pak Andri ini karyawannya ada yang dibayar borongan gitu ya untuk pekerjaan yang mungkin kadang datang, kadang enggak. Tapi ada yang digaji juga. Yang digaji ini adalah untuk yang sudah rutin tadi. Makanya kalau di dalam bisnis kita perlu ada income harian kita, itu dari mana kita dapat? Income mingguan dan bulanan kita dari mana kita dapat? Karena kalau semuanya income bulanan sementara bayar karyawan harian, harus kuat permodalan. Kalau enggak kita kalah modal. Gitu.
1: Itu tuh strateginya ya. Oke. Nah, saya kembali ke Pak Andri nih. Saya enggak bisa bayangkan Pak Andri ketika pesanan ke Kathleen Tosh itu melonjak. Cukup banyak lah. Dengan kapasitas produksi yang dimiliki saat itu, mengatasi keterbatasannya itu bagaimana? SDM-nya lah, bahan bakunya lah, dan segalanya ini?
3: Kalau untuk bahan baku sama SDM, kita bertahap. Ya, emang kalau untuk modal ya dibantu tadi lah ya, gak pakai down payment apa segala, sama kita nego untuk masalah delivery. Lagi awal emang kita kan gak full satu kontainer untuk ekspor.
1: Iya.
3: Ya, kita minta parsial awal-awalnya mungkin. Lagi dulu kita minta untuk 6 bulan bertahap, kita tambah gitu. Kita nego lah ya kebanyakan sama customer.
1: Oke. Kalau sekarang nih Pak, seluruh produksi masih berbasis rumahan atau sudah scaling up ke pabrikasi nih Pak?
3: Sudah pabrikasi saat ini.
1: Wah, luar biasa coach ini.
2: Ya.
1: Nah, inovasi produk terbaru dari Kertintos apa ini?
3: Inovasi.
1: Kan sekarang sudah dipercaya nih, pas internasional nih.
3: Sebetulnya kalau di mainan, gimana Pak Rudi, maaf
1: iya.
2: Terputus ya.
1: Iya, sempat terputus. Inovasi kan sekarang sudah cukup banyak diterima di pasar internasional, pasar global. Nah, inovasi ke depan seperti apa yang akan dilakukan oleh Kathleen Toys ini, Pak?
3: Kalau lihat saat ini pasar tidak kurang baik lah ya sebetulnya ya. Jadi inovasi sih sementara di kita ngikutin yang lagi tren sekarang aja.
1: Oke. Jadi
3: aman dulu.
1: Mengikuti apa yang diminati pasar begitu Pak Andri ya?
3: Iya.
1: Coach, gimana sih cara melatih atau mendampingi UKM-UKM ini agar berani ke depannya itu bermain di pasar global itu Coach?
2: Iya, jadi kenapa UKM itu berani? Karena impiannya ada. Kalau UKM itu tidak pernah punya impian ingin masuk pasar global atau dia merasa tidak pede masuk pasar global, tentu tidak akan pernah terjadi hal tersebut, Bang Rudi. Kalau dia punya keinginan untuk benar-benar masuk ke pasar global, dia sudah mulai cari peluangnya bagaimana, dia mungkin datang ke kementerian-kementerian yang mungkin bisa berhubungan dengan pihak buyer internasional seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan gitu ya. Di situ dia mulai mencari. Terus bagaimana dia bisa dapat bantuan? Mungkin dia ke Kementerian UKM dan dia ke Kementerian Koperasi. Jadi dia sudah ada usahanya karena dia ada tujuannya. Kalau kita nggak pernah ada tujuannya, mau disuruh ekspor, mau disuruh apapun itu nggak akan pernah terjadi. Jadi disinilah butuh ya para pebisnis, para pengusaha yang sekarang ini mungkin mau scale up, mereka punya banyak networking, mereka punya banyak relasi maupun berkolaborasi dengan banyak pebisnis lain yang mungkin sudah ekspor untuk mereka akhirnya bisa mudah menjalankan ekspor tadi, Bang Rudi. Karena banyak yang nggak tahu caranya dan ya karena nggak punya keinginan ya nggak usah tahu gitu. Jadinya ya nggak pernah akan ada keinginan itu. Tapi saya tidak menganjurkan harus ekspor juga karena pasarnya Indonesia pun sangat luas dan cukup untuk membuat produk kita ya benar-benar laku dan mendapatkan penghasilan yang luar biasa tumbuh gitu.
1: Pak Andri, target ke depan, target besar ke depan apa nih Pak dari Kathleen Toys? Tapi saya spill dulu ya. Baru saja saya lihat-lihat di Google ini, ternyata produknya luar biasa. Masuk ke marketplace yang terbesar di Amerika loh nih Coach. Iya. Dan salah satu boneka yang terkenal banget ternyata buatan Kathleen Toys. Luar biasa ini Pak Andri ini. Saya googling tadi, wah pantesan ya. Itu Coach.
2: Yes.
1: Jadi setelah pencapaian sekarang, apa ini Pak Andri target kedepannya lagi nih? Ya, agak hilang nih Pak suaranya ini. Ya gimana Pak?
3: Untuk target pangsa pasar lokal lah ya.
1: Ya.
3: Mulai digarap lagi.
2: Iya. Target pasar lokal akan digarap lagi. Karena selama ini memang Kathleen jadi lupa pas garap
1: kasihkan
2: pasar
1: di luar
2: lokal. Iya, kasihkan di luar.
1: Iya. Jangan-jangan nih boneka di tas anak saya ini buatan Kathleen Toys juga ternyata ini ya.
2: Iya, karena bayar dolar sekarang dolarnya
1: naik 17.000 lebih. Oke, Coach, sebagai penutup obrolan kita di XBiz malam hari ini, apa poin evaluasi terbesar dari yang bisa dicontoh UKM dari apa yang sudah dijalankan oleh Kathleen Toys ini Coach?
2: Jadi saya mengundang para klien ya di acara ini sudah episode ke-94, bahwa yang namanya coaching itu real hasilnya kalau metodologinya diimplementasi secara pengalaman yang dilakukan ya. Dan Pak Andri melakukan ini udah 10 tahun yang lalu saya terakhir ketemu Pak Andri, walaupun di Bandung. Kadang-kadang saya ke Bandung ketemu ya karena janjian, dan itu udah bukan program coaching tapi tetap berhubungan, dan Pak Andri terus tumbuh gitu
1: yeah,
2: dan yeah. Pak Andri ini bisa juga membantu yang UKM di lingkungan sekitarnya dan juga menambah lapangan kerja karena bisnisnya terus tumbuh. Jadi prinsip yang paling utama dalam membangun bisnis adalah berikanlah manfaat sebanyak-banyaknya buat sekitar. Punyalah impian besar untuk Anda terus tumbuh, dan selalu melihat bagaimana market menilai produk kita sehingga kita tetap berada di pasar yang benar dengan produk yang berkualitas. Itu aja, Bang Rudi.
1: Okay. Coach Getty, terima kasih banyak. Terima kasih. Pak Andri, terima kasih banyak Pak
2: terima
1: untuk
2: kasih,
1: waktunya
2: Pak Andri.
1: Sudah bicara atau berbincang kami. Sukses terus untuk Kathleen Toys, semakin mendunia, dan ini menjadi kebanggaan kita semua nih tentunya Coach ya.
2: Yes, amin. Iya.
1: Terima kasih Pak Andri, Coach Getty, terima kasih. Dan juga Anda pendengar, terima kasih terima sudah berpartisipasi di malam hari ini dalam X-Biz, dan kita akan berjumpa di Selasa minggu depan.
6: Sekitar 1-2 tahun yang lalu, mulai dari harga Rp25.000 sampai 4.000.
7: Energi sukses bisnis hanya di RRI Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Dan pendengar, kami akan hadirkan feature menuju Baitullah, di mana menjadi haji yang mabrur dan mabruroh. Jamaah Haji Kalimantan Barat menunaikan rukun Islam kelima tersebut dengan penuh doa dan harapan. Kesabaran juga menjadi kunci bagi jamaah dalam perjalanan suci tersebut. Dan berikut feature haji menuju Baitullah bersama reporter Viko Alhadi dari RRI Pontianak.
8: Saatnya kita ikuti feature menuju Baitullah.
9: Langkah demi langkah calon jemaah haji Kalimantan Barat menuju tanah suci, wajah penuh haru dan syukur. Sebagian menggenggam tas kecil berisi perlengkapan ibadah, sebagian lainnya memeluk keluarga yang mengantar dengan mata berkaca-kaca. Tahun 2026 menjadi perjalanan spiritual yang dinanti ribuan umat muslim Kalimantan Barat untuk menapakkan kaki di tanah suci. Di tengah suasana hikmat, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengingatkan bahwa ibadah haji bukan sekedar perjalanan fisik, melainkan perjalanan hati yang membutuhkan kesabaran dan keikhlasan. Menurutnya, jemaah harus menjaga sikap, perkataan, dan perbuatan selama menjalankan rangkaian ibadah di tanah suci. Kesabaran menjadi bekal utama menghadapi jutaan manusia dari berbagai negara yang berkumpul dalam waktu bersamaan. Ria Norsan berharap seluruh jemaah memiliki niat yang tulus untuk meraih predikat haji mabrur. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kekompakan antar sesama jemaah, saling membantu dan saling mengingatkan selama menjalankan ibadah haji. Tak hanya kesiapan mental dan spiritual, kondisi fisik juga menjadi perhatian utama. Gubernur Kalimantan Barat menekankan agar jemaah menjaga kesehatan, terutama menjelang puncak ibadah haji seperti wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, hingga rangkaian ibadah di Mina yang dikenal sangat menguras tenaga.
10: Pesan saya tadi sudah saya sampaikan, yang pertama bahwa kesabaran dengan kita ibadah haji ini, kalau ongkosnya sekarung, kok sabarnya 10 karung, nah itu ya. Nah yang kedua, tadi kan ada tiga yang harus kita perhatikan, yaitu rapas, kemudian pusuka dan jidal. Tidak boleh ngomong kotor yang penuh-penuh, tidak berbuat yang kurang baik ya. Nah, kemudian yang ketiga itu yang paling penting, berbantah-bantahan atau berdebat. Nah, itu. Jadi itu dijaga supaya apa? Supaya haji kita ini mabrur. Nah, karena haji yang mabrur itu balasannya tidak ada surganya Allah. Al-hajjun mabrura laisa lahu jazaa'u illal jannah. pekerjaan saya, sabar, kemudian jaga kesehatan. Nah, apalagi pada saat wukuf di Arafah, itu puncaknya ibadah haji. Nah, jadi jaga kesehatan dan kesabaran dan juga ya kompak ya dalam kita melaksanakan ibadah tersebut.
11: Pesan untuk petugas, yang pertama saya layanilah masyarakat itu dengan hati yang ikhlas. Nah, sehingga dengan kita melayani masyarakat itu, ya masyarakat tadi itu masyarakat itu jamaah ya, layani dengan hati yang ikhlas, kemudian utamakan lo kepentingan daripada jamaah.
9: Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Barat Kamaludin menyampaikan sebanyak 1.844 jemaah haji asal Kalimantan Barat sudah diberangkatkan dan berada di Tanah Suci, Mekah dan juga Madinah, Arab Saudi. Menurut Kamaludin, faktor cuaca juga menjadi perhatian penting bagi jemaah. Kondisi di Arab Saudi diperkirakan cukup panas sehingga jemaah diminta disiplin menjaga kesehatan, mengatur aktivitas dan memperbanyak konsumsi air agar tidak mengalami kelelahan maupun dehidrasi.
12: Satu lagi saya tambahkan, yang harus mentaati aturan, baik itu aturan hotel, rombongan, regu, termasuk aturan dari pemerintah Indonesia dan Arab Saudi. Jadi jangan sekali-sekali jangan melanggar itu, termasuk mengambil video misalnya di mana, di Ka'bah tidak boleh, atau live streaming dengan tujuan komersial. Jadi sangat menghargai privasi, privasi jamaah lain.
9: Di balik deretan koper dan seragam haji yang seragam, tersimpan harapan besar dari jemaah. Ada doa yang dipanjatkan untuk keluarga di rumah dan ada harapan pulang membawa keberkahan. Dan ada kerinduan untuk menyempurnakan rukun Islam kelima. Menunaikan haji tahun ini, jemaah Kalimantan Barat bukan hanya tentang perjalanan menuju Mekah, tetapi juga perjalanan memperkuat kesabaran, kebersamaan, dan ketulusan dalam menggapai haji yang mabrur. Tim Liputan RRI melaporkan.
13: Demikian telah kita ikuti feature menuju Baitullah.

0: pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Kementerian Lingkungan Hidup tengah menyusun Undang-Undang Perubahan Iklim untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan dengan mengedepankan hak-hak kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Direktur Adaptasi Perubahan Iklim, Kedeputian Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon, Frankie Zamzani menegaskan, untuk mengatasi perubahan iklim, pemerintah perlu terus berkolaborasi dengan semua pihak untuk melakukan adaptasi dalam kebijakan, tidak hanya sekedar mitigasi. Kementerian Keuangan mencatat defisit anggaran bulan April 2026 melambat dibandingkan bulan Maret 2026. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya. Lena.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa malam ini beberapa saat yang lalu baru saja menyampaikan laporan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga bulan April 2026. Dalam laporan tersebut terlihat defisit APBN di bulan April 2026 melambat dibandingkan defisit di bulan Maret 2026. Pada Maret 2026, defisit APBN mencapai sebesar 240,1 triliun atau 0,93% dari produk domestik bruto PDB. Sedangkan di bulan April, defisit APBN berkurang menjadi 164,4 triliun atau 0,64% dari PDB. Selain itu, kata Menteri Keuangan, keseimbangan primer juga kembali positif. Perkembangan ini menurut Menteri Keuangan Purbaya mematahkan kekhawatiran para pengamat ekonomi bahwa defisit anggaran akan semakin membengkak. Berikut pernyataan Menteri Keuangan terkait defisit yang melambat di bulan April 2026 kemarin.
2: Saat ini sampai dengan April tahun 2026, saya pengen lihat yang paling bawah aja tuh. Defisitnya tinggal 104,4 triliun atau 0,64% dari PDB. Kemarin waktu keluar di bulan Maret berapa sih? 0,93 bulan Maret, para analis, para ekonom bilang kalau itu kan 0,9 3 bulan. Kalau pukul rata kan 0,9 kali 4, jadi defisitnya 3,6. Oke, sekarang kalau saya pakai approach yang sama, yang mereka pakai, 0,6 itu 4 bulan, berarti sekarang kira-kira 0,6 kali 3, 1,8. Tapi itu hitungannya nggak begitu. Kalau cara mereka begitu, itu hitungan ajaib. Kalau cara mereka, gue udah aman, cara analis kan. Ini belum nari-nari, tapi keadaan membaik. Anda lihat di situ, keseimbangan primernya sudah surplus lagi 28 triliun dan kepekan ke depan mungkin akan terus membaik. Kenapa? Di pendapatan negara itu tumbuhnya 13%, di mana pajak tumbuhnya 16%, dan mungkin akan lebih tinggi lagi, kata Pak Dirjen.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa juga mengatakan bahwa penerimaan negara hingga bulan April 2026 tercatat 918,4 triliun atau tumbuh sekitar 13,3%, sedangkan belanja negara yang sudah terrealisasi hingga April 2026 sebesar 1.028,8 triliun atau tumbuh sekitar 34%. Menteri Keuangan optimis bahwa penerimaan negara akan semakin meningkat sehingga keseimbangan primer juga akan tumbuh positif. Lebih lanjut, Menteri Keuangan menegaskan akan menjaga kinerja fiskal agar lebih baik lagi ke depan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan kepercayaan investor pada perekonomian Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hari ini Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amodi, melepas 42 jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud di Jakarta. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya. Retno.
1: Ya, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah H. Amudi melepas para jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud hari ini di Jakarta. Adapun pada tahun 2026, sebanyak 42 Muslim Indonesia dari berbagai latar belakang mendapatkan undangan berhaji tersebut. Duta Besar Faisal menegaskan program undangan tamu kerajaan untuk ibadah haji tahun ini merupakan instruksi langsung Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud dan Muhammad bin Salman. Program tersebut bertujuan memberikan kemudahan, kemudian pelayanan terbaik serta fasilitas bagi para tokoh Indonesia yang mendapatkan kesempatan menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Menurutnya program ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah Kerajaan Arab Saudi dalam meningkatkan kualitas pelayanan haji bagi umat muslim di seluruh dunia. Sementara Ketua MPR RI Ahmad Muzani merupakan salah satu penerima undangan haji tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Muzani menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada pemerintah Arab Saudi atas undangan haji tamu tersebut. Dan adapun Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dan juga Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Haikal Hasan juga mendapatkan undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Manajer Persib Bandung Umuh Mukhtar meminta seluruh pemain untuk tidak terlena dalam euforia secara berlebihan setelah timnya sukses menekuk PSM Makassar 2-1 di Stadion Gelora BJ Habibie Parepare pada hari Minggu lalu. Umuh mengingatkan bahwa perjuangan skuad Maung Bandung belum sepenuhnya selesai karena masih menyisakan satu laga pamungkas pada pekan ke-34 BRI Super League musim 2025-2026. Oleh karena itu, ia meminta kepada seluruh pemain untuk meraih poin penuh sehingga dapat mengunci gelar dengan hasil maksimal di hadapan puluhan ribu bobotoh.

Demikian Warta Berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: We are at the American Dream Mall here in Rutherford, New Jersey, at the MetLife Stadium complex.
2: Ratusan ribu pengunjung diperkirakan akan hadir setiap harinya di kompleks Stadion MetLife New Jersey selama perhelatan Piala Dunia 2026. Kesempatan ini menjadi peluang bisnis yang dimanfaatkan oleh organisasi dan kamar dagang New Jersey menjadikan American Dream Mall rumah bagi bisnis kecil selama perhelatan Piala Dunia. Pusat perbelanjaan terbesar kedua di Amerika Serikat ini berencana menggelar pameran bisnis atau expo bertajuk La Plaza de Football di mana 1.200 bisnis kecil akan bergabung. Presiden Persatuan Kamar Dagang New Jersey, Gus Penaranda, mengungkapkan posisi American Dream Mall yang terletak di kompleks Stadion MetLife akan menarik minat pengunjung stadion.
3: Kami telah mencoba memastikan bisnis kecil ini menjadi bagian dari turnamen selama 3 tahun terakhir, menunjukkan produk Anda di depan 150.000 orang, terutama saat hari pertandingan. American Dreams akan mewujudkannya untuk Anda.
2: Untuk membuat dampak bisnis ini menjadi lebih besar, Kamar Dagang New Jersey juga melibatkan Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey. Kerjasama kedua kamar dagang ini telah dimulai sejak 3 tahun terakhir. CEO Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey, Carlos Medina, menuturkan, para pebisnis harus mulai memikirkan dampak besar yang didapatkan bisnis mereka selama turnamen. Karenanya cara berpikir para pebisnis ini harus lebih luas dan tidak terbatas hanya pada penjualan produk saja, namun membuka peluang untuk pengembangan bisnis.
3: Klub-klub akan berada di sini, para CEO perusahaan akan berada di sini. Jadi jangan hanya memikirkan taco, pikirkan $100,000 untuk restoran Anda, pemasukan yang akan Anda terima. Ini akan menjadi momen yang menunjukkan akar New Jersey yang beragam. Total kami memiliki warga yang berasal dari 17 negara Amerika Latin di New Jersey.
2: Sementara itu, perwakilan manajemen American Dream Mall, Adam Patrick, menyebut pusat perbelanjaan ini akan mengalami lonjakan pengunjung. Ini akan menjadi kesempatan membantu bisnis kecil menempatkan produk mereka di pasar yang lebih besar.
3: Banyak orang akan datang. Ini akan jadi pusat pemasaran. Banyak peluang untuk turis yang datang ke sini. Kita ingin membantu bisnis-bisnis kecil ini agar dikenal oleh pasar.
2: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. New York dan New Jersey akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion MetLife. Stadion MetLife sendiri setelah renovasi berubah namanya menjadi Stadion New York New Jersey yang akan menggelar 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, 1 pertandingan babak 16 besar, dan partai final Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Nia Rabdolitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Kaldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu, dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya, nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam, dan kita lanjutkan kebersamaan kita. Kali ini kami akan hadir dalam perbincangan terkait dengan memaknai Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap 20 Mei. Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap 20 Mei bukan sekedar mengenang sejarah lahirnya organisasi Budi Utomo pada 1908, tetapi menjadi momentum untuk menyalakan kembali semangat persatuan, gotong royong, dan optimisme bangsa dalam menghadapi tantangan zaman.

0: Nanti kami akan hadir dalam perbincangan memaknai Hari Kebangkitan Nasional bersama dengan beberapa narasumber malam hari ini. Kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi, ikut berbincang ataupun menyampaikan pandangan Anda, harapan Anda terkait dengan tema kita, yaitu memaknai Hari Kebangkitan Nasional. Dapat Anda menghubungi kami atau bergabung bersama kami di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712.
1: Indonesia menyapa malam.
2: Kamera rolling, action.
3: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
2: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
3: Kamu sudah bikin aku frustasi.
2: Kak.
3: Frustra. Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
2: Cut.

0: Bagita Nasional, kami akan berbincang bersama dengan narasumber kami di malam hari ini. Telah tersambung bersama kami Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Kurniasi Mufidayati.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bu Kurniasi, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat Mas Rudi.
0: Terima kasih Bu. Setiap 20 Mei kita peringati sebagai
2: salam
0: hari
2: Salam Kebangkitan Nasional dulu dong.
0: Oke, salam Kebangkitan Nasional 20
2: malam
0: Mei.
2: Malam tanggal Kebangkitan Nasional nih.
0: Iya, betul. Terima kasih sudah diingatkan ini Bu. Ya, baik. Setiap 20 Mei kita peringati. Tapi harapannya kan tidak sekedar sebuah seremonial, tetapi bagaimana memaknai atau memahami esensi penuh dari kebangkitan nasional, terutama saat ini di tengah penuh dengan tantangan di zaman modern ini, Bu Kurniasi?
2: Ya, kami mengapresiasi terlebih dahulu nih Mas Rudi, tema Hari Kebangkitan Nasional yang ke-118 tahun 2026 ini luar biasa. Ya. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Artinya makna tunas bangsa ini sudah melibatkan semua generasi nih, berarti kan sampai generasi alfa, beta dan seterusnya kan, kalau tunas bangsa artinya anak-anak generasi kan itu sudah diajak untuk semangat ya memaknai kebangkitan nasional. Hari Kebangkitan Nasional ini bukan sekedar peringatan ya, tapi memaknai itu lebih dalam lah ya. Memaknai sejarah lahirnya organisasi Budi Utomo di tahun 1908 yang waktu itu benar-benar bisa menjadi momentum ya kebangkitan bangsa kita, kesadaran kolektif untuk menjaga saat itu. Sebenarnya menurut saya memaknai hari tanah menjaga tunas bangsa demi kedaulatan negara itu biasanya mengingati sejarah.
0: Ibu mohon maaf terputus-putus Ibu suaranya. Halo.
2: Iya, halo.
0: Iya, tadi sempat terputus-putus Bu.
2: Oh iya.
0: Iya, baik. Sedikit mungkin bisa diulang Ibu.
2: Artinya hari Kitnas ini harus kita maknai secara mendalam, tidak hanya sekedar maknainya menjadikan hari Kitnas ini untuk melakukan melakukan.
0: Ya. Ibu izin bisa kami hubungi baik kembali ke ya Bu ya, masih terputus-putus. Oh, iya, mudah-mudahan mendapatkan kualitas sinyal lebih baik lagi. Iya. Baik pendengar, kami akan mencoba untuk menghubungi kembali Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Kurniasi Mufidayati tentang perbincangan kami memaknai Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap 20 Mei. Dan nanti kami akan coba dalami lagi dari perspektif kebangsaan bersama beliau. Sebenarnya bagaimana sih memaknai esensi dari kebangkitan nasional ini, terutama melihat dari tema Hari Kebangkitan Nasional 2026 yaitu jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Artinya tadi sempat ditegaskan bahwa melihat dari narasi atau diksi dari tema 2026 adalah untuk semua kalangan, untuk semua lintas generasi yang ada, menyatukan perspektif dalam menjaga kedaulatan negara. Dan artinya apakah kita saat ini masih berbicara tentang kemerdekaan atau soal kemandirian? Mana yang lebih difokuskan? Kemudian yang siapa yang sebenarnya membutuhkan semangat kebangkitan nasional saat ini dan bagaimana menjaga hal itu tetap ada dalam jiwa-jiwa anak negeri kita? Kami masih mencoba untuk dapat tersambung kembali dan mungkin Anda juga memiliki saran atau pandangan terkait dengan tema kita. Silakan kami tunggu di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712. Atau melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan sejauh mana program-program pemerintah saat ini turut dalam menumbuhkan jiwa nasionalisme di masyarakat, terutama bagi generasi-generasi sekarang. Artinya kalau kita berbicara tentang tunas bangsa yang merupakan lintas generasi tadi, nah bagaimana program-program strategisnya sudah disiapkan dan bagaimana juga tentang pengembangan nasionalisme. Kami sudah tersambung kembali dengan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Kurniasi Mufidayati. Ibu mohon maaf tadi terputus.
2: Minta
0: Ibu
2: maaf. Iya. Minta maaf Mas Rudi terputus ya.
0: Iya. Jadi, tadi sempat terputus-putus. Jadi silakan mungkin bisa diulang kembali Ibu. Ya.

0: Kami mengapresiasi tema Harkitnas ke-118 tahun ini, itu jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Artinya pemerintah sudah hadir ya untuk bisa memperhatikan generasi muda. Karena ini kita saat ini sedang menghadapi surplus demografi yang memang usia produktif itu lebih besar. Jadi tema jaga tunas bangsa ini sangat tepat untuk memperingati ataupun memperingati kebangkitan nasional. Karena menurut kami, memaknai Hari Kebangkitan Nasional itu bukan hanya sekedar memperingati sejarahnya saja, lahirnya Budi Utomo pada tahun 1908 pada waktu itu, tetapi juga bagaimana justru menjadikan Harkitnas 118 ini menjadi momentum untuk melakukan refleksi bangsa, sekaligus melakukan aksi nyata bagaimana melakukan pembangunan yang lebih baik lagi, ya, karena hari ini kita menghadapi begitu banyak tantangan. Selain permasalahan ataupun tantangan bonus demografi ataupun surplus demografi, kita juga hari ini berhadapan dengan situasi adanya kemajuan teknologi gitu ya. Kemudian juga dunia yang sudah the changing world ya, dunia yang sudah berubah gitu ya. Tantangan-tantangan global yang kita juga harus bersaing dengan cepat ya, kayak hari ini dolar kan cukup cepat naiknya Mas Rudi ya. Artinya ini adalah tantangan-tantangan yang harus bisa kita hadapi. Nah, siapa yang akan menghadapi Indonesia dalam jangka panjang ke depan adalah para tunas-tunas bangsa. Jadi tema ini sangat tepat sekali. Karenanya yang paling utama adalah bagaimana mengoptimalkan peningkatan kualitas SDM khususnya untuk para pemuda-pemuda generasi-generasi penerus bangsa di masa yang akan datang. Itu makna dari tunas bangsa tadi itu ya. Saya rasa ini tema yang sangat sesuai sekali dan sangat tepat di situasi kita menghadapi situasi ketidakpastian yang sangat luar biasa hari ini.
1: Kalau begitu Bu, bagaimana memastikan program perlindungan tunas bangsa saat ini betul-betul menjadi pondasi nyata kebangkitan generasi muda atau SDM-SDM muda? Jadi tidak hanya sekedar pelengkap seremonial tahunan setiap 20 Mei ini, Bu.
0: Ya, jadi memang pemuda-pemudi sekarang hari ini harus dilibatkan dalam proses pembangunan. Dan ini pasti karena kami dari Komisi 10, kami akan merilipitkan tema ini dengan tema di pendidikan ya. Hari ini kita bisa melihat bahwa investasi terbesar bangsa itu adalah SDM. Dan hari ini kita memiliki SDM usia produktif itu sangat besar dengan adanya bonus demografi ataupun surplus demografi. Karenanya kebangkitan ini harus menjadikan anak-anak muda ini sebagai subjek pelaku pembangunan, dilibatkan bersama-sama, diajak berkolaborasi. Dan Indonesia memasuki tahapan yang transformasi digital ya pada hari ini sangat luar biasa, dan anak-anak muda ini pasti juga akan berada di dalam era transformasi digital yang cukup penuh tantangan. Dan hari ini kita menghadapi satu fenomena yang cukup memprihatinkan adalah situasi meningkatnya angka perundungan gitu ya, kemudian juga angka kekerasan seksual dan lain-lain di kalangan pemuda yang ini harus menjadi perhatian kita semua. Maka menjadikan di momentum Hari Kebangkitan Nasional ini, kita juga harus meningkatkan kualitas pendidikan anak bangsa kita, khususnya pendidikan karakternya nih Mas Rudi. Karena ini menjadi fondasi. Bagaimana seorang Budi Utomo juga dengan karakternya yang sangat mulia, karakternya yang sangat luhur ya, dengan semangat juangnya yang sangat istimewa, mampu gitu ya membawa Indonesia menjadi sebuah perjalanan yang sampai hari ini kita bisa merasakan betapa Indonesia hari ini jauh lebih maju dibandingkan sebelum-sebelumnya.
1: Tapi
0: nah, kita bisa menauladani karakter dari Budi Utomo itu sendiri.
1: Tapi gimana Bu menyelaraskan sistem pendidikan agar mampu menempatkan anak muda itu menjadi bagian atau subjek utama dalam hal pembangunan, Bu?
0: Banyak hal yang bisa dilakukan ya, karena ini mungkin ada kolaborasinya juga dengan kepemudaan ya, karena Kemenpora juga menjadi mitra Komisi 10, Kemendikti juga menjadi mitra Komisi 10, Kemendikdasmen juga menjadi mitra Komisi 10, maka semua stakeholder ini bisa menyatukan langkah ya, program-program strategis nasional yang hari ini dilakukan oleh pemerintah, saya rasa sudah cukup positif menjadikan pemuda di baris terdepan sebagai objek pembangunan, tapi sebagai subjek pembangunan. Nah, yang paling utama memang diawali dari pendidikan karakternya. Ya, karakter ini sangat penting karena akan membawa kualitas bangsa kita ke depan yang berkarakter sangat positif dan mampu bersaing dengan negara-negara lain.
1: Oke, apa yang menjadi tantangan terbesar saat ini dalam dunia pendidikan karakter kita, di mana saat ini pun juga disrupsi digital, transport atau informasi yang begitu dahsyat masuk ke segala lini nih, Ibu?
0: Ya, betul. Jadi memang di satu sisi transformasi digital membawa kemajuan bagi anak-anak kita ya, tapi di satu sisi yang lain juga menjadi ancaman kalau kita tidak mampu menggunakannya secara cerdas dibingkai dengan karakter yang mulia, karakter yang positif. Karenanya kita harus mengingat kepada pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pendidikan nasional itu artinya bukan hanya sekedar mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi mencetak generasi yang beriman dan bertakwa. Nah, ini menjadi landasan untuk melakukan kebangkitan ya, untuk bisa menuju Indonesia menjadi lebih baik lagi. Apalagi kita sudah punya cita-cita tahun 2045 nanti menjadi Indonesia emas, ya kan? Nah, saya rasa ini momentum kebangkitan nasional itu mau menuju Indonesia emas. Mari kita gunakan momentum Harkitnas hari ini menjadi awal dari kita melakukan perubahan-perubahan, perbaikan-perbaikan, pembangunan yang lebih baik lagi untuk menuju Indonesia emas di 2045 nanti.
1: Baik, Ibu, kita terima dulu pendengar Bu ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan dalam perbincangan kita. Ada Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi, selamat malam.
2: Selamat malam, Bang. Selamat malam, Ibu.
1: Iya, silakan Pak Wibi. Ada Bapak. Wakil Ketua Komisi 10 DPR, Ibu Kurniasi Mufidayati. Silakan.
2: Momentum Hari Kebangkitan Nasional. Bangkit. Kita harus bangkit, bangkit untuk melawan kebodohan, bangkit melawan kemiskinan, bangkit melawan ketertinggalan, dan yang penting bangkit untuk melawan korupsi. Terima kasih.
1: Oke, baik. Bagaimana Bu menanggapi apa yang disampaikan Pak Wibi ini?
0: Luar biasa ya semangatnya dan saya sepakat bahwa ini kita harus bangkit dari semua situasi yang hari ini ada, situasi ketidakpastian ya, kemudian juga situasi mungkin persoalan-persoalan yang saat ini masih dalam proses penyelesaian ya. Jadi menuju Indonesia yang lebih baik, Indonesia emas 2045 itu artinya sebuah cita-cita yang melalui kebangkitan nasional itu harus dilalui.
1: Oke. Ibu tadi katakan bahwa seluruh stakeholder yang ada ini harus bersama, bergerak bersama untuk menuju satu tujuan tadi. Nah, sejauh ini kolaborasi stakeholder antar mungkin lintas lembaga ataupun lintas kementerian apakah sudah on the track untuk mencapai suatu cita-cita dalam hal pendidikan karakter kita ini, Bu?
0: Ya, kami melihat sudah ada kolaborasi ya, tapi perlu dikuatkan lagi. Jadi ego sektoral dari masing-masing program setiap kementerian ataupun setiap stakeholder ini yang harus diintegrasikan gitu ya. Misalnya dari kementerian-kementerian yang ada, Kementerian Kepemudaan, Olahraga ya. Itu olahraga kan juga menjadi salah satu ajang untuk bisa menuangkan, mengekspresikan ya potensi-potensi anak-anak muda kita kan di dalam olahraga itu. Seni juga sama kan ya, seni juga sama bisa menjadi ajang untuk mengekspresikan potensi-potensi anak-anak muda kita. Nah, bagaimana yang menjadi tantangan itu adalah kolaborasi ini menjadi satu integrasi dari semua program-program strategi nasional yang ada ini menjadi sebuah kekuatan. Sebagaimana dulu semangat persatuan dan nasionalisme pada saat Budi Utomo melakukan kebangkitan nasional itu ada ya. Semangat persatuan, semangat nasionalisme itu hari ini sudah kita miliki. Namun perlu dirajut gitu ya, perlu dirajut menjadi satu kekuatan yang lebih besar lagi.
1: Oke, ini juga ada pertanyaan Bu. Bagaimana Ibu melihat akhir-akhir ini anak muda di sejumlah daerah sering menjadi korban kejahatan jalanan? Dan ini ada kaitannya dengan jaga tunas demi kedaulatan bangsa. Bagaimana menumbuhkan rasa aman untuk anak muda sehingga mereka bisa berkembang baik tanpa rasa takut untuk keluar rumah. Tetapi sebelum dijawab Ibu, kita sapa lagi pendengar ya. Ada Pak Matauli di Sibolga. Selamat malam Pak Matauli.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Pak Matauli, silakan.
3: Ibu, apa ini?
1: Ya, Ibu Kurniasi Mufidayati. Beliau adalah Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI. Silakan Pak.
3: Iya, saya pikir Bu Mufida, mumpung dari DPR ya, gerakan
0: ya,
3: sipil
0: siap, society
3: akan bersama. Ya, untuk menyemangati momentum kebangkitan nasional ini ada gerakan civil society bersama ya. Di antara empat pilar negara dan empat pilar demokrasi kita.
1: Ya,
3: empat ini harus semua berkolaborasi supaya nasional kita bangkit. dengan cinta rupiah yang sekarang saat ini sudah hampir rontok ya. Dolar makin menggila, pengangguran, harga-harga terus ini makin menunjukkan bahkan kita sendiri tidak cinta terhadap bangsa kita gitu yang bisa dijajah oleh perubahan global ya. Dan betul SDM manusia kita dari usia anak sekolah ya di-upgrade IQ, EQ dan IQ-nya melalui komponen cadangan saya dengar sudah ada
1: Bu Mufida ya. Untuk ASN ya.
3: Iya, di semua pilar itu dilanjutkan lagi gitu. Bela negara, BPIP, pramuka, ekskul di sekolah, olahraga, seni, ada anggarannya. Artinya kalau bisa ada cerdas cermat yang membuat anak-anak itu makin berkompetisi. Okay. Jadi di sekolah itu dia datang bukan ayo sekolah, bukan ayo belajar lagi, tapi ayo berprestasi dan berkompetisi. Jadi kalau misalnya seperti ini ada dan pemerintah kasih pemicunya begitu ya, ada eskul-eskul diperbaiki dan anak akan menghindari mengurangi pakai gadget yang sekarang sudah sudah nggak bisa kita atasi ya, literasi numerasi kita rankingnya rendah gitu ya, okay. ASEAN itu. Ini judi online ya, kekerasan seksual, bullying, narkoba itu selalu masalah di Harkitnas. Jadi saya pikir Bu Mufida dan kawan-kawan harus bergerak kolaborasi untuk semua sektor ini supaya generasi muda kita nggak harus nunggu 2045 sebenarnya. Tetapi proses itu dimulai dari sekarang. Baik. Masa depan belum pasti Bu Mufida, tapi masa depan ditentukan hari ini. Bagaimana kita merencanakannya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam. Ya. Terima kasih banyak masukannya luar biasa Mas Rudi ya.
1: Itu Pak Matauli di Sibolga. Silakan Ibu.
0: Betul. Betul. Masukannya luar biasa. Terima kasih banyak Pak dari Sibolga jauh sekali tapi sudah sangat aware terhadap memaknai tunas bangsa yang menjadi tema dari Harkitnas hari ini. Mari sama-sama kita tingkatkan kualitas SDM anak-anak generasi muda kita ya bersama-sama ya Pak. Tadi ide-idenya, usulan-usulannya saya rasa nanti akan kami bawa ya, usulan-usulan ini, ide-ide ini dalam rapat-rapat disampaikan kepada stakeholder. Nah tadi Mas Rudi bertanya tentang adanya ketidakamanan, ketidaknyamanan, korban kekerasan. Tadi saya sudah mention kan, kembali kepada pendidikan karakter ya. Karena hari ini terjadi kasus kekerasan, kasus kejahatan ya. Kemudian harus juga kasus kekerasan seksual terjadi di beberapa tempat. Data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia JPPI menunjukkan lonjakan kasus bullying di lingkungan pendidikan itu meningkat di tahun 2024 ini dari 285 di 2024 kemarin ya. Dan ini artinya menjadi satu peringatan bagi kita semua. Yeah. Di sisi yang lain era hari ini kemajuan teknologi juga menjadi disalahgunakan menjadi cyberbullying juga kan Mas Rudi gitu ya. Jadi ini yang makanya menghadapi era transformasi ini sisi positifnya harus dimaksimalkan berlandaskan pendidikan karakter. Karenanya tadi saya setuju ya, empat pilar Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945 dan semua yang menjadi pilar dari semangat nasionalisme kita itu harus terus ditumbuhkan di anak-anak muda. Dan rasanya Harkitnas ini menjadi momentum untuk kembali menguatkan kecintaan terhadap Pancasila, memaknai kembali apa Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan juga pilar yang lainnya.
1: Ini menarik ini Bu, melanjutkan apa yang tadi ditanyakan Pak Matauli di Sibolga nih Bu ya. Jadi terbersit ini pertanyaan saya terkait dengan literasi digital tadi atau perkembangan digital yang rasanya sudah tidak terbentuk. Kalau kita ingat Bu, semangat Budi Utomo dulu kan literasi ya Bu ya. Dan artinya sekarang sudah jauh dari itu, terbukti dengan kita sudah sangat sulit untuk bagaimana mengendalikan kemajuan teknologi, terutama digital saat ini. Nah bagaimana ini Bu, strategi atau yang didorong DPR untuk meningkatkan kembali literasi itu di masyarakat, terutama di tengah gempuran media sosial yang sulit untuk kita atasi ini.
0: Iya, saya rasa pendidikan literasi digital ya, kemudian juga pendidikan kembali lagi kepada pendidikan agama gitu ya, menjadi variabel yang akan mengendalikan gitu ya. Sebanyak apapun arus dari luar masuk, ketika benteng keagamaan itu sudah kuat, keimanan, ketakwaan itu sudah kuat, pendidikan karakter itu kuat, maka anak-anak akan bisa memilih dengan sendirinya mana hal-hal yang positif, mana hal-hal yang perlu ditinggalkan. Ya contohnya kan juga misalnya kecanduan gawai, kecanduan games online gitu ya, paparan hoax yang justru lebih banyak didengarkan. Ini juga menjadi tantangan. Cyberbullying tadi saya sampaikan. Nah, ini memang kesehatan mental juga menjadi kunci sih ya akhirnya gitu ya. Mental health menjadi sangat penting hari ini. Karenanya menurut saya hari ini menjadikan momentum peringatan Hari Kidnas ini, mari kita perkuat Pancasila. Pancasila ini sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa nih Mas Rudi.
1: Yeah.
0: Ini berarti iman dan takwa sebenarnya.
1: Yeah. Yeah.
0: Artinya pendidikan keagamaan harus dikuatkan kembali di semua lini, nggak cuma sampai SMA, tapi di perguruan tinggi juga sama. Bahkan di Karang Taruna, di semua lini komunitas-komunitas pemuda itu, ya hal-hal yang positif mari kita bangun bersama-sama. Begitu juga dengan semangat untuk belajar. Semangat untuk belajar kan tidak harus yang formal ya. Anak-anak yang mungkin tidak mampu melakukan yang di jauh-jauh, yang di 3T ini kan juga menjadi satu kewajiban kita untuk memperhatikan. Kita masih ada pendidikan informal.
1: Okay.
0: Artinya semua potensi kebaikan apapun yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, mutu pendidikan. Sebenarnya ini sangat related dengan tema Hardiknas yang 2 Mei kemarin nih Mas Rudi. Ya, itu kan temanya melibatkan semesta untuk mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Ya kan, pendidikan bermutu ini memang menjadi kunci. Karena sebenarnya ujung-ujungnya kebangkitan nasional ini kan untuk meningkatkan kualitas buat bangsa kita. Kalau bicara kualitas bangsa kita, maka ini akan bicara kualitas SDM. Nah, satu hal lagi yang sangat mendasar adalah peran keluarga nih Mas Rudi. Ya, karena keluarga ini adalah unit terkecil dari bangsa kita, dan disinilah anak-anak ini akan tumbuh kembang. Maka peran keluarga ini sangat penting sekali untuk bisa membangun SDM-SDM yang berkualitas sesuai dengan tadi tema yang Hardiknas yang tentang pendidikan bermutu untuk semua, juga tema Tunas Bangsa yang sangat baik positif ini. Jadi peran keluarga, peran pendidikan karakter, pendidikan keagamaan, khususnya tadi ya, saya setuju sekali tuh, empat pilar yang selama ini kita gaung-gaungkan itu harus memang
1: dihidupkan
0: menjadi
1: kembali. Pegangan.
0: Ya, menjadi hidup sih udah ya, tapi dikuatkan kembali,
1: dikuatkan
0: gitu
1: kembali.
0: Ya. Pancasila, ya pemahaman terhadap makna-makna Pancasila itu perlu dikuatkan kembali. Undang-Undang Dasar 45 juga sama. Ya, mungkin melalui berbagai sarana media sosial kita ataupun sarana literasi kita ya, termasuk literasi digital yang sangat penting hari ini menjadi satu tantangan, menyadarkan anak-anak untuk bisa tetap tidak gaptek gitu ya, tidak ketinggalan di era transformasi digital, tapi cerdas. Cerdas di dalam mengelola digital yang kemajuan digital yang hari ini kita hadapi.
1: Iya. Ibu Kurniasih, terima kasih banyak Bu sudah berbincang bersama dengan kami Pro 3 RRI malam hari
0: terima
1: ini.
0: Terima kasih.
1: Iya, sehat selalu. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Sehat selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Kurniasih Mufidayati. Dan kami akan lanjutkan nanti dengan tema yang sama, tentu dengan perspektif yang berbeda. Bagaimana kalangan pengusaha muda memaknai kebangkitan nasional yang setiap tahun diperingati. Ya, bisa jadi dari sisi kebangkitan ekonomi bagaimana, kemudian kalangan muda terutama. Dan kami sudah tersambung bersama dengan pengurus BPP HIPMI, Hadi Nenggolan. Pak Hadi Nenggolan, selamat malam.
4: Selamat malam Pak, selamat malam pendengar radio RRI di seluruh Indonesia.
1: Terima kasih. Bagi dunia usaha, gimana Pak memaknai kebangkitan nasional yang paling real dan dibutuhkan masyarakat saat ini?
4: Ya, kita dari pengusaha ataupun dari generasi muda, ya pengusaha muda memaknain bahwa Hari Kebangkitan Nasional ini tentu setiap era beda-beda ya. Mungkin dulu ketika kita masih berjuang kemerdekaan pasti adalah ya perjuangan konfrontasi, habis itu juga beda lagi nuansanya. Nah, untuk di era sekarang ini yang paling real bagaimana kita bisa mengisi semangat Hari Kebangkitan Nasional ini, tentu salah satunya yang pertama adalah bagaimana kita bisa konkret dan nyata bisa membuka lapangan pekerjaan kepada generasi muda kita. Karena angkatan kerja kita sungguh-sungguh sangat luar biasa. Yang kedua, bagaimana anak-anak muda, generasi-generasi muda kita itu bisa kita beri ruang untuk lebih produktif dan tentunya tidak terjebak dengan tanda kutip ya, karena memang Gen Z yang hari ini akan mengisi ruang-ruang paling besar di generasi muda kita yang sering terjebak kepada apa ya sosial media yang kadang-kadang tidak positif, maksudnya begitu. Okay. Nah, ini juga harus jadi perhatian kita sehingga memang kita bisa memaknai kebangkitan nasional ini kepada hal-hal yang memang menjadi kebutuhan pada masanya ataupun di masa-masa sekarang ini. Karena belum tentu bagaimana kita bisa mengisi ruang-ruang kebangkitan nasional ini ya, 20 ya. Tahun yang lalu relevan dengan saat ini begitu.
1: Ya. Tadi kami berbincang penekanannya kepada penguatan SDM, kapasitas SDM ya. Dan itu diawali tentu ya. Didasari dengan kualitas pendidikan yang ada. Nah, HIPMI melihat potensi anak muda sekarang itu gimana sih, terutama kalau kita bicara dari sisi bisnis, ya membangun bisnis baru, bahkan mungkin saat ini membangun startup, itu gimana, Pak?
4: Ya, kabar baiknya alhamdulillah kan, artinya terkait tentang startup, minat generasi muda untuk mau menjadi wirausaha, kita melihat ini positif ya. Artinya pertumbuhan, saya ingat betul ketika tahun 2014 kita masih jumlah pengusaha yang masih 2,2% ya, terus juga naik jadi 3% dan sekarang kita posisinya di angka 3,6% jumlah pengusaha kita. Walaupun tentu dibandingkan negara-negara maju yang mereka perbandingan populasi dengan jumlah pengusahanya itu rata-rata 14% ya kan jumlah pengusahanya.
1: Masih itu jauh. Artinya masih jauh itu.
4: Masih jauh. Artinya kalau bisa saya berharap di era Pak Prabowo Subianto ini bisa mendorong agar dalam 3-4 tahun ke depan naik ini jumlah populasi, bukan hanya secara kuantitatif tapi secara kualitatifnya juga, kualitasnya juga.
1: Yeah.
4: Kita bisa menuju di angka 5-6% lah terkait tentang jumlah pertumbuhan pengusaha muda baru kita.
1: Kalau tadi kan dikatakan bahwa angkatan kerja kita luar biasa saat ini, Pak ya.
4: Iya, benar.
1: Iya, terutama angkatan mudanya juga merupakan bonus demografi kita. Tetapi angkatan kerja yang luar biasa ini apakah sudah setara dengan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja yang saat ini diminat atau dibutuhkan?
4: Ya, inilah maksud saya kebetulan konsen di sini salah satunya terkait juga misalkan kemarin ada program magang yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk pun misalkan banyak kampus-kampus besar yang hari ini sudah membuka vokasi-vokasi yang sifatnya langsung keterapan.
1: Iya.
4: Karena perguruan tinggi kita juga hari ini banyak yang juga jurusan-jurusannya yang tanda kutip harus perlu kita buat lebih relevan lagi dengan kebutuhan-kebutuhan ekonomi terjadi hari ini. Hari ini renewable energy benar-benar sudah menjadi satu ekonomi yang sangat mahadasyat yang terbuka luas. Yang basisnya adalah biomasa, ya kan? Baik itu termasuk juga misalkan sampah-sampah perkotaan sekarang kan memang benar-benar lagi digalakkan waste to energy. Waste to listrik, langsung energinya ke listrik ya. Dan ini menjadi concernnya juga di PSN, Program Strategis Nasional ya. Mana dan antara mengambil sampling dan menjadi garda terdepan ini membangun bagaimana ngelola sampah-sampah yang ada berbagai kota-kota besar di daerah itu jadi langsung jadi listrik. Nah, sementara jurusan ya di universitas, di perguruan tinggi terkait tentang
1: belum ada itu.
4: Bagaimana belum ada, maksudnya ini kan juga harusnya kita harus bisa menangkap hal-hal yang begini, maksud saya begitu.
1: Iya, artinya kebutuhan tetapi justru di dasarnya ini belum ada. Nah, bagaimana HIPMI menjembatani kesenjangan itu?
4: Nah, kita tetap bagian yang proaktif dan produktif ya, mengisi ruang-ruang masukan kepada publik, tentunya juga kepada pemerintah bagaimana arah interest ya kan, dan tentu juga tren terhadap spesifikasi bisnis yang terjadi hari ini dan mungkin future-nya juga akan terjadi 20-50 tahun ke depan, ini bisa direspon oleh pemerintah melalui misalkan perguruan tinggi yang menyiapkan jurusan-jurusan yang lebih relevan, maksud saya. Nah, sehingga apa? Antara industri yang terbuka ke depannya, industri yang akan berkembang, itu sesuai dengan SDM yang akan disiapkan oleh perguruan tinggi maupun lembaga-lembaga vokasi-vokasi lainnya, begitu.
1: Nah, selain tadi pengolahan sampah menjadi energi, baik itu ke listrik, tapi sektor bisnis apa saja sih yang menurut HIPMI yang bisa dikatakan menjanjikan lah dan bisa menjadi peluang besar bagi anak-anak muda saat
4: sangat
1: ini.
4: Sangat besar sekali. Contoh juga misalnya hari ini spesifik kita detailkan lagi di bidang ekonomi digital ya.
1: Oke.
4: Okay. Yang di mana kan lebih spesifik lagi hari ini. Ada yang sudah basisnya AI, ya kan, ada yang lagi basisnya tentang bicara. Contoh yang sangat tren hari ini, dulu bisnis orang ketika kita dari offline menuju online digital yang laris itu adalah e-commerce. Nah, sekarang e-commerce ini sudah menurut saya sudah sunset, sekarang arahnya sudah ke social commerce.
1: Social
4: nah, bagaimana
1: commerce.
4: Platform okay. Iya, social commerce artinya platform-platform sosial media hari ini sudah diintegrasikan langsung menjadi bagian dari platform untuk penjualan, misalkan TikTok, ya kan, Instagram dan sebagainya. Nah, ini ekonomi mahadasyat loh. Saya melihat reportnya itu nggak main-main, maksudnya artinya bagaimana orang bisa melakukan penjualan yang luar biasa dengan menggunakan namanya social commerce yang ada misalkan dengan TikTok. Jadi ini kan harus dilihat, dan ketika kita hari ini melihat banyak pusat-pusat perbelanjaan, mal-mal sepi, ya kan, terus juga pusat-pusat pasar sepi, ini kan sebenarnya kan ada relevansi, bisa kita cek sebenarnya, bisa kita tracking di mana ini terjadi pergeseran perilaku-perilaku konsumen yang berubah maksudnya. Nah, ini kan juga sebenarnya kan bisa kita lihat dan kita sesuaikan dengan kompetensi apa yang harus kita siapkan kepada generasi muda kita.
1: Iya. Bicara untuk menciptakan anak-anak muda sebagai pengusaha yang memang tadi masih belum cukup ya, masih sekitar 14% tadi ya di saat ini.
4: Kita menuju harusnya 14% idealnya ya.
1: Idealnya, oke.
4: Okay. Sebuah negara maju yang kita hari ini posisi masih 3,6%
1: ya. 3,6% kita
4: dari
1: Nah, mungkin saja melihat situasi global ya, mungkin mereka juga agak ragu atau ada rasa takut nih. Nah, gimana cara pengusaha muda, anak-anak muda ini mampu bertahan dan bahkan bangkit di tengah situasi ekonomi global yang sangat tidak menentu saat ini? Gimana nih?
4: Ya, kalau saya melihat sebenarnya inilah dibutuhkan satu ekosistem dan tentunya dikuatkan oleh satu komunitas ya. Makanya kita di HIPMI termasuk bersyukur dan beruntung karena dengan komunitas himpunan pengusaha muda ini kita bisa berbagi informasi termasuk juga adalah saling menguatkan bagaimana kita punya daya tahan terhadap misalkan tadi juga saya mohon izin lagi diwawancarai juga sore tadi ya terkait tentang bagaimana nih dampak terhadap sektor pangan ya terhadap sektor pangan ketika harga dolar kita lagi melemah kan begitu. Nah, tentu berdampak nyata. Kenapa? Karena memang contoh kita ada beberapa bahan baku pupuk ini yang kita nggak ada di produksi dalam negeri, harus kita beli lagi di luar negeri kan kursnya kan berubah gitu. Belum lagi bicara tentang teknologi pertanian, alat mesin pertanian yang produksinya kan belum 100% itu bisa dalam negeri kan, kita kan harus bergantung masih dengan luar kan. Ketika kurs dolarnya tinggi ya tentu juga ini berdampak terhadap ekosistem produksi dari pangan dan pertanian kita. Jadi memang ya tentu ini masanya kalau kita di pengusaha ketika dengan dunia yang tidak menentu ya pilihan terbaiknya pertama kita ketatkan ikat pinggang, artinya fokus melakukan efisiensi, mengecek detail lagi mana hal-hal yang tidak penting yang harus kita tahan, tidak kita keluarkan sebagai biaya-biaya yang ya karena mau nggak mau kita harus berhemat lah intinya.
1: Ekosistem atau komunitas tadi ini kan berarti kita bicara tentang kolaborasi nih.
4: Betul.
1: Pak Hadi ya. Nah, ini bagaimana sih sebenarnya iklim kolaborasi baik itu terutama untuk pengusaha senior dan juga pengusaha muda bahkan yang baru beranjak menjadi seorang pengusaha muda. Gimana nih, Pak?
4: Nah, contoh ya, saya kasih mudahnya saja. Jadi banyak orang cerita ekosistem. Apa sih simpelnya? Saya coba mengambil yang mudah ini karena kita negaranya ada negara agraris, ekosistem misalkan di pangan, di pertanian. Nah, saya baginya itu ada 5 ekosistemnya. Pertama adalah misalkan di sektor hulu. Hulu ini apa? Misalkan mulai dari pupuk. Pupuk ini banyak ada namanya, pupuk urea, KCL, NPK, fosfat dan sebagainya. Termasuk juga ada lagi kategorinya itu, kategorinya adalah pupuk anorganik, ada lagi pupuk organik. Belum lagi benih, itu namanya di hulu. Baru yang berikutnya apa? Ada di on farm, berarti orang yang nanam, ya kan, yang dia terlibat dalam budidaya. Terus apalagi ekosistem berikutnya adalah yang di hilir, berarti yang menerima hasil panennya, tukang panennya, yang ngelola, mengelola hasil panen itu masuk ke gudang, jadi bahan jadi atau bahan setengah jadi. Itu ada 3 kategori, belum lagi misalkan ada support sistemnya, misalkan alat mesin pertaniannya, teknologi pertaniannya, teknologi hasil pertaniannya. Belum lagi misalkan pembiayaan. Nah, ini kan sebenarnya satu komunitas saja. Saya ambil sampling ya. Tadi saya bisa kasih contohnya misalkan di sektor pangan atau energi. Saya mengambil sampling ini ada sektor pangan. Jadi satu tanaman jagung saja itu akan terlibat 48 bagian yang itu bagian dari satu kesatuan ekosistem hulu dan hilirnya. Artinya disinilah sebenarnya ruang di mana kita akan kasih nih anak muda masuk. Contohnya, yaudah, kau hari ini fokusnya karena kau masih belajar, resikonya tidak terlalu besar. Kau fokusnya adalah ngelola hasil panennya. Bagaimana ini bisa kau
1: itu
4: olah dengan
1: itu.
4: Baik, okay. Ya kan? Kau jual, maksudnya gitu kan? Nah nanti naik kelas, biarlah yang mungkin resiko-resiko besar ini di ya mungkin yang ngelolanya adalah para pengusaha-pengusaha senior. Nah, ini yang saya maksudkan adalah bagaimana sektor swasta ini benar-benar satu pandangan, satu framework, ya kan, kerjanya dengan government pemerintah, sehingga mudah nih. Jadi enggak, kita jangan sampai kita berebut di kolam yang sama, ketemu pengusaha startup yang baru, pengusaha yang udah mulai beranjak menengah besar sama yang udah senior di situ dalam kolam yang sama, ya pasti pasti tewas ini yang namanya startup sama pengusaha yang mau besar, begitu kan. Nah, yang gini-gini sebenarnya harus kita ciptakan agar apa? Agar memang ekosistemnya sehat dan semua bertumbuh dengan baik, begitu.
1: Oke. Pak Hadi Nenggolan, terima kasih banyak Pak sudah berbincang bersama Pro 3 RRI malam hari ini. Saya selalu Pak, selamat malam.
4: Ya, terima kasih, terima kasih Pro 3 RRI seluruh Indonesia. Kebetulan saya dari salam dari Merauke, saya dari Papua Selatan.
1: Oke, terima kasih. Iya.
4: Ya, terima kasih.
1: Demikian tadi pengurus BPP HIPMI, Hadi Nenggola, melengkapi perbincangan kami memaknai Hari Kebangkitan Nasional sebelumnya bersama dengan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Kurniasih Mufidayati.

pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudi Zain. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menekankan pentingnya jaminan perlindungan keamanan bagi para anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi di lingkungan kampus. Direktur Pembelajaran dan Mahasiswa Kemdikti Saintek, yaitu Bendi Bendanajaya, menekankan perjuangan mulia untuk menciptakan ruang aman bagi sivitas akademika tidak boleh mengorbankan keselamatan para pengawalnya. Bendi menyebutkan perlindungan terhadap anggota Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi menjadi penting karena mereka rentan mendapatkan teror, intimidasi, hingga ancaman penyebaran data pribadi dari pihak-pihak tertentu. Perumbulok mengusulkan optimalisasi pemanfaatan cadangan beras pemerintah melalui skema penyaluran beras natura bagi aparatur sipil negara hingga TNI dan Polri sebagai penguatan distribusi pangan nasional sekaligus menjaga stabilitas harga di masyarakat. Dalam rapat kerja dengan Komisi 4 DPR RI di Jakarta hari ini, Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan usulan itu menjadi salah satu langkah strategis dalam memastikan stok beras pemerintah yang saat ini dalam kondisi sangat kuat dapat dimanfaatkan secara optimal dan tepat sasaran. Ia menyebutkan hingga pertengahan Mei 2026 stok CBP yang dikelola perusahaan BUMN sektor pangan tersebut tercatat mencapai lebih dari 5,3 juta ton dan menjadi salah satu capaian tertinggi dalam sejarah pengelolaan cadangan beras pemerintah. Informasi mancanegara, Jepang dan Korea Selatan sepakat meluncurkan kerangka dialog untuk mengejar kerjasama spesifik dalam keamanan energi di tengah kekhawatiran atas pasokan minyak seiring dengan meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Jepang dan Korea Selatan juga menegaskan akan meningkatkan kolaborasi dalam rantai pasokan mineral penting. Presiden Korea Selatan, Lee Jae-myung, mengatakan sangat penting bagi Korea Selatan, Tiongkok dan Jepang untuk saling menghormati, bekerja sama, dan mengejar kepentingan bersama. Hal itu demi mewujudkan perdamaian serta stabilitas sejati di kawasan tersebut. Informasi dari dunia olahraga, ganda putri Indonesia Apriani Rahayu Lani Tria Mayasari harus bekerja keras sebelum memastikan tiket ke babak 16 besar Malaysia Masters 2026 seusai mengalahkan sesama wakil merah putih Isyana Syahira Meida yang berpasangan dengan Rinjani Quinara Nastin dengan skor 22-20, 19-21, 21-17 di Axiata Arena Kuala Lumpur. Meski menang, Apriani dan Lani mengakui sempat kehilangan kontrol permainan setelah unggul di dua game awal dan membuat lawan kembali bangkit hingga memaksa rubber game. Lani menyebutkan sempat lengah ketika telah unggul sehingga lawan mampu mengambil alih ritme permainan. Ia menyebutkan kondisi tersebut menjadi evaluasi penting terlebih setelah pengalaman serupa terjadi pada Thailand Open pada pekan sebelumnya.

Demikian warta berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: We are welcoming everyone, we are here of course to celebrate the FIFA World Cup 2026 draw.
2: Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan di lapangan, tetapi juga tantangan besar dari sisi perjalanan.
1: We are welcoming everyone. We are here, of course, to celebrate the FIFA World Cup 2026 draw what will be the greatest FIFA World Cup ever. It's much more than just a sporting event. It's simply the greatest event that humanity, that mankind has ever seen and will ever see. We have three beautiful countries, Mexico, Canada, and the United States. We have 16 wonderful host cities.
2: Pada fase grup, tim-tim peserta harus menempuh perjalanan jarak jauh setiap 3 hingga 4 hari. Dengan 16 kota tuan rumah yang membentang dari Vancouver hingga kota Meksiko, jarak tempuh antar laga bisa melebihi 8.000 kilometer. Kondisi ini kerap luput dari sorotan, namun berpotensi mempengaruhi pemulihan fisik dan performa para pemain.
1: Don't forget to mingle, yeah, to mix.
3: I think I know what this is going to be now.
1: Everything.
3: But let's see.
1: Are you sure? Are you sure this is the ball? You want? You can still change it if you want.
3: Does he know something that I don't know? Let's give it a shot. John.
1: Let's give it a shot. I agree. Okay.
3: This is shocking.
1: United States of America. Excellent. Group D1.
2: Amerika Serikat akan menjadi tuan rumah dengan lokasi pertandingan terbanyak. Total ada 78 pertandingan yang akan dihelat di Amerika, terdiri dari 48 laga fase grup dan 30 laga fase gugur atau knockout.
1: Mr. Carney, do you want to start? Don't forget and pick the right ball, please. Already chosen. Okay, let's see which team will be drawn by Mr. Mark Carney. Oh, Canada! Oh, congratulations. Canada, ladies and gentlemen, the first team drawn in this World Cup Group B1.
2: Sementara
1: for Canada
2: dan
1: Meksiko
2: masing-masing menggelar 13 pertandingan dengan 12 laga fase grup dan 1 pertandingan fase gugur. Secara keseluruhan, Piala Dunia 2026 akan mempertandingkan 72 laga fase grup dan 32 laga fase gugur. Total sebanyak 104 pertandingan akan tersaji sepanjang turnamen. Dari Jakarta, Mira Abdulitiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Di sudut Sumatera, angin masih membawa sisa-sisa tangis. Rumah-rumah yang dulu penuh tawa, kini hancur berserakan. Sunyi menelan ruang-ruang yang dulu hangat. Namun di antara puing, aku melihat tangan-tangan kecil yang tetap menggenggam harapan. Aku mendengar doa-doa yang naik pelan menembus langit yang kelabu. Dengan permohonan, Tuhan, kuatkan kami. Saudara-saudara kita di sana sedang berjuang bukan hanya melawan luka, tapi juga sepi yang datang setelah badai pergi. Dan hari ini kita hadir untuk mereka lewat doa, semangat, serta kepedulian. Karena ketika satu jatuh, kita semua ikut merasakan. Ketika satu bangkit, kita semua ikut berdiri. Kita genggam tangan mereka melalui doa. Bersama kita percaya, Sumatera akan tersenyum kembali.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut Haji bagi laki-laki atau Hajah bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan

Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Piala Dunia 2026 diprediksi akan menjadi turnamen yang penuh emosi bagi pecinta sepak bola dunia. Karena ajang yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko itu kemungkinan menjadi penampilan terakhir sejumlah legenda sepak bola internasional sebelum mereka gantung sepatu dari level tertinggi sepak bola dunia. Nama-nama besar seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modric, hingga beberapa pemain senior lainnya disebut masih berpeluang tampil sekaligus menutup perjalanan panjang karir mereka di panggung yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola, yaitu Piala Dunia. Lantas apakah Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung perpisahan yang manis bagi para legenda sepak bola dunia? Dan siapa sosok pemain senior yang paling dinantikan penampilannya di turnamen nanti? Untuk membahasnya, kami telah tersambung bersama dengan pemerhati sepak bola tanah air, M. Kusnaini.
2: Wawancara Pro 3.
1: Bung Kusnaini, selamat malam, salam olahraga.
3: Selamat malam Bung Rudi, salam olahraga jaya.
1: Iya. Dan disebut-sebut beberapa nama-nama penting dalam dunia sepak bola akan menjadi penampilan terakhir di Piala Dunia 2026. Dari sekian banyak pemain senior yang akan tampil, siapa ini Bung Kusnaini menurut Anda yang paling emosional dalam melakoni turnamen terakhirnya ini?
3: Kalau kita bicara sepak bola 20 tahun terakhir mungkin ya, atau minimal 15 tahun terakhir, saya pikir semua orang akan berpaling kepada dua nama ya.
1: Yeah.
3: Yang pertama itu Lionel Messi, yang kedua yeah, pasti Cristiano Ronaldo.
1: Yeah.
3: Dua nama itulah menurut saya yang bergantian mendominasi panggung sepak bola dunia dengan berbagai gelar yang mereka raih secara individu maupun bersama timnya.
1: Yeah.
3: Karena itu saya pikir Piala Dunia 2026 kali ini yang paling ditunggu oleh publik barangkali tinggal Cristiano Ronaldo.
1: Yeah.
3: Karena Messi sudah menuntaskan karirnya, sudah melengkapi karirnya, sudah wisuda lah istilahnya dengan gelar juara dunia di Piala Dunia sebelumnya gitu ya. Jadi memang sekarang yang harus berjuang untuk melengkapi trofi di lemari kabinetnya, di lemari trofinya, ya tinggal Ronaldo. Ronaldo sudah punya 33 gelar di level klub, 3 gelar di level tim nasional, tapi belum ada trofi Piala Dunia. Jadi tantangan terbesarnya memang ada di Cristiano Ronaldo.
1: Oke, sebelum ke Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, ya seperti Bung Kusnaini tadi katakan, sudah menjadi juara di 2022. Tetapi untuk penampilannya kali ini, apa kira-kira motivasi terbesar yang masih tersisa bagi seorang Messi di edisi Piala Dunia tahun ini?
3: Jadi Piala Dunia itu memang selalu menjadi godaan bagi semua pemain ya. Seringkali pemain itu di level klub sudah merasa jenuh gitu ya, sudah merasa saatnya pensiun. Tapi ketika datang kesempatan bermain di Piala Dunia, itu godaannya terlalu besar untuk ditolak. Saya pikir hal yang sama juga dialami oleh Messi ya. Kita ingat betul bahwa Messi itu pernah menyatakan Piala Dunia 2022 adalah Piala Dunia terakhirnya, apalagi sudah Argentina juara dunia. Tapi godaan Piala Dunia memang terlalu besar untuk ditolak, dan saya paham mengapa Messi masih tertarik atau berminat main di Piala Dunia kali ini. Apalagi Piala Dunianya digelar di Amerika, negeri di mana dia sekarang berkarir gitu ya. Dan itu menurut saya salah satu alasan yang sangat kuat bagi Messi untuk kembali bermain di Piala Dunia, di samping godaan Piala Dunia terlalu kuat, karena faktor Amerika ya. Dia bermain di Amerika saat ini, dan itu membuat dia jadi semakin termotivasi.
1: Oke, nah bicara tentang Cristiano Ronaldo, 33

0: Angelo Peruzzi yang bersama Italia juga juara, itu juga umurnya 36 tahun lebih waktu juara dunia, termasuk penjaga gawang Franco Armani ya dari Argentina.
1: Okay.
0: Nah, pemain yang menjadi juara dunia di usia tertua itu justru Miroslav Klose di umur 36 tahun 34 hari. Messi juga menjadi juara dunia itu di umur 35 tahun 177 hari. Enggak ada yang umurnya di atas 37 tahun juara Piala Dunia sebagai pemain outfield ya, kecuali kiper. Kiper itu ada dalam diri Nilton Santos umur 30 dalam diri Dino Zoff umur 40 tahun. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi Ronaldo karena sekarang umurnya Ronaldo itu sudah cukup tua.
1: Iya. Sudah kepala 4 ya.
0: Kepala 4.
1: Iya.
0: 38.
1: Hmm. 38.
0: Messi kan sudah 40 tahun saat ini. Ronaldo sudah 38, menjelang kepala 4 gitu ya.
1: Okay.
0: Jadi memang ini menjadi tantangan tersendiri. Kita tidak lagi melihat Ronaldo seperti Ronaldo 4 tahun yang lalu ya. Itu menurut saya puncaknya dia itu sebetulnya performnya harusnya juara itu 4 tahun yang lalu ya. Tapi sayang gagal di fase gugur ya. Nah, saat kali ini akan semakin berat tantangannya bagi Ronaldo. Apalagi ditambah fakta sejarah bahwa pemain outfield itu yang paling tua juara dunia itu ya sebagai penyerang itu Klose gitu. Klose itu umur 36 tahun, Ronaldo sudah 38.
1: Iya. Oke, dari sisi usia, kemudian terutama sisi usia nih, Bung Kresna ini. Dan kita melihat pemain-pemain muda saat ini juga sangat luar biasa. Nah, apakah para nama-nama besar itu Anda melihat di turnamen kali ini masih bisa bersaing dengan fisik pemain-pemain muda yang tentu pasti lebih bertenaga ini?
0: Iya, jadi bedanya Piala Dunia itu dengan Liga. Piala Dunia itu tekanan psikologisnya jauh lebih besar daripada Liga ya. Karena Piala Dunia itu digelar di satu tempat, ya katakanlah satu tempat lah, satu negara gitu, walaupun berpindah-pindah kota. Dan kemudian pemain tidak bisa bergabung bersama keluarganya, tapi bersama dengan camp tim nasional. Dan itu menciptakan sejumlah problem psikologis. Tidak semua tim itu mengizinkan keluarganya bergabung ya. Kadang-kadang dibatasi gitu ya. Dan itu menciptakan masalah bagi sebagian pemain, kerinduan terhadap keluarga. Kemudian emosi yang tidak stabil karena tidak setiap hari bertemu dengan anak mungkin ya, dengan istri. Itu sering terjadi pada tim-tim tertentu, termasuk pada pemain-pemain bintang ya. Nah, itu sebabnya makanya banyak pemain muda yang bersinar di kompetisi liga, ketika datang ke Piala Dunia itu tekanannya terlalu berat, dan akhirnya mereka tidak bisa perform dengan bagus. Bahkan tidak sedikit pemain muda yang di tim nasional itu malah terjebak dengan persoalan disiplin. Karena bosan di TC terus, akhirnya tiba-tiba malam-malam keluar dari TC dan ketahuan, akhirnya dihukum, dipulangkan. Itu ada juga pemain muda yang begitu.
1: Okay.
0: Nah, ini memang tantangan bagi pemain muda, karena tim nasional itu berbeda dengan klub. Kalau di klub, Anda datang latihan, Anda pulang ke rumah.
1: Iya, bisa ya, berkumpul dengan keluarga.
0: Menjelang bertanding, baru bergabung di hotel yang sama dengan pemain lain untuk bertanding. Tapi Piala Dunia, Anda bisa sebulan lebih berada di TC bersama pemain-pemain lain, jauh dari keluarga, kejenuhan, kebosanan. Itu kadang-kadang menjadi tantangan yang membuat mereka akhirnya tidak keluar kemampuan terbaiknya di lapangan. Nah, pemain senior itu sudah lebih paham, sudah lebih tahu bagaimana menghandle masalah itu. Karena mereka sudah berkali-kali menjalani, apalagi seperti Ronaldo kan sudah lebih dari 5 kali main di Piala Dunia, Messi juga. Jadi memang itu hal-hal yang kadang-kadang membuat perbedaan antara level permainan di tingkat klub dengan di tim nasional, karena faktor-faktor yang sifatnya non teknis.
1: Apakah faktor-faktor non teknis tadi, jam terbang ini, sehingga pelatih pun selalu menempatkan mereka atau bahkan pilihan utama di starting 11?
0: Itulah sebabnya, makanya kalau kita bicara tim nasional dan Piala Dunia, tim nasional itu rata-rata menyisipkan pemain berpengalaman di samping pemain-pemain muda. Tujuannya itu menjaga stabilitas emosi tim. Tujuannya menjadi semacam figur kakak gitu loh. Jadi figur kakak bagi anak-anak yang lebih muda, yang masih labil, dan itu harus ada orang yang menenangkan. Seperti di timnas Argentina, pemain Argentina tuh banyak pemain yang top levelnya, pemain-pemain kelas dunia semua. Tapi harus ada figur kakak yang menjadi pemimpin, yang kalau pemain berjalan masuk lorong lapangan tuh nggak ada yang berani berada di depan Messi gitu. Harus semua di belakang Messi. Itu figur kakak seperti itu yang menciptakan kohesivitas di dalam tim. Nah, itu yang kadang-kadang menjadi masalah ketika tim tidak punya figur kakak itu, figur senior. Ini saya pikir alasan juga mengapa Carlo Ancelotti masih memasukkan nama Neymar di dalam tim. Meskipun Neymar sekarang bukan lagi Neymar yang dulu.
1: Nah, bicara Neymar, ini kira-kira menurut Anda bisa nggak dia keluar dari bayang-bayang cedera, kemudian momentum baik untuk

0: memberikan pembuktian terakhirnya ini. Gimana nih?
1: Secara individu Neymar yeah. itu menurut saya akan sulit untuk menjadi bintang yang bersinar terang ya di Piala Dunia secara individu. Kalau kita lihat grafik permainan dia dalam 2-3 tahun terakhir ditambah berbagai riwayat cedera, keuntungan Neymar satu, dia punya pelatih dalam diri Ancelotti yang tahu bagaimana menghandle pemain. Itu kelebihannya dia. Berhasil di tangan orang yang tepat. Nah cuma apakah berhasil bisa merangkah lebih jauh itu banyak faktor ya.
0: Yeah.
1: Oke lah kohesivitas tim bisa dibentuk oleh Ancelotti. Tapi kualitas pemain bagaimana? Karena sekarang ini kalau kita bicara materi pemain tidak lagi seperti berhasil tahun 82, berhasil 86, berhasil 2000-an zamannya Ronaldo gitu. Ini berbeda. Brasil sekarang tidak lagi tim yang superior secara kualitas pemain, bahkan bisa dibilang sekarang tidak sekuat Prancis, tidak sekuat Inggris. Jadi itu yang mungkin jadi tantangan bagi Ancelotti dengan materi pemain yang relatif terbatas, bisakah dia menciptakan menciptakan tim yang memiliki kerjasama melampaui batas-batas kemampuan individu pemainnya.
0: Oke. Selain nama Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar, ada nama lain ini yang juga masih dipercaya, Luka Modric, bahkan mungkin tertua ini ya, dan Kevin De Bruyne. Anda melihat dua nama ini seberapa besar memberikan pengaruh terutama bagi kekuatan timnas masing-masing?
1: Jangan lupa loh, masih ada nama yang lebih tua lagi. Yuto Nagatomo di Jepang itu juga akan menjadi pemain yang akan bermain mungkin terakhir, tapi ya seperti yang saya bilang tadi, godaan Piala Dunia itu terlalu besar. Jangan-jangan nanti Nagatomo masih main lagi tuh di Piala Dunia berikutnya. Padahal usianya udah kepala 4 Nagatomo ini.
0: Iya,
1: dan jangan lupa juga masih ada Sadio Mane itu sudah memutuskan pensiun dari Piala Afrika, nggak akan main lagi 2027 ya. Di Piala Dunia terlalu besar untuk ditolak gitu loh. Jadi masih ada Sadio Mane yang menurut saya mungkin juga akan mengakhiri Piala Dunianya kali ini ya. Ada Riyad Mahrez juga mungkin ya. Ada beberapa nama lain ya. Ada Guillermo Ochoa dari Meksiko. Nah memang menjadi menarik nama-nama seperti De Bruyne ya. Salah satu di antara bakat-bakat terbaik yang pernah kita lihat di sepak bola Eropa dalam beberapa tahun terakhir. Tapi tidak pernah mengangkat trofi bersama timnas Belgia. Kali ini di usia yang sudah semakin tua, sudah 34 tahun lebih, kualitas timnas Belgia sekarang juga tidak lagi sekuat eranya dia di masa jayanya. Itu memang bisa jadi kalau performa tim tidak bisa melampaui babak gugur, katakanlah 8 besar atau mau semifinal, rasanya sih mungkin De Bruyne akan menjadikan ini Piala Dunia yang terakhir. Kadang-kadang pencapaian tim di event kali ini itu menjadi barometer dia untuk memutuskan lanjut lagi di Piala Dunia berikutnya atau enggak. Itu sering terjadi seperti itu.
0: Nah, artinya kalau memang ternyata tidak sedikit usia-usia yang sudah sangat cukup ini masih mereka berperan dalam timnasnya. Tapi kalau bicara dari sudut pandang pencinta sepak bola, penonton sepak bola, apakah bisa dikatakan turnamen ini lebih terasa sentimental dibandingkan mungkin edisi-edisi Piala Dunia sebelumnya nih, Bung Kusnadi? Gimana, Bu?
1: Setiap Piala Dunia itu selalu sentimental. Setiap Piala Dunia. Karena Piala Dunia itu orang pengen menonton idolanya. Jadi setiap Piala Dunia itu orang pengen menonton generasi itu idolanya siapa. Jadi ketika ada pemain yang tidak bisa lolos ke Piala Dunia, itu sentimennya itu akan terasa berbeda. Jadi Piala Dunia memang banyak aspek sentimentalnya. Karena itu memang tidak heran kalau Piala Dunia itu selalu memanggil para pemain-pemain bintang untuk kembali berpartisipasi apapun kesulitan atau situasi yang dialami dia. Ingat bagaimana Roger Milla sudah umur 40 tahun waktu dia kembali ke timnas Kamerun dan bermain ke Piala Dunia dan mencetak gol. Karena itu sentimental sekali memang Piala Dunia itu. Jadi saya pikir kita setiap Piala Dunia akan menghadapi momen-momen yang sentimental, di mana pemain-pemain yang merupakan idola publik itu akan selalu terpanggil untuk hadir lagi di Piala Dunia. Makanya Piala Dunia sering menghadirkan pemain-pemain yang bisa dianggap sudah habis atau sudah dianggap veteran, tapi di Piala Dunia dia kembali. Dan kadang-kadang kembali dan berprestasi. Ya seperti Messi itu akhir kemarin. Di usia yang sudah tidak muda lagi, yang orang sudah menganggap Messi sudah habis, justru di ujung karirnya itu Messi malah bawa Argentina juara dunia.
0: Oke, kalau begitu ini kan sangat masif, kata atau narasi panggung terakhir bagi nama-nama besar ini. Nah, artinya biasanya di secara psikologis menyebut panggung terakhir itu akan mengundang nilai komersialisasi yang sangat tinggi, nilai jual yang sangat tinggi. Anda melihat bagaimana nih, Bung?
1: Justru saya bilang sama para penggemar sepak bola, jangan pernah percaya Piala Dunia itu menjadi panggung terakhir. Jangan pernah percaya.
0: Messi juga
1: karena
0: begitu dulu ya.
1: Piala Dunia terlalu besar ditolak. Gitu. Jadi jangan pernah percaya dengan narasi panggung terakhir. Akan ada panggung berikutnya, akan ada kesempatan berikutnya, akan ada godaan berikutnya yang terlalu sulit untuk ditolak.
0: Iya, iya. Saya ingat Messi waktu itu seperti itu. Ini panggung terakhir. Wah, ya, euforia tinggi. Ternyata masih main lagi.
1: Messi itu. Ternyata dia main lagi. Jadi saya nggak bilang dia berdusta, tapi memang godaannya terlalu besar untuk ditolak.
0: Iya, berarti ada strategi bisnis yang cukup jitu di sini nih, Bung Kesna ini ya.
1: Bukan cuma bisnis, ini sentimental.
0: Sentimental.
1: Itu dalam sepak bola, hal-hal begitu itu selalu ada di dalam setiap panggung sepak bola terbesar sejagat yang namanya Piala Dunia.
0: Oke. 20 tahun ini nama Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ini selalu bersanding dalam persaingan, bahkan itu pun memiliki satu kubu yang sangat fanatisme. Apakah nama-nama seperti Messi dan Ronaldo itu akan tetap bertahan untuk nama-nama baru, adanya rivalitas baru dalam dunia sepak bola ke depannya nih, Bung Kesna ini?
1: Iya, memang tidak bisa dihindari bahwa yang namanya sepak bola itu siklus ya. Setiap masa ada orangnya, ada bintangnya, setiap bintang ada masanya. Dan menurut saya Messi dan Ronaldo ini menjelang akhir dari masanya gitu loh. Jadi sepak bola memang memberi ruang bagi pemain-pemain itu untuk selalu membuat kejutan gitu ya. Tapi dengan usia yang sudah mendekati kepala tiga, ruang untuk membuat kejutan itu semakin sempit gitu ya. Jadi saya pikir ini bisa jadi mungkin akan menjadi panggung besar yang terakhir ya, bisa jadi ya, bagi Messi dan Ronaldo. Karena sebagai pemain outfield, ingat ya, bukan kiper gitu loh. Kalau kiper itu 40 jam masih mungkin gitu ya. Tapi sebagai pemain outfield, main di usia kepala 4 di level sebesar Piala Dunia, meskipun mungkin, tapi akan sangat berat tantangannya. Pemain juga mengukur begini, saya tuh level mainnya tuh di sini nih, di level angka 9. Kalau sekarang main saya sudah di angka 7, ngapain saya bertahan? Mendingan saya dikenang orang sebagai pemain di level angka 9, bukan di angka 6 atau 7.
0: Iya.
1: Itu juga menjadi pertimbangan.
0: Oke, baik. Bu Kesna, ini sebagai penutup ini, secara keseluruhan, legasi terbesar apa yang ditinggalkan oleh nama-nama besar tadi, generasi emas ini, bagi perkembangan dunia sepak bola modern ini?
1: Iya, jadi kalau buat saya, kisah Messi dan Ronaldo itu memberikan pelajaran yang sangat penting bahwa yang namanya rivalitas itu bisa dibangun tanpa saling menjatuhkan gitu ya. Messi Ronaldo adalah contoh yang bagus bagaimana dua pemain bersaing membangun rivalitas yang luar biasa, semua mencoba untuk terus berada di level tertinggi. Dan ternyata hubungan mereka secara personal, secara individu sangat baik gitu ya. Ini contoh yang bagus tidak hanya bagi olahraga sepak bola, tapi juga bagi kehidupan secara umum ya. Bahwa rivalitasnya tidak harus diwarnai dengan saling menjatuhkan, dengan kebencian. Yang kedua, juga kedua pemain ini memberikan semacam inspirasi bahwa usia itu cuma soal angka. Kalau Anda tetap bisa perform, Anda bisa tetap disiplin, tetap berlatih dengan baik, bisa sungguh-sungguh, bisa menjaga pola hidup, Anda bisa tetap berprestasi kok. Meskipun memang pada akhirnya semua akan ada akhirnya. Setiap bintang ada masanya, setiap masa ada bintangnya.
0: Oke. Terima kasih banyak Bung Kesna ini untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan kami Pro 3 RRI malam hari ini. Saya selalu Bung, salam olahraga.
1: Jaya.
0: Demikian tadi pemerhati sepak bola tanah air M. Kesna ini dalam perbincangan kami Piala Dunia 2026, panggung terakhir beberapa legenda sepak bola. Benarkah seperti itu? Dan pendengar, kini kami akan ajakkan untuk menyimak beberapa pernyataan yang disampaikan oleh Kantor Staf Presiden Dudung Abdul Rahman yang membahas terkait dengan warga negara Indonesia yang ditangkap oleh tentara Israel. Kemudian juga kami lanjutkan masih terkait dengan hal yang sama, yaitu Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI. Dalam informasi update-nya, kondisi warga negara Indonesia relawan misi kemanusiaan ke Gaza. Berikut ini.
2: Pro 3, jaringan berita nasional.
3: Tadi saya ditanya oleh
2: rekan-rekan wartawan ya secara offline memang tentang ada warga negara Indonesia yang ditahan oleh tentara Israel. Memang betul saya langsung ke Kementerian Luar Negeri menyampaikan untuk koordinasi tentang masalah ini, dan tentunya Kementerian Luar Negeri mengutuk keras tindakan militer Israel yang mencegat sejumlah kapal dan menangkap relawan warga negara Indonesia yang tergabung dalam rombongan misi kemanusiaan internasional atau Global Summit Flotilla ya. Jadi ini kapalnya, jadi GSF 2.0 ya, di sekitar perairan Siprus Mediterranean Timur. Berdasarkan informasi Kementerian Luar Negeri, dari 9 warga negara Indonesia anggota Global Peace Convoy Indonesia yang tergabung dalam misi tersebut, 5 warga negara Indonesia dilaporkan telah ditangkap. Sementara ada 4 warga negara Indonesia lainnya masih berada di kapal berbeda di sekitar perairan Siprus atau Mediterranean Timur. Situasi di lapangan masih sangat dinamis. Keempat warga negara Indonesia yang masih berlayar tersebut tetap berada dalam kondisi rawan. Sehubungan dengan perkembangan tersebut, Kemlu telah melakukan koordinasi awal dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Aman, dan KJRI Istanbul, termasuk menyiapkan langkah antisipatif seperti penerbitan SPLP apabila paspor WNI disita, serta dukungan medis apabila diperlukan. Selanjutnya perwakilan RI juga melakukan pendekatan kepada otoritas setempat guna memastikan akses transit dan proses kepulangan warga negara Indonesia dapat berjalan tanpa hambatan keimigrasian. Dan Indonesia juga telah bergabung dengan 9 negara lainnya, yaitu Turki, Bangladesh, Brazil, Kolombia, Yordania, Libya, Maladewa, Pakistan, dan Spanyol dalam suatu pernyataan bersama yang mengutuk keras serangan Israel ke GSF. Dan perwakilan Republik Indonesia terkait senantiasa dalam posisi siaga untuk segera menindaklanjuti notifikasi dan otoritas setempat. Dan Kementerian Republik Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri, melalui perwakilan RI terkait akan terus memantau perkembangan situasi, melakukan verifikasi posisi dan kondisi para warga negara Indonesia, serta menyiapkan langkah perlindungan sesuai kebutuhan di lapangan. Dan terakhir, pemerintah Indonesia mendesak Israel untuk segera melepaskan seluruh kapal dan awak misi kemanusiaan internasional yang ditahan, serta menjamin kelanjutan penyaluran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina secara hukum humaniter internasional. Saya rasa itu yang keterangan pers yang ingin saya sampaikan hasil koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri. Saya rasa itu saja. Terima kasih.
3: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: Selesai Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Tiga jaringan berita nasional.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Mas Arvin, bahwa pada hari ini, per hari ini, telah kembali terjadi penghadangan dan juga penculikan terhadap aktivis Global Summit Flotilla yang dilakukan oleh tentara Zionis Israel di perairan bebas Laut Mediterania. Per hari ini tadi pagi masih ada 10 kapal yang masih bisa berlayar, tapi pada malam hari ini dari 10 kapal yang masih bisa berlayar itu 4 diantaranya telah diintersep. Dari 4 kapal yang diintersep terdapat kapal Andros, Don Juan, LNG, dan Zephyro, atau Beit Hanun. Kalau teman-teman lihat di Flotilla Tracker itu namanya pakai nama Beit Hanun dalam kurung Zephyro. Di dalam kapal Zephyro terdapat 2 aktivis kemanusiaan dari Indonesia yang tergabung dalam GPCI atas nama Mas Herman Budianto. Mas Herman Budianto Sudarsono tadi sudah disampaikan oleh Mas Harvin. Terus yang kedua Mas Ronggo Wirasanu. Keduanya adalah aktivis kemanusiaan yang datang dengan misi damai tanpa kekerasan untuk melaksanakan panggilan kemanusiaan dalam rangka memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat Gaza. Penculikan ini, teman-teman sekalian, dilakukan di laut bebas, di mana setiap orang berdasarkan UNCLOS itu punya hak untuk navigasi di laut lepas. Jadi tempat di mana intercept ini dilaksanakan adalah wilayah yang sebenarnya tidak ada otoritas dari negara manapun. Di mana berdasarkan hukum laut internasional ada konsep namanya yurisdiksi eksklusif negara bendera yang menyatakan bahwa kapal-kapal yang berlayar di laut lepas tunduk secara eksklusif pada yurisdiksi negara di mana tempat kapal itu terdaftar. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa Israel tidak memiliki hak bahkan kewenangan untuk mengintersep, merusak atau bahkan menculik para pekerja kemanusiaan. Jadi kejadiannya ada di laut lepas. Terus yang kedua, kita perlu sampaikan bahwa misi Global Summit Flotilla di mana Global Peace Convoy Indonesia terlibat adalah misi kemanusiaan yang dilaksanakan secara damai dan tanpa kekerasan. Misi ini bukanlah ancaman terhadap otoritas militer dari Zionis Israel. Jadi tindakan Israel dalam rangka yang menghadang dan juga menculik rekan-rekan kami, sahabat-sahabat kami yang terlibat dalam Global Peace Convoy sama sekali tidak berdasar. Jadi yang pertama ditangkap di wilayah di mana bukan wilayah otoritas yang di bawah kewenangan Israel. Terus yang kedua, misi ini bukan misi yang bisa dianggap sebagai ancaman serius terhadap kedudukan Israel. Jadi misi ini dari awal ditujukan adalah sebagai misi kemanusiaan dalam rangka membawa bantuan kemanusiaan. Setiap individu yang terlibat dalam Global Summit Flotilla adalah individu yang membawa pesan damai, pesan kemanusiaan tanpa kekerasan. Gitu ya, poin yang ketiganya gitu. Terus yang ketiga, bahwa misi ini sebenarnya teman-teman kalau kita lihat dari konteks hukum internasional, Global Summit Flotilla adalah manifestasi dari resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2720 dan 2728 yang menuntut pencabutan semua penghalangan dan pembukaan akses kemanusiaan terhadap Gaza dengan segera. Jadi kalau kita lihat misi Global Smooth Flotilla justru misi yang bergerak atas mandat dan legitimasi dari hukum internasional yang diakui oleh PBB. Sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, tindakan yang dilaksanakan oleh Israel adalah pelanggaran serius terhadap kemanusiaan. Oleh karena itu, boleh langsung dituntutkan nggak?
3: Boleh.
2: Oleh karena itu kami menuntut yang pertama, pembebasan segera dan tanpa syarat kepada seluruh aktivis Global Smooth Flotilla, termasuk kepada warga negara Indonesia yang saat ini telah diculik oleh Israel. Pembebasan ini harus dilaksanakan sesegera mungkin. Oleh karena itu kami mendesak Israel untuk membebaskan semua aktivis yang ditangkap dan menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk turut serta dalam mengupayakan semua kekuatan diplomatis untuk memastikan kebebasan mereka. Terus yang kedua, kami juga menuntut pengembalian seluruh aset Global Smooth Flotilla yang telah dirampas dan kembali mengembalikan hak navigasi di laut lepas kepada kita semua untuk bisa menyampaikan misi kemanusiaan secara damai bagi masyarakat di Gaza. Dan yang ketiga, kami menegaskan bahwa misi kami adalah misi legal, misi dalam rangka menjalankan mandat yang ditetapkan oleh Dewan Keamanan PBB sebagaimana yang kita sebutkan di atas, yang menyebutkan bahwa penghalangan terhadap akses bantuan bagi masyarakat Gaza adalah kejahatan yang harus dihentikan. Begitu dari kami, Kang Harfi, nanti mungkin kita bisa lanjut dengan tanya-jawab setelah.
4: Terima kasih Pak Samsul. Selamat datang kepada Pak Irfan Nugraha, Dewan Pengarah GPCI. Selamat datang juga kepada Pak Jajang Jamaluddin, Sekretariat Korporat Tempo Media. Nanti kita akan mintai pandangan tanggapan, karena hari ini kalau tidak salah Tempo mengeluarkan sikap rilisnya, Pak Jajang ya. Nanti kita akan beri kesempatan. Untuk selanjutnya mungkin dari Dewan Pengarah kita, ada update terbaru Pak Irfan dari GPCI sendiri, karena per malam ini ada dua warga negara Indonesia yang kembali diculik. Itu berarti total tadi sudah ada 7 WNI yang diculik. Mungkin Pak Irfan bisa menyampaikan update-nya terkait GPCI.
5: Baik ya, terima kasih Kang Harvin, terima kasih teman-teman rekan-rekan media ya, yang selalu setia yang membersamai di Global Peace Convoy Indonesia ini. Update terbaru ya, kita berharapkan tadi pagi kita sampaikan ke media, ke semuanya, ada 4 warga negara Indonesia yang masih berlayar. Dan kita memohon doa dan dukungan kepada semua pihak agar yang tersisa ini dapat terus mendekati ke perairan Gaza. Update terbaru baru ini ya, 2 orang yang keduanya berasal dari Dompet Duafa. Yang pertama adalah Pak Herman Budianto, yang keduanya adalah Pak Ronggo Wirasanto. Begitu. Sehingga tersisa yang masih berlayar itu 2 orang lagi warga negara Indonesia ada di satu kapal, gitu ya. Jadi itu update-nya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tentu selama hari ini ya, baik yang berada perwakilan Global Peace Convoy Indonesia yang berada di Turki, Umaymon, gitu ya, ataupun juga yang berada di Kuala Lumpur, Pak Jajang, dan juga semua yang ada di Indonesia melakukan upaya-upaya untuk mengetahui ya, di mana posisi warga negara Indonesia yang diculik, gitu ya. Yang kedua juga melakukan komunikasi agar pemerintah Indonesia setelah mengeluarkan pernyataan sikap mengecam Israel, dan itu kami apresiasi. Nah, harapannya sudah ada perkembangan upaya yang lebih serius untuk segera melakukan upaya perlindungan dan penyelamatan. Nah, ini perkembangan ya, update dari Global Peace Convoy Indonesia, dan kami mengucapkan terima kasih juga ya, upaya dari teman-teman media mempublikasikan perkembangan dari warga negara Indonesia yang ikut dalam Global Summit Flotilla kedua ini. Hari ini lihat di sosial media, di media ya, muncul ramai sekali dukungan-dukungan dari beragam pihak, dari banyak juga publik-publik figur, dan harapannya ini bisa mendorong pernyataan sikap dari presiden, dari kepala negara, begitu ya. Kita berharapnya itu, gitu ya. Ada statement yang tentu kalau presiden yang menyampaikan pernyataan sikapnya, suaranya beda, gitu ya, beda, gitu ya. Ini barangkali update.
4: Pak Irfan, GPCI sendiri komunikasi dengan pemerintah sejauh ini seperti apa terkait upaya penyelamatan warga negara kita?
5: Ya, ada dua komunikasi yang dilakukan. Satu, aktif berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dilakukan oleh Koordinator GPCI, Bu Maimun. Sudah ada grupnya dengan Kementerian Luar Negeri. Ya, yang kedua, kita pun di sini, ya tadi saya, Pak Ahmad Juwaini, dan Bu Maya dan beberapa mengunjungi Majelis Permusyawaratan Rakyat, begitu ya, untuk menyampaikan juga permohonan agar parlemen juga mendorong ya, dan ikut mengawal proses perlindungan warga negara Indonesia dan juga upaya penyelamatannya. Nah, tentu juga kami pun terus menanyakan kabar gitu ya, kepada KBRI, kepada KJRI, bagaimana progres-progresnya, begitu ya. Ternyata juga tidak hanya dari Kementerian Luar Negeri, ya, dari Kementerian Hukum, terus juga Kemenko Polhukam juga sudah menyampaikan upayanya. Terakhir juga dari Kantor Staf Presiden, itu juga sudah menyatakan pernyataan sikapnya dan berupaya untuk memberikan upaya penyelamatan dan perlindungan gitu.
6: Toleransi adalah tentang menghargai dan menghormati. Kita lahir di Indonesia, bersatu dan menyatu terhadap umat-umat lainnya, bermacam-macam agama, Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha pun hidup dalam alam yang sama, menghirup oksigen yang sama. Suara azan di atas masjid, suara lonceng di atas gereja berbeda, namun menyejukkan hati bagi setiap pemeluknya. Bukan tentang agama, bukan juga tentang pendapat orang lain, tapi tentang sikap kepada perbedaan agama.
7: Kita itu beda.
8: Beda agama,
9: suku, dan budaya.
10: Kita itu sama.
11: Sama-sama ingin berdamai ya.
12: Sama-sama ingin dihargai.
1: Kita tumbuhkan toleransi antar sesama.

0: Kongres Nasional.
1: Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama di Indonesia yang aktif bergerak di berbagai bidang, khususnya pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan, tanpa melibatkan unsur politik. Organisasi Budi Utomo dibentuk oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia pada 20 Mei 1908 di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 26 Jakarta. Berdasarkan gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang ingin meningkatkan martabat rakyat dan bangsa Indonesia. Tujuan didirikannya organisasi Budi Utomo adalah untuk menyadarkan masyarakat Indonesia, melestarikan budaya, dan meningkatkan taraf hidup melalui pendidikan. Cara dan metode yang diterapkan para pelajar Stovia dalam membangkitkan semangat nasionalisme banyak dicontoh dan memelopori lahirnya organisasi pergerakan serupa di berbagai daerah di Indonesia. Pada 1948, kondisi politik Indonesia masih carut-marut. Kabinet parlementer jatuh bangun dan Belanda pun masih kerap melancarkan aktivitas militer karena belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Atas inisiatif Ki Hajar Dewantara dan Rajiman Widyodiningrat tanggal 20 Mei diusulkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional dan disetujui oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno. Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei akhirnya ditetapkan sebagai hari nasional, bukan hari libur berdasarkan keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959.

pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudi Zain. Pemerintah memangkas pagu program makan bergizi gratis pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN tahun anggaran 2026 dari semula Rp335 triliun rupiah menjadi Rp268 triliun rupiah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam konferensi pers APBN edisi Mei 2026 di Jakarta menjelaskan, keputusan itu merupakan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan dana program MBG dapat dikelola dengan lebih efisien. Adapun realisasi penyaluran anggaran hingga 30 April tercatat Rp75 triliun rupiah yang telah menjangkau 61,96 juta penerima manfaat serta 27.952 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono memastikan cadangan beras nasional dalam kondisi aman menghadapi musim kemarau akibat fenomena El Nino seiring meningkatnya produksi padi serta penguatan stok pemerintah melalui penyerapan hasil panen petani dalam negeri. Dalam rapat kerja dengan Komisi 4 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini, Sudaryono mengatakan saat ini stok cadangan beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog mencapai 5,37 juta ton lebih sehingga membuat Indonesia kokoh menghadapi perubahan iklim. Ia menilai stok beras nasional yang menembus 5,37 juta ton menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah kemerdekaan Indonesia. Informasi mancanegara, pasar saham Iran dibuka kembali pada Selasa hari ini setelah ditutup selama 80 hari akibat serangan gabungan Amerika Serikat-Israel. Bursa efek Teheran ditutup pada 28 Februari menyusul serangan rudal yang menargetkan Teheran dan sejumlah wilayah lain di Iran. Keputusan tersebut dimaksudkan untuk melindungi aset investor, menekan pengambilan keputusan emosional, dan menciptakan sebuah lingkungan perdagangan dengan informasi yang lebih akurat dan transparan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, penyerang tim nasional Kanada, Kyle Larin, mengatakan timnya bertekad melangkah sejauh mungkin pada Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko 11 Juni hingga 19 Juli mendatang. Ia menjelaskan bahwa setelah dua kali tampil di Piala Dunia berturut-turut, Kanada menunjukkan kemajuan dengan melaju ke babak semifinal Copa America sebelum kalah dari Argentina. Dengan perkembangan kemampuan tim, Larin optimis Kanada bisa melangkah sejauh yang diinginkan karena mentalitas tim saat ini jauh berbeda dibandingkan pada Piala Dunia sebelumnya.

Demikian Warta Berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: Aduh mas, asapnya itu loh. Bisa tolong pindah ke sebelah sana?
1: Mbaknya aja yang pindah. Saya duluan duduk di sini.
0: Di sini kan nggak boleh merokok, mas.
1: Yaelah, lagian kendaraan umum, bukan punya mbak kan?
0: Justru karena kendaraan umum, mas, nggak boleh merokok sembarangan.
1: Kata siapa, mbak? Sok tahu nih.
0: Nih masnya baca, ada larangannya loh. Dilarang merokok, apalagi di kendaraan umum. Banyak orang di sekitar masnya. Jadi ikutan kena asapnya juga kan?
2: Mari saling menghargai di kendaraan umum dan ruang publik lainnya dengan tidak merokok sembarangan. Ciptakan udara sehat tanpa asap rokok.
3: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Bagaimana Indonesia di mata warga negara asing? Lani Wilson, warga negara asing asal Australia.
5: Kalau budaya Indonesia tuh keren banget. Aku udah keliling Indonesia juga. Dan di semua tempat, setiap budaya yang beda-beda tuh semuanya keren banget. Sampai aku belajar ada tarian, ada bambu gila, ada masakan yang beda-beda tuh luar biasa. Dan aku bangga banget bisa bilang Indonesia tuh bangga dengan budayanya sendiri.
4: Andrew Trick, warga negara asing asal Inggris.
6: Saya pikir Indonesia punya satu hal yang luar biasa bagus dan contoh yang sangat baik untuk negara lain, yaitu keanekaragaman. Dan saya kira nilai Bhinneka Tunggal Ika sangat bagus. Saya paling kagum pada itu dan saya merasa sedikit sedih karena merasa itu agak dilupakan pada tahun-tahun terakhir ini.
4: Ogawa Tadashi, warga negara asing asal Jepang.
7: Saya sangat tertarik bahasa Indonesia adalah ada bahasa Indonesia, bahasa daerah seperti bahasa Sunda atau bahasa Jawa. Dan sekarang saya kira bahasa Indonesianya menjadi lebih kuat.
4: Apa harapan mereka untuk Indonesia?
6: Harapan saya bisa mempertahankan Bhinneka Tunggal Ika sebagai prinsip dasar yang sangat bagus dari negara ini supaya Indonesia bisa betul-betul mencapai potensinya yang luar biasa.
5: Semoga musisi Indonesia selalu maju dan semakin terkenal internasional juga dan budayanya tetap maju semua.
7: Jadi melalui pertukaran kebudayaan, kita bisa membina hubungan lebih kuat di masa depan.
8: Selamat datang Di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Inggris.
9: Yes, kembali datang ke Piala Dunia dengan ambisi besar. The Three Lions siap memburu gelar kedua mereka setelah penantian panjang sejak tahun 1966.
8: Waduh, udah lama banget ya. Jadi tim asuhan Thomas Tuchel ini ternyata tampil dominan di babak kualifikasi UEFA. Mereka lolos dengan sangat meyakinkan di grup K, juga memastikan tiket Piala Dunia meski pertandingan masih ada sisa 2 laga lagi.
9: Memang salah satu kemenangan paling mencolok datang saat Inggris menghancurkan Latvia.
8: Skornya?
9: Dengan skor 5 gol tanpa balas. Gak cuma itu, Inggris bahkan mencatat 6 kemenangan beruntun dan belum kebobolan 1 gol pun di sepanjang kualifikasi.
8: Nah, Thomas Tuchel nih, kita bicara pelatihnya. Thomas Tuchel yang juga resmi melatih Inggris sejak Januari 2025 langsung membawa perubahan besar ya. Jadi pelatih asal Jerman ini sukses melanjutkan tradisi Inggris yang sekarang sudah mencatatkan penampilan selama 8 kali berturut-turut di Piala Dunia.
9: Nah, dan Harry Kane tetap menjadi mesin gol utama, didukung generasi muda berbakat seperti Jude Bellingham,
8: Pat,
9: Cole Palmer, hingga Phil Foden.
8: Oke, perpaduan pengalaman dan kreativitas ini ternyata juga memang bikin Inggris menjadi salah satu kandidat juara.
9: Ya betul, karena sejak debut tahun 1950, Inggris sudah tampil sebanyak 17 kali di Piala Dunia.
8: Sweet 17!
9: Yoi, dan setelah hanya sampai di semifinal tahun 2018 serta perempat final 2022, mampukah Inggris nih kali ini akhirnya mengakhiri penantian panjang juara dunia seperti yang mereka raih tahun 1966 itu?
8: Nah, mampu atau tidak, silakan sampaikan komentar Anda di kolom sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.

pemudamu itu hebat, tapi tak sehebat Diponegoro atau Cutnyadin. Mereka kini layu tegakkan negeri.

jadi ahli tafsir kepentingan pribadi. Darah kita darah NKRI. Berhentilah jadi rayap-rayap negeri. Berhentilah sejenak dan relaksasi. Tak perlu keluarkan itu urat leher dan memaki. Marahmu pada siapa? Bencimu pada siapa? Kita semua tunggal ika. Kau salahkan dia, dia salahkan.

di luar sana telah terjuntai. Kita masih tersangau merangkak gontai. Berhentilah sejenak dan mari berantai mengais garam-garam.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan Indonesia Menyapa Malam kali ini dalam informasi dan musik. Kementerian Luar Negeri RI mengecam tindakan militer Israel mencegat sejumlah kapal dalam rombongan misi kemanusiaan internasional Global Summit Flotilla atau GSF 2.0 di sekitar perairan Siprus, Mediterania Timur. Kami kutip dari rri.co.id, insiden itu memicu kekhawatiran internasional karena melibatkan relawan kemanusiaan dan warga sipil dari berbagai negara, termasuk warga negara Indonesia. Juru bicara Kemlu RI, Yvonne Mewengkang mengatakan, hingga saat ini sedikitnya 10 kapal dikonfirmasi telah ditangkap. Beberapa kapal yang disebut berada dalam rombongan tersebut antara lain Amanda, Barbaros, Joseph dan Blue Toys. Dan menurutnya, pemerintah Indonesia terus memantau perkembangan situasi yang dinilai masih sangat dinamis. Yvonne memaparkan, dipastikan beberapa warga negara Indonesia berada dalam kapal Joseph. Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI mengingatkan ancaman serangan panas mematikan yang mengintai jemaah haji Indonesia di tengah cuaca ekstrim Arab Saudi. Kondisi tersebut dapat menyebabkan kerusakan otak hingga kehilangan kesadaran akibat kegagalan tubuh mengatur suhu saat terpapar panas yang berlebih. Dan dikutip dari rri.co.id, Ketua Satgas Kesehatan Lingkungan dan Perubahan Iklim IDAI, Darmawan Budi Satyanto menyebutkan heat stroke terjadi akibat kegagalan tubuh mengatur

0: Haji Muhajir Effendi. Herul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji,
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada tahun 2022, di mana pemeriksaan dilakukan usai memeriksa penasehat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, yaitu Muhajir Effendi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami pengakuan Muhajir terkait penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim pada tahun 2022. Selain itu, penyidik juga mengkonfirmasi soal kuota tambahan haji pada tahun yang sama.
1: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji, bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini, dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022. Selain itu, saksi juga menjelaskan terkait dengan kuota tambahan tahun 2022.
2: Sementara itu, penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji Muhajir Effendi yang telah rampung menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK mengaku tidak banyak mengetahui terkait dugaan korupsi ini. Saat dikonfirmasi awak media, Muhajir meminta awak media mengkonfirmasi langsung kepada penyidik KPK. Muhajir juga membantah pemeriksaan tersebut berkaitan dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh yaitu Hilman Latif.
3: Anwar saja, saya kan pernah jadi ad interim Menteri Agama tahun 2022.
4: Oh, itu sekitar itu aja. Ditanyakan soal pengelolaan kuota pada saat Bapak jadi menteri itu ya?
3: Tanyakan ke langsung ke penyidik aja.
5: Atau soal Pak Hilman Latif ya Pak?
3: Tidak ada, tidak ada. Aman.
4: Aman ya. Berapa tadi kan sempat diminta ditunda Pak pemeriksaan?
3: Ya, saya sebetulnya sudah mengajukan permohonan penundaan. Tapi karena tadi ada berita tetap dari Anda semua, kok nggak enak saya kok menunda, nanti ada kesan soalnya saya menghindari atau apalah gitu. Ya udah, saya minta waktu ketemu sekarang. Insya Allah.
4: Berapa pertanyaan tadi Pak Wajib? Hah? Berapa pertanyaan tadi? Ada berapa?
3: Oh nggak banyak. Oh, saya jadi ad interim kan hanya 20 hari.
4: Oh 20 hari?
3: 30 Juni sampai 19 Juli.
2: Sementara itu, KPK sendiri mengaku ingin mendalami Muhajir terkait dengan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Penyidik sendiri membutuhkan keterangan Muhajir terkait dengan mekanisme pengelolaan dan pembagian kuota tambahan yang didapatkan Kemenak dari pemerintah Arab Saudi. Diketahui memang kasus dugaan korupsi kuota haji bermula dari tahun 2024. Dalam penyidikan, KPK menduga terjadi penyimpangan pengalokasian kuota haji khusus yang melebihi aturan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Sekilas Sejarah Budi Utomo.
7: Setiap tanggal 20 Mei, rakyat Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Sejarah Hari Kebangkitan Nasional atau HARKIPNAS tidak lepas dari sejarah berdirinya organisasi Budi Utomo oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia atau School Thought of Leading Van Inlandse Artsen. Mereka adalah Gunawan Mangunkusumo dan Suraji. Wahidin Sudirohusodo merupakan penggagas berdirinya Budi Utomo. Budi Utomo dipelopori oleh para pemuda dari Stovia, Sekolah Guru Bandung, Sekolah Pamung Praja Magelang dan Magelang, Sekolah Peternakan dan Pertanian Bogor, dan Sekolah Sore untuk Orang Dewasa di Surabaya. Nama organisasi Budi Utomo diusulkan oleh Suraji dan semboyan yang dikumandangkan ialah Indi Puruit atau Hindia Maju. Budi Utomo terdiri atas kata Budi yang berarti perangai atau tabiat dan Utomo yang berarti baik atau luhur. Jadi perkumpulan Budi Utomo dapat dimaknai sebagai perkumpulan yang akan mencapai sesuatu berdasarkan keluhuran Budi dan kebaikan perangai atau tabiat. Tujuan Budi Utomo yakni memperoleh kemajuan yang harmonis bagi Nusa dan bangsa Jawa dan Madura. Pada awalnya Budi Utomo hanya mengendaki perbaikan sosial yang meliputi Jawa dan Madura, sehingga kata kemerdekaan belum disebut. Beberapa usaha ditempuh untuk mewujudkan tujuan tersebut, yakni memajukan pengajaran sesuai dengan yang dicita-citakan oleh Dr. Wahidin, peternakan, pertanian, perdagangan, teknik industri, dan menghidupkan kembali kebudayaan. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional juga untuk mengenang dan menghormati jasa para pelopor tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia atas keberaniannya melawan penjajah.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut Haji bagi laki-laki atau Hajah bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan gelar haji.

0: Kabar Tanah Suci.
1: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
2: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
3: Sendiri.
2: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
3: Insya Allah, insya Allah.
0: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
4: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
5: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
0: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Kapal pasukan militer Israel dilaporkan masih menyerang dan menaiki armada bantuan Global Sumut Flotilla di perairan internasional saat konvoi kemanusiaan itu menuju jalur Gaza. Hal itu disampaikan melalui pernyataan Global Sumut Flotilla pada hari ini. Penyelenggara misi kemanusiaan itu menyebutkan 10 kapal bantuan kemanusiaan lolos dari serangan Israel selama 22 jam di perairan internasional dan tetap berlayar menuju Gaza. Sebelumnya situs berita Israel Wala dengan mengutip sumber keamanan yang tidak disebutkan melaporkan militer Israel telah menyita lebih dari 40 dari total 54 kapal yang terlibat dalam pelayaran tersebut dan menahan sekitar 300 aktivis. Kabinet Thailand pada Selasa ini menyetujui sebuah revisi besar terhadap kebijakan pembebasan visa yang secara efektif membatalkan skema masuk bebas visa 60 hari untuk wisatawan dari 93 negara dan wilayah. Menurut Kementerian Luar Negeri Thailand, langkah-langkah revisi tersebut bertujuan untuk menyederhanakan protokol masuk dan didorong oleh pertimbangan keamanan nasional, ekonomi, pariwisata, dan imbal balik diplomatik. Peraturan baru itu akan berlaku 15 hari setelah dipublikasikan dan pengumuman resmi oleh Royal Gazette. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang terkait dugaan korupsi di perusahaan gas negara dengan menghadirkan saksi dari PGN. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
1: Tingkat Permen ESDM nomor 6 tahun 2016 itu terinformasi juga waktu itu ada pelarangan penjualan bertingkat antara trader gas.
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kerjasama jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara PGN dengan PT IAE atau PT Isar Gas dengan terdakwa mantan dirut PT PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo Cokro Subroto selaku komisaris utama PT Inti Alisindo Energi IAE. Dalam kesaksiannya, Heri Yusuf mengakui ada pembayaran advance payment atau pembayaran dibuka sebesar 15 juta dolar Amerika Serikat atau 255 miliar rupiah. Menurut Heri, pembayaran tersebut diproses karena khawatir kalau tidak dibayarkan akan terjadi kerugian sebesar 80 juta dolar Amerika Serikat terhadap PGN.
3: Ya, dalam jual beli ini ada advance payment. Wah, advance payment ini akan digunakan untuk membayar hutang-hutang daripada ISAR yaitu kepada Bank BNI ya, berapa 2 juta ya kepada pemegang saham 5, kepada Pertagas 8. Kenapa itu diberikan? Karena kalau tidak ISAR akan diambil oleh Pertagas. Hasil analisanya bahwa PGN akan rugi sebesar 80 juta dolar. Jadi ini harus diproses.
2: Sementara Mary, selaku tim jual beli gas antara PGN dan PT Sargas, mengaku memang ada peraturan Menteri SDM yang melarang penjualan gas bertingkat. Namun pada saat itu peraturan tersebut belum dilaksanakan karena masih dalam masa transisi.
4: Diinformasikan oleh Pak Adi Munandir sih Pak, ada permen itu juga 6/2016, memang ada larangan bertingkat tapi masih masa transisi saat itu Pak.
5: Ya,
4: diinformasikan dari Pak Adi Munandir aja sih Pak.
5: Oh, diinformasikan. Kemudian dari tim bagaimana masukannya? Apakah ada masukan atau gimana?
4: Dari tim kami sih kebetulan nggak ada masukan terkait dengan Permen 6 itu Pak.
2: Sedangkan jaksa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim Nikadek Susanti mengatakan mekanisme pembayaran dibuka tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, PGN bukan lembaga pembiayaan. Skema tersebut juga dinilai melanggar aturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang melarang praktik jual beli gas secara bertingkat. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Su Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Su Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Sohagi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.
7: Pergi haji merupakan salah satu kewajiban umat muslim. Tiap tahunnya, jutaan umat muslim dari penjuru dunia berkumpul di Arab Saudi untuk melaksanakan haji. Apa saja rangkaian ibadah yang berlangsung selama beberapa hari ini? Ihram dan niat. Pelaksanaan ibadah haji dimulai pada tanggal 8 Zulhijjah. Jamaah melakukan ihram dibarengi dengan niat dari tempat asal. Setelah persiapan, seluruh jamaah haji berteduh di tenda sambil menunggu waktu wukuf di Arafah yang dimulai pada tanggal 9 Zulhijjah ketika matahari tergelincir ke barat. Wukuf di Arafah. Pada tanggal 9 Zulhijjah, mulai waktu zuhur sekitar pukul 12 siang hingga matahari terbenam sekitar pukul 6 sore adalah waktu wukuf. Saat itulah jamaah memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mabit di Musdalifah. Ketika matahari tenggelam pada hari itu, jamaah meninggalkan Arafah menuju Musdalifah untuk menginap atau mabit. Perjalanan dari Arafah ke Musdalifah disebut melelahkan dan macet karena jutaan manusia berbondong-bondong menuju ke sana sambil mengambil kerikil untuk melontar jumroh. Jumroh Aqabah. Pada tanggal 10 Zulhijjah, jamaah bertolak dari Musdalifah menuju Mina sebelum matahari terbit untuk melontar jumroh Aqabah 7 lontaran. Setelah merampungkan lontar jumroh, jamaah dilanjutkan bertahalul atau mencukur rambutnya. Kemudian diperbolehkan menggunakan baju biasa. Mabit di Mina. Setelah tahalul awal, jamaah kembali ke Mina untuk menginap minimal 2 hari, yaitu pada tanggal 11 sampai 12 Zulhijjah. Disunahkan melontar jumroh dengan 3 sasaran. Tawaf Ifadah. Setelah merampungkan mabit dan melontar jumroh di Mina, jamaah menuju Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah, dilanjutkan dengan sa'i. Bagi yang telah melaksanakan tahalul dan mabit di Mina, berarti rangkaian hajinya rampung bersama dengan pelaksanaan sa'i. Tawaf wada. Wada berarti perpisahan. Setelah menyelesaikan seluruh ritual haji, jamaah melaksanakan tawaf wada sebelum meninggalkan Mekah untuk kembali ke negaranya masing-masing.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

Pendengar, sampai di sini kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Malam. Tetaplah bersama kami nanti, rekan saya Fajar Nugroho akan bersama Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Terima kasih untuk perhatian Anda. Saya Rudi Sen undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.
1: RRI Net, informasi, budaya, dan global. RRI Net, radio visual.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad melakukan inspeksi mendadak ke Bursa Efek Indonesia untuk memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global.
1: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad melakukan inspeksi mendadak atau SIDAK ke Bursa Efek Indonesia pada siang tadi. SIDAK ini dilakukan untuk memantau ketahanan pasar modal nasional di tengah tekanan ekonomi global dan pelemahan indeks harga saham gabungan. Dalam kunjungan tersebut, ia berdiskusi dengan pengelola bursa terkait upaya memperkuat regulasi serta menjaga kepercayaan investor global maupun domestik. Ia juga menyoroti pertumbuhan investor retail yang terus meningkat di pasar modal Indonesia.
2: Tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa bagaimana mereka kemudian menyempurnakan regulasi-regulasi yang bisa kemudian meyakinkan dan juga kemudian membuat para investor lokal merasa nyaman, sehingga tadi kita lihat bahwa pertumbuhan investor lokal atau retail terus bertambah.
1: Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menilai pergerakan IHSG masih relatif stabil, meski dibayangi sentimen global dan dampak rebalancing indeks MSCI. Pelemahan pasar saham Indonesia disebut masih sejalan dengan kondisi bursa regional maupun global. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, mengatakan volatilitas pasar saat ini masih dalam kondisi moderat. Menurutnya, pelemahan IHSG justru mencerminkan proses pembentukan harga saham yang lebih sehat dan berbasis fundamental perusahaan.
3: Dan juga kami bisa sampaikan, ini ada berita bagusnya juga, bahwa di tengah berita rebalancing MSCI, saya bisa sharing kepada teman-teman bahwa nilai aset, nilai aktiva bersih NAB reksadana kita di tahun ini justru meningkat sebesar 49,71 triliun, yaitu dari net subscription dari investor retail kita. Jadi meningkat sekitar 6,39%, sehingga total AUM kita adalah 718,44 triliun rupiah.
1: OJK memastikan penguatan regulasi pasar modal terus dilakukan untuk menjaga integritas dan meningkatkan kepercayaan investor. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi 1 DPR RI mengapresiasi penambahan alat utama sistem senjata atau alutsista untuk melindungi kedaulatan dan kepentingan nasional Indonesia.
1: Penambahan sejumlah alutsista.
2: Saya waktu itu kebetulan ikut mereview.
3: Pemerintah Indonesia secara resmi menerima alat utama senjata atau alutsista dari Perancis. Presiden Prabowo Subianto menyerahkan secara simbolis kepada TNI di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Wakil Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI, Dev Laksono, mengapresiasi penambahan alutsista yang menandakan keseriusan pemerintah memperkuat daya tempur kekuatan militer Indonesia. Penambahan alutsista sebagai upaya pemerintah untuk memastikan Indonesia dalam keadaan siap menghadapi situasi apapun. Indonesia siap menghadapi berbagai ancaman dan serangan dari luar. Hal itu disampaikan Dev Laksono kepada Radio Republik Indonesia.
1: Ini menunjukkan keseriusan pemerintah untuk meningkatkan kualitas daya tempur dan juga peningkatan kemampuan untuk kita menjaga kestabilisan politik secara regional dan juga secara lokal untuk memastikan bahwa kita ini selalu dalam kondisi prima untuk menghadapi segala macam ancaman dan serang. Kita yakin pemerintah akan terus mampu meningkatkan kapasitasnya.
3: Sementara itu, Guru Besar Universitas Kristen Indonesia UKI Jakarta di bidang pertahanan dan keamanan Profesor Angel Damayanti menyambut positif penambahan alutsista karena Indonesia perlu menjaga kedaulatan wilayah udara.
2: Menurut saya sih pembelian alutsista khususnya untuk TNI AU ini sesuatu yang memang perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia gitu ya. Kita perlu menjaga kedaulatan wilayah udara Indonesia tentu saja. Karena hari ini ketika kita bicara ancaman, itu datangnya bukan cuma dari darat atau laut, tapi juga dari udara. Dengan banyaknya misalnya satelit-satelit dari beberapa negara di sekitar kita yang menaruh, mereka punya alutsista juga di udara, gitu, itu bisa menjadi ancaman buat Indonesia sebenarnya. Belum lagi kita bicara wilayah udara Indonesia yang dilalui oleh kapal-kapal yang kita sendiri tidak bisa jaga, itu kan sangat memprihatinkan gitu ya. Artinya sebenarnya pembelian atau pesawat peningkatan alutsista khususnya di Angkatan Udara Indonesia ini sesuatu hal yang positif, sesuatu hal yang baik.
3: Adapun alutsista yang diterima Indonesia diantaranya 6 pesawat Rafale, 4 pesawat Falcon 8X, 1 pesawat Airbus, 1 misil Meteor, dan 1 radar. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintahannya akan terus memperkuat sistem pertahanan secara berkelanjutan. Menurut Kepala Negara, pertahanan yang kuat menjadi syarat untuk menjaga stabilitas, kepentingan bangsa di tengah ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada malam atau dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat. Di kesempatan hari ini tanggal 20 Mei 2026. Bersama saya Fajar Nugroho, ada Bung Sabil, ada Bung Irfan, dan akan menemani Anda dengan berbagai informasi. Di antara kami hadirkan dalam warta berita setiap jamnya, dan juga ada dialog-dialog pilihan. Mungkin ada beberapa dialog yang kami udarakan sebelumnya secara langsung, secara live, terlewatkan oleh Anda. Kembali kami hadirkan pada dini hari ini bersama tim dini hari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dan tema kita pada Kopi Pro 3 edisi kali ini tanggal 20 Mei 2026 kita menuju ke gatekeeper bersama Bung Sabil. Bung Sabil, selamat ini hari.
1: Iya, Bung Fajar dan pendengar, selamat ini hari.
0: Iya, kita akan topik apa nih?
1: Kita mengangkat topik terkait dengan hasil rapat kerja Komisi 11 DPR dan Bank Indonesia. Jadi Komisi 11 ini memang membidangi sektor keuangan, perencanaan, pembangunan nasional, moneter, dan jasa keuangan. Jadi hari ini Komisi 11 DPR menggelar rapat kerja dengan Gubernur BI Perry Warjio yang isinya terkait dengan kondisi rupiah yang anjlok terhadap dolar Amerika Serikat. Fajar dan pendengar, hari ini ya kurs rupiah terhadap dolar ini menembus rekor tertinggi ya, di mana siang tadi ini menyentuh angka sekitar 17.200 rupiah per dolar Amerika Serikat gitu. Yeah. Nah, ini kemudian tentu saja menjadi perhatian serius dari Komisi 11 dan juga BI, dan kita berharap semoga hasilnya bisa ada kebijakan-kebijakan yang membuat rupiah ini menguat. Dan Fajar, besok ini rencananya juga akan ada rapat paripurna yang akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto bersama dengan DPR RI ya, yang isunya juga terkait dengan keuangan ini. Jadi Presiden Prabowo akan menyampaikan kerangka ekonomi makro, kemudian juga akan memaparkan pokok-pokok kebijakan fiskal. Kita berharap dengan adanya pertemuan Presiden dengan DPR ini bisa muncul kebijakan-kebijakan yang efektif dan cepat begitu ya.
0: Cepat ya. Baik kalau gitu. Terima kasih Bung Sabil.
1: Iya, kembali Fajar.
0: Iya, ini dampak dari terdepresiasinya rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Kalau tadi Bung Sabil bilang, tadi saya coba cek juga bahwa untuk dolar hari ini itu 17.714 rupiah. Jadi sudah melewati angka 17.500 kemarin itu ya, sempat ketika di dalam rapat dengar rapat dengan Komisi 11 DPR RI. Dan disoroti juga soal kinerja Bank Indonesia. Perry Warjio dan sejumlah deputinya dalam rapat ini, dampaknya tentu saja misalkan beberapa komoditi masyarakat itu didatangkan dari luar negeri, diimpor, pasti belinya pakai dolar. Misalkan apa, gandum untuk pakan ternak, untuk bahan baku mie instan, roti, dan lain sebagainya. Atau bahan baku lainnya, plastik yang kemarin itu sempat kita bahas juga. Lalu kedelai, lalu banyaklah. Semua yang didatangkan dari luar negeri belinya pakai dolar. Otomatis semua bahan baku dasar yang biasanya dibeli oleh masyarakat, dikonsumsi oleh masyarakat, tentu saja akan dampaknya akan efek dominonya akan terasa secara langsung maupun tidak langsung. Nah, pemerintah dikabarkan oleh Bung Sabil tadi bahwa besok, kalau Anda baca juga di laman resmi kami di rri.co.id, rapat paripurna DPR dan Presiden akan menyampaikan arah kebijakan ekonomi 2026. Ini berkaitan juga dengan situasi geopolitik dan juga ekonomi Indonesia saat ini dan juga ke depan seperti apa. Saya ingin tahu bagaimana komentar Anda pada Kopi Pro 3 edisi kali ini, dan nanti kami buka juga line telepon juga line WhatsApp Pro 3 RRI pada pagi tadi dalam laporan khusus ya. Pro 3 RRI menyoroti secara khusus mengenai pertemuan antara Bank Indonesia dengan DPR RI. Nah, nanti kita akan sampaikan juga bagaimana cuplikan perbincangannya, mungkin ada yang terlewatkan oleh Anda ya, dan juga laporan khusus pada pagi tadi.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol.

0: Ya, kondisi ini juga nggak berlarut-larut gitu, karena stabilitas rupiah kan menurut saya penting ya, bukan hanya untuk pasar keuangan, tapi juga untuk menjaga rasa aman untuk masyarakat terhadap kondisi ekonomi.
1: Mungkin dampaknya belum langsung terasa sekarang, tapi tetap bikin cemas soal kondisi ekonomi ke depannya. Yang penting masyarakat diberi penjelasan sih yang jelas soal kondisi ini supaya nggak muncul kepanikan. Harapannya dengan komunikasi yang baik, masyarakat bisa jadi lebih tenang, terus juga tetap percaya ya bahwa situasi ekonomi masih bisa dikendalikan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RDP atau Rapat Dengar Pendapat DPR RI dan BI, serta tantangan ekonomi nasional. Lengkap disusun oleh Tom Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Beberapa waktu terakhir, nilai tukar rupiah masih berada dalam tekanan yang cukup berat. Kondisi ini juga mendapat perhatian wakil rakyat yang tergabung dalam Komisi 11 DPR. Dalam rapat dengar pendapat dengan Bank Indonesia, Senin 18 Mei 2026 kemarin, strategi menjaga stabilitas rupiah turut disorot. Tekanan terhadap rupiah memang tidak terjadi tanpa sebab. Kebijakan suku bunga Amerika Serikat dan ketegangan geopolitik masih mempengaruhi pasar dunia. Situasi global membuat investor cenderung memindahkan dana ke aset yang lebih aman. Akibatnya, mata uang negara berkembang termasuk rupiah ikut mengalami tekanan. Dalam rapat tersebut, kebijakan suku bunga Bank Indonesia juga mendapat perhatian serius. Bagi pelaku usaha, suku bunga menentukan biaya ekspektasi bisnis mereka. Semakin tinggi bunga, berkolerasi dengan modal yang harus ditanggung pelaku usaha. Dampaknya bisa meluas terhadap pertumbuhan investasi dan pembukaan lapangan kerja baru. Dunia usaha menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi dan perekrutan tenaga kerja. Sementara bagi masyarakat, kebijakan moneter mempengaruhi harga barang di pasar. Jika inflasi meningkat, daya beli masyarakat berpotensi semakin melemah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tentu kita berharap Bank Indonesia mampu menjaga keseimbangan kebijakan. Stabilitas rupiah memang penting, tetapi pertumbuhan ekonomi juga tidak boleh terganggu. Pemerintah perlu menjaga stabilitas harga pangan dan memperkuat sektor produksi domestik. Langkah ini penting agar tekanan inflasi tidak semakin membebani masyarakat kecil. Bank Indonesia juga perlu memastikan kebijakan suku bunga tetap terukur dan adaptif. Keputusan yang terlalu agresif bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Pada akhirnya, menjaga stabilitas ekonomi bukan hanya soal angka dan kurs mata uang. Yang paling penting adalah menjaga kehidupan masyarakat tetap aman dan terjangkau. Karena itu, kebijakan ekonomi harus berpihak kepada stabilitas sekaligus kesejahteraan rakyat. Sinergi kuat pemerintah dan Bank Indonesia menjadi kunci menghadapi tantangan ekonomi hari ini. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
5: Peristiwa. Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Momen ini bukan sekedar perayaan seremonial, melainkan sebuah pengingat akan semangat persatuan dan kesadaran bangsa yang tumbuh pada awal abad ke-20 yang menjadi cikal bakal perjuangan kemerdekaan Indonesia. Latar belakang sejarah Hari Kebangkitan Nasional merujuk pada peristiwa berdirinya organisasi modern pertama di Indonesia, yaitu

0: Sutomo pada tanggal 20 Mei 1958. Organisasi ini didirikan oleh para pelajar dari Sekolah Dr. Bumi Putra atau STOVIA di Batavia. Tokoh-tokoh pelopornya antara lain Dr. Sutomo, Wahidin Sudirohusodo, Gunawan Mangunkusumo, Suraji dan kawan-kawan. Budi Utomo menjadi simbol awal kebangkitan kesadaran sebagai satu bangsa yang memiliki cita-cita bersama, merdeka, bersatu, dan berdaulat.
1: Dan kami juga sudah bersama dengan Sekjen Asosiasi UMKM Indonesia, Edi Misiro. Pak Edi, pagi juga, Pak.
2: Selamat pagi.
1: Ya, baik, Pak Edi. Kalau tadi Pak Nurjaman dari Apindo kan bercerita dampak terhadap pengusaha yang mungkin kelasnya agak beda dengan UMKM begitu ya. Nah, kalau UMKM bagaimana, Pak, dampak dari pergerakan rupiah saat ini?
2: Yang pertama, saya selalu meminta kita tenang.
1: Ya.
2: Jangan gaduh bahwa kita punya kesulitan saat ini, hadapi dengan jiwa besar. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama-tama itu adalah bagaimana pemerintah dan kepentingan DPR serta Bank Indonesia menangani itu juga dengan soft.
1: Yeah.
2: Jangan membuat atau memberikan informasi yang justru meresahkan kita semua. Bukan hanya meresahkan UMKM-nya, tetapi masyarakat Indonesia secara keseluruhan.
1: Contohnya apa, Pak, yang dianggap meresahkan informasinya?
2: Ya, artinya jangan, wah ini ada kemungkinan terjadi gejolak ini, ada kemungkinan terjadinya kenaikan harga dan sebagainya, itu hal yang wajar dengan adanya perubahan nilai kurs ya. Ada perubahan harga dong.
1: Ya. Tapi bukan ke pemerintah selama ini beberapa waktu terakhir ini kan selalu memberikan informasi yang positif, Pak. Seperti fundamental ekonomi kita masih kuat, masih yakin lah bahwa kita masih punya posisi ekonomi yang baik. BI juga yakin bahwa rupiah akan kembali ke level fundamentalnya di 16 ribuan begitu. Kan itu positif semua, Pak, bagi UMKM harusnya. Bukan kabar-kabar yang negatif begitu.
2: Ya, artinya kita bersyukur bahwa pemerintah kita mana masih dalam posisi positif semua. Dalam arti kata mereka masih melihat bahwa ada celah untuk kita kembali pada posisi yang baik, bahkan lebih baik daripada yang lalu, kan begitu.
1: Yeah.
2: Itu yang harus kita sosialisasikan terus. Dan yang kedua adalah bahwa para pelaku UMKM atau para pelaku bisnis itu juga jangan mengeluarkan statement yang meresahkan masyarakat, karena impact daripada informasi yang meresahkan masyarakat ya pasti ada gejolak kenaikan harga yang mestinya tidak perlu akan naikin harganya. Takut nih kita belanja nih, takut ada kenaikan lagi, akan gitu.
1: Iya. Yeah. Tapi kalau dari wawancara saya dengan warteg misalkan begitu ya, Pak ya. Mereka sudah mengeluhkan harga bahan baku yang naik karena kan memang bahan baku impornya juga naik seperti kacang kedelai dan lain sebagainya begitu, Pak Edi. Kan itu kenyataannya. Betul. Pak, di lapangan seperti itu memang, Pak Edi.
2: Bahwa orang kecil kayak kami-kami ini mengeluh itu adalah hal yang biasa ya.
1: Yeah.
2: Ini Pak, kok ini naik, ini kami ya kan gitu ya. Akhirnya modal kami yang tadinya cukup mengeluarkan sekian menjadi sekian. Tetapi yang paling penting selalu adalah masih bisa bertahan nggak?
1: Yeah.
2: Masih ada untung nggak? Ternyata masih ada profit walaupun profitnya berkurang. Yang tadinya misalnya 5% kok jadi 9% saat ini. Tapi masih kan.
1: Yeah.
2: Bagaimana 9% itu bisa kita pertahankan ya. Untuk membiayai kehidupan keluarga dan lain-lain.
1: Yeah. Gitu. Pak Edi, anggota Pak Edi dari Asosiasi UMKM Indonesia ada berapa banyak?
2: Ya lumayan lah. Ya bahwa tersebar di dari Papua sampai Aceh kan juga kan.
1: Iya. Yeah. Nah, dari yang tersebar dari Aceh sampai Papua itu, keluhan yang disampaikan oleh mereka ke Pak Edi seperti apa?
2: Keluhan-keluhan yang wajar yang kita sudah dengar bersama. Terjadi kenaikan bahan baku, ya. Jangan sampai, saya katakan jangan sampai karena bahan baku, jadi kita jadi patah arah, nggak boleh.
1: Yeah.
2: Ya kan? Tetap kita harus optimis bahwa negara kita menjadi negara yang lebih baik ke depan.
1: Yeah.
2: Itu yang paling. Jadi kalau mereka mengeluh terhadap naiknya bahan baku, kok berkurangnya daya beli masyarakat,
1: Nah, atau keuntungannya mulai turun begitu, Pak Edi?
2: Pasti. Ya. Karena ada dua aja opsi, Mas. Bahwa kalau tidak mau keuntungannya yang 15% yang saya berikan contoh turun, ya dia naikkan harga. Ya. Tetapi konsekuensi kenaikan harga adalah, ah kalau begitu nggak usah beli dulu deh. Ya permintaan pasti akan menurun. Jadi saya katakan, mari kita menjaga pasar kita tetap. Ya, tidak menurun dengan cara mempertahankan harga jual yang sudah berlaku, yang sudah terjadi dengan menurunkan margin profit kita,
1: yeah,
2: keuntungan kita. Itu solusi yang bisa kita berikan sementara.
1: Jadi intinya masih banyak UMKM yang bertahan begitu ya, Pak Edi ya, dengan kondisi harus, seperti sekarang begitu ya.
2: Harus bertahan, Mas.
1: Yeah.
2: Kalau tidak kita kolaps, Indonesia kolaps.
1: Baik kalau gitu, Pak Edi. Pak Edi, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Pak. Selamat pagi, ya. Pak Edi Misiro.
2: Sukses ya.
1: Ya. Sekjen Asosiasi UMKM Indonesia, Edi Misiro.
3: Pro 3, jaringan berita.
4: Ya, sekarang giliran Anda untuk bisa memberikan komentar Anda di line telepon maupun line WhatsApp Pro 3 RRI. Kalau itu dampak dari kenaikan dolar terhadap rupiah atau rupiahnya terdepresiasi terhadap UMKM bersama dengan Pak Edi Misaro ya dari UMKM. Lalu untuk di daerah Anda gimana ya? Sudah mulai terasa atau ada yang ingin Anda tanggapi, Anda komentari di dini hari ini dalam Kopi Pro 3 di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI. Untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran Pro 3 RRI, Anda bisa menyampaikan komentar dan opini Anda melalui pesan WhatsApp kami. Catat nomornya atau di-save nomornya di handphone Anda. Mudah diingat ya, di 081-399-399-888. Sudah ada pendengar dari Kalimantan Barat, ada Pak Asmiri. Pak Asmiri, selamat dini hari. Detail 2 ya, Pak Asmiri.
5: Iya, Pak. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Silakan, Pak Asmiri, komentarnya.
5: Ini tentang dolar ya, Pak ya.
4: Dolar, iya.
5: Ini hasil rapat
4: Komisi 11 DPR RI dengan Bank Indonesia tentang bagaimana nasib rupiah ke depannya. Dan sementara nanti besok kabarnya Presiden akan ke DPR untuk rapat paripurna menyampaikan arahan kebijakan ekonomi 2026.
5: Iya, Pak ya. Kalau menurut saya, Pak, kalau ini pelemahan rupiah ini kan bukan cuma soal angka di layar ya, Pak ya. Dampaknya kan ini langsung ke ini.
4: Kemana?
5: Di desa ya, di rumah lah, Pak, di dapur.
4: Sudah mulai terasa emang ya.
5: Ini harga-harga barang kalau di daerah Sambas ini udah mulai ini, Pak, soalnya seperti harga-harga bahan
4: pokok sembako yang naik signifikan tuh, yang dikeluhkan tuh apa tuh di Kalimantan Barat?
5: Di sini minyak goreng, Pak, minyak goreng
4: berapa bahan, Pak,
5: kemarin berapa ya, pokoknya ini lupa juga saya.
4: Oke, jadi naik minyak goreng ya. Lalu apa lagi? Ada
5: pupuk.
4: Ya.
5: Pupuk. Terus ini pakan-pakan ayam itu udah mulai naik, Pak.
4: Oh gitu. Oke, baik. Jadi terasa ya dengan kenaikan harga dolar ya?
5: Terasa, Pak. Udah terasa ini. Soalnya kan kalau di sini kan yang ini kan petani sawit, Pak ya.
4: Oh sawit.
5: Pupuknya kan pupuk yang non subsidi.
4: Oh iya, iya benar. Oke, ini Pak Asmiri, kebetulan ini profesinya apa nih kalau boleh tahu? Petani atau?
5: Petani, Pak, petani sawit.
4: Oh, petani sawit. Oh gitu, jadi yang terasa untuk petani sawit itu adalah pupuk ya. Selain pupuk apa tuh? Distribusi untuk BBM, distribusi pengantaran dan lain sebagainya, solar atau bensin gitu, Pak Asmiri?
5: Kalau solar harganya masih ini, Pak, tapi
4: stabil.
5: Harus ngantri lama. Kalau beli di pengecer kan harganya mau hampir 2 kali lipat dari harga di ini, Pak.
4: Oh iya, ada eceran ya, karena tidak merata SPBU-nya mungkin ya, jadi banyak yang menjual eceran.
5: Jadi kalau biasanya kan ini ada yang mau ngantar buah ke pabrik. Jadi alasannya kan harga dimurahkan kalau beli di ini kan cuma 2.500 kalau ngambil di petani, Pak.
4: Oh gitu. Oke, baik.
5: Alasannya kan ini BBM katanya kan.
4: Iya, harapannya apa, Pak Mas Pasmiri?
5: Harapannya inilah kepada pemerintah ya. Jadi kita ini kan bingung juga mau ngapain kalau soal harga ini kan mau diperjelas juga dari pemerintah alasannya apa, penyebabnya apa, seperti itu. Oh. Terus dari banknya juga, Pak, dibuatlah ini Bank Indonesia. Mudah-mudahan bisa menstabilkan rupiah kita, menstabilkan harga sembako lah, Pak, ya. Kita nggak tahu lah rupiah
4: gimana. Oke.
5: Okay. Ini sederhana, Pak. Barang
4: murah,
5: sembako, pupuk, itu aja, Pak.
4: Ya, baik. Baik, kalau kita terima kasih ya. Selamat dini hari, Pak Asmiri.
5: Selamat dini hari.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Matoli di Sibolga. Pak Matoli, silakan Pak Matoli.
6: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.
6: Iya. Ini tentang rupiah kita.
4: Iya.
6: Ini sadar ya.
4: Iya.
6: Ya, hasil rapat kerja Komisi 11 DPR dengan Bank Indonesia, bagaimana nasib rupiah?
4: Iya.
6: Kok ada istilah bagaimana upaya pemerintah mengantisipasi tren pelemahan rupiah? Rupiah udah nggak tren lagi ya.
4: Iya. Oke.
6: Saya pikir gimana ya, Bung Fajar, walaupun secara nasional riak-riak kecilnya sudah mulai terasa ya, harga plastik naik di pasaran, terus masyarakat desa itu apa namanya impor gandum ya kan, misalnya kan, apakah itu nggak Pak Prabowo rasakan gitu kan? Bahwasanya kita semua itu masih impor loh Pak Prabowo.
4: Okay.
6: Artinya tolak belakang dengan semangat Pak Prabowo mengatakan kita swasembada mandiri. Mandiri seperti apa teknisnya gitu loh Pak Prabowo. Saya pikir ilmuwan pertanian kita, entah pun gandum itu sulit ditanam di Indonesia, sesulit-sulit manapun kalau sudah bicara teknologi pasti gampang, Bung Fajar.
4: Iya, oke.
6: Okay. Asal teknologi mesinnya dan semuanya itu standarnya internasional, qualified begitu, demansianya. Karena di apa namanya di Amerika juga ya mereka pakai greenhouse dan sebagainya itu sudah, bahkan China nanam padi itu di sungai gitu pakai apa namanya berbas dan sebagainya yang ya yang bagaimana hidroponik dan sebagainya itu mereka mainkan. Jadi negara maju lainnya nggak mau tergantung dengan negara-negara kaya alam seperti yang lain, mereka buat sendiri walaupun negara mereka itu empat musim sering banjir dan sebagainya seperti Hong Kong gitu. Itu yang akhirnya menggeser Amerika itu nggak dikuasa lagi gitu sehingga dia nekan kita negara berkembang. Padahal kita nggak nyadar semua kekayaan kita itu yang berbentuk tambang, nanduk tambang itu dijual ke Singapura murah kita beli mahal. Jadi maksud saya gini loh Bung Fajar, gimana kalau kita tinggalkan rupiah aja, kita masuk ke dolar aja, kan nggak gede, kan nggak masuk neraka kan? Kalau kita ganti,
4: okay.
6: Bung Fajar. Mohon maaf ya, kan kita kan udah pernah dijajah tiga bangsa Eropa, Spanyol, Portugis, Belanda, atau ganti dengan Euro, kan nggak berdosa, kan nggak masuk neraka.
4: Oke, okay, baik.
6: Daripada kita dipiksa dengan seperti ini loh.
4: Oke, okay, baik, makasih Pak Matoli. Wah, itu hitung-hitungannya beda lagi. Mata uang sebuah bangsa itu ya salah satunya sebagai simbol kedaulatan. Jadi meskipun misalkan ada beberapa daerah, beberapa negara yang menggunakan dolar, tapi ada dolar Singapura, dolar Zimbabwe gitu, nggak mesti harus pakai dolar Amerika Serikat. Itu mungkin agak sulit kalau menggunakan mata uang negara lain ya, Pak Matoli. Tapi yang jelas tadi harapannya ya bagi Anda silakan. Besok rencananya Presiden akan rapat paripurna ke DPR menjelaskan soal ekonomi ke depan nih seperti apa. Pak Nanang di Mataram. Halo, Pak Nanang. Halo.
7: Halo, selamat dini hari, Bung Fajar.
4: Iya, selamat dini hari, Pak Nanang. Silakan, Pak Nanang.
7: Ya, untuk melemahnya rupiah ini yang terus menerus ini, kalau menurut saya ini harus mengoptimalisasin sesuai dunia zaman saat ini yaitu digitalisasi. kita tidak harus juga nyari uang lewat seperti biasanya, kita harus melewat digitalisasi seperti ya konten kreator, terus apa namanya penyedia jasa klien, seperti apa namanya kita harus apa namanya seperti jangan kita simpan uang terus numpuk di bank, kita harus apa namanya semacam kita diversifikasi ke SBN gitu, misalnya surat berharga nasional. Ya jangan ditumpuk di dalam bank, kita harus investasikan di sana. Terus untuk semacam digitalisasi untuk anu itu semacam apa ya, Bitcoin yang
4: resmi. Oh, kripto.
7: Ya, Bitcoin, terus apalagi seperti untuk investasi emas itu di Ring by Pegadaian juga itu penting. Ya, jangan juga hanya. Terus satu lagi, kita harus mengeplorasi kan apa namanya destinasi wisata dalam negeri kita, jangan kita hanya pergian ke luar negeri, kita harus
4: Baik, terima kasih Pak Nanang, ini menarik nih. Untuk nanti saya coba bahas apa yang disampaikan Pak Nanang, karena itu ada beberapa hal yang bisa didalami juga sih. Pak Caswa, betul ya Pak Caswa di Brebes? Halo Pak Caswa.
8: Halo, selamat pagi.
4: Pagi, Pak Caswa di Brebes. Gimana
8: kabarnya? Kabarnya gimana, sehat?
4: Alhamdulillah. Pak Caswa sehat juga ya?
8: Alhamdulillah sehat. Lama nggak dengar Bung Fajar, dengarnya baru bisa masuk ini ya.
4: Oh iya.
8: Iya.
4: Tapi sering, tapi
8: udah pernah masuk.
4: Tapi sering dengerin Pro 3 hari kan, Pak Caswa?
8: Ya, setiap malam.
4: Setiap malam.
8: Iya, pendengar setia.
4: Alhamdulillah. Silakan nih Pak Caswa.
8: Kalau belum masuk penasaran.
4: Silakan Pak, komentar
8: ini. Ini mengangkat tema apa ya?
4: Ini soal dolar yang perkasa, rupiahnya terus melemah. Kemarin itu tercatat 17.700 sekian per dolar.
8: Masalah harga ya, Bung ya.
4: Iya, masalah dolar yang perkasa ini dengan rupiah yang melemah ini, dampaknya secara tidak langsung itu bisa saja dirasakan oleh masyarakat. Harga pupuk naik, harga kedelai naik, tahu tempe juga naik. Tadi UMKM dari Pak Misero mengatakan mengakali agar UMKM itu nggak tutup, ya mungkin kemasannya diperkecil, ya banyak menyiasatilah supaya nggak tutup gitu Pak Caswa. Dampaknya seperti
8: ya,
4: itu.
8: Ya, saya pun sangat ikut prihatinnya, ngeri zaman sekarang, memang ngeri. Karena apa? Itu kan di wilayah saya gini, Bung. Wilayah saya kan Brebes, itu ada tanam bawang, padi, terus cabai kan seperti itu. Sekarang di wilayah saya pun cabai pun udah 100.000, Bang.
4: 100.000. Brebes itu kan ini, Brebes itu kan sentranya bawang merah kalau nggak salah.
8: Iya, bawang merah pun mahal, Bung. Terus ya, beras pun mahal. Karena apa? Di sini kan udah berapa per 9 kali gagal panen, Bung.
4: Kenapa tuh?
8: Diserangnya hama tikus.
4: Oh, hama, bukan cuaca tapi hama.
8: Iya, tikus, Bung.
4: Tikus, iya.
8: Iya, ibaratkan sekian itu apa ya namanya?
4: Lahan.
8: Bata, kalau di sini bata kan ya.
4: Bata.
8: Di sini bata. Iya, bata. Sistemnya per bata.
4: Per petak lahan sawah maksudnya?
8: Iya, percetakannya ya. Kadang-kadang kebagian sekarung, Bung. Itu kalau panen. Kadang-kadang enggak, Bung. Seringnya enggak. Ya, iya, seperti itu. Terus sekarang bahan pokok pun semua tidak ada yang murah, Bung. Itu saya rasa ekonomi melemah ini dari semenjak corona, masalah Presiden Pak Jokowi, cuman lebih parah sekarang, Bung.
4: Yang dirasakan itu dari harga atau dari apa nih?
8: Ini dari harga, dari usaha, seperti ini, Bung.
4: Sekarang
8: di setiap sekolah-sekolah pun banyak orang yang gulung tikar jualan. Karena apa? Harga serba mahal. Plastik pun mahal, Bung.
4: Betul, pasti.
8: 6.000 itu, Bung.
4: Biasanya berapa?
8: 6.000 itu pasti pun mahal. Kedua, ini bisanya gulung tikar gara-garanya dari pihak MBG. Karena apa? Karena anak-anak tersebut kebanyakan, mungkin ada sebagian yang dimakan, tapi kan kebanyakan terbuang. Karena anak lain zaman sekarang kan butuhnya dua untuk jajan, Bung.
4: Okay.
8: Jadi seperti itu. Okay. Maka dari itu, si pedagang tersebut sekarang jarang yang laku. Akhirnya
4: Jadi nggak jualan, jualannya nggak laku gitu ya.
8: Iya.
4: Oke, okay, baik.
8: Caranya itu seperti itu.
4: Baik, terima kasih. Nah,
8: terus, Bung. Ini saya ke pihak pemerintah, tolonglah bijaksana. Karena saya ibaratkan pengusaha kecil lah, harus sesuai dengan penghasilan. Kita
4: Pak Caswa jualan apa? Sebagai usahanya apa?
8: Kalau saya sih sebenarnya enggak jualan, cuman tahu posisi orang semua mengeluh, Bang, karena setiap hari keliling-keliling kota dan kampung, Bang.
4: Oke.
8: Jadi seperti itu, paham ya, semuanya.
4: Oke, baik. Terima kasih, kita berbagi dengan lain ya, Pak Caswa. Terima kasih sudah menghubungi Pro 3 RRI. Pak Suranto di Malang terakhir ini ya, di sesi pertama ini. Pak Suranto silakan, Pak.
9: Selamat dini hari, Bang Fajar Nugroho.
4: Yeah,
9: terakhir ya, lama-lama lagi gitu. Wah, jadi ingat tahun 98 ini kalau gini kan, waduh, harga kan naik ini. Ya, topik pagi ini membuat saya berpikir keras-keras, berdebar-debar juga ini, waduh. Dampaknya bahaya loh, Pak. Ya, semoga ada ini, semoga semua bisa ditangani dengan baik ya, begitu, Pak ya. Semoga
4: amin. Amin.
9: Ya, berapa ini? 17.000 ya?
4: 17.700 sekian.
9: Jangan sampai naik lagi, nanti 20.000 bahaya kan.
4: Ya gitu aja, Pak Fajar. Oke, baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dampaknya apa sih sebenarnya kalau dolar itu terus naik? Ya, pertama untuk usaha-usaha besar, pabrikan gitu ya, kalau barang bahan bakunya itu impor, misalkan biji plastik untuk pengemasan cemilan atau makanan atau minuman gitu ya, karena bahan bakunya naik atau sulit didapat bahkan karena distribusinya terganggu, ya otomatis akan mengurangi biaya produksi. Gimana caranya? Entah itu isinya diperkecil, kemasannya diperkecil, atau menekan produksinya yang tadinya satu kali produksi sehari itu bisa 1.000 misalkan ya, itu dikurangi misalkan setengahnya 500. Nah, otomatis tidak membutuhkan banyak pegawai. Khawatirnya apa? Nah, khawatirnya akan ada PHK. Nanti kami hadirkan juga nih perbincangan Pro 3 RRI dengan perwakilan dari pengusaha dari Apindo DKI Jakarta. Tadi kan ada Sekjen Asosiasi UMKM ya, Pak Edi Misero. Lalu juga dari Kepala Ekonom Sekuritas Indonesia. Tentang sekuritas itu soal saham, karena dampaknya juga ke bursa saham, terutama untuk bank. Misalkan dalam saham bank itu biasanya itu, apalagi bank pemerintah ya, Himbara gitu ya, atau bank swasta lah, misalkan sahamnya turun, otomatis pendapatan revenue mereka itu turun juga. Dampaknya apa ke masyarakat? Khawatirnya untuk meminjam lagi, kredit lagi akan sedikit sulit ya. Mungkin syarat-syaratnya diperketat, atau khawatir akan ada kenaikan bunga meskipun belum terjadi gitu ya. Nah, daya beli masyarakat juga akan berdampak juga. Misalkan harga kebutuhan pokok mulai merangkak naik, sementara pendapatannya tetap. BBM misalkan harganya naik untuk yang non-subsidi ya. Barang-barang ekspor langsung yang barang jadi, misalkan utamanya seperti handphone ya, gadget, laptop. Mungkin yang sekarang ini sangat dibutuhkan itu handphone lah. Kalau laptop mungkin hanya sebagian kalangan aja. Handphone, misalkan handphonenya rusak, pengen beli handphone. Wah, nggak sanggup. Akhirnya beli produk-produk yang second misalkan. Atau produk keluaran lama ya, nggak terbaru. Yang penting fungsinya aja lah. Dengan begitu akhirnya pendapatan dari outlet handphone ya, misalkan di, kalau Jakarta itu mungkin di Roxy ya, atau di mana gitu ya, itu akhirnya menurun juga. Nah, berdampaknya apa? Kepada pegawai-pegawai yang ada di sana. Jadi multiplier efeknya itu panjang banget, efek domino itu panjang. Sektor pertanian, tadi pupuk disebutkan oleh pendengar kita ya, karena bahan baku misalkan untuk bahan baku pupuknya masih datangkan dari luar negeri. Harganya kalau beli ya harus pakai dolar. Kalau dolarnya terus tinggi, ya harga pupuknya juga tinggi. Produksinya misalkan tetap atau bahkan terganggu seperti hama tikus. Udah untuk produk, untuk biaya nanamnya itu tinggi ya dengan pupuk, kemudian hasilnya itu terganggu karena hama, hama tikus, produksinya menurun. Otomatis gimana untuk nutupin kebutuhan hidup sehari-hari atau dapatin untung? Ya harganya dinaikin, dinaikin sedikit. Dampaknya bagi konsumen akhir seperti saya, pendengar lainnya gitu ya. Entah itu bawang merah, entah itu bawang putih, entah itu beras, dan banyak lagi lainnya. Belum lagi kalau skala makro ya, tentang keuangan negara, tentang ekspor, impor, dan lain sebagainya.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. KPK mendalami dugaan aliran uang kepada pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai usai memeriksa salah seorang pengusaha asal Semarang.
1: Selain itu, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saudara HS atau saudara HB.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran uang kepada pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pendalaman diketahui melalui pemeriksaan terhadap pengusaha asal Semarang yaitu Heri Setiono alias Heri Black. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Heri Black diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi terkait importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan. Selain itu, penyidik juga mendalami sejumlah temuan hasil penggeledahan rumah Heri Black di Semarang pada pekan lalu. Selain catatan dugaan pemberian uang, penyidik juga mengkonfirmasi temuan kontainer di Pelabuhan Tanjung Mas, di mana kontainer tersebut telah disita penyidik KPK karena diduga terkait perkara yang tengah diusut KPK.
1: Selain itu, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saudara HS atau saudara HB, di mana dalam pemeriksaan hari ini, penyidik mendalami temuan dalam kegiatan penggeledahan yang dilakukan di Kota Semarang. Di antaranya yaitu catatan-catatan adanya pemberian kepada pihak di Dijen Bea dan Cukai. Selain itu, saksi juga dikonfirmasi soal temuan kontainer dalam penggeledahan di Pelabuhan Tanjung Emas.
2: Sementara itu, pengusaha Heri Setiono alias Heri Black telah rampung menjalani pemeriksaan di gedung KPK. Usai diperiksa, Heri mengaku hadir sebagai warga negara yang taat hukum. Heri bungkam ketika ditanya terkait materi pemeriksaan termasuk soal penggeledahan rumahnya di Semarang beberapa waktu lalu. Ia juga membantah memiliki keterkaitan dengan kontainer yang sebelumnya disita penyidik KPK. Diketahui, KPK mendalami dugaan upaya menghambat penyidikan dalam perkara suap dan gratifikasi di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dugaan tersebut muncul setelah penyidik melakukan penggeledahan di rumah Heri Black. Heri diketahui diduga memiliki keterkaitan dengan PT Blu-ray, di mana PT Blu-ray yang merupakan penyuap pada pegawai Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 7 tersangka, di antaranya adalah Rizal, Sisprian Subiaksono, dan Orlando Hamonangan, serta pihak swasta seperti John Phil. Seluruh tersangka saat ini telah ditahan di rumah tahanan negara KPK. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: I mean, come on, we got the World Cup in the US, we got it in Philly, I mean, one more than that.
2: Philadelphia telah menjalani berbagai persiapan menyambut Piala Dunia 2026 yang akan segera dihelat pada pertengahan tahun nanti. Sebagai salah satu dari 16 kota tuan rumah, persiapan Philadelphia sudah merambah berbagai aspek, salah satunya keamanan. Komisaris Kepolisian Philadelphia Kevin Battle menjelaskan telah menjalankan koordinasi dengan berbagai pihak terkait program pengamanan Philadelphia selama Piala Dunia 2026 berlangsung.
3: Ini adalah upaya yang signifikan. Kami telah memulai proses bersama semua agensi keamanan, pendekatan yang kami lakukan multi cabang.
2: Sementara itu, dari segi akomodasi, Philadelphia juga akan memaksimalkan semua lini properti yang ada. CEO Biro Konvensi dan Kunjungan Philadelphia Greg Karen mengatakan, selain pusat kota, properti akomodasi di berbagai daerah pinggiran Philadelphia juga akan turut mendukung pelaksanaan Piala Dunia 2026.
3: Kami memiliki 5 properti baru dengan kapasitas mencapai 14.400 kamar. Itu baru di pusat kota saja. Dan untuk agenda besar seperti Piala Dunia, kami juga akan memaksimalkan semua daerah di wilayah ini, di mana beberapa tempat telah memiliki nama dan reputasi untuk menangani agenda seperti ini.
2: Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Philadelphia sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Lincoln Financial Field. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: DPR menyoroti nilai tukar rupiah yang menembus level Rp17.600 per dolar Amerika Serikat. Lalu bagaimana juga dampaknya terhadap sektor usaha dan ketenagakerjaan kita? Kami juga sudah bersama dengan Ketua Bidang Ketenagakerjaan Jamsos dan K3 Dewan Pimpinan Pusat Apindo DKI Jakarta, Nur Jaman.
0: Wawancara Pro3.
1: Pak Nur Jaman, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Pagi, Pak Nur.
2: Salam sehat untuk
1: semua. Salam sehat juga, Pak Nur. Pak Nur, kalau dari cerita teman-teman pengusaha begitu ya, apakah mereka juga sudah mulai melakukan efisiensi seperti merumahkan karyawan atau pemutus temuan kerja lah? Semua dengan tekanan yang ada sekarang, Pak, di mana bahan baku naik, biologis naik, dan yang lain-lain juga naik begitu, Pak Nur Jaman.
2: Ya. Begini, kita melakukan efisiensi ini sudah lama.
1: Ya.
2: Sejak dolar merangkak, sejak rupiah turbulensinya beberapa waktu yang lalu. Dari mulai 15.000 ke 100 sampai hari ini, terus kita melakukan efisiensi. Sebelum dolar ke 15 di level 15.000 saja, kita sudah efisiensi.
1: Ya.
2: Apalagi soalnya dolar sekarang sudah hampir di angka yang di atas psikologis ya.
1: 17.600 begitu ya. Ya.
2: Iya, udah di angka lebih melebihi angka psikologis. Ini yang benar-benar ngerasa terhimpit sekali, maka kita akan kena jepitan apa lagi nih sekarang ini.
1: Ya.
2: Nah, kita harus melakukan apa lagi nih sekarang dengan himpitan seperti ini. Nah, ini yang kami agak khawatirkan. Yang dikhawatirkan kembali efisiensi di variabel lain sudah dilakukan sejak lama. Nah, yang berisiko tinggi ini adalah efisiensi di bidang sumber daya manusia.
1: Yeah.
2: Ini yang kita agak khawatirkan, dan ini akan terjadi suka tidak suka, mau tidak mau harus kita lakukan. Kemarin saja kita sudah kedatangan beberapa teman-teman pengusaha di Jakarta.
1: Yeah.
2: Ya, dari beberapa wilayah menyatakan hal yang sama, kita akan restrukturisasi, akan efisiensi di bidang sumber daya manusia karena sudah tidak bisa bergerak lagi. Nah, ini yang kita tidak inginkan, tetapi harus kita lakukan.
1: Yeah.
2: Nah, oleh karena itu siapa sih yang bertanggung jawab? Kan itu.
1: Yeah.
2: Makanya kami mempunyai pandangan agak kritis ya, bahwa ternyata pengangguran itu diciptakan oleh minimal 3 stakeholder.
1: Yeah.
2: Satu, saya sebut aja pengusaha pencipta pengangguran.
1: Yeah.
2: Kedua, pemerintah juga pencipta pengangguran. Bahkan mendominan kali kan.
1: Yeah.
2: Ketiga, lembaga pendidikan. Nah, sektor ini menciptakan pengangguran, 3 sektor ini kita harus akuin. Pendidikan juga menciptakan pengangguran, pemerintah pun juga dominan, pengusaha pun yes. Karena kalau pengusaha menciptakan pengangguran karena dampak.
1: Ya.
2: Karena efek domino daripada kebijakan, efek domino daripada situasi saat ini.
1: Tingginya beban usaha lah begitu ya, Pak Nur ya.
2: Tingginya beban usaha. Nah, kenapa demikian? Kalau dolar naik, biaya produksi juga akan meledak ya.
1: Ya.
2: Harga jual akan naik. Kalau kemarin Pak Prabowo sempat menyampaikan bahwa di desa-desa tidak mempergunakan dolar, jangankan di desa, di kota pun kita belanja nggak pakai dolar.
1: Ya.
2: Tapi yang didampakkan itu ada dampak dari kenaikan dolar yang mengakibatkan terhadap tingginya harga bahan baku. Harga bahan baku yang membantu naik. Karena kita mengakibatkan, kenapa? Karena kita selalu menggantungkan diri terhadap impor. Nah gitu kan?
1: Yeah.
2: Kalau impor bahan baku lebih tinggi, maka pasti harga produksi pun akan naik. Karena bahan bakunya naik. Kalau harga produksi naik, cost produk naik, labor cost naik, maka HPP pun akan naik.
1: Ya.
2: Celakanya, kalau harga pokok penjualan kita naik, apa? Maka daya beli masyarakat berkurang.
1: Menaikkan harga juga tidak mungkin begitu, dolar. Pak.
2: Kan dapat dari dolar.
1: Ya.
2: Karena harga naik dapat dolar, maka daya beli masyarakat berkurang. Yang biasa beli 10 tinggal beli 5. Yang bisa beli 5 tinggal beli 2. Yang biasa beli 2 jadi nggak beli. Karena
1: yeah,
2: tidak mampuan, nggak cukup untuk bayar. Nah, ini yang mesti diantisipasi. Nah, kami berharap kepada pemerintah, baik di legislatif maupun di eksekutif, yang benar-benar kayak pengelolaan ini seperti apa sih? Ya, bagaimana mengelola ekonomi kita dengan baik, dari terlalu jangan terlalu muluk-muluk. Yang penting kita bagaimana bisa menekan harga sedetil mungkin. Upaya-upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah,
1: yeah,
2: ya, DPR juga, tidak hanya untuk membuat kritisan tajam, tapi bagaimana melakukan upaya bersama dalam rangka menyelaraskan ekonomi kita agar menjadi baik.
1: Yeah.
2: Kalau gini, karena kan tidak bisa dilakukan oleh seseorang. Kami juga sadar, tidak mungkin ini bisa dilakukan oleh pemerintah saja.
1: Yeah.
2: Tidak mungkin eksekutif saja. Apalagi oleh kami sebagai masyarakat. Justru yang paling dominan, yang paling untuk mampu membuat satu gebrakan ini lebih bagus adalah yang punya kebijakan. Bagaimana membuat satu kebijakan yang pro rakyat, pro ekonomi, pro kelanjutan usaha.
1: Yeah.
2: Agar apa? Ya agar kita punya rasa ada keberlangsungan setinggi untuk menjalankan roda ekonomi.
1: Yeah.
2: Kalau usahanya ada, maka ekonomi juga akan tumbuh, angka pengangguran berkurang. Kalau perusahaannya juga hengkang, masih berpikir-pikir, apalagi tanda-tanda rupiah akan kembali kepada posisi yang normal, maka para investor retensi.
1: Ya, gitu, oke. Okay. Pak Nur, ini kan kalau dari catatan Kemnaker dari Januari sampai dengan April itu kan ada 15.425 orang yang sudah kena PHK, begitu ya. Nah, tapi kalau dari informasi yang kami dengar, sebenarnya jumlahnya lebih besar dari di Jakarta, apakah lebih besar dari 15.000 begitu, Pak, sekarang ini, Pak? Dari catatan Pak Nur, Jaman.
2: Itu kan yang tercatat.
1: Yeah.
2: Yang masuk ke Kemnaker tercatat. Itu yang nggak tercatat, itu lebih lagi.
1: Oke.
2: Okay. Lebih lagi, Mas, yang belum yang tercatat, yang melakukan efisiensi dengan secara kekeluargaan karena
1: kondisi, ya, karena kalau Kemnaker kan yang berdasarkan yang mengklaim JHT, nah, begitu ya, Pak, informasi, nah,
2: kalau
1: angkanya
2: Kemnaker mungkin itu yang klaim JHT,
1: ya,
2: ataupun yang bermasalah pasti lapor kan ke situ,
1: ya.
2: Nah, yang nggak di situ tuh banyak kan, gitu loh. Saya juga pikir mungkin kita bisa lihat lah, bisa dilihat ke lapangan, realnya seperti apa sih di lapangan seperti sekarang ini, kan gitu loh.
1: Yeah.
2: Itu harus dilihat fakta dulu lah. Tidak, memang catatannya sih, lihat catatan Kemenaker seperti itu, tapi di lapangan akan lebih daripada itu.
1: Yeah.
2: Bisa dipastikan.
1: Nah, Pak Nurjaman, dari kalangan pengusaha begitu ya, sebenarnya dari sektor usaha yang paling kena dampaknya paling besar begitu, di sektor usaha apa aja, Pak?
2: Semua sektor juga kena, Mas. Terutama di sektor manufaktur.
1: Yang padat, ya, karya, begitu?
2: Yang padat karya.
1: Banyak pekerjanya, begitu ya?
2: Betul, yang banyak pekerjanya. Nah, sekarang kita akan membidik juga untuk kelangsungan usaha ini, bisa-bisa kita akan berubah dari sektor padat karya ke padat modal.
1: Ya.
2: Nah, kalau udah beralih ke padat modal, resiko tertinggi itu pengeluaran bertambah.
1: Ya.
2: Kan gitu loh. Nah, ini yang kami sampaikan tadi bahwa pengangguran itu tercipta oleh pengusaha juga boleh.
1: Yeah.
2: Kenapa tidak? Kenapa kami melakukan ekspansi lebih bagus? Kami ingin produktivitas, kami ingin efisiensi. Mau tidak mau kami harus beralih dari padat karya ke padat modal.
1: Yeah.
2: Resiko cuma sekali beli mesin banyak yang canggih, yang bagus. Akan berkurang tenaga kerja, efisiensi akan terjadi, perselisihan akan berkurang, kan gitu loh.
1: Yeah.
2: Nah, tetapi resiko tertinggi adalah bagaimana angka pengeluaran akan naik. Mau diapain lagi, kan gitu loh.
1: Yeah.
2: Yang kedua, diciptakan oleh pemerintah, oleh negara, itu kalau regulasinya tidak berkiblat kepada kelangsungan usaha. Regulasinya tidak buat nyaman investasi. Regulasinya tidak nyaman untuk investor. Nah, itu akan wait and see. Waduh, kalau begini, regulasinya kayak begini, kami bertahan juga untuk investasi di Indonesia, kan gitu loh.
1: Yeah.
2: Kan fasilitas seperti itu. Nah, yang ketiga, sektor pendidikan pun juga penunjang tertinggi terhadap pengangguran. Kan gitu loh. Berapa per tahun angka lulusan perguruan tinggi, SMK, SMA, dan sebagainya. Apakah itu terserap? Tidak seimbang antara output daripada, yeah, pendidikan terhadap lapangan kerja yang ada. Itu yang harus berisiko. Nah, ini yang mesti disikapi oleh pemerintah, bahwa tingginya angka pengangguran ini disikapi dengan bagaimana kita bisa investasi nyaman, ramah di negeri kita, gitu loh.
1: Iya. Yeah. Nah, Pak Pak Arul, dari informasi BI dan juga pemerintah, mereka ini kan masih, Pak Nur Zaman ya, ini kan mereka masih yakin ya Pak Nur ya, bahwa di Agustus nanti itu rupiah akan kembali ke level fundamental di 16.800. Nah, apakah level itu masih bisa ditoleransi Pak oleh kalangan pengusaha, 16.800 itu?
2: Itu khawatir. Jangankan gini Mas, jangankan di angka 16.800, di angka 15.000 saja udah kayak apa kemarin. Kan itu loh. Apalagi sekarang di 16.800. Ingat aja, lihat situasi akan seperti apa. Kita khawatir apa yang dilakukan oleh dunia usaha, alopata investasi. Kan ya logikanya, buat apa saya berinvestasi kalau mungkin rugi?
1: Ya.
2: Kan itu. Kita investasi itu untuk mencari keuntungan, minimal jangan untung dulu lah. Minimal bisa survive dulu. Kan gitu loh.
1: Ya.
2: Tapi kalau semua nobok terus-terusan, semua terus seperti begini, ya kami mendingan diam dulu aja. Kan gitu loh. Resikonya, resiko tertinggi ada di kalangan menengah ke bawah.
1: Ya.
2: Itu yang beresiko.
1: Tapi sekarang ini Pak, kalangan pengusaha itu usahanya masih berjalankah begitu Pak? Atau yang ada yang sudah menghentikan sementara usahanya?
2: Ada yang kemarin kami kedatangan beberapa pengusaha ke kantor.
1: Ya.
2: Untuk berkonsultasi seperti apa. Ini kan tanda-tanda nih. Tanda-tanda, Pak, ini kami begini-begini, mendingan seperti apa yang dilakukan? Ya, kami memberikan advokasi, sebaiknya kami bertahan dulu sampai kapan ini. Cuma kami sampai kapan, disini terus-terusan.
1: Yeah.
2: Gitu kan? Ini tanda-tanda juga ke curhatan-curhatan teman-teman ini karena kondisi sekarang ini. Harganya udah melambung tinggi karena dia mempergunakan bahan-bahan impor, tetapi masyarakat daya usaha berkurang.
1: Yeah.
2: Ini yang mesti diantisipasi, apalagi sampai ke level 600 di Agustus. Kan dengan ceritanya rupiah anjlok ke bawah lagi.
1: Yeah.
2: Benar nggak rupiah selama ini jatuh sampai ke level dari 20% turunnya? Nggak pernah ada.
1: Yeah. Jadi kalau yang bisa mendukung selama dunia usaha itu paling tidak levelnya di bawah 15.000 lah begitu ya, Pak Nur ya?
2: Harapan kami itu di level 15.000 ke bawah. Itu kan angka psikologis kami itu 15.000.
1: Oh, 15.000 angka psikologisnya, oke.
2: Okay. Ya, psikologis itu. Kalau pertukaran seriusan udah, kan di angka 15.000 efisiensi.
1: Yeah.
2: Kan gitu. Paling tidak variabel cost-nya kita bisa bertahan. Kan kita tidak mungkin yang fixed cost bisa dihilangkan, variabelnya dihilang-hilangkan sedikit-sedikit.
1: Yeah.
2: Kan, yang variabel cost-nya. Itu di angka 15.000. Itu pun kamu udah efisiensi. Apalagi sekarang udah naik perang terus-terusan.
1: Yeah.
2: Itu udah kekhawatiran. Kita jalan, kan kita bisa terima. Kalau kita belanja itu biasa beli beberapa unit sekarang berkurang, dikurangin. Yeah. Kan, itu. Ini kan satu tanda-tanda. Sekarang di retail sekarang bisa dilihat seperti apa pertumbuhannya. Kan itu loh. Bisa lihat ke Somalayan kemana pun juga udah mulai space-nya.
1: Yeah.
2: Udah mengurangi space-nya. Tidaknya.
1: Jadi kan gitu berkurang loh. Daya beli masyarakat juga mulai terasa begitu ya Pak Nur ya?
2: Mulai terasa. Karena kan walaupun kan bisa di awal disampaikan bahwa kata Pak Presiden, ya desa-desa kan kita perlu dolar. Memang, jangankan di desa.
1: Bahan bakunya itu ya Pak yang problem ya?
2: Belanja itu di kota pun juga pakai rupiah. Tapi dampak dari kenaikan dolar itu adalah terjadi saat ini.
1: Yeah.
2: BBM naik, kan kena dolar.
1: Yeah.
2: Akhirnya kalau kos naik, itu yang mesti dicermati ke situ gitu loh.
1: Baik,
2: sekarang udah mulai melek loh.
1: Yeah. Gitu. Baik Pak Nur. Pak Nur, terima kasih banyak Pak. Kami nantikan perkembangan dari kalangan pengusaha Pak Nur.
2: Sama-sama.
1: Ya, selamat pagi Pak Nur Zaman. Demikian tadi Ketua Bidang Ketenagakerjaan Jamsos dan K3 Dewan Pimpinan Pusat Apindo DKI Jakarta Nur Zaman.
3: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: Usai Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Komisi 11 DPR RI dalam rapat dengar pendapat dengan Bank Indonesia menyoroti melemahnya nilai tukar rupiah yang sudah menembus

0: Nah, sejauh mana kemudian para analis juga melihat perkembangan rupiah yang masih terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat dan apa dampak besarnya yang mungkin akan terjadi terhadap masyarakat juga? Kami sudah bersama dengan Kepala Ekonom Trimega Sekuritas Indonesia, Fahrul Fulvian.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Fahrul, selamat pagi.
2: Selamat pagi,
0: Pak Fahrul. Baik, Pak Fahrul, ini kan BI sebenarnya sudah melakukan 7 langkah begitu ya, untuk menahan rupiah agar tidak makin melemah terhadap dolar. Sebenarnya efektivitas dari 7 langkah tersebut, kalau Pak Fahrul melihat, bagaimana?
2: Ya, pada dasarnya 7 langkah tersebut pada dasarnya hanya menahan kecepatan pelemahan, Pak.
0: Ya.
2: Nah, menahan kecepatan pelemahan, karena pada dasarnya pelemahan rupiah ini ya, kalau kita bandingkan dari banyak negara, apa perbedaan negara kita dengan negara yang lain? Kenapa kita depresiasinya banyak?
0: Ya.
2: Itu kalau kita ke makro, Mas, itu dikarenakan negara lain semuanya ketika harga minyak dunia ini naik, itu memutuskan untuk menaikkan harga BBM. Kita kan enggak.
0: Ya.
2: Nah, ini menyebabkan terjadinya disparitas harga lokal dan harga global, yang kalau memang ini menurut makroekonominya ya, kalau harga sektorilnya nggak bergeser, nggak bergerak, maka yang akan terjadi sektor keuangan yang bergerak, ini yang kita lihat dan terjadi dalam depresiasi rupiah.
0: Yeah.
2: Nah, sejarahnya bagaimana cara menyelesaikan ini? Ada dua hal. Ya, 7 hal BI itu membantu, cuman bukan jurus utama lah.
0: Yeah.
2: Jurus utamanya ada dua, Pak. Ada penyesuaian harga BBM.
0: Dari kebijakan fiskal ya itu ya?
2: Dari fiskal, nah ini jadi fiskal, karena fiskal dan moneter ini kan saling terkait sama lain. Yeah. Yang kedua, BI harus naikin suku bunga. Udah nggak ada pilihan lain, Pak.
0: Jadi, meskipun 7 langkah itu dilakukan BI, kalau kebijakan fiskalnya tidak berjalan beriringan, akan susah begitu, Pak Fahrul?
2: Akan susah, BI. Pak, BI jadinya hanya mengawal pelemahan rupiah, itu yang terjadi.
0: Yeah.
2: Jadi mengawal, jadi nggak efektif, jadi kita lihat urgensinya. Ini hari ini kan, dapat Dewan Gubernur dimulai, saya lihat tahun depan Bank Indonesia udah harus naik. Kalau kita dari Trimega, sarankan naiknya ngutang-ngutang, naiknya langsung 50 basis point.
0: Ya.
2: Nah, apakah kenaikan ini terkena kepada rakyat, kepada sektor? Ya, kita harus ingat, ekonomi kita ini, central bank kita ini semakin sophisticated. Instrumen kebijakannya banyak, Pak.
0: Ya.
2: Kan dari tahun lalu sudah diguyur sama Pak Purbaya, kan likuiditas, lending rate-nya beneran turun. Kita lihat banyak makroprudensial policy, pengarahan pada sektor-sektor tertentu untuk pertumbuhan loan itu masih bisa dilakukan. Sehingga dampak yang bisa kita lihat ini ya, kan pemerintah ini sudah berhasil ini pada dasarnya itu sektorialnya dijaga, tapi sektor keuangannya berisiko. Habis ini sektor keuangannya dijaga dengan meminimalisir dampak ke sektorial lewat kebijakan makroprudensial, jadi perbankan terutama yang NIM-nya masih besar-besar, itu masih akan tetap diarahkan untuk menyalurkan kredit. Saya lihat ini ibarat pembalap, Mas.
0: Ya.
2: Kita sudah berhasil balapan kencang, ya. Kita lihat, walau komunikasinya masih terbata-bata, harus banyak diimprove itu pemerintah komunikasinya. Tapi ini ibarat pembalap, kita sudah berhasil lari kencang, mobilnya kencang. Di depan ada belokan ini. Ini belokan yang kita lihat. Ketika ada belokan, kita ngerem dulu. Itu yang kita lihat.
0: Ya.
2: Ngeremnya gimana? Bunga harus naik dulu. Itu yang kita lihat.
0: Di level berapa bunga itu harus naik, Pak? Kalau sekarang ini kan di 4,75% begitu ya?
2: Saya lihat harus naik ke 5,25, Pak. 50 basis.
0: Tidak terlalu besar itu, Pak, nanti dampaknya terhadap sektor ekonomi lain?
2: Sektor ekonomi lain yang aku lihat bakal disokong sama makroprudensial policy BI. Perbankan masih bisa turun, ya masih bisa turun. Hal yang paling dibutuhkan sekarang itu BI rate naik, SRBI turun, Pak.
0: Oh, begitu.
2: Nah, SRBI ini terlalu tinggi ini.
0: Ya.
2: Tinggi sekali. Masa SRBI tenor 12 bulan dikasih 6,4%? Ini yang justru akan meningkatkan tingkat lending rate kita, tingkat suku bunga di masyarakat itu naik. Nah, ini kita lihat, kalau BI rate-nya sudah naik, SRBI-nya turun, likuiditas perbankan bisa kembali. Kira-kira...
0: Jadi agak lebih lentur lah BI memainkan suku bunga begitu ya?
2: Nah, ini instrumen udah banyak, harus dimainkan ini, Pak. Harus dimainkan, kemarin currency-nya overshoot. Biasanya ini, Pak, habis bunganya naik 50 basis. Ini sering kejadian kok di Indonesia.
0: Ya.
2: 2018 kejadian, 2020 zaman COVID kejadian, 2022 kejadian, ini kejadian lagi. Biasanya, ketika polisinya sinkron, rupiah ini menguatnya bisa langsung tiba-tiba banyak. Silahkan dilihat chartnya dari tahun 2018. Selalu kayak

0: Karena kita selalu telat mengubah harga kalau harga internasional geser. Kalau ini dieja, aku lihat rupiah bisa balik lagi ke 16.800 sampai 17.000, Pak.
1: Iya.
0: Makanya secepatnya nih, kalau makin telat naik bunganya, rupiahnya makin runway, makin jalan ke atas. Kan nggak enak nih kita lihatnya.
1: Iya.
0: Ini mudah-mudahan policy maker bisa langsung bergerak. Amin.
1: Tapi kapan, BI, rupiah akan mencapai level fundamental, paling tidak di 16.800 atau sesuai dengan asumsi APBN di 16.600 jika pergerakan itu seperti ini, Pak?
0: Resikonya sampai bulan Juni masih tinggi, bulan Juli Agustus harusnya udah bisa turun.
1: Agustus tapi paling tidak begitu?
0: Agustus paling tidak bisa turun, sehingga nantinya ya, sekarang kan lagi banyak bayar dividen.
1: Ya, bayar utang begitu ya.
0: Minyak. Ya, bayar utang, apa namanya, pembeliannya Pertamina, ini nanti yang bakal turun.
1: Ya.
0: Nanti di second half itu bakal ada perbaikan. Jadi, ini kita harus lihat, kalau aku lihatnya, kalau udah naik ini ya, kalau ada yang butuh dolar, ini bukannya waktu buat beli dolar lagi. Saya sih udah mau cari waktu kapan untuk jual dolar.
1: Yeah.
0: Kira-kira.
1: Oke. Okay.
0: Tapi
1: nah,
0: catatan, yeah, paling kita tunggu BI-nya naik dulu bunganya nih. BI bunganya naik, komunikasi pemerintah harus diperbaiki, Pak. Ini kontrol
1: sekali. Agar kebijakan fiskal dan moneter sejalan begitu maksudnya?
0: Iya, harus sejalan, harus kelihatan apa namanya, tarinya itu harus kelihatan, harus jalan. Arahnya kemana itu harus terkomunikasikan dengan baik, Pak.
1: Yeah.
0: Kalau nggak terkomunikasikan dengan baik, bagus apapun orang tidak akan merasa bagus, kira-kira.
1: Oke, okay, Pak Fahrul, kalau memang Agustus ya seperti perkiraan dari Gubernur Bank Indonesia juga bahwa rupiah bisa kembalilah ke level 16 ribuan begitu ya. Ini kan masih ada waktu Mei belum berakhir, kemudian Juni, Juli. Jika rupiah masih terus berada di atas level 17 ribu seperti sekarang sampai dengan masuk Agustus nanti, BI harus mengguyur pasar teruslah dengan cadangan devisa. Risikonya seperti apa itu, Pak?
0: Resikonya adalah kalau cadangan devisa diguyur, tapi flow nggak masuk, Pak. Itu
1: menurut cadangan devisa, okay,
0: Pak. Jadi kita nggak bisa pakai power cadangan devisa sendiri. Kita harus membawa kembali flow dana asing balik ke Indonesia. Dan caranya adalah dengan mengembalikan code of conduct pasar yang berjalan. Saat ini kan kalau pasti dengar baca, ini SRBI-nya banyak sekali.
1: Yeah.
0: SRBI-nya dikurangin, imbal hasil obligasinya diperbaiki. Kalau bahasa teknisnya kurvanya dibenarin. Investor asing akan melihat, oke, okay, Indonesia bagus. BI masih berjalan dengan baik. Nah, di tengah segala konser ini, begitu BI kelihatan masih berjalan dengan baik, orang akan mengapresiasi itu, sehingga kita menahan rupiah, BI nggak seorang diri, akan bersama dengan investor asing masuk. Kira-kira seperti itu.
1: Nah, Pak Burbaya kan terakhir mengatakan bahwa sudah ada aliran modal asing yang mulai kembali atau inflow begitu ya ke pasar keuangan kita. Nah, itu sejauh mana sebetulnya ini bisa menjaga rupiah jangan terus melemahlah terhadap dolar begitu dalam waktu dekat terakhir ini?
0: Kurang banyak, Pak.
1: Kurang ada, banyak ya?
0: Tapi kurang banyak.
1: Baru 2 ada triliun kurang banyak begitu ya, 2 triliun ya?
0: Kurang banyak. Dan itu rata-rata SRBI semua. Nggak bisa, nggak cukup SRBI, harus obligasi pemerintah juga. Pak Purbaya harus merelakan dulu imbal hasil obligasinya naik dulu, Pak. Nah, ini ibaratnya aku ceritain tadi, ngegas kita udah berhasil, kita harus berhasil belok ini. Jangan ngegas doang, nggak bisa belok, nanti mental, Pak. Kayak film F1 yang tahun lalu itu loh, nonton
1: kan. Iya. Tapi kan Pak Budwaya kelihatannya atau pemerintah kan masih berusaha untuk menahan kenaikan harga BBM subsidi begitu ya. Nah, sampai Agustus nanti masih mungkinkah ditahan begitu?
0: Saya menyarankan ya subsidi mungkin nggak usah dinaikkan.
1: Ya.
0: Itu butuh untuk rakyat.
1: Non-subsidi saja yang disesuaikan begitu ya?
0: Yang non-subsidi.
1: Sesuai dengan harga pasar lah begitu saja, ya?
0: Iya, sehingga mungkin nggak sesuai dengan harga pasar, pelan-pelan dinaikkan untuk pas. Karena kita nggak tahu juga harga minyak ini, Pak.
1: Iya.
0: Ini tiba-tiba turun bisa juga loh. Tapi gesturnya kita harus ceritakan ke semua orang bahwa fiskal kita akan menyesuaikan. Kira-kira seperti itu. Ini teorinya Pak Habibie, Mr. Crack yang mau cerita soal pesawat. Pesawat yang kuat, yang sehat itu adalah yang bisa menyerap getaran. Nah, yang bisa menyerap getaran. Bukan yang kuat kokoh. Kalau kuat kokoh aja nanti kena hantaman, nggak nyerap getaran, pecah nanti, Pak. Nah, itu yang harus kita hindari.
1: Ya, nah kalau wawancara saya dengan kalangan pengusaha kan, mereka juga sudah merasakan imbasnya ya, Pak Fahrul ya, di mana bahan baku naik, biaya logistik naik, dan lain sebagainya. Bahkan sudah ada yang mulai efisiensi. Bahkan dari catatan Kemnaker ini kan sudah ada 15.000 orang lebih yang ter-PHK, ini yang tercatat begitu ya, Pak Fahrul ya. Nah, sebenarnya Pak, level 17.600 ini apakah memang sudah warning lampu merah lah buat dunia usaha juga begitu? Dan apa yang memang harus segera dilakukan oleh pemerintah, Pak?
0: Kalau saya lihatnya, yang saya ceritain tadi, 17.600 ini overshooting, Pak.
1: Ya.
0: ini akibat dari kebijakan kita yang menahan harga dalam negeri nggak besar. Itu kita, pemerintah punya prioritasnya, itu clear. Nah, tapi di sini sekalipun rupiahnya jalan kayak gini, nggak boleh lama-lama, nggak boleh terlalu dalam. Karena itu kebijakan BI-nya udah harus masuk, ini harus naik. Paling tidak, ini misalnya kan sekarang 17.600.
1: Yeah.
0: Kalau BI naikkan ini besok 50 basis, saya lihat rupiahnya menguat. Misalnya menguat aja ke 17.500, sudah tidak melemah lagi, apalagi kalau sampai ke 17.400, itu pesimismenya bisa berkurang, Pak. Orang lihat, ternyata kita masih dijagain. Seringkali kan kayak gitu, Pak.
1: Yeah.
0: Perasaan aman itu yang mahal, perasaan bahwa kita di take care itu yang penting, walaupun sebenarnya nggak diapa-apain, kan.
1: Nah, yeah.
0: Itu yang paling penting ditunggu.
1: Nah,
0: kita butuh ibarat dalam relationship, perhatiannya harus kerasa, Pak. Kalau nggak, perhatiannya nggak kerasa, itu gawat itu.
1: Iya. Yeah. Nah, dalam rapat dengar pendapat kemarin kan dengan DPR ya, DPR juga mempertanyakan soal kepercayaan masyarakat termasuk investor asing kepada otoritas moneter kita begitu. Itu bagaimana sih kalau Pak Fahru melihat pertanyaan dari DPR itu soal kepercayaan publik dan juga investor begitu, Pak?
0: Kalau soal kepercayaan kepada BI, satu hal yang mesti saya ceritain, BI yang kejadian ini, BI sudah do their best.
1: Iya.
0: Bahwa rupiah overshooting ini terjadi bertahun-tahun itu ada teorinya. Selalu kejadian kayak gini, Pak. Lihat deh itu cat rupiah bertahun-tahun. Ada teorinya, begitu BI naikkan, ini kondisinya membaik. Tapi di sini BI nggak bisa kerja sendiri. Harus bersama dengan fiskalnya. Ini yang aku ceritain tadi, kita tidak bisa selamanya ngegas. Nah, ibaratnya itu juga ya, otot yang dibutuhkan untuk ngegas sama otot buat belok ini beda, Pak. Ini yang harus diubahkan. Jadi ya, saya sebenarnya nggak setuju juga itu sama pertanyaan DPR kemarin, pertama yang bilang BI kenapa operasionalnya mahal.
1: Yeah.
0: Ya, dibilang. Nah, ini sebenarnya ini nanti saya akan keluarkan tulisan soal ini. Apa dasarnya Bank Indonesia itu ini ya? Kalau memang ini misalnya, kenapa BI itu profitnya tinggi ketika ada volatilitas nih rupiah ya? Kan BI itu pegang cadangan devisa, Pak.
1: Iya.
0: Yeah. Ya kan? Cadangan devisanya dalam dolar, terus rupiahnya melemah, oke? Berarti nilai dolarnya naik kan?
1: Iya.
0: Yeah. Nah, nilai dolarnya naik dicatatkan di laporan keuangan BI dalam rupiah. Ya naiklah keuntungan BI, Pak.
1: Ya.
0: Ketika dicatatkan secara accounting, benar. Dan itu bukan merupakan bentuk bahwa BI untung kalau ada kejadian depresiasi rupiah. Nggak ada. Jadi aku lihat mungkin harus ada penyuluhan yang lebih banyak terkait ini. Karena memang bahasan ke bank sentral ini bahasan yang sangat teknis, Pak.
1: Ya.
0: Pertanyaan dari anggota DPR valid, tapi itu ada jawabannya. Harus dijawab dengan baik, kira-kira itu.
1: Jadi Pak Fahrul yakinlah bahwa nanti begitu masuk Agustus rupiah bisa kembali ke level fundamental di 16.800 begitu ya. Dengan catatan suku bunga naik begitu ya.
0: Suku bunga naik dulu, nanti pertama diubah dikit lah. Sekarang 12.300, 13.000 aja Pak, jangan naik. Tinggi-tinggi nggak boleh juga loh, nanti pusing. Tapi tetap harus dipastru kalau itu jalan berlawanan.
1: Baik kalau begitu. Pak Fahrul, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi hari ini, Pak. Kapan-kapan kita ngobrol lagi soal ini, Pak Fahrul ya.
0: Ya, mari. Ya,
1: selamat pagi, Pak Fahrul.
0: Selamat pagi. Ya.
1: Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fahrul Fulvi.
2: Ya, sekarang giliran Anda untuk bisa berkomentar ya di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI di 0213844545, 0213866712, atau di 0138623375 dan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Ya, sudah ada Ibu Ria di Tebet. Halo, selamat dini hari, Bu.
1: Selamat dini hari, Bang Fajar Nugroho. Selamat datang. Aduh, rindu juga, Bang Fajar.
0: Iya.
1: Sehat terus sama
0: Amin.
1: Bang Sabir, sama Irfan ya, yang
0: iya.
1: bertugas malam ini. Bang Fajar Nugroho, memang
0: iya.
1: hasil rapat kan sudah ini kan, Komisi 11 DPR dan Bank Indonesia, bagaimana nasib rupiah.
0: Iya.
1: Nah, sesuai dengan tema ini, ya kan, Bang Fajar, apa namanya, memang kita kalau bicara kali ini, enggak ada. Memang apa namanya ini dari pelemahan ini memicu rapat kerjanya panas dah antara Komisi 11 DPR RI dan Bank Indonesia atau BI, di mana Dewan mendesak BI ini mengambil langkahnya mitigasi konkret demi mengembalikan kepercayaan pasar dan menjaga
0: iya.
1: daya beli masyarakat, begitu ya. Udah
0: iya.
1: mereka berhasil rapat kerja DPR, apa Bank Indonesia, tuntutan evaluasi, apalagi proyeksi BI, tuntutan target
0: iya.
1: DPR. Jadi kan upaya pemerintah ini dan Bank Indonesia ini pasti ada apa namanya gejolak mata uang ini. Intervensi pasar itu sudah pasti ya Bang Fajar ya.
0: Iya.
1: Ya Bank Indonesia terus melakukan intervensi ganda di pasar spot
0: baik.
1: Dan forwardnya. Jadi komentar aku nih Bang Fajar Nugroho, nasib rupiah sangat tergantung pada keseimbangan antara sentimen eksternal atau seperti geopolitik dan kebijakan
0: iya.
1: suku bunga
0: baik.
1: Atau the Fed dan kemampuan fundamental ekonomi domestik. Nah, itulah pendapat komentar kopi pro 3.
0: Oke, baik, terima kasih.
1: Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Wah. Berat banget kalau itu ya, fundamental ekonomi dan lain sebagainya itu mungkin secara makro ya, Bu Ria ya. Tapi secara mikro, secara spesifik, mikro itu dampaknya kecil, skala kecil dan skala besar makro. Kalau kecilnya itu kayak misalkan salah seorang pengrajin tahu di Semarang udah mulai merasakan tuh. Dalam 3 bulan terakhir harga kedelai terus naik dari semula Rp7.000 per kilogram, saat ini harga kedelai itu Rp10.500 per kilogram. Dampaknya apa? Ya, memutar otak gimana caranya nih supaya dapat bahan bakunya enggak berebut gitu ya. Karena distribusinya juga enggak lancar, tapi kemudian sudah dapat nih barangnya, bahan bakunya kedelainya nih, diolahnya itu jualnya berapa kalau gitu, gitu kan. Akhirnya kan berapa kepada konsumen, kepada saya yang biasa makan tahu tempe, harganya mungkin tetap tapi ukurannya kecil gitu kan. Atau minyak goreng, kalau misalkan tahu goreng, tempe goreng, ya tentu saja kalau minyaknya naik, ya akhirnya berimbas juga kepada penjualnya maupun pembelinya. Itu secara kecil ya, seperti itu ya. Pak Dasrun di Purwokerto. Halo Pak Dasrun.
2: Selamat pagi RRI Pro 3
0: ya.
2: Yang selalu penyiarnya yang enak sekali.
0: Terima kasih. Silakan Pak Dasrun komentarnya.
2: Itu yang jadi pelayanan teleponnya kok suaranya enggak ada apa loh ya Pak ya. Tadi Mas siapa ya?
0: Oh iya, ini karena kecapean dan sekarang hujan kebetulan ini Pak Dasrun.
2: Oh. Waduh,
0: iya, nggak terlalu fit juga. Iya, baik. Silakan Pak Dasrun.
2: Kadang-kadang komentar saya begini, Mas Fajar. Saya kadang-kadang mendesahnya terlalu panjang. Kira-kira kapan selesainya yang orang kecilkan yang diharapkan itu? Bukannya minta uang miliaran atau triliunan, yang penting kan membeli segala sesuatu itu ya boleh dikatakan ya ya mahal, tidak terlalu mahal, murah nggak terlalu murah, apalagi kan orang-orang seperti saya sudah hidup sampai sekarang, lahiran tahun 59 sampai sekarang itu udah banyak Mas Fajar. Jadi tahun-tahun yang kayaknya kok selalu merasakan itu ya, seingat saya kok 20 tahun sampai sekarang yang 65 sampai 2000 itu tenang-tenang saja orangnya, tapi kok sekarang kok karena apa? Itu 9 bahan pokok murah. Itu. Tapi kalau sekarang kok kalau menurut diskusinya semuanya kayak sahabat, seolah-olah punya prinsip di atas langit masih ada langit. Itu kira-kira kapan selesainya? Kan orang kecil itu kan yang diharapkan kan cepat selesai, harga 9 bahan pokok. Ya seperti itu, tidak terlalu mahal, tidak terlalu murah, ya sedang-sedang.
0: Oke, baik, makasih.
2: Terima kasih sayangku.
0: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak John di Bengkulu. Halo Pak John.
3: Iya, Bang Pajar.
0: Salam sehat. Silakan nih Pak John komentarnya.
3: Begini Bang Pajar, sebenarnya masalah ya, nilai kita selalu melemah di fenomena ini kan tahunan sebenarnya. Di bulan April ke bulan Juni itu memang selalu begitu. Nah cuman yang sekarang ini begitu kita dirasakan ini karena ada kejadian di Timur Tengah ini. Nah itu sebetulnya. Sebenarnya ini fenomena setiap tahun kan, mungkin ada itu, entah saya lupa siapa namanya itu, di tahun 2012 kan gubernur BI itu kan karena semua menyalahkan dia kan, ada sampai ada yang mengundurkan diri satu orang tuh. Nah karena nilai rupiah kita melemah kayak gini juga, jadi kayak gini. Memang ini fenomena setiap tahun, cuman harapan saya Bang Fajar ya, apapun ceritanya, naik berapapun, jangan sampai Bapak Presiden punya pikiran untuk merubah mata uang lah.
0: Oke.
3: Okay. Karena itu diri bangsa itu, jangan sampai ya, itu.
0: Ya, baik.
3: Sama dengan lagu kebangsaan, jangan sampai dirubah.
0: Oke, okay, baik. Makasih Pak John.
3: Terima kasih Bang Fajar.
0: Iya, ya itu, oh itu sih nggak mungkin ya, karena sudah ada undang-undang mata uang rupiah, percetakan negara juga, uangnya kan di situ juga, jadi untuk mengubah mata uang tuh sulit banget. Harus ada persetujuan DPR dan lain sebagainya. Harus ada kajian ilmiah. Itu kita lewatkan saja. Tapi yang jelas kena fluktuasi mata uang itu biasa banget. Karena mata uang diperjualbelikan. Sama seperti barang lah. Barang. Jadi di valuta asing, di bursa valuta asing itu naik turun karena diperjualbelikan. Itu hal yang biasa. Tapi bedanya ini menyentuh angka psikologi ekonomi. Psikologi ekonomi itu apa? Kan ada batasan maksimal kenaikannya. Dari 15.000 ke 17.700 itu sudah 5%, 5 sekian persen lah. Hampir menyentuh batas psikologis dan juga kekuatan negara untuk bisa mengikutinya. Dampaknya apa? Misalkan kita punya utang $100, kalau kemarin tuh cuma 1.500.000, sekarang kita harus bayar 1.700.000. Kan terasa tuh kalau misalkan triliunan, nah itu berasa banget. Dampaknya seperti itu ya. Pak John di Bengkulu, Pak Pak Leman di Lampung. Halo, Pak Leman.
4: Halo, assalamualaikum, selamat dini, selamat pagi.
0: Iya, silakan nih Pak Leman komentarnya.
4: Ya, begini, kalau pendapat saya melemahnya uang rupiah ini, naiknya uang dolar ini, jadi yang kena dampaknya adalah kita yang masyarakat kecil itu ya. Itu kalau yang megang uang dolar itu pasti senang dia kan.
0: Oh iya.
4: Itu mengalami kenaikan.
0: Iya.
4: Semakin tahun semakin naik gitu. Kita yang tidak megang ini nih, dampaknya nih.
0: Iya. Gitu. Yeah.
4: Cuma kebutuhan pada naik gitu kan. Ekonomi naik, mengalami inflasi gitu kan. Jadi katanya Pak Prabowo tuh kalau bisa dolar itu kalau dia tuh mencapai apa 10.000 gitu kan.
0: 10.000 ya, itu lebih bagus lagi.
4: Iya, enggak mungkin itu kan, semakin tahun semakin naik pastinya, bahkan bisa jadi suatu saat nanti dia mencapai 20.000 gitu.
0: Oke, baik.
4: Itu
0: baik.
4: Ini mau pajak jadi
0: apa?
4: Selalu naik dan naik gitu.
0: Oke.
4: Okay. Kendalikan gitu.
0: Baik, terima kasih Pak Leman.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin nggak sampai $1 itu 10.000. Sangat mungkin, karena itu seperti produk barang ya, yang diperjualbelikan harganya fluktuatif. Tapi faktornya banyak untuk bisa menekan atau menguatkan lagi rupiah. Faktornya sangat banyak sekali. Nanti ada WhatsApp dulu nih. Bung Irfan.
5: Halo Bung Fajar.
0: Iya, silakan nih Bung Irfan.
5: Yang pertama ada Pak Andi di Makassar. Kalau rupiah terus melemah terhadap dolar, pelaku UMKM pasti ikut terdampak, terutama yang masih bergantung pada baku impor. Saya berharap hasil rapat presiden dengan DPR dan juga pembahasan dengan BI bisa menghasilkan langkah strategis untuk menjaga kestabilan ekonomi nasional. Menurut saya, masyarakat butuh kepastian dan optimisme supaya aktivitas ekonomi tetap berjalan dengan baik. Selanjutnya dari Bu Siti di Jogja. Sebagai masyarakat biasa, saya sebenarnya tidak terlalu memahami soal pasar keuangan. Tetapi yang saya rasakan ketika dolar naik, biasanya harga kebutuhan ikut naik. Karena itu saya berharap pemerintah lebih terbuka menjelaskan kondisi ekonomi kepada masyarakat agar tidak kemunculan kekhawatiran berlebihan. Selain itu, hasil rapat kerja Komisi 11 dengan Gubernur BI juga harus bisa memberikan keyakinan bahwa kondisi ekonomi Indonesia masih terkendali. Selanjutnya dari Pak Dewa di Denpasar. Menurut saya, pelemahan rupiah memang dipengaruhi kondisi global, apalagi saat ekonomi dunia sedang penuh ketidakpastian. Namun pemerintah tetap harus bergerak cepat menjaga stabilitas dalam negeri. Saya berharap rapat paripurna presiden dengan DPR bisa melahirkan kebijakan yang mendukung investasi dan menjaga pertumbuhan ekonomi. Jangan sampai situasi ini membuat dunia usaha menahan ekspansi atau masyarakat menjadi takut membelikan uangnya.
0: Cukup Bung. Baik, terima kasih Bung Irfan. Terima kasih juga untuk pendengar yang sudah menyampaikan komentar dan opini ada di layanan WhatsApp Pro 3 RRI. Saya ke Bu Indra di Cirebon. Halo Bu Indra.
6: Selamat dini hari Bung Fajar Nugroho.
0: Selamat dini hari
6: Bung Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iya, sebetulnya kalau mengenai kurs dolar ini ya, Ibu enggak ngerti dan juga tidak langsung cepat menerima merasakan
0: dampaknya.
6: Tapi ya ikut mendengarkan bursa efek valuta asing, pembelian saham dan sebagainya, sampai komentar presiden dan heboh gubernur BI. Ini itu mungkin bisa diurus oleh yang berwenang dan ikut mendengarkan. Cuma Ibu kalau enggak ngobrol dengan Bu Fajar Ibu hanya mau menyampaikan bahwa kalau ini musibah ya, itu kan tidak ada musibah yang tidak berakhir.
0: Semangat, kita harus semangat, optimis.
6: Iya, kita juga harus mengambil pelajaran dari apa yang terjadi supaya bisa dengan lebih baik nanti menghadapinya. Itu pelajaran buat kita. Jadi mudah-mudahan ini bisa ada hikmahnya yang kita ambil. Terima kasih.
0: Sama-sama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 98 itu Presiden B.J. Habibie berhasil menurunkan angka. Tahun 98 itu sangat chaos ya, kondisi domestik di dalam negeri Indonesia, kerusuhan, krisis moneter, sehingga menyentuh angka dari yang kemarin awalnya itu cuma 3.500-an kalau nggak salah dolarnya, itu langsung melonjak tinggi banget sampai 15.000-an, 16.000-an saya lupa, 15.000-an kalau nggak salah. Tapi kemudian ketika Pak B.J. Habibie itu berada di pojok pimpinan di RI1 ya sebagai presiden, dengan berbagai instrumen ekonomi itu mampu menurunkan angka menjadi Rp6.500 per dolar Amerika Serikat. Rupiah menguat lagi. Faktornya banyak banget, kepercayaan investor mau menanamkan modalnya di Indonesia, investor asing menggunakan dolar, sehingga cadangan dolar di Indonesia itu menguat, sehingga rupiah itu ikut menguat. Lalu banyaklah faktor-faktor lain, geopolitik juga utamanya ya. Apalagi ada faktor eksternal seperti mata uang dolar Amerika Serikatnya terdepresiasi, melemah terhadap mata uang di dunia. Nah itu membantu banget juga. Tapi terlepas dari itu, memang tidak langsung dirasakan oleh masyarakat. dampaknya seperti degradasi warna ya, pelan-pelan. Tapi kalau terus-menerus seperti ini akan sangat terasa dampaknya. Yang sudah mulai terasa itu seperti pengrajin tahu dan tempe saya contohkan, karena kedelainya kita masih impor, sehingga jalan tengahnya apa? Mengurangi produksi atau memperkecil bentuknya ya yang dijual. Agar apa? Agar margin keuntungannya itu bisa didapat. Jadi nggak semuanya modal saja, tapi kemudian ketika dijual itu merugi. Untuk membayar pegawainya belum, pengrajin tahu tempe itu ya. Distribusinya belum, untuk memasarkan ke tempat-tempat sentra atau penjual seperti di pasar dan lain sebagainya. Jadi jalan tengahnya seperti itu. Nah, kalau sudah menurunkan produksi, khawatirnya dampaknya seterusnya itu adalah mengurangi pegawai, efisiensi dan lain sebagainya. Itu baru skala mikro ya, pengrajin tahu dan tempe. Belum lagi skala-skala pabrikan. Nah, itu akan berdampak juga kalau nanti kondisi ini akan terus berlangsung ataupun tidak segera diambil kebijakan untuk menguatkan kembali rupiah. Saya Fajar Nugroho untuk Kopi Pro 3 edisi kali ini. Kita berharap besok ya dalam pertemuan presiden dengan DPR itu akan menghasilkan sesuatu untuk bisa menguatkan lagi rupiah dan membangkitkan lagi ekonomi Indonesia.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pembangunan koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Batang terus dilakukan secara bertahap di tiap desa kelurahan.
1: Pembangunan koperasi Desa Merah Putih KDMP di Kabupaten Batang terus dilaksanakan secara bertahap di tiap desa dan kelurahan. Salah satunya KDMP Pasukaran, selain bangunan yang sudah berdiri dan sarana-prasarana yang terus dilengkapi, juga menghadirkan pelaku UMKM agar membantu menghidupkan perekonomian setempat. Sejumlah sarana-prasarana seperti rak dan etalase hingga ruangan untuk kegiatan jual-beli pun telah disiapkan, termasuk armada angkut. Kepala Desa Pasukaran Azizin terus memantau progres KDMP, mulai dari perekrutan petugas apabila koperasi dibuka.
2: UMKM itu kami di sekitar lokasi koperasi Merah Putih akan menyiapkan beberapa UMKM yang nantinya bisa untuk dagang di sekitar koperasi Merah Putih. Di antaranya kita akan harapannya di setiap koperasi Merah Putih itu kita akan kerjasama dengan desa yang lain untuk bisa mendirikan kopi tubruk Nusantara.
3: Apa itu, Pak?
2: Kopi tubruk Nusantara Merah Putih, yaitu jualan kopi yang dari beberapa provinsi, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Bali, Aceh, dan sebagainya.
3: Itu sudah siap, loh.
2: Sudah siap dan sudah terlaksana atau sudah jualan di koperasi Merah Putih di siapa sekarang?
3: Mulai kapan, Pak?
2: Sudah berjalan sekitar sudah setengah bulan, 2 minggu, dan bukanya mulai jam 5 sore sampai malam.
1: Di sisi lain, pengelola KDMP Pasukaran kini sedang mengoptimalkan produk kopi dari berbagai wilayah yang segera dijajakan di Warung Kopi Nusantara yang letaknya bersebelahan. Sementara pengelola angkringan, Selamat, mengaku ia bersyukur karena kini memiliki kesibukan untuk berbisnis angkringan. Setiap malam ia membuka angkringan dengan menu-menu tradisional dengan harga yang merakyat.
4: Kalau siang biasa kontrol di sini, miling.
3: Terus sambil tugas jaga sini.
4: Tugas pergi.
3: Kalau malam
4: jualan angkringan.
3: Itu berarti jualannya apa aja, Mas?
4: Ya, bermacam-macam sate, jahe susu, jahe biasa, dan sebagai macam-macam banyak lah, nasi kucing.
1: Para pelaku UMKM berharap KDMP Pasukaran segera dibuka agar roda perekonomian di desanya makin berputar kencang dengan banyaknya konsumen yang mampir membeli kopi dan makanan ringan di warung angkringannya.
5: Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Heri Kisyanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kansas, Argentina pada awal Februari lalu telah mengumumkan kota Kansas di Amerika Serikat sebagai markas mereka selama perhelatan Piala Dunia 2026 berlangsung. Pengumuman pemilihan markas Argentina ini diperkirakan akan berdampak besar bagi ekonomi Kansas. Sebagaimana disampaikan wali kota Kansas, Quinten Lucas. Lucas mengatakan kehadiran Argentina akan menarik banyak penggemar mengunjungi Kansas, di mana dampak ekonominya akan sangat terasa bagi para pebisnis di Kansas.
1: This is exhilarating for Kansas City.
2: Ini kabar bahagia untuk Kansas. Saya telah berbicara dengan panitia penyelenggara Piala Dunia untuk Kansas. Diperkirakan akan ada 100.000 penggemar Argentina akan berkumpul di sini. Bukan hanya yang datang dari Argentina, tapi yang juga tinggal di Amerika. Dampaknya juga akan besar bagi kami, bagi bisnis seperti restoran Argentina daerah ini. Fasilitas kami akan dimaksimalkan di kedua sisi perbatasan kota. Anda akan menyaksikan aktivitas luar biasa.
0: And we couldn't have gotten a better draw. Kabar pemilihan Kansas sebagai markas Argentina juga disambut oleh para penggemar. Salah satunya warga Kansas, Kevin Seger. Bagi pecinta sepak bola seperti Kevin, kehadiran tim unggulan seperti Argentina menjadi sejarah tersendiri di Kansas yang tidak dapat dilewatkan.
2: Kami akan melihat Messi, salah satu pemain terbaik dunia di sini. Turnamen ini mungkin akan menjadi turnamen terakhirnya. Ini kabar yang mengembirakan. Tim ini juga merupakan salah satu tim favorit. Jadi ini kabar baik.
0: Selain Argentina, Inggris dan Aljazair juga dikabarkan akan bermarkas di Kansas. Piala Dunia 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 yang akan dihelat di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Kansas sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Arrowhead. Di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Niera Puliti Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Tadi saya ditanya oleh rekan-rekan wartawan ya secara offline memang tentang ada warga negara Indonesia yang ditahan oleh tentara Israel. Memang betul saya langsung ke Kementerian Luar Negeri menyampaikan untuk koordinasi tentang masalah ini, dan tentunya Kementerian Luar Negeri mengutuk keras tindakan militer Israel yang mencegat sejumlah kapal dan menangkap relawan warga negara Indonesia yang tergabung dalam rombongan misi kemanusiaan internasional atau Global Summit Flotilla ya. Jadi ini kapalnya, jadi GSF 2.0 ya, di sekitar perairan Siprus Mediteranean Timur. Berdasarkan informasi Kementerian Luar Negeri, dari 9 warga negara Indonesia anggota Global Peace Convoy Indonesia yang tergabung dalam misi tersebut, 5 warga negara Indonesia dilaporkan telah ditangkap. Sementara ada 4 warga negara Indonesia lainnya masih berada di kapal berbeda di sekitar perairan Siprus atau Mediteranean Timur. Situasi di lapangan masih sangat dinamis. Keempat warga negara Indonesia yang masih berlayar tersebut tetap berada dalam kondisi rawan. Sehubungan dengan perkembangan tersebut, Kemlu telah melakukan koordinasi awal dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Aman, dan KJRI Istanbul, termasuk menyiapkan langkah antisipatif seperti penerbitan SPLP apabila paspor WNI disita, serta dukungan medis apabila diperlukan. Selanjutnya, perwakilan RI juga melakukan pendekatan kepada otoritas setempat guna memastikan akses transit dan proses kepulangan warga negara Indonesia dapat berjalan tanpa hambatan keimigrasian. Dan Indonesia juga telah bergabung dengan 9 negara lainnya, yaitu Turki, Bangladesh, Brazil, Kolombia, Yordania, Libya, Maladewa, Pakistan, dan Spanyol dalam suatu pernyataan bersama yang mengutuk keras serangan Israel ke GSF. Dan perwakilan Republik Indonesia terkait senantiasa dalam posisi siaga untuk segera menindaklanjuti notifikasi dan otoritas setempat. Dan Kementerian Republik Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri, melalui perwakilan RI terkait akan terus memantau perkembangan situasi, melakukan verifikasi posisi dan kondisi para warga negara Indonesia, serta menyiapkan langkah perlindungan sesuai kebutuhan di lapangan. Dan terakhir, pemerintah Indonesia mendesak Israel untuk segera melepaskan seluruh kapal dan awak misi kemanusiaan internasional yang ditahan, serta menjamin kelanjutan penyaluran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina secara hukum humaniter internasional. Saya rasa itu yang keterangan pers yang ingin saya sampaikan hasil koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri. Saya rasa itu saja. Terima kasih.
2: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pasang telinga, dengarkan komentator idola.
4: Pendengar, dua jurnalis Republika, Bambang Noreyono dan juga Todi Badai, dilaporkan hilang kontak setelah kapal misi kemanusiaan Global Summit Flotilla yang mereka tumpangi dicegat militer Israel di perairan internasional dekat Siprus. Sebelum komunikasi terputus, keduanya masih sempat mengirim laporan situasi terkini, termasuk foto, video, hingga sinyal darurat SOS kepada redaksi. Dan peristiwa ini memicu perhatian luas karena menyangkut keselamatan jurnalis Indonesia yang sedang menjalankan tugas tugas jurnalistik sekaligus misi kemanusiaan menuju Gaza. Pihak dari Republika sendiri mengungkapkan komunikasi terakhir dengan kedua jurnalis terjadi hanya beberapa saat sebelum intersepsi dilakukan. Salah satu jurnalis bahkan sempat memperkirakan kapal mereka akan dicegat pada malam hari waktu setempat sebelum akhirnya seluruh komunikasi mendadak terputus. Dan lalu bagaimana kronologi komunikasi terakhir itu dan kondisi redaksi saat kehilangan kontak dan sejauh mana upaya yang dilakukan untuk memastikan keselamatan para jurnalis. Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber terkait. Ya, kami sudah tersambung bersama dengan Wakil Pemimpin Redaksi Republika, Steffi Maradona.
5: Wawancara Pro 3.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam Mas Steffi. Sebelumnya kami turut prihatin ya Mas Steffi atas rekan kami ya, dua jurnalis Republika yang kabarnya masih ditangkap oleh Israel dalam misi kemanusiaan ke Gaza ya Mas Steffi.
6: Ya, terima kasih.
4: Ya, bisa diceritakan dulu ya bagaimana awalnya dua jurnalis ini ikut dalam misi Global Sumut Flotilla Mas?
6: Jadi memang Republika sudah dapat undangan untuk misi Global Sumut Flotilla ini sejak tahun lalu.
4: Ya.
6: Tahun lalu itu acaranya ada di Tunisia. Dan memang keduanya juga jalan tahun lalu, bulan November.
4: Okay.
6: Yang jalan memang Bambang Noroyono, Habeng, sama Todi Badai, Todi. Cuma pada tahun lalu karena ada berbagai situasi, jadi kontingen Indonesia memutuskan untuk tidak jalan pada tahun lalu.
4: Yeah.
6: Bantuannya ada, bantuan kemanusiaannya ada, tapi diserahkan kontingen lain untuk dibawa atau dikirimkan. Nah, tidak jalan. Nah, baru kemudian untuk yang pada tahun ini, Januari, Februari kemarin, kita dikontak lagi sama teman-teman di Global Peace Convoy Indonesia, panitia dari Indonesia maupun dari Global Sumut Flotilla-nya, panitia dari internasionalnya. Nah, kita mau masuk lagi nih karena situasi di Gaza kan memang blokade bantuannya masih terjadi, blokade bantuan dari darat masih terjadi, blokade bantuan udara juga jarang, bantuan dari udara juga jarang dilakukan. Nah, masih ingin dicoba untuk masuk lewat jalur laut yang memang terbuka. Masih harus dicoba, tetap harus dicoba karena warga Gaza kan masih menderita ya akibat penjajahan.
4: Yeah.
6: Makanya kita kita ini lagi, kita iakan, kita kirim dua orang lagi karena sudah berpengalaman ikut pelatihan juga di Tunisia dan sudah mengetahui apa yang harus dilakukan, apa yang akan dilakukan. Makanya Abeng dan Todi juga tidak. Mereka Abeng dan Todi sama relawan-relawan lainnya dari Indonesia itu kalau nggak salah berangkat sejak April ya. Kalau misalnya Abeng Todi itu dia jalan 28 April.
4: Nah, kemarin. Tapi itu juga jadi pertimbangan ya Mas Steffi ya, dengan bekal pengalaman tadi, belajar di Tunisia, kemudian juga melihat situasi kondisi, akhirnya redaksi memutuskan untuk mengirim dua jurnalis dari Republika ini. Seperti itu Mas Steffi ya?
6: Iya, karena tadinya kita juga tanya kan, bisa jurnalis lain nggak? Namanya selain Abeng sama Todi misalnya, tapi teman-teman di Global Peace Convoy dari panitia dari Indonesia maupun teman-teman dari Global Sumut Flotilla bilang baiknya amat disarankan yang berangkat adalah orang yang sudah mengikuti pelatihan di Tunisia karena mereka udah tahu situasi yang harus dihadapi seperti apa.
4: Baik.
6: Walaupun orang-orang barunya nanti juga tetap dilatih. Abeng dan Todi juga pas kemarin mereka berangkat turun di Mesir juga mereka menjalani pelatihan juga.
4: Iya, tetap ada pembekalan lagi ya.
6: Tetap ada pembekalan lagi, harus ada pembekalan lagi.
4: Oke. Nah, Mas Steffi, sebelum komunikasinya terputus, bagaimana intensitas komunikasi dari dua jurnalis Republika ini dengan redaksi? Apakah mereka rutin mengabarkan ya?
6: Ya, oh iya, karena mereka jalan tuh, kita sejak mereka ada di sana, kita selalu bilang, redaksi selalu bilang, pokoknya komunikasi setiap hari, mau jam berapa aja, pasti ada yang respons. Mau dini hari, pagi, siang, sore, malam, pasti ada respons. Komunikasinya seperti apa? Kirim foto, kirim video, kirim konten, atau sekedar jelasin situasi yang ada sekarang seperti apa. Jadi sampai dengan kita hilang kontak sama sekali itu, mereka masih melakukan dua hal itu sampai akhirnya mereka tidak mengirimkan apa-apa sama sekali ya. Dan kita juga nggak bisa kontak nomornya mereka gitu.
4: Nah, ketika tidak mengabarkan lagi, apa yang dilakukan oleh redaksi, Mas?
6: Jadi, kita tahu bahwa mereka sudah terjadi apa-apa itu ketika pada pukul 15.20 Senin kemarin.
4: Iya.
6: Abeng, Bambang Noroyono itu mengirim video SOS. Bahwa saya Abeng, Bambang Noroyono. Nah, video SOS itu dalam SOP, dalam protapnya relawan yang berlayar di di pelayaran kemanusiaan Global Sumur Potala ini memang itu dikirim bila sudah benar-benar ada tentara Israel mendekat ke kapal atau sudah naik ke kapal. Oh, jadi kita dan itu sudah dikasih ke kita juga. Oh, jadi kita tahu bahwa begitu video ini dikirim berarti situasinya sudah seperti ini.
4: Berarti memang video itu dibuat sebelum dipersiapkan terlebih dahulu ya Mas Tevi ya.
6: Betul, itu protap dari panitianya seperti itu. Sebelum jalan harus bikin semua relawan yang jalan, mau dari Indonesia, mau dari mana, Turki, Yunani, Selandia Baru, semua harus bikin videonya. Dan model videonya sama. Orangnya harus pegang paspor, orangnya harus sebut nama, orangnya harus sebut warga negara mana, orangnya harus sebut saya diculik di perairan internasional oleh tentara Zionis Israel.
4: Iya, saya juga sempat melihat ya beberapa video yang beredar, ada beberapa yang ikut juga di dalam misi kemanusiaan ini, mereka menampilkan paspor, kemudian menyampaikan pesan yang sama. Artinya ini memang sudah dalam kondisi yang seperti tadi disampaikan Mas Tevi ya, sudah tidak ada kabar lagi. Nah, kalau di dua jurnalis Republika ini, apakah mereka dalam satu kapal atau terpisah, Mas Tevi?
6: Mereka di kapal yang terpisah ya.
4: Oh, terpisah.
6: Jadi Indonesia itu ada 9 relawan, semuanya kapalnya terpisah. Misalnya Abeng Bambang Noroyono itu ada di kapal Boralise, sementara itu WNI-nya hanya satu, hanya Bambang Noroyono aja. Ya, kru lain di kapal itu adalah warga negara Malaysia sama Turki kalau nggak salah. Kalau Todi Badai itu di kapal Ozgurluk itu ada 3 WNI-nya. Ada Todi Badai, ada wartawan Republika, ada Andre Prasetyo Nugroho, jurnalis Tempo, sama ada Rahendra Herubowo, itu dari Global
4: iNews
6: Indonesia, jurnalis lepas. Jurnalis lepas untuk iNews, Berita 1 maupun CNN gitu.
4: Baik. Nah, apa yang sudah dilakukan Republika? Apakah sudah berkomunikasi juga dengan Kemlu ataupun otoritas terkait ya, terkait dengan proses pembebasan ini?
6: Oh ya tentu, jadi ketika kita terima video SOS-nya Abeng kemarin jam hampir setengah empat, langsung kita teruskan juga ke teman-teman di Kemenlu. Situasinya udah begini nih, Kemenlu respons juga, langsung diteruskan juga ke jejaring Kemenlu yang ada di kawasan ya. Kawasan dalam artian di kawasan Laut Tengah, yaitu bisa jadi di Kedubes RI di Turki, Kedubes RI di mana? Yordania sama Kedubes RI di Mesir gitu, maupun diteruskan. Dan sampai saat ini kita masih tektokan informasinya karena kan benar-benar gelap ya.
4: Masih terus komunikasi ya, bentuk bagaimana cara untuk men-tracking ya.
6: Karena tracking di kapalnya kalau nggak salah ada trackingnya yang memang mati, ada kapal yang trackingnya jalan, cuma kita nggak tahu jalan itu dijalankan oleh kru atau dijalankan oleh tentara Israel.
4: Nah, Mas Tevi, kalau dari pihak keluarga sendiri seperti apa? Sudah komunikasi juga dengan mereka?
6: Oh, tentu pasti. Sudah komunikasi pada sore. So, kemarin sore juga langsung komunikasi, kita situasikan kondisinya seperti apa, sama kemungkinan kedepannya akan seperti apa. Tapi sebelum dari kantor juga baik Abeng maupun Todi juga sebelumnya sudah harus memberikan brief juga ke keluarganya kan, bahwa yang akan kita hadapi akan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Bahkan dalam SOP maupun protokol video SOS itu, video SOS itu diberikan juga di keluarganya, diteruskan juga ke keluarganya.
4: Nah, kita tahu pemerintah juga terus berupaya ya, termasuk Dewan Pers juga sudah meminta pemerintah untuk menempuh jalur diplomatik ya untuk membebaskan jurnalis kita. Nah, apa harapan dari pihak Republika sendiri terhadap langkah pemerintah saat ini?
6: Tentu harapan pertama kami adalah ada statement lanjutan dari Menlu Sugiono dan tentu dari Presiden Prabowo Subianto, dari Wapres Gibran Raka Bumi terkait kondisi 9 WNI loh ya. Bukan cuma dua jurnalis.
4: Masih ada relawan kemanusiaan ya?
6: Masih ada relawan, ada 9 WNI yang ada di perairan Mediterania. Harus ada statement dari pemerintah yang pertama. Yang kedua adalah harus dipastikan kondisi mereka sekarang ada di mana, dan seperti apa kondisinya. Karena ini yang kita sama sekali gelap. Kita nggak tahu mereka ada di mana, mereka ada dipindahkan ke kapal mana, mereka ada di daratan mana. Itu nggak. Dan itu yang kita harap pemerintah bisa gerak cepat memberitahu kepada publik, kepada Republika, dan kepada orang tua, masing-masing relawan, sehingga agak lega, oh ternyata mereka ada di sini, minimal ada di situ.
4: Sekecil apapun kabar, sekecil ini pasti dinantikan ya, Mas Tevi, ya pasti.
6: Dan,
4: baik
6: dan
4: dari kantor.
6: Selanjutnya adalah pemerintah juga berupaya untuk melepaskan mereka dari keraman Zionis Israel. Setelah melepaskan dan diharap untuk segera dibawa pulang kembali ke tanah air.
4: Oke, baik. Mas Tevi, mungkin apa yang disampaikan ke masyarakat yang mendengar siaran kita kali ini untuk mendoakan ataupun dukungan agar rekan-rekan kami ini segera ditemukan, Mas Tevi?
6: Betul, jadi kepada para pendengar RRI Pro 3, kita mohon doanya untuk sama-sama mendoakan para relawan yang sedang berada di perairan Mediterania agar mereka semua selamat, tidak kurang apapun, tidak mengalami siksaan, kalaupun ditangkap, kondisinya masih sehat walafiat. Dan yang kedua, ya terutama adalah karena ini soal misi kemanusiaan ke Gaza, tentunya kita juga berharap agar pendengar RRI juga tetap mendoakan masyarakat Gaza agar bisa dibukakan pintu bantuan kemanusiaannya agar cepat masuk, situasi penjajahan di Gaza bisa cepat selesai, rekonstruksi Gaza kembali jalan, sehingga kesengsaraan warga yang ada di sana tidak terjadi lagi.
4: Baik. Baik, terima kasih Mas Tevi. Kita doakan ya, semoga sekecil apapun kabar ini bisa memberikan perkembangan terkini ya, bagaimana situasi rekan-rekan kita di sana dan para WNI bisa ditemukan selamat ya Mas Tevi ya. Terima kasih.
6: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Mas Tevi, terima kasih. Ya, demikian pendengar Wakil Pemimpin Redaksi Republika, Tevi Maradona.
0: Wawancara Pro 3.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Mas Arvin, bahwa pada hari ini, per hari ini, telah kembali terjadi penghadangan dan juga penculikan terhadap aktivis Global Summit Flotilla yang dilakukan oleh tentara Zionis Israel di perairan bebas Laut Mediterania. Per hari ini, terdapat tadi pagi masih ada 10 kapal yang masih bisa berlayar. Tapi pada malam hari ini, dari 10 kapal yang masih bisa berlayar itu, 4 diantaranya telah diintersep. Dari 4 kapal yang diintersep, terdapat kapal Andros, Don Juan, LNG, dan Zephyro, atau Beit Hanun. Kalau teman-teman lihat di tracker itu namanya, pakai nama Beit Hanun dalam kurung Zephyro. Di dalam kapal Zephyro terdapat 2 aktivis kemanusiaan dari Indonesia yang tergabung dalam GPCI atas nama Mas Herman Budianto. Mas Herman Budianto Sudarsono tadi sudah disampaikan oleh Mas Harvin. Terus yang kedua Mas Ronggo Wirasanu. Keduanya adalah aktivis kemanusiaan yang datang dengan misi damai tanpa kekerasan untuk melaksanakan panggilan kemanusiaan dalam rangka memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat Gaza. Penculikan ini, teman-teman sekalian, dilakukan di laut bebas, di mana setiap orang berdasarkan UNCLOS itu punya hak untuk navigasi di laut lepas. Jadi tempat di mana intercept ini dilaksanakan adalah wilayah yang sebenarnya tidak ada otoritas dari negara manapun. Di mana berdasarkan hukum laut internasional ada konsep namanya yurisdiksi eksklusif negara bendera yang menyatakan bahwa kapal-kapal yang berlayar di laut lepas tunduk secara eksklusif pada yurisdiksi negara di mana tempat kapal itu terdaftar. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa Israel tidak memiliki hak bahkan kewenangan untuk mengintersep, merusak atau bahkan menculik para pekerja kemanusiaan. Jadi kejadiannya ada di laut lepas. Terus yang kedua, kita perlu sampaikan bahwa misi Global Summit Flotilla, di mana Global Peace Convoy Indonesia terlibat, adalah misi kemanusiaan yang dilaksanakan secara damai dan tanpa kekerasan. Misi ini bukanlah ancaman terhadap otoritas militer dari Zionis Israel. Jadi tindakan Israel dalam rangka yang menghadang dan juga menculik rekan-rekan

0: kekerasan. Gitu ya, poin yang ketiganya gitu. Terus yang ketiga, bahwa misi ini sebenarnya teman-teman kalau kita lihat dari konteks hukum internasional, Global Summit Flotilla adalah manifestasi dari resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2720 dan 2728 yang menuntut pencabutan semua penghalangan dan pembukaan akses kemanusiaan terhadap Gaza dengan segera. Jadi kalau kita lihat, misi Global Summit Flotilla justru misi yang bergerak atas mandat dan legitimasi dari hukum internasional yang diakui oleh PBB. Sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, tindakan yang dilaksanakan oleh Israel adalah pelanggaran serius terhadap kemanusiaan. Oleh karena itu, boleh langsung dituntutkan nggak?
1: Boleh, silakan.
0: Oleh karena itu, kami menuntut yang pertama, pembebasan segera dan tanpa syarat kepada seluruh aktivis Global Summit Flotilla, termasuk kepada warga negara Indonesia yang saat ini telah diculik oleh Israel. Pembebasan ini harus dilaksanakan sesegera mungkin. Oleh karena itu, kami mendesak Israel untuk membebaskan semua aktivis yang ditangkap dan menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk turut serta dalam mengupayakan semua kekuatan diplomatis untuk memastikan kebebasan mereka. Terus yang kedua, kami juga menuntut pengembalian seluruh aset Global Summit Flotilla yang telah dirampas dan kembali mengembalikan hak navigasi di laut lepas kepada kita semua untuk bisa menyampaikan misi kemanusiaan secara damai bagi masyarakat di Gaza. Dan yang ketiga, kami menegaskan bahwa misi kami adalah misi legal, misi dalam rangka menjalankan mandat yang ditetapkan oleh Dewan Keamanan PBB sebagaimana yang kita sebutkan di atas, yang menyebutkan bahwa penghalangan terhadap akses bantuan bagi masyarakat Gaza adalah kejahatan yang harus dihentikan. Begitu dari kami, Kang Harfi. Nanti mungkin kita bisa lanjut dengan tanya jawab setelah.
2: Terima kasih Pak Samsul. Selamat datang kepada Pak Irfan Nugraha, Dewan Pengarah GPCI. Selamat datang juga kepada Pak Jajang Jamaluddin, Sekretariat Korporat Tempo Media. Nanti kita akan mintai pandangan tanggapan, karena hari ini kalau tidak salah Tempo mengeluarkan sikap rilisnya, Pak Jajang ya. Nanti kita akan beri kesempatan. Untuk selanjutnya mungkin dari Dewan Pengarah kita, ada update terbaru Pak Irfan dari GPCI sendiri, karena per malam ini ada 2 warga negara Indonesia yang kembali diculik. Itu berarti total tadi sudah ada 7 WNI yang diculik. Mungkin Pak Irfan bisa menyampaikan update-nya terkait GPCI.
3: Baik ya, terima kasih Kang Harvin, terima kasih teman-teman rekan-rekan media ya yang selalu setia yang membersamai di Global Peace Convoy Indonesia ini. Update terbaru ya, kita berharap kan tadi pagi kita sampaikan ke media, ke semuanya, ada 4 warga negara Indonesia yang masih berlayar. Dan kita memohon doa dan dukungan kepada semua pihak agar yang tersisa ini dapat terus mendekati ke perairan Gaza. Update terbaru baru ini ya, 2 orang yang keduanya berasal dari Dompet Duafa. Yang pertama adalah Pak Herman Budianto, yang keduanya adalah Pak Ronggo Wirasanto. Begitu. Sehingga tersisa yang masih berlayar itu 2 orang lagi warga negara Indonesia ada di satu kapal, gitu ya. Jadi itu update-nya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tentu selama hari ini ya, baik yang berada perwakilan Global Peace Convoy Indonesia yang berada di Turki, Umaymon, gitu ya, ataupun juga yang berada di Kuala Lumpur, Pak Jajang, dan juga semua yang ada di Indonesia melakukan upaya-upaya untuk mengetahui ya, di mana posisi warga negara Indonesia yang diculik, gitu ya. Yang kedua juga melakukan komunikasi agar pemerintah Indonesia setelah mengeluarkan

0: pernyataan sikap mengecam Israel, dan itu kami apresiasi. Nah, harapannya sudah ada perkembangan upaya yang lebih serius untuk segera melakukan upaya perlindungan dan penyelamatan. Nah, ini perkembangan ya, update dari Global Peace Convoy Indonesia, dan kami mengucapkan terima kasih juga ya, upaya dari teman-teman media mempublikasikan perkembangan dari warga negara Indonesia yang ikut dalam Global Summit Flotilla kedua ini. Hari ini lihat di sosial media, di media ya, muncul ramai sekali dukungan-dukungan dari beragam pihak, dari banyak juga publik-publik figur, dan harapannya ini bisa mendorong pernyataan sikap dari presiden, dari kepala negara, begitu ya. Kita berharapnya itu, gitu ya. Ada statement yang tentu kalau presiden yang menyampaikan pernyataan sikapnya, suaranya beda, gitu ya, beda, gitu ya. Ini barangkali update.
1: Pak Irfan, GPCI sendiri komunikasi dengan pemerintah sejauh ini seperti apa terkait upaya penyelamatan warga negara kita?
0: Ya, ada dua komunikasi yang dilakukan. Satu, aktif berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dilakukan oleh Koordinator GPCI, Bu Maimun. Sudah ada grupnya dengan Kementerian Luar Negeri. Ya, yang kedua, kita pun di sini, ya tadi saya, Pak Ahmad Juwaini, dan Bu Maya dan beberapa mengunjungi Majelis Permusyawaratan Rakyat, begitu ya, untuk menyampaikan juga permohonan agar parlemen juga mendorong ya, dan ikut mengawal proses perlindungan warga negara Indonesia dan juga upaya penyelamatannya. Nah, tentu juga kami pun terus menanyakan kabar gitu ya, kepada KBRI, kepada KJRI, bagaimana progres-progresnya, begitu ya. Ternyata juga tidak hanya dari Kementerian Luar Negeri, ya, dari Kementerian Hukum, terus juga Kemenko Polhukam juga sudah menyampaikan upayanya. Terakhir juga dari Kantor Staf Presiden, itu juga sudah menyatakan pernyataan sikapnya dan berupaya untuk memberikan upaya penyelamatan dan perlindungan gitu.
2: Kami lanjutkan perbincangan terkait dengan jurnalis yang saat ini dikabarkan masih dalam keadaan ditangkap oleh otoritas Israel, dan kita juga akan menyoroti bagaimana aturan perlindungan wartawan di wilayah konflik internasional. Kali ini sudah tersambung bersama kami anggota Dewan Pers periode 2022 hingga 2025, Asep Setiawan.
3: Wawancara Pro 3.
2: Iya, Pak Asep, kita turut prihatin ya, ada 4 jurnalis yang saat ini hilang kontak ya dalam misi kemanusiaan ke Gaza. Di antaranya ada Bambang Nuroyono, ini abeng dari Republika, dan juga Todi dari Republika, kemudian dari iNews dan juga Tempo. Ini bagaimana aturan internasional melindungi wartawan di medan konflik?
4: Baik, sebetulnya Mbak Safira dan pendengar, aturan itu sudah lengkap ya. Saya hanya ingin mengatakan sebelum menjawab itu bahwa wartawan yang bertugas di daerah konflik itu memegang peranan penting dalam memastikan publik dunia termasuk memperoleh informasi yang akurat gitu ya. Nah, saya mulai dari hukum humaniter ya. Jadi perlindungan pertama dalam hukum humaniter internasional, wartawan yang bertugas di daerah konflik pada dasarnya dilindungi sebagai warga sipil. Oleh karena dia warga sipil, dia mendapatkan perlindungan. Bahkan International Committee of Red Cross atau ICRC menjelaskan hukum humaniter internasional memberikan perlindungan kepada jurnalis sebagai warga sipil. Nah, kemudian saya ingin menambah lagi dasar hukumnya apa? Dasar hukum perlindungan wartawan juga berhubungan dengan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977, di mana Protokol Tambahan 1 Romawi khususnya pasal 79 menyebutkan wartawan yang menjalankan misi profesional berbahaya di daerah konflik bersenjata harus dianggap warga sipil, artinya harus dilindungi. Nah, kira-kira begitu. Sudah cukup lengkap ini.
2: Jadi sudah ada aturannya dan juga konvensi internasional ini sudah mengatur bagaimana perlindungan terhadap jurnalis termasuk di medan perang ya. Dan juga dalam hal ini artinya sudah bisa dikategorikan sebagai pelanggaran hukum internasional, Pak Asep.
4: Saya kira betul ya. Jadi saya menambahkan sedikit ya Mbak Safira ya.
2: Iya.
4: PBB sendiri, resolusi Dewan Keamanan PBB tahun 2015 nomor 2222 secara khusus membahas perlindungan jurnalis profesional media dan personel media terkait dalam konflik bersenjata yang menganggap dan akan mengutuk serangan terhadap wartawan, ya apalagi menahan dan seterusnya. Jadi di sini sudah jelas, even PBB juga sudah menetapkan, bahkan Majelis Umum PBB menetapkan 2 November sebagai International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists. Artinya mereka yang melanggar ini lepas dari impunitas, ya. Jadi dia harus ditutup dan merupakan kejahatan internasional.
2: Baik. Nah, kemudian langkah apa Pak Asep yang harusnya dilakukan oleh pemerintah kita ketika ada jurnalis nasional yang mengalami penahanan di luar negeri?
4: Saya kira pemerintah Indonesia harus dengan tegas mengatakan kepada lembaga dunia, khususnya kepada PBB, untuk menegakkan keadilan dan perlindungan terhadap wartawan yang ditahan di daerah perairan internasional. Saya kira di situ yang dianggap sebagai sebuah mereka dianggap sebagai sesuatu yang mengganggu keamanan Israel. Oleh karena itu harus kembali kepada PBB. Indonesia harus menekan dan mengajak ya kepada Majelis Umum PBB dan khususnya juga Dewan Keamanan PBB, termasuk kepada ICRC ya, agar melindungi mereka, membebaskan mereka. Begitu. Itu seruan pemerintah harus tegas ya, jangan terlalu lambat begitu.
2: Oke, nah dari pengalaman Dewan Pers, mungkin Pak, apa sih yang menjadi tantangan jurnalis Indonesia ya ketika meliput isu perang seperti ini ataupun konflik internasional?
4: Kita pernah menerima pengalaman ya, dulu ada wartawan Metro TV ya diculik di Irak, yang sekarang wartawan Metro TV itu
2: menjadi menteri ya,
4: menteri, dan kemudian Pemret Metro TV sekarang Mas Budi itu. Nah, salah satu upaya itu adalah pertama dengan diplomatik yang terusakan tadi. Yang kedua adalah dengan lobby, ya. Lobby berbagai pendapat atau taruhlah Israel itu dekat ke Amerika, ya harus lobby Amerika dong. Ya, jadi jangan kita hanya menunggu PBB dan lain-lain. Kita harus menekan kepada Amerika Serikat agar jurnalis Indonesia ini segera dibebaskan, ya. Jangan sampai teman-teman yang lain itu ditahan dulu, disiksa dulu ya, kalau kita dengar cerita terakhir itu yang dari
2: Spanyol. Semoga tidak seperti itu ya yang saat ini ya, Pak Asep ya.
4: Jadi jangan sampai begini, hanya merumuskan, mendengarkan. Ini harus mengadakan lobby internasional ya, dan itu harus dilakukan pemerintah pada saat ini juga.
2: Ya. Artinya sepenting itu yang membangun komunikasi dengan negara-negara terdekat ya, agar bagaimana diplomasi ini bisa dijalankan dengan baik ya Pak Asep.
4: Ya, salah satu elemen yang sangat penting karena Israel ini dengan Amerika itu dekat secara politik ya, maka kita harus meminta bantuan Gedung Putih ya, spesifiknya Donald Trump, agar ini wartawan Indonesia ini karena dia warga sipil dan tidak terlibat perang harus segera dibebaskan. Jadi jangan menunggu istilahnya ditahan dulu gitu ya. Nah, inilah menurut hemat saya kepiawaian pemerintah ya, keterampilan diplomasi ini diuji. Pemerintahnya sekarang.
2: Jadi apakah kasus seperti ini bisa dikatakan alarm ya Pak Asep, bahwa perlindungan wartawan di era konflik ini perlu diperkuat kembali?
4: Saya kira begitu, itu juga harus ditekankan ya, selain para wartawan dan media menjaga keselamatan, tentu saja kita harus juga memagari mereka ya, dari bahaya-bahaya yang akan muncul ya, karena tugas wartawan ini. Saya juga mengalami liputan perang ya di Teluk ya, tahun 90-an, itu memang berbahaya, oleh karena itu harus dipersiapkan semua. Nah, termasuk tentu saja kita kalau ke daerah perang itu melapor ke pemerintah juga, kepada kementerian atau Kemenlu bahwa ada wartawan kita yang ini, jadi agar dipersiapkan semuanya, diantisipasi begitu.
2: Baik, mungkin apa yang terakhir ya Pak Asep yang ingin disampaikan terkait dengan perlindungan jurnalis ketika mereka meliput ke daerah-daerah konflik seperti ini, apa yang perlu diperkuat lagi, apa yang perlu dipersiapkan sehingga tugas jurnalistik juga tetap terpenuhi seperti itu Pak?
4: Ya, di dalam kancah internasional apa yang ada sekarang itu ada yang disebut diplomasi human security.
2: Ya.
4: perlindungan manusia, kira-kira begitu ya. Oleh karena itu, karena wartawan itu juga adalah bagian masyarakat Indonesia, maka kerangka diplomasi kita dalam rangka membebaskan mereka harus digunakan instrumen-instrumen yang dilakukan oleh pemerintah-pemerintah di dunia internasional. Ya, nah inilah yang harus dilakukan oleh pemerintah, sehingga dengan kerangka diplomasi kemanusiaan itu, maka kemudian keamanan warganya sendiri, mereka kan bukan hanya wartawan tapi warga negara Indonesia, bisa dilindungi oleh pemerintah Indonesia.
2: Baik. Ya, baik. Terima kasih Pak Asep atas perbincangannya. Kita doakan semoga jurnalis kita di sana yang terlibat atau penahanan dari Israel ini bisa dalam kondisi selamat ya, Pak Asep.
4: Amin, amin. Selamat. Mudah-mudahan selamat.
2: Mudah-mudahan kembali, selamat. Ya. Baik. Terima kasih Pak Asep atas waktunya. Ya, pendengar anggota Dewan Pers periode 2022 hingga 2025, Asep Setiawan.
3: Wawancara Pro 3.
5: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
6: Setidaknya 5 warga negara Indonesia dilaporkan berada di dalam rombongan kapal misi kemanusiaan global Sumut Flotilla atau GSF 2.0 yang terdampak intersepsi militer Israel di perairan internasional dekat Siprus, Mediterania Timur, pada Senin 18 Mei. Beberapa di antara warga negara Indonesia tersebut berprofesi sebagai jurnalis. Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI, yaitu gerakan solidaritas kemanusiaan yang bertujuan membawa bantuan kemanusiaan ke Gaza, melaporkan bahwa 5 warga negara Indonesia ditangkap tentara Israel di Laut Mediterania, adapun 4 WNI lainnya masih berlayar menuju Gaza. Dan kami akan hadirkan perbincangan di malam hari ini bersama dengan Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid.
3: Wawancara Pro 3.
6: Pak Hidayat Nur Wahid, selamat malam. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas.
6: Iya. Pak, bentuk perlindungan yang paling mendesak yang harus dilakukan saat ini seperti apa terhadap 5 warga negara Indonesia yang ditangkap oleh tentara Israel ini, Pak?
7: Yang paling mendesak tentu secara psikologis adalah ketika mereka dan para koleganya dan keluarganya mendapatkan komitmen terbuka dari pemerintah untuk melindungi, untuk menyelamatkan melalui pernyataan terbuka ya yang disampaikan oleh pihak terkenan di pemerintah dalam hal ini Kementerian Luar Negeri. Dan Kementerian Luar Negeri Indonesia memang sudah secara terbuka menyampaikan penolakan keras, kutukan keras, dan tuntutan agar mereka segera dibebaskan. Tentu saja ini adalah hal yang awal yang ya bisa diapresiasi, tapi lebih daripada itu tentu yang diharapkan adalah setelah ada kutukan ini tentu adalah langkah nyata, langkah tegas, langkah konkret yang juga dilakukan oleh pemerintah-pemerintah yang lain gitu ya untuk menyelamatkan warga mereka yang diculik oleh Israel di perairan internasional, sementara mereka dalam kota Indonesia ada 5 ya, 4 wartawan dan 1 aktivis. Mereka ikut dalam Global Sumut Flotilla ini bukan untuk melakukan teror, tapi justru untuk secara damai mereka ingin menyampaikan bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza yang diisolasi, yang sudah mendapatkan genosida dari Israel. Sesuatu yang sesungguhnya sangat bertemu dengan tuntutan masyarakat internasional, termasuk juga warga Gaza. Jadi sangat dipentingkan pemerintah untuk secara terbuka dan secara serius, secara tegas menyampaikan penyikapan membela para 5 warga Indonesia, 4 wartawan dan 1 aktivis itu yang diculik oleh Israel di perairan internasional.
6: Ya. Nah, status hukum warga negara kita yang ditangkap di perairan internasional itu seperti apa ini, Pak Hidayat?
7: Status hukumnya mereka adalah warga dunia yang melaksanakan hak asasi manusia untuk membantu sesama saudara mereka yang mendapatkan perlakuan sangat jahat dari pihak Israel. Dan mereka tentu saja warga negara resmi, mereka memegang paspor Indonesia secara resmi, dan mereka tidak mempunyai track record sebagai pihak yang bermasalah secara hukum, bahkan apa yang mereka lakukan adalah tindakan-tindakan yang sangat sesuai dengan konstitusi Indonesia, dan karenanya sudah sangat sewajarnya bila Indonesia segera melakukan tindakan lebih nyata untuk membela dan membebaskan mereka dari tindakan pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Israel.
6: Ya. Pak Hidayat, kita kan tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel nih Pak. Lantas, seperti yang Bapak katakan tadi, jalur internasional mana yang paling realistis bisa ditempuh pemerintah untuk membebaskan mereka nih Pak?
7: Ya, bukan hanya Indonesia yang tidak punya hubungan dengan Israel, dan bukan hanya warga negara Indonesia yang ditangkap oleh Israel sementara negaranya tidak punya hubungan dengan Israel. Malaysia misalnya, negara tetangga kita, mereka juga tidak punya hubungan dengan Israel. Global Summit Flotilla ini adalah yang kedua nih. Global Summit Flotilla yang pertama itu juga belasan warga Malaysia ditangkap oleh Israel, dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dengan sangat tegas menyampaikan penolakannya dan secara tegas menyampaikan pembelaannya. Dan kemudian beliau bekerja sama dengan negara-negara yang mempunyai jalur untuk bisa membebaskan mereka, dan ternyata bisa. Dan sekarang pun juga Malaysia juga melalui Perdana Menterinya menyampaikan sedang bekerja sama dengan negara-negara sahabat yang juga warganya diculik oleh Israel untuk membebaskan mereka. Jadi Indonesia bisa melakukan pola yang sama dengan Malaysia, dan bahkan bisa bekerja sama dengan Malaysia dengan pengalaman yang suksesnya itu. Dan lebih daripada itu, sebenarnya juga Indonesia adalah negara yang sangat terhormat ya. Indonesia itu kan sekarang negara sebagai ketua Dewan HAM PBB. Dan tentu yang dilakukan Israel adalah pelanggaran terhadap HAM. Yang dilakukan Israel adalah pelanggaran terhadap HAM secara terbuka. Dan sangat wajar bila kemudian sebagai ketua Dewan HAM untuk melakukan kewajibannya, menegakkan hukum dan memberikan sanksi. Dan dalam kaitan dengan POP misalnya, kan Indonesia masuk POP untuk memastikan bantuan bagi Palestina, untuk memasukkan bantuan kemanusiaan, untuk menghentikan perang, untuk memerdekakan Palestina. Dan ini semuanya, inilah momentumnya untuk membuktikan bahwa itu memang betul-betul bisa dilakukan ya. Dan dalam konteks POP juga kan sering dikatakan bahwa mengapa Indonesia masuk, karena yang bisa menghentikan Israel hanyalah Donald Trump gitu ya, Presiden Amerika Serikat. Sementara Donald Trump kan begitu menghormati Pak Prabowo, begitu bahkan memuji-mujinya luar biasa. Ini juga saya kira juga pintu-pintu yang bisa dipakai oleh pemerintah Indonesia untuk melalui Donald Trump untuk menegaskan kepada Israel untuk menghentikan tindakannya, untuk kemudian menghadirkan perdamaian dan menghadirkan bantuan kemanusiaan bagi Gaza tersebut.
6: Ya. Selain BOP, mungkin negara mana saja yang bisa sebagai jembatan negosiasi dengan Israel? Katakanlah negara-negara anggota OKI dan Forum PBB, apakah itu sangat memungkinkan?
7: Ya betul, negara-negara juga sangat memungkinkan. Di situ ada Jordania. Dan terkait Jordania ini juga sangat unik kan. Presiden Prabowo punya hubungan yang sangat spesial dengan Raja Jordan, dengan Raja Abdullah. Dan itu juga menjadi pintu besar yang bisa dipakai oleh Indonesia, termasuk juga dengan Mesir misalnya, termasuk juga dengan negara-negara Uni Eropa misalnya, yang banyak warganya yang juga ditangkap oleh Israel, dan mereka semuanya pasti juga ingin membebaskan warga mereka sendiri. Jadi posisi Indonesia sesungguhnya sangat memungkinkan untuk bekerja sama dengan negara-negara yang warganya sekarang juga ditangkap oleh Israel. Ada 322 warga ya, tadi disampaikan oleh Pak Ahmad Jua ini, Ketua
6: Global Peace Convoy Indonesia.
7: Iya betul. Dan itu artinya adalah bahwa Indonesia punya banyak teman, dan saatnya lah Indonesia justru mempergunakan kesempatan ini untuk menghadirkan posisioningnya semakin kuat dalam hal penegakan hukum HAM, dan juga mengatasi permasalahan Indonesia yang dilakukan terhadap Gaza.
6: Sekuat apa posisi Indonesia saat ini di forum dunia, terutama dalam hal menekan Israel ini, Pak Hidayat?
7: Ya, ini ujian bagi Indonesia sesungguhnya, karena posisi Indonesia yang secara tadi secara formal dia adalah juga anggota di ICC, dan juga dia aktif juga di ICG, dia anggota ICG, dia aktif juga di ICC, dia juga negara yang sangat yang aktif di PBB gitu ya, dan juga dalam konteks dalam konteks OKI juga negara yang sudah sangat dihormati. Inilah ujian diplomasi juga bagi Indonesia gitu. Kalau Malaysia juga bisa, Indonesia mestinya juga lebih dari itu.
6: Anda melihat apa motif dari penangkapan ini? Apakah memang untuk menutupi kondisi real di Gaza karena ada kalangan jurnalis yang ikut serta dalam rombongan tersebut, Pak?
7: Iya, pertama Israel sudah merasa dianak emaskan oleh dunia gitu ya. Ini kan bukan kali pertama Israel menangkapi aktivis kemanusiaan yang ingin membongkar isolasi atas Gaza. Sejak dulu kapal apa namanya Mavi Marmara ya, dan kemudian Global Sumur Foti yang pertama ya, dan pertama. Sekarang yang kedua ya. Ketika tidak ada sanksi terhadap kejahatan kemanusiaannya Israel, ya mereka terus saja melakukan tindakan-tindakan yang semakin tidak terkontrol, semakin tidak terpuji, dan itulah karenanya pentingnya dan kali ini Indonesia menjadi korban langsung karena sebelumnya tidak sebanyak ini ya, yang kemudian bahkan Global Summit World pertama tidak ada orang Indonesia yang ditangkap oleh Israel. Dan ketika kemudian posisi Indonesia sekarang menjadi korban, menurut saya ya inilah kesempatan Indonesia untuk membuktikan bahwa dirinya hadir untuk menghadirkan perdamaian dunia berbasiskan pada perdamaian, dan karenanya agar beragam hal yang menghalangi itu bisa dikoreksi. Dan ya. Adapun terkait dengan wartawan, memang Israel dikenal sebagai negara yang sangat permisif untuk kemudian menghabisi dan atau untuk kemudian melarang tugas
6: jurnalistik
7: wartawan ya. Dalam laporan disebutkan bahwa lebih dari 260 pekerja pers sudah menjadi korban dari kejahatan Israel. Itu adalah jumlah yang sangat besar, yang bahkan lebih besar daripada jumlah korban wartawan pada Perang Dunia Pertama, tambah Perang Dunia Kedua, dan perang-perang yang lain. Tentu maksudnya sangat jelas, yaitu agar tidak ada lagi wartawan yang bisa melaporkan kepada dunia terkait dengan kejahatan-kejahatan yang dilakukan Israel, bagaimana mereka melakukan genosida, bagaimana mereka membumi hanguskan Gaza, dan bahkan sekarang pun juga West Bank dan bahkan juga Libanon gitu. Jadi di Libanon pun juga mereka membunuh wartawan, di West Bank juga demikian. Jadi memang itulah kejahatan Israel yang sudah sangat seharusnya rekan-rekan media juga amat sangat aware terhadap masalah ini.
6: Nah, kalau begitu apa pesan Anda untuk organisasi-organisasi pers di Indonesia dan juga untuk pemerintah paling tidak 1-2 hari ke depan ini, Pak?
7: Hendaknya mereka semakin menyuarakan ya tentang terjadinya kejahatan kemanusiaan yang luar biasa ini, supaya menghadirkan kesadaran publik tentang permasalahan yang ternyata tidak sederhana, ternyata permasalahan ini bahkan Indonesia sudah menjadi korban gitu ya. Dan kalau ini dibiarkan akan semakin liar lagi korbannya, sehingga kesempatan untuk menyuarakan tentang kebenaran, menyuarakan tentang hak asasi manusia yang harus dihormati, dan termasuk dalam konteks ini adalah rekan-rekan wartawan, amat sangat penting untuk di-highlight oleh rekan-rekan media untuk kemudian bisa sekali lagi mengkoreksi ya, selama ini seolah-olah Israel adalah victim gitu ya, ternyata justru mereka adalah pelaku kejahatan itu.
6: Baik, Pak Hidayat Nur Wahid, terima kasih banyak Pak, sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI malam hari ini Pak. Selamat malam, wassalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
6: Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid.

0: Pendengar, Majelis Permusyawaratan Rakyat membatalkan final ulang Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat karena ada penolakan dari SMA Negeri 1 Pontianak dan SMA Negeri 1 Sambas. Laporan yang disampaikan Rian Suryadi.
1: Kejadian Lomba Cerdas Cermat ini di Kalimantan Barat itu pada tanggal 9 Mei.
2: Majelis Pemusyawaratan Rakyat MPR RI membatalkan final ulang Lomba Cerdas Cermat LCC 4 Pilar 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Hal itu dikarenakan ada pernyataan penolakan dari SMA Negeri 1 Pontianak dan SMA Negeri 1 Sambas. Ketua Badan Sosialisasi MPR RI Abraham Lianto mengatakan bahwa kedua sekolah itu sepakat tidak perlu ada perlombaan ulang. Di samping itu, pembatalan itu juga sudah jadi kesepakatan seluruh fraksi di MPR RI. Dia mengatakan bahwa MPR RI juga telah bertemu dengan SMA Negeri 1 Pontianak dan SMA Negeri 1 Sambas pada pekan lalu.
1: Mereka sama-sama mendukung untuk tidak perlu ada lomba ulang. Dan oleh karena itu hari ini kita rapat tadi dengan pimpinan MPR lengkap memutuskan bahwa kita mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh kedua sekolah ini.
2: Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Abchandra Muhammad Akbar Supratman menyampaikan permohonan maaf atas nama MPR RI atas polemik LCC yang terjadi. Maka dari itu, ia mengajak seluruh masyarakat mendukung pelaksanaan LCC MPR RI ke depannya. Ke depan, pihaknya pun akan mengundang juri yang sesuai aspirasi dari masyarakat Indonesia ataupun yang kompeten dari universitas atau pakar tata negara.
3: Sudah disampaikan juga kepada pimpinan MPR melalui fraksi-fraksi yang ada di MPR. Dan ketiga, menyangkut juri akan difokuskan kepada ahli tata negara yang ada di daerah-daerah, kemudian melibatkan juga kampus-kampus. Nanti kegiatannya akan difokuskan di ruang lingkup kampus.
2: Sebelumnya, MPR RI memutuskan untuk menggelar ulang lomba babak final Cerdas Cermat 4 Pilar 2026 di Kalimantan Barat pasca polemik kesalahan penilaian. Polemik itu terjadi ketika tiga sekolah menengah atas atau SMA berlaga pada babak final LCC 4 Pilar MPR RI dan ramai diperbincangkan di media sosial karena terjadi kesalahan penilaian pada sesi pertanyaan rebutan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Surat dari kedua sekolah bahwa kami yakin

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kabupaten Sinjai kembali menjadi daerah pemasok sapi kurban Presiden Republik Indonesia pada Idul Adha 2026. Tahun ini sebanyak 9 ekor sapi asal Sinjai dibeli untuk kebutuhan kurban di sejumlah daerah. Pemerintah Kota Ambon kembali menggaungkan pelaksanaan ibadah kurban ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai saat pembagian daging kurban. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menekan timbulan sampah plastik yang biasanya meningkat selama Hari Raya Idul Adha. Menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, penerapan program aman, sehat, utuh, dan halal atau ASUH menjadi fokus utama dalam pemilihan hewan kurban di Kabupaten Sanggau. Selain itu, pemeriksaan rutin terus dilakukan oleh pihak terkait agar memastikan sesuai syariat dan memenuhi standar kesehatan. Dan tiga informasi tersebut, pendengar, selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id. Pendengar, kita akan mulai dialog interaktif dengan tema memastikan hewan kurbanmu sehat dan sesuai syariat. Dengan narasumber GM Brandcom and Strategic Alliance Human Initiative, Egy Gustiana Putra, dan juga Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, PBPDHI, Dokter Hewan, Muhammad Munawaroh, MM.
0: Dialog interaktif.
1: Pada perayaan Idul Adha tinggal menghitung hari dan suasananya mulai terasa ya di berbagai daerah. Pemerintah melalui Kementerian Agama juga sudah menetapkan waktu pelaksanaannya pada sidang isbat beberapa hari lalu bahwa 10 Zulhijjah ini jatuh pada 27 Mei 2026. Dan di tengah persiapan menyambut ibadah kurban, biasanya kita fokus pada pemilihan hewan terbaik dan juga memastikan ibadah berjalan dengan lancar. Tapi ada satu hal penting yang juga perlu menjadi perhatian bersama, yaitu bagaimana memastikan hewan kurban yang kita pilih ini benar-benar sehat dan juga layak. Karena kurban yang sehat bukan hanya soal memenuhi syariat, tapi juga tentang manfaat yang lebih luas, aman dikonsumsi, kemudian berkualitas, dan juga benar-benar membawa kebaikan bagi masyarakat. Dan siang ini kita akan berbincang bersama dua narasumber yang sudah hadir di Studio Pro 3 RRI. Saya sapa dulu GM Brandcom and Strategic Alliance Human Initiative, Egy Gustiana Putra. Selamat siang, Pak Egy.
2: Selamat siang.
1: Ada juga Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, PBPDHI, Dokter Hewan, Muhammad Munawaroh.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Saya mulai terlebih dahulu ke Pak Egy mungkin ya. Ini bagaimana masyarakat bisa memastikan hewan kurbannya aman dan juga sehat? Tapi sebelum itu mungkin dikenalkan dulu ya, Human Initiative seperti apa, silakan.
2: Ya, terima kasih Mbak. Alhamdulillah saat ini Human Initiative kembali mengudara bersama RRI untuk kemudian terus mengenalkan, pertama adalah lembaga kami sebagai lembaga kemanusiaan yang memang fokus pada isu-isu sosial, tapi juga kemudian hari ini dengan momentum Idul Adha ini menjadi momentum penting bagi kami bahwa menghubungkan ibadah kurban atau ibadah itu sendiri kemudian akan sangat kuat hubungannya, relevansinya dengan nilai-nilai kemanusiaan. Karena lembaga Human Initiative sebagai lembaga kemanusiaan yang kemudian ada di Indonesia, juga berada di, kita memiliki kantor-kantor juga di luar negeri, 5 negara, 13 representatif, yang kemudian di bawah naungan Kementerian Sosial. Hari ini Human Initiative ikut untuk kemudian menjadi jembatan bagi kebaikan-kebaikan ibadah kurban para dermawan agar kemudian daging kurbannya bisa sampai kepada pelosok-pelosok dan mereka-mereka yang sangat membutuhkan.
1: Luar biasa sekali. Jadi Human Initiative ini memang sebuah lembaga yang melakukan pendekatan kolaboratif juga ya untuk membantu masyarakat. Nah, kalau dari PDHI sendiri boleh dijelaskan, Pak, silakan.
3: Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
3: PDHI adalah Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia yang merupakan wadah dari para dokter hewan di Indonesia yang hingga saat ini kami memiliki cabang kurang lebih 57 cabang.
1: Oke, 57 cabang.
3: Ya, se-Indonesia. Kemudian anggota kami sampai hari ini sudah ada kurang lebih hampir 16.000 se-Indonesia. Nah, tugas daripada Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia ini salah satunya adalah bagaimana memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam hal mengkonsumsi produk-produk hewan ternak, baik itu telur, susu, daging, sehingga peranan PDHI di dalam kegiatan korban ini sangat-sangat dibutuhkan. Ya, karena kita tahu hewan yang akan dikorbankan itu kan harus hewan sehat.
1: Iya, nah, pastinya yang, harus sehat ya, dipastikan. Betul.
3: Dan yang tahu sehat itu kan dokter hewan, hewan betul. Sehat, ya kan? Jadi apalagi ada beberapa penyakit-penyakit yang menyebabkan sapi-sapi itu sebaiknya tidak bisa dipakai buat hewan kurban. Hmm. Seperti ada kasus PMK, itu penyakit mulut dan kuku. Nah ini sangat berbahaya sekali bila itu dijadikan hewan kurban. Kemudian ada penyakit lagi yang namanya lumpy skin disease. Itu juga sebaiknya jangan dijadikan hewan korban.
1: Okay.
3: Oleh karena itu kami bekerjasama dengan Human Initiative ini, karena kebetulan Human Initiative ini kan organisasi yang bergerak dalam mensuplai hewan-hewan korban, sehingga kami bekerjasama memastikan hewan-hewannya itu harus sehat.
1: Baik, jadi membangun kolaborasi bagaimana memastikan hewan kurban ini aman, sehat, dan juga layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat.
3: Betul,
1: seperti itu ya.
3: Betul.
1: Tapi sebelum kita lanjutkan, kita juga mengundang ya pendengar untuk Anda silakan interaktif bersama dua narasumber kami. Silakan sampaikan pertanyaan Anda. Menghubungi 021-384-4545, 021-386-6712. Bisa juga menyampaikan komentar melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888. Nah, Pak Egi mungkin bisa disampaikan ya terkait dengan Idul Adha. Ini kan selalu identik dengan semangat berbagi. Nah, berkaitan dengan semangat sebar kurban, kurban sehat dan juga penuh manfaat, bisa diceritakan tidak seperti apa gerakan kurban yang dijalankan tahun ini dan apa fokus utamanya?
2: Oke. Ya, jadi kita memahami bahwa ibadah kurban ini tentu akan muncul setiap tahun dan kita menyadari bahwa kedermawanan kesolehan masyarakat Indonesia ini yang sangat luar biasa di momen Idul Kurban ini, yang kemudian Human Initiative hadir sebagai jembatan untuk kemudian mengamplifikasi kebaikan-kebaikan mereka agar mereka tidak hanya sekedar menunaikan ibadah, melakukan kebaikan, tapi kita perlu memastikan agar kebaikan-kebaikan mereka itu benar-benar dirasakan dampaknya lebih luas. Karena kita ya kita tahu ya Mbak, kalau di kota-kota besar ketika Idul Kurban rasa-rasanya ya kalau sepengalaman saya kadang daging-daging itu menumpuk di satu titik.
1: Betul.
2: Bahkan satu rumah bisa dapat 5 kantong.
1: Yeah.
2: Sementara masih ada saudara-saudara kita nun jauh di sana yang bahkan mungkin mereka saat Idul Adha itu hanya bisa memotong ayam, bahkan mereka menunggu-nunggu siapa yang bisa berkurban, atau bahkan yang menyedihkan itu Mbak, ada peternak hewan di sana, tapi mereka nggak bisa memotong sapinya.
1: Kenapa? Okay.
2: Karena sapi itu perlu mereka jual untuk kemudian dikirim ke kota-kota.
1: Bukan dikonsumsi sendiri, tapi untuk dikirimkan keluar kota, seperti itu ya?
2: Karena sapi-sapi yang mereka mereka pelihara itu sebagai aset. Bukan sebagai untuk dikonsumsi. Gimana ketika dia butuh uang, anak-anak yang mau sekolah harus jual gitu. Nah, adanya Human Initiative kemudian menghubungkan nih antara kedermawanan orang-orang di kota gitu ya, untuk bertemu dengan para peternak-peternak di lokal, di mana kita kemudian membeli sapinya dengan harga yang jauh lengkap besar dibandingkan kalau dia masuk ke tengkulak dan sebagainya. Bukan hanya itu, mereka dapat profit, tapi juga mereka kemudian mendapat merasakan dagingnya karena dipotong juga di
1: situ. Luar biasa sekali. Iya, jadi memastikan juga bahwa daging ini pemerataannya rata di seluruh Indonesia, termasuk ke daerah terpencil juga ya.
2: Betul, karena ya kampanye kami kan sebar kurban.
1: Sebar kurban.
2: Gimana agar kurban kita juga bisa tersebar, bisa dirasakan manfaatnya untuk banyak masyarakat.
1: Sebar kurban dan juga berikan manfaat. Betul. Baik, kita sapa dulu ada pendengar yang sudah bergabung, ada Pak Cikdar di Aceh.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Silakan, apa yang ditanyakan? Ada perwakilan dari Human Initiative dan juga dari Dokter Hewan. Silakan.
4: Iya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum Bapak-Bapak narasumber ya.
3: Waalaikumsalam.
4: Kami saya dari Aceh Utara ini. Kebetulan ini kami ini banyak dari pelosok-pelosok kampung. Tadi kami dengar, jadi kalau hewan disembeli harus pemeriksaan dokter hewan. Jadi kami masyarakat di sini langsung membeli langsung ke pasar-pasar hewan Pak ini. Jadi tidak ada pemeriksaan di sana sehatkah atau tidakkah menurut ilmu kedokteran. Jadi kami rekan-rekan diri, oh ini sehat layaknya secara alami ya lah.
1: Ya.
4: Jadi tidak ada dari dulu memang kayak gitu caranya.
1: Dalam
4: hari harapan, jadi hari pasar hewan,
1: okay,
4: kami datangi ke sana, kita beli langsung. Jadi enggak ada pemeriksaan khusus dari dokter hewan atau dari terkait lainnya lah.
1: Ya.
4: Jadi bagaimana kali masyarakat ini tidak ada pemeriksaan, jadi pemeriksaan sendiri lah. Okay.
1: Sudah kami dapat poinnya ya.
4: Oh ini sehat.
1: Baik.
4: Saya sendiri gitu. Cuma itu Bapak.
1: Baik.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Cik dari di Aceh. Mungkin Pak Munawaro bisa menjawab ya terkait dengan kesehatan
3: baik
1: hewan.
3: Terima kasih Pak Cik. Pak Cikdar.
1: Ya.
3: Jadi kami ini di Aceh itu punya anggota dokter hewan itu kurang lebih hampir 600.
1: Oke, ada juga ya di
3: ada
1: sana
3: jagung.
1: Ya.
3: Ada jagung dan semua dinas-dinas itu pasti ada dokter hewannya. Jadi Pak Cik kan tadi di Aceh Utara ya.
1: Iya.
3: Ya, saya pikir boleh datang ke dinas dan kami menginstruksikan bahwa seluruh dokter hewan itu harus memberikan bantuan kepada masyarakat dalam hal pemeriksaan hewan kurban. Jadi silakan Pak Cik, banyak kami dokter hewan di Aceh.
1: Yeah.
3: Jadi jangan sampai tidak ada dokter hewannya. Nanti kalau perlu ketua cabangnya PDHI Aceh saya kasih tahu. Biar langsung telepon.
1: Bisa dikomunikasikan ya dengan
3: nanti
1: PDHI.
3: Nanti boleh kita kasih nomor teleponnya. Karena kami di Indonesia itu punya 57 cabang dan anggota kami kurang lebih hampir 16.000.
1: Wah, luar biasa.
3: Dan kami selalu kalau itu latai seluruh dokteran pasti turun ke lapangan.
1: Oke.
3: Ya. Nah,
1: jadi dilibatkan juga ya Pak untuk bagaimana
3: pasti.
1: Pemilihan hewan kurban ini.
3: Dan biasanya dinas itu mengajak kami untuk kegiatan pemeriksaan hewan kurban, yaitu sebelum disembelih dan setelah disembelih.
1: Oke.
3: Atau bahasa kedokterannya antemortem dan postmortem. Itu dokter hewan terlibat.
1: Jadi dari sebelum disembelih sampai dipotong, kemudian disalurkan ke masyarakat, itu terlibat ya?
3: Dalam pengawasan dokter hewan.
1: Oke. Tapi kan banyak juga masyarakat ya dok yang masih kesulitan mengenali ciri hewan kurban yang sehat dan juga layak. Ini seperti apa?
3: Jadi pertama, ciri-ciri hewan yang sehat, ya, khususnya kalau saya bicara sapi atau kambing ya. Pertama lihat aja pertama dari sisi performance secara berdirinya,
1: posturnya
3: ya kan. Dan usahakan hewan itu coba dilihat, pertama coba dilihat mulutnya. Mulutnya ada luka enggak?
1: Oke,
3: satu. Kemudian yang kedua, kalau misalnya punya termometer boleh dicek suhunya tinggi atau tidak. Karena suhu normalnya itu antara 37 sampai 38. Kemudian dilihat matanya. Matanya banyak keluar air mata enggak misalnya.
1: Itu juga ya,
3: dilihat bisa. Kemudian dilihat dari sisi hidungnya. Hidungnya itu cenderung kering atau tidak. Nah, kalau kering itu biasanya ada penyakitnya, mungkin sedang demam, ya kan? Kemudian makannya, dia mau makan tidak? Itu bagi masyarakat awam mudah untuk diketahui apakah ini hewan ini sehat atau tidak. Ya, sekarang setiap hewan yang sehat pasti mau makan. Ya kan? Kemudian setiap hewan yang sehat pasti tidak ada luka. Nah, penyakit mulut dan kuku itu yang diserang adalah mulutnya, Mbak. Mulutnya itu kalau bahasa Jawanya kayak gomen. Gomen itu apa? Kayak luka di bibirnya, di lidahnya.
1: Jadi secara fisik memang terlihat ya.
3: Terlihat ya. Kemudian kakinya kadang-kadang juga melepuh.
1: Oke.
3: Nah, itu penyakit mulut dan kuku.
1: Itu sudah menjadi tanda ya
3: tanda.
1: Dan patut curiga dengan kesehatan hewan tersebut.
3: Betul.
1: Baik.
3: Dan yang kedua, satu lagi penyakit yang namanya lumpy skin disease.
1: Lumpy skin disease.
3: Itu menyerang kulit. Kulitnya itu jadi kayak cacar. Titik-titik gitu.
1: Jadi ada bercak-bercaknya seperti itu ya dok ya?
3: Betul.
1: Okay.
3: Itu juga sebaiknya jangan dijadikan hewan kurban.
1: Jadi pintar-pintar memilih hewan kurban, bagaimana kenali secara fisik dan juga bisa komunikasi dengan PDHI juga ya?
3: Iya,
1: baik. Ke Pak Egy mungkin, bagaimana Human Initiative ini menentukan daerah-daerah prioritas distribusi kurban ini agar manfaatnya tadi benar-benar dirasakan oleh masyarakat termasuk yang terpencil ya?
2: Betul. Oke Mbak, ketika kemudian Human Initiative menyalurkan daging kurban ini, pertama memang kita melakukan assessment ya. Assessment mulai dari kemudian memang secara kasat mata dulu data-data mana sih titik-titik yang kemudian secara konsumsi daging Itu selama 1 tahun tuh kecil per kapita gitu ya.
1: Okay.
2: Nah, itu kita survei, kemudian kita turunkan tim QC, quality control. Memang di Human Initiative itu bukan kita bekerja sama dengan teman-teman dokter, bapak-bapak dokter.
1: Kolaborasi ya dengan PDHI ya.
2: PDHI. Tapi di internal kita juga kami punya tim QC, quality control, yang kemudian dia turun sebanyak 2 kali. Kemudian menentukan tadi menjaga hewan yang kemudian disiapkan itu memang sudah layak secara syariat maupun kesehatan. Biasanya juga bareng teman-teman dari PDHI.
1: Yeah.
2: Tapi kemudian juga nanti di hari H kita juga pastikan lagi tuh memang hewannya betul yang itu gitu kan ya, tidak bertukar atau tidak berganti gitu ya. Kesehatannya juga tetap terjaga. Nah, yang paling utama kemudian untuk kemudian kita tentukan adalah memang tentu di sana perlu ada petani-petani ataupun peternak-peternak
1: lokal ya.
2: Lokal ya. Mm-hmm. Kemudian mereka memang secara keseharian merawat sapi gitu ya. Tapi kemudian mereka di sekitar lingkungannya memang sangat sulit untuk kemudian,
1: bisa dikatakan sulit ya.
2: Sulit untuk kemudian mendapatkan daging kurban. Itu biasanya yang kami prioritaskan
1: gitu. Jadi dia membesarkan tapi dia tidak menikmati dagingnya, seperti
2: betul,
1: itu.
2: Betul, betul.
1: Okay.
2: Bahkan kemudian value lainnya yang kemudian ingin dikuatkan di HI itu bahwa ibadah kurban bukan hanya sekedar ibadah, kalau kata orang Islam gharomahdoh gitu, ke Allahnya, tapi sosialnya. Karenanya ketika kemudian kita mengkolaborasikan dengan gerakan kemanusiaan, maka ibadah kurban ini harapannya dirasakan bahkan bukan hanya untuk Muslim. Makanya kita juga ke pelosok-pelosok di daerah-daerah yang mungkin minoritas Muslim atau di sana mayoritasnya non-Muslim. Tapi mereka membutuhkan.
1: Yeah.
2: Kami meyakini bahwa daging kurban itu manfaatnya juga bisa dirasakan untuk mereka. Jadi akhirnya ibadah kurban dengan ibadah sosial ini menjadi kuat untuk kemudian bisa semangat kemanusiaannya itu bisa muncul di sana.
1: Okay, jadi untuk mereka yang menyalurkan hewan kurbannya melalui Human Initiative ini bisa di tracking juga ya, bisa. Bagaimana untuk memastikan hewan kurbannya tersalurkan dengan baik gitu.
2: Bahkan
1: ya.
2: Kan kita memang sudah tersistem
1: dengan
2: sistem digital.
1: Ada ya digitalisasi sistem itu ya.
2: Kita punya notifikasi mulai dari hewan disiapkan, hewan disembelih, hewan didistribusikan di mana, sudah diterima oleh penerima manfaat, bahkan kemudian mendapatkan dokumentasi.
1: Jadi kita bisa pantau ya.
2: Betul.
1: Bagaimana hewan kurban kita sudah sampai mana, prosesnya sudah seperti apa, seperti itu ya.
2: Kayak history di kamar selah ya.
1: Iya. Baik, Pak Egy dan juga Pak Munawaroh, kita juga undang pendengar kembali ya. Silakan Anda yang ingin bertanya tentang hewan kurban ataupun bertanya tentang hewan kurban dan juga keamanannya seperti apa, silakan hubungi 0213523172, 0213844545. Nah, Pak Egy, kita lanjutkan kembali. Ada tidak inovasi yang dilakukan oleh Human Initiative di tahun ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dalam kurban ya?
2: Oke. Okay. Memang inovasi yang kemudian terus kita kuatkan, lagi-lagi kita terus menguatkan di sistem back-end kita ya, Mbak.
1: Yeah.
2: Jadi bagi kami, trust masyarakat, trust donatur, trust perkurban itu sangat penting. Kita sudah berjalan 20 tahun mengelola kurban, sudah ratusan ribu pekurban, jutaan penerima manfaat, jutaan lebih penerima manfaat, maka kita meyakini bahwa masyarakat trust kepada Human Initiative. Kita tidak boleh lengah dalam tanda kutip ya. Karenanya kita terus memperbaiki sistem, bahkan kita memiliki dashboard yang real time gitu ya, tentang berapa stok kita gitu, tentang sudah dipotong atau sudah stay belum nih hewannya di sana dan sebagainya. Tim kami di lapangan itu kemudian mensuplai data-data informasi ke sistem informasi kami. Nah, selain konteks sistem, kami juga menyadari bahwa untuk melakukan penyaluran kurban itu tidak sesederhana memotong daging gitu ya, dibagikan. Tapi kita juga kan menyasar penerima manfaat yang dalam tanda kutip tidak normal, Mbak. Contohnya adalah di lokasi-lokasi bencana. Mereka-mereka yang di pengungsian atau mereka-mereka yang kemudian berada di wilayah krisis kemanusiaan. Ada di konflik perang, kita juga di luar negeri ada sekitar tahun ini ada sekitar 11 negara kita menyalurkan juga keluar.
1: Oh, termasuk keluar negeri ya?
2: Afrika, Palestina, Yordania dan sebagainya, di konflik-konflik perang juga. Nah, kita menginovasi agar kemudian daging kurban tersebut bisa tetap bertahan. Karena kan di kondisi-kondisi seperti itu kan tidak ada kulkas.
1: Betul.
2: Tidak ada tempat penyimpanan yang baik. Bahkan mereka mungkin perlu menjaga dagingnya agar bisa bertahan untuk beberapa hari, beberapa bulan, bahkan sampai tahunan. Karenanya kita menggunakan metode juga ada kurban kalengnya juga.
1: Nah, ada banyak sekali ya inovasi yang dilakukan oleh Human Initiative. Ini menarik sekali. Tapi Pak Egy dan juga Pak Munawaroh, kita jeda terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan setelah informasi berikut ini. Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 3 RRI.
5: memori kolektif bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya, meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Saidiman Suryo Hadiprojo, pejuang kemerdekaan.
6: Karena kondisi fisiknya Pak Jerman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya, karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah itu tentu bersemangat karena kita sadar yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.
5: Upaya pemerintah untuk mendukung program makan bergizi gratis disampaikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
7: Memerangi kemiskinan dan kelaparan. Karena itu, makan bergizi juga hal yang strategis. Kita selamatkan anak-anak kita, tapi dengan itu kita akan memberdayakan ekonomi pedesaan, ekonomi kecamatan, ekonomi kabupaten, ekonomi provinsi. Puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah. Sebagai contoh yang sederhana, dengan dana desa kita gulirkan 1 miliar rupiah per desa per tahun. Dengan makan bergizi desa per tahun melalui uang makan untuk tiap anak-anak itu beredarnya adalah kurang lebih 8 miliar rupiah per desa per tahun. 800% meningkat peredaran uang di daerah-daerah.

0: Kami lanjutkan kembali pendengar dialog tentang memastikan hewan kurban yang sehat dan juga sesuai syariat. Saya sekarang ke Dr. Munawaro ya. Tadi sudah disampaikan bagaimana untuk mengenali ciri hewan yang sakit, yang baik untuk disembelih. Nah sekarang bagaimana untuk memastikan hewan ketika disembelih ini tetap aman, kemudian disalurkan juga dalam kondisi yang baik.
1: Baik, jadi di dalam proses pemotongan itu harus memperhatikan juga masalah keserawan.
0: Ya.
1: Keserawan itu kesejahteraan hewan.
0: Oke.
1: Ya, jadi hewan itu harus sejahtera. Pertama, pada waktu pengangkutan hewan, yaitu itu cuma bagaimana harus sejahtera hewannya, yaitu jangan sampai satu truk harusnya kapasitas cuma 10 diisi 20. Nah, itu satu. Jadi sesuaikan kapasitasnya.
0: Ya.
1: Kemudian waktu menurunkan sapi dari

0: nya. Kemudian ikatan talinya jangan terlalu pendek.
1: Oke.
0: Karena kalau terlalu pendek, sapi itu merebah aja nggak bisa. Apalagi minum juga nggak bisa. Makanya talinya harus panjang.
1: Jadi dipastikan kenyamanan dari hewannya
0: ya,
1: juga.
0: Sebelum ya? Disembelih ya. Okay. Saya belum bisa disembelih.
1: Ya.
0: Sehingga itu penting sekali. Sehingga pada waktu hewan itu rencananya mau disembelih, itu tetap harus sejahtera. Ya. Kemudian waktu masa penyembelih, sebelum masa penyembelih, tempatkan kandang, ada makanan dan ada minum. Kemudian bila di tali, talinya paling tidak harus 1-2 meter.
1: Okay.
0: Supaya bisa merebah. Ya, kalau pendek banget kan nggak bisa merebah, Mbak.
1: Yeah.
0: Kemudian setelah itu, yang paling penting lagi adalah pada saat persiapan mau menyembelih.
1: Yeah.
0: Ya, ini saya belum bicara daging ya, menyembelihnya dulu.
1: Masih proses untuk menyembelihnya dulu ya, silakan.
0: Pada waktu merubuhkan, merubuhkan sapi gede itu kan nggak gampang. Nah, itu ada caranya, yaitu dengan model tali itu, ya kan? Kemudian jangan sampai menarik ekornya kenceng-kenceng.
1: Nah, ini kadang keliru ya masyarakat
0: itu keliru, ya.
1: Oke.
0: Okay. Kemudian pada waktu menjatuhkan itu ada caranya supaya hewan itu tidak merasa sakit. Dijatuhkan itu pakai model tali. Kemudian saya harapkan teman-teman ini sebelum sapi ataupun panen mas sapi itu disembelih, jangan berdiri di mukanya sapi, jangan berdiri di ekornya sapi.
1: Oke.
0: Harus berdiri di sampingnya.
1: Di samping, posisinya juga harus dipastikan tidak agar aman bagi hewan dan juga bagi penyembelih juga.
0: Iya, mau penyembelihnya. Ya.
1: Okay.
0: Nah, kemudian jangan menggunakan pecut. Tahu pecut ya?
1: Iya, iya. Untuk
0: nah, ya, jangan menggunakan pecut.
1: Okay.
0: Jadi menggiringnya itu ya harus sejahtera, jangan sampai menyakiti hewannya.
1: Iya.
0: Ya kan? Kemudian satu lagi, bila ada yang agresif, sapi yang agresif kan dan itu. Itu dipisah, jangan dicampur.
1: Oh, oke. Okay.
0: Nah, nanti urutannya ya, sapi yang agresif itu disembelihnya terakhir. Jangan duluan. Karena dia akan membahayakan sapi-sapi yang lain.
1: Itu mempengaruhi juga ya, Dok?
0: Iya, mempengaruhi.
1: Luar biasa, banyak sekali aspek yang harus dipertimbangkan dalam menyembelih hewan ya.
0: Nah,
1: hewan
0: kurban. Kemudian satu lagi, kalau menggunakan tali, jangan menggunakan tali yang menyakiti.
1: Ya,
0: ada tali
1: bahannya,
0: yang bahannya, ya itu satu. Ya memang ini sapinya nggak pernah mengeluh, tetapi kita harus bisa empati dengan sapinya itu. Kemudian satu lagi yang berkaitan dengan menyembelih. Setelah menyembelih kan menggunakan pisau.
1: Betul.
0: Pisau itu benar-benar harus tajam.
1: Iya.
0: Ya, sehingga tidak boleh di istilahnya kalau bahasa Jawa di ngak-ngak-ngak gitu.
1: Akhirnya jadi menyiksa hewannya
0: juga. Iya, menyiksa hewannya. Harusnya sekali seret itu sudah terpotong. Nah, untuk menjadikan pisau itu tajam, itu kan perlu diasah. Usahakan mengasahnya jangan di depannya sapi. Jangan di depannya dombanya.
1: Oke.
0: Ya. Jadi
1: itu secara psikologis hewan mempengaruhi.
0: Mempengaruhi, dong? Sangat mempengaruhi.
1: Baru tahu saya juga nih, Dok.
0: Iya kan?
1: Okay. Ternyata itu banyak faktor ya yang bisa mempengaruhi bagaimana hewan itu bisa lancar ya untuk disembelih ya.
0: Nah, setelah pisau tadi tajam, setelah kambing dijatuhkan, kambing itu ditekennya jangan diteken di lehernya ya. Jadi ditekannya itu sesuai sunnah dari Rasulullah adalah yang diinjak adalah atau bagian pangkal leher dekat dengan pundak.
1: Oke. Okay.
0: Jangan ditekan di perutnya. Jangan ditekan di dadanya.
1: Dada.
0: Kan biasanya ditekan ini kepalanya dipegang, kemudian kaki dengkulnya nah nengketnya itu ditekan di pangkal leher.
1: Oke. Okay.
0: Ya.
1: Baik.
0: Tuh, setelah itu seret sembelih kan?
1: Iya.
0: Nah, usahakan nyembelihnya itu hanya sekali. Jangan dua
1: satu
0: kali.
1: Sayatan.
0: Satu sayatan.
1: Ya. Baik.
0: Nah, perlu disebut yang disayat siapa? Yang disayat itu adalah vena jugularisnya atau vena yang paling besar, kemudian kerongkongannya itu wajib terpotong.
1: Baik.
0: Jangan sampai ada kasus sapi sudah dipotong masih lari-lari dengan berdarah-darah.
1: Iya. Kita harapkan tidak ada ya di tahun ini ya.
0: Oke, sementara
1: akhirnya
0: itu.
1: Ya. Baik, baik. Pak Munawaro dan juga Pak Egy, kita dengarkan dulu ada informasi dari reporter kami di mana menjelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan kurban di Tangerang Selatan dan juga Kabupaten Tangerang melonjak hingga 2 juta rupiah per ekor. Selengkapnya bersama dengan Sa'adatu Darain. Ain.
2: Baik, pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila harga hewan kurban di wilayah Tangerang Selatan

0: Selatan melonjak mendekati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Alhasil daya beli masyarakat menurun hingga 10% dibandingkan tahun sebelumnya. Lonjakan harga yang paling menonjol terjadi pada sapi yang sebelumnya sebesar 26 juta rupiah per ekor menjadi 28 juta per ekornya dengan postur ukuran yang sedang. Kepala UPT Puskeswan Kota Tangerang Selatan, Pipit Surya Yuniar, mengatakan hal serupa juga terjadi pada kambing dan domba. Namun lonjakan harga pada kambing maupun domba tidak terlalu signifikan. Menurutnya, imbas dari lonjakan harga ini membuat berkurangnya jumlah lapak dan penjual hewan kurban di wilayah Kota Tangerang Selatan dan penurunannya mencapai 10%.
1: Kalau secara apa ya, saya nggak tahu pengaruh masalah dolar atau enggak. Cuman memang tahun ini tren harga sapi lagi naik. Cuman ya kalau biasanya ini saya mah dari para peternak ya, yang biasanya dulu 26 juta sekarang 28 juta dengan postur yang sama. Tapi nggak tahu itu mau pengaruh.
2: Kambing juga sama.
1: Kalau kambing nggak terlalu sih,
2: nggak terlalu.
0: Terpisah, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan atau DPKP Kabupaten Tangerang, Ujang Sudiartono, juga memproyeksikan penurunan permintaan harga sapi. Faktornya tinggi, harga sapi menjelang Hari Raya Idul Adha yang mencapai 25 juta per ekor. Dia juga mengaku tingginya harga per ekor sapi membuat permintaan menurun jelang Hari Raya Kurban. Alhasil, masyarakat akan lebih memilih kambing dan domba sebagai hewan kurban. Demikian dari Tangerang Selatan, Satu Darah NRI 23 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terkait dengan harga hewan kurban, mungkin Pak Egy bisa menyampaikan juga ya bagaimana harga kurban yang ditawarkan oleh Human Initiative agar masyarakat bisa menjangkau juga ya untuk pembeliannya. Silakan.
4: Oke, baik. Terima kasih, Mbak. Tadi memang menarik ya.
3: Iya.
4: Informasi tentang kenaikan harga menjelang Idul Adha selalu pasti ada.
3: Iya.
4: Pasti meningkat gitu ya.
3: Iya.
4: Karenanya memang sistem mekanisme yang kemudian dilakukan oleh Human Initiative itu memang kita kemudian akhirnya bekerja sama dengan para peternak-peternak lokal dengan harga awal yang kemudian setelah dihitung dia sudah masuk profitnya cukup besar untuk mereka. Mm-hmm. Tapi untuk harga tetap flat sampai Idul Adha.
3: Okay.
4: Maka kalau bisa dibilang untuk tipe B gitu ya, ataupun tipe paling mahal deh ya, misalnya tipe D, itu kita nggak sampai 25 juta.
3: Mm.
4: Ada di sekitar 24 juta saja.
3: Wah. Di bawah dari harga pasaran justru ya?
4: Pasar. Karena memang kalau ketika sudah masuk pasar itu kan rantai
3: berlapis-lapis ya.
4: Sehingga memang tidak mengherankan semakin meningkat gitu ya.
3: Alhasil menyebabkan harga naik. Padahal aslinya tidak sebesar itu ya.
4: Di peternak tidak sebesar itu.
3: Okay.
4: Karena memang akhirnya sistem mekanisme sebar kurban yang kita lakukan, kita langsung bekerja sama dengan peternak langsung lokal, dengan harga yang flat, tapi kemudian secara keuntungan mereka tetap mendapatkan angka yang
3: menjanjikan juga.
4: Yang kemudian dikelola ya.
3: Oke.
4: Bahkan yang paling murah mungkin di angka 18 jutaan saja, Mbak.
3: Untuk sapi ya?
4: Untuk sapi.
3: Nah, untuk sapi ini masyarakat bisa patungan seperti itu?
4: Bisa okay. Patungan. Jadi kan ada harganya per share ya?
3: Iya.
4: Kalau sapi kan untuk 7 orang ya?
3: Betul.
4: 7 nanti.
3: Oke.
4: Okay. 2,3 paling murah kita 1,9.
3: Wah, menarik sekali ya. Jadi masyarakat yang punya dana 1,9, dari mulai 1,9 ini sudah bisa berkurban.
4: Betul.
3: Untuk ukuran sapi ya?
4: Betul.
3: Pak Egy ya. Nah, sekarang bagaimana cara untuk menjaga transparansi ya? Dan juga kepercayaan masyarakat yang menitipkan kurbannya melalui Human Initiative?
4: Ya, tadi seperti yang saya sampaikan, memang kita tetap menggunakan mekanisme sistem pelaporan berkala.
3: Iya, pelaporan tadi ya.
4: Dengan notifikasi-notifikasi, dari mulai kemudian hewan sudah disiapkan, jadi ketika si pekurban itu bertransaksi, kita akan memberikan informasi tentang hewan yang sudah disiapkannya, dengan spesifikasinya gitu ya, kemudian ada informasi lokasinya di mana, kemudian sampai kemudian ada notifikasi dipotong, sampai akhirnya kemudian didistribusikan. Di akhir itu akan ada laporan dokumentasi. Bahkan untuk mereka-mereka yang ingin mendapatkan informasi lebih dengan video langsung gitu.
3: Ketika disembelih
4: disebutkan nanti, itu juga ada layanan seperti itu dari kami. Jadi itu ada layanan-layanan yang kemudian harapannya bisa menjaga trust donatur kita.
3: Yeah.
4: Dan kita berkomitmen untuk memberikan laporan itu maksimal sekali adalah 2 pekan saja pasca Idul Adha atau pasca Kalau boleh dicek mungkin dengan lembaga-lembaga yang mohon maaf misalkan baru mengelola kurban, itu waktunya bisa jadi sampai berbulan-bulan, Pak. Untuk mendapatkan langsung ininya ya, apa?
3: Laporan ya.
4: Laporan. Kita juga ada sertifikatnya juga.
3: Oh, ada sertifikat ya.
4: Sertifikat pekurban, okay. Juga ada kemudian resmi dari PDHI juga.
3: Oke, gitu. Jadi terjamin dan juga lengkap proses dari awal bahkan sampai ke tangan penerimanya ya. Baik. Mungkin Pak Munawaroh juga ya. Tadi kan kita sudah bahas bagaimana proses penyembelihan dan juga tata caranya. Nah sekarang kalau ketika dagingnya sudah disembelih, kemudian bagaimana Pak untuk menjamin kesehatannya?
2: Baik. Jadi sebelum disembelih, saya tadi lupa menyampaikan. Pada waktu menyembelih itu harus pakai tabir. Tabir yang menutupi hewan yang sedang disembelih agar tidak dilihat oleh hewan-hewan yang belum disembelih.
3: Iya.
2: Ya, itu ya. Nah, kemudian yang kedua gunakan pisau tadi kan.
3: Betul.
2: Kemudian setelah itu yaitu adalah bagaimana memisahkan antara kulit, tulang dan daging. Ya. Nah, ini yang paling penting bagi teman-teman sekalian, jangan menggunakan alas ya. Apa aja harus menggunakan alas dagingnya itu.
3: Yeah.
2: Kemudian antara jeroan dan daging harus dipisah. Tidak boleh dicampur, ya kan? Kemudian pastikan dicek mengenai daging-daging itu sehat atau tidak. Yang paling salah satu penting itu adalah melihat hati. Hati sapi di Indonesia itu rata-rata pasti ada cacingnya.
3: Iya.
2: Ya, namanya fasciola hepatica.
3: Okay.
2: Ya itu wajib dipisahkan. Ya, dipisahkan bila perlu ya, jangan dikonsumsi.
3: Betul.
2: Ya, kalau ada dagingnya. Kemudian daging-daging itu jangan sampai tersentuh tanah.
3: Ya.
2: Ya, kotor, tanah kotor.
3: Karena akan terkontaminasi juga ya.
2: Iya, kontaminasi.
3: Ya?
2: Karena ini sangat berbahaya sekali kalau sampai itu terkontaminasi dari tanah.
3: Ya.
2: Ya, kemudian untuk memastikan hewan itu daging itu sehat atau tidak, itu juga bisa dilihat dari kualitas dagingnya, warnanya.
3: Warna dagingnya
2: Ya,
3: bisa.
2: Ya, okay. Warna dagingnya itu wajib. Kemudian waktu mencacah tadi, jangan dicampur antara jeroan sama daging.
3: Nah, itu juga mungkin masyarakat belum paham ya. Asal campur saja kalau misalnya.
2: Kalau dicampur kenapa? Karena jeroan ini relatif lebih cepat rusak daripada daging.
3: Baik.
2: Ya, jadi tolong dipisah.
3: Ya,
2: jangan dicampur.
3: Ya. Munawaroh, kita jeda sebentar dulu ya. Ada informasi dari rekan saya di ruang gatekeeper. Kita akan jeda sebentar pendengar setelah informasi berikut ini.
5: Kilas Berita.
6: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya memperketat pengawasan lalu lintas hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kepala Bidang Peternakan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Provinsi Papua Barat Daya, Dr. Hewan Firdiana Krisnaningsih mengatakan, sistem pengawasan kini dilakukan secara digital melalui aplikasi khusus yang wajib digunakan oleh pengguna jasa, baik pihak yang memasukkan maupun mengeluarkan hewan kurban. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
5: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Ya, sebelum kita lanjutkan, saya juga akan sapa rekan saya di ruang gatekeeper ya, ada Siva Fauzia yang akan menyampaikan beberapa tanggapan pendengar yang sudah masuk melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888. Ya, Siva, silakan.
7: Ya, Safira, Pak Munawaroh dan Pak Egi, dialog siang ini juga mendapat tanggapan dari pendengar setia Pro 3 RRI yang mengirimkannya di WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Ada juga yang mengirimkannya di kolom live chat YouTube RRI Pro 3. Ada Mbak Angela yang menyampaikan, selamat siang Safira dan para narasumber. Saya mau tanya, untuk hewan kurban apakah ada batas umur minimalnya dan hewan seperti apa yang tidak diperbolehkan untuk kurban? Terima kasih. Kemudian ada Mbak Zara yang mengirimkan pesannya di WhatsApp Pro 3 RRI, ini bertanya seperti apa warna dan tekstur daging sapi yang baik untuk dikonsumsi. Dan bagaimana cara mengolah daging, baik sapi maupun kambing, agar tidak terlalu berbau. Demikian Safira.
3: Ya, terima kasih Siva. Mungkin ini bisa dijawab oleh Pak Munawaroh ya. Tapi singkat saja Pak, karena keterbatasan waktu juga kita ini Pak. Silakan.
2: Jadi kalau syariatnya, itu kan Pak Egi tahu ya, yang boleh jadi korban itu umurnya 2 tahun, ya kan? Dan sudah ada pergantian gigi.
3: Ya.
2: Nah, itu syarat ya sebagai syariahnya yang harus dipilih hewan kurbannya. Mm-hmm. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan daging tadi.
3: Yeah.
2: Daging seperti apa? Ya, bila daging itu sehat, itu menunjukkan adalah warna merah cerah.
3: Mm.
2: Bukan layu, bukan kayak abu-abu.
3: Iya.
2: Yeah. Nah, warna cerah.
3: Pucat ya.
2: Pucat itu enggak. Mm-hmm. Dan sebaiknya kalau mau disimpan, daging itu kan akan bolak-balik, misalnya kita punya 5 kilo.
3: Mm-hmm.
2: Sebaiknya dibagi kecil-kecil baru dimasukkan freezer.
3: Iya. Yeah.
2: Karena lebih baik satu kali di towing itu diencerin,
3: yeah,
2: langsung dimasak.
3: Mm-hmm.
2: Jangan diencerin di freezer lagi, jangan di freezer.
3: Jadi ketika mengolahnya juga perlu perhatian khusus juga ya.
2: Betul, betul.
3: Okay. Ya,
2: itu. Kemudian supaya tidak bau, nah ada berbagai macam cara sih supaya tidak bau sapi, tidak bau kambing. Tapi cenderung itu juga masing-masing punya cara.
3: Caranya masing-masing ya. Punya dapur masing-masing, caranya juga masing-masing.
2: Betul,
3: ya Pak Munawaro. Baik.
2: Ya.
3: Ke Pak Egy mungkin bagaimana Human Initiative ini menjaga agar semangat berbagi Idul Adha ini tidak hanya hadir setahun sekali, tapi jadi gerakan sosial yang berkelanjutan. Sekalian ajakannya juga ya untuk berkurban di tahun ini, silakan.
4: Ya memang ibadah kurban datang satu tahun sekali.
3: Ya.
4: Tapi Human Initiative juga menyediakan ataupun memfasilitasi bagi para donatur kita, para dermawan kita, ada namanya program tabungan kurban.
3: Ya.
4: Jadi memang kita menyediakan bagi mereka-mereka yang berniat untuk kurban di tahun selanjutnya, mereka bergabung dengan program tabungan kurban kita, yang kemudian nanti kita akan memberikan dalam tanda kutip reminder, memberikan motivasi lagi, mengirimkan
3: ajakan ya akhirnya ya.
4: Ajakan atau bahkan kemudian kita kirimkan informasi dari anak-anak nunjau di sana, kan lagi kurbannya.
3: Okay.
4: Memang semangat itu harus tetap dijaga ya, meskipun hanya di bulan Zulhijjah, tapi kemudian setiap bulan kita terus menguatkan para donatur kita, para pekurban kita untuk terus semangat beribadah kurban. Karena ibadah kurban bukan hanya menyembelih hewan, tapi dia adalah momen kita untuk menguji kesabaran dan pengorbanan. Gitu.
3: Itu tadi ya. Baik, ada banyak sekali pelajaran yang bisa diambil dari Idul Adha ini ya.
4: Betul,
3: baik, mungkin Pak Munawaro apa pesannya kepada masyarakat sehingga dari proses awal sampai akhir ini tidak hanya hewan yang sehat, tapi masyarakatnya juga yang mengonsumsi tetap sehat.
2: Betul.
3: Ya.
2: Jadi pertama bahwa kewajiban kita sebagai umat muslim yang mempunyai kemampuan kan wajib melakukan korban. Kemudian korban juga harus bisa dilakukan hanya dengan menggunakan sapi, domba, kambing, kerbau. Ya, dengan ayam tidak bisa.
3: Yeah.
2: Ya, kemudian proses penyembelihannya supaya nanti semuanya baik, yaitu harus memperhatikan kesejahteraan hewan. Tadi kan saya sudah katakan.
3: Yeah.
2: Kemudian setelah pengolahan dagingnya juga sudah saya katakan bagaimana supaya tidak mengandung penyakit.
3: Mm-hmm.
2: Ya, usahakan sebersih mungkin dan gunakan suatu alas setiap kali memotong, itu gunakan alas dan jangan sampai dagingnya tersentuh tanah.
3: Mm-hmm.
2: Ya kan? Kemudian pastikan daging-daging yang mengandung penyakit seperti hati, itu ada cacingnya, tolong dipisahkan. Kalau bisa jangan dikonsumsi, ya kan? Kemudian untuk itu, kemudian kalau bisa penempatannya itu jangan dicampur antara daging sama jeroan, ya supaya ini tidak mengandung penyakit. Jadi harapannya kemudian masaknya silahkan dimasak, cuma kalau mau di towing sekali towing janganlah sampai di towing kemudian simpan lagi towing, ya. Jadi potong kecil-kecil masukin ke freezer.
3: Okay.
2: Biasanya kan bisa dapat 2 kilo
3: ada
2: atau 3 kilo
3: ya,
2: gitu kan?
3: Ya.
2: Mengenai menghilangkan bau tadi saya katakan silahkan.
3: Baik.
2: Punya pengalaman masing-masing.
3: Baik, terima kasih banyak Pak Egy dan juga Pak Munawaro atas perbincangannya. Di mana Idul Adha ini pendengar bukan hanya tentang berkurban, tapi juga tentang menghadirkan kepedulian ya, kesehatan dan juga manfaat yang dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Nah, melalui semangat sebar kurban serta perhatian terhadap kesehatan hewan, kita juga berharap pelaksanaan kurban tahun ini tidak hanya sah secara syariat, tapi juga bisa membawa keberkahan, kebahagiaan dan juga nilai kemanusiaan bagi sesama. Terima kasih.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kami kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para jemaah haji Indonesia di Tanah Suci, serta tentunya keluarga jemaah yang juga menyaksikan dari tanah air. Pada hari ini, Selasa 19 Mei 2026, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia kembali menyampaikan update penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi. Fokus utama yang kali ini ingin kami sampaikan adalah skema pergerakan jemaah pada masa puncak haji untuk nantinya bisa memastikan pelayanan dan pelindungan kepada jemaah dapat berjalan secara optimal. Bapak Ibu sekalian, hari ini alhamdulillah kita telah memasuki hari ke-29 masa operasional penyelenggaraan ibadah haji. Secara umum, seluruh layanan haji Indonesia mulai dari pemberangkatan di tanah air, kemudian kedatangan di Arab Saudi, akomodasi, konsumsi, transportasi, kesehatan, bahkan hingga pembinaan ibadah berjalan tanpa kendala dan penuh pendampingan petugas. Berdasarkan data terakhir yang kami peroleh, sebanyak 481 kloter dengan 186.041 jemaah dan 1.919 petugas telah diberangkatkan menuju ke Arab Saudi. Sementara itu, pergerakan jemaah dari Madinah menuju ke Mekah juga terus berlangsung secara bertahap. Hingga saat ini, sebanyak 472 kloter dengan 182.332 jemaah dan 1.888 petugas telah tiba di Mekah. Untuk kedatangan jemaah haji gelombang kedua yang melalui Bandara King Abdul Aziz International Airport Jeddah juga telah tiba sebanyak 208 kloter dengan 79.945 jemaah dan 832 petugas. Selain itu, kami juga memantau proses kedatangan jemaah haji khusus. Data yang kami miliki, sebanyak 13.180 jemaah haji khusus juga telah tiba di Arab Saudi dan mulai menjalani rangkaian ibadah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Bapak dan Ibu sekalian, memang seluruh persiapan penyelenggaraan ibadah haji khususnya pada fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina terus dimatangkan secara menyeluruh demi memastikan bahwa jamaah dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, tertib dan khusyuk. Fase Armusna ini kan memang merupakan inti dari rangkaian ibadah haji sekaligus fase paling krusial dalam penyelenggaraan haji. Pada fase ini, jutaan jemaah dari berbagai negara bergerak secara bersamaan dalam ruang dan waktu yang sangat terbatas. Karena itu, kemudian pengaturan mobilitas, disiplin jadwal, kepatuhan terhadap arahan petugas, serta kesiapan fisik jemaah ini jadi faktor kunci yang sangat menentukan. Maka dari itu, Kementerian Haji dan Umroh telah membentuk Satuan Operasional Armusna guna kemudian menyiapkan skema-skema pergerakan jemaah secara bertahap dan terukur serta berbasis mitigasi kepadatan untuk kemudian bisa memastikan seluruh proses di Armusna dapat berjalan dengan lancar. Kami sampaikan proses pergerakan jamaah pada saat puncak haji nanti akan dimulai pada tanggal 8 Zulhijjah 1447 Hijriah atau bertepatan dengan Senin 25 Mei 2026, di mana seluruh jemaah akan diberangkatkan dari hotel masing-masing di Mekah menuju ke Arafah secara bertahap dalam 3 gelombang perjalanan. Pada pagi pukul 6 pagi, siang hari pada pukul 11.30 dan sore hari pada pukul 17.30 waktu Arab Saudi. Harapannya nanti pada pukul 24 waktu Arab Saudi, seluruh jemaah telah diberangkatkan menuju ke Arafah. Tentu kami akan lakukan sweeping menyeluruh di wilayah Mekah untuk kemudian memastikan tidak ada jemaah yang tertinggal di Mekah. Dan sesampainya di Arafah nanti, jemaah akan bermalam dan mempersiapkan diri untuk melakukan wukuf pada keesokan harinya yang merupakan puncak ibadah haji. Tentu kami menghimbau kepada seluruh jemaah agar tidak berada di lobi hotel sebelum jadwal keberangkatan masing-masing guna menghindari penumpukan massa di depan hotel. Jemaah juga kemudian kami minta untuk tetap bersama rombongan kloter, membawa perlengkapan secukupnya, menjaga kesehatan, cukup istirahat, serta selalu membawa identitas jemaah. Jangan tinggalkan identitas jemaah Anda. Dan nantinya pada tanggal 9 Zulhijjah 1447 Hijriah atau pada 26 Mei 2026, pelaksanaan wukuf di Arafah akan berlangsung pada pukul 10 hingga 1 siang waktu Arab Saudi. Kami mengajak seluruh jamaah untuk bisa memanfaatkan momen agung ini untuk memperbanyak doa, zikir, membaca Al-Quran, mengikuti khutbah wukuf, serta melakukan muhasabah diri. Dan nantinya selepas maghrib jemaah akan diberangkatkan secara bertahap menuju ke Muzdalifah. Bagi jemaah dengan skema murur, perjalanan akan langsung dilanjutkan menuju ke Mina tanpa turun di Muzdalifah. Sementara jemaah lainnya nanti akan turun dan menjalani mabit di Muzdalifah sesuai dengan ketentuan syariat yang telah diatur. sehingga diharapkan pada pukul 23 waktu Arab Saudi seluruh jamaah telah bergerak meninggalkan Arafah dan berada di wilayah Muzdalifah. Sweeping juga tentu akan kami lakukan untuk memastikan tidak ada jemaah yang tertinggal di tenda-tenda Arafah. Kami pastikan satu persatu tenda. Kami mengingatkan jemaah untuk selalu menjaga kesehatan, tidak berjalan sendirian pada saat di Arafah, menjaga kekompakan, mendampingi lansia maupun jemaah risiko tinggi apabila keluar tenda. Ini cukup penting untuk diperhatikan pada saat berada di Arafah. Sementara itu, Bapak Ibu sekalian, pergerakan jemaah non-murur dari Muzdalifah menuju ke Mina ini juga akan kemudian dimulai pada malam 9 Zulhijjah hingga pukul 7 waktu Arab Saudi pada tanggal 10 Zulhijjah. Targetnya nanti seluruh jemaah telah diberangkatkan dari Muzdalifah sebelum pukul 7 waktu Arab Saudi. Setelah itu kami akan memastikan bahwa tidak ada jemaah yang tertinggal dengan melakukan sweeping di wilayah tersebut. Setibanya di Mina, harapan kami jemaah nanti akan melaksanakan lontar jumroh Aqabah mulai pukul 10 pagi waktu Arab Saudi hingga selesai dan kemudian kembali ke tenda untuk menjalankan mabit. Jemaah kami himbau untuk membawa air minum, makanan ringan, topi dan payung serta memastikan tentunya kondisi tubuh ini cukup fit sebelum berangkat melontar. Kami ingatkan, jangan memaksakan diri apabila kondisi kesehatan tidak memungkinkan. Syariat pun memberikan keringanan melalui mekanisme badal lontar. Kepatuhan terhadap arahan petugas menjadi sangat penting dalam fase ini dan kami harap jangan sungkan untuk meminta bantuan kepada petugas. Dan nantinya pada tanggal 11 hingga 13 Zulhijjah 1447 Hijriah, jemaah akan menjalani mabit di Mina dan melaksanakan lontar jumroh Aqabah, Ula dan Wusta sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Jemaah yang mengambil nafar awal nanti ditargetkan menyelesaikan rangkaian ibadah pada 12 Zulhijjah, sementara nafal sani pada tanggal 13 Zulhijjah. Pergerakan jemaah kembali dari Mina menuju ke Mekah akan ditargetkan selesai seluruhnya pada pukul 3 sore waktu Arab Saudi. Kami juga tentu akan memastikan bahwa tidak ada satupun jemaah yang kemudian tertinggal di wilayah Mina dan seluruhnya dapat bergerak dengan aman menuju ke Mekah. Kami kembali mengingatkan jemaah untuk tidak berpergian sendirian, mengutamakan keselamatan, menjaga stamina, serta bijak dalam menggunakan fasilitas umum termasuk toilet dan area istirahat di wilayah Armusna. Karena kesuksesan fase Armusna bukan hanya ditentukan oleh kesiapan petugas saja, tetapi juga oleh kedisiplinan dan kesadaran kolektif seluruh jemaah. Karena itu, kami meminta seluruh jemaah untuk bisa mematuhi jadwal, mengikuti arahan resmi, dan mengedepankan keselamatan bersama. Puncak haji adalah momen spiritual yang sangat agung dan menjadi inti dari ibadah haji. Kami berharap seluruh jemaah dapat menjalani setiap rangkaian ibadah dengan tenang, tertib, sehat, dan memperoleh haji yang mabrur dan mabruroh. Kementerian Haji akan terus melakukan monitoring dan pengendalian pergerakan jemaah selama 24 jam penuh, termasuk penguatan layanan kesehatan, transportasi, konsumsi, serta mitigasi kepadatan di seluruh titik Armusna. Sehingga kami ingatkan yang paling penting, jaga kesehatan, jaga kekompakan, hemat tenaga menuju puncak haji di Armusna, dan jangan sungkan untuk meminta bantuan kepada petugas. Kami juga ingin mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk mendoakan kelancaran ibadah seluruh jemaah calon haji. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, perlindungan dan juga tentunya keberkahan bagi seluruh tamu-tamunya dan menjadikan hajinya mabrur dan mabruroh. Haji ramah lansia, disabilitas dan perempuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Mendengar keterbatasan sarana pasca panen di Kabupaten Buleleng, Bali, menjadi kendala dalam mengoptimalkan hasil produksi gabah petani. Laporannya disampaikan Sukma Sumampan.
1: Buleleng butuh RMU yang kapasitasnya 20 ton per hari.
2: Keterbatasan sarana pasca panen menjadi tantangan serius sektor pertanian di Kabupaten Buleleng. Pemerintah Kabupaten Buleleng pun mengusulkan pembangunan mesin penggiling padi atau rice milling unit RMU berkapasitas besar kepada pemerintah pusat guna menampung hasil panen petani. Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan di Stankan Buleleng Gede Melandrat mengatakan bahwa Buleleng merupakan salah satu penopang pertanian di Bali bahkan hingga Jawa. Namun keterbatasan sarana pasca panen membuat hasil produksi belum optimal dimanfaatkan di daerah sendiri.
1: Buleleng butuh RMU yang kapasitasnya 20 ton per hari. Ya, karena apa? Karena gabah kita, kalau kita ngomongin produksi dalam bentuk gabah kering panen, itu kita overproduksi. Tetapi menjadi hilang, menjadi tidak ada di Buleleng karena lantai jemurnya tidak ada, RMU-nya kemampuannya tidak ada, karena ini hasil panen tidak bisa disimpan lama. Jadi dengan RMU yang misalnya cukup memadai, itu mampu menampung gabah kering panen yang dihasilkan oleh petani-petani di Buleleng.
2: Untuk itu pihaknya mengusulkan pembangunan 2 unit RMU berkapasitas 20 ton per hari, masing-masing wilayah barat dan timur Buleleng. Selain RMU, kebutuhan fasilitas pengering gabah modern seperti solar dryer juga menjadi perhatian. Alat ini dinilai penting terutama saat musim hujan, ketika banyak hasil panen tidak dapat diolah akibat keterbatasan proses pengeringan.
1: Di saat kemarin musim hujannya lebat sekali, ya banyak gabah yang tidak mampu diolah oleh petani. Karena memang kapasitas RMU yang kita miliki ini kecil. Mudah-mudahan tahun ini bisa juga diberikan bahwa petani tetap didampingi dan ya saya kira pemerintah harus hadir di saat-saat seperti ini.
2: Pemerintah daerah juga telah mengajukan usulan bantuan ke pemerintah pusat untuk pembangunan fasilitas tersebut. Estimasi anggaran pembangunan RMU berkapasitas besar sekitar 15 miliar rupiah per unit. Melandrat menegaskan pengelolaan RMU nantinya dapat dilakukan oleh berbagai pihak, baik pemerintah daerah melalui perusahaan daerah maupun kelompok masyarakat. Hal ini dinilai penting agar pengelolaan lebih fleksibel dan berkelanjutan. Dari Singaraja, Buleleng, Bali, Sukma Sumampan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Miami is not the hottest city in America, it's the hottest city in the world. Everybody wants to be here, there's so much excitement.
2: Kota Miami tengah memantapkan persiapan menyambut ajang Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung pada Juni hingga Juli mendatang. Sejumlah pertandingan akan digelar di Hard Rock Stadium yang telah disiapkan sebagai venue utama. Berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari segi infrastruktur, transportasi, keamanan, hingga pelayanan bagi pengunjung internasional. Antusiasme warga lokal pun sangat tinggi dengan berbagai kegiatan komunitas yang disiapkan untuk menyambut turnamen sepak bola bergengsi tersebut. Co-chair FIFA Miami Host Committee Rodney Barreto menilai Miami akan menjadi salah satu kota dengan energi terbesar sepanjang turnamen tersebut berlangsung.
3: Miami bukan sekedar kota paling populer di Amerika, tapi salah satu yang paling diminati di dunia. Semua orang ingin berada di sini. Ada begitu banyak antusiasme dan energi di komunitas kami. Dan ini menjadi satu lagi ajang yang benar-benar mendorong kami ke puncak.
2: Sementara itu, dari sisi keamanan, pemerintah Amerika Serikat mulai memperkuat dukungan untuk kota tuan rumah. Departemen Keamanan Dalam Negeri melalui FEMA menguncurkan dana sebesar $625 juta untuk 11 kota penyelenggara di negeri Paman Sam tersebut. Dana ini digunakan untuk memastikan kesiapan pengamanan selama turnamen berlangsung. Executive Director for the White House Task Force, Andrew Giuliani, juga menegaskan pemerintah Amerika Serikat telah membentuk tim koordinasi federal untuk memastikan turnamen berjalan dengan aman dan lancar.
3: Kami memiliki tim koordinasi federal yang berada di masing-masing dari 11 kota, termasuk di Miami. Mereka telah melakukan persiapan tergantung pada tim mana yang nantinya lolos dan akan bertanding.
2: Dengan berbagai persiapan tersebut, Miami optimis dapat mensukseskan pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seluruh perhatian kini tertuju pada hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Rentetan Peristiwa.
1: Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Momen ini bukan sekedar perayaan seremonial, melainkan sebuah pengingat akan semangat persatuan dan kesadaran bangsa yang tumbuh pada awal abad ke-20 yang menjadi cikal bakal perjuangan kemerdekaan Indonesia. Latar belakang sejarah Hari Kebangkitan Nasional merujuk pada peristiwa berdirinya organisasi modern pertama di Indonesia, yaitu Budi Utomo, pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi ini didirikan oleh para pelajar dari Sekolah Dr. Bumi Putra atau STOVIA di Batavia. Tokoh-tokoh pelopornya antara lain Dr. Sutomo, Wahidin Sudirohusodo, Gunawan Mangunkusumo, Suraji dan kawan-kawan. Budi Utomo menjadi simbol awal kebangkitan kesadaran sebagai satu bangsa yang memiliki cita-cita bersama, merdeka, bersatu, dan berdaulat.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Pagi ini kami juga akan menyoroti ya tentang pemerintah yang memberikan ruang pelaksanaan dam sesuai dengan keyakinan fikih jamaah. Di tengah jutaan jamaah yang berkumpul di Tanah Suci untuk menunaikan rangkaian ibadah haji, pelaksanaan dam ini menjadi salah satu bagian penting di dalamnya. Dam sendiri merupakan kewajiban dalam ibadah haji atau umroh berupa penyembelihan hewan, kemudian puasa ataupun fidyah yang dilakukan karena sebab tertentu sesuai dengan syariat. Dam ini menjadi bentuk tanggung jawab jamaah untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadahnya di Tanah Suci. Dan kami akan membahas hal ini bersama dengan Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa, Kiai Haji Aminuddin Yakub.
2: Wawancara Pro 3.
3: Assalamualaikum Pak Kiai, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kabar baik hari ini Pak Kiai?
4: Alhamdulillah baik.
3: Iya, kita membahas soal dam ya Pak Kiai. Bisa dijelaskan secara sederhana mungkin ya, apa itu dam dalam ibadah haji dan juga umroh? Kenapa ini menjadi bagian penting dalam penyempurnaan ibadah?
4: Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dam adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang jamaah haji apabila dia melanggar atau melakukan sesuatu dalam proses manasik hajinya. Misalnya kalau haji yang dilakukan itu adalah haji tamattu dan qiran, maka dia wajib membayar dam. Atau dia melanggar beberapa ketentuan haji, dia juga diwajibkan membayar dam dengan memotong seekor kambing. Atau kalau dia tidak mampu, tidak bisa, bisa menggantinya dengan puasa 10 hari, 3 hari di tanah suci dan 7 hari di tanah air.
3: Oke. Tapi kondisi apa saja Pak Kiai yang membuat seseorang ini wajib membayar damnya?
4: Iya, ada kondisi tertentu yang saya sebutkan tadi. Misalnya haji yang dilakukan adalah haji tamattu dan qiran. Nah, haji tamattu itu adalah haji yang dilakukan di mana jamaah melaksanakan ibadah umroh terlebih dahulu. Setelah itu, setelah tahallul, dia menunggu waktu haji, dan pada saat hari haji, dia baru melaksanakan ibadah haji. Yeah. Atau artinya dia melaksanakan ibadah umrah terlebih dahulu, baru kemudian melaksanakan ibadah haji.
3: Okay.
4: Nah, ini disebut haji tamattu. Nah, haji tamattu ini wajib di membayar dam. Dan pada umumnya, jamaah haji Indonesia ini juga melaksanakan ibadah hajinya secara tamattu. Gitu, karena mereka sudah datang, sudah tiba di tanah haram, di Mekah, jauh sebelum hari haji. Jadi mereka melaksanakan ibadah umrah terdahulu, lalu mereka sudah bisa berpakaian biasa, begitu, sambil menunggu waktu haji nanti di tanggal 8 Zulhijjah, hari Tarwiyah, mereka berangkat menuju Mina dan Arafah.
3: Oke, baik. Tapi dalam praktiknya Pak Kiai, apakah dam ini harus selalu dilakukan di tanah suci atau bisa juga di tanah air? Seperti itu.
4: Nah, disinilah fatwa MUI di tahun 2011 sudah menetapkan bahwa persoalan pembayaran dam haji tamattu dan qiran ini termasuk bagian dari ibadah. Dan ibadah ini ketentuan kaidah hukumnya al aslu fil ibadah ta'abudi. Hukum asal ibadah itu adalah ta'abudi. Ta'abudi itu artinya kita mengikuti ketentuan apa adanya. Ya, atau tauqifi. Tauqifi ya, kita mengikuti sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Tidak bisa ta'akuli, tidak bisa dilogikakan, dirasionalisasikan. Dan karena ketentuan al-hadyu atau pembayaran dam ini ta'abudi, yeah, di mana berdasarkan hadis Rasulullah itu harus dilaksanakan di tanah haram, maka kita memfatwakan dalam fatwa kita tahun 2011 nomor 41 bahwa pelaksanaan penyembelihan hewan dam ya untuk membayar untuk haji tamattu ini itu wajib dilakukan di tanah haram.
3: Oke.
4: Kalau dilakukan di luar tanah haram maka hukumnya tidak sah.
3: Oh. Ini berdasarkan fatwa yang dikeluarkan MUI ya di Betul. Beberapa waktu lalu. Nah, pemerintah ini kan melalui Kementerian Haji sudah memberikan ruang ya kepada jemaah untuk melaksanakan dam sesuai dengan keyakinan fikih masing-masing ya, Pak Kiai ya. Bagaimana Bapak Betul. Menilai pertimbangan syariat ini di balik kebijakan pemerintah?
4: Iya, memang kalau dalam fikih yang dia itu adalah wilayah ijtihadi, maka satu ijtihad bisa ada ijtihad yang lain. Memang kaidahnya, kaidah dasarnya al ijtihadu la yunqadu bil ijtihad, satu ijtihad tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang lain. Artinya ada ijtihad Majelis Ulama Indonesia lewat fatwanya menetapkan bahwa penyembelihan hewan dam atas haji tamattu dan qiran itu harus dilakukan di tanah haram. Ada ijtihad dari Majelis Tarjih Muhammadiyah yang dibolehkan penyembelihan di luar tanah haram. Nah, maka ijtihad dia MUI tidak membatalkan Muhammadiyah, tapi Muhammadiyah juga tidak bisa membatalkan ijtihad MUI. Hanya saja persoalannya kemudian adalah sejatinya pemerintah harus mengambil pendapat mayoritas untuk bisa dijadikan pegangan. Dalam arti begini, dasar fatwa MUI terkait dengan penyembelihan hewan dam atas haji tamattu itu berdasarkan pendapat jumhurul ulama, jumhurul madhab, mayoritas ulama. Hanya sebagian kecil ulama yang membolehkan dan itu pertama. Nah, yang kedua, pemerintah harus memberikan kepastian hukum ya dalam masalah ini gitu, tidak memberikan kebebasan nanti akan membingungkan masyarakat begitu.
3: Nah, bagaimana? Nah,
4: karena
3: ya, silakan Pak Kiai.
4: Ya, karenanya ya nanti ada kaidah hukum yang mengatakan hukumul hakim ilzamun wa yarfa'ul khilaf. Pendapat hukum dari ketika ada ikhtilaf, ketika ada perbedaan, maka pemerintah yang menjadi hakim, yang menjadi penentu ya. Kemudian ketika pemerintah memutuskan memilih pendapat tertentu dari perbedaan yang ada, maka itu ilzamun wa yarfa'ul khilaf. Maka itu mengikat dan meniadakan ikhtilafnya, perbedaan gitu.
3: Nah,
4: jadi di sini masyarakat perlu dapat bimbingan.
3: Perlu dibimbing lagi
4: dari pemerintah.
3: Oke. Nah, bagaimana di tengah keberagaman ini ya Pak Kiai, sehingga masyarakat tidak bingung untuk bagaimana melakukan tata cara dam yang dianggap apa ya tepat, pilihan yang tepat, agar tidak saling menyalahkan juga dengan adanya perbedaan praktik ini.
4: Ya, itulah tadi, pemerintah sejatinya tidak memberikan pilihan, tetapi pemerintah menetapkan satu keputusan begitu mengenai pengelolaan dam ini begitu.
3: Baik, Pak Kiai tadi sempat menyinggung juga ya soal penggantian dam dengan puasa. Nah ini bagaimana mekanismenya? Apakah hal ini juga diperbolehkan atau seperti apa?
4: Ya, dalam fatwa kita di fatwa 41 2011 itu memang kita wajibkan penyembelihannya itu harus di tanah haram. Ya, kalau di luar tanah haram itu tidak sah. Tetapi untuk pendistribusian daging yang telah disembelih untuk kepentingan fakir miskin tanah haram. Nah, ketika tanah haram sudah memadai, artinya sudah cukup, maka bisa pendistribusian dilakukan atau diberikan kepada fakir miskin di luar tanah haram. Nah, dalam hal ini, dalam masalah distribusi bisa saja diberikan ke fakir miskin yang ada di Indonesia, misalnya seperti itu.
3: Oke, baik. Mungkin terakhir ya Pak Kiai,
4: apa penyembelihannya saja yang penyembelihan saja yang di tanah haram, tapi pendistribusiannya
3: tetap
4: boleh
3: di tanah air ya.
4: Haram.
3: Baik, Pak Kiai terakhir mungkin apa pesannya agar jemaah ini bisa menjalankan dam dengan tenang, yakin dan juga sesuai dengan syariat.
4: Ya, dalam pandangan kami masalah ibadah kita mengikuti ketentuan yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah ketika Rasulullah menyampaikan dalam satu hadisnya bahwa tempat penyembelihan itu adalah seluruh penjuru Mekah, artinya seluruh penjuru tanah haram. Maka berarti wajib di tanah haram. Ya, dan itu lebih menenangkan jamaah meyakini bahwa hajinya sesuai dengan sunnah Rasul. Begitu, sesuai dengan ketentuan Rasul. Kalau tidak mengikuti pendapat jumhur kan mungkin ada kegamangan atau rasa kurang nyaman apakah hajinya sah atau tidak. Begitu.
3: Jadi tidak yakin seperti itu ya.
4: Iya.
3: Okay. Baik. Terima kasih banyak Pak Kiai atas perbincangannya pagi ini di Radio Pro 3. Sehat selalu. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, pendengar, baru saja kami berbincang dengan Wakil Sekretaris Jenderal MUI bidang fatwa ya, Kiai Haji Aminuddin Yaqub.
0: Dalam ibadah haji, ihram merupakan salah satu rukun yang tidak dapat digantikan. Bagi laki-laki, pakaian ihram terdiri dari dua helai kain putih tak berjahit. Satu dikenakan sebagai sarung, dan satu lagi diselendangkan menutupi bahu. Saat melakukan tawaf, disunahkan mengenakan ihram dengan cara ittiba, yaitu bagian tengah kain diletakkan di bawah bahu kanan, sedangkan kedua ujungnya berada di atas bahu kiri. Pakaian ini bukan hanya simbol kesucian, tetapi juga bentuk penyamaan derajat manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, mengenakan kain ihram mengandung makna meninggalkan kemewahan duniawi, seraya mengingatkan kita pada kain kafan yang akan membalut jasad saat kembali kepadanya nanti. Dalam keadaan ihram, seorang jemaah juga terikat dengan berbagai larangan, seperti tidak memakai wangian, tidak mencabut rambut atau kuku, serta tidak melakukan perbuatan maksiat.
3: Kami juga sudah tersambung bersama dengan juru bicara Kemenhaj dengan Mbak Suci Anisa. Selamat pagi Mbak Suci.
5: Selamat pagi Mbak Fira. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Salam sehat Mbak Suci.
5: Iya Mbak. Iya.
3: Mbak, kita melihat ya pemerintah saat ini kan sudah memberikan ruang pelaksanaan dam sesuai dengan keyakinan fikih daripada jemaah. Apa yang sebenarnya melatar belakangi kebijakan ini hingga akhirnya diambil saat penyelenggaraan haji di tahun ini?
5: Ya, baik Mbak. Untuk Kementerian Haji ini sebelumnya mempertimbangkan banyak hal yang ingin dipertimbangkan dari Kementerian Haji ya. Nah, dalam menerapkan pendekatan ini Kementerian Haji itu lebih fleksibel. Nah, dasarnya itu adalah penghormatan dan penghargaan terhadap perbedaan pandangan fikih yang berkembang di tengah masyarakat. Nah, hingga saat ini data menunjukkan bahwa untuk jemaah itu telah membayar dam juga Mbak. Ada tiga mekanisme yang telah dibayarkan oleh jamaah. Yaitu pembayaran di Arab Saudi, pembayaran di Indonesia, ataupun melalui pelaksanaan puasa. Nah, bagi jamaah yang meyakini bahwa dam hanya dilaksanakan di tanah haram, sebagaimana pandangan Majelis Ulama Indonesia atau MUI, MUI seperti yang disampaikan sebelum narasumber saya, sebagian ulama lain juga kementerian memfasilitasi pelaksanaan DAM di Arab Saudi melalui lembaga resmi yang telah dilegalkan pemerintah kerajaan Arab Saudi, yaitu Adahi Project, dan ketentuan pembayaran sesuai mekanisme yang berlaku. Dan sementara itu juga, bagi jemaah yang meyakini DAM dapat dilakukan di Indonesia, sebagai pandangan Majelis Tahzri Muhammadiyah khususnya, sebagian ulama lainnya juga, pemerintah juga mempersilahkan pelaksanaan DAM dilakukan di dalam negeri sesuai ketentuan syariat. Kementerian memahami bahwa setiap pandangan fikih telah dipertimbangkan secara matang berdasarkan kajian hukum syariat, sehingga jemaah memiliki ruang yang luas menjalankan keyakinan fikih masing-masing. Jadi Kementerian Haji dan Umroh ini tidak kukuh dalam satu pandangan. Kita memberikan kebebasan bagi jamaah ingin melakukan di Indonesia sesuai Tazri Muhammadiyah ataupun seperti yang disarankan MUI dilakukan di Tanah Haram, seperti itu.
3: Sesuai dengan keyakinan fikih daripada jamaah sendiri ya, dikembalikan kembali ya Mbak Suci.
5: Iya.
3: Oke. Okay. Nah, dengan adanya beberapa opsi pelaksanaan DAM tadi, bagaimana Kemenhaj memastikan bahwa seluruh proses ini baik di Arab Saudi maupun Indonesia ini tetap sah ya secara syariat, kemudian juga transparan, sehingga ini tidak menimbulkan kebingungan di kalangan jemaah, Mbak Suci?
5: Iya, benar. Iya, benar. Baik, Mbak, dari Kementerian Haji dan Umroh itu menempuh dua langkah utama, Mbak.
3: Iya.
5: Untuk menjamin keabsahan, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan DAM. Nah, yang pertama itu melalui edukasi yang berkelanjutan kepada seluruh pemangku kepentingan, yaitu jemaah haji, petugas haji, organisasi kemasyarakatan atau ormas, serta kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh atau yang sering kita dengar KBIHU. Nah, ini edukasi ini bertujuan memastikan bahwa setiap pihak memahami mekanisme yang sah baik secara syariat maupun secara administratif. Nah, yang kedua ini melalui penerapan pengawasan dan sanksi tegas terhadap pihak-pihak yang melanggar ketentuan. Kementerian secara konsisten mengimbau petugas haji dan KBIHU untuk patuh pada ketentuan yang berlaku dan tidak akan ragu memberikan sanksi tegas apabila terdapat pelanggaran. Langkah ini diambil untuk meningkatkan, melindungi jamaah dari resiko penipuan, penyalahgunaan dana, maupun pelaksanaan DAM yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara syariat maupun hukum. Jadi memang Kementerian Haji juga melakukan langkah preventif agar melindungi jamaah khususnya.
3: Jadi ada sistem pengawasan juga yang dilakukan oleh Kementerian Haji agar ini tetap transparan dan juga tersalurkan dengan baik. Nah, Kemenhaj juga kan merekomendasikan adanya ini ya Mbak Suci, penggunaan Adahi Project ya dari Arab Saudi. Sebenarnya apa sih keunggulan dari program ini dibandingkan dengan mekanisme lainnya?
5: Iya, baik. Ini harus ditegaskan ya Mbak ya, bahwa Adahi Project ini bukan merupakan rekomendasi dari Kementerian Haji dan Umroh. Nah, melainkan ketetapan dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi yang menjadikan sebagai satu-satunya otoritas resmi pengelolaan DAM di wilayah Tanah Haram. Nah, mekanisme pembayaran DAM di luar Adahi Project dikategorikan sebagai praktik ilegal menurut regulasi pemerintah Arab Saudi. Nah, apa sih keunggulan utama Adahi Project ini? Yang pertama, Mbak, dari legalitas resmi. Sebagai lembaga yang ditunjuk pemerintah Arab Saudi dalam pengelolaan penyembelian hewan DAM, hadayu, dan kurban. Dan yang kedua itu terdapat jaminan keamanan transaksi pastinya, sehingga jamaah terhindar dari resiko penipuan dan penyembelian ilegal. Lalu, transparansi proses yang dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi maupun syariat. Dan yang hal yang paling inti yaitu kesesuaian dengan regulasi yang berlaku di Arab Saudi. Sehingga jamaah memperoleh kepastian hukum dan pelaksanaan ibadah. Dan ini juga sangat diwanti-wanti apabila jamaah ingin menyembeli di luar dari Adahi Project ini, takutnya nanti melanggar hukum di Kerajaan Arab Saudi dan akan mendapat sanksi.
3: Oke. Tapi sejauh ini sudah berapa banyak jemaah yang sudah melaksanakan DAM ya melalui berbagai mekanisme tadi? Apakah jemaah cenderung memilih di dalam negeri atau justru di tanah suci sana, Mbak Suci?
5: Saya mendapatkan informasi secara general, Mbak, itu ada 70.758 jemaah telah terdata membayar dam melalui 3 mekanisme tadi, Mbak. Ada pembayaran di Arab Saudi, pembayaran di Indonesia, atau melalui pelaksanaan puasa. Karena ini berkaitan dengan data untuk pembagian 3 kategori tersebut, saya mungkin harus butuh cross-check agar informasi yang disampaikan juga akurat, Mbak.
3: Baik. Nah, mungkin terakhir Mbak Suci, bagaimana cara paling sederhana ya untuk jemaah memastikan bahwa layanan dam yang mereka pilih ini benar-benar resmi dan juga aman?
5: Ya, baik Mbak. Ini penting banget ya, secara umum masyarakat Indonesia telah memiliki tradisi yang kuat dalam menerima perbedaan pandangan fikih ini. Ada MUI atau dari Tarzi Muhammadiyah. Nah, mengingat setiap jemaah secara kultural sudah memiliki panutan ulama dan organisasi keagamaan masing-masing tentunya di Indonesia. Oleh karena itu, kementerian tidak melihat perbedaan pandangan ini sebagai sebuah persoalan, melainkan sebagai kekayaan khazanah keilmuan Islam yang patut dihormati pastinya. Nah, untuk memastikan jamaah memperoleh pemahaman yang utuh, kementerian menyediakan struktur layanan bimbingan ibadah yang berlapis. Nah, yang pertama itu Mbak, kementerian juga memberikan konsultan ibadah dan pembimbing ibadah yang tersebar di setiap daerah kerja Dakar dan sektor di Arab Saudi secara sukarela memberikan penjelasan dan edukasi kepada jamaah. Dan yang kedua, Kementerian Haji juga menyediakan musrif dini. Apa itu? Nah, dalam struktur petugas penyelenggaraan ibadah haji atau PPIH ya, yaitu tokoh agama yang memiliki kompetensi spesifik di bidang fikih untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ibadah secara mendalam.

0: Banyak Mbak Suci atas perbincangannya pagi ini di Radio Pro 3. Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam Mbak Fira.
0: Ya, pendengar juru bicara Kementerian Haji Suci Anisa.
2: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 20 Mei 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat, Samudra Pasifik Utara Papua, Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Sumatera bagian utara hingga tengah, Papua Barat hingga perairan utara Papua Barat, pesisir utara Papua, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Aceh, pesisir timur Sumatera Utara, Riau, Laut Natuna, dari Selat Karimata hingga Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah hingga Jawa Barat, di Nusa Tenggara Timur, Laut Jawa bagian timur, Laut Banda, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, Papua Pegunungan hingga Papua Tengah, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banda Aceh, Tanjung Pinang, dan Bandar Lampung, potensi hujan sedang di Tanjung Selor, potensi udara kabur di Surabaya, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Jambi, Padang, Bengkulu, Palembang, Jakarta, Serang, Bandung, Yogyakarta, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Pangkal Pinang, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, terdapat potensi hujan ringan di Mataram, Kupang, seluruh wilayah Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Denpasar dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB melaporkan hujan deras 24 jam terakhir telah memicu banjir di 3 provinsi, Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, dan Jawa Barat. Banjir dipicu luapan air sungai mengakibatkan ribuan rumah warga serta berbagai fasilitas publik terendam, sehingga memaksa sebagian warga mengungsi ke tempat lebih aman. Lantas seperti apa kondisi dan situasi terkininya? Kami telah bersama Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari.
0: Wawancara Pro3.
1: Pak Abdul, bagaimana ini perkembangan terbaru penanganan banjir di Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, dan Jawa Barat saat ini?
2: Ya, untuk kondisi banjir itu yang memang agak berdampak luas, daerah genangannya ada di Kalimantan Selatan, Hulu Sungai Selatan, dan Cirebon ya. Untuk Cirebon, kondisi banjir sudah mulai surut, kemudian juga di Hulu Sungai Selatan ini mulai berangsur surut meskipun masih banyak yang daerah-daerah tergenang. Ini sebenarnya sesuai dengan prediksi BMKG beberapa hari yang lalu bahwa mungkin dalam 2-3 hari ke depan akan ada intensitas hujan tinggi di sebagian besar Sumatera, bahkan Aceh juga diprediksi beberapa hari kemarin akan mengalami peningkatan intensitas hujan yang cukup signifikan ya. Kami di posko bencana Aceh juga sudah mensiagakan beberapa PIC yang standby di beberapa kabupaten kota. Tetapi laporan yang kita terima ternyata dampak dari intensitas hujan ini lebih dulu mengakibatkan banjir di Kalimantan Selatan dan Cirebon. Untuk Cirebon kita sudah menurunkan tim ke lapangan, saat ini sedang bekerja melakukan analisis cepat situasi. Memang ada sekitar 1.300-an unit rumah terdampak. Kalau dihitung jumlah jiwanya ada sekitar 5.139 warga. Tetapi yang mengungsi ke rumah kerabat, jadi tidak ada pengungsian terpusat, tidak ada dapur umum, kami tidak membuka tenda dan seterusnya. Ini ada 30 warga yang mengungsi ke rumah kerabat, tetangga, dan saudara. Artinya memang kondisi banjir cukup luas daerah terdampaknya, tapi secara umum masih terkendali. Ini memang menunjukkan bahwa meskipun secara umum di tengah kuarter kedua sampai nanti akhir tahun mungkin musim kering lebih mendominasi, tetapi pasti akan ada jeda-jeda waktu di mana fenomena regional khususnya yang berasal dari tekanan rendah di lautan itu akan mempengaruhi pola peningkatan intensitas hujan di daerah Indonesia. Jadi sekali lagi BNPB menyampaikan bahwa kita di Indonesia, di Ekuator, tidak ada musim kering yang tidak ada banjirnya. Juga tidak ada musim hujan yang tidak ada kebakaran hutannya. Jadi tetap kita harus waspada dua jenis bencana hidrometeorologi ini, basah dan kering, Mbak Ana.
1: Baik. Nah Pak Abdul, berarti ini dapat dikatakan nantinya banjir juga akan terus ada hingga akhir tahun begitu ya?
2: Pasti akan tetap ada, tetapi intensitasnya tidak sama seperti ketika negara kita dalam kondisi La Nina. Jadi karena ini bukan musim basah, ini sebenarnya pada musim kering, tetapi ada kondisi-kondisi lokal, regional yang kemudian secara beberapa hari atau dalam minggu berjalan itu mempengaruhi intensitas curah hujan. Nah memang karena kondisi pada umumnya kondisi sungai kita sangat tinggi sedimentasi, sehingga hujan intensitas sedang hingga tinggi dalam kurun waktu lama ini pasti akan menimbulkan genangan, Mbak Ana.
1: Baik. Nah Pak Abdul, terkait langkah mitigasi yang dilakukan BNPB juga BPBD begitu ya, seperti apa ini Pak Abdul di sana?
2: Kalau untuk saat ini karena bencananya sudah terjadi, tentu saja yang kita lakukan adalah langkah-langkah tanggap darurat. BNPB sudah mengirimkan tim reaksi cepat untuk mengkaji apakah dibutuhkan dukungan logistik dari pemerintah pusat atau tidak. Jika dibutuhkan, tentu saja BNPB sudah mempunyai standby resources yang siap kita dorong ke lapangan. Tidak hanya di Cirebon, sebenarnya di Semarang juga ada beberapa titik luapan sungai karena ada kebocoran tanggul. Ini juga sudah ditinjau oleh kepala BNPB. Jadi yang kami selalu tekankan kepada masyarakat adalah kalau hujan intensitas tinggi, kalau pada operasionalnya teori apa praktiknya intensitas tinggi ini kalau saat hujan itu visibility kita, jarak pandang kita kurang dari 100 meter. Jadi misalkan kita ada di jalan tol, bawa mobil, hujan deras, jarak mobil depan kita itu kurang dari 50 meter, berarti hujannya intensitas tinggi. Nah, kalau ini terjadi menerus lebih dari 2 jam, maka kami menghimbau saudara-saudara kita yang tinggal atau beraktivitas di sekitar daerah bantaran sungai, atau di daerah sekitar lereng tebing yang minim vegetasi, itu untuk segera evakuasi sementara ke tempat yang aman. Karena sekali lagi, meskipun kita sedang musim kering, tetapi potensi kejadian banjir akibat hujan lokal, hujan sesaat dengan intensitas tinggi itu pasti tetap ada.
1: Baik. Lalu kalau terkait sistem peringatan dini di daerah-daerah rawan banjir, seperti memang yang sudah terjadi saat ini, seperti apa itu Pak Abdul?
2: Untuk saat ini sistem peringatan dini banjir yang memang langsung menghitung potensi kejadian banjir dari tinggi muka air di sungai itu belum tersedia secara nasional. Jadi yang disampaikan BMKG sebenarnya adalah potensi intensitas hujan tingginya. Jadi memang ini masih ada gap informasi kepada masyarakat di mana kalau BMKG menyampaikan misalkan Jabodetabek akan berpotensi hujan lebat hingga ekstrim. Maka memang secara operasional teknis di lapangan kita masih belum tahu nanti hujan lebat ini akan membawa banjir kah, membawa longsor kah, kalau iya itu di mana dan kapan. Informasi ini dalam sistem peringatan dini kita untuk banjir itu terbatas. BNPB sendiri memasang sistem peringatan dini banjir itu di Bekasi, Kota Bekasi pasca banjir besar di Pondok Gede Permai 2024 lalu, kemudian ada di Kota Banda Aceh, dan kita sedang melihat efektivitasnya untuk bisa kita replikasi secara regional, secara provinsi ataupun pulau per pulau. Tetapi untuk sementara waktu yang kami tekankan adalah masyarakat kita himbau untuk update perkiraan cuaca. Nah, kalau misalkan ada perkiraan cuaca hujan lebat atau ekstrim, maka sekali lagi lihat lagi kondisi lingkungan kita masing-masing. Kalau tempat kerja kita atau lingkungan tempat tinggal kita itu berada di daerah bantaran sungai, pasti kemungkinan air meluap itu akan ada. Atau ketika kita mungkin tinggal di lingkungan atau di sekitar daerah lereng tebing yang minim vegetasi, pasti kemungkinan longsor itu ada. Nah, kalau hujan tadi sekali lagi terjadi menerus selama 2 jam dan belum ada tanda-tanda akan berhenti, maka saatnya kita evakuasi sementara. Evakuasi mandiri itu sangat penting, jangan menunggu disuruh oleh aparat desa dan seterusnya, karena mungkin perspektif atau opini kita dalam menanggapi informasi cuaca itu berbeda-beda. Tetapi sekali lagi BNPB menekankan, kalau hujan intensitas tinggi, visibility kurang dari 100 meter, terjadi sudah lebih dari 2 jam, maka saatnya kita evakuasi buat saudara kita di sepanjang bantaran sungai atau lereng tebing yang minim vegetasi, Mbak Hana.
1: Baik. Nah, kalau terkait juga kesiapan dari infrastruktur seperti drainase, lalu juga tata ruang daerah terhadap ancaman banjir, ini analisa dari BNPB seperti apa, Pak Abdul?
2: Kita tahun lalu mengalami banyak kejadian banjir yang cukup signifikan, tidak hanya di Sumatera, tapi juga di Jabodetabek ya. Dan fase dominan musim kering ini sebenarnya adalah fase yang sangat ideal untuk merevitalisasi kembali saluran-saluran drainase kita, baik itu drainase primer, sungai, dan lain-lain, kemudian drainase sekunder hingga gorong-gorong atau drainase tersier di sekitar lingkungan kita. Karena secara umum di kota-kota besar, ini kapasitas daya tampung drainase itu sebenarnya sudah tidak mampu menahan beban populasi penduduk. Sehingga kita harus benar-benar memastikan bahwa tidak ada gangguan tambahan di saluran drainase kita. Yang biasanya itu kalau untuk urban flooding di perkotaan itu adalah sampah. Nah, sampah ini yang benar-benar harus kita perhatikan, jangan sampai ada di sungai, pintu air, sampai ke gorong-gorong sekitar rumah. Kalau di suburban atau di daerah-daerah sepanjang sungai-sungai di Kalimantan misalkan, maka permasalahan utama adalah sedimentasi. Nah, sedimentasi ini tentu saja kita harapkan di musim kering ini, pemerintah daerah bisa melakukan pengerukan semaksimal atau semampunya biaya yang ada di daerah. Kalau dibutuhkan dukungan pemerintah pusat, tentu saja pemerintah pusat segera siap membantu. Tetapi ini yang kita harapkan benar-benar bisa melihat kondisi lingkungan masing-masing, daerah masing-masing. Karakteristik bencana yang kita sudah tahu, karena ini berulang setiap tahun, mari kita manfaatkan waktu kering periode Juni hingga Oktober-September tahun ini untuk bisa mempersiapkan musim hujan di akhir tahun nanti.
1: Baik. Nah, Pak Abdul Muhari, mungkin juga terkait untuk mengurangi dampak bencana hidrometeorologi begitu ya. Diperkirakan ini Desember akan sering terjadi. Ini apakah nantinya juga akan dilakukan semacam operasi modifikasi cuaca begitu, Pak?
2: Kalau operasi modifikasi cuaca, saat ini kita melakukan hampir sepanjang tahun ya, Mbak Ana. Kalau untuk musim hujan, kita lakukan untuk mengurangi intensitas hujan atau memecah konsentrasi intensitas hujan. Kita memodifikasi pergerakan atau awan-awan yang berpotensi bergerak ke satu titik yang akan menyebabkan akumulasi intensitas curah hujan, kita turunkan dulu sebelum awan-awan ini bertemu. Sedangkan di musim kering, musim kemarau, kita sengaja menurunkan hujan di daerah-daerah penampungan air, seperti waduk, hulu sungai, daerah perbukitan, dan seterusnya, supaya sumur-sumur masyarakat itu bisa tetap terisi ketika musim kering sudah mencapai puncaknya. Jadi BNPB didukung analisis data oleh BMKG, ini hampir dikatakan hampir sepanjang tahun kita melakukan modifikasi cuaca, karena memang untuk musim kering sangat diperlukan, termasuk juga untuk mengurangi penyebaran kebakaran hutan, sedangkan untuk musim hujan itu diperlukan untuk memecah konsentrasi, memecah akumulasi dari intensitas curah hujan. Jadi untuk modifikasi cuaca kita lakukan sepanjang tahun, tapi tentu saja ini bukan solusi permanen. Solusi permanennya tentu saja adalah restorasi ekosistem, mengembalikan kembali daya dukung dan daya tampung lingkungan kita, meskipun ada tekanan dari pertambahan populasi penduduk. Jadi untuk solusi permanennya memang mau tidak mau kita harus menanam kembali di daerah hulu, memastikan daerah bantaran sungai tidak terokupansi oleh rumah-rumah sepanjang bantaran sungai, dan seterusnya.
1: Baik. Pak Abdul Muhari, ini terima kasih telah memberikan update terkininya. Semoga memang dengan walaupun adanya ancaman banjir juga begitu hingga penghujung tahun, tapi suasana tetap kondusif begitu ya, Pak Abdul Muhari ya. Karena juga tadi telah disiapkan langkah-langkah mitigasinya dari BNPB. Terima kasih, ini Pak Abdul Muhari.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya pimpinan DPR memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada 2022. Indonesia memperkuat diplomasi di bidang infrastruktur dengan Singapura. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam melindungi anak di ruang digital. Negara memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak anak dalam memperoleh akses informasi yang aman. Indonesia memperkuat diplomasi di bidang infrastruktur dengan Singapura melalui Ecosperity Week 2026 di Singapura. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan pembangunan Asia harus dibangun di atas fondasi ketahanan, keberlanjutan, dan kemitraan kuat. Dari dunia olahraga, asa ganda putra Muhammad Rian Ardianto dan Rahmat Hidayat terhenti di 32 besar Malaysia Master 2026. Mereka dikalahkan pasangan Jepang Takuro Hoki Yugo Kobayashi di Stadium Asiata Arena Kuala Lumpur. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad melakukan inspeksi mendadak ke Bursa Efek Indonesia untuk memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
1: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad melakukan inspeksi mendadak atau SIDAK ke Bursa Efek Indonesia. SIDAK ini dilakukan untuk memantau ketahanan pasar modal nasional di tengah tekanan ekonomi global dan pelemahan indeks harga saham gabungan. Dalam kunjungan tersebut, ia berdiskusi dengan pengelola bursa terkait upaya memperkuat regulasi serta menjaga kepercayaan investor global maupun domestik. Ia juga menyoroti pertumbuhan investor retail yang terus meningkat di pasar modal Indonesia.
2: Tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa bagaimana mereka kemudian menyempurnakan regulasi-regulasi yang bisa kemudian meyakinkan dan juga kemudian membuat para investor lokal merasa nyaman, sehingga tadi kita lihat bahwa pertumbuhan investor lokal atau retail terus bertambah.
1: Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menilai pergerakan IHSG masih relatif stabil, meski dibayangi sentimen global dan dampak rebalancing indeks MSCI. Pelemahan pasar saham Indonesia disebut masih sejalan dengan kondisi bursa regional maupun global. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, mengatakan volatilitas pasar saat ini masih dalam kondisi moderat. Menurutnya, pelemahan IHSG justru mencerminkan proses pembentukan harga saham yang lebih sehat dan berbasis fundamental perusahaan.
3: Dan juga kami bisa sampaikan, ini ada berita bagusnya juga, bahwa di tengah berita rebalancing MSCI, saya bisa sharing kepada teman-teman bahwa nilai aset, nilai aktiva bersih NAB reksadana kita di tahun ini justru meningkat sebesar 49,71 triliun, yaitu dari net subscription dari investor retail kita. Jadi meningkat sekitar 6,39%, sehingga total AUM kita adalah 718,44 triliun rupiah.
1: OJK memastikan penguatan regulasi pasar modal terus dilakukan untuk menjaga integritas dan meningkatkan kepercayaan investor. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dampak pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga beberapa komoditas di pasar induk Lambaro sudah mulai dirasakan oleh pembeli. Berikut informasinya Cindy Novita.
1: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok mulai dirasakan para pedagang dan pembeli di Pasar Induk Lambaro, Aceh Besar. Beberapa komoditas bumbu dapur mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Komoditas yang paling terasa kenaikannya yakni tomat. Jika sebelumnya dijual sekitar Rp8.000 per kilogram, kini harga tomat melonjak hingga Rp25.000 per kilogram atau melebihi harga eceran tertinggi. Sementara itu harga bawang merah berada di angka Rp45.000 per kilogram, cabai rawit Rp30.000 per kilogram, dan cabai merah sekitar Rp35.000 per kilogram yang masih relatif stabil. Pedagang bumbu dapur di Pasar Induk Lambaro, Fahmi, mengatakan kenaikan harga belum sepenuhnya dipengaruhi oleh melemahnya nilai tukar rupiah, namun juga dipicu meningkatnya permintaan menjelang tradisi megang Idul Adha.
4: Ini kenaikannya kita juga kurang tahu emang karena rupiah kita melemah atau karena ke depan kan kita ada event megang. Jadi biasanya kalau ada event megang itu memang suka harganya tuh sedikit melebihi harga normalnya.
1: Kenaikan harga juga dirasakan pedagang grosir. Seorang pedagang yang akrab disapa Mbak Yu menyebut sejumlah barang kebutuhan usaha mengalami lonjakan harga cukup tinggi.
5: Mie yang dulu 36 sekarang udah 40 per pak. Kalau minyak kita 160, 170 paling mahal ya. Sekarang udah 210. Plastik putih fluid itu dari 34 sekarang udah 64.
1: Salah seorang pembeli, Fitri, mengaku kenaikan harga membuat daya beli masyarakat semakin menurun karena uang belanja yang biasanya cukup kini terasa kurang.
6: Semoga bahan-bahan di pasar ini lebih kayak biasa gitu, jangan kayak melonjak drastis gitu. Biasa kita bawa uang seberapa, cuman bisa kan kita belanja cukup lah. Kan sekarang 200 kayaknya udah
7: habis ya?
6: Habis, lebih.
1: Meski kenaikan harga saat ini belum sepenuhnya dipicu oleh pelemahan rupiah, kondisi tersebut dinilai dapat semakin memperburuk harga pasar. Dampaknya tidak hanya dirasakan pedagang dan masyarakat perkotaan, tetapi juga warga desa yang secara langsung bergantung pada kebutuhan pokok sehari-hari. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada 2022 saat memeriksa penasehat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, Muhajir Effendi. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
8: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji,
9: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada tahun 2022, di mana pemeriksaan dilakukan usai memeriksa penasehat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, yaitu Muhajir Effendi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami pengetahuan Muhajir terkait penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim pada tahun 2022. Selain itu, penyidik juga mengkonfirmasi soal kuota tambahan haji pada tahun yang sama.
8: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji, bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini, dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022. Selain itu, saksi juga menjelaskan terkait dengan kuota tambahan tahun 2022.
9: Sementara itu, penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji Muhajir Effendi yang telah rampung menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK mengaku tidak banyak mengetahui terkait dugaan korupsi ini. Saat dikonfirmasi awak media, Muhajir meminta awak media mengkonfirmasi langsung kepada penyidik KPK. Muhajir juga membantah pemeriksaan tersebut berkaitan dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh yaitu Hilman Latif.
10: Anwar saja, saya kan pernah jadi ad interim Menteri Agama tahun 2022.
11: Itu artinya ditanyakan soal pengelolaan kuota pada saat Bapak jadi Menteri itu ya?
10: Tanyakan ke langsung ke penyidik aja.
11: Atau sama Pak Hilman Latif ya Pak?
10: Tidak ada, tidak ada. Aman.
11: Aman ya.
10: Berapa tadi kan sempat minta ditunda Pak pemeriksaan? Ya, saya sebetulnya sudah mengajukan permohonan penundaan. Tapi karena tadi ada berita tetap dari Anda semua, kok nggak enak saya kok menunda, nanti ada kesan soalnya saya menghindari atau apalah gitu. Ya udah, saya minta waktu ketemu sekarang.
11: Oh,
10: insya Allah. Ini
11: pertanyaan tadi Pak Muhajir. Berapa pertanyaan tadi? Ada berapa?
10: Oh, nggak banyak. Oh, saya jadi ad interim kan hanya 20 hari.
11: Oh, 20 hari?
10: 30 Juni sampai 19
7: Juli.
9: Sementara itu, KPK sendiri mengaku ingin mendalami Muhajir terkait dengan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Penyidik sendiri membutuhkan keterangan Muhajir terkait dengan mekanisme pengelolaan dan pembagian kuota tambahan yang didapatkan Kemenak dari pemerintah Arab Saudi. Diketahui memang kasus dugaan korupsi kuota haji bermula dari tahun 2024. Dalam penyidikan, KPK menduga terjadi penyimpangan pengalokasian kuota haji khusus yang melebihi aturan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pansus DPRD Kota Palangkaraya dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah membahas pemantapan rancangan peraturan daerah pengurangan risiko bencana agar tidak tumpang tindih dengan peraturan daerah terkait dengan kebencanaan lainnya. Aga Jaya Biaksana melaporkan selengkapnya.
12: Terkait dengan raperda PRB ini agar jangan sampai tumpang tindih dengan perda yang lainnya.
13: Ketua Pansus Raperda Pengurangan Risiko Bencana DPRD Palangkaraya, Arif M. Norkim, berharap rancangan peraturan daerah yang tengah dibahas tidak tumpang tindih dengan regulasi yang sudah ada, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal tersebut dinilai penting agar implementasi perda nantinya dapat berjalan efektif dan memberikan kepastian hukum dalam upaya penanggulangan bencana serta tidak membuat bingung masyarakat Kota Palangkaraya. Hal tersebut dikemukakan Arif M. Norkim saat menggelar rapat Pansus Raperda dengan mengundang pihak badan penanggulangan bencana daerah Kota Palangkaraya di ruang rapat komisi.
12: Terkait dengan raperda PRB ini agar jangan sampai tumpang tindih dengan perda yang lainnya. Nah, tentunya kami ingin jangan sampai masyarakat kebingungan ada dua perda nantinya dengan hal yang sangat hampir sama, tapi bingung bagaimana menerapkan perdanya. Nah, kami ingin ada penggabungan dua perda ini pada saatnya nanti untuk jadikan satu, sehingga ada upaya pengurangan risikonya terus pada saat terjadi bencana dan juga pada penanganan pada saat pasca bencananya. Jadi ketiganya ini harus berkesinambungan.
13: Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Palangkaraya, Heri Pauji, menegaskan peraturan daerah begitu penting agar peraturan terkait kebencanaan memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengurangi risiko kebencanaan. Mengingat semua kecamatan di Kota Palangkaraya merupakan wilayah rawan bencana seperti banjir dan kebakaran hutan dan lahan.
14: Untuk beberapa kawasan di wilayah Kota Palangkaraya, misalnya di Kecamatan Jekan Raya ada 4 kelurahan, dan potensi bencana yang terjadi adalah karhutla dan banjir. Ini yang potensi yang paling dominan itu karhutla dengan banjir di wilayah Jekan Raya. Sementara untuk Kecamatan Pahandut, itu yang berpotensi ada beberapa kelurahan, khususnya yang berada di bantaran Sungai Kahayan. Itu potensinya juga banjir, dan sebagiannya ada yang juga berpotensi karhutla seperti di Kelurahan Tanjung Pinang, Kelurahan Langkai, Kelurahan Panarung. Sementara untuk di Kelurahan Pandut Seberang juga karena posisinya di pinggiran sungai, jadi ya potensinya banjir gitu. Memang sedikit ada karhutla yang di wilayah Tumbangrungan.
13: Pihak Pansus DPRD Kota Palangkaraya memberikan waktu kepada BPBD untuk menyempurnakan kembali naskah dari Raperda Pengurangan Risiko Bencana agar lebih efektif dan tidak membingungkan serta tumpang tindih dengan peraturan yang sudah ada, kemudian akan dibahas kembali ketika semuanya sudah lengkap. Aga Jaya Biaksana melaporkan.
0: Terima kasih dan masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Perkeretaapian melakukan uji fungsi jembatan kereta api di wilayah Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
15: Untuk meningkatkan keamanan perjalanan kereta api, Direktorat Jenderal Perkeretaapian DJKA melakukan uji fungsi jembatan kereta api di wilayah Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri. Hal itu diungkapkan oleh Pejabat Pemkab Komitmen Jatim 2, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Surabaya, Durianto Lugito, dalam agenda uji coba fungsi jembatan kereta api di Kecamatan Keras.
16: Tahun lalu penggeserannya, kita ada 3 tahap. Ada uji rancang bangun desain, kami sudah lakukan, sudah lulus uji. Yang kedua, kemarin untuk uji jembatannya sendiri, uji fisiknya sendiri, sudah selesai. Alhamdulillah sudah lulus, tinggal ini uji fungsi untuk pembebanannya.
15: Ditambahkan oleh Lurianto bahwa kegiatan uji fungsi jembatan tersebut merupakan salah satu poin penting dalam rangka rangkaian pembangunan jembatan BH613 yang telah terlaksana pada tahun lalu. Terpisah, Manajer Humas Kaidap 7 Madiun Tohari menyebutkan ia sangat mendukung langkah yang dilakukan oleh DJKA terhadap peningkatan keamanan di Kecamatan Kras. Bahkan sebelumnya, ia juga terus menghimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada ketika melaksanakan perjalanan di jalur kereta api tanpa palang pintu, seiring dengan masih adanya beberapa jalur KA yang memang belum dilengkapi palang pintu.
7: Mulai berkurang ya, sudah mulai berkurang karena dari tahun 2025 kemarin kita juga sudah melakukan penutupan di 13 titik perlintasan ya. Dan PR yang sampai saat ini itu terakhir kemarin ada tiga titik yang memang belum berpalang pintu dan juga belum berpenjaga. Nah, di antaranya yang di JPL 206 saat ini yang kita lakukan penutupan ini juga untuk melakukan peningkatan keselamatan.
15: Diketahui, dalam uji fungsi jembatan kali ini tampak lokomotif ditempatkan di atas bentang jembatan. Sedangkan di sisi lainnya, tim teknis melakukan pengukuran detail terhadap kelendutan dan respon struktur jembatan. Ayu Citra melaporkan.
0: Hari Kebangkitan Nasional 2026 yang mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara menegaskan pentingnya menyiapkan generasi muda menghadapi berbagai tantangan di era digital. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
17: Peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026 dinilai menjadi momentum penting untuk menyiapkan generasi muda menghadapi berbagai tantangan di era digital. Sesuai dengan temanya yang pada tahun ini mengusung tajuk Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara di tengah perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi, generasi muda dinilai perlu dibekali kemampuan beradaptasi, literasi digital, serta penguatan karakter agar mampu bersaing tanpa kehilangan identitas kebangsaannya. Co-founder Kediri Teknopark, Emmanuel Rizky Yoga Pratama, menilai bahwa perkembangan teknologi saat ini membuka peluang besar bagi generasi muda untuk berinovasi dan juga berkontribusi bagi bangsa. Ia berpandangan, kecerdasan buatan atau artificial intelligence tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman, melainkan dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia di Indonesia.
18: Jadi agar orang-orang itu mengetahui bagaimana menggunakan AI dengan benar. Karena AI itu kan sebagai senjata kita sebenarnya. Kalau orang-orang takut tergantikan dengan AI itu bisa diatasi lah. Untuk skeptis menurut saya nggak perlu ya, karena ini emang eranya sudah mulai transisi ke AI. Jadi kita harus mengikuti zaman. Jadi AI itu akan membooster produktivitas kita lebih banyak lagi.
17: Di sisi lain, akademisi sekaligus Kaprodi PG PAUD Universitas Nusantara PGRI Kediri, Ani Lestari Ningrum, mengingatkan bahwa perkembangan teknologi dewasa ini juga harus tetap diimbangi dengan penguatan karakter sejak usia dini.
19: Kemarin kita sudah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri dalam pengembangan kompetensi pendidik PAUD. Salah satu kebutuhannya adalah bagaimana pengembangan pembelajaran digital yang tetap mengedepankan etika-etika ataupun istilahnya batasan yang bisa digunakan untuk pembelajaran anak usia dini. Karena apa? Dengan gencarnya pembelajaran digital sekarang, kita harus pandai menyaring, kita bisa mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh untuk anak usia dini.
17: Makna kebangkitan nasional saat ini dinilai tidak lagi terbatas pada perjuangan fisik, melainkan juga bagaimana masyarakat mampu untuk menyiapkan generasi muda yang unggul, kritis, adaptif, dan juga berkarakter kuat untuk menghadapi tantangan masa depan di era disrupsi digital. Ana Kusuma melaporkan.
0: Setelah menanti bertahun-tahun, akhirnya sekolah SMA Negeri ini resmi berdiri di lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten yang diresmikan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
20: Ada satu yang sudah berdiri tinggal 23, Bapak. Kira-kira 5 tahun ke depan selesai apa tidak ini tergantung Bapak.
21: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi meresmikan Sekolah SMA Negeri 1 Kemalang, Kabupaten Klaten. Peresmian sekolah tersebut berlangsung di Desa Telogowatu, Kemalang, sekaligus launching penyelenggaraan sistem penerimaan murid baru SPMB SMA SMA Negeri dan SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah tahun ajaran 2026-2027. Hadir pula dalam kegiatan tersebut Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah, dan para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Klaten. Hadir pula para kepala sekolah tingkat SMA dan SMK di Kabupaten Klaten. Gubernur pada kesempatan itu menyampaikan peresmian SMA Negeri 1 Kemalang Klaten tersebut merupakan salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan. Pendidikan harus dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk masyarakat tidak mampu.
2: Salah satu instrumen kesejahteraan masyarakat adalah pendidikan. Sehingga pendidikan itu seyogianya dan harus bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Ini yang menjadi tolak ukur kita bagaimana dalam rangka mensejahterakan masyarakat, maka instrumen yang pendidikan ini yang paling utama. Sehingga apa Bapak Ibu sekalian, banyak masyarakat kita yang mempunyai anekdot lek wis lulus SMP kerja. Sehingga jalur afirmasi ini kita perbanyak.
21: Dikatakan gubernur, daerah yang tidak ada sekolah jenjang SMA harus diupayakan generasi penerus seperti daerah pegunungan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Para kepala sekolah, khususnya SMA, mempunyai peranan penting dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan mencetak sumber daya manusia. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah, Sadimin, pada kesempatan itu menyatakan pembangunan SMA Negeri 1 Kemalang, Klaten merupakan upaya menjangkau akses layanan pendidikan di Jawa Tengah untuk wilayah blank spot. Di wilayah Jawa Tengah terdapat 24 kecamatan blank spot dan baru satu yang sudah dibangun yakni Kecamatan Kemalang.
3: Pembangunan unit sekolah baru USB SMA Negeri 1 Kemalang merupakan upaya untuk menjangkau akses layanan pendidikan di Jawa Tengah untuk wilayah blank spot. Ada 24 kecamatan blank spot, baru satu yang bisa dibangun di Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten.
21: Dikatakan keberadaan SMA Negeri 1 Kemalang lahir dari penyelenggaraan kelas jauh sejak tahun 2021 yang menginduk dari SMA Negeri 1 Karanangko Klaten. Pada awalnya pembelajaran sebanyak 2 rombel atau 72 siswa dan saat ini jumlah siswa sekolah jauh sebanyak 260 siswa setiap tahun selalu bertambah. Sekolah tersebut gedungnya dinilai cukup megah bahkan sudah dilengkapi pagar keliling. Selain itu sekolah itu juga sudah diterbitkan izin operasional dan menjadi kebanggaan masyarakat di Kecamatan Kemalang. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Inggris.
2: Yes, kembali datang ke Piala Dunia dengan ambisi besar. The Three Lions siap memburu gelar kedua mereka setelah penantian panjang sejak tahun 1966.
1: Waduh, udah lama banget ya. Jadi tim asuhan Thomas Tuchel ini ternyata tampil dominan di babak kualifikasi UEFA. Mereka lolos dengan sangat meyakinkan di grup K, juga memastikan tiket Piala Dunia meski pertandingan masih ada sisa 2 laga lagi.
2: Memang salah satu kemenangan paling mencolok datang saat Inggris menghancurkan Latvia.
1: Skornya?
2: Dengan skor 5 gol tanpa balas. Gak cuma itu, Inggris bahkan mencatat 6 kemenangan beruntun dan belum kebobolan 1 gol pun di sepanjang kualifikasi.
1: Nah, Thomas Tuchel nih, kita bicara pelatihnya. Thomas Tuchel yang juga resmi ngelatih Inggris sejak Januari 2025 langsung membawa perubahan besar ya. Jadi pelatih asal Jerman ini sukses melanjutkan tradisi Inggris yang sekarang sudah mencatatkan penampilan selama 8 kali berturut-turut di Piala Dunia.
2: Nah, dan Harry Kane tetap menjadi mesin gol utama, didukung generasi muda berbakat seperti Jude Bellingham,
1: Pat,
2: Cole Palmer, hingga Phil Foden.
1: Oke, perpaduan pengalaman dan kreativitas ini ternyata juga memang bikin Inggris jadi salah satu kandidat juara.
2: Ya betul, karena sejak debut tahun 1950, Inggris sudah tampil sebanyak 17 kali di Piala Dunia.
1: Sweet 17!
2: Oke, dan setelah hanya sampai di semifinal tahun 2018 serta perempat final 2022, mampukah Inggris nih kali ini akhirnya mengakhiri penantian panjang juara dunia seperti yang mereka raih tahun 1966 itu?
1: Nah, mampu atau tidak, silakan sampaikan komentar Anda di kolom sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

udangmu itu hebat. Tapi tak sehebat Diponegoro atau Cutnyakdin. Mereka kini layu tegakkan negeri.

jadi ahli tafsir kepentingan pribadi. Darah kita darah NKRI. Berhentilah jadi rayap-rayap negeri. Berhentilah sejenak dan relaksasi. Tak perlu keluarkan itu urat leher dan memaki. Marahmu pada siapa, bencimu pada siapa. Kita semua tunggal ika. Kau salahkan dia, dia salahkan.

luar sana telah terjuntai. Kita masih tersangau merangkak gontai. Berhentilah sejenak dan mari berantai mengais garam-garam.

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi. Warta Nusantara.
1: Gubernur Papua Selatan melaksanakan kunjungan kerja ke Distrik Kaptel untuk mengajak masyarakat mendukung program pembangunan yang dilakukan pemerintah dalam membangun Papua Selatan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Dwi Juniarti berikut ini.
2: Setibanya di Kampung Kaniskobat Distrik Kaptel, Kabupaten Merauke, Gubernur Papua Selatan dan rombongan langsung disambut masyarakat setempat dengan tarian adat selamat datang dan memberikan cenderamata berupa mahkota dan tas noken, serta selanjutnya melakukan tatap muka dan serap aspirasi. Dalam tatap muka tersebut, Gubernur Apollo mengajak warga Kaniskobat untuk mendukung seluruh program pembangunan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, provinsi maupun pemerintah kabupaten, dan turut serta dalam pembangunan agar daerahnya cepat tumbuh, berkembang, dan maju. Dikatakan saat ini pemerintah provinsi bersama pemerintah Kabupaten Merauke sedang melakukan pembangunan di berbagai bidang, di antaranya pembangunan fisik yang meliputi sarana dan prasarana wilayah maupun pembangunan sumber daya manusia.
3: Oleh karena itu, mari kita sama-sama mendukung semua program-program pembangunan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, oleh pemerintah provinsi, maupun oleh pemerintah kabupaten. Kita juga ikut mengambil bagian, turut serta di dalam pelaksanaan pembangunan supaya daerah kita cepat tumbuh, berkembang,

0: langsung. Nanti Bapak Kepala Kampung silakan diatur untuk masyarakat bisa pakai sama-sama ya bantuan dari pemerintah Provinsi Papua Selatan.
1: Selain itu juga pemerintah akan memberikan bantuan motor 15 PK kepada pihak gereja dan meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Selatan untuk segera membuat sumur bor sesuai permintaan warga. Dalam kunjungan tersebut juga, pemerintah provinsi memberikan bantuan berupa dana sebesar 100 juta rupiah kepada Kampung Kanis Kobat, Distrik Kaptel, Kabupaten Merauke. Dwi Juniarti melaporkan.
2: Program Menuju Indonesia Emas belum dapat diterapkan di Papua karena masih banyak masyarakat asli Papua kesulitan memperoleh pekerjaan layak untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Berikut informasinya Thomas Jamlean.
3: Anggota DPRD Papua Selatan Untung Gulto menilai program Menuju Indonesia Emas 2045 belum layak diterapkan di Papua karena kondisi kesejahteraan masyarakat asli Papua dinilai masih jauh dari harapan. Ia menegaskan program Indonesia Emas lebih cocok diterapkan di daerah luar Papua yang menurutnya telah memiliki kesiapan ekonomi dan lapangan pekerjaan yang lebih baik dibandingkan wilayah Papua, khususnya di kawasan pedalaman dan kampung-kampung. Menurut Untung, hingga saat ini masih banyak masyarakat asli Papua yang kesulitan memperoleh pekerjaan yang layak guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kondisi tersebut membuat masyarakat belum dapat merasakan dampak pembangunan secara merata.
4: Indonesia Emas 2040, Indonesia Emas, menuju Indonesia Emas 2040, ini berlaku untuk siapa? Ini berlaku untuk di Jawa atau di kota-kota tertentu? Itu saya bilang, kalau program Indonesia yang besar ini 2045, itu yang saya bilang, hanya berlaku untuk Jawa atau Sumatera sebagai contohnya. Ini kita di Papua masih banyak yang tidak makan ini. Saya tidak sebut kampung-kampung. Betul. Jadi itu generasi emas.
3: Ia juga menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai tidak tepat apabila pemerintah serius ingin mewujudkan Indonesia Emas 2045. Menurutnya, pemerintah seharusnya lebih fokus membantu masyarakat di kampung-kampung melalui program pemberdayaan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan. Untuk menilai apabila masyarakat Papua masih berada dalam kondisi kesulitan ekonomi dan pengangguran tinggi, maka cita-cita menuju Indonesia Emas hanya akan menjadi slogan tanpa dampak nyata bagi masyarakat di daerah.
4: Itu misalkan seharusnya jika mau mengatakan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Ya jangan efisiensi, ya kan? Bantu masyarakat yang masyarakat kampung kami supaya juga termasuk merasakan yang kamu sebut Indonesia Emas itu.
3: Ya. Oleh sebab itu, ya berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian serius terhadap kondisi masyarakat asli Papua, terutama di wilayah kampung dan pedalaman, agar mereka dapat merasakan manfaat pembangunan nasional secara adil dan merata. Topas Jamlean RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sapi berbobot 850 kg berusia 4 tahun yang berasal dari peternak lokal Biak terpilih sebagai hewan kurban Banmas Presiden RI untuk Kabupaten Biak Numfor. Berikut informasinya disampaikan Oki Penontuan.
5: Kabupaten Biak Numfor di tahun 2026 kembali mendapat bantuan kemasyarakatan atau Banmas sapi kurban Presiden Prabowo Subianto dalam rangka Idul Adha 1447 Hijriah 2026. Sapi bantuan Presiden tersebut berasal dari Biak Numfor berjenis Limousin Cross dengan bobot mencapai 850 kg milik Abdurrahman. Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, Kabupaten Biak Numfor, Dr. Hewan Bambang Hayanto menyebut bantuan sapi Banmas Presiden ini menjadi perhatian karena memiliki ukuran besar serta kualitas unggul dan telah diidentifikasi oleh tim Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan. Dokter Hewan Bambang menambahkan kehadiran sapi bantuan Presiden tidak hanya menjadi simbol perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat daerah, namun juga menunjukkan kualitas peternak lokal yang mampu menghasilkan ternak unggulan.
6: Diperkirakan berat sapi tersebut mencapai 850 kg, menjadikan salah satu sapi kurban dengan ukuran menyolok di wilayah Kabupaten Biak Numfor. Sapi tersebut juga telah dilakukan identifikasi oleh tim bidang peternakan dan kesehatan hewan Dinas Pertanian dan Ketanaman Kabupaten Biak Numfor untuk memeriksa sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan, yaitu meliputi aspek kesehatan, kemudian aspek bobot badan serta umur ternak, sehingga dinyatakan memenuhi syarat sesuai hewan kurban yang dipersyaratkan oleh Presiden tahun 2026. Kehadiran sapi bantuan Presiden tersebut tidak hanya menjadi simbol perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat daerah, tapi juga menunjukkan kualitas peternak lokal yang mampu menghasilkan ternak unggulan dengan bobot yang besar dan kondisi fisik yang baik.
5: Selaku peternak sapi di Biak, Abdurrahman

0: Rahman merasa bersyukur karena untuk kali kedua hewan ternaknya menjadi sapi ban Mas Presiden untuk Idul Adha. Tahun lalu sapi berbobot 973 kg bernama Rambo. Dan tahun ini, sapi bernama Situmpul juga menjadi sapi ban Mas Presiden. Abdul Rahman mengaku dengan komitmen dan keseriusan dalam memelihara hewan ternak mampu menghasilkan sapi berkualitas.
1: Saya sudah piara sekitar hampir 3 tahun. Kalau mengenai pakan, ya memang kami posir betul-betul pakannya. Mulai dari rumput sama dedak. Mengenai bobot, dari bulan 4 kemarin itu, kami penimbangan itu 850. Tapi untuk sekarang ya pasti di atasnya itu, sudah di atas. Naik terus. Ya, saya merasa bersyukur atas terpilihnya sapi saya menjadi ban Mas tahun ini. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden, pemerintah daerah, dan dinas terkait.
0: Hewan kurban ban Mas Presiden berbobot 850 kg ini diperkirakan mampu menghasilkan daging ratusan kilogram yang akan dibagikan kepada warga yang membutuhkan. Dari pihak Papua, aku penonton Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah atau LPPD Papua Tengah mematangkan persiapan menuju ke Pesparawi Nasional 14 Manokwari, Papua Barat. Berikut informasinya Robert Panindi.
3: Mengingat waktu yang cukup singkat, Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah LPPD Papua Tengah terus melakukan komunikasi intensif dengan LPPD dari 3 kabupaten yang akan mewakili Papua Tengah di ajang Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesparawi 14 tingkat nasional tahun 2026 di Manokwari, Papua Barat, yakni LPPD Kabupaten Nabire, Mimika, dan LPPD Kabupaten Puncak, guna mengecek terkait persiapan baik dari para peserta maupun pengurus masing-masing LPPD. Sekretaris Umum LPPD Papua Tengah Pendeta Samuel Didinaya menjelaskan bahwa persiapan yang dilakukan oleh LPPD Papua Tengah mencakup rapat koordinasi, pelatihan intensif, dan pembinaan peserta dari 3 kabupaten dengan fokus mengikuti 12 kategori lomba untuk memberikan hasil terbaik. Ia juga menjelaskan bahwa LPPD Papua Tengah telah melaksanakan rapat koordinasi dan konsolidasi melibatkan LPPD Kabupaten Nabire bertempat di ruang rapat Sekretariat Dharma Wanita Provinsi Papua Tengah Senin 18 Mei 2026. Rapat koordinasi ini merupakan rapat yang ke-8. Di samping itu, LPPD Papua Tengah juga telah melakukan sejumlah rapat internal.
4: Progres latihan-latihan mereka sudah mengalami kemajuan yang sangat luar biasa. Tinggal terus mereka poles di beberapa waktu ke depan. Tentu tanggal 18 berikut bulan Juni, kontingen ini sudah ada di Manokwari. Dan untuk menuju ke sana, nanti masih ada juga pertemuan-pertemuan berikut, rapat bersama dengan 3 LPPD yang ada. Kami juga libatkan 5 kabupaten lain untuk turut ambil bagian menjadi peninjau. Baik itu di Nabire, kami akan libatkan mereka, tetapi juga keberangkatan ke Manokwari.
3: Sementara itu, Ketua Harian LPPD Papua Tengah, Pendeta Mincetebun, mengaku bersyukur dan memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Papua Tengah dan para bupati dari 3 kabupaten yang mana telah memberikan dukungannya untuk menunjang keberangkatan kontingen LPPD Papua Tengah menuju Papua Barat.
5: Mohon dukungan doa dari masyarakat 8 kabupaten. Ini kali pertama Provinsi Papua Tengah mengikuti kegiatan ini yang diikuti 39 provinsi, dan saya menyampaikan titip dalam doa supaya kami semua sehat, tidak ada yang sakit, dan hal ini luar biasa buat kami.
3: Di samping itu, Ketua Harian LPPD Kabupaten Nabire, Yasor Victor Sawo, dalam keterangannya menyampaikan bahwa peserta Pesparawi dari Kabupaten Nabire telah melakukan berbagai persiapan secara maksimal dan siap memberikan yang terbaik bagi Papua Tengah.
6: Ini pertama kali Provinsi Papua Tengah mengikuti event nasional, sehingga berharap bahwa kami juga, walaupun ini event pesta gereja, tetapi karena sifatnya lomba, kita berharap bahwa kita juga bisa pulang untuk membawa kemenangan.
3: Terkait kegiatan Pesparawi ini, yang mana memiliki tujuan yang sangat mulia untuk mengembangkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama, dan juga sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan keagamaan bagi umat Kristiani melalui suatu perlombaan untuk menyanyikan kidung pujian kepada Tuhan. Dari Nabire, Papua Tengah, Robert Vanindi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana Badan Layanan Umum Daerah atau Unit Pelaksana Teknis Daerah BLUD UPTD, Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan atau KKP Raja Ampat, menetapkan tarif mooring buoy bagi kapal loop yang masuk ke Raja Ampat sebesar 85 juta rupiah per tahun. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Fadli Ramdan.
7: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Badan Layanan Umum Daerah UPTD Kawasan Konservasi Perairan Raja Ampat mulai memberlakukan retribusi mooring buoy. Tarif yang akan dikenakan sebesar 85 juta rupiah per kapal live on board atau LOB untuk 1 tahun. Kepala BLUD UPTD Kawasan Konservasi Perairan Raja Ampat Hasan Makassar mengatakan retribusi mooring buoy bagi kapal-kapal wisata LOB mulai dipungut seiring dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah. Setiap tahunnya jumlah kapal yang masuk dan beroperasi di perairan Raja Ampat mencapai 218 hingga 250 kapal LOB. Berdasarkan data jumlah kapal LOB yang beroperasi tersebut, maka total retribusi mooring buoy bisa mencapai 18,5 miliar rupiah per tahun. Retribusi ini diberlakukan bagi kapal wisatawan yang nantinya memanfaatkan fasilitas tambat pada sejumlah mooring buoy yang ada di perairan Raja Ampat. Saat ini di perairan laut Raja Ampat, kata Hasan, sudah terpasang sebanyak 12 mooring buoy, termasuk bantuan dari pemerintah Kabupaten Raja Ampat yang tersebar di wilayah PAM, Friwen, hingga kawasan Misol. Pihaknya sudah meminta tambahan mooring buoy kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP sebanyak 20 unit. Dan sebanyak 100 mooring buoy dari Kementerian Pariwisata juga diharapkan bisa disetujui dan segera terrealisasi.
8: Perda tentang PDRD, Provinsi Papua Barat Daya, retribusi nomor 3 tahun 2025 yang lebih khusus tentang tarif dan yang lebih khusus lagi adalah tentang retribusi mooring. Kami sampaikan bahwa mooring ini memang sangat penting bagi kawasan kita di Raja Ampat karena potensi kapal kita hari ini kapal LOB 218 sampai 250 kapal yang beroperasi di Raja Ampat. Dan karena itu kalau tidak segera kita berlakukan pengelolaan mooring, maka akan menjadi masalah nanti di kemudian hari.
7: Hasan menambahkan keberadaan mooring buoy ini untuk memastikan bahwa kapal-kapal LOB yang beroperasi tidak lagi melepas jangkar ke laut guna menjaga keindahan terumbu karang. Raja Ampat memiliki 1,6 juta hektar kawasan konservasi perairan dengan kebutuhan 171 titik mooring buoy. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Fadli Ramdan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Kilas Berita. Kilas Berita.
10: Gunung Ibu di Halmahera Barat, Maluku Utara kembali mengeluarkan abu pada dini hari tadi pukul 00 lebih 49 menit waktu Indonesia bagian timur. Meski masih berada pada status level 2 atau waspada, seiring terjadinya erupsi tersebut, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan perluasan jarak aman sektoral sejauh 3,5 km ke arah bukaan kawah aktif bagian utara. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
9: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Baru 3 desa di Ambon yang memiliki koperasi Desa Merah Putih sehingga pemerintah kota mendorong desa kelurahan menyiapkan lahan untuk percepatan pembangunan. Berikut laporan selengkapnya Lina Tayipuring.
11: Pemerintah Kota Ambon terus mendorong pembentukan koperasi Desa Merah Putih sebagai upaya memperkuat ekonomi masyarakat di tingkat desa kelurahan. Namun hingga kini, baru 3 desa atau kelurahan di wilayah Kota Ambon yang tercatat memiliki koperasi Desa Merah Putih. Padahal, Kota Ambon sendiri memiliki 20 negeri adat, 20 kelurahan, dan 10 desa definitif. Wali Kota Ambon Bodowin Wati Mena mengatakan, peluncuran operasional koperasi Merah Putih telah dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana dari total 1.061 koperasi Desa Merah Putih yang resmi diluncurkan, 3 diantaranya berlokasi di wilayah Kota Ambon yakni koperasi Desa Merah Putih Desa Laha, Desa Wayame, dan Desa Eri. Menurutnya, koperasi Merah Putih memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi masyarakat berbasis gotong royong. Kehadirannya juga diharapkan menjadi pusat distribusi kebutuhan pokok sekaligus penggerak kedaulatan pangan di tingkat desa.
12: Dari dalam diri pemerintah kota, kami sudah berupaya untuk menunjukkan bahwa bagaimana sih cara kita memberi untuk kamu. Yang mudah-mudahan dengan apa yang kita buat itu jadi faktor yang mendorong seluruh elemen masyarakat di Kota Ambon untuk sama-sama
11: Ditambahkan, saat ini pemerintah Kota Ambon terus mendorong seluruh desa atau negeri kelurahan di Kota Ambon untuk menyiapkan lahan pembangunan koperasi Desa Merah Putih. Langkah ini dinilai penting untuk mempercepat pemerataan penguatan ekonomi masyarakat di tingkat lokal. Watimena menyebut, kesiapan lahan menjadi kunci agar program koperasi Merah Putih dapat segera direalisasikan di seluruh wilayah. Demikian dari Kota Ambon, Lina Tehupuring Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Seram bagian timur Maluku menambah luas tanam padi sawah sebanyak 10 hektar di Desa Akijaya, Kecamatan Bula Barat, guna mendongkrak produksi sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional. Berikut laporan selengkapnya, Hasrul Adi.
13: Pemerintah Kabupaten Seram bagian timur melalui Dinas Pertanian kembali meningkatkan luas tanam padi sawah dengan menanam 10 hektar di Desa Akijaya, Kecamatan Bula Barat. Langkah ini dilakukan untuk mendongkrak produksi sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian Seram Bagian Timur Sofyan Waraya mengatakan, hingga saat ini total luas tanam padi sawah di wilayah Seram Bagian Timur telah mencapai 292 hektar. Ia menjelaskan Desa Akijaya sebelumnya hanya mampu mengelola sekitar 1 hektar lahan pada periode 2019 hingga 2025. Namun berkat kolaborasi antara penyuluh pertanian, petani Balai Wilayah Sungai, dan Dinas Pertanian, luas tanam kini meningkat signifikan menjadi 10 hektar. Menurut Sofyan, peningkatan tersebut merupakan bagian dari strategi mengaktifkan kembali lahan tidur yang memiliki potensi besar untuk pertanian.
14: Dalam rangka memenuhi target luas tanam di Kabupaten Seram bagian timur, khususnya untuk padi sawah, kami telah menanam untuk padi sawah seluas 292 hektar. Kami telah menanam kurang lebih 10 hektar, tepatnya di Desa Akijaya. Desa Akijaya ini sekitar tahun 2019 sampai tahun kemarin itu hanya bisa menanam 1 hektar. Tapi dengan adanya kerjasama yang baik antara penyuluh, kemudian petani dengan Balai Sungai dan Dinas Pertanian, maka kita dorong dari 1 hektar menjadi 10 hektar.
13: Program serupa sebelumnya juga dilakukan di Desa Waisamit yang berhasil meningkatkan luas tanam dari 5 sampai 7 hektar menjadi 50 hektar. Upaya ini sejalan dengan program swasembada pangan nasional yang terus didorong oleh pemerintah pusat. Targetnya tidak hanya memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi juga menjaga keberlanjutan produksi pangan. Untuk mencapai target tersebut, Dinas Pertanian Seram bagian timur menerapkan dua pola utama, yakni intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi dilakukan dengan memaksimalkan lahan yang sudah ada, sedangkan ekstensifikasi melalui pembukaan lahan baru.
14: Ada dua pola yang untuk menjaga stabilitas ketahanan pangan itu, melalui peningkatan produksi, di mana pola intensifikasi dan ekstensifikasi. Kita tentu menerima dua pola ini. Yang pertama, pola intensifikasi dengan sasaran lahan-lahan yang belum dimanfaatkan, kita manfaatkan kembali untuk menjadi produktif dan peningkatan produksi. Lalu kemudian ada luas lahan yang belum tercetak, akan insya Allah di tahun ini akan tercetak dalam rangka untuk meningkatkan produksi beras kita.
13: Saat ini kontribusi produksi beras di Seram bagian timur baru mencapai sekitar 18,5% dari kebutuhan daerah dengan jumlah penduduk sekitar 140 ribu jiwa. Meski demikian, pihaknya optimis angka tersebut dapat ditingkatkan seiring dukungan program nasional. Dukungan anggaran pendapatan dan belanja negara juga mulai dirasakan di daerah, diantaranya pembangunan 15 unit irigasi tersier yang disalurkan langsung ke kelompok tani, selanjutnya 22 unit irigasi perpompaan, serta program optimalisasi lahan untuk 51 kelompok tani. Sofyan menegaskan target utama saat ini adalah mencapai swasembada pangan di tingkat daerah terlebih dahulu, sebelum berkontribusi lebih luas ke tingkat provinsi maupun nasional. Dari Bula Kabupaten Seram bagian timur Provinsi Maluku, Hasrul Adi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Jayapura menyiapkan 100 ekor sapi kurban untuk distribusi kepada masjid dan juga paguyuban sosial kemasyarakatan menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan selengkapnya Lina Omasugi.
15: Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Sarul mengatakan bantuan tersebut merupakan bagian dari visi misi pemerintah kota dalam mendukung kegiatan keagamaan sekaligus memperkuat toleransi antar umat beragama di Kota Jayapura. Pendistribusian hewan kurban akan diprioritaskan bagi masjid dan tempat ibadah yang selama ini belum pernah menerima bantuan serupa dari pemerintah. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru menyebut penyaluran dilakukan bertahap. Mengingat jumlah masjid dan tempat ibadah umat muslim di Kota Jayapura lebih dari 100 lokasi.
16: Pemerintah kota satu menyiapkan hewan kurban sesuai dengan visi-misi wali kota, itu berjumlah 100 ekor distribusi kepada tempat ibadah dan juga kepada paguyuban sosial kemasyarakatan sebagian. Jadi dua titik. Nah, kita berharap karena jumlah tempat ibadah di kota ini kurang lebih 190 titik, maka yang kita berdasarkan dulu yang belum tersentuh tahun kemarin. Nanti berikutnya lagi kita akan tersentuh lagi. Nah, kita berharap bantuan uang kurban ini bisa benar-benar didistribusikan oleh petugas atau pengurus tempat ibadah masing-masing atau paguyuban masing-masing kepada warga betul-betul memang membutuhkan. Dan juga bisa diberikan kepada selain muslim, itu juga dibolehkan. Nanti ada pengaturan dari panitia penyelenggara pemotongan hewan kurban di masing-masing tempat ibadah.
15: Selain itu, pemerintah juga meminta panitia kurban menyalurkan daging secara tertib dan tepat sasaran. Bahkan pembagian daging kurban juga dapat diberikan kepada warga non-muslim sebagai bentuk kebersamaan dan toleransi antar umat beragama. Pemerintah Kota Jayapura juga mengimbau panitia kurban mengurangi penggunaan kantong plastik saat pembagian daging kurban guna menekan pencemaran sampah di Teluk Yotefa.
16: Hewan kurban ini kalau bisa jangan menggunakan kantong plastik untuk mengurangi sampah plastik. Apalagi sekarang ini kita punya danau ini kan Teluk ini kan tercemar nih. Karena sampah plastik yang begitu banyak terbuang ke laut dari darat melalui sungai-sungai. Nah, itu kita mau upayakan minimal mengurangi.
15: Pemerintah Kota Jayapura berharap momentum Idul Adha dapat mempererat kerukunan antar umat beragama serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban di daerah. Lina Umasugi melaporkan.
2: Jelang warta berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, di antaranya program pengentasan kemiskinan diluncurkan melalui kredit usaha rakyat daerah. Pemerintah diminta menggelar operasi pasar untuk menjaga stabilitas harga sembako. 10 negara mengecam serangan Israel terhadap armada bantuan kemanusiaan global Sumut Flotilla. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menghadiri rapat paripurna DPR pada hari ini. Rapat paripurna akan dilakukan penyampaian kerangka ekonomi makro pemerintah serta penyampaian pokok-pokok kebijakan fiskal era APBN tahun 2026-2027. 10 negara termasuk Indonesia mengecam keras serangan Israel terhadap armada bantuan kemanusiaan global Sumut Flotilla. Kecaman tersebut disampaikan Turki, Bangladesh, Brazil, Indonesia, Spanyol, Kolombia, Libya, Maladewa, Pakistan, dan Yordania. Dari dunia olahraga, ganda putri Indonesia, Lani Triamayasari dan Apriani Rahayu berhasil melangkah ke 16 besar Malaysia Master 2026. Mereka telah mengalahkan pasangan Indonesia Isyana Syahira Media dan Rinjani Queen Nara Nastin dengan perolehan skor akhir 22-20, 19-21, dan 21-17. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman bersama dengan pemerintah Kabupaten Sragen meluncurkan program pengentasan kemiskinan melalui kredit usaha rakyat daerah dengan bunga 0%. Berikut laporan selengkapnya Mulato Isan.
1: Program itu adalah sebuah bentuk simbolisasi keadilan ekonomi.
2: Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman menghadiri peluncuran program kredit usaha rakyat daerah KURDA bunga 0% yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Sragen. Peluncuran program pengentasan kemiskinan berlangsung di Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, dihadiri Bupati Wakil Bupati Sigit Pamungkas Suroto, Ketua DPRD, dan Pejabat Teras Pemkab Sragen. Dalam acara peresmian, Menteri UMKM menyerahkan KURDA secara simbolis kepada salah satu pelaku usaha mikro kecil. Menteri Maman mengatakan KUR merupakan program afirmatif yang dihadirkan sebagai bentuk komitmen pemerintahan Presiden Prabowo dalam mewujudkan keadilan ekonomi dan memutus ketimpangan akses pembiayaan perbankan bagi pelaku usaha kecil di daerah. Menurut dia, esensi utama program KURDA tidak sekadar menjadi instrumen pinjaman modal konvensional, tetapi juga simbol keadilan sosial bagi masyarakat yang selama ini sulit mengakses layanan perbankan formal.
1: Kenapa saya bilang terasa kurang adil? Akses perbankan, akses bank, masyarakat bisa mengakses untuk mendapatkan tambahan pinjaman modal, itu sering sekali dianggap masih belum terlalu optimal. Kenapa? Karena sering sekali akses-akses bank pinjaman seperti ini hanya diberikan kepada pihak-pihak yang itu-itu lagi saja. Karena memang pada akhirnya pihak bank, dia harus menjaga NPL-nya dia. Ini mohon maaf ini, non-performing loan, asik kan?
2: Langkah taktis pemerintah Kabupaten Sragen mendapatkan apresiasi langsung dari Menteri Koperasi dan UMKM Maman Abdurrahman. Dijumpai seusai acara, Menteri Maman menegaskan bahwa Sragen merupakan salah satu daerah terdepan di Indonesia yang mengambil langkah konkret untuk pengentasan kemiskinan melalui modal usaha 0 rupiah.
3: Karena saya harus akui bahwa Sragen menjadi salah satu pionir ataupun yang terdepan dalam mendorong atau mengambil sebuah langkah kebijakan untuk melakukan pengentasan kemiskinan melalui program KUR daerah. Namun yang luar biasanya, program KUR daerah ini didorong dengan bunga 0%. Artinya betul-betul ada niat yang sangat positif dari kepala daerah, yaitu Mas Sigit, untuk meringankan beban masyarakat tanpa harus mengesampingkan atau menghilangkan semangat kemandirian.
2: Informasi yang diimpun, Pemkab Sragen menggelontorkan dana sekitar 1 miliar kepada 3 bank milik daerah untuk menyukseskan program kredit usaha rakyat daerah KURDA bunga 0% bagi pelaku UMKM. Program KURDA 0% diperuntukkan bagi pelaku UMKM dari keluarga miskin kategori desil 1-5 dalam data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional DTSN. Setiap pelaku usaha dapat memperoleh pelafon pinjaman maksimal 2 juta dengan tenor angsuran selama 3 tahun. Tiga bank penerima alokasi dana APBD tersebut yakni Bank Joko Tingkir, Bank Syariah Sragen, dan BPR BKK Karang Malang. RRI Surakarta Melati Sahat melaporkan.
0: Wakil Rakyat mendorong pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk menggelar operasi pasar serta melakukan pengawasan ke pasar dalam menjaga stabilitas harga sembako menjelang Idul Adha 2026. Berikut laporan selengkapnya, Hayatun Sofian.
4: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok terjadi wilayah Nusa Tenggara Barat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Anggota Komisi 2 DPRD NTB Hajah Nani Suryatiningsih mengatakan, kenaikan harga dipicu meningkatnya permintaan masyarakat terhadap berbagai kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan. Kondisi tersebut juga merupakan mekanisme ekonomi yang lazim terjadi saat permintaan meningkat, sementara ketersediaan barang terbatas. Untuk mengendalikan harga di pasaran, Komisi 2 DPRD NTB mendorong pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah terkait melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke pasar-pasar tradisional. DPRD juga mengusulkan pelaksanaan operasi pasar guna membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga menjelang Idul Adha.
5: Pemerintah provinsi melakukan kontrol ya, kontrol supaya tidak lepas kendali ya di pasaran ini mas. Kadang-kadang masyarakat itu menaikkan barang juga seenaknya sendiri. Evaluasi apa yang harus kita lakukan dari Komisi 2.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB, Lalu Wiranata menyebutkan, pihaknya mulai mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha. Pasalnya, sejumlah komoditas seperti gula, minyak goreng, telur, hingga cabai mulai menunjukkan tren kenaikan seiring meningkatnya permintaan masyarakat. Mengantisipasi hal tersebut, pemerintah juga telah menyiapkan berbagai langkah untuk menahan laju inflasi, mulai dari pasar murah hingga menggandeng retail modern agar menjual kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah.
6: Kami sudah siapkan pasar murah ini bersama Bulog, kemudian beberapa mitra. Bahkan nanti mungkin akan menggandeng retail-retail modern ini agar mereka juga menjual di depan tokonya lah dengan harga yang tidak sama dengan yang di dalam tokonya itu.
4: Melalui pasar murah ini, Wiranata berharap harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Masyarakat juga diminta untuk tidak panik buying dan membeli kebutuhan pokok sesuai kebutuhan. Hayatun Sofian, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: BNN Provinsi Sumatera Utara berhasil mengamankan 2 kg sabu dan ribuan butir pil ekstasi serta menangkap sejumlah pelaku dari hasil operasi Sabar Bersinar. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
7: Kemudian kita lakukan penggeledahan.
8: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Sumatera Utara menangkap pasangan suami istri di Kota Medan yang merupakan pengedar narkoba jaringan internasional Malaysia-Indonesia. Keduanya yakni Julfikram Nasution alias JN selaku suami dan juga Imas Pramita alias IP yang merupakan istri dari JN. Pengungkapan yang merupakan hasil operasi Sabar Bersinar selama April hingga Mei 2026, personil BNN Sumatera Utara mengamankan 2 kg sabu serta 6.161 butir pil ekstasi. Kepala BNNP Sumatera Utara Brigjen Pol Tatar Nugroho dalam konferensi pers di Medan pada Selasa 19 Mei 2026 mengungkapkan, penangkapan diawali dengan penggerbekan di Jalan Negara Kecamatan Medan Perjuangan dan mengamankan JN serta barang bukti 1 kg sabu. Personil kemudian melakukan pengembangan ke rumah JN yang ada di Jalan Tangkung Bongkar 2, Tegal Sari, Mandala. Dari hasil penyidikan, JN masih menyimpan narkotika di rumah kontrakannya yang ada di Jalan Tirtosari, Kecamatan Medan Tembung dan menemukan istrinya IP.
7: Kemudian kita lakukan penggeledahan dari hasil interogasi tingkat kepada tersangka Aset, bahwa tersangka Aset masih ada menyimpan atau menyembunyikan narkotika di dalam rumah kontrakan yang oleh saudara Aset dan IP. IP ini istri ya. Jadi dari rumah yang pertama kita kembangkan ke rumah yang kedua dan di sana ditemukan 2 bungkus narkotika jenis ekstasi warna putih sebanyak 513 butir.
8: Sebelumnya BNN RI bersama BNN Provinsi serta pihak Bea Cukai berhasil mengungkap sejumlah kasus tindak pidana narkotika baik jaringan antar provinsi maupun internasional. Dalam konferensi pers yang digelar secara virtual, pelaksana tugas Deputi Bidang Pemberantasan BNN RI Brigjen Pol Roy Hardisyahan mengungkapkan operasi Saber sebagai bentuk respon cepat negara dalam hal ini BNN untuk menjawab keresahan masyarakat.
9: Keseriusan BNN juga berlanjut atas fenomena yang marak saat masyarakat merasa antipati dan marak dengan banyaknya bandar narkoba di beberapa wilayah provinsi, termasuk disuarakannya lagu Siti Mawarni. Kepala BNN RI memandang perlu membentuk satgas dengan menggelar operasi dengan sandi Operasi Saber Bersinar 2026. Sasaran kegiatan dari operasinya adalah penindakan terhadap beberapa wilayah prioritas kampung narkoba dan kampung lainnya di Indonesia, termasuk kampung narkoba yang tersebut dalam lagu tersebut.
8: Sebelumnya dalam Operasi Saber Bersinar 2026 berhasil menangkap 31 tersangka dengan barang bukti 136,5 kg sabu. Kemudian ganja seberat 147 kg, etomidet sebanyak 1260 ml, ketamin seberat 1029 gram, dan pil ekstasi 6.681 butir. Demikian, Joko Saputra melaporkan.
0: Lanal Batu Poron dan Bea Cukai Pamekasan melakukan pemusnahan ribuan batang rokok ilegal senilai 900 juta rupiah di markas komando Lanal Batu Poron Bangkalan. Berikut laporan selengkapnya Miftahul Umar.
10: Kita laksanakan pemusnahan barang bukti sesuai dengan rekomendasi dari Bea Cukai.
11: Pangkalan TNI AL Lanal Batu Poron bersama kantor Bea Cukai Pamekasan memusnahkan ribuan batang rokok ilegal senilai 900 juta rupiah di markas komando Lanal Batu Poron Bangkalan. Langkah ini menjadi bukti komitmen aparat dalam menekan peredaran barang kena cukai tanpa pita resmi, sekaligus menjadi iklim usaha yang sehat di Madura. Komandan Lanal Batu Poron Letkol Laut Ari Wibowo mengungkapkan, barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil operasi penindakan di wilayah akses Suramadu, Sisi Madura, Kamis 4 Mei. Ribuan batang rokok ilegal tersebut dibakar dan dihancurkan secara total guna memastikan tidak ada peluang untuk diedarkan kembali ke masyarakat. Menurutnya, peredaran rokok ilegal tidak hanya merugikan pendapatan negara dari sektor cukai, tetapi juga merusak tatanan pasar dan menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat.
10: Kita laksanakan pemusnahan barang bukti sesuai dengan rekomendasi dari Bea Cukai. Apa yang sudah kemarin kita laksanakan penindakan sebelumnya, kemudian kita serahkan untuk penelitian lebih lanjut ke Bea Cukai. Kemudian dari Bea Cukai melaksanakan rekomendasi kepada kami untuk melaksanakan pemusnahan barang bukti.
11: Di kesempatan yang sama, Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Pamekasan, Arief Setiawan, menambahkan, pengawasan dan operasi penindakan akan terus dioptimalkan. Ia menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam memutus rantai peredaran barang ilegal.
12: Menggagalkan pengiriman rokok ilegal itu tentu dengan adanya koordinasi ini akan lebih erat, lebih sinergi, dan atas serangan ini akan kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Apabila memang nanti memenuhi unsur-unsur pasal pidana, tentu kita lakukan penyidikan, menindaklanjuti administrasi kita sesuai secara administrasi seperti itu.
11: Agenda pemusnahan tersebut turut disaksikan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bangkalan sebagai bentuk dukungan penuh pemerintah daerah terhadap penegakan hukum dan diharapkan mampu memberikan efek jera bagi pelaku tata niaga rokok ilegal.
0: Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Gelar teater Taman Budaya Kalimantan Selatan menjadi momentum untuk membangkitkan kesenian Banua dengan melibatkan para pelaku seni dari berbagai jenjang. Berikut informasinya Lukmanul Hakim.
13: 3, 2, 1.
14: Panggung Gedung Balai Rungsari Taman Budaya Kalimantan Selatan bergemuruh lewat pertunjukan teater Alam Roh Kalimantan karya Ajim Ahli Jadi. Lakon ini pun menjadi penanda dimulainya gelar teater Taman Budaya Kalimantan Selatan. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, Edi Suwarto, yang membuka langsung kegiatan ini, menaruh harapan besar pada kegiatan apresiasi budaya ini. Ia berharap seni teater Banua dapat bangkit dan mampu bersaing hingga ke tingkat internasional. Namun, Edi juga mengingatkan para seniman agar tetap menampilkan kemasan pertunjukan yang modern tanpa harus kehilangan akar budaya daerah.
15: Jadi, belajar dari sini ini memang tema yang sangat bagus. Jadi ke depan kita akan melakukan pemetaan yang progresif, melakukan percepatan bagaimana sanggar pelaku budaya, pelaku kreatif ini akan tumbuh secara inklusif dan berkelanjutan. Kita beri mereka ruang untuk menunjukkan mereka ini siapa. Jadi kita dapat menilai di sana sanggar-sanggar pelaku seni budaya yang mempunyai nilai yang aktif itu akan kita dorong lagi menjadi lebih baik.
14: Senada dengan hal tersebut, Kepala UPTD Taman Budaya Kalsel, Rizal Pahmi, menegaskan pihaknya berkomitmen penuh untuk terus menyediakan ruang ekspresi bagi para pelaku seni di Kalsel. Hal ini pun terlihat pada agenda yang berlangsung selama 2 hari ini, dengan melibatkan sekitar 150 partisipan dari berbagai sanggar seni, mulai dari jenjang sekolah hingga kelompok umum.
16: Yang mereka ini, harapan kami nanti begitu ada pementasan-pementasan, kami lakukan pembinaan, mereka-mereka yang berprestasi akan kami lombakan ke Kabupaten Kota, setelah diombakan ke Kabupaten Kota, kita bina lagi untuk menjadi lebih aktif, sehingga akan tumbuh anak-anak teater-teater yang lebih bagus, lebih baik lagi.
14: Selain pertunjukan teater, kegiatan ini juga semakin semarak dengan acara Sarasehan Teater hingga Bazar UMKM. Sedangkan pada hari kedua, panggung acara akan kembali dimeriahkan oleh penampilan monolog dan aksi teater dari sejumlah sekolah serta sanggar seni di Kalsel. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, melepas para jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Sebanyak 42 muslim Indonesia dari berbagai latar belakang mendapatkan undangan berhaji tersebut. Berikut informasinya, Retno Mandasari.
17: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, melepas para jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud kemarin di Jakarta. Pada tahun 2026, sebanyak 42 Muslim Indonesia dari berbagai latar belakang mendapatkan undangan berhaji tersebut. Duta Besar Faisal menegaskan program undangan tamu kerajaan untuk ibadah haji tahun ini merupakan instruksi langsung Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud dan Muhammad bin Salman. Program tersebut bertujuan memberikan kemudahan, pelayanan terbaik, serta fasilitas bagi para tokoh Indonesia yang mendapat kesempatan menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Menurut Duta Besar Faisal, program ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah Kerajaan Arab Saudi dalam meningkatkan kualitas pelayanan haji bagi umat Islam di seluruh dunia.
18: Para tamu Allah dan juga para tamu undangan daripada Kerajaan Arab Saudi, ini merupakan suatu kehormatan bagi kita semuanya atau bagi yang diundang ini, yaitu untuk senantiasa menjadi tamu pilihan sebagai perwakilan daripada negara Indonesia yang kita cintai, dan ini merupakan suatu kehormatan bagi Kerajaan Saudi untuk mengundang para hadirin sekalian.
17: Ketua MPR RI Ahmad Muzani merupakan salah satu penerima undangan haji tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Muzani menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada pemerintah Arab Saudi atas undangan tersebut.
19: Hari ini kita semua bersyukur dan berterima kasih kepada Dutaan Besar Kerajaan Saudi Arabia untuk Republik Indonesia, yakni Bapak Al-Amudi. Kami mengucapkan terima kasih. Alhamdulillah, semua pelayanan yang diberikan oleh pemerintah Saudi kepada seluruh jemaah haji Indonesia, kami rasakan ada perbaikan, peningkatan.
17: Adapun Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM RI, Bahlil Lahadalia, dan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH, Haikal Hasan, juga mendapatkan undangan tamu haji Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Sementara secara khusus Duta Besar Faisal menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil, termasuk untuk seluruh jemaah haji dan pengunjung yang datang ke Tanah Suci. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
20: BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 20 Mei 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat, Samudra Pasifik Utara Papua, Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Sumatera bagian utara hingga tengah, Papua Barat hingga perairan utara Papua Barat, pesisir utara Papua, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Aceh, pesisir timur Sumatera Utara, Riau, Laut Natuna, dari Selat Karimata hingga Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah hingga Jawa Barat, di Nusa Tenggara Timur, Laut Jawa bagian timur, Laut Banda, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, Papua Pegunungan hingga Papua Tengah, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banda Aceh, Tanjung Pinang, dan Bandar Lampung, potensi hujan sedang di Tanjung Selor, potensi udara kabur di Surabaya, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Jambi, Padang, Bengkulu, Palembang, Jakarta, Serang, Bandung, Yogyakarta, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Pangkal Pinang, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, terdapat potensi hujan ringan di Mataram, Kupang, seluruh wilayah Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Denpasar dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Miami is not the hottest city in America, it's the hottest city in the world. Everybody wants to be here, there's so much excitement.
2: Kota Miami tengah memantapkan persiapan menyambut ajang Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung pada Juni hingga Juli mendatang. Sejumlah pertandingan akan digelar di Hard Rock Stadium yang telah disiapkan sebagai venue utama. Berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari segi infrastruktur, transportasi, keamanan, hingga pelayanan bagi pengunjung internasional. Antusiasme warga lokal pun sangat tinggi dengan berbagai kegiatan komunitas yang disiapkan untuk menyambut turnamen sepak bola bergengsi tersebut. Co-chair FIFA Miami Host Committee Rodney Barreto menilai Miami akan menjadi salah satu kota dengan energi terbesar sepanjang turnamen tersebut berlangsung.
3: Miami bukan sekedar kota paling populer di Amerika, tapi salah satu yang paling diminati di dunia. Semua orang ingin berada di sini. Ada begitu banyak antusiasme dan energi di komunitas kami. Dan ini menjadi satu lagi ajang yang benar-benar mendorong kami ke puncak.
2: Sementara itu, dari sisi keamanan, pemerintah Amerika Serikat mulai memperkuat dukungan untuk kota tuan rumah. Departemen Keamanan Dalam Negeri melalui FEMA menguncurkan dana sebesar $625 juta untuk 11 kota penyelenggara di negeri Paman Sam tersebut. Dana ini digunakan untuk memastikan kesiapan pengamanan selama turnamen berlangsung. Executive Director for the White House Task Force, Andrew Giuliani, juga menegaskan pemerintah Amerika Serikat telah membentuk tim koordinasi federal untuk memastikan turnamen berjalan dengan aman dan lancar.
3: Kami memiliki tim koordinasi federal yang berada di masing-masing dari 11 kota, termasuk di Miami. Mereka telah melakukan persiapan tergantung pada tim mana yang nantinya lolos dan akan bertanding.
2: Dengan berbagai persiapan tersebut, Miami optimis dapat mensukseskan pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seluruh perhatian kini tertuju pada hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tuhan, sungguh besar nama Kongres ini, Kongres Nasional.
1: Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama di Indonesia yang aktif bergerak di berbagai bidang, khususnya pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan, tanpa melibatkan unsur politik. Organisasi Budi Utomo dibentuk oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia pada 20 Mei 1908 di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 26 Jakarta. Berdasarkan gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang ingin meningkatkan martabat rakyat dan bangsa Indonesia. Tujuan didirikannya organisasi Budi Utomo adalah untuk menyadarkan masyarakat Indonesia, melestarikan budaya, dan meningkatkan taraf hidup melalui pendidikan. Cara dan metode yang diterapkan para pelajar Stovia dalam membangkitkan semangat nasionalisme banyak dicontoh dan memelopori lahirnya organisasi pergerakan serupa di berbagai daerah di Indonesia. Pada 1948, kondisi politik Indonesia masih carut-marut. Kabinet parlementer jatuh bangun dan Belanda pun masih kerap melancarkan aktivitas militer karena belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Atas inisiatif Ki Hajar Dewantara dan Rajiman Widyodiningrat tanggal 20 Mei diusulkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional dan disetujui oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno. Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei akhirnya ditetapkan sebagai Hari Nasional, bukan hari libur berdasarkan keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959.
2: Toleransi adalah tentang menghargai dan menghormati. Kita lahir di Indonesia, bersatu dan menyatu terhadap umat-umat lainnya, bermacam-macam agama, Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha pun hidup dalam alam yang sama, menghirup oksigen yang sama. Suara azan di atas masjid, suara lonceng di atas gereja berbeda, namun menyejukkan hati bagi setiap pemeluknya. Bukan tentang agama, bukan juga tentang pendapat orang lain, tapi tentang sikap kepada perbedaan agama.
3: Kita itu beda.
4: Beda agama,
5: suku, dan budaya.
6: Kita itu sama.
7: Sama-sama ingin perdamaian.
8: Sama-sama ingin dihargai.
9: Kita tumbuhkan toleransi antar sesama.
10: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.

0: ke 118 Harkitnas hari ini, yaitu jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Slogan ini membawa pesan mendalam mengenai pentingnya membina generasi muda sebagai fondasi utama dalam memperkokoh masa depan serta kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Anak muda sekarang, memang atau generasi muda sekarang dihadapi dengan tantangan di era digital. Ada plus minusnya di era digital seperti saat ini. Nah, bagaimana menyiapkan generasi muda menghadapi tantangan seperti ini? Apalagi kita di 2045 memiliki target menciptakan generasi emas negara ini. Nah, di momentum peringatan Harkitnas hari ini, nanti Presiden Prabowo Subianto juga perdana akan hadir langsung dalam rapat paripurna DPR pada hari ini. Presiden dijadwalkan akan menyampaikan kerangka ekonomi makro atau KEM dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau PPKF RAPBN di hadapan para anggota Dewan. DPR dijadwalkan menggelar rapat paripurna ke-19 masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026 pada Rabu hari ini. Rencananya paripurna akan digelar pada pukul 9 nanti. Nanti kita akan hadirkan siaran langsungnya ya, rapat paripurna tersebut, karena Pak Presiden nanti akan menyampaikan poin-poin penting soal ekonomi nasional. Karena ini menjadi hal yang perdana, biasanya menyampaikan ini adalah Menteri Keuangan, tapi kali ini Presiden akan menyampaikan langsung di hadapan rapat paripurna DPR, dan kita akan siaran langsung nanti mengenai apa yang akan disampaikan oleh Pak Presiden di rapat paripurna tersebut. Ada Pak Kendi di Toli-Toli. Pak Kendi, selamat pagi.
1: Halo, selamat
0: pagi. Pak Kendi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Toli-Toli, bagaimana kabarnya pagi ini?
1: Cerah
0: cuaca ya. Mau komentar yang mana?
1: Yang itu, mau itu aja, tidak komentar karena belum didengarkan apa yang disampaikan Pak Prabowo.
0: Oh, begitu. Tunggu yang disampaikan Pak Prabowo begitu nanti ya, di rapat paripurna ya.
1: Dan pertama dalam sejarah ini, Presiden hadir di rapat paripurna untuk menyampaikan semacam kinerja lah.
0: Iya, soal ekonomi nanti Pak akan disampaikan oleh Pak Prabowo nanti.
1: Iya, mau dengarin. Jam 10 ya, live di RRI.
0: Jam 9 nanti Pak, kita siaran langsungnya Pak.
1: Tol-tol jam 10, Pak.
0: Oh iya, betul. Tol-tol jam 10. Ya, baik Pak Kendi. Terima kasih banyak ya Pak Kendi ya. Ya. Pak Upi di Bone, Pak Upi. Pagi.
2: Pagi.
0: Pagi. Waalaikumsalam. Bone, bagaimana kabarnya pagi ini?
2: Alhamdulillah cerah.
0: Cerah cuaca ya. Mau komentar yang mana? Yang pertama soal momentum Hari Kebangkitan Nasional, dan Presiden juga di momentum hari ini akan menyampaikan perdana di rapat paripurna soal kondisi ekonomi Indonesia dan juga poin-poin untuk target ekonomi di 2027. Biasanya Pak Menkyu yang menyampaikan ini, tapi kali ini Pak Presiden langsung menyampaikan nanti.
2: Yang kedua Pak?
0: Yang ketiga sama Pak, ini soal arah kebijakan ekonomi Indonesia di 2027. Yang keempat soal Kemlu RI mendesak Israel bebaskan semua awak kapal global Sumut Flotilla. Ada 5 warga negara kita yang ditangkap Israel itu Pak di sana.
2: Saya yang pilih tentang pembebasan warga ini.
0: Oh iya, oke. Okay.
2: Kan warga kita kan aslinya pasukan kita kan ingatnya yang kesana kan aslinya dalam misi kemanusiaan seperti yang disampaikan oleh oleh Ibu Dirjen kemarin di media massa, bahwa ini kan punya nah, mereka itu dalam misi kemanusiaan, mungkin nantinya misi perang. Mestinya kan mereka tidak usah
0: ditangkap begitu.
2: Iya, Israel ini kan kayaknya sudah membabi, bagi saya sudah membabi buta. Membabi buta, tidak pandang orang anak, lalu sudah menyerang pasukan perdamaian. Ada juga yang
0: misi kemanusiaan juga begitu ya.
2: Artinya perlu PBB ya, PBB mungkin perlu bertindak dengan apa yang dilakukan Israel ini.
0: Baik Pak Upi, terima kasih banyak ya Pak Upi ya. Pagi Pak. Pagi. Berikutnya Pak Edi di Solo. Pak Edi pagi. Pagi Pak Edi.
3: Pagi Margi.
0: Pagi. Ya silakan Pak Edi. Ya terima kasih banyak Pak.
3: Doa.
0: Oh begitu. Baik, mau komentar yang mana?
3: Ini komentarnya tetap mudah-mudahan setepatnya Pak Presiden Sondongo sa Indonesia suntak tuh piemen ngurangi sak kabeh-kabeh. Bahkan ekonomi barang tertambah lebih baik. Nah ini tunas muda apa kan mau enggak mau 33.000 sudah yang keracunan kan mau enggak mau kan. Ya nek isa legowo lah mau di stop, mau diganti uang monggo, jadi biar buat ekonomi setiap daerah tambah lebih baik. Bagian besar kan ada sing seneng ada yang tidak seneng enggak. Kan dah entah apa-apa, meh seneng piye kan dah seneng. Senengnya piye dah ikut kena keracunan. Semoga MBG benar-benar ditimbangkan secepatnya. Bisa legowo, stop

0: buat ekonomi biar tambah lebih baik. Semoga teriak-teriak sampai berapa puluh kali apa yang korupsi-korupsi apa biar mau sadar, biar tidak berbuat istilah korupsi.
1: Ya.
0: Bisa bantu yang orang lingkupannya yang kekurangan-kekurangan. Mudah-mudahan. Makasih.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Edi ya. Ini kalau dilihat dari profil generasi muda kita, berdasarkan data dari BPS ya, Gen Z menjadi kelompok demografi terbesar, yaitu mencapai 24,93% dari populasi, disusul milenial 24,34%. Keduanya memimpin struktur penduduk Indonesia yang didominasi usia produktif. Ada generasi baru Gen Alpha ya sekarang ini ya. Nah inilah anak-anak yang Gen Z dan juga Gen Alpha menjadi harapan besar ke depannya untuk generasi muda Indonesia di era digital seperti sekarang ini yang tantangannya cukup besar. Pak Udin di Boyolali, Pak Udin, pagi.
2: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Udin Boyolali, bagaimana kabarnya pagi ini?
2: Baik, alhamdulillah.
1: Baik ya, baik. Mau komentar yang mana?
2: Tentang global smart quality lah, Pak Wadi.
1: Oke, silakan komentarnya.
2: Ya, itu orang lebih dari gila, lebih dari mati, lebih dari stres.
1: Ya.
2: Orang kafir, tuli, bisu, dan buta. Dan dia akan mendapat azab yang pedih, Al-Baqarah 7.
1: Ya.
2: Orang kafir, tuli, bisu, dan buta, dan dia tidak akan beriman kepada Allah SWT, Al-Baqarah 18.
1: Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Udin ya. Waalaikumsalam. Ada Pak Matauli di Sibolga. Pagi Pak Matauli.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan Zaini Pak Matauli.
3: Ini, ya. Ya,
1: bagaimana kabarnya Sibolga pagi ini, Pak?
3: Malam hujan.
1: Oh, hujan malam ya. Mau komentar yang mana, Pak Matauli?
3: Ini mengenai apa namanya Kementerian Keuangan.
1: Ya.
3: Para kebijakan ekonomi, ya. Itu dikaitkan dengan Hari Kebangkitan Nasional, Bung Zaini ya.
1: Ya, betul, Pak.
3: Seharusnya yang bangkit itu semua kita, ya, bangkit dari dan keluar dari kemiskinan. Lapangan kerja.
1: Ya.
3: Karena usia produktif itu rasio antara lapangan kerja dengan pekerja udah jomplang ya.
1: Ya.
3: 19 juta lapangan kerja kemarin Pak Prabowo janjikan kita ketahan energi, pangan, swasembada, berdikari, pakai produk dalam negeri, itu teknisnya gimana nanti di Hari Kebangkitan Nasional ini?
1: Ya.
3: Ini artinya semua kita bergerak gitu kan, tetap menjunjung tinggi nilai empat pilar negara ya, dan pilar demokrasi ya, Pancasila, NKRI, kaitannya dengan apa namanya kesadaran kita untuk ya bangkit, untuk maju dan keluar dari negara berkembang ini, apalagi kita sebenarnya masih dijajah dolar lagi, Bung.
1: Ya.
3: Yeah. Ini yang sudah 17.800, apakah kita tidak bisa keluar dari penjajahan ini ya dengan trik cara ekonomi model apa? Saya tunggu nanti pidatonya Pak Prabowo dengan yeah. Menteri Keuangan supaya kita ini jangan dijajah teruslah. Kalau memang kita mau pakai dolar, bikin dolar Indonesia gimana ya?
1: Yeah. Apakah
3: itu?
1: Baik, begitu Pak Matauli.
3: Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam. Berikutnya ada Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi, pagi.
4: Selamat pagi, Bang.
1: Pagi. Makassar bagaimana, Pak? Pagi ini, Pak.
4: Makassar pagi ini cuaca cerah.
1: Cerah cuaca ya. Baik, mau komentar yang mana, Pak Wibi?
4: Itu yang Harkit Nas.
1: Harkit Nas hari ini ya. Silakan, Pak, komentarnya.
4: Ya. Harkit Nas, Hari Kebangkitan Nasional.
1: Ya.
4: Makanya kita sekarang bangkit secara nasional untuk melawan kebodohan,
1: ya.
4: Kemiskinan, ketertinggalan, dan juga yang penting bangkit untuk melawan korupsi.
1: Ya, baik, terima kasih banyak ya Pak Wibi ya. Paling tidak ini memang ada tiga layer generasi muda kita yang kedepannya menjadi harapan dari bangsa ini, yaitu generasi Z atau Gen Z yang lahir dari tahun 1997 sampai dengan 2012, kemudian generasi Alpha yang lahir dari 2013 sampai dengan 2024, dan generasi Beta yang lahir 2025 sampai dengan sekarang ini. Nah, mereka inilah yang memang menjadi harapan dari bangsa ini di 2045 nanti, di mana generasi Z atau Gen Z dan Alpha sedang menghadapi juga tantangan perkembangan di era digital saat ini. Jadi maka temanya adalah yang disusun oleh Kementerian Komunikasi dan Digital, yaitu bagaimana menjaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Ada Bayanti di Toli-Toli. Bayanti, pagi.
5: Ya, halo, selamat pagi.
1: Pagi. Bayanti, bagaimana selamat kabarnya Toli-Toli?
5: Selamat Hari Kebangkitan Nasional.
1: Oh ya, baik. Sebagai generasi muda, bagaimana melihat tantangan ke depan?
5: Oh, banyak mas tantangannya ya, tapi yang pasti ini kan temanya jaga tunas bangsa demi kedaulatan
1: negara. Iya, betul. Apalagi di era digital begitu saat ini ya.
5: Bukan hanya generasi muda kita-kita ini ya,
1: ya.
5: Tapi semuanya, semua tunas-tunas. Jadi generasi milenial, pokoknya semua. Jadi semuanya harus dijaga, baik dijaga sikap, perbuatan, ya semua itu yang harus dijaga. Jadi sekarang itu harus refleksi, maksudnya ya. Apalagi generasi muda itu menjadi bonus
1: demografi.
5: Ya, benar. Tantangannya juga banyak. Jadi dibutuhkan komitmen untuk semua, gimana bisa bangkit bergerak, bukan hanya sekedar komitmen, tapi dibutuhkan aksi yang nyata, mungkin seperti itu. Jadi untuk apa ya? Untuk ke depan, apalagi Indonesia mencanangkan
1: generasi emas 2045. Jangan sampai jadi generasi cemas begitu ya. Harus generasi emas begitu ya.
5: Ya itu sih. Jadi harapannya bukan hanya sekedar komitmen saja, tapi butuh
1: bukti nyatanya, aksi nyatanya.
5: Iya. Kita harus semuanya bergerak, bekerja. Mungkin seperti
1: baik, itu. Baik, Mbak Yanti.
5: Update-nya itu ya. Aku mau menyoroti itu, Bung Saini.
1: Iya, nanti kita hadirkan perbincangannya dan siaran langsung warga Pak Presiden pidato WNI. Juga nanti.
5: Warga WNI itu.
1: Oh iya, yang di Sumut Flotila. Betul, 5 orang yang ditangkap.
5: Ya. Sudah ada 7 orang dan informasinya ada satu itu ya, jurnalis ya.
1: Iya.
5: Ya, jadi semoga bisa diinilah, bisa ditanganilah itu ya secepatnya warga negara kita.
1: Baik, Mbak Yanti. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada Bu Indra di Cirebon. Bu Indra, pagi.
6: Selamat pagi,
1: pagi Bu Indra.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Cirebon mendung.
1: Mendung ya, pagi ini ya.
6: Iya, tadi malam hujan lagi.
1: Oh, jadi, begitu.
6: Kemarin banjir, Bung.
1: Oh, di mana Bu banjirnya, Bu? Di Cirebon.
6: Antara Ender sampai Pengarengan.
1: Oh, ya, kali meluap atau kenapa itu banjirnya?
6: Oh, ada ini, ada kali yang bobol.
1: Oh. Iya, begitu. Tanggulnya itu. Jebol maksudnya begitu.
6: Iya, iya. Jadi waduh, dari desa Bu Indra ke Cirebon kemarin hampir 4 jam.
1: Macetnya begitu ya, karena banjir itu. Jadi, itu memang lintas utama ya Bu, dari kabupaten ke kota atau ke daerah lain begitu?
6: Apanya?
1: Yang banjir itu lintas utama begitu?
6: Iya,
1: Di Pantura ya?
6: Pantura, iya.
1: Coba nanti kita update ya Bu, informasi terkininya seperti apa nanti.
6: Iya. Kemudian Ibu ingin yang nomor satu, Bung Yayi. Iya, Hari Kebangkitan Nasional. Kalau tadi Mbak Herianti wakil dari generasi muda, Ibu sekarang mewakili generasi tua. Iya, melihat lagi semangat nasional, kebersamaan untuk berbuat kebaikan bagi negeri ini. Apalagi sekarang ini mumpung dari tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah, kan kebaikan harus ditingkatkan.
1: Betul.
6: Nah, sekarang secara nasional dicanangkan, kami tunggu himbauan dari presiden kita pagi ini.
1: Terima kasih banyak Ibu Indra. Pagi Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Kilas Berita.
8: Kepala Staf Presiden Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman telah melakukan pertemuan dengan Badan Gizi Nasional atau BGN. Dalam pertemuan tersebut, Kepala BGN Dadan Hidayana menyampaikan sejumlah laporan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG, mulai dari proses mekanisme berjalannya program hingga kondisi terkini yang terjadi di BGN. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
7: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Selanjutnya Pak Haryanto di Kutai Barat. Pak Haryanto, pagi.
9: Selamat pagi, Bang Jani.
1: Waalaikumsalam. Kutai Barat bagaimana kabarnya? Pagi ini?
9: Cerah Kutai Barat.
1: Oh, cerah cuaca ya pagi ini ya.
9: Barusan tadi malam diguyur hujan.
1: Oh, hujan besar atau bagaimana Pak? Tadi malam?
9: Oh, lebat
1: ya. Bang. Tapi masih aman ya Pak kondisinya ya?
9: Aman
1: ya.
9: Tiada hari tanpa hujan. No day without rain. Nah itu dia Bang. Bisa sekali-sekali meluncur bahasa Jerman. Saya nomor satu Bang.
1: Nomor satu silakan Pak Yanto.
9: Iya, kita perlu bersinergi, berkolaborasi, bergotong royong. Banyak persoalan bangsa kita nih Bang, masalahnya.
1: Iya.
9: Makanya ini kan Bapak Presiden dengan program prioritasnya
1: ya,
9: makan bergizi gratis, sekolah rakyat, itu kan untuk meningkatkan kualitas sumber daya
1: manusia kita Indonesia.
9: Ya. Nah, generasi emas nanti kita songsong di 2045.
1: Ya.
9: Bonus demografi, ya kan Bang?
1: Ya.
9: Jadi kita perlu atasi bersama persoalan-persoalan bangsa ya. Persoalan stunting.
1: Ya, itu tanggung jawab kita bersama begitu ya, ya Pak Yanto ya. Bukan hanya pemerintah begitu ya Pak.
9: Betul Pak, ya. Jadi di segala sektor, segala bidang ya kan. Kita harus bangkit, berantas kemiskinan, berantas kebodohan.
1: Ya.
9: Kalau zaman dulu kan kita ingin lepas dari belenggu apa
1: penjajah.
9: Kita,
1: ya.
9: Kita kepingin merdeka, tentu di zaman, di era kemerdekaan ini kita harus mengisinya Bang.
1: Ya, ya. Kan?
9: Sesuai dengan bakat, minat kita masing-masing,
1: ya.
9: Sesuai dengan profesi kita masing-masing, supaya bangsa ini bisa menuju ya sesuai cita-citanya.
1: Ya.
9: Indonesia emas, kalau zaman Pak Harto ya menuju tahap tinggal landas.
1: Tapi ya.
9: Itu dulu Bang, sekarang kan
1: zamannya sudah berbeda ya. Begitu ya.
9: Dan zamannya berbeda, ada pelita-pelita ya kan, tiap tahapan pelita itu
1: ya.
9: Ada sektor-sektor yang ingin dicapai atau ingin dituju, dan itu memang ternyata berhasil.
1: Ya.
9: Dan semoga Pak Prabowo ya, dengan program protesnya itu ya bisa tercapai,
1: ya.
9: Bisa terwujud, dan kita masyarakat Indonesia bisa sejahtera.
1: Baik. Oke, terima kasih banyak ya Pak.
9: Thank you my friend Mr. Ahmad Jaini. Good pagi.
1: Selamat pagi hari. Pak Yanto. Berikutnya ada Pak Ramli di Banda Aceh. Pak Ramli, pagi. Pagi Pak Ramli.
10: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Pak Ramli. Banda Aceh bagaimana kabarnya pagi ini Pak?
10: Agak-agak mendung
1: tipis. Agak mendung pagi ini ya. Oke. Ya, mau komentar yang mana Pak Ramli?
10: Oh saya ini ke orang tua.
1: Iya.
10: 87 tahun umur saya.
1: Iya.
10: Saya mau tanggapi bagian pendataan.
1: Iya.
10: Orang pendataan itu semua bohong.
1: Iya.
10: Orang itu nggak turun di lapangan, hanya di buku aja di kantor kan.
1: Iya.
10: Semuanya bohong. Data apapun nggak tepat sekarang.
1: Iya.
10: Itulah. Saya tengok kan selama umur saya, dari zaman PKI sampai sekarang, ya orang-orang PKI itulah yang kerja.
1: Baik Pak Ramli, ya.
10: Itu aja Bung.
1: Terima kasih banyak ya Pak Ramli ya, selamat pagi ya. Pak. Berikutnya Pak Suranto di Malang, Pak Suranto, pagi.
11: Pagi,
1: pagi. Pak Zaini.
11: Terima kasih banyak RRI, baik karena udah nelpon saya, karena pulsa saya nggak ada.
1: Malang semoga bagaimana kabarnya pagi ini, Pak?
11: Malang hari ini masih cerah-cerah, Pak.
1: Oh, cerah cuaca ya.
11: Kan baru jam segini ya.
1: Oke, mau komentar yang mana, Pak Ramli? Pak
11: Suranto. Ada silang ya, jam 9 ya?
1: Jam 9 nanti, Pak, siaran langsungnya, Pak, pidato Pak Presiden nanti.
11: Tapi ini hal baru, biasanya kan yang ngomong kan Menkyu ini malah Presiden.
1: Biasanya ya? Menkyu yang menyampaikan kerangka ekonomi untuk ya. 2027 termasuk, kali ini Pak Presiden langsung menyampaikan.
11: Ya, semoga lebih baik lah ya.
1: Ya.
11: Ya, apa kebangkitan nasional ya? Ada
1: topik. Betul Pak, Arkitnas hari ini Pak ke 118.
11: Ya, semoga enggak seremonial ya, semoga kita
1: ya.
11: Bangkit ya.
1: Ya.
11: Bangkit. Ya, kita tunggu-tunggu ini mana ini koruptor kok enggak ada yang dukung mati ini. Tunggu undang-undangnya ya, jangan cuma bangkit-bangkit aja gitu ya. Dan RRI saya bangga karena selalu netral begitu ya.
1: Ya. Terima kasih banyak Pak Suranto. Terima kasih banyak pagi Pak Suranto ya. Berikutnya ada Pak Sowan di Samarinda. Pak Sowan, pagi.
12: Selamat pagi temanku.
1: Pagi Pak Sowan. Samarinda?
12: Samarinda satu malam suntuk hujan.
1: Waduh, hujannya lebat atau bagaimana Pak?
12: Enggak juga sih, cuman santai aja hujannya.
1: Masih ada tiap hujan hari. Lah tapi begitu ya Samarinda ya?
12: Ya tiap hari.
1: Tiap hari ya?
12: Tiap hari, ya. Sudah okay. Hampir 3 mingguan ini tiap hari hujan
1: terus. Baik, mau komentar yang mana Pak Soan?
12: Wih, saya kebangkitan nasional ini tonggak sejarah bangsa Indonesia ya.
1: Iya.
12: 08-28-45-65-98.
1: Ya.
12: Itu kan tonggak sejarah bangsa Indonesia yang betul-betul harus diketahui oleh tadi generasi-generasi apa tadi tuh?
1: Generasi muda.
12: Kalau ya kami kan generasi tua ya. Kalau pertanyaan saya kepada generasi-generasi yang sekarang yang dilulukan itu kira-kira mereka tuh tahu nggak tentang tonggak sejarah bangsa Indonesia ini?
1: Ya.
12: Gitu. Karena selama ini kan hanya pidato-pidato saja. Mudah-mudahan Pak Presiden nanti tidak hanya pidato ya.
1: Ya.
12: Cuman omon-omon aja gitu loh. Dan kita mengharapkan generasi-generasi yang sekarang menjalankan kebijakan itu jangan terlalu mempertontonkan hal-hal yang negatif kepada generasi-generasi yang akan datang ini.
1: Ya.
12: Seperti bonus demografi. Demografi itu kan tahun 2030 sudah dekat sekali ya.
1: Ya.
12: Apakah betul itu nanti akan tercapai demografi itu dengan kualitas manusia yang unggul itu? Belum tentu loh. Sekarang kita lihat saja anak-anak sekarang menjadi liar begitu gara-gara tidak pernah mengetahui sejarah bangsa Indonesia, tidak mengetahui dasar-dasar Pancasila itu apa. Ini kan parah ini kalau kita lihat ini. Saya kira gini Pak Jenny ya, akui saja kebijakan-kebijakan yang terdahulu itu adalah salah begitu. Dan perbaiki, nanti mungkin waktunya sama ya untuk memperbaikinya. Supaya anak-anak kita ini betul-betul bisa menikmati yang dijanjikan generasi emas. Nanti kita lihat. Lihatlah film yang kemarin itu yang heboh itu. itu provokasi itu. Makasih.
1: Baik, terima kasih Pak Sawan pagi, Pak. Nah, jadi memang Pak Presiden akan menyampaikan langsung nanti soal ekonomi ya di rapat paripurna DPR hari ini, karena dari bocoran yang mungkin sudah ada informasinya di berbagai media, jadi untuk RAPBN 2027 memang nanti akan tetap difokuskan untuk mengenjot angka pertumbuhan ekonomi pada rentang 5,9% hingga 7,5% berdasarkan target dari Astacita Pak Presiden untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029. Juga ada program mengenai pengentasan kemiskinan menjadi target kemiskinan mendekati 0% sebagai salah satu fokus prioritas pembangunan di tahun ini, dan juga peningkatan kualitas SDM Indonesia serta disiplin dan konsolidasi fiskal. Nah, ini beberapa poin yang memang akan menjadi perhatian Bapak Presiden nanti ya, akan disampaikan pada rapat paripurna hari ini. Ada Pak Leman di Lampung. Pak Leman, pagi.
13: Halo, selamat pagi.
1: Pagi Pak Leman. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya ya, Lampung, Tanggamus?
13: Bacanya masih gelap, agak mendung ini Bang Jenny.
1: Oh begitu ya, baik. Mau komentar yang mana Pak Leman?
13: Coba saya pernah buka digital
1: Bang Jenny. Oh begitu, saya ulangi lagi ya. Ya kita masih fokus untuk hari kebangkitan nasional hari ini. Pak Presiden akan menyampaikan nanti pidatonya di rapat paripurna DPR hari ini, dan juga bagaimana menakar kebijakan ekonomi RAPBN 2027, serta kita pantau juga nanti Kemlu yang mendesak Israel bebaskan semua awak kapal Global Sumut Flotilla karena ada warga negara kita ditangkap Israel di sana.
13: Iya, saya apa namanya yang Pak Prabowo tadi ya, yang tadi yang satu tadi itu.
1: Iya.
13: Kita ikuti saja nanti Mas Jenny. Apa yang akan disampaikan oleh Pak
1: Presiden nanti ya.
13: Iya. Iya, apa kita simak aja nanti
1: gitu Mas Jenny. Baik Pak Leman. Terima kasih banyak ya Pak Leman ya. Selamat pagi Pak. Terima kasih banyak Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jelang warta berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Untuk kegiatan yang di DPR itu akan dengan pendapat dengan DPR membicarakan masalah perkembangan ekonomi saat ini.
2: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dan KMPPKF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Menteri Keuangan menyebut Presiden akan memberikan pesan khusus dalam rapat paripurna di DPR. Iran dan Pakistan membahas solusi mengakhiri konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidatonya dalam rapat paripurna DPR terkait dengan kerangka ekonomi makro rancangan APBN 2027, yang merupakan pertama kalinya dalam sejarah kepala negara memberikan pidato dalam rapat paripurna KEM dan juga PPKF. Penyampaian KEM, PPKF, rancangan APBN biasanya cukup disampaikan oleh Menteri Keuangan saja. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan tidak tahu alasan Presiden Prabowo ingin berpidato di rapat paripurna tersebut. Menurutnya, kemungkinan Presiden akan memberikan pesan khusus yang ingin disampaikan langsung dalam rapat paripurna tersebut. Berikut informasi yang disampaikan oleh Menteri Keuangan.
2: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dan KMPPKF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa. Saya sih senang kenapa? Gua nggak ngomong. Nah itu ada pesan-pesan penting yang di KMPPKF, di mana di KMPPKF itu ada program-program unggulan Presiden. Jadi harus dia yang ngomong bukan saya.
0: Dari sisi ekonomi, pelaku pasar menunggu apa isi pidato dari Presiden Prabowo Subianto di tengah nilai tukar rupiah yang sedang melemah, serta indeks harga saham gabungan atau IHSG yang sedang menurun, apalagi hari ini.